0: catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
1: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
2: Komunikasi Bapak dikritik Pak katanya Pak. Apaan? Komunikasi Bapak dikritik katanya.
3: Komunikasi yang mana?
2: Ya terlalu selengean
3: katanya. Ya gimana sih ini pasalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana ya selengean di situ lah.
4: Cukup ya.
3: Kecuali sesuatu yang teknis banget baru saya akan serius.
1: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
5: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar, cara benar. Narasinya, kata-katanya, maupun caranya, mereka juga itu harus tepat. Karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik. Dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
6: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
1: Menteri Prasetya juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
8: Pak Bupati Mas Zaini.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
10: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, yang ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
9: Sementara itu, Bupati Lombok Barat yaitu Lalu Ahmad Zaini memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
11: Pak Lalu benar terima duit, Pak. Benar terima duit,
12: Pak. Ada yang ingin disampaikan, Pak. Keluarganya
11: mungkin, Pak. Ada yang ingin disampaikan, Pak. Pak, itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
12: Pak, ada aliran uang ke DPP BIN, Pak.
13: Ada permintaan
12: Pak, apa? Ada aliran uang ke pan.
13: Pak, ada permintaan Pak. Pak,
12: pan.
9: Dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus taburan. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adat Tudarain berikut ini.
4: Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami
14: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, di antaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
4: Kita hadir di muka bumi sebagai warga di dunia. Oleh karena itu, mohon izin saya akan kami mohon maaf kepada Bapak Balestar sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi kalau dari hasil komunikasi ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tawuran. Oleh karena itu mudah-mudahan kami bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
14: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
15: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur ya. Menghibur kalian ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami. Tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri. Kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti terbisik.
14: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA Kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, Sa'adat Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
16: Laporan Khusus. nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali.
17: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
16: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
17: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
18: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya, juga kita sama-sama, Jogja itu. Kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sendiri, kami dari sini, terima kasih.
17: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
19: Otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi target 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan tentu akan mendukung penuh program ini dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu ya, tidak layak.
17: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
20: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
21: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah nggak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
22: Saya sebagai warga sangat berharap ya Mbak, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
7: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
23: Editorial.
24: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu. Karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
7: Beralih ke informasi mancanegara, Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovits, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
0: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovchich yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen 5 teratas

0: Rusia.
1: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia Roman Romanowski pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
2: We see great potential.
3: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
1: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sir Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
4: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
1: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal, Kus Haryanto, dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Teuku Markam yang terhianati. Teuku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa

0: konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Babak baru tengah ditulis di tanah Papua. Bukan lagi sekadar impian, melainkan garda terdepan untuk misi kedaulatan pangan nasional. Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan bantuan alokasi dana sebesar 1,3 triliun pada tahun 2026. Pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar ditunjang dengan proses pembukaan lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta pembangunan infrastruktur pasca panen seperti rice milling unit atau RMU, dryer pertanian, dan gudang penyimpanan guna meningkatkan produktivitas dan menjamin pendampingan serta kepastian penyerapan hasil panen petani. Pemerintah hadir memberikan dukungan penuh melalui infrastruktur, alat mesin pertanian, hingga pendampingan. Pemerintah juga akan menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan dari tanah Papua untuk kedaulatan pangan Indonesia.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
3: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Indonesia menyapa pagi.

0: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR agar diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai alternatif pengganti bantuan tunai. Hal ini diungkapkan dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP bersama dengan Kementerian Sosial mengkaji usulan perubahan mekanisme penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS tersebut. Dan pagi hari ini kami akan hadirkan perbincangannya terkait dengan usulan bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
0: Program BSPS adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan kesuadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Dan sejauh ini BSPS menjangkau sekitar 400 ribu penerima manfaat dengan nilai bantuan Rp20 juta rupiah per rumah. Kolaborasi lintas instansi dinilai menjadi faktor penting agar pelaksanaan program berjalan lebih cepat, tepat sasaran, efektif, serta mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat yang membutuhkan hunian layak. Dan program BSPS merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas rumah masyarakat melalui skema bantuan stimulan bagi rumah yang masuk kategori tidak layak huni. Usulan bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Kami hadirkan perbincangannya dan sudah tersambung bersama dengan narasumber kami, pengamat perumahan dan perkotaan sekaligus anggota kelompok keahlian perumahan dan pemukiman Institut Teknologi Bandung atau ITB, Muhammad Jehansyah Siregar.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Jehansyah, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Rudi.
0: Iya. Pandangan Anda terkait dengan usulan skema bantuan material yang mengubah skema sebelumnya bagaimana ini, Pak?
2: Itu program bedah rumah ya?
0: Iya, Pak. BSPS, Pak.
2: Iya, program bedah rumah ini kan sudah program yang berlangsung lama.
0: Iya.
2: Ya, sejak eranya Pak SBY, masanya Pak Jokowi juga dilanjutkan. Jadi kalau disebutkan usulannya itu bantuan material itu ya bukan hal yang baru. Nah, tinggal persoalannya itu sejauh mana efektivitas. Nah, program dari BSPS ini ya, bantuan stimulan rumah swadaya.
0: Iya.
2: Gitu. Ya jadi bukan hal yang baru, jadi bagus ya untuk diteruskan. Nah, tinggal perlu dievaluasi sejauh mana efektivitasnya bagi masyarakat yang menerimanya itu. Ya kan itu banyak persoalan di lapangan, banyak mereka yang tidak bisa melakukannya secara swadaya. Karena itu kan material harus digunakan sendiri,
0: okay.
2: Semen harus dipasang sendiri, diaduk sendiri, apa semua sendiri gitu ya, karena itu termasuk dalam program rumah swadaya. Kan dia di bawah Direktorat Rumah Swadaya.
0: Iya, iya.
2: Nah, itu aja yang perlu dievaluasi.
0: Oke.
2: Menurut saya bukan hal yang baru itu. Kalau dulu sebelumnya Pak Presiden menyebutkan gentengisasi, nah itu mungkin lebih jadi persoalan gitu. Ya, kenapa harus genteng dan sebagainya. Ini kalau material bangunan ada pasir, batu bata, seng, dan sebagainya, itu memang sudah berlangsung.
0: Ya, sebelumnya kan bantuannya berupa tunai, Pak, 20 juta rupiah, dan diusulkan oleh Presiden, diubah skemanya menjadi bantuan non-tunai, yaitu berupa material. Dan beberapa pendengar kami juga menyoroti hal ini, bahkan mendukung skema bantuan non-tunai ini berupa material. Kalau Anda melihat, apa plus minus bantuan material dibandingkan uang tunai ini, Pak?
2: Nggak, bantuan tunai tadi yang program apa ya? Yang setahu saya kan BSPS itu bantuan stimulan perumahan swadaya itu memang material.
0: Oh, kalau di sini itu dikatakan bahwa akan mengubah skema itu, Pak, menjadi non tunai, menjadi material. Bantuan stimulan perumahan swadaya ini, Pak. Iya.
2: Nah, awalnya dulu zaman eranya Pak SBY itu masih ada yang bantuan material, bantuan tunai itu nanti si masyarakatnya membeli untuk material bangunan, tapi sejak era Pak Jokowi udah
0: material
2: menjadi material. Jadi yang menerima tunainya itu adalah toko bangunan. Jadi program rumah swadaya itu mengidentifikasi di mana saja toko bangunannya, alamatnya, tokonya itu di verifikasi dulu nih dari program nasional. Nah, baru nanti diberikan ke rekening toko bangunan. Nah, toko bangunan yang bersangkutan memberikan materialnya ke depan rumah dari penerima BSPS itu. Okay. Jadi udah memang betul itu.
0: Ya. Tapi dengan nilai 20 juta rupiah bentuk material ini, Anda melihat apakah itu untuk saat ini, Pak ya, cukup Pak untuk melakukan atau membangun rumah layak huni ini, Pak?
2: Nah, kalau saya mengkritisi ya, ini pendapat saya, 20 juta rupiah dalam jumlah yang sangat besar itu pelepasan aset negara. Justru terlalu banyak, terlalu besar. Jadi urusan perumahan itu adalah urusan masyarakat, ada di domain masyarakat. Di berbagai negara yang saya sudah pelajari, program pemerintah untuk bidang perumahan itu rumah sewa, tanah negara, bangunan negara yang mengelola negara. Nah, masyarakat menggunakannya dengan cara menyewa, itulah yang disebut public housing.
0: Oke.
2: Jadi, pemerintah nggak melakukan pelepasan kekayaan negara kepada masyarakat dalam soal rumah. Rumah saya nggak boleh, Pak, masyarakat kan membutuhkan. Boleh, itu bantuan sosial namanya. Kalau masyarakatnya sedang dalam keadaan memaksa gitu ya, sangat miskin, sangat kelaparan, itulah namanya program social security net, jaring pengaman sosial, bansos. Nah, jadi dulu aja bansos satu bulan 300.000 itu udah gede banget itu, Pak, untuk mereka yang betul-betul ya miskin. Nah, ini misalnya makanan gratis itu boleh kalau memang tadi apa kekurangan gizi, kekurangan makanan ya, dikhawatirkan stunting. Nah, tapi ini kan sangat terbatas, Pak. Sangat-sangat terbatas ya, di satu negara masa ada negara apa penduduknya sampai 50% miskin kan enggak. Nah, soal rumah ini sama juga kayak beli baju, Pak. Sama juga kayak kita beli handphone, kita beli kendaraan. Itu kan domain masyarakat. Tempat tinggal juga ada di domain masyarakat. Tapi ketika dia berada di perkotaan, dia tidak sanggup membeli rumah di perkotaan, tapi dia kerjanya di kota,
0: ya,
2: dia tidak bisa KPR. Nah, pemerintah menyediakan rumah sewa murah. Itu di Tokyo, Osaka, Nagoya, di Singapura, Taipei, di Seoul, sekarang Beijing, Shanghai sudah memenuhi. Itulah namanya public rental housing. Kalau di kita rusunawa.
0: Iya, iya, iya.
2: Nah, ini kan kita bicara program perumahan ya, bukan bicara program sosial. Lu mau kasih makanan, kasih duit, kasih apa. Ya bangkrut negara kalau kayak begitu semua. Nah, ini pendapat saya pribadi. 20 juta itu gede sekali, Pak.
0: Iya, artinya aset negara disewakan kepada masyarakat yang memang membutuhkan ketika itu, Pak ya, atau kaum urban yang berada di perkotaan untuk bekerja di sana, tidak memiliki tempat tinggal. Oke.
2: Okay. Ya, jadi public housing itu digunakan oleh sebanyak-banyaknya orang. Jadi bentuknya standar, orang kalau udah rasanya udah cukup duitnya, dia akan pindah ke apartemen yang lebih bagus.
0: Baik, tapi kalau BSPS ini kan bantuan stimulan perumahan swadaya, artinya berbeda ini, Pak Juan, saya di sini ya, konsepnya di situ ya.
2: Ini kan program sangat disenangi secara politik oleh anggota dewan, terutama Komisi 5 dan komisi yang lainnya, dibagi-bagi itu. Jadi zaman awalnya dulu ini untuk menggantikan dana aspirasi ya, bukan menggantikan ya, jadi alternatif lain. Oh, ternyata bisa juga nih bagi-bagi bedah rumah. Waktu menjelang pemilu ya. Nah, ini sangat diminati. Nah, saya kan sering berdebat pada saat itu, saya jadi tenaga ahlinya Pak Menpera ya, zamannya Pak Jan Farid dulu. Itu Pak Deputinya bilang, udah Pak Jehan ini disenangi oleh anggota dewan, oleh Pak Menteri. Loh, saya bukan nggak suka terhadap program-program sosial, tapi sangat dibatasi dong, Pak. Ini sampai berpuluh-puluh triliun itu selama berapa tahun ini. Ya kan? Nah, itu dibatasi betul-betul nanti hanya untuk yang rumahnya buruk sekali. Kan kita sering ketemu tuh acara bedah rumahnya Ratna Listy itu ya. Rumah orang seperti kandang kambing, ada kakek nenek yang ditinggal anaknya, tinggal di rumah reot. Yang begitu saja paling di seluruh Indonesia ini carilah berapa ribu gitu ya. Nah ini kok sampai mau ratusan ribu.
0: 400 gitu. Ribu Pak, penerima manfaatnya ini Pak.
2: Ya kalau dihitung selama 20 tahun udah berapa juta itu dihabiskan. Okay. Bukan kita nggak boleh memberikan, tapi program yang tidak tepat, sama juga seperti MBG untuk 80 juta anak, itu nggak tepat gitu loh.
0: Oke, kalau begitu Pak, sebenarnya kalau dari kacamata akademisi, standar rumah layak huni yang ideal itu seperti apa sih Pak?
2: Nah, itu berbeda-beda di tiap daerah ya Pak ya. Kalau ini kita udah bicaranya kota dan desa, itu rumah tradisional itu sangat layak di Papua sana, suku Dani itu. Di Jawa Barat juga rumah yang dari bambu sangat layak. Di Aceh sana, di Sumatera Utara, rumah dari kayu. Di pedesaan tuh, di daerah pesisir, itu bagus-bagus. Nah, tapi dengan BSPS ini, semua rumah di seluruh Nusantara ini jadi rumah BTN. Jadi yang masyarakatnya pakai bambu, pakai kayu, pakai apa, di tembok. Di tembok semua, di plester semua. Bukan berarti kita nggak senang gitu rumah lebih apa ya di plester dan semuanya, tapi nggak sesuai dengan arsitektur tradisional.
0: Oke, jadi tetap mempertahankan kedaerahannya itu atau tergantung dari masing-masing daerah begitu, Pak Jian?
2: Iya, jadi program ini merusak nilai-nilai arsitektur lokal, arsitektur tradisional. Kalau kita mau bicara apa ya, suatu daerah secara keseluruhan ya, bukan kotanya saja. Tapi kalau kita bicara urban housing, itu hampir sama semuanya. Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung, Makassar, itu hampir sama.
0: Artinya jenis materialnya tidak perlu disamakan Pak ya, tiap daerah, tergantung daerah masing-masing.
2: Iya, tapi kan akhirnya kan balik lagi. Ya mana ada toko material rumah adat suku Dani coba, toko material apa itu rumah adat suku Dani? Toko material itu ya di kota. Nah kalau udah kota itu ya rumah susun.
0: Baik, dan dari pandangan Anda, harusnya skema seperti ini untuk jangka waktu berapa lama ini Pak, kalau begitu?
2: Ya menurut saya pertama itu targeted benar ya, jadi itu biasanya ada di pinggir kota, bukan di tengah kota ya. Yang untuk bedah rumahnya ya, sosial, ini rumah sosial sebenarnya jenisnya. Nah, jangka waktunya itu sampai habis. Nggak boleh ada masyarakat yang tinggal di hunian yang tidak layak. Tapi kalau dia targeted, menurut saya angkanya paling ribuan. Paling banyak ada 20.000, 30.000 itu udah paling banyak. Ini seluruh pinggiran kota besar ya. Tapi begitu dia udah di pedesaan, dia bukan lagi rumah tidak layak huni. Dia sesuai dengan kearifan lokalnya. Misalnya kita lihat rumah di Bali sana, di apa daerah sawah terasering, loh itu jangan diidentifikasi sebagai rumah tidak layak huni. Jadi Ruti Lahu ini udah salah kaprah, dia pakai standar kota. Kan saya udah lihat itu peraturan menteri apa RTLH itu. Nah jadi kalau seberapa lama pertanyaan Mas Rudi tadi itu, ya sampai, karena kan pasal 28H ya, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Itu undang-undang dasar, konstitusi. Nah, tapi selain itu, ya anggaran yang lain tuh digunakanlah untuk rumah swadaya yang sebenar-benarnya, yaitu berbasis pemberdayaan komunitas di permukiman kumuh kota. Itu rumah swadaya harus di situ. Ini kan enggak. Di mana-mana pinggir desa, di pantai, di gunung, semua kena Ruti Lahu semua.
0: Baik, Pak Jihan terima kasih Pak untuk waktunya Pak, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat pagi.
2: Salam sehat Mas, selamat pagi.
0: Pengamat perumahan dan perkotaan sekaligus anggota kelompok keahlian perumahan dan permukiman Institut Teknologi Bandung atau ITB, Muhammad Jihansyah Siregar.
1: Kilas

0: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zati. Anggota Komisi 3 DPR RI, Swede Sontandra, meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ancaman bom terhadap SD Negeri Srengseng, Sawah 15, Jakarta Selatan. Menurut legislator fraksi Partai Golkar itu, penyelidikan tidak boleh berhenti pada pelaku semata, tetapi juga harus menelusuri motif serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat apabila ancaman tersebut berkaitan dengan gangguan terhadap keamanan negara.
1: Warta Parlemen.
0: Anggota Komisi 3 DPR RI Bimantoro Wiono mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus pada pondok pesantren Rosyidatus Sholatiyah Al-Ibrahimi NW di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
2: Saya membaca kronologinya yang disampaikan oleh Polres, bahwa korban MSS disuruh oleh MR membeli 1 liter bensin eceran. 1 liter itu berarti 1 botol aqua. Saya ingin bertanya, di mana fungsi pengawasan daripada pengelola pondok pesantren tersebut? Ini pun patut didalami, karena mereka pun lalai, tidak bisa mengawasi anak-anak yang dididik yang ada di sana.
0: Kinerja Wakil Rakyat, simak di media sosial TVR Parlemen. DPR RI menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan tetap memberikan perlindungan hukum bagi penumpang. Anggota Komisi 3 DPR RI Martin D. Tumbelaka menyampaikan saat dalam sidang pengujian material Undang-Undang Penerbangan bahwa ketentuan pasal 146 Undang-Undang Penerbangan mengadopsi prinsip presumption of liability, yakni maskapai pada dasarnya dianggap bertanggung jawab atas kerugian akibat keterlambatan penerbangan.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia, hanya di Pro 3.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara Prasetya Perwira atau Praspa di Istana Merdeka, Jakarta. Dan berikut reporter Joshua Siombing melaporkan selengkapnya. Joshua.
6: Ya, Rudy dan juga pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya berada di Kompleks Istana Merdeka Jakarta, atau tepatnya berada di halaman Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara. Kami dapat menyampaikan bahwa pada pagi hari ini, Presiden Prabowo Subianto ini akan memimpin jalannya upacara Prasetya Perwira Praspa TNI dan Polri di Istana Merdeka Jakarta. Berdasarkan pantauan kami, ini setidaknya Kepala Negara telah tiba di Istana Merdeka Jakarta yang selanjutnya akan memimpin langsung jalannya upacara Praspa TNI. Kami dapat juga memantau bahwa ratusan ataupun ribuan dari perwira remaja TNI Polri yang nantinya akan dilantik dan juga diambil sumpahnya oleh Kepala Negara ini telah berdiri berbaris dengan sikap siap di halaman Istana Merdeka Jakarta. Selain itu pula ini kami dapat memantau tadi terdapat sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih yang juga nantinya akan menyaksikan pelantikan dan juga pengangkatan sumpah dari perwira remaja TNI dan Polri pada pagi hari ini. Untuk sementara demikian dulu Rudy yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ya, terima kasih Joshua Siombing untuk laporan Anda langsung dari kawasan Istana Merdeka Jakarta.
7: Masukkan pertama TNI.
5: Dan pendengar, silakan Anda dapat terus berbagi informasi ataupun juga memberikan pendapat Anda dari tema perbincangan yang telah kami sajikan di pagi hari ini melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi.
7: Dinamika olahraga.
8: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
9: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
7: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro
10: 3. Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
11: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
12: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
11: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
13: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan keberhasilan sebuah negara ditentukan oleh keberanian menghadapi dan menyelesaikan setiap persoalan, bukan dengan menghindarinya. Kami kutip dari kantor berita Antara, Prabowo juga menekankan pentingnya budaya yang terbuka terhadap kritik, masukan, serta kerjasama dalam mencari solusi. Presiden mengatakan pemerintah harus berani mengakui setiap kekurangan, sekaligus bekerja keras mencari jalan keluar, karena menurutnya, organisasi masyarakat dan negara yang berhasil adalah yang berani mengenali persoalan secara jujur, kemudian mengatasinya. Selain mendorong penyelesaian masalah secara terbuka, Presiden juga menegaskan pentingnya menjaga kebebasan akademik di lingkungan kampus, karena perbedaan pandangan dapat melahirkan gagasan dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga perguruan tinggi diharapkan terus mengembangkan sains dan teknologi sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat yang turut mendukung dunia pendidikan melalui berbagai subsidi. Beralih ke informasi dalam negeri lainnya, pemerintah Kabupaten Badung, Bali mengintensifkan gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan sebagai upaya mempercepat pencegahan stunting yang akan dilaksanakan di 10 desa dan kelurahan sepanjang 2026. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Badung, Inyoman Suwardana mengatakan, pihaknya telah menyalurkan bantuan olahan ikan kepada balita, ibu hamil, dan anak-anak berisiko stunting di sejumlah wilayah, serta melakukan pembagian ribuan paket olahan ikan setiap tahun untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Badung, Rasniati Adi Arnawa mengatakan, program Gemar Ikan tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga membangun kesadaran sejak dini mengenai pentingnya mengkonsumsi ikan sebagai sumber protein hewani berkualitas agar terciptanya generasi yang sehat dan cerdas. Informasi mancanegara, Menteri Kebudayaan Thailand, Sabida Thaiset, melakukan inspeksi kesiapan Chiang Mai menjelang evaluasi teknis UNESCO untuk nominasi sebagai situs warisan dunia dengan penilaian lapangan yang dilakukan oleh Dewan Internasional Bidang Monumen dan Situs atau ICOMOS yang dijadwalkan berlangsung pada 3 hingga 8 Agustus mendatang. Dalam kunjungannya, Sabida memeriksa sejumlah lokasi bersejarah seperti gerbang kuno kota Wat Chedi Luang dan Wat Chiang Man dengan pemeriksaan yang mencakup aspek konservasi, pengelolaan situs, serta kesiapan data pendukung. Nominasi kawasan kebudayaan, situs dan monumen Chiang Mai, ibu kota Lana, telah diajukan pemerintah Thailand kepada Pusat Warisan Dunia UNESCO di Paris untuk mendapatkan pengakuan atas nilai universal Chiang Mai sebagai representasi peradaban Lana dari abad ke-14 hingga ke-15. Informasi dari dunia olahraga, Chelsea resmi mendatangkan Morgan Rogers dari Aston Villa dengan nilai transfer 117 juta pound sterling yang menjadikannya pembelian termahal dalam sejarah klub setelah penyerang berusia 23 tahun tersebut menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun dan diumumkan sebagai pemain baru Chelsea pada dini hari tadi. Chelsea berhasil mengalahkan persaingan dengan Arsenal untuk mendapatkan Rogers karena sang pemain tertarik bergabung dengan proyek baru di bawah pelatih Xabi Alonso yang dinilai menjadi salah satu faktor utama dalam keputusannya memilih Stamford Bridge. Rogers juga mengatakan dirinya antusias bergabung dengan Chelsea karena telah lama mengagumi klub tersebut dan ia siap memberikan kontribusi untuk membawa The Blues meraih kesuksesan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: babak baru tengah ditulis di tanah Papua. Bukan lagi sekadar impian, melainkan garda terdepan untuk misi kedaulatan pangan nasional. Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan bantuan alokasi dana sebesar 1,3 triliun pada tahun 2026. Pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar ditunjang dengan proses pembukaan lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta pembangunan infrastruktur pasca panen seperti rice milling unit atau RMU, dryer pertanian, dan gudang penyimpanan guna meningkatkan produktivitas dan menjamin pendampingan serta kepastian penyerapan hasil panen petani. Pemerintah hadir memberikan dukungan penuh melalui infrastruktur, alat mesin pertanian, hingga pendampingan. Pemerintah juga akan menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan dari tanah Papua untuk kedaulatan pangan Indonesia.
1: UMKM adalah kita. Dahulu orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin ketika hanya merekalah yang bekerja keras mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang membumbung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Mereka berhak akan BPUM, subsidi KUR, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Jauhilah kaca, kalau ada gempa, lari ke lapangan. Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih

0: Peringatan Peristiwa.
1: Tanggal 22 Juli diperingati sebagai Hari Bakti Adiaksa atau yang dikenal dengan Hari Kejaksaan. Hari Bakti Adiaksa terbentuk melalui Surat Keputusan Menteri tahun 1961. Kejaksaan pertama kali dibentuk sebagai bagian dari Departemen Kehakiman. Gatot Tarunamiharjo merupakan jaksa agung pertama di Indonesia. Hingga kemudian pada tanggal 22 Juli 1960, Kabinet Pemerintahan Indonesia kala itu memutuskan bahwa kejaksaan menjadi departemen terpisah. Tanggal 22 Juli 1917 atau 109 tahun lalu merupakan hari kelahiran mantan Wakil Presiden Indonesia Adam Malik. Sebagai seorang diplomat, jurnalis, bahkan birokrat, Adam Malik sering mengatakan semua bisa diatur. Sebagai diplomat, ia memang dikenal selalu mempunyai 1001 jawaban atas segala macam pertanyaan dan permasalahan yang dihadapkan kepadanya. Mantan Wakil Presiden ketiga itu juga ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional. Menjelang kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, dibantu tokoh pemuda yang lain, Adam Malik pernah membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
0: Indonesia menyapa pagi.
2: Presiden Prabowo Subianto berencana mengubah skema penyaluran bantuan renovasi rumah atau BSPS atau bantuan stimulan perumahan swadaya dari sebelumnya berbentuk uang tunai menjadi pemberian bahan baku material. Presiden meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP dan Menteri Sosial selaku pemilik data target bantuan untuk mengkaji skema baru penyaluran BSPS tersebut. Tujuannya agar anggaran yang disediakan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan renovasi rumah. Dan pagi hari ini kami akan lanjutkan perbincangan kami terkait dengan usulan mengubah skema BSPS dari uang tunai menjadi non-tunai atau berupa material. Dan kami akan menghadirkan perbincangan bersama dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKPRI, Fahri Hamzah. Pak Fahri Hamzah, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, Pak. Sebenarnya ya, latar belakang utama usulan bantuan berupa material atau non tunai ini apa ini, Pak?
3: Ya, jadi gini, ini cara kita membaca arsitektur berpikir Bapak Presiden ya. Bapak Presiden ini adalah tokoh transformasi nasional, transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi. Dan pikiran-pikirannya itu sudah ditulis dalam buku jauh sebelum beliau memimpin kita. Jadi ini adalah salah satu presiden atau bahkan kalau di Indonesia mungkin adalah presiden pertama yang menulis apa yang akan dia lakukan itu sebelum kemudian benar-benar menjadi pemimpin di Indonesia. Nah, yang beliau bayangkan itu adalah sebuah transformasi besar. Karena itu yang beliau lakukan di tahap pertama adalah menyiapkan kelembagaan-kelembagaan operatornya, ya, seperti koperasi, lalu kemudian kampung nelayan, okay, kemudian BGN dan seterusnya itu adalah kelembagaan-kelembagaan yang disiapkan untuk mentransformasi proses kegiatan ekonomi untuk mencegah dua hal. Yang pertama itu tidak terjadi korupsi dan kebocoran. Yang kedua itu adalah untuk menghindari terjadinya ketimpangan. Okay. Jangan sampai kegiatan ekonomi kembali didominasi oleh orang-orang besar. Nah, maka kemudian dalam sektor perumahan, saya ingat betul itu arahan beliau dari awal itu, pertama beliau bilang bahwa kegiatan perumahan itu harus dikembalikan kepada rakyat. Dan kegiatan perumahan itu harus mengaktivasi institusi-institusi dan instrumen-instrumen yang sudah beliau bikin, ya. Karena itulah seharusnya sejak awal nih sebenarnya kita mengimplementasikan proses aktivasinya itu dari bawah dengan mengkerjasamakan antara sektor perumahan ini dengan koperasi, dengan Himbara, dengan BUMDes, dengan kepala desa, dan dengan elemen-elemen yang sudah beliau susun di daerah-daerah, karena beliau menjanjikan 1 juta di pesisir, 1 juta di desa, dan 1 juta di kota. Itu semuanya punya skema. Di pesisir kita bicara tentang koperasi nelayan Merah Putih, yang harusnya di dalamnya itu ada elemen perumahannya, yang juga kita ingin mentransformasi pesisir Indonesia itu menjadi kampung nelayan yang tidak saja memproduksi tetapi juga indah, sehingga di situ orang bisa tinggal, bisa rekreasi, bisa kuliner dan sebagainya. Itu pikiran-pikiran yang beliau bayangkan untuk di pesisir. Kemudian di desa beliau membayangkan akan ada gotong royong yang masif untuk membangun perumahan yang sehat, sanitasinya, airnya dan sebagainya. Itu kita betul-betul melakukan transformasi besar. Makanya angkanya disebut 3 juta karena skalanya skala transformasi. Ini bukan 1-2 di satu desa begitu, tapi beliau membayangkan sesuatu yang masif. Nah, di kota itu beliau membayangkan masyarakat itu mulai tinggal di rumah susun. Kenapa? Karena di kota udah nggak ada tanah, harga tanah mahal, udah nggak memungkinkan lagi bagi rakyat untuk tinggal di tanah di perkotaan itu, di rumah tapak gitu. Nah, ini semua bayangannya itu adalah dalam satu orkestrasi besar, ya, itu yang beliau bayangkan gitu. Dan perumahan dalam hal ini nanti kalau skemanya adalah gotong royong masif, maka penerima bantuan itu harusnya merupakan bagian dari kegiatan ekonomi, apakah koperasi, apakah kampung nelayan dan seterusnya di daerah-daerah itu. Kira-kira itu yang dibayangkan, Pak.
2: Jadi sini sudah mulai terbayang, Pak. Artinya ini satu program yang terintegrasi dengan operator-operator yang sudah berjalan saat ini, Koperasi Desa Merah Putih.
3: Memang Bapak Presiden itu kan kritik beliau dalam buku Paradoks itu kan adalah beliau mengatakan bahwa perekonomian kita, bukan kita ini bukan miskin kata beliau, tapi pertama sumber daya alam kita banyak tapi bocor, ya kan? Bocor dan dikelola oleh segelintir orang yang dengan kekayaan sumber daya alam yang banyak itu kemudian hanya dipakai untuk segelintir orang juga. Nah, itu beliau nggak mau. Sekarang mau ditransformasi. Yang kedua, beliau bilang kegiatan ekonomi itu didominasi oleh segelintir orang dan itu menciptakan ketimpangan yang berbahaya sekali. Karena satu negara yang penuh dengan ketimpangan itu bahayanya adalah itu negara yang berada dalam ancaman desintegrasi. Karena orang merasa kok yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin, dan kita susah, kan? Nah, beliau menciptakan kelembagaan ekonomi berdasarkan mandat daripada para pendiri bangsa kita, misalnya koperasi sebagai sokok guru perekonomian nasional, sehingga sekarang koperasi pun dikasih tugas tidak saja untuk ngurus yang kecil-kecil, tapi juga boleh ngelulus tambang, boleh ngurus sumur minyak, boleh mengurus perumahan, properti dan sebagainya, sehingga koperasi nanti akan tumbuh menjadi kekuatan nasional yang membuat mereka atau membuat masyarakat kita itu tumbuh kelas menengah baru yang real, yang masif, tidak jomplang di tengahnya. Dulu dalam ekonomi ada fenomena hollow middle. Hollow middle itu artinya ada orang kaya segelintir di atas, tapi di tengahnya ini kosong kelas menengahnya. Baru di bawah itu jutaan itu sektor informal. Yang sektor informal ini mohon maaf, itu ngos-ngosan hidupnya itu. Hari ini dianggap di atas garis ekonomi atau tingkat kemiskinan, besok jatuh lagi, miskin lagi, dan seterusnya. Ini harus dihindari. Caranya adalah membangun institusi ekonomi kerakyatan. Dan itulah masuk Presiden dengan semua program yang ada ini, termasuk perumahan.
2: Di sektor perumahan kapan, Pak, target skema bantuan non-tunai ini akan mulai diterapkan ini, Pak? Atau bantuan materialnya ini, Pak?
3: Karena instruksinya Presiden baru, tentu kita akan kaji segera. Kalau saya sih sudah ada implementasinya, sudah siap begitu ya. Memang nanti polanya adalah berbasis pada data. Ya, nanti kita tahu Bapak Presiden kita termasuk yang sejak awal beliau bulan Februari 2025 lalu menginpreskan data tunggal sosial ekonomi nasional. Sekarang DPR sedang menggodok dan memfinalisasi undang-undang satu data atau undang-undang data tunggal. Nah, ini semua nanti kalau sudah berbasis data mudah kita tangani, yaitu misalnya kita akan memprioritaskan masyarakat yang paling bawah, ya, desil satu lah istilahnya, kayak begitu. Nah, sehingga kemudian kita menjalar dari bawah, yang jadi teorinya Bapak Presiden itu tidak ada lagi trickle down effect, seolah-olah membuat kaya segelintir orang di atas nanti netes ke bawah. Enggak, kata beliau yang paling bawah kita selesaikan dulu. sehingga nanti itu akan bergerak ke bawah. Nah, nanti begitu datanya beres, prosedur kerjanya disiapkan, maka nanti anggarannya segera diturunkan kepada masyarakat paling bawah.
2: Yeah.
3: Janji presiden untuk 3 juta rumah tidak berubah. Cuman kesiapan kelembagaan untuk mengeksekusinya itu yang sedang kita siapkan.
2: Oke. Kementerian Sosial dalam hal ini kan pemilik data yang target untuk bantuannya nanti nih, Pak Fahri. Nah, kerjasama dari PKP dan juga Kemensos sendiri untuk mengetahui data akuratnya nanti untuk siapa yang menjadi penerima manfaatnya bagaimana, Pak, sejauh ini, Pak?
3: Memang di awal kita sangat tergantung kepada data kemiskinan yang ada di Kementerian Sosial. Karena mereka memegang data namanya DTKS. Data Tunggal Kesejahteraan Sosial. Nah, tapi kemudian setelah adanya impres Presiden Februari 2025 tentang DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, maka seluruh data

0: Ya.
1: Ada yang harusnya terima sumbangan, jadi tidak terima sumbangan.
0: Ya.
1: Nah, itu ke masa yang akan datang kita akan selesaikan, dan Presiden sudah meminta kita menyiapkan infrastrukturnya, regulasinya, kelembagaannya, dan metode prosedur eksekusinya kita siapkan.
0: Ya, termasuk siapa nanti yang ditunjuk untuk menyediakan material bangunan tersebut, Pak?
1: Nah, itu tadi sekali lagi itu kembali kepada kegiatan rakyat melalui koperasi. Tidak boleh lagi di drop, ya kan? Kritiknya kan kepada ada yang sekarang ini. Ada orang menerjemahkan apa namanya rencana presiden dan program presiden itu dengan di drop dari atas. Ya kan, misalnya kasih makan bergizi gratis, oh ternyata impor susu atau impor daging. Ah, itu nggak benar. Presiden maunya itu diproduksi di dalam negeri. Maka kita harus mengaktifkan nelayan, mengaktifkan petani, mengaktifkan peternak susu, peternak daging, dan sebagainya. Itu yang kita aktifkan sehingga kegiatan ini berbasis pada ekonomi rakyat. Bukan kita ambil dari pengusaha-pengusaha besar yang akhirnya itu mengimpor dan itu memperkaya segelintir orang. Teori ini yang sebenarnya ingin kita hadapi sekarang ini supaya kesejahteraan itu milik semua orang gitu.
0: Iya. Kalau BSPS kan nilai bantuannya 20 juta. Untuk yang nanti ini apakah tetap dengan nilai setara 20 juta rupiah per rumah? Ini Pak Fahri.
1: Dengan konsep apa namanya gotong royong, maka basisnya nanti unitnya itu tidak saja individual tapi juga komunitas. Kita tahu di Indonesia ini penduduk kita kan ada sekitar 288,5 juta. Lalu dari jumlah penduduk itu, jumlah keluarga sekitar 93,2 juta. Jumlah rumah itu sekitar 70 juta. Nah, rumah yang tidak layak itu kira-kira 20-30%, ya. Karena itulah kita betul-betul harus menyiapkan sejumlah yang sama di titik-titik yang nanti kita identifikasi melalui pemerintah daerah dan verifikasi yang akan kita lakukan. Tetapi kalau data sen dan data tunggal sudah selesai, maka ini jadi akan lebih mudah. Nah, dengan jumlah struktur pemerintahan seperti itu, kita ada 514 kabupaten, apa kabupaten, 98 kota, ada 8.300 kecamatan, ada 82.000 kelurahan dan desa, lalu kemudian ada sekitar 1,5 juta RT di Indonesia. Nah, semua kita orkestrasikan untuk gotong royong. Misalnya penataan kawasan itu sekaligus. Jangan rumahnya dibereskan tapi kawasannya rusak. Nanti rumah itu jadi rusak juga. Jadi harus ada integrasi program. Itu yang dimaksud oleh Bapak Presiden. Kenapa skalanya 3 juta? Karena kita mau menciptakan transformasi besar-besaran gitu. Bukan cuman apa namanya alamatnya 1-2 apa lokasi atau beberapa rumah, tidak begitu, tapi ini adalah transformasi besar karena sektor ini akan menyumbang pertumbuhan ekonomi yang paling besar ya dalam banyak sejarah negara-negara yang lompat perekonomiannya seperti China, Korea Selatan dan beberapa negara lain. Itu perumahan itu dipakai sebagai tangga untuk melompat ya pertumbuhan ekonomi dan transformasi masyarakat secara umum begitu.
0: Ya, harapan besar pemerintah dari perubahan mekanisme ini, BSPS ini, apa yang Pak Fahri bisa disampaikan di pagi hari ini? Silakan, Pak.
1: Supaya lebih mengakar, supaya lebih luas, supaya lebih partisipatif, dan supaya ekonomi daerah real bertumbuh dan berkembang. Bukan ekonomi yang diimpor dari tempat lain. Karena itulah nanti bahan bangunan, atap, lantai, dinding, ventilasi, sanitasi, dan sebagainya itu nanti harus diproduksi oleh pengusaha-pengusaha dalam negeri, dan yang kalau sudah berproduksi sekarang harus aktif melaporkan bahwa kita punya produk-produk nasional yang siap digunakan dalam gerakan dan transformasi ini. Karena ini masuk ke dalam gerakan Indonesia Asri yang Bapak Presiden inginkan. Indonesia itu harus aman, harus sehat, harus resik, harus indah, kata beliau. Ini semua yang adalah gerakan yang kita mau lakukan.
0: Ya. Pak Fahri Hamzah, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI Pak pagi hari ini.
1: Sama-sama,
0: salam sehat,
1: Pro
0: 3. Selamat
1: sehat
0: pagi.
1: Selalu, maju terus.
0: Wassalamualaikum. Ya. Demikian tadi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKPRI, Fahri Hamzah.
2: Wawancara Pro 3.
3: Ini baru enak.
4: Mulai yang semalam. Mas, ketenang. Mas, ketenang.

0: sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Presiden Prabowo Subianto memberi amanat dan pengarahan dalam upacara Prasetya Perwira atau Praspa TNI Polri di Istana Merdeka Jakarta. Joshua Siombing melaporkan. Jo.
2: Ya, Rudi yang juga mendengar Pro 3 hari ini. Saat ini saya berada di Komplek Istana Merdeka Jakarta, di mana Presiden Prabowo saat ini sedang memberikan amanat terhadap 1.170 prajurit TNI baru dilantik. Dia nanti berupanya pada hari ini.
3: Merelakan putra-putrinya menjadi milik bangsa dan rakyat.
4: Terima kasih atas nama bangsa dan rakyat Indonesia. Yang berdiri tegak hari ini. Terima kasih bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu merelakan putra-putrinya menjadi milik bangsa dan rakyat. Di balik setiap perwira yang berdiri tegak hari ini ada doa seorang ibu, keteguhan seorang ayah, pengorbanan sebuah keluarga. Sekali lagi, saya menyampaikan penghormatan dan terima kasih yang setinggi-tingginya. Saudara-saudara, perwira TNI Polri lulusan tahun 2026, hari ini rakyat Indonesia menitipkan masa depan bangsa di pundak saudara-saudara. Jangan pernah kecewakan kepercayaan ini. Berjuanglah dengan keberanian,
3: berbakti,
4: memimpinlah dengan keteladanan dan ikhlas. Memimpin dari depan. Memimpin dengan contoh pada bangsa dan negara. Selalu berbakti kepada rakyat. Berbakti, mengabdi dengan tulus dan ikhlas. Akhir kata, selalu setia kepada bangsa dan negara, selalu berbakti kepada rakyat, selalu berjuang untuk Indonesia yang kita cintai. Bangsa dan negara dan rakyat Indonesia menanti dharma baktimu, menanti pengabdianmu. Terima kasih.
2: Terhadap 1.177 prajurit remaja, perwira remaja TNI Polri yang pada pagi hari ini dilantik dan diangkat sumpahnya. Dalam amanat tersebut sebelumnya kepala negara juga menekankan bahwa pentingnya kesadaran bagi para perwira remaja tersebut untuk mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Bahkan kepala negara juga menekankan agar para perwira remaja tersebut memperhatikan pula dan juga turut menanggung beban dalam kesulitan-kesulitan yang dijalankan oleh rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bencana gelombang pasang tentu menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penanganan bencana gelombang pasang. Pertama, mengantisipasi masyarakat dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dari data hasil perakiran cuaca melalui radio atau alat komunikasi dan penyampaian informasi lainnya. Kedua, bagi para pelayar, hindari daerah yang sedang mengalami cuaca buruk atau tunda dulu berlayar saat cuaca laut sedang ekstrim. Ketiga, mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir pantai. Keempat, membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang, terutama di daerah pantai yang bergelombang besar. Kelima, tetap tenang jika terjadi gelombang pasang di tengah laut maupun di pinggir pantai. Dengan memahami penanganan bencana gelombang pasang, diharapkan mampu meminimalisir terjadinya bencana.
6: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
7: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
6: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
8: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah merilis Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII yang menawarkan insentif pajak penghasilan hingga 0% selama maksimal 50 tahun beserta keringanan PPN dan PPNBM. Langkah ini dirancang untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan baru di tingkat global. Tetapi efektivitas insentif ini kini bergantung pada peraturan Menteri Keuangan yang sedang disusun terutama dalam menyesuaikan aturan dengan kesepakatan pajak minimum global. Lantas seberapa siap Indonesia mengelola pusat finansial internasional ini tanpa mengorbankan penerimaan negara ataupun aturan global? Pagi ini kami akan membahas tema tersebut, Undang-Undang PFII atur insentif pajak penghasilan 0% selama 50 tahun bersama dengan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Esther, selamat pagi. Ya, pendengar terputus sambungan telepon kami. Kami akan mencoba untuk tersambung kembali untuk memulai perbincangan di pagi hari ini. Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia mengatur insentif pajak penghasilan 0% hingga 50 tahun. Dan tentu kami ingin mendapatkan pandangan INDEF bagaimana terkait dengan pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia ini atau PFII. Dan seberapa menarik sih insentif PPH 0% 50 tahun bagi investor global. Dan tentu banyak hal lain yang juga nanti akan kami tanyakan dari penjelasan yang akan disampaikan oleh narasumber kami, Esther Sri Astuti, beliau Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF. Dan silakan Anda juga dapat memberikan pendapat Anda, tanggapan Anda terkait dengan tema perbincangan kita di pagi hari ini melalui 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, 386-6712. Sementara Singapura juga sudah memiliki. Nah, bagaimana kita untuk bisa dapat bersaing, menyerap investasi yang banyak dengan kemudahan-kemudahan dari sektor kebijakan keuangan, sehingga hal ini dapat betul-betul menjadi suatu daya tarik yang tersendiri untuk menampung ataupun meningkatkan investasi dalam negeri. Dan bisa dikatakan nanti apakah cukup bersaing dengan kemudahan yang ditawarkan di PFIV ini dengan pusat keuangan yang ada di Singapura. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung kembali dengan narasumber kami. Ya, kami sudah tersambung bersama dengan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti. Bu Esther, selamat pagi.
9: Pagi, Mas Rudi.
1: Ya, baik. Kalau dari Anda sendiri atau INDEF sendiri, pandangannya seperti apa terkait dengan pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia ini, Bu?
9: Ya, ini ada plus minusnya ya, Mas. Okay. Ya, untuk bisa terkait dengan pembentukan PFII ini ya. Dampak positifnya itu pertama, ada potensi investasi masuk ya, investor masuk. Artinya di sini negara punya sumber pendanaan dari luar APBN gitu ya. Yang kedua, kalau kita lihat lagi, kita bisa melihat bahwa ini adalah sumber potensi pendanaan yang murah gitu. Nah, namun demikian di sisi lain, ada dampak negatifnya gitu kan. Dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya karena ini ada insentif pajak 0%, berarti negara punya potensi revenue, tapi ternyata karena PPH-nya itu 0%, maka yeah, ini potensi penerimaan negara itu hilang gitu sih Mas.
1: Oke. Dan seberapa besar penghasilan negara di sektor pajak ini kalau dikira-kira akan hilang dengan adanya PFI ini, Bu?
9: Ya kalau kita lihat dari PPH saja kan at least 5% ya, belum PPH badan gitu ya, itu sekitar 10-12% gitu kan. Nah itu nanti akan kehilangan potensi dari at least kalau PPH individual 5%, ya berarti 5% kali jumlah investasi yang masuk ya, gitu sih Mas.
1: Cara kita untuk menutup potensi kehilangan pendapatan negara di sektor pajak tadi akibat insentif pajak 0% di tengah masuknya dana segar dari investor luar, gimana nih, Bu Esther?
9: Nah, kalau menurut saya, oke, kalau memang mau diberikan insentif pajak ya 0%, tetapi harus ada klasifikasinya ya, kluster-klusternya, misalnya berapa sampai berapa triliun gitu ya, itu bisa dapat insentif. Tetapi kalau di bawah itu ya tidak bisa dapat insentif gitu. Jadi memang yang a big amount aja, yang investasi yang besar saja yang bisa ini apa, yang bisa mendapatkan insentif PPH itu. Tetapi kalau investasi yang sifatnya kecil-kecil ya harus dikenakan pajak gitu, biar potensi penerimaan pendapatan dari apa investor itu tidak hilang. Dan yang kedua, dengan adanya klaster-klaster pemberian insentif itu juga menstimulasi ya, mendorong investor untuk invest lebih banyak gitu, sehingga negara punya potensi penerimaan investasi yang besar gitu, meskipun ya pajaknya kecil nggak apa-apa, ini kan sumber pendanaan yang murah gitu, misalnya seperti itu sih Mas Rudy.
1: Oke. Ya, tapi seberapa besar bentuk klasifikasi yang Anda sampaikan tadi, terutama insentif 0% itu hanya big amount saja yang masuk ke Indonesia, ini akan betul-betul menjadi sebuah daya tarik tersendiri, Bu?
9: Nah, ini sebenarnya harus ada risetnya dulu ya, sehingga kita bisa menentukan klasifikasi grup-grupnya gitu ya, karena saya cenderung mendorong kebijakan itu harus berdasarkan riset gitu ya, policy based on evidence. Nah yang kedua, kalau kita lihat ya investasi saat ini memang kan cenderung masih kurang ya, saya katakan kurang terutama untuk sumber pendanaan yang murah, karena banyak ya misalnya proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan pendanaan sangat besar, namun karena pendanaan itu berasal dari jangka pendek, katakanlah dari perbankan itu, maka bunganya pun sangat tinggi dan ini menurut saya tidak kompetitif. Nah, dengan adanya PFII ya, menurut saya itu juga satu apa chance ya, kesempatan untuk bisa mendapatkan investasi dari sumber pendanaan yang jangka panjang dan jauh lebih murah daripada ini ya apa namanya dari domestik. Namun demikian, tentu saja dengan adanya PFI ini kita harus garis bawahi ini bukan yang tidak komplit terhadap money laundering gitu ya. Jadi harus tetap comply pada undang-undang anti money laundering gitu.
1: Tapi Bu Esther, gimana strategi PFII nantinya yang Anda usulkan mungkin dalam menarik investasi jangka panjang tadi, karena ada klaster tadi ini kan artinya ingin mengejar yang big amount supaya mendapatkan 0% tadi. Tapi sementara pembiayaan infrastruktur itu saja masih dari perbankan yang saat ini belum kompetitif yang Anda sebutkan tadi. Gimana nih, Bu?
9: Iya, sebenarnya kalau kita lihat investor tuh apa sih sebenarnya yang diinginkan? Pertama adalah trust, kredibilitas dari proyek itu sendiri ya, dari pemerintah katakanlah ya, kredibilitas bahwa Indonesia nanti memang ketika dibangun infrastruktur dia akan mengenerate ya income atau istilahnya investor dapat gain dari situ. Nah, yang kedua, ketika kita lihat ya investor itu tertarik karena apa sih? Ya karena prospek pasarnya. Karena Indonesia juga relatively kalau dari sisi pasar itu sangat cerah ya, karena penduduknya banyak, potensi sumber daya alamnya banyak, potensi sumber daya manusianya juga banyak gitu. Nah, itu juga merupakan prospek dari pasar. Nah, yang harus diperbaiki adalah how to deal with the investment gitu ya, with the investor gitu. Yeah, nah, sehingga yang harus diperbaiki misalnya governance-nya, jadi tidak membuat perizinan yang bertele-tele ya. Kalau bilang perizinan 3 hari ya 3 hari selesai gitu. Yeah. Nah, sehingga yang nanti terakhir adalah visibility study-nya seperti apa gitu.
1: Cukupkah dengan itu untuk memperkuat tingkat kepercayaan investor terhadap kredibilitas kita di luar sekedar mengandalkan daya tarik prospek pasar yang besar tadi nih, Bu Esther? Atau ada hal lain yang fundamental ya, yang harus diperhatikan?
9: Yang fundamental adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor gitu. Karena tidak hanya cukup dengan prospek pasar saja, tetapi how to manage ya investment di Indonesia. Yang tadi saya katakan kalau memang ada insentif pajak, bagaimana dia diklaimnya, apakah prosedurnya jelas, transparan, dan yang kedua bagaimana mendorong how to get started business dengan mudah gitu. Dan yang ketiga kalau kita lihat governance-nya seperti apa, tidak ada red tips dan tata kelolanya itu cepat, transparan, dan disinilah kredibilitas pemerintah ini sangat ditentukan gitu Mas Rudy. Okay.
1: Kalau di Singapura pusat keuangannya sendiri gimana itu?
9: Kalau Singapura memang dari dulu itu dia stick on the national planning gitu. Okay. Jadi dari waktu ke waktu meskipun ganti presiden mereka tidak berubah, dia tetap stick pada national planning-nya.
1: Okay.
9: Nah, seharusnya itu juga dilakukan di Indonesia sehingga arah pembangunannya jelas, hari ini ngapain, yang next ngapain, kayak gitu Mas.
1: Okay. Stick pada arah pembangunan nasional mereka, apakah mereka juga memberikan insentif pajak seperti yang ditawarkan kita 0%? Tetapi sebelum itu sebenarnya gimana sih Bu aturan yang mengatur penyesuaian pajak minimum secara global? Ada nggak ini, Bu? Apakah 0%
9: ada,
1: itu masuk
9: Mas
1: di situ?
9: Ada. Global minimum tax itu ada dan sudah digodok dan sudah implemented gitu. Artinya kita sudah tidak punya luxury ya, karena antar negara itu beda tipis gitu pajaknya gitu kan. Nah, sehingga apa yang bisa ditawarkan kalau pajak insentif fiskal itu sudah beda tipis atau bahkan tidak ada perbedaan antar negara, maka yang harus ditawarkan adalah climate investment yang sangat kondusif itu. Nah, sehingga di sini butuh satu kredibilitas dari pemerintah Indonesia agar bisa track the investment gitu. Okay. Masuk ke Indonesia atau nggak usah investasi asing ya, investor domestik ini kan juga banyak, mereka juga investor domestik ini banyak menanamkan uangnya ya di luar negeri.
1: Yeah.
9: Kalau mereka bisa diyakinkan, saya rasa ini juga sumber pendanaan yang potensi malah dari domestik itu lebih bagus.
1: Oh,
9: gitu.
1: Okay. lebih bagus atau kemungkinan lebih besar juga nih?
9: Lebih besar dan mungkin jumlahnya lebih besar
1: lebih
9: gitu.
1: Besar. Oke, kalau begitu menurut Anda poin penting apa yang harus tertuang dalam peraturan Menteri Keuangan nanti, Bu, terkait dengan hal ini?
9: Ya, targetnya harus jelas ya. Berapa insentif yang fiskal yang keluar, misalnya katakanlah insentif pajak yang sudah diberikan, dan berapa investasi yang bisa didorong untuk ada di Indonesia itu harus jelas. Jadi jangan sampai insentif fiskal yang sudah dikeluarkan itu ternyata malah negara rugi gitu loh. Itu sih.
1: Oke, mencegahnya seperti apa hal itu? Transparan cukup atau bagaimana?
9: Transparansi, kredibilitas pemerintah, aturan main yang jelas gitu ya. Nah, itu yang terakhir adalah ini kondusif dari climate investment gitu.
1: Oke.
9: Mas.
1: Jadi selain diskon pajak ada hal lain, Bu ya, yang memang harus disiapkan di situ ya, climate investment.
9: Betul, dan bukan hanya insentif fiskal tetapi harus coherence gitu ya. Antar apa kebijakan itu harus coherence gitu.
1: Ya, karena ini jangka panjang loh, Bu, 50 tahun ini. Gimana ini?
9: Iya, makanya jangan sampai negara tekor kan enggak dapat penerimaan pajak 50 tahun gitu loh.
1: 50 tahun enggak ada pemasukan gitu pajak kan? Harus berpikir strategi penggantinya gimana ini, gitu
9: betul,
1: kan?
9: Betul, Mas Rudi.
1: Oke, terakhir apa yang bisa Ibu sampaikan mungkin dari sisi optimismenya juga, tetapi apa yang perlu dibangun juga untuk mendapatkan nilai tambah dari kehadiran PFI ini, Bu Esther?
9: Saya rasa dengan adanya investasi yang di Indonesia gitu, prospeknya saya rasa kalau kita bicara prospek ekonomi ini relatif masih cerah, asalkan ya bagaimana kita bisa mendorong investasi agar mereka tidak hanya masuk pada portfolio investment saja tetapi lebih ke investasi ke sektor real sehingga manfaatnya bisa lebih terasa bagi masyarakat, katakanlah untuk penciptaan lapangan pekerjaan, untuk mendorong produksi dalam negeri ya agar bisa kompetitif di pasar global. Nah, sehingga hal itu bisa mendorong tidak hanya investasi yang masuk tetapi juga mendorong ekspor yang punya nilai tambah yang bisa akhirnya nanti akan mendrive devisa negara lebih banyak ke Indonesia. Demikian Mas Rudi.
1: Ya. Jadi prospek pasar yang luas itu sebagai modal ya Bu ya, tetapi perlu didukung dengan yang lainnya.
9: Betul.
1: Juga. Oke.
9: Dan betul Mas Rudi.
1: Iya. Bu Esther, terima kasih banyak Bu untuk waktunya sudah ngobrol
9: sama-sama
1: pagi-pagi bersama
9: Mas
1: dengan
9: Rudi.
1: Pro3RRI, Bu. Sehat selalu Ibu, selamat beraktivitas, selamat pagi.
9: Ya. Pagi.
1: Demikian tadi Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti.
0: Wawancara Pro
10: 3. Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
11: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
10: Loh, kok manggilnya sayang?
11: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
10: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
12: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
13: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
14: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
15: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
16: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
15: Duh, ayah.
16: Aduh, pancinya aman kan?
15: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
16: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
15: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
16: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
17: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudi Zain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa sekolah rakyat merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi hak anak memperoleh pendidikan yang layak, sekaligus menjangkau anak-anak dari keluarga rentan yang belum mendapatkan akses pendidikan secara optimal. Ia menjelaskan bahwa perkembangan teknologi menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan anak, sehingga pemerintah terus memperkuat layanan perlindungan, pendampingan, dan rehabilitasi. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga memprioritaskan penguatan keluarga rentan, terutama yang berada pada desil 1 dan desil 2, sebagai bagian dari upaya mengurangi ketimpangan sosial. Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Tempat Pemrosesan Akhir atau TPA Burangkeng Kabupaten Bekasi mengintensifkan patroli selama 24 jam untuk mengantisipasi potensi kebakaran pada musim kemarau. Dan langkah ini dilakukan menyusul kebakaran yang terjadi di sejumlah TPA di berbagai daerah. Kepala UPTD TPA Burangkeng Samsuro Mardiansyah mengatakan, selain patroli bergiliran, pengelola juga menyiapkan 2 truk tangki air, pompa portabel, dan alat berat ekskavator untuk mempercepat penanganan jika terjadi kebakaran. Koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran juga terus diperkuat agar respon dapat dilakukan dengan cepat serta mematuhi aturan dan bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan bebas visa bagi warga negara Belarusia mulai 9 Juli 2026. Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Roman Romanowski mengatakan, kebijakan ini akan mempererat hubungan kedua negara, baik di bidang ekonomi maupun hubungan antar masyarakat. Selain itu, Belarusia telah terlebih dahulu memberikan bebas visa bagi warga negara Indonesia sejak 2017. Romanowski berharap kedua negara ke depannya dapat membuka penerbangan langsung untuk mendukung perdagangan, pariwisata, dan investasi. Ia optimis kebijakan bebas visa akan meningkatkan jumlah wisatawan Belarusia yang berkunjung ke Indonesia. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pebalap MotoGP Fabio Quartararo dipastikan bergabung dengan Honda mulai MotoGP musim 2027. Quartararo menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun hingga akhir 2028, sekaligus mengakhiri kebersamaannya dengan Yamaha yang telah berlangsung selama 8 musim. Meski akan memulai tantangan baru, Quartararo menegaskan fokusnya saat ini tetap memberikan hasil terbaik bersama Yamaha hingga akhir musim 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain, selamat pagi.

UMKM adalah kita. Dahulu, orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin, ketika hanya merekalah yang bekerja keras, mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang membumbung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Mereka berhak akan BPUM, subsidi KUR, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita.

0: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
1: Bencana gelombang pasang tentu menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penanganan bencana gelombang pasang. Pertama, mengantisipasi masyarakat dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dari data hasil perakiran cuaca melalui radio atau alat komunikasi dan penyampaian informasi lainnya. Kedua, bagi para pelayar, hindari daerah yang sedang mengalami cuaca buruk atau tunda dulu berlayar saat cuaca laut sedang ekstrim. Ketiga, mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir pantai. Keempat, membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang, terutama di daerah pantai yang bergelombang besar. Kelima, tetap tenang jika terjadi gelombang pasang di tengah laut maupun di pinggir pantai. Dengan memahami penanganan bencana gelombang pasang, diharapkan mampu meminimalisir terjadinya bencana.
2: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
3: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
4: Indonesia menyapa pagi.
5: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan hadirkan beberapa informasi reporter kami pagi hari ini dari beberapa daerah di tanah air, dan juga kami nanti akan hadirkan tema perbincangan di kesempatan pagi ini terkait dengan kebijakan baru, yaitu yang mengatur warga negara Indonesia yang melepaskan kewarganegaraannya akan dikenakan biaya 5 juta rupiah dan proses naturalisasi dikenakan biaya 75 juta rupiah. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya. Silakan untuk Anda juga terus dapat berbagi informasi melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Cuaca di kota Anda bagaimana? Atau lalu lintas pagi hari ini? Mungkin Anda di wilayah Jakarta, bagaimana suasana lalu lintasnya? Karena beberapa dari kami tadi menyampaikan informasi terjadi kemacetan di wilayah sekitaran Jakarta Pusat. Anda juga dapat menggambarkan kalau memang saat ini melintas atau mengetahui kondisi terkini di sana. Kami tunggu di 081-399-399-888. Musim kemarau 2026, Dinas Pertanian Kota Kediri mengintensifkan pendampingan dan mengimbau para petani untuk waspada terhadap serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Ano Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan. Ano Kusuma. Ya, silakan.
6: Ya, baik pendengar, memasuki musim kemarau di tahun 2026 ini, Dinas Pertanian Kota Kediri mengintensifkan pendampingan kepada para petani sekaligus juga mengimbau agar meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap ancaman organisme pengganggu tanaman atau OPT yang memang dinilai akan berdampak pada penurunan produktivitas hasil panen bila mana tidak ditangani sejak dini. Karena itu upaya antisipasi sejak dini ini dinilai menjadi langkah yang begitu penting agar sektor pertanian tak mampu untuk berproduksi secara optimal di tengah kondisi cuaca yang semakin kering pada musim kemarau di tahun 2026 ini. Dari keterangan Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kota Kediri, Kurniawan menjelaskan kepada RRI bahwa di musim kemarau ini memang para petani tidak hanya menghadapi tantangan keterbatasan ketersediaan air saja, tapi juga potensi meningkatnya serangan organisme pengganggu tanaman. Dan untuk mengantisipasi kondisi ini, dari Dinas Pertanian Kota Kediri juga terus melakukan pendampingan kepada para petani yang ada di 3 kecamatan di wilayah Kota Kediri, sekaligus juga memperkuat kegiatan pemantauan lapangan serta pengendalian OPT, di mana pendampingan tersebut juga dilakukan agar potensi serangan hama ini dapat diketahui lebih awal sehingga penanganan juga dapat dilakukan secara cepat dan dampaknya terhadap produktivitas tanaman juga dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Berikut pendengar wawancara RRI bersama dengan Kurniawan selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kota Kediri.
7: Potensi hama penyakit di musim kemarau ini kita mengantisipasi perkembangan jamur dan bakteri karena juga anginnya juga mulai kencang, jadi perkembangan jamur itu lebih cepat. Terus untuk insek yang seperti ulat itu yang mungkin rawan di musim kemarau ini ulat-ulatan. Jadi untuk yang perang dan kawan-kawan itu cenderung jadi berkaca, ya berkaca dari bulan musim tanam sebelumnya, di bulan-bulan ini tidak terlalu.
6: Ya, sementara itu juga pendengar, dari keterangan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Toho Kediri memperkirakan bahwa untuk puncak musim kemarau di wilayah Kediri sendiri ini sudah berlangsung dan nantinya akan ada puncaknya di bulan Agustus hingga September 2026 mendatang. Kondisi tersebut juga diharapkan menjadi perhatian bagi para petani, khususnya dalam menentukan pola tanam, kemudian juga mengatur jadwal budidaya serta mempersiapkan juga langkah-langkah mitigasi terhadap berbagai risiko yang berpotensi muncul selama musim kemarau ini, baik akibat keterbatasan air maupun juga meningkatnya ancaman dari serangan organisme pengganggu tanaman ini. Dan melalui pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan, Dinas Pertanian Kota Kediri juga berharap para petani mampu untuk menyesuaikan jenis-jenis komoditas maupun juga pola tanam dengan karakteristik di musim kemarau tahun 2026 ini. Langkah tersebut juga diharapkan dapat menekan potensi kerugian atau gagal panen akibat kekeringan maupun juga serangan OPT, sekaligus juga menjaga produktivitas sektor pertanian agar tetap stabil dan juga mampu untuk mendukung ketahanan pangan di wilayah Kota Kediri. Demikian dari Kediri, ada kesempatan untuk energi terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menjelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Lapas kelas 2A Tarakan mengusulkan remisi dan amnesti untuk ribuan warga binaan di Tarakan. Kris Tovan dari RRI Tarakan melaporkan. Kris.
8: Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada 17 Agustus 2026 mendatang, Lapas kelas 2A Tarakan mengajukan usulan pengurangan masa pidana atau remisi bagi 1.085 warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Selain itu, lembaga pemasyarakatan juga mengusulkan pemberian amnesti kepada 27 warga binaan. Kepala Lapas kelas 2 Tarakan, Jupri, menyampaikan saat ini total penghuni Lapas Tarakan mencapai 1.341 orang, terdiri dari 1.085 narapidana dan 256 tahanan. Dalam rangka memperingati hari 17 Agustus, Lapas kelas 2 Tarakan mengusulkan pengurangan masa pidana atau remisi untuk sekitar 1.085 orang narapidana. Menurut Jupri, usulan remisi ini telah disampaikan kepada pemerintah pusat, sementara itu untuk amnesti pihaknya mengusulkan 27 WBP, namun setelah verifikasi hanya 18 orang yang memenuhi kriteria. Adapun kriteria utama penerimaan amnesti yang diusulkan adalah terpidana dengan sisa pidana 1 tahun atau 12 bulan ke bawah. Kebijakan ini sejalan dengan surat edaran Kementerian Hukum yang menekankan aspek kemanusiaan dan kebangsaan. Pemerintah pusat tengah mempersiapkan pemberian amnesti secara lebih luas dalam rangka HUT RI ke-81. Kebijakan ini dibagi menjadi kategori kemanusiaan dan kebangsaan dengan prioritas bagi narapidana yang memenuhi syarat ketat seperti bukan bandar narkotika, bukan residivis, serta memiliki kondisi kesehatan khusus atau latar belakang tertentu.
7: Sekitar 1.085 orang yang kita usulkan, yang kita mohonkan ini kepada pemerintah. Kemudian juga itu nomor AAU dari AA 07-02-39 yaitu tentang pemberian amnesti kepada warga binaan. Nah, saat ini di Lapas Tarakan yang kita usulkan amnesti itu sekitar 21 orang. Orang yang berkebangsaan ya, yang berkebangsaan. Adapun kriterianya itu yang diberikan amnesti itu yaitu yang terpidana 1 tahun atau 12 bulan ke bawah.
8: Jupri berharap usulan remisi dan amnesti ini segera terrealisasi. Menurutnya langkah tersebut menjadi salah satu upaya konkret mengatasi masalah overkapasitas di Lapas Tarakan. Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah setelah bebas, para warga binaan diharapkan dapat diterima kembali di masyarakat, mendapatkan pekerjaan yang layak, serta tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum. Dengan total 1.341 penghuni saat ini, realisasi remisi dan amnesti diharapkan dapat memberikan ruang pernapasan bagi Lapas Tarakan, sekaligus memberikan kesempatan kedua bagi narapidana yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif. Kris Tovan dari Tarakan, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Disduk Capil Kota Pontianak hari ini terus memperketat verifikasi dokumen kependudukan menyusul terungkapnya dugaan jaringan perdagangan bayi di Kalimantan Barat. Syahrul Sani dari RRI Pontianak melaporkan. Syahrul.
9: Terima kasih. Kasus dugaan perdagangan bayi di Kalimantan Barat menjadi peringatan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kota Pontianak untuk memperkuat pengawasan administrasi kependudukan. Kepada Disduk Capil Kota Pontianak, Danak Yunus Rudia kepada RRI mengatakan seluruh proses penerbitan dokumen kependudukan ini dilakukan dengan verifikasi yang lebih ketat guna mencegah penyalahgunaan identitas dalam tindak pidana perdagangan orang maupun adopsi anak secara ilegal. Menurut Juni, setiap penerbitan akta kelahiran nantinya tetap mengacu pada surat keterangan kelahiran dari fasilitas pelayanan kesehatan. Tapi juga menjalin kerjasama dengan rumah sakit, klinik, dan bidan praktik mandiri untuk memastikan keabsahan dokumen yang diajukan masyarakat. Apabila ditemukan persyaratan yang diragukan, petugas tidak langsung menerbitkan dokumen. Dukcapil juga akan melakukan klarifikasi bersama pihak camat, lurah, RT, dan RW, bahkan melakukan verifikasi lapangan apabila diperlukan untuk memastikan seluruh data benar dan tidak disalahgunakan. Selain memperketat pengawasan, Dukcapil Kota Pontianak juga terus mengoptimalkan layanan kelahiran terpadu atau program 3 dalam 1. Melalui layanan ini, masyarakat dapat memperoleh kartu keluarga terbaru, akta kelahiran, dan juga kartu identitas anak dalam satu proses pelayanan. Berikut penuturan dari kepada Dukcapil Kota Pontianak, Yuni Rusdia.
10: Pertama tentang surat kelahiran. Jadi untuk penerbitan dokumen akta kelahiran itu tentunya pedoman utama adalah surat keterangan kelahiran. Jadi kami ada kerjasama dengan rumah sakit, bidan berkolaborasi dalam rangka menerbitkan itu sehingga kami mudah mengklarifikasinya. Termasuk juga jika ada dokumen-dokumen yang kami ragukan kebenarannya, kami akan berkoordinasi dengan camat, lurah, RT, dan RW seperti itu. Termasuk turun ke lapangan langsung ke rumah yang bersangkutan. Itu yang kami lakukan.
9: Ya, Yuni juga menegaskan program tersebut tidak hanya mempermudah pelayanan administrasi, tetapi juga memastikan setiap anak memiliki identitas hukum sejak lahir sebagai bentuk perlindungan hak anak sekaligus upaya mencegah penyalahgunaan identitas dalam tindak pidana perdagangan orang. Dan sebelumnya pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menyebut Indonesia telah memasuki kategori darurat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Hal ini disampaikan oleh tenaga ahli Menteri HAM Bidang Pelayanan HAM Martinus Gabriel Goa saat melaksanakan kegiatan rakor TPPO di Kalimantan Barat, di mana dia mengatakan bahwasanya pemerintah saat ini tengah menyiapkan revisi peraturan presiden tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO agar koordinasi pusat hingga ke daerah semakin efektif. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Rusani Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Kota Yogyakarta akan melakukan patroli sampah di sungai. Ya, akan melakukan patroli sampah di sungai sebagai upaya untuk masyarakat sadar sampah. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta melaporkan. Dian.
11: Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemkot terus mematangkan langkah penanganan sampah di sepanjang aliran sungai di wilayahnya.

0: perahu kecil.
1: Tahun ini sudah bisa pakai kurban. Jadi kalau saya baru mau beli ini lah, beli apa? Nanti di kurban saya beli kapal. Jadi bukan kapal, perahu kecil. Perahu itu udah mahal kok. Perahu itu 15 juta aja udah dapat uang perahu kecil tak? Oh, satu unit itu 15 juta cukup.
2: Kira-kira yang diperlukan berapa unit, Pak?
1: Ya kalau tiga sungai kan ya. Kalau tiga sungai itu tiga-tiga ya cukup, cuma 10 unit pun cukup. CCTV dan lampu itu harus satu. Ya, rencana saya ada CCTV dan lampu.
2: Kita punya ini juga, atau?
1: Mungkin di perubahan.
3: Selain patroli, langkah terdekat Pemkot Yogyakarta akan menjalin koordinasi lintas wilayah dengan pemerintah Kabupaten Sleman, khususnya terkait penanganan sampah di kawasan perbatasan, karena masalah sampah sungai juga harus diatasi dari hulunya. Nantinya CCTV dan patroli sungai akan menjadi pijakan utama bagi aparat untuk mengidentifikasi pelanggaran sebelum menjatuhkan sanksi tegas atau justisi bagi warga yang terbukti membuang sampah sembarangan ke aliran sungai. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jaga Kamtibmas Polres Bima Kota mengintensifkan razia knalpot brong. Asyari dari RRI Stasiun Produksi Bima melaporkan. Asyari. Ya, silakan Asyari.
5: Ya, jajaran Polres Bima Kota mengintensifkan razia knalpot brong. Ini dilakukan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat. Mengingat masyarakat banyak menyampaikan keluhan kepada Polres Bima Kota terkait dengan gangguan kebisingan yang ditimbulkan oleh kendaraan berknalpot brong. Razia dilakukan oleh Satuan Samapta Polres Bima Kota bersama unit Patwal Satlantas dengan melaksanakan patroli penertiban terhadap kendaraan roda 2 yang menggunakan knalpot brong. Lokasi patroli menyasar kawasan Taman Amahami dan Pantai Lawata, jalur lintas Bima Sumbawa, Kota Bima, dan puluhan kendaraan roda 2 telah terjaring dalam razia yang dilakukan setiap malam hari. Kasat Samapta Polres Bima Kota Ibtu Kamarudin SH menjelaskan bahwa patroli tersebut dilaksanakan sebagai respon terhadap keluhan masyarakat terkait baraknya konvoi kendaraan roda 2 yang menggunakan knalpot brong dan menimbulkan kebisingan sehingga mengganggu ketertiban umum. Seluruh kendaraan tersebut selanjutnya diamankan di Mako Polres Bima Kota untuk diproses lebih lanjut. Ia menegaskan bahwa penertiban knalpot brong merupakan bagian dari upaya Polres Bima Kota dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, kondusif, serta memberikan rasa nyaman kepada masyarakat, khususnya pada malam hari.
6: Nah, yang mengimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas daerah.
5: Ya, Polres Bima Kota juga mengimbau kepada seluruh pengendara agar tidak menggunakan knalpot brong yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis serta selalu mematuhi aturan berlalu lintas demi keselamatan bersama. Dari Kota Bima, Sofyan Asari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: BMKG Papua Selatan mengingatkan masyarakat untuk menggunakan air secara bijak menyusul fenomena El Nino kuat sebagai upaya mengurangi dampak kekeringan terhadap kebutuhan sehari-hari maupun sektor pertanian. Jessica Ardana dari RRI Merauke melaporkan.
7: Fenomena El Nino kuat yang tengah berlangsung saat ini membuat sebagian wilayah di Papua Selatan mulai mengalami kekeringan. Melihat kondisi itu, BMKG Papua Selatan mengingatkan masyarakat untuk lebih berhemat dalam penggunaan air. Di samping berhati-hati saat membersihkan atau membuka lahan, mengingat kondisi cuaca yang kering meningkatkan resiko kebakaran. Forecaster Stasiun Klimatologi Papua Selatan Asi Arum Bestari mengatakan fenomena El Nino saat ini membuat intensitas hujan rendah, sehingga masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menggunakan air. Menurutnya, wilayah Merauke mengandalkan waduk dan tampungan air untuk mendukung sektor pertanian sehingga pengelolaan air menjadi sangat penting selama musim kemarau berlangsung.
8: Cara pembakaran seperti itu dan lebih bijak lagi dalam penggunaan air karena seperti kita ketahui di Merauke sendiri untuk wilayah pertanian kita melakukan seperti penampungan air seperti itu ya Pak ya. Mm-hmm. Jadi tidak ada sungai yang mengalir seperti itu kan kita tidak pakai seperti itu.
7: Sementara Sementara, gabungan kelompok tani Kampung Kumbe Distrik Malin Merauke mengambil berbagai langkah untuk mengatasi kekurangan air akibat musim kemarau panjang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memanfaatkan sumber air dari rawa besar agar

0: agar lahan persawahan tetap dapat diairi. Ketua Gapoktan Kampung Kumbe, Soimin mengatakan, kondisi air untuk kebutuhan rumah tangga masyarakat masih aman karena berada di kawasan pesisir. Namun, kondisi berbeda dialami sektor pertanian, terutama tanaman padi yang mulai terdampak kekeringan akibat berkurangnya pasokan air.
1: Masih pakai sistem yang lama. Okay. Biasanya kita ini musyawarah, rapat, air di mana yang tersendat di mana, nanti kita kerja bakti, gotong royong kita buka. Itu masih ada. Tapi karena air ini kan memang debit kita kan cuma dari atas, dari hujan. Jadi ya usaha kami sebatas itu.
0: Soimin menyampaikan, saat ini pihaknya berkoordinasi dengan pemilik hak ulayat untuk membuka aliran air dari rawa besar menuju areal persawahan. Langkah itu dilakukan agar tanaman padi pada musim tanam ketiga tetap memperoleh pasokan air yang cukup dan juga diharapkan mampu mempertahankan produktivitas pertanian di tengah ancaman kekeringan yang diperkirakan masih terus berlangsung. Jessica Ardana melaporkan.
2: Sekolah Kader Masyarakat Adat Raja Ampat 2026 mencetak generasi pemimpin penjaga tanah dan laut adat. Randy Mahardika dari RRI Sorong melaporkan.
3: Kelestarian Raja Ampat tidak cukup melalui perlindungan kawasan, tapi juga dengan menyiapkan generasi penerus yang mampu memimpin masyarakat adat. Berangkat dari semangat itu, Institut USBA bersama Terra Papua, Greenpeace, dan Konservasi Indonesia menggelar Sekolah Kader Masyarakat Adat Raja Ampat 2026 di Kota Sorong 20 hingga 22 Juli 2026. Kegiatan diikuti oleh 40 pemuda dan perempuan adat di berbagai wilayah adat Kabupaten Raja Ampat. Program ini menjadi langkah awal membangun sistem kaderisasi yang berkelanjutan untuk memperkuat kepemimpinan masyarakat adat melindungi wilayah adat serta mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kepala Institut USBA Charlie Imbir mengatakan masyarakat adat memiliki peran sentral dalam menjaga kelestarian alam Papua. Menurutnya, Institut USBA berupaya menjembatani ilmu pengetahuan dengan kearifan lokal agar lahir solusi yang berasal dari masyarakat adat sendiri. Charlie menilai tantangannya dihadapi masyarakat adat semakin kompleks, mulai dari tekanan terhadap wilayah adat, perubahan sosial, hingga dampak perubahan iklim. Karena itu, regenerasi kepemimpinan harus dibangun melalui sistem pembelajaran yang berkelanjutan, bukan sekedar pelatihan sesaat. Program ini mengusung 4 nilai utama, yaitu belajar, bersatu, bergerak, dan menjaga. Keempat nilai tersebut menjadi fondasi dalam pembentukan generasi muda adat yang berpengetahuan, berintegritas, dan siap memimpin perlindungan wilayah adat secara pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
4: Ya, acara ini terbentuk setelah dua kali kita bikin forum gelar senat di tahun 2005 dan kemarin 2026, dan kemudian suku-suku yang hadir di Raja Ampat ada dua suku besar, Biak dengan Maya. Di bawahnya ada sub-sub suku, jadi sekitar 20 sub suku itu bersepakat dalam musyawarah untuk pendidikan terhadap kader masyarakat adat ini perlu dilakukan supaya tadi kita bisa punya penataan adat, juga bisa punya persatuan adat. Mudah-mudahan di Raja Ampat akan ada satu lembaga persatuannya, dan kemudian pada akhirnya bisa mendapatkan perda tentang pengakuan masyarakat adat. Dan juga ada banyak hal yang didiskusikan, baik tentang pengelolaan sumber daya alam, baik yang ada di laut maupun yang di darat.
3: Sementara itu, Direktur Eksekutif Terra Papua, Meti Mokndong, menyatakan dukungan terhadap penyelenggaraan Sekolah Kader Masyarakat Adat Raja Ampat 2026 yang digagas Institut USBA. Menurutnya, program tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas generasi muda adat, sekaligus memastikan masyarakat adat tetap menjadi aktor utama dalam pengolahan sumber daya alam di Raja Ampat.
5: Dengan adanya sekolah kader adat ini, kita sangat berharap ada kader-kader adat, ada anak-anak muda khususnya yang makin lama makin memahami siapa masyarakat adat, siapa mereka sebenarnya, dan bagaimana ke depan kearifan-kearifan masyarakat adat ini masih dilanjutkan begitu oleh generasi-generasi selanjutnya. Itu sebabnya Terra sangat mendukung kegiatan ini.
3: Terra Papua menegaskan akan terus mendukung berbagai inisiatif penguatan masyarakat adat sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di tanah Papua. Dari Sorong, Papua Barat, Deren Dimadika melaporkan RRI Tersumudar untuk Indonesia.
6: Memory Collect. bangsa. Nama Cipto Mangunkusumo tercatat tebal dalam tinta sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia sebagai salah satu pendiri Indisip Party, organisasi politik pertama dalam sejarah Indonesia. Anhar Gonggong, sejarawan Indonesia, memberikan tanggapannya terhadap Cipto Mangunkusumo.
7: Indisip Partai itu adalah partai yang progresif, yang melakukan kritik. Bahkan Bung Karno, kalau tidak salah, di dalam di bawah bendera revolusi juga menyebutkan bahwa dengan Indisip Partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah apa namanya nasionalisme Hindia, itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno. Karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial, akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.
6: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
8: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah menetapkan aturan tarif resmi layanan kewarganegaraan terbaru di mana biaya pelepasan status warga negara Indonesia atau WNI dikenakan tarif sebesar Rp5 juta. Sementara proses naturalisasi warga negara asing menjadi warga negara Indonesia sebesar Rp75 juta. Kebijakan ini menjadi sorotan di tengah perhatian publik terhadap tata kelola administrasi negara dan kejelasan prosedur kewarganegaraan. Bagaimanakah penataan layanan ini dijalankan agar tetap efisien dan berorientasi pada kepentingan nasional? Kami akan berbincang bersama dengan Direktur Tata Negara di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Ditjen AHU Kementerian Hukum RI, Dulyono SH/MH.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Dulyono, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak Rudi.
1: Iya, terkait lepas status WNI 5 juta, naturalisasi 75 juta, Pak. Bisa dijelaskan di awal latar belakang penerbitan aturan tarif kewarganegaraan yang baru ini, Pak?
2: Baik, terima kasih, Pak Rudi. Pertama, sebelum kenaikan tarif PNBP ini dilakukan, Kementerian Hukum telah melakukan kajian melalui Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Atas dasar kajian tersebut, kemudian Kementerian menyusun draft rancangan perubahan PP 45 tahun 2024 tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku di Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua, PP 45 2024 ini adalah peraturan pemerintah yang masih digunakan oleh 3 kementerian. Karena pada saat itu kan Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2024 kan mengalami satu perubahan nomenklatur, di mana ada 3 kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di bawah Kementerian Kemenko Hukum, HAM, dan IMIPAS. Perubahan nomenklatur ini tentunya diiringi ya dengan perubahan PP, karena peraturan pemerintah yang saat ini, nomor 30 tahun 2026, okay. Ini yang hanya berlaku khusus di Kementerian Hukum saja. Mungkin itu.
1: Ya, kalau sebelum, silakan Pak Dulyono.
2: Adapun beberapa tarif, sebenarnya gini ya, Mas Rudi. Tarif yang berlaku ini bukan hanya kenaikan saja. Di PP 30 ini, yang pertama ada yang penghapusan tarif.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian ada simplifikasi tarif, yeah. Dan ada juga kenaikan tarif. Nah, okay. Cuman yang masyarakat ini menanyakan kan terkait adanya kenaikan itu, terutama untuk di kewarganegaraan ya.
1: Yeah, yeah.
2: Di kewarganegaraan ini, untuk permohonan kehilangan ataupun pelepasan kewarganegaraan langsung kepada Presiden dari 1 juta menjadi 5 juta.
1: Yeah.
2: Kemudian untuk permohonan pelepasan kewarganegaraan yang lain itu dari 500 menjadi 3.500. Untuk naturalisasi dari 50 menjadi 75 juta.
1: Itu 75 juta, Pak ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Pelepasan kewarganegaraan lain itu seperti apa itu, Pak? Yang 3,5 ya, juta itu.
2: Begini Pak Rudi, di pasal 23 Undang-Undang 12 2006 ini kan untuk pelepasan kewarganegaraan kan ada beberapa item. Yang pertama misalkan di pasal 23 huruf A ya, di pasal 23 memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. Itu rata-rata ini yang menggunakan pelepasan kewarganegaraan yang mengajukan permohonan dengan tarif hanya yang dengan tarif 3,5 juta. Karena apa? Karena rata-rata pemohon atau warga negara ini mereka sudah memang tinggal di sana, sudah mendapatkan pekerjaan ataupun status lain lah di sana, sudah mendapatkan status kewarganegaraannya. Makanya untuk memberikan kepastian hukum ya, karena Indonesia hanya menganut sistem kewarganegaraan tunggal,
1: yeah.
2: Maka bagi warga negara Indonesia yang sudah memiliki dokumen ataupun sudah memiliki kewarganegaraan asing, mereka harus mengajukan pelepasan kewarganegaraan. Oleh karena itu, tarifnya ini Rp3.500.000. Dan okay, yang jumlahnya mengajukan permohonan tarif ini, dibanding yang 5 juta itu banyak yang ini, Pak Rudi, banyak yang 3.5 juta mungkin. Okay, itu.
1: Ya, tadi Bapak katakan ada juga penghapusan dan simplifikasi, Pak ya. Dan apakah penghapusan simplifikasi itu termasuk beberapa pemohon dalam persyaratan tertentu yang memenuhi syarat untuk kewarganegaraan ini, Pak? Atau bagaimana?
2: Kalau untuk begini, Pak Rudi, untuk layanan jasa hukum di Kementerian Hukum ini kan terdiri dari lebih dari hampir 200 layanan ya. Hmm. Tapi untuk kewarganegaraan itu ada penghapusan PNBP khususnya bagi pemohon ataupun naturalisasi yang memang berjasa kepada negara ataupun karena kepentingan negara.
1: Okay.
2: Karena dia sudah berjasa kepada negara, karena kepentingan negara, ya kita, pemerintah kemudian mengambil kebijakan untuk menghapuskan tarif PNBP-nya tersebut. Demikian, Pak Rudi.
1: Ya. Sampai dengan saat ini, berapa banyak nih, Pak, pemohon yang pindah melepaskan kewarganegaraan Indonesia atau warga negara asing yang masuk menjadi warga negara Indonesia ini, Pak?
2: Ya, baik. Mungkin sebelum kami menjawab itu, Pak, kenapa pemerintah ini saat ini melakukan perubahan itu ya, ada kenaikan. Yang pertama, Kementerian Hukum saat ini sudah membangun sistem layanan digital full sepenuhnya. Jadi setiap pemohon, khususnya pelepasan kewarganegaraan itu, mereka dimanapun mereka berada dapat mengajukan melalui sistem.
1: Okay.
2: Tanpa harus datang ke KBRI, tanpa harus datang ke mungkin ke Indonesia, dan dapat memantau setiap proses yang sedang dia mintakan.
1: Oke.
2: Okay. Nah, super ini, sistem ini namanya Super App. Nah, ini jadi layanan kementerian ini memang sedang mengembangkan ya layanan digitalisasi seutuhnya. Yang tentu saja pemerintah dalam hal ini untuk membangun layanan digitalisasi ini membutuhkan biaya untuk pengadaan dan juga pemeliharaannya. Jadi pada dasarnya mereka sangat diuntungkan karena tidak harus datang ke KBRI, kemudian tidak harus datang ke Indonesia untuk mengajukan permohonan, ya kan? Dan setiap saat dapat memantau pergerakan prosesnya, apakah permohonan saya ini prosesnya sampai di mana, kan gitu. Mm-hmm. Itu semuanya bisa dilalui melalui sistem itu, sehingga itulah sebenarnya lebih dimudahkan. Masyarakat pada umumnya lebih dimudahkan dengan layanan digitalisasi tersebut.
1: Oke.
2: Demikian, Pak Rudi.
1: Ya. Rata-rata berapa lama, Pak, proses pemohonan ini, Pak?
2: Untuk pelepasan permohonan kewarganegaraan itu dulu memang sangat mudah, sehingga bisa diselesaikan dalam jangka waktu mungkin 1 bulan ataupun setengah bulan.
1: Ya.
2: Tetapi kadang-kadang, mohon maaf, masyarakat ini dengan kemudahan itu kadang-kadang memanfaatkan, menyalahgunakan. Ya, mohon maaf ini saya sampaikan.
1: Mm-hmm.
2: Ada beberapa masyarakat ataupun pemohon, ya bukan masyarakat ya, yang memang memiliki catatan kewajiban. Misalkan kewajiban pajak, kewajiban hukum lainnya. Untuk menghindari hal itu, dengan mudahnya melepas kewarganegaraan, maka dia mengajukan permohonan pelepasan. Karena persyaratannya mudah dan waktunya relatif singkat, keluarlah surat keputusan ataupun keterangan kehilangan kewarganegaraan. Nah, setelah itu ternyata ada beberapa instansi lembaga menyurati ke kami, ke Kementerian Hukum dalam ini Dijen AHU, apakah yang bersangkutan telah melepaskan kewarganegaraannya. Oh, ternyata iya, bahwa yang bersangkutan memiliki piutang pajak, memiliki persoalan pidana dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah melalui Bapak Menteri Hukum, kemudian dalam rangka klarifikasi, clearance maupun verifikasi faktual setiap permohonan, apakah permohonan naturalisasi orang asing menjadi WNI maupun WNI menjadi WNA, ini dilakukan verifikasi faktual dan clearance antar kementerian lembaga.
1: Okay.
2: Sehingga Kementerian Hukum dalam hal ini melibatkan sedikitnya 15 kementerian lembaga untuk memberikan rekomendasi apakah pemohon yang WNI mau menjadi WNA maupun WNA menjadi WNI ini bermasalah ataupun meninggalkan kewajiban hukum dan lain sebagainya. Maka disitulah dibentuk tim verifikasi ataupun clearance antar kementerian lembaga.
1: Berarti lebih lama lagi nih Pak waktunya ya? Bisa ada 6 bulan
2: lebih
1: Pak?
2: Lebih lama tapi dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum.
1: Okay.
2: Bahwa yang bersangkutan peroleh maupun melepaskan benar-benar tidak meninggalkan kewajiban hukum apapun.
1: Ya. Verifikasi dan validasi data berapa lama itu Pak? Perkiraan atau memang yang dibutuhkan dalam satu permohonan ini Pak?
2: Kadang-kadang masyarakat begini Pak Rudi, saya sudah mengajukan 3 bulan kok belum keluar ya. Padahal ketika, karena saat ini masih menggunakan sistem yang biasa ya, belum digitalisasi yang
1: super apps tadi
2: yang dikembangkan oleh kementerian,
1: yeah.
2: Itu kita masih membutuhkan dokumen fisik. Ya.
1: Okay.
2: Kadang-kadang orang mengajukan permohonan secara online, misalkan Januari, tetapi dokumen fisiknya baru datang di Februari. Nah, setelah dokumen fisik ini kita korek, teliti, ternyata masih ada kekurangan. Kita suratin lagi ke pemohon. Kadang-kadang juga pemohon tidak yang memohon langsung, ada juga pemohon yang melalui agen-agen yang mungkin komunikasinya agak telat.
1: Ya, artinya harapannya Super Apps itu bisa terpantau semua, begitu Pak Duliono ya?
2: Iya.
1: Kira-kira kapan tuh Pak Super Apps-nya ini bisa langsung dirilis, bisa langsung diakses oleh masyarakat ini Pak?
2: Ya, pada dasarnya Kementerian Hukum sudah merilis Super App, tapi untuk pengembangannya tidak semua layanan, maksudnya belum semua layanan masuk ke dalam sistem itu,
1: okay.
2: Karena kan bertahap.
1: Ya.
2: Oleh karena itu untuk warga negara sendiri ada, kemudian untuk layanan badan hukum ada layanan legalisasi aposti itu sudah dilaksanakan melalui Super App yang
1: Pak Duliono tadi belum terjawab ini Pak, tren permohonan pelepasan status WNI sejauh ini seperti apa ini Pak?
2: Untuk 2 tahun terakhir, jujur kami katakan, kalau tidak percaya mungkin datanya bisa diambil. 2 tahun terakhir ini mengalami penurunan yang cukup signifikan.
1: Penurunan?
2: Ya.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Jadi saya pernah diwawancara SCTV atau itu kan dalam kurun waktu 5-6 tahun, yaitu karena saya diwawancarakan bulan Juni bulan Juni tahun ini, saya ambil data itu dari tahun 2010, artinya kan sudah 6 tahun, itu ada 8.000. Tetapi 8.000 itu di tahun 2010 sampai 2020 sampai 2024 yang tinggi permohonannya.
1: Oke, 2024 setelah berarti 2026 menurun ya.
2: Sampai dengan 2026 ini terdapat penurunan yang cukup signifikan. Kemarin 2 tahun saja sekitar seribuan.
1: Seribuan
2: 2
1: ya.
2: Tahun ya.
1: Baik. Rata-rata Pak, faktor apa yang mendorong warga negara Indonesia melepas kewarganegaraannya, Pak?
2: Di permohonan sebenarnya tidak dicantumkan ya, tapi rata-rata mereka mengatakan dalam permohonan, kan di persyaratan kan ini kan di pasal 23 ini kan telah memperoleh kewarganegaraan asing, alasannya itu. Ya, jadi makanya kebanyakan yang mengajukan permohonan kehilangan itu adalah orang yang telah memperoleh kewarganegaraan asing, bukan ujuk-ujuk ya.
1: Pindah,
2: mereka
1: begitu ya.
2: Mengajukan permohonan, kemudian mau mencari negara lain, mencari pekerjaan lain, tidak. Tapi mereka memang sudah di sana bekerja atau sudah menikah dengan warga negara sana, kemudian mengajukan permohonan. Itu yang tarifnya 3.500.000 yang banyak Pak Rudi.
1: Oke, negara mana itu Pak paling banyak yang menjadi tujuan atau yang sudah mendapatkan status kewarganegaraan asing Pak?
2: Tidak menyebutkan kami
1: di form itu tidak ada ya
2: ini gitu ya. Iya, tapi dari pantauan rekan-rekan media justru paling banyak sih ke Singapura ya. Tapi saya sendiri karena tidak mensyaratkan mau kemana gitu kan, saya tidak tahu. Okay. Gitu.
1: Misalnya ada seseorang Pak mengajukan ternyata ditolak, itu biayanya kembali?
2: Karena sistem PNBP ini kan ada ada yang namanya per permohonan dan per dokumen.
1: Okay.
2: Kalau per permohonan, resikonya ketika seseorang sudah mengajukan permohonan dan ditolak, otomatis PNBP tidak kembali. Oleh karena itu, mereka sebelum mengajukan permohonan benar-benar memastikan seluruh dokumen persyaratan itu sudah terpenuhi. Kalaupun ada kekurangan, kami masih bisa bersurat. Yang ditolak itu adalah yang benar-benar memang tidak secara persyaratan tidak terpenuhi sama sekali. Tapi kalau masih ada kekurangan, misalkan keterangan bahwa saya sudah mendapatkan paspor, itu kan satu persyaratan ya. Kalau tidak di ini kita suratin. Jadi kalau untuk permohonan kehilangan itu jarang sekali ditolak, tetapi lebih pada kelengkapan persyaratan itu harus dilengkapi baru kemudian ditindaklanjuti di ACC.
1: Jadi waktu itu salah satunya ditentukan oleh kelengkapan persyaratan ya, Pak Duliono ya.
2: Betul. Ya. Kelengkapan persyaratan, kemudian verifikasi antar kementerian lembaga ini kan membutuhkan waktu. Mereka kan mencari datanya seseorang di misalkan di BIN mencari, kemudian di pajak mencari nama dia, piutang pajak tidak kan seperti itu Pak Rudi. Ya.
1: Terakhir Pak, kan ada juga nih Pak berkewarganegaraan ganda nih, terutama pada anak-anak ini. Apakah aturan biaya ini juga berlaku?
2: Untuk aturan yang PNBP yang baru kan akan berlaku di Agustus ya, tanggal 2 ya, kalau nggak salah kemarin sudah diumumkan tanggal 2 Agustus. Tapi untuk tarifnya, untuk warga negara ganda masih menggunakan tarif lama.
1: Oh, berarti belum masuk yang
2: jadi
1: baru ini ya?
2: Maaf, ini saya luruskan. Ya. Bahwa Indonesia itu tidak menganut asas kewarganegaraan ganda. Jadi asas kewarganegaraan ganda ini diberikan bagi anak dari hasil perkawinan campuran antara WNI dengan WNA.
1: Ya.
2: Kemudian anak yang lahir di negara yang menganut asas jus soli. Karena kan ada sama-sama Indonesia tetapi lahir di Amerika
1: tiba-tiba otomatis mendapat
2: pas kelahirannya kan dia mendapatkan status kewarganegaraan.
1: Iya.
2: Jadi tidak semua orang bisa mengajukan permohonan kewarganegaraan ganda, hanya anak dari hasil perkawinan campuran. Itu kita harus luruskan itu.
1: Pak Duliono, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro3 RRI di pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat pagi.
2: Terima kasih, selamat pagi.
1: Direktur Tata Negara di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Ditjen AHU Kementerian Hukum RI Duliono.
0: Pro3.
1: Dan pendengar tetaplah bersama kami. Sesaat lagi rekan saya Safir Amili akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan Indonesia Menyapa Siang. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Wakil Menteri Sosial Agus Jabowo mengajak Karang Taruna aktif mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam pengentasan kemiskinan. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan berbagai program Kementerian Sosial hingga ke daerah. Agus Jabowo menjelaskan, Kementerian Sosial saat ini mengemban tiga mandat utama, yaitu pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN, penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, dan penyelenggaraan sekolah rakyat. Menurutnya, ketiga program tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Karang Taruna, agar pelaksanaannya berjalan optimal.

Berita dalam negeri lainnya, pemerintah Kabupaten Jayapura mulai membangun ruas jalan dari SP1 dan SP2 menuju Kampung Omon, Distrik Yapsi, dan Distrik Gresik Selatan sebagai tindak lanjut komitmen yang disampaikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Bupati Jayapura Yunus Wonda mengatakan pembangunan jalan ini menjadi bukti kehadiran pemerintah untuk membuka akses wilayah terpencil sehingga layanan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan lebih mudah menjangkau masyarakat. Anggaran sebesar 4 miliar rupiah akan dialokasikan untuk pembangunan ruas jalan tersebut dan ditargetkan selesai tepat waktu guna memperlancar konektivitas serta aktivitas ekonomi warga. Berita internasional, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN akan mendorong langkah-langkah untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi dari konflik di Timur Tengah. Pernyataan tersebut dirilis oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN di tengah pertemuan Menlu ASEAN atau AMM yang berlangsung di Manila, Filipina pada tanggal 21 hingga 25 Juli mendatang. Para Menteri juga menekankan komitmen untuk memberikan bantuan darurat kepada warga negara ASEAN di saat krisis. Selain itu, ASEAN juga menyerukan dimulainya kembali pelayaran aman di Selat Hormuz, serta menekankan pentingnya menjaga keselamatan, keamanan maritim, dan kebebasan navigasi sesuai hukum internasional. Berita olahraga, klub promosi BRI Super League Adiaksa FC resmi memperpanjang kontrak Adelson da Silva dengan durasi satu musim untuk persiapan menghadapi musim pertandingan 2026-2027. Perpanjangan kontrak ini diberikan berkat kontribusi besar Adelson yang menjadi kunci penampilan impresif tim pada musim lalu. Pada kompetisi 2025-2026 lalu, Adelson sukses meraih gelar pencetak gol terbanyak setelah mencetak 26 gol untuk Adiaksa FC. Ketajamannya di lini depan diharapkan kembali menjadi andalan Adiaksa FC dalam menghadapi persaingan di kasta tertinggi musim depan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
1: Aduh, kok kamu jadi batuk terus sih, Ma?
2: Aku nggak tahu, Pa. Kalau Papa ngerokok terus di ruangan tamu, asapnya sampai ke kamar Mama.
1: Oh, Papa baru sadar. Ternyata kebiasaan Papa ini buruk banget ya. Berdampak juga ke keluarga. Berarti mulai sekarang nih ya, Ma. Papa milih berhenti ngerokok aja deh, biar jaga rumah tetap sehat dan hidup kita terus sehat-sehat.
2: Makasih ya, Pa. Rumah jadi lebih sehat dan aku bisa bernapas lega.
3: Sapa keluarga dengan kasih sayang, bukan dengan asap rokok. Ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Karena setiap tarikan napas yang bersih adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai.
4: UMKM adalah kita. Dahulu orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin ketika hanya merekalah yang bekerja keras mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang membumbung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Mereka berhak akan BPUM, subsidi KUR, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas di hari Rabu 22 Juli 2026. Bersama saya Safira Amalia akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi hingga Indonesia Menyapa Siang pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Sejumlah perbincangan dan juga topik-topik menarik sudah kami hadirkan di ruang dengan Anda dan akan kami terus hadirkan berbagai informasi dan juga perbincangan lainnya. Anda juga bisa bergabung untuk menyampaikan tanggapan, komentar, berpartisipasi dalam perbincangan nanti di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888.

0: Ya, pendengar, besok ya kita akan memperingati Hari Anak Nasional. Sebuah momen penting untuk kembali mengingatkan bahwa anak-anak adalah generasi penerus yang perlu dijaga, dilindungi, dan juga dibahagiakan bersama-sama. Peringatan Hari Anak Nasional tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga kesempatan bagi kita semua untuk menghadirkan kebahagiaan sederhana bagi anak-anak. Mulai dari meluangkan waktu bermain, memberikan perhatian lebih hingga mengajak mereka menikmati pengalaman rekreasi yang menyenangkan dan juga edukatif. Nah, menyambut momen istimewa ini, salah satu tempat ataupun objek wisata Ancol Taman Impian menghadirkan berbagai program spesial dengan menggratiskan tiket masuk ke unit rekreasi bagi anak-anak. Lalu seperti apa mekanisme dan juga tujuan dari program ini serta bagaimana Ancol ingin menghadirkan pengalaman berkesan bagi anak-anak? Kita akan perbincangkan pagi ini bersama dengan Manager Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol TBK, Bapak Daniel Winriatmoko.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Pak Daniel.
2: Pagi, Mbak Vira.
0: Kabar baik hari ini, Pak Daniel?
2: Baik sekali, terima kasih.
0: Dan membahagiakan juga ya, karena Ancol akan memberikan tiket gratis kabarnya nih untuk Hari Anak Nasional ya, Pak Daniel.
2: Betul sekali.
0: Boleh dijelaskan nih memang bagaimana sistemnya?
2: Ya. Betul sekali, jadi dalam memperiahkan atau memperingati Hari Anak Nasional, tepatnya tanggal 23 besok ya.
0: Ya.
2: Jadi Ancol punya inisiatif untuk memberikan kesempatan ke anak-anak Indonesia dengan menikmati pengalaman rekreasi, berwisata secara edukasi, dan hiburan di kawasan Ancol. Jadi banyak pilihannya, antara bisa memilih rekreasi ke Dufan, yeah, atau ke SeaWorld, atau ke Samudra, ke Atlantis, ataupun ke Jakarta Birdland. Jadi selama 4 hari, mulai tanggal besok, tanggal 23, sampai hari Minggu, tanggal 26. Silahkan dipilih.
0: Oh, jadi begitu, setiap anak bebas untuk memilih untuk rekreasi ke mana ya di kawasan Ancol? Ada Dufan tadi, kemudian Birdland, betul, kemudian SeaWorld juga termasuk?
2: Betul, betul.
0: Oh, luar biasa.
2: Jadi pilihan memilih salah satu hari dan salah satu destinasi.
0: Mekanismenya seperti apa nanti, Pak, agar tidak terjadi apa ya kesalahpahaman oleh masyarakat juga?
2: Ya, program free tiket untuk anak-anak ini dalam rangka Hari Anak-anak Nasional itu memang ketentuannya kita batasi umurnya. Kalau kategori anak-anak berarti kita batasi sampai usia 12 tahun,
0: yeah,
2: per tahun 2026 ini. Kemudian hanya berlaku untuk satu pilihan unit rekreasi seperti Dufan, SeaWorld, atau Samudra, atau Atlantis, ataupun Jakarta Birdland. Jadi periode kunjungannya juga memilih antara tanggal 23 sampai 26. Gitu. Jadi harus reservasi dulu, anak-anak ini harus reservasi, maksimal H-1. Misalnya kalau mau pilihan kunjungannya tanggal 23, berarti maksimal hari ini nih untuk bisa reservasi.
0: H-1 gitu, maksimal ya.
2: H-1, betul. Tapi kalau kunjungannya masih tanggal 25, tanggal 26, hari ini masih bisa reservasi sampai nanti H-1 seperti itu.
0: Oke, ada kuotanya tidak, Pak Daniel?
2: Nah, memang kita batasi kuota per hari itu, kita coba buka kuotanya untuk 1.000 anak setiap hari, setiap unit.
0: Ya.
2: Begitu. Jadi nanti per anak harus reservasi sendiri, kemudian satu anak hanya bisa memperoleh satu tiket gratis, yaitu di hari yang ditentukan atau di unit yang ditentukan yang pilih. Begitu.
0: Jadi tidak bisa ya memilih tanggal 23 kemudian besoknya untuk menikmati lagi, tidak bisa. Biasanya ya, Pak Daniel ya?
2: Iya, betul. Kita berikan kesempatan buat anak-anak yang lain ya.
0: Untuk program ini apakah diberlakukan di setiap tahun, Pak Daniel, inisiatifnya, atau baru tahun ini?
2: Ya, setiap tahun kami evaluasi. Jadi memang kami setiap tahun dalam rangka Hari Anak-anak ini selalu kami memberikan apresiasi untuk anak-anak. Tahun lalu itu kita hanya memberikan free di hari Anak Nasional tanggal 23. Nah, setelah kita evaluasi, karena kebetulan tahun ini juga rangkaiannya tanggal 23 itu masih hari sekolah begitu, hari Kamis. Kemudian nanti kita bisa rangkaikan untuk, karena kita tujuannya adalah memang memberikan apresiasi untuk anak-anak ini memiliki pengalaman wisata edukasi. Jadi kami berikan kesempatan sampai weekend seperti itu. Jadi kami memang perpanjang sampai weekend supaya anak-anak punya punya kesempatan yang banyak peluangnya, seperti itu.
0: Oke, perpanjangan waktu ya, kalau tahun-tahun sebelumnya hanya satu hari di tanggal 23, karena antusiasnya luar biasa ya Pak Daniel ya, bagaimana masyarakat untuk mengakses tempat-tempat wisata di Ancol. Nah, selain tiket gratis, apakah ada kegiatan lainnya yang khusus disiapkan untuk, ataupun event tambahan ya, untuk anak-anak di Hari Anak Nasional ini?
2: Ya, betul sekali. Jadi memang untuk menyambut anak-anak ini sebagai apresiasi dan kemeriahan mereka memiliki pengalaman seru itu khususnya di edukasi, itu kami punya wahana-wahana edukasi yang memang syarat dengan edukasi satwa, yaitu SeaWorld, kemudian satu kawasan SeaWorld, Samudra, Jakarta Birdland, itu satu kawasan. Nah, kami memang menyiapkan event-event tambahan seperti itu. Jadi nanti di hari Sabtu dan Minggu di weekend ini, anak-anak yang sudah melakukan reservasi ini dan kita ingin memberikan apresiasi ini, kita ajak untuk berkumpul bersama. Di SeaWorld itu ada kegiatan tambahan dongeng anak terkait tentang dunia anak dan dunia satwa laut. Begitu itu untuk di SeaWorld hari Sabtu dan Minggu. Kemudian di Samudra itu kita ada tambahan kegiatan untuk Hari Anak-Anak Nasional ini, parade satwa. Jadi anak-anak ini bisa kita ajak terlibat bersama satwa-satwa dalam sebuah parade, dan tentunya ini juga sangat edukatif mengenal beberapa satwa yang ada di samudra. Juga kemudian di Jakarta Birdland kami sajikan sebuah show tentang edukasi satwa burung Indonesia, yaitu Wing of Sky. Sayap terbang begitu. Nah, ini kan memang sebuah kolaborasi antara karakter-karakter burung, kemudian sebuah show dan sebuah edukasi kami sajikan dalam bentuk sebuah show, dan ini memang khusus kami tampilkan untuk anak-anak nanti di hari Sabtu dan Minggu besok.
0: Menarik sekali ya, ada banyak alternatif pilihan yang bisa dipilih oleh orang tua, bagaimana anak-anaknya bisa menikmati wisata sekaligus edukasi ya Pak Daniel.
2: Betul.
0: Oke, tapi ada kolaborasi tidak dengan pihak-pihak lain seperti sekolah ataupun komunitas untuk program ini Pak Daniel?
2: Untuk program ini kami kolaborasi dengan sebuah brand, brand yang memang mereka bergerak untuk produk anak-anak. Boleh kami sebutkan brandnya?
0: Tidak perlu ya. Tapi tidak ada sebuah brand ya.
2: Okay. Betul. Ya, jadi kami berkolaborasi dengan pihak kedua, sebuah brand memang mereka produknya bergerak di bidang anak-anak. Itu kami menyuguhkan sebuah show tambahan di SeaWorld tadi yang kami lakukan, yaitu dongeng untuk anak-anak dan dongeng untuk satwa laut Indonesia begitu.
0: Untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung seperti apa nih Pak Daniel, karena kan animonya pasti luar biasa sekali ya dengan gratis seperti itu, siapa yang tidak mau untuk datang, silakan.
2: Betul, untuk anak-anak memang kami berikan akses gratis, kemudian kami tentunya berharap anak-anak ini tidak hadir sendiri merayakan pengalaman apresiasi ini, tapi kita berharap orang tuanya dan keluarganya bisa mendampingi untuk bisa menjadikan satu momentum yang bagus, artinya quality time untuk keluarga tersebut ya. Jadi kepada para pendamping atau para orang tua juga kami berikan akses promo diskon tersendiri, harga khusus tersendiri untuk mendampingi anak-anaknya dalam menikmati rekreasi ini. Seperti
0: apa tuh diskon atau promonya untuk pendamping ya?
2: Betul, jadi syaratnya memang anak-anak duluan yang reservasi, kemudian pada saat reservasi sudah berhasil begitu, nanti akan kami kirimkan kode khusus. Kode khusus reservasi anak. Nah, kode khusus inilah yang digunakan para pendamping atau para orang tua untuk mengakses promo tersebut. Jadi harganya memang sangat-sangat terjangkau dibandingkan harga publis biasanya seperti itu. Jadi kami berharap para orang tua bisa memanfaatkan ini, tapi memang satu kode akses anak ini hanya bisa digunakan untuk dua pendamping atau orang tua ya, Bapak Ibu dan lainnya begitu.
0: Tetap ada batasannya ya, karena kalau tidak semakin membludak lagi ya Pak Daniel ya, bagaimana kunjungan di sana. Oke, tapi dari sekian banyak tempat-tempat yang ada di Ancol, mana sih yang paling menarik dari perhatian anak-anak ini untuk dikunjungi? Paling banyak ya kunjungannya?
2: Kalau melihat dari usia di bawah 12 tahun, itu memang destinasi SeaWorld itu memang paling tinggi. Karena memang sangat beragam, keanekaragaman biota laut di Indonesia itu sangat beragam, dan ini memang pas sekali untuk ruang bagi anak-anak untuk belajar dan bermain di sana. Jadi SeaWorld kemudian Samudra yang kedua, karena Samudra karakternya sedikit berbeda. Di sana lebih banyak show dan kemudian pengenalan edukasinya lebih banyak ke mamalia laut ya. Kalau di SeaWorld lebih banyak ke satwa marine atau satwa biota laut, kalau di Samudra lebih banyak ke menjurus ke lebih spesifik ke mamalianya. Kemudian kalau di Jakarta Birdland lebih spesifik ke satwa burung Indonesianya seperti itu. Jadi memang tiga wahana ini memang syarat edukasi dan karakternya memang berbeda-beda. Jadi kita serahkan ke anak-anak minatnya
0: mau
2: kemana,
0: pilih yang mana
2: itu,
0: ya.
2: Betul sekali.
0: Iya, tertarik dengan hewan laut atau ke burung atau yang lainnya silakan dipilih. Dan orang tua juga bisa ya mendampingi dengan kode khusus tadi ya untuk bagaimana mendampingi anak-anak. Baik, pesannya mungkin untuk orang tua ataupun anak-anak yang ingin datang ke sana seperti apa Pak Daniel, agar lebih mempersiapkan diri ya.
2: Betul, kami berharap bahwa orang tua bisa memanfaatkan momentum ini karena ini kami rasa cukup bagus bagi perkembangan anak itu sendiri, karena kami juga mengajak para orang tua untuk juga bisa mendampingi pertumbuhan anak, dan ini kayaknya salah satu momen yang memang cukup penting. Jadi luangkan waktu kepada para orang tua, mumpung ini momentumnya bagus untuk quality time, kemudian untuk bisa mengenal lebih dekat kita bersama-sama, bersama anak-anak kita, bersama keluarga kita, untuk bisa menikmati fun bareng, belajar bareng, main bareng seperti itu, dan happy bersama begitu.
0: Oke. Pak Daniel, ini ada juga yang bertanya ya dari rekan-rekan saya nih di belakang layar nih, mau bertanya. Ada promo tidak selain untuk anak-anak? Untuk yang lainnya juga Pak Daniel?
2: Nah, selain promo tadi yang kids free ticket, kemudian untuk orang tuanya kita berikan harga khusus dengan menggunakan kode aksesnya anak-anak. Kemudian di luar itu juga kami sampai akhir bulan ini juga memberikan promo harga miring nih untuk masyarakat umum.

0: bersama anak-anak tadi itu memang jauh lebih terjangkau. Nah ini ada formula tersendiri untuk harga miring, tapi memang harganya kami rasa masih cukup terjangkau, bisa dimanfaatkan sampai tanggal 31 Juli.
1: Siapa juga yang tidak tergiur dengan harga miring ya Pak Daniel? Yang penting turun harganya ya Pak Daniel ya.
0: Betul.
1: Baik, terakhir informasi lebih lanjut terkait dengan program ini khusus untuk anak-anak selain dari ancol.com, kemudian ke mana lagi untuk mengakses tiket di Hari Anak Nasional ini Pak Daniel?
0: Jadi memang kami arahkan anak-anak dan keluarga itu memang bisa untuk mengakses ancol.com karena memang semua hanya tertuju di pada satu akses ini. Jadi kami ingin memanfaatkan bagaimana interaksi masyarakat khususnya anak-anak dan keluarga ini dengan informasi-informasi yang kami sampaikan di ancol.com seperti itu.
1: Oke, jadi semua diakses di situ ya. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Daniel. Kita nantikan ya bagaimana euforia ataupun antusias dari masyarakat yang berkunjung ke Ancol, dan kita kayaknya mau siap-siap juga nih mau ke Ancol nih Pak Daniel.
0: Siap, baik.
1: Baik, siap.
0: Ketemu nanti.
1: Ya, terima kasih Pak Daniel atas waktunya di Radio Pro 3. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Manager Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol TBK, Bapak Daniel Windriatmoko.
2: Wawancara Pro 3.
3: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata, warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih?

0: Eh, makan siang cuma kopi lagi nih.
1: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
0: Diet itu bukan berarti nggak makan loh, tubuh tetap butuh energi buat kerja.
1: Jadi gimana yang benar?
0: Pilih makan dengan gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, minum air putih yang cukup, kurangi makanan tinggi gula dan lemak, lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
1: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
2: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat, produktivitas pun meningkat.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menyapa pagi.
5: Jelang peringatan Hari Anak Nasional ya, banyak sekali program yang disiapkan oleh berbagai pihak untuk menyemarakan tentang Hari Anak Nasional. Termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak yang mengkampanyekan permainan tradisional dalam peringatan Hari Anak Nasional 2026. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya membentuk karakter anak sekaligus menghadirkan alternatif kegiatan di luar penggunaan gawai.

0: PPPA, Arifa Fauzi, mengatakan bahwa gerakan tersebut telah dimulai sejak peringatan HAN 2025. Menurutnya, anak tidak cukup hanya dibatasi penggunaan gawainya, tetapi juga harus diberikan ruang bermain yang sehat dan juga mendidik. Baik, pendengar, kita ke informasi lainnya. Kami akan hadirkan kabar bursa dan juga rupiah pada pagi ini.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan atau IHSG membuka perdagangan hari ini di zona hijau. Pada pembukaan perdagangan Rabu 22 Juli 2026, IHSG berada di level 6.366. Posisi ini naik 25,99 poin atau 0,41% dibandingkan penutupan Selasa kemarin. Laporannya disampaikan Fathiah Nur Zalfa. Fathiah.
2: Ya, baik pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG membuka perdagangan Rabu 22 Juli 2026 di zona hijau. Pada sesi pembukaan, IHSG berada di level 6.366,01. Posisi tersebut naik 25,99 poin atau 0,41% dibandingkan penutupan perdagangan Selasa yang berada di level 6.340,02. Pelaku pasar pada perdagangan hari ini masih memusatkan perhatian pada hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang akan diumumkan siang nanti. Keputusan mengenai suku bunga acuan diperkirakan menjadi penentu arah pergerakan pasar keuangan domestik. Tim Pilar Mas Investindo Sekuritas menilai peluang Bank Indonesia menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin kini cukup terbuka. Menurut Pilar Mas, langkah tersebut bertujuan menjaga stabilitas ekonomi di tengah berbagai tantangan global. Pilar Mas menilai kenaikan suku bunga memang berpotensi menekan investasi dan konsumsi dalam jangka pendek, namun kebijakan tersebut dinilai dapat meningkatkan daya tarik pasar keuangan Indonesia di mata investor global dan mendorong masuknya aliran modal asing secara bertahap. Tim Pilar Mas juga mencatat Indonesia masih membukukan capital flow inflow sekitar 25 juta dolar Amerika Serikat. Kondisi ini berbeda dengan sejumlah negara di kawasan yang masih mengalami arus keluar modal. Selain itu, sentimen positif datang dari lembaga pemeringkat internasional yaitu Moody's yang memberikan peringkat investasi Baa2 kepada obligasi global dan antara investment management senilai 5 miliar dolar Amerika Serikat. Meski demikian, investor tetap mencermati outlook negatif yang masih melekat pada peringkat tersebut. Secara teknikal, tim Pilar Mas memperkirakan IHSG masih berpeluang menguat secara terbatas dengan area support di level 6.110 dan resistance pada kisaran 6.380. Sementara nilai tukar rupiah berbalik melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan hari ini. Mengacu pada data Bloomberg pada pukul 9.10 WIB, rupiah dibuka turun 0,23% ke posisi Rp17.930 per dolar Amerika Serikat. Demikian perkembangan pasar keuangan, informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathia Nur Zalfa melaporkan dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, nantikan kabar bursa dan juga rupiah lainnya pada perdagangan sesi 1 di pukul 12 waktu Indonesia Barat dan juga penutupan di sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI. Indonesia menyapa pagi.
0: Kami hadirkan juga informasi lainnya dari reporter kami, di mana harga cabai di pasar tradisional Ambon mulai mengalami penurunan menjadi Rp50.000 per kilogram, sementara harga tomat juga turun menjadi Rp25.000 per kilogram. Informasinya bersama dengan Lina Tehupuring. Lina?
3: Ya, pendengar, dapat kami informasikan kepada Anda bahwa harga cabai di sejumlah pasar tradisional di kota Ambon mulai menunjukkan tren penurunan dalam pekan ini. Turunnya harga dipengaruhi oleh pasokan yang kembali lancar dari sejumlah sentra produksi. Salah satu pedagang di Pasar Mardika Kota Ambon, Ani, mengatakan untuk harga cabai rawit saat ini dijual Rp50.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp70.000 per kilogram. Sementara untuk harga cabai keriting, kini berada di angka Rp70.000 per kilogram, lebih rendah dibandingkan sebelumnya yang mencapai Rp85.000 per kilogram. Tidak hanya cabai, harga bawang merah juga ikut mengalami penurunan menjadi Rp50.000 per kilogram dari sebelumnya Rp65.000 per kilogram. Sementara untuk bawang putih masih stabil di kisaran Rp50.000 per kilogram. Komoditas tomat juga turut mengalami penurunan, di mana harga saat ini mencapai Rp25.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp30.000 per kilogram. Di mana untuk komoditas cabai dan juga tomat itu dipasok dari petani lokal di Pulau Seram dan Namlea di Kabupaten Buru. Selain itu, sebagian kebutuhan juga dipasok dari Makassar, Sulawesi Selatan, sehingga ketersediaan barang di pasar tetap terjaga.
4: Tomat kita ambil Rp22.000 satu kilo. Bawang merah sekarang Rp45.000 kilo.
3: Sementara itu pendengar, berdasarkan data harga barang yang tertera pada Videotron di Pasar Merdeka Kota Ambon, terpantau sejumlah kebutuhan juga mengalami stabil kestabilan harga, maksud kami, diantaranya beras premium Rp18.000 per kilogram, beras medium Rp16.000 per kilogram, daging sapi Rp130.000 per kilogram, sementara untuk sayuran hijau seperti kangkung, sawi itu dijual Rp5.000 per ikat, sedangkan sayur dataran tinggi seperti kentang stabil di harga Rp24.000 per kilogram dan juga wortel Rp26.000 per kilogram. Demikian dari Kota Ambon, Lina Teho Puring, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, Rotendao surplus beras, pemerintah menjaga stabilitas harga pangan. Laporan disampaikan Rudi Hartono dari Rote. Rudi.
5: Pemerintah Kabupaten Rotendao memastikan stok beras di daerah dalam kondisi aman dan surplus. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rotendao, Nixon Baluk, mengatakan kondisi harga pangan hingga saat ini masih berada dalam batas normal sehingga pemerintah belum perlu melakukan intervensi melalui gerakan pangan murah.
6: Kita surplus, kemudian surplus ini dia berfungsi menjadi cadangan pangan pemerintah. Cadangan pangan pemerintah itu dia berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk melihat kondisi lapangan. Jika kondisi di lapangan itu terjadi inflasi.
5: Menurut Dixon, keberhasilan menjaga ketahanan pangan di Rotendao didukung sinergi pemerintah pusat dan daerah melalui berbagai program yang dibiayai APBN. Dukungan tersebut meliputi penyediaan benih unggul, alat dan mesin pertanian, membangun jaringan irigasi hingga pendampingan oleh 49 penyuluh pertanian yang kini berada di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Upaya ini mendorong peningkatan produktivitas lahan sehingga petani di Kabupaten Rotendao dapat menanam padi hingga dua kali setahun. Pemerintah Kabupaten Rotendao juga terus memperkuat penggunaan benih unggul bersertifikat, menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi, mengembangkan penangkaran benih lokal, serta meningkatkan pengendalian hama dan penyakit tanaman melalui aplikasi Roda OPT. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menjaga produksi padi tetap tinggi sehingga stabilitas pasokan dan harga pangan di Rotendao tetap terpelihara. Dari Kabupaten Rotendao, wilayah terselatan NKRI, Rudi Hartono, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Rotendao kita ke Makassar. Harga sembako di pasar tradisional Makassar, kita akan simak bagaimana informasi tentang harga pangan di sana bersama dengan Aan Ariska. Aan.
7: Beberapa daerah di Sulawesi Selatan sedang melaksanakan panen raya. Dampaknya sejumlah bumbu dapur mengalami penurunan harga mulai dari Rp10.000 hingga Rp40.000. Seperti pada harga bawang sebelumnya dijual pada kisaran Rp60.000, saat ini pedagang menjual dengan harga yang sedikit lebih rendah, yakni Rp40.000 untuk setiap kilogramnya. Dharma, salah seorang pedagang, mengatakan dengan turunnya harga dan stok yang banyak membuatnya mengalami kerugian yang cukup banyak. Apalagi bawang yang dijual murah saat ini sebelumnya dibeli dengan harga yang lebih mahal. Ia juga mengatakan dengan stok bawang yang banyak dan rentang mengalami pembusukan bahkan hingga 1 kilogram, dirinya bisa mengalami kerugian yang lebih besar lagi.
8: Banyak stok barang dikurang dan tidak ada pengiriman. Ada dampaknya. Kalau seperti begini pembeli barang mengatakan tertinggi. Jadi kalau banyak barang nanti turun harga. Jadi barang pasti 60 paling tinggi, paling rendah 30.
7: Sementara itu, Amir, pedagang cabai juga mengatakan terjadi penurunan harga yang terjadi cukup signifikan. Menurutnya, penurunan ini akibat melimpahnya stok cabai dari Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bantai yang letaknya terdekat dari Kota Makassar. Amir mengatakan, sebelum melimpahnya stok, harga cabai sempat menyentuh pada angka Rp70.000 per kilogram. Sekarang, Amir hanya menjual di kisaran Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram.
0: Aan,
7: ya.
0: Silakan dilanjutkan. Insertnya kurang terdengar jelas.
7: Pedagang berharap dengan harga yang cenderung lebih murah, tingkat atau daya beli masyarakat juga dapat lebih meningkat. Apalagi dikatakan oleh sejumlah pedagang bahwa dengan turunnya harga bahan bumbu dapur ini membuat masyarakat tidak lebih banyak membeli bahan makanan tersebut. Dari Pasar Terong Makassar, Sulawesi Selatan, Ana Rizka Febriansyah, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Waikanan mendorong Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP untuk memperluas lapangan kerja, serta memperkuat kemandirian ekonomi desa berbasis gotong royong. Laporan disampaikan Rio Tanjung dari Waikanan. Rio?
8: Baik, terima kasih. Koperasi Desa Merah Putih KDMP diharapkan mampu memperluas lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan usaha bersama berbasis semangat gotong royong. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Waikanan melalui Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Rizda Nurlianti kepada RRI mengatakan tujuan utama KDMP adalah memperkuat kemandirian ekonomi desa. Menurutnya, kemajuan koperasi akan berdampak pada terbukanya peluang kerja bagi masyarakat. Dirinya menjelaskan keberhasilan KDMP sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia pengelolanya. Karena itu, pemerintah daerah terus meningkatkan kapasitas pengurus koperasi.
9: Berdasarkan tujuan KDMP memperkuat kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sumber daya manusia bersama berbasis gotong royong, karena sebab itu lapangan pekerjaan pasti akan tercapai apabila koperasi tersebut maju atas dasar usaha bersama, keinginan bersama memajukan dan mensejahterakan pengurusan.
0: Rio, silakan lanjutkan saja laporannya.
8: Lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Waikanan telah bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Lampung. Kerjasama tersebut diwujudkan melalui pelatihan manajemen dan administrasi bagi pengelola KDMP. Pihaknya berharap peningkatan kapasitas pengelolaan dapat memperkuat tata kelola KDMP. Dengan demikian, koperasi mampu berkembang dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat desa. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Rio Tanjung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke studio.
0: Kita ke informasi lainnya, pendengar. Potensi tunggakan pajak kendaraan bermotor dinunukan mencapai Rp17,5 miliar rupiah. Sebanyak 26 ribu kendaraan tercatat belum melakukan daftar ulang. Informasinya bersama dengan Ferry Herdiansyah dari Nunukan. Ferry, silakan laporannya.
10: Ya, baik, pendengar. Data kendaraan tidak melakukan daftar ulang atau KTMDU dihimpun selama periode 2021 hingga 2025. Jumlah tersebut mencakup kendaraan roda 2 dan roda 4. Kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang merupakan kendaraan yang belum memperpanjang pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut berdampak pada potensi pajak kendaraan bermotor. Bapenda Kaltara, Kelas A Wilayah Nunukan, terus melakukan pengumpulan data di wilayah Nunukan. Validasi diperlukan agar data kendaraan aktif semakin akurat. Berikut kutipan wawancara dengan Kepala UPT Bapenda Kaltara Kelas A Wilayah Nusantara Samsul.
11: Bahkan sistem dari data kami itu tercatat kendaraan yang belum melakukan daftar ulang dalam 5 tahun terakhir itu sebanyak 26 ribu unit. Yang nunggak itu sebesar, kalau kita rupiahkan, lebih kurang 17 miliar setengah, kurang lebih segitu, Pak.
10: Ketidaksesuaian data kendaraan disinyalir terjadi akibat adanya unit kendaraan yang rusak namun tidak dilaporkan oleh pemiliknya ke Samsat. Selain itu, transaksi jual-beli kendaraan keluar daerah yang belum diikuti dengan proses mutasi balik nama juga menyebabkan kendaraan tersebut masih tercatat di wilayah asal. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
12: Kilas Berita. Agenda DPR hari ini. Inilah agenda DPR hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Pada pukul 8, digelar donor darah Biro Umum Setjen DPR RI bekerjasama dengan Korpri bertempat di Pustaka Loka Nusantara 4. Berikut pada pukul 9, digelar ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA, The 70th Meeting of the AIPA Caucus, dengan acara 1. Opening Ceremony, 2. First Plenary, Presentation of Country Report by AIPA Members Parliament on the Implementation of the Resolution adopted at the 46th AIPA General Assembly. Berikutnya pada pukul 13, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum terkait kasus Waikanan dengan Kapolres Waikanan dan Ibu Supiah. Rapat dengar pendapat umum terkait kasus Sulawesi Selatan dengan Kapolda Sulawesi Selatan beserta jajaran dan Jalaluddin beserta kuasa hukum. Berikutnya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, digelar Asian Interparliamentary Assembly atau AIPA, The 70th Meeting of the AIPA Caucus, dengan agenda 1. Second Plenary Session 1 AIPA Key Role in Promoting Inclusive Peace Governance. Session 2, Asian and Climate Change, AIPA Contribution to Protect the Future of People. Demikian agenda DPR hari ini. Untuk informasi selengkapnya simak dan ikuti media sosial TV dan Radio Parlemen. Saya Doni Suprianto. Sampai jumpa agenda DPR hari ini.
13: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Kami lanjutkan kembali informasi dari reporter kami. Pedagang di Pasar Sidoarjo Lamongan memilih libur sementara akibat kenaikan harga daging sapi. Sementara itu penjual bakso melakukan stok daging untuk memenuhi kebutuhan beberapa hari ke depan. Laporan disampaikan Farin Regi dari RRI SP Tuban. Farin.
14: Baik pendengar, sejumlah pedagang daging sapi di Kabupaten Lamongan memilih menghentikan aktivitas berjualan sebagai bentuk respon atas naiknya harga daging sapi yang dinilai semakin memberatkan pedagang maupun konsumen. Akibat aksi tersebut, suasana di sejumlah pasar tradisional di Lamongan seperti Pasar Sidoarjo tampak berbeda dari biasanya. Kios-kios daging sapi terlihat tutup tanpa aktivitas jual beli. Salah satu pedagang pasar daging sapi di Pasar Sidoarjo, Bagus Budirarjo, mengatakan keputusan libur diambil setelah para pedagang menerima informasi adanya kenaikan harga dari pedagang sapi hidup dan jagal sapi. Ia menjelaskan harga sapi berada di kisaran Rp110.000 per kilogram, kini telah naik menjadi sekitar Rp130.000 per kilonya. Menurut Bagus, kondisi tersebut membuat para pedagang berada dalam kondisi sulit. Di satu sisi mereka harus menyesuaikan harga dan mengikuti kenaikan biaya pembelian, namun di sisi lain biaya beli masyarakat justru menurun. Berikut pernyataan dari Bagus.
15: Jadi untuk sistem karkas di Manggarkas itu harga sapi 4 paha dipotong itu 4 paha sampil, misalnya sampil ya, 4 sampil itu harga timbangannya itu Rp130.000 untuk per minggu kemarin. Dari sebelumnya awal di Januari itu Rp110.000. Jadi kita sepakat untuk para pedagang itu bukan mogok, tapi sepakat untuk mengurangi gejolak. Kita memilih untuk libur dulu. Karena kita keputusan kita untuk naikkan itu ternyata banyak pelanggan itu memilih untuk tidak jadi. Jadi untuk kita untuk menetralisir keadaan, kita pedagang sepakat untuk libur.
14: Kenaikan harga daging juga dirasakan pelaku usaha kuliner, khususnya penjual bakso. Salah satunya Bakso Cak Suin di depan SMP Negeri 1 Lamongan. Koirul mengaku terus memantau perkembangan harga daging yang terus menaik. Dan terkait liburnya pedagang daging sapi, Koirul mengaku telah mengantisipasi dengan menyiapkan stok daging untuk kebutuhan usahanya. Baik pedagang daging maupun pelaku usaha kuliner berharap harga sapi kembali stabil sehingga harga di pasaran dapat berangsur normal. Mereka menilai stabilitas harga sangat penting untuk mencegah daya beli masyarakat yang bergantung pada bahan baku daging sapi. Dari Lamongan, Jawa Timur, Varian Reki, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Persediaan beras Bulog di Natuna sebanyak 1.000 ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bersama dengan Marjani akan menyampaikan selengkapnya. Marjani.
16: Baik, pendengar. Perum Bulog Cabang Ranai memastikan sebanyak 1.000 ton beras akan tersedia di Kabupaten Natuna dalam waktu dekat. Pengiriman dilakukan secara bertahap dari Kota Tanjung Pinang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Perum Bulog Cabang Ranai, Pencio Siburian, dalam keterangannya kepada RRI belum lama ini mengatakan untuk saat ini sekitar 100 ton beras telah tiba di Natuna. Sementara sisa pasokan masih dalam perjalanan dan akan dikirim secara bertahap hingga mencapai 1.000 ton. Menurut Pencius, tambahan stok tersebut juga diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di pasaran. Bulog berkomitmen memastikan distribusi dilakukan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
17: Dari 1.000 itu yang sudah ada di Menagi itu ada 100 ton. 200 ton itu sudah berangkat lagi dari Tanjung Pinang ya ke Natuna. Pokoknya totalnya itu masuk nanti 1.000 ton.
16: Sementara itu, warga Ranai Juleha menyambut baik kedatangan beras Bulog dalam jumlah besar ke Natuna. Ia berharap distribusi beras tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Juleha juga berharap penyaluran beras Bulog diawasi dengan baik agar tidak terjadi kelangkaan di tingkat pengecer. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan beras Bulog saat dibutuhkan.
18: Saya untuk pihak terkait mengenai ketersediaan beras Bulog, semoga kedepannya lebih memastikan masyarakat menengah ke bawah, jangan disamaratakan seperti itu. Bukankah Bulog itu lebih untuk memudahkan masyarakat yang menengah ke bawah, bukan menengah ke atas?
16: Masuknya 1.000 ton beras Bulog secara bertahap diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Natuna dalam beberapa waktu ke depan. Selain menjaga ketersediaan stok, distribusi yang tepat sasaran juga diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Dari Ranai Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Merjani Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Kusuma Wahyu Bintoro menegaskan terdapat 3 kecamatan di Kota Bekasi yang menjadi titik rawan tindak kejahatan. Laporan disampaikan oleh Leni Kurniawati. Leni.
19: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Kusuma Wahyu Bintoro menegaskan ada 3 kecamatan di Kota Bekasi yang menjadi titik rawan tindak kejahatan. 3 kecamatan antara lain Rawalumbu, Jati Asi, dan Bekasi Utara. Dan menurutnya 3 daerah tersebut dianggap rawan karena polisi mengungkap banyak kasus tindak kejahatan di 3 kecamatan tersebut. Dan menurut Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Kusuma Wahyu Bintoro, ada banyak kasus kejahatan berhasil diungkap di 3 kecamatan, mulai dari aksi pencurian kendaraan bermotor maupun pencurian rumah kosong. Dan ia juga menjelaskan 3 kecamatan ini perlu mendapatkan perhatian ekstra seiring temuan kasus di 3 kecamatan tersebut. Berikut pernyataan dari Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Kusuma Wahyu Bintoro.
20: Kalau dari hasil pengungkapan yang kita lakukan, ada 3 daerah yang memang perlu mendapatkan perhatian ekstra, yaitu di Jati Asi, Rawalumbu, dan juga di Bekasi Utara. Karena di situ pengungkapan kita kaitan dengan curanmor, kemudian juga rumah kosong itu cukup banyak di situ.
21: Antisipasinya seperti apa nih Pak?
20: Tentunya sekali lagi bahwasanya kita mohon kalau dari kepolisian tentu kita juga sudah melakukan langkah-langkah preemptif, preventif, dan juga represif. Represif ya termasuk apa penindakan yang kita lakukan ini, upaya-upaya pengungkapan kasus sudah kita lakukan. Himbauan-himbauan kepada masyarakat ini juga sudah kita sampaikan. Tentunya kita juga sekali lagi kami dari kepolisian tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari seluruh stakeholder yang ada.
19: Dan sebagai langkah antisipasi, pihaknya juga menekan tindak kejahatan dari Polres Metro Bekasi Kota juga mengambil sejumlah langkah, mulai dari upaya preventif termasuk melakukan upaya represif dengan melakukan penindakan kasus Dan pihaknya juga menegaskan bahwa kepolisian tidak bisa bekerja sendirian dan butuh peran dari masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya juga menghimbau agar masyarakat kembali memperketat atau mengaktifkan sistem keamanan di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta melakukan pengamanan ekstra terhadap rumah atau kendaraan pribadi masing-masing, mulai dari melengkapi rumah dengan CCTV hingga memasang kunci ganda pada kendaraan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Meni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jelang dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albiceleste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sports, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Dibu, samaan Martinez yang kini berusia 33 meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar 4 tahun lalu.

0: He's got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, it's directly at the goalkeeper.
1: It's Zuma. Space here for Veltman momentarily. Worked it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: Good football from Brighton, isn't it? The pass is a bit square and it gave Jorginho just half a chance. And he gets just that deflection on it.
1: Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
2: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra, melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
2: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran radio yang deskriptif setelah berinteraksi dengan pendengar tunanetra sejak Piala Dunia 2018. Pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
3: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra dan itu membuat saya, iya ya, ternyata kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang nggak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati. Dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue, itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
2: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari sepak bola pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut, manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holidays,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga.
1: To prepare them for the league.
0: Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habis lah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Data.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singa Wedan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemenangan kita kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan ke pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk trial tim ini untuk menghadapi.
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisihan di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singa Wedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiyaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiyaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiyaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Kabar dari jelang ASEAN Games, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani, Irawadi Hanafi, mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan ASEAN Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Pendengar-dengar disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Saya merasa sangat bangga. Saya merasa dihormati untuk diundang hari ini bertemu langsung dengan masyarakat NTB. Saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa, bangsa yang berhasil, bangsa yang besar, bangsa yang bisa meraih kemakmuran untuk rakyatnya adalah bangsa yang bersatu. Saudara-saudara, lima bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik. Kelola dengan profesional. Rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya.
1: Kayak gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde. Kalau kamu makan wijennya tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan. Kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak onde-onde itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

0: pendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik dan juga perbincangan menarik yang sudah kita persiapkan. Ada rekan saya di ruang Gatekeeper, ada Ade Kurnia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda pada siang hingga sore nanti. Ade, silakan.
1: Iya, baik. Terima kasih, Safira. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, kami akan membahas mengenai wacana pelibatan TNI dan Polri dalam pengawasan kepatuhan pajak. Wacana ini muncul sebagai bagian dari upaya memperkuat penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pelibatan aparat dinilai dapat memperkuat koordinasi antar instansi. Namun di sisi lain juga memunculkan berbagai pandangan mengenai efektivitas, kewenangan, serta pentingnya menjaga kepercayaan publik dalam sistem perpajakan. Bagaimana urgensi pelibatan TNI dan Polri dalam pengawasan kepatuhan pajak ini? Sejauh mana langkah tersebut dapat mendukung optimalisasi penerimaan negara? Nanti akan

0: akan kami perbincangkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian topik berikutnya yang akan kami hadirkan yaitu membangun kesehatan mental anak sejak dini dalam rangka menyambut Hari Anak Nasional yang akan kita peringati besok 23 Juli 2026. Peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan bahwa tumbuh kembang anak tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan kebutuhan fisik dan pendidikan, tetapi juga kesehatan mental. Sejak bayi, anak membutuhkan lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, serta pola pengasuhan yang positif agar dapat tumbuh dengan rasa percaya diri, mampu mengelola emosi, dan menjalin hubungan sosial yang baik. Peran orang tua, keluarga, maupun lingkungan sekitar menjadi fondasi penting dalam membangun kesehatan mental anak sejak usia dini. Bagaimana orang tua dapat membangun kesehatan mental anak sejak bayi? Apa saja yang perlu diperhatikan agar anak tumbuh sehat secara emosional? Nanti hal ini akan kita bahas bersama narasumber terkait. Selanjutnya pendengar, kami juga akan mengulas terkait dengan wajah baru Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Transformasi kelembagaan dan penguatan peran BGN diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program secara efektif, mulai dari tata kelola, distribusi hingga pengawasan kualitas layanan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan manfaat program Makan Bergizi Gratis dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Lalu apa saja penguatan yang dilakukan melalui wajah baru BGN ini? Bagaimana langkah tersebut mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis? Informasinya akan kami hadirkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan informasi mengenai pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG dan perkembangan bursa hari ini. Pergerakan pasar saham terus dipengaruhi berbagai sentimen baik dari dalam maupun luar negeri, mulai dari rilis data ekonomi, kebijakan pemerintah hingga dinamika pasar global. Kondisi tersebut menjadi perhatian pelaku pasar dan investor dalam mengambil keputusan investasi. Nantikan informasinya nanti pada jeda siang dan penutupan di sore hari. Pendengar, tetaplah bersama kami Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian, Safira.
1: Ya, terima kasih Adi yang sudah menyampaikan ya sejumlah topik yang akan kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Siang hingga sore hari nanti.
2: Indonesia Menyapa Siang.
1: Kami awali Indonesia Menyapa Siang setelah dinamika olahraga siang tadi, kami lanjutkan dengan video potensi daerah. Di wilayah Bovendigul terdapat wisata tersembunyi yang belum banyak diketahui masyarakat, tepatnya di kilometer 18. Seperti apa wisata tersembunyi tersebut? Untuk lebih lengkapnya, kita akan ikuti bersama dari Bovendigul bersama dengan Septianing Nurjana.

0: Halo pendengar dan pemirsa RRiNet, kali ini kembali di Bovendigul. Septi akan menemani Anda untuk menjelajah di Bovendigul. Hari ini kita akan jalan-jalan di salah satu tempat wisata yang ada di Bovendigul dari sekian banyaknya ya. Namun kali ini sepertinya akan lebih menarik, untuk itu terus ikuti Septi di segmen kali ini. Di episode kali ini, saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi salah satu destinasi tersembunyi di Kabupaten Bovendigul. Perjalanan membawa kami ke kilometer 18, sebuah lokasi yang bisa dibilang masih menjadi hidden gem. Begitu tiba, suasana asri dan hamparan kebun yang luas langsung menghadirkan kesan tersendiri. Tempat wisata ini merupakan milik Bapak Ishak Bangri, berawal dari sebuah hobi berkebun dan membudidayakan ikan. Kini kawasan tersebut berkembang menjadi salah satu potensi wisata yang menjanjikan di Bovendigul. Dengan luas mencapai 25 hektar, kawasan ini dipenuhi beragam komunitas unggulan, mulai dari manggis, rambutan, mangga, hingga durian montong yang menjadi primadona. Kehadiran durian montong ini merupakan bentuk inovasi yang dihadirkan Bapak Ishak untuk menambah ragam varietas durian di Bovendigul yang memang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil durian.
1: Jadi ini terbuka 2016, hampir satu tahun saya buka ini pakai alat berat semua. Kalau tenaga manusia ini mungkin saya tidak mampu juga. Nah setelah jadi sekitar satu tahun itu, saya ke Jayapura pesan anakan ikan, bibit ikan. Bawal itu sekitar 10.000, ikan mas juga 10.000, patin itu 5.000. Itu satu pesawat, yang pesawat kecil ini, itu saya charter 35 juta waktu itu.
0: Tak hanya menyuguhkan aneka tanaman buah, kawasan ini juga memiliki kolam budidaya berbagai jenis ikan. Di awal pengembangannya, ribuan bibit ikan didatangkan untuk mengisi kolam-kolam budidaya. Kini hasilnya pun luar biasa. Beberapa ekor ikan bahkan telah mencapai bobot hingga 20 kg.
1: Ada harapan dan saya sangat berharap kepada pemerintah, mungkin ada dukungan-dukungan dari pemerintah. Karena ini terus terang bahwa ini satu aset daerah juga, ya kan, nanti bukan namanya Ishak Bangri yang ini, oh itu ini, tapi di Bovendigul katanya ada tempat ini, ada kolam ikan, ada durian montong sudah panen.
0: Nah, menarik bukan? Dalam waktu dekat destinasi wisata ini akan dibuka untuk umum. Tempat ini menjadi pilihan yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, baik saat akhir pekan maupun libur panjang. Anda bisa menikmati suasana alam yang sejuk, memancing, menjelajahi kebun buah, atau sekedar melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Jadi, jika berkunjung ke Bovendigul, jangan lewatkan kesempatan untuk singgah dan menikmati pesona wisata alam yang satu ini. Demikian tadi jalan-jalan kita pendengar dan pemirsa RRiNet di video potensi daerah kali ini. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya.
2: Ya, dari Bovendigul saya ajak Anda untuk ke Ambon ya, untuk melihat bagaimana alat musik tradisional ukulele di Maluku yang terus bermetamorfosis menyusul ditetapkannya kota Ambon sebagai kota musik dunia. Informasinya bersama dengan Abdullah Leurima.
3: Pendengar dan pemirsa RRiNet, dampak dari ditetapkannya kota Ambon sebagai kota musik dunia oleh UNESCO ikut berpengaruh terhadap perkembangan alat musik tradisional Maluku, khususnya ukulele. Beragam jenis ukulele yang dimodifikasi dari bahan-bahan alami seperti tempurung kelapa, bambu hingga pelepah daun sagu atau gaba-gaba kini bermunculan, memperkuat dinamika bermusik di kota Ambon.
4: Ukulele bambu saja, maka di ukulele bambu saja, tapi ini dikasih dibentuk, maka ditambah ukulele.
3: Seniman yang juga musisi Ambon, Henry, memastikan kualitasnya tak kalah dari jenis premium, namun kebanyakan membelinya sebagai koleksi.
4: Ini dari pakai kayu.
5: Kayu ya?
4: Ya, kayu ini. yang pakai kayu. Karena dari barang ini sudah memang sudah dilindungi, tapi kalau buat dengan barang yang kulit bia ini sulit didapat kulit bianya. Batu kelapa untuk apa 4 ya, ini sudah dipasang apa untuk elektrik juga.
5: Modern ya, ini musik kampung yang modern karena sudah pakai elemen. Jadi orang main di sound itu sudah bunyinya besar, sehingga anak-anak Maluku bisa lihat bahwa ini musik ukulele bukan musik kampung, bukan musik yang terbelakang, tapi ini musik yang Maluku kampung tapi yang bisa main dengan modern. Ini cukup bagus, ini sudah dipesan banyak orang.
6: Bahannya dari mana tuh?
5: Dari Gapa-Gapa ini.
6: Gapa-Gapa ya?
5: Lihat ini Gapa-Gapa punya. Akhirnya pasti gak pegawai yang tua ya, yang karena ini kalau yang tidak ini kan masih rapuh seperti ini. Dan ini coba dengar bunyinya nih,
6: kayaknya lebih garing begitu ya, lebih
5: bencreng.
6: Akhirnya betul planning sih, pokoknya mau beli benjo kan, 4 juta saya jadi, karena ternyata lebih bagus benjo.
3: Musik ukulele di Kota Ambon saat ini makin menggeliat karena dipopulerkan melalui bangku pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Komunitas ukulele juga tumbuh subur dan mewarnai hampir semua pertunjukan musik di Kota Ambon. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lorima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, setelah dari Ambon, saya ajak Anda untuk ke Kendari untuk melihat UMKM Mega Dimsum Nyonya Lin Kendari yang terus berinovasi meningkatkan daya beli masyarakat. Seperti apa potensi dari UMKM ini? Kita simak laporannya bersama dengan Yuliana Linda.
7: Dimsum Nyonya Lin terus menunjukkan komitmen menghadirkan produk kuliner yang lezat, higienis, berkualitas, dan berbekal bahan baku pilihan serta proses produksi yang terjaga. Usaha lokal tersebut semakin dikenal sebagai salah satu pilihan makanan siap saji yang diminati masyarakat. Inovasi rasa dan pelayanan yang baik menjadi langkah penting untuk memperluas pasar sekaligus meningkatkan daya saing produk UMKM di tengah perkembangan industri kuliner. Saat ini saya sudah bersama dengan owner Mega Dimsum Nyonya Lin. Langsung saja kita temui beliau. Mungkin Ibu Erlin bisa menceritakan awal mula menjual dimsum di Kota Kendari dan mengapa memilih dimsum sebagai produk utamanya.
8: Awalnya saya berjualan Mega Dimsum Nyonya Lin di Kendari itu karena memang sepengetahuan saya di Kendari itu belum ada, dan saya coba pertama kali dimsum itu di salah satu restoran eksekutif termegah di salah satu Jakarta Selatan. Dan suami saya menanyakan apakah di Kendari waktu itu sudah ada apa belum, tapi sepengetahuan saya di tahun itu belum ada dimsum. Nah, dengan pertanyaan itulah yang terinspirasi saya bahwa dimsum ini di Kendari belum ada. Gimana caranya saya bisa kemas dari makanan yang ada di resto, yang hanya bisa dinikmati di restoran, di hotel, bisa dinikmati oleh pedagang kaki lima. Jadi saya bungkuslah dimsum yang versi itu ke pedagang kaki lima. Maka terbitlah, muncullah, hadirlah Mega Dimsum Nyonya Lin.
7: Nah, varian dimsum di Mega Dimsum Lin ini apa saja yang tersedia di sini?
8: Di Mega Dimsum Nyonya Lin ini kita tersedia dimsum mix sama dimsum mentai. Dimsum mix itu udah ada kepiting, udang, ayam, sayur, dan cikau. Di dimsum mentai itu isinya ayam semua, cuman sausnya kita ada saus spesial dari Nyonya Lin sendiri. Seperti itu.
7: Nah, kemudian ini apa lagi bisa diselaskan?
8: Selain dimsum, ada temannya juga, yaitu ada lumpia ayam sama tahu bakso.
7: Nah, varian dimsum apa yang paling banyak disukai pelanggan di Mega Dimsum ini?
8: Sebelum hadirnya dimsum mentai, dimsum mix itu best sellernya Mega Dimsum Nyonya Lin. Tapi setelah ada dimsum mentai, lebih banyak sekarang lari ke dimsum mentai untuk best sellernya untuk saat ini.
7: Nah, apa sih tantangan terbesar dalam menjalankan usaha dimsum din ini, Bu?
8: Tantangan terbesarnya itu dimsum ini kan adalah produk yang gampang ditiru. Otomatis kita ada pesaing, sesama penjual dimsum, persaingan harga. Itu tantangan, bukan tantangan terbesar ya, tapi memang salah satu tantangan karena di Kendari itu sudah banyak penjual-penjual dimsum yang ada di luar sana, walaupun kita memang adalah pemain pertama.
7: Selain mempertahankan kualitas produk, Mega Dimsum Lim juga terus berupaya menghadirkan variasi menu yang sesuai dengan selera konsumen. Melalui pengembangan usaha yang berkelanjutan, Mega Dimsum Lim diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi pelaku UMKM lain untuk terus berinovasi, menjaga kualitas, serta memperkuat perekonomian daerah. Semangat berkarya dan komitmen memberikan pelayanan terbaik menjadi modal penting dalam mewujudkan UMKM yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Dari Kendari, saya Yuliana Linda, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kilas Berita. Kilas Berita.
10: Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan akses jalan tol menuju kawasan industri mobil nasional di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Infrastruktur tersebut akan memperkuat konektivitas kawasan instalasi strategis nasional produksi mobil dan motor listrik nasional yang dikembangkan oleh PT Pindad. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan, akses jalan tol ini menjadi dukungan utama pengembangan kawasan industri tersebut. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
9: Kilas Berita. Pro 3, jaringan berita nasional. Dinamika olahraga.
11: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
12: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
9: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Indonesia menyapa siang.
2: Kami lanjutkan video potensi daerah hari ini, pendengar. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kali ini kami akan mengulas destinasi yang tengah ramai diperbincangkan, yaitu Rowo Bayu di Banyuwangi, Jawa Timur. Di balik sebutan Desa Penari, tersimpan situs sakral peninggalan Kerajaan Blambangan. Selengkapnya akan disampaikan oleh Ermina Jane dari Surabaya.
13: Pendengar dan pemirsa RRI Net, kali ini kami akan mengulas seputar kawasan wisata Rowo Bayu yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Di balik sebutan Desa Penari, di kawasan ini terdapat situs sakral berupa petilasan Kerajaan Blambangan di Jawa Timur. Berikut liputannya.
14: Angin tipis menyelinap di sela pepohonan. Air sendang berwarna hijau tampak tenang, nyaris tanpa riak. Suara hutan mendominasi suasana, hanya sesekali terdengar langkah kaki pengunjung yang berjalan pelan. Inilah Rowo Bayu, sebuah telaga di tengah hutan Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, yang dikenal sebagai situs bersejarah Perang Puputan Bayu 1771, sekaligus lokasi pertapaan Prabu Tawang Alun. Dikelilingi hutan lindung dengan udara sejuk, kawasan ini menjadi salah satu destinasi wisata sejarah dan religi di Banyuwangi. Bagi warganet, Rowo Bayu identik dengan Desa Penari dari kisah horor KKN di Desa Penari yang sempat viral. Namun bagi masyarakat setempat, Rowo Bayu adalah warisan leluhur, tempat sakral, petilasan bersejarah, sekaligus ruang hidup yang terus dijaga hingga kini. Namun Rowo Bayu tidak lahir karena viral. Jauh sebelum dikenal luas, kawasan ini telah menjadi situs religi Hindu sekaligus cagar budaya. Rowo berarti rawa atau genangan air di kawasan hutan. Situs yang berada di wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan Perhutani Banyuwangi Barat ini merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Blambangan, kerajaan Hindu terakhir di Pulau Jawa. Konon Prabu Tawang Alun, Raja Blambangan, menjadikan Rowo Bayu sebagai tempat bermeditasi. Hingga kini kawasan tersebut masih dipandang sakral oleh masyarakat sekitar. Jejak sejarah dan kesakralannya masih dapat dijumpai. Berdiri sebuah pura, patung-patung tua yang diselimuti lumut, sendang dengan pancuran alami hingga musola Sabilul Khairat yang berada berdampingan dengan kawasan suci tersebut. Kehadiran keduanya menjadi simbol bahwa Rowo Bayu tumbuh sebagai ruang yang dihormati lintas agama. Kepala Desa Bayu, Yulia Herlina, yang akrab disapa Bu Lili, menegaskan pemerintah desa kini berfokus mengembangkan Rowo Bayu sebagai desa wisata religi dan sejarah.
15: Kami bertransformasi menjadi Saba Budaya Desa Bayu, desa yang mengedepankan budaya, kearifan lokal, dan juga ruang untuk belajar sejarah. Kami hidup berdampingan dengan alam, multi etnis, dan juga kearifan lokal yang sampai hari ini tetap terjaga.
14: Berbagai upaya terus dilakukan agar Rowo Bayu semakin dikenal karena nilai sejarah dan budayanya, bukan semata-mata karena cerita mistis. Pemerintah Desa Bayu menata kawasan wisata, memberdayakan UMKM masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian dan kesakralan situs peninggalan Kerajaan Blambangan tersebut.
15: Yang pertama, sarana dan prasarana ya, yang menuju ke tempat-tempat wisata yang infrastrukturnya itu susah untuk dijangkau oleh wisatawan. Pengembangan SDM dan masyarakat kami ini justru ada itu karena masyarakat yang luar biasa, masyarakat yang mendukung kegiatan untuk pengembangan Saba budaya, mulai dari budaya makanan lokal, budaya-budaya yang ada di kami. Kami punya topeng, kami punya gandrung. Masyarakat itu justru yang pengen ini berkembang. Kami, kekuatan kami adalah di samping dengan budaya yang sudah ada, kita punya budaya filosofi sejarah, masyarakat yang kental dan mendukung kuat untuk adanya Saba Budaya Desa Bayu. Kalau tantangannya mungkin lebih ke arah infrastruktur kami yang sulit dijangkau. Selama ini karena kami baru mengawali ya, kunjungan wisatawan tidak banyak, tapi kami terus berupaya melalui platform kami di Saba Budaya Desa Bayu untuk lebih mengenalkan Bayu, karena sebenarnya Bayu itu sudah siap. Kami ada homestay, kami ada kendaraan yang bisa dijelajah desa, kami juga bisa dikunjungi live-in, misalnya orang-orang ingin belajar apa sih di Bayu.
14: Datang pada siang hari, Rowo Bayu jauh dari kesan angker. Jalan masuknya membelah hutan pinus yang rindang. Udara terasa sejuk, sementara sendang hijau dikelilingi pepohonan besar yang telah berusia ratusan tahun. Pengunjung datang untuk menikmati suasana, berjalan di tepi telaga atau sekedar membasuh wajah di pancuran. Masyarakat setempat meyakini air sendang dapat memberi kesegaran. Di kawasan ini juga terdapat sejumlah mata air, di antaranya mata air Kaputren, Dewi Gangga, Sumber Rahayu, Sumber Kamulian, dan Panguripan. Anggra ini wisatawan asal Surabaya mengaku datang karena penasaran dengan cerita yang beredar.
16: Kesannya kesini, ini baru pertama kali saya kesini, walaupun beberapa kali ke Banyuwangi, tapi baru pertama kali ke Desa Bayu ini. Ternyata desa ini sejuk, terus indah, hijau, dan sebenarnya banyak potensi ya yang menarik kalau untuk wisatawan. Kita baru tahu kalau di sini tuh ada petilasan Prabu Tawang Alun. Terus habis itu ada rawanya juga. Ini bagus sih. Mungkin kalau untuk ke pengelola desa mungkin lebih banyak-banyak promonya aja, karena kayaknya nggak banyak orang atau wisatawan yang tahu soal desa ini.
14: Viralnya KKN di Desa Penari menjadi berkah sekaligus tantangan bagi Rowo Bayu. Di satu sisi, popularitasnya meningkatkan kunjungan wisata dan menggerakkan perekonomian warga. Di sisi lain, stigma sebagai lokasi yang menyeramkan berpotensi menutupi nilai sejarah Kerajaan Blambangan yang jauh lebih tua dan berharga. Tugas setiap pengunjung sebenarnya sederhana. Datang dengan hormat, menikmati kesejukan alamnya, mempelajari sejarahnya, serta menjaga kesucian tempat ini. Rowo Bayu bukan sekedar desa penari. Ia adalah jejak panjang peradaban Blambangan yang masih bertahan, sekaligus paru-paru hijau Banyuwangi.
13: Pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian tadi liputan kami di Desa Wisata Rowo Bayu, Banyuwangi, Jawa Timur. Sampai jumpa.
2: Demikian pendengar video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini. Simak video potensi daerah lainnya di setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan kini kita akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan 1.177 perwira remaja TNI dan Polri yang baru saja dilantik agar menjaga integritas serta tidak menyalahgunakan jabatan, melakukan korupsi maupun terlibat narkoba dan judi. Presiden menegaskan kedua institusi memegang peran vital dalam menjaga kedaulatan negara. Kepala negara meminta agar para perwira tidak menempatkan kepentingan apapun di atas kepentingan bangsa dan terus melakukan pengembangan diri menghadapi ancaman yang semakin berkembang, serta setia kepada rakyat Indonesia. Menurut Presiden, masyarakat tidak menuntut kesempurnaan dari seorang perwira, tetapi mengharapkan kejujuran, keadilan, dan kehadiran mereka saat dibutuhkan. Untuk itu, ia meminta para perwira terus menjaga kepercayaan masyarakat, setia kepada bangsa dan negara, serta mengabdikan diri bagi kepentingan rakyat Indonesia.

Berita dalam negeri lainnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP memastikan percepatan pengembangan budidaya ikan di 40.000 desa tematik yang mulai dilaksanakan tahun ini guna memperkuat swasembada protein, meningkatkan produksi, serta mendorong ekspor nasional. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, TB Heru Rahayu, mengatakan program itu mulai dijalankan seiring kesiapan anggaran pemerintah. Sementara pelaksanaan di lapangan telah diawali melalui koordinasi lintas sektor sebagai fondasi percepatan pengembangan budidaya ikan nasional. Ia juga menyampaikan pelaksanaan program tidak menunggu seluruh tahapan selesai, karena proses koordinasi dengan pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dinas terkait, Kementerian Desa, dan Kementerian Dalam Negeri telah berlangsung sejak awal. Beralih ke berita mancanegara. Parlemen Prancis menyetujui rancangan undang-undang yang membatasi akses media sosial bagi anak berusia di bawah 15 tahun sebagai upaya mengurangi dampak negatif platform digital terhadap kesehatan dan perkembangan anak. Aturan tersebut masih menunggu persetujuan Dewan Konstitusi Prancis sebelum resmi berlaku. Jika disahkan, Prancis menjadi negara pertama di Uni Eropa yang menerapkan larangan media sosial bagi anak-anak, mengikuti langkah serupa yang lebih dahulu diambil Australia pada 2024 lalu. Regulasi baru itu tidak hanya mengatur pembatasan akses media sosial bagi anak, tetapi juga mencakup larangan penggunaan telepon seluler di sekolah, serta aturan terkait periklanan di platform digital. Berita olahraga, pembalap Red Bull Bora Hansgrohe, Florian Lipowitz, harus mengakhiri perjuangannya pada Tour de France 2026 setelah mengalami patah tulang selangka akibat kecelakaan pada etape ke-16. Pembalap asal Jerman itu terjatuh dalam kecepatan tinggi di sebuah tikungan kanan pada kilometer-kilometer terakhir individual time trial sejauh 26,1 km dari Evian-les-Bains menuju Tannens-les-Bains. Lipowitz juga menempati peringkat kelima klasemen umum, sempat mencatatkan waktu tercepat kedua pada titik pemeriksaan ketiga, sebelum kehilangan kendali dan terjatuh.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi kami dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan adab makan artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan nilai tukar nelayan atau NTN meningkat hingga di atas 120 dalam 2 tahun melalui percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengajak Karang Taruna berperan aktif mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam pengentasan kemiskinan. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu 22 Juli 2026. Pengumuman mengenai hal tersebut disampaikan langsung melalui unggahan pada akun media sosial pribadinya. Dan tiga informasi tersebut, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Selamat siang pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung dalam Indonesia Menyapa Siang, kembali kami akan hadirkan informasi dari reporter kami yang kami kemas dalam Warta Nusantara Siang.
1: Warta Nusantara.
0: Pendengar, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menggelar konferensi pers terkait sejumlah isu yang berkembang saat ini. Informasinya bersama dengan Joshua Sihombing. Joshua.
2: Ya, Safira, itu juga berdengar saat ini Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi tengah menggelar konferensi pers terkait dengan menjawab sejumlah isu yang berkembang saat ini di tengah publik. Seperti salah satunya yakni terkait dengan pengunduran diri Kepala Badan Gizi Nasional Hanik S.T.A.
3: Komentan saat ini, apakah itu betul, Mas?
4: Ya, jadi memang tentu saja sebenarnya ini bukan situasi yang kita harapkan dan bukan sesuatu yang mudah juga untuk mencari sosok penggantinya. Nah, bagaimanapun setelah peristiwa Badan Gizi Nasional di beberapa hari yang lampau, sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden, semua diminta untuk melakukan perbaikan-perbaikan menyeluruh di Badan Gizi Nasional. Dan sebagaimana yang kemarin saudara-saudara juga monitor, sebenarnya sudah ada pergantian beberapa pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional yang kalau saudara-saudara cermati, kemudian yang diberi tugas memperkuat cukup lengkap, berasal dari Kementerian Keuangan, berasal dari yang memiliki pengalaman di BPKP, berasal juga memiliki pengalaman di Kementerian Kesehatan, berasal juga dari yang memiliki pengalaman di Kejaksaan. Semata-mata memang itu bagian dari upaya kita untuk membenahi Badan Gizi Nasional. Namun demikian, ternyata ada dinamika baru di mana Kepala BPN mengajukan pengunduran diri dan sekali lagi bukan sesuatu yang mudah untuk mencari penggantinya, dan Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala selaku Kepala BPN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas, dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Dan sebagai Wakil Menteri Pertanian, tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, atau bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi apa namanya dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai.
5: Mas itu beberapa dasar pertimbangannya.
6: Mas itu PLT atau definitif, Mas Darman, dari Kepala Bayar?
2: Definitif.
6: Definitif.
7: Berarti untuk jabatan momentannya masih dijabat juga atau?
2: Tidak, penjelannya akan tidak merangkap jabatan.
7: Berarti untuk pengganti momentannya apakah dilantik hari ini juga, Mas?
2: Belum. Mas, nanti ya? Pada waktunya kami, kalau memang dirasa perlukan untuk perkuatan wakil di pertanian pada waktunya nanti akan disampaikan kepada teman.
8: Mas, sebenarnya dalam keterangan tertulis ini kita tetap mau di BBN dan Menjadi wakil dan akhirnya beliau
9: ya sebenarnya begini, memang di dalam desain organisasi yang di BGM itu ada yang disebut dewan pengawas dan oleh karena pengalaman beliau yang sebelum menjabat sebagai kepala BGM, beliau sempat menjabat sebagai wakil kepala BGM. Kemudian tanggal 8 Juni kemarin beliau ditunjuk menjadi kepala BGM. Tentu saja dengan pengalamannya, Bapak Presiden merasa Ibu Nani masih bisa untuk memberikan kontribusi yang optimal. Tentu dengan peran yang berbeda oleh karena tadi pertimbangan masalah kesehatan, sehingga beliau masih tetap meminta Ibu Nani ikut bersama-sama mengawal, mensukseskan, dan terus bersama-sama dengan pimpinan yang baru untuk nanti memperbaiki seluruh pelaksanaan dan tata kelola di Badan Pangan Nasional. Gimana? Pelantikan pukul berapa? Direncanakan akan dilakukan pelantikan sore hari ini kurang lebih pukul 15.00. Ada satu pejabat yang pada sore hari juga akan melakukan pelantikan, yaitu adalah pimpinan lembaga Universitas Republik Indonesia, yang mana ini adalah bagian dari yang selama ini dalam berbagai kesempatan sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, kita ingin memperkuat kelembagaan, terutama kelembagaan pendidikan kita untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin-pemimpin bangsa yang akan mengawaki pemerintahan, baik yang di ASN, pegawai negeri maupun di BUMN-BUMN kita. Jadi akan ada dua jabat yang pada sore hari ini akan dilantik.
8: Untuk kondisi kita, berapa?
9: Demikian?
8: 100 miliar masyarakat itu ya? Jadi itu sedikit
9: kondisi. Ya kalau pertanyaannya adalah kenapa harus mundur atau kenapa tidak jadi saja, ini kan kita kembalikan kepada yang angkutan gitu. Bukan kita tidak bisa memaksakan, karena yang mengerti kondisi pribadinya adalah beliau. Dan kita sangat menghormati sikap dan jiwa besar beliau dengan beliau mengajukan pengunduran diri, dan tentu saja mewakili Bapak Presiden, mewakili pemerintah dalam kesempatan ini ingin menyampaikan terima kasih atas pengabdian Bu Nani, meskipun waktunya sangat singkat, tetapi banyak gebrakan-gebrakan yang beliau lakukan bersama dengan pimpinan BGN yang lainnya, Bu Arum Sari dan Pak Renggono, dalam masa lebih satu bulan ini memperbaiki seluruh kekurangan-kekurangan yang ada di Badan Pangan Nasional. Baik, sementara begitu ya.
10: Ya, demikian tadi Safira dan juga pendengar Pro 3 RRI, pernyataan resmi langsung disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi terkait dengan kabar mundurnya Kepala Badan Gizi Nasional BGN Hanif S. Deang, mana disampaikan oleh Mensesnek bahwa hal tersebut benar, bahwa Nanik telah menyatakan mundur dan telah menyerahkan surat pengunduran diri dalam keputusan pergantian Kepala Badan Gizi Nasional. Disampaikan oleh Mensesnek bahwa Presiden ini menunjuk Wakil Menteri Pertanian Wamentan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional secara definitif. Nantinya disampaikan oleh Mensesnek prosesi dari pengangkatan secara resmi tersebut melalui pelantikan ini akan digelar pada sore hari ini. Disarankan juga oleh Mensesnek bahwa pertimbangan mundurnya Nanik dari jabatan Kepala BKN ini dikarenakan alasan sakit yang diderita oleh Nanik SDA, sehingga disampaikan oleh Mensesnek bahwa dalam penjelasan ataupun melihat kondisi dan juga beban kerja Badan Gizi Nasional untuk menjalankan dan juga mensukseskan program prioritas pemerintah, yakni makan bergizi gratis, memerlukan fokus dan juga kondisi fisik yang memang cukup memadai, sehingga atas hal tersebutlah ini dinyatakan oleh Mensesnek pengunduran diri tersebut diterima oleh Presiden Prabowo Subianto. Demikian yang dapat kami sampaikan langsung dari Kompleks Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Kata tokoh dunia, janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib. Warta Nusantara.
0: Pendengar Radio Republik Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan ABU Intellectual Property and Legal Committee atau IPLC Conference pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
12: Pendengar Radio Republik Indonesia pada hari ini menjadi tuan rumah penyelenggaraan ABU Intellectual Property and Legal Committee atau IPLC Conference yang ke-32 yang digelar di Auditorium Yusuf Ronodipuro. Dan konferensi internasional ini diikuti para perwakilan lembaga penyiaran dari kawasan Asia Pasifik. Dan pada hari ini ABU juga mengangkat tema AI, Copyright and Royalties in the Digital Content Economy. Dan agenda ini membahas berbagai tantangan industri penyiaran di era kecerdasan buatan atau AI, mulai dari pelindungan hak cipta, penggunaan konten sebagai data pelatihan AI, hingga mekanisme royalti di tengah pesatnya perkembangan platform digital. Dan melalui forum ini, para peserta juga bertukar pandangan mengenai kebijakan dan kerangka hukum yang dibutuhkan oleh negara masing-masing agar inovasi teknologi dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap karya kreatif. Dan pada sesi pembukaan tadi, konferensi menghadirkan sambutan dari Direktur Program dan Produksi, Bapak Nisam, kemudian ABU Director of News Indra Singh, serta Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi. Dan pendengar, tadi kami sudah berbincang dengan ABU Director of News Indra Singh, dan berikut kutipannya.
13: We need to have guidelines whereby our journalists or our reporters or media people are aware to what extent does human input and AI input work together to be able to create news content in particular. As you know, news content is all factual, just like any other content that we create.
12: Pendengar, tadi Indra Singh menyampaikan bahwa integrasi AI di dalam industri media kini sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, mulai dari ruang redaksi otomatis, produksi konten AI, hingga media sintetis. Tapi ia juga menyoroti bahwa model AI generatif kini dilatih menggunakan data dalam jumlah besar, termasuk berita, arsip siaran, gambar, dan audio yang diproduksi oleh media itu sendiri. Sehingga ia menilai kondisi ini memunculkan tantangan baru terkait perlindungan hak cipta, kepemilikan karya, serta mekanisme kompensasi yang adil bagi kreator dan organisasi media. Karena itu, broadcaster dituntut untuk terus berinovasi tanpa mengabaikan integritas jurnalistik dan perlindungan terhadap konten yang dihasilkan. Kemudian ia juga menambahkan bahwa ABU bersama para anggotanya akan terus mempelajari berbagai pendekatan internasional untuk mendorong penggunaan konten media secara bertanggung jawab di era AI ini. Dan kolaborasi antara industri penyiaran, regulator, dan para ahli hukum menjadi kunci dalam membangun ekosistem digital yang mampu melindungi hak pencipta sekaligus mendukung perkembangan teknologi yang kian pesat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Situbondo bersama Yayasan John Fawcett Foundation melaksanakan bakti sosial, pemeriksaan mata gratis, dan juga operasi katarak bagi 2.500 orang. Laporannya bersama dengan Diana dari RRI Jember. Diana. Diana, silakan laporannya. Ya, nampaknya terputus. Kami akan beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kota Bandung menyiapkan strategi dan memaksimalkan sarana pendukung kepariwisataan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan seiring dengan reaktivasi Bandara Internasional Husein Sastranegara. Laporan disampaikan oleh Atep Burhanuddin. Atep.
14: Ya, baik, suara pendengar. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di seputar Kota Bandung mulai melakukan berbagai persiapan untuk menyambut rencana dibukanya kembali Bandara Husein Sastranegara Bandung. Langkah tersebut dilakukan agar sektor pariwisata Kota Bandung siap menyambut meningkatnya kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Kepala Disputbar Kota Bandung, Adi Jungian Mustafa, mengatakan pihaknya telah mendapat arahan langsung dari Wali Kota Bandung, yaitu Farhan, untuk memastikan seluruh aspek pendukung pariwisata dipersiapkan secara optimal sebelum bandara kembali beroperasi. Menurutnya, Disputbar juga tengah memetakan potensi wisata yang diminati wisatawan dari berbagai negara. Salah satu pasar yang menjadi perhatian adalah wisatawan asal Malaysia dan Thailand yang memiliki minat tinggi terhadap wisata olahraga khususnya golf. Adi juga mengungkapkan berdasarkan informasi dari pelaku industri perjalanan golf, merupakan salah satu aktivitas yang banyak diminati masyarakat Malaysia dan Thailand. Dan ini juga menilai Kota Bandung memiliki fasilitas golf yang mampu bersaing dengan daerah lain. Selain itu juga mengembangkan wisata olahraga, Disputbar juga akan memperkuat promosi wisata budaya sebagai daya tarik utama Kota Bandung. Berbagai kesenian tradisional termasuk wayang Sunda akan terus dioptimalkan melalui kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat.
15: Jadi ketika nanti Husein dibuka, siapkan sebaik-baiknya untuk pariwisata. Artinya kan kalau disiapkan pariwisata itu, kita berkomunikasi dengan asosiasi travel, dengan hotel, ya. Kemudian juga kalau di sini, macam-macam ya. Tapi kalau satu contoh saja misalnya wisatawan Malaysia, Thailand, tetap yang dikejar kalau mereka ke Indonesia, masuk ke Bandung, itu golf ya contoh ya. Karena saya
14: Ari juga menambahkan tujuan utama seluruh persiapan tersebut bukan hanya memberikan kenyamanan kepada wisatawan yang datang, tetapi juga menghadirkan pengalaman berwisata yang berkesan sehingga mendorong mereka untuk kembali berkunjung ke Kota Bandung. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kami hadirkan kembali pendengar informasi pemerintah Kabupaten Situbondo bersama Yayasan John Fawcett Foundation melaksanakan bakti sosial pemeriksaan mata gratis dan juga operasi katarak bagi 2000

0: 2026. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan kegiatan bakti sosial pemeriksaan mata dan operasi katarak gratis ini rutin dilakukan. Tahun ini akan ada penambahan kegiatan yang biasanya 2 kali dalam setahun akan dilaksanakan lebih dari 2 kali dalam setahun.
1: Tiga pendaftar yang tahun ini saja, yang lulus 6. Gara-gara apa ya? Karena klik tadi itu, makanya kita berjuangkan supaya, kok ya, supaya penyerapan UMKM, apa namanya,
0: Data Dinas Kesehatan setempat, penderita gangguan mata katarak di Kabupaten Situbondo per Juni 2026 sebanyak 2.268 orang. Sedangkan pelayanan operasi katarak di Kabupaten Situbondo sangat terbatas sehingga Pemkab harus menggandeng Yayasan John Fawcett Foundation, yayasan yang bergerak di bidang pelayanan penyakit mata khususnya melakukan operasi katarak. Sementara itu mendengar Kepala Dinas Kesehatan Situbondo Dwi Herman Susilo mengaku pihaknya telah melakukan beberapa upaya untuk menekan kasus katarak di Situbondo. Salah satunya melalui komunikasi, informasi, dan edukasi dengan mengimbau masyarakat menggunakan alat pelindung mata untuk menghindari paparan sinar matahari. Dinas Kesehatan juga melakukan screening kesehatan mata 1 kali dalam setahun untuk mendeteksi dini kasus katarak dan juga penanganan operasi katarak gratis yang bekerja sama dengan Yayasan John Fawcett Foundation. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Riana Dinar melaporkan Pro 3 RRI Jakarta terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Narkotika Provinsi Riau menyelenggarakan bimbingan teknis untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif, serta untuk memperkuat pencegahan narkotika. Laporannya disampaikan Alwis Atmajaya dari Pekanbaru. Alwis.
3: Baik, Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau hari ini menggelar kegiatan bimbingan teknis penggiat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja dan instansi. Katim Pemberdayaan Masyarakat BNNP Riau, Viola Nindita Purnamasari, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membekali para peserta lingkungan kerja agar mampu menjadi garda-garda dalam penyebarluasan edukasi P4GN di tempat kerjanya masing-masing. Berikut adalah wawancara kami bersama Viola Nindita.
2: Alwis, silakan dilanjutkan saja laporannya, Alwis.
3: Melalui bimbingan ini nanti para penggiat narkoba di tempat masing-masing diharapkan tidak hanya memahami teoritis, tapi juga menjadi pendeteksi dini bagi BNNP Riau dalam penyebarluasan narkoba di tempat kerjanya masing-masing. Demikian dari Pekanbaru, Alwis Suryatmaja melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: baru enak.
1: Mulai yang
2: semalam. Masuk tenang.
1: Masuk. Luar biasa.
2: Tapi aku baru aja di
3: interview di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kota Manado mulai mempercepat transformasi penyaluran bantuan sosial melalui sistem registrasi IKD dan juga portal Perlinsos. Informasinya akan disampaikan oleh Noni Oktavia dari RRI Manado.

0: Pemerintah Kota Manado melaksanakan registrasi digitalisasi bansos melalui portal Perlinsos. Registrasi dipusatkan di ruang serbaguna kantor Wali Kota Manado. Program ini merupakan bagian dari pilot project digitalisasi bansos yang diterapkan di 43 kota di Indonesia untuk meningkatkan akurasi data penerima bansos. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Erwin Simpson Kontu, menjelaskan registrasi dilakukan melalui dua mekanisme, yakni secara mandiri bagi warga yang memiliki smartphone dan IKD, serta melalui agen pendamping bagi masyarakat yang belum memiliki perangkat pendukung.
1: Kami sementara pendataan untuk digitalisasi. Prosesnya bagaimana? Masyarakat harus berproses dengan mendaftarkan diri dulu dalam IKD. Itu identitas kependudukan digital. Setelah itu baru berproses ke aplikasi Perlinsos yang ada di teman-teman yang ada di sini. Tujuan daripada digitalisasi bansos ini supaya penerima bansos memang benar-benar yang berhak untuk menerima. Itu rencana, goalnya itu.
0: Antusiasme masyarakat terlihat pada pelaksanaan registrasi digitalisasi bansos bagi peserta dari Kecamatan Tuminting. Camat Tuminting, Hence Edwin Patimbano mengatakan, sekitar 1.170 warga mengikuti proses pendataan tersebut.
2: 1.170 sekian. Memang antusias dari warga sangat luar biasa, karena memang ini untuk pendataan yang baik agar supaya siapa yang terdata nanti benar-benar yang berhak untuk menerima bantuan yang ada. Sehingga ini juga peran dari para Bapak Ibu Lurah bersama dengan ketua-ketua lingkungan untuk mensosialisasikan hal ini sehingga ada begitu banyak warga yang datang bersama di tempat ini untuk pendataan digitalisasi.
0: Pemerintah Kota Manado, kata Erwin, menargetkan capaian registrasi mencapai 90% pada September 2026. Lebih cepat dari target pemerintah pusat agar setiap kendala di lapangan masih memiliki waktu untuk ditindaklanjuti. Dari Manado, Noni Oktavia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Laporan disampaikan oleh Hairul Umam. Umam.
4: Ya, baik Safira dan pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Di mana memang perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Dan PLT Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru, namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya. Berikut pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein.
5: Sampaikan bahwa ada update untuk pengembangan penyidikannya. Hasil pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan, itu kita menerbitkan dua sprindik.
4: Dan selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga telah menerbitkan sprindik umum lain yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Dan untuk sprindik yang sudah ada tersangkanya, KPK juga belum mengungkap identitas tersangka tersebut, di mana KPK baru mengungkap bahwa identitas tersebut adalah pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dan untuk kasus ini sendiri, KPK telah menetapkan 7 tersangka, yaitu atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisbrian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Dan untuk 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo, Johnville, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray, yaitu Andri, serta Manajer Operasional PT Blu-ray, Dedi Kurniawan. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat tengah menggencarkan program Kemandirian Ekonomi dan Kemandirian atau PK. Program ini ditujukan bagi para ahli waris peserta jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia atau mengalami kecelakaan kerja. Laporan disampaikan oleh Leni Kurniawati. Leni.
6: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi, kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat tengah mengejarkan program kemandirian ekonomi dan kemandirian atau PK. Program ini ditujukan bagi warga, bagi para ahli waris peserta jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia atau mengalami kecelakaan kerja. Menurut Kepala Wilayah Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat, Fitriana Sri Puji Rahayu, melalui program ini nantinya para ahli waris akan mendapatkan pelatihan atau keterampilan. Dan dengan pelatihan diharapkan nantinya ahli waris memiliki keterampilan untuk bisa membuka usaha. Sehingga harapannya ahli waris bisa menggantikan peran mencari nafkah di dalam keluarga. Dan menurutnya ahli waris yang diberikan pelatihan bisa istri maupun anak. Sedangkan untuk jenis pelatihan yang diberikan beragam sesuai dengan minat dan karakteristik daerah. Berikut pernyataan dari Kepala Wilayah Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat, Fitriana Sri Puji Rahayu.
7: Ahli waris kita adalah program peka peduli dengan kemandirian ekonomi kita. Jadi setiap ahli waris akan kita kasih pelatihan, kita kerjasama dengan pihak ketiga gitu ya, dengan perbankan gitu ya, dengan BLK-BLK gitu, untuk melatih ahli waris yang sudah kita berikan santunan, terutama yang meninggal dunia dan kesehatan kerja. Nanti si ahli waris itu tetap bisa memiliki kemandirian secara ekonomi.
6: Dan ia juga menjelaskan BPJS Ketenagakerjaan hanya memberikan pelatihan semata sebab para ahli waris telah mendapatkan santunan dari klaim jaminan sosial peserta BPJS Ketenagakerjaan yang bisa dimanfaatkan sebagai modal. Bahkan ia menjelaskan untuk saat ini di Jawa Barat sudah ada 200 orang telah mengikuti program pelatihan mengingat program tersebut belum lama juga berjalan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Korem 12 Tanjung Pura melakukan karya bakti di wilayah perbatasan Kalbar Indonesia-Malaysia guna mempercepat penataan kawasan perbatasan. Informasi selengkapnya bersama dengan Okto Ferandi. Okto?
8: Ya, Kodam 12 Tanjung Pura melaksanakan karya bakti besar di wilayah perbatasan, khususnya perbatasan Kalimantan Barat Indonesia-Malaysia sebagai wujud kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut mencakup pembangunan infrastruktur dan berbagai layanan sosial yang menyasar langsung kebutuhan masyarakat. Kasdam 12 Tanjung Pura Brigjen TNI Bambang Sujarwo mengatakan karya bakti skala besar yang dilaksanakan ini dilakukan dengan dua sasaran utama, yakni kegiatan fisik dan juga non-fisik. Menurutnya program ini juga menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah melalui TNI untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Ia pun menjelaskan sasaran fisik meliputi pembangunan 70 jembatan, 50 sumur bor, 20 MCK, 5 rumah tidak layak huni, renovasi 6 sekolah, 2 rumah singgah, dan juga renovasi 2 tempat ibadah. Selain itu, kegiatan non-fisik ini mencakup pengobatan gratis, pembagian sembako, pemeriksaan mata, dan pemberian kacamata gratis, operasi bibir sumbing gratis, operasi katarak, hingga penanaman mangrove.
9: Kegiatan karya bakti skala besar di wilayah Kodam 12 Tanjung Pura, khususnya di daerah perbatasan ini, tujuannya adalah bahwa pemerintah hadir untuk masyarakat dalam rangka mensejahterakan masyarakat melalui TNI, khususnya TNI Kodam 12 Tanjung Pura.
8: Brigjen Bambang juga berharap seluruh hasil pembangunan ini dapat dipelihara dan dimanfaatkan masyarakat dalam waktu jangka panjang. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan dan juga masyarakat memperkuat semangat gotong royong untuk bersama-sama membangun wilayah perbatasan. Dari RRI Antikong, Okto Ferandi, Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.

0: Gelar Teknologi Tepat Guna TTG 12 Kaltim tahun 2026 menghadirkan 22 inovator dari 9 kabupaten dan kota. Laporan disampaikan Andreas Trisno Diwa.
1: Gubernur Kalimantan Timur Rudi Maksud mendorong setiap inovasi teknologi tepat guna memiliki nilai ekonomi dan mampu membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Teknologi yang dipamerkan diharapkan dapat diproduksi secara berkelanjutan sehingga benar-benar memberi manfaat bagi sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan UMKM. Pesan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kalimantan Timur, Siti Sugianti, saat membuka gelar teknologi tepat guna TTG ke-12 tingkat Provinsi Kalimantan Timur di Taman Budaya Senawar, Kutai Barat, Selasa siang.
2: Kami ingin inovasi yang lahir di Kalimantan Timur tidak berhenti sebagai karya untuk dipamerkan. Sekali lagi kami underline bahwa kami ingin inovasi yang lahir di Kalimantan Timur tidak berhenti sebagai karya untuk dipamerkan, tetapi benar-benar diterapkan, diproduksi, dikembangkan, bahkan mampu menjadi produk unggulan yang memiliki nilai ekonomi dan membuka lapangan usaha baru bagi masyarakat.
1: Sementara itu, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengatakan, inovasi yang lahir dari ajang TTG diharapkan tidak hanya berhenti pada tahap prototipe, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk yang diproduksi dan dipasarkan sehingga memberi nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.
3: Kreativitas para inovator yang unjuk gigi pada hari ini adalah kunci akselerasi Kaltim yang maju dan berdaya saing.
1: Dalam pameran tersebut, peserta menampilkan berbagai inovasi seperti alat pencacah daun dan sampah menjadi produk bernilai ekonomi, pengelola limbah plastik menjadi paving block dan alas lantai, hingga mesin pencacah umbut pisang menjadi bahan makanan dan keripik. Peserta asal pedalaman Kabupaten Mahakam Ulu misalnya, yang memamerkan alat sederhana untuk mengolah batang pisang menjadi berbagai produk kerajinan bernilai ekonomi. Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk yang mendampingi para inovator mengatakan, alat tersebut mulai diproduksi dalam skala kecil dengan harga jual berkisar Rp50 hingga Rp100.000. Sementara itu, peserta asal Kabupaten Paser menampilkan oven pemanggang kue berbahan bakar kayu. Sedangkan peserta dari Kota Balikpapan memperkenalkan mesin pembuat es batu cepat tanpa menggunakan kulkas. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data tunggal UMKM, produk UMKM masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah, termasuk di Jawa Timur. Laporan disampaikan Anik Hasana.
4: Berdasarkan data Sistem Informasi Data Tunggal UMKM, produk UMKM menjadi tulang punggung perekonomian daerah tak terkecuali di Jawa Timur. Oleh karena itu, pemerintah baik pusat maupun daerah terus mendorong eksistensi pelaku UMKM ini. Adapun sejumlah program ditujukan kepada pelaku UMKM antara lain, permodalan dengan bunga rendah tanpa agunan, serta membuka pangsa pasar ke berbagai daerah maupun mancanegara agar semakin dikenal luas serta pengurusan sejumlah sertifikasi. Nini, salah satu pelaku UMKM asal Surabaya yang memproduksi aneka sambal menuturkan, hingga saat ini produknya masih belum memiliki sertifikat SNI karena terkendala biaya. Pihaknya berharap pemerintah membantu subsidi pengurusan sertifikasi tersebut.
5: Dalam saat ini saya kesulitan untuk pengurusan SNI karena terbentuk sama anggaran yang kami alokasikan ke bahan pokok seperti itu. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menaikkan omset, karena dengan menaikkan omset kami dapat dampak sosial
4: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim Endi Alim Abdinusa menuturkan, pemerintah telah mempermudah untuk permodalan. Saat ini strateginya adalah bagaimana produk UMKM naik kelas hingga ke pasar global, serta penggunaan teknologi informasi.
6: Terutamanya begini, bagaimana UMKM itu, yang satu pasarnya dia bisa naik kelas UMKM-nya, yang kedua dia itu sudah menggunakan teknologi informasi. Bagaimana teman-teman pelaku usaha itu bisa memanfaatkan teknologi informasi supaya paling tidak saat ini transaksinya bisa dilakukan secara cashless. Itu yang penting.
4: Jumlah pelaku UMKM di Jawa Timur tercatat mencapai sekitar 9 juta unit usaha. Sektor usaha ini menjadi fondasi utama perekonomian daerah, dengan mayoritas pelaku usahanya yakni sekitar 64,5% dijalankan oleh perempuan.
0: Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kilas Berita. Badan Gizi Nasional atau BGN berkomitmen setiap program dan pengadaan barang di kedepannya akan menjadi lebih tepat sasaran, tidak terkecuali dengan pengadaan atau pembelian motor listrik yang sebelumnya viral dan menjadi perbincangan masyarakat. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, motor-motor listrik yang kini tidak beroperasi akan didistribusikan ke instansi lain, salah satunya Kementerian Pertanian. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
8: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Masyarakat Banyumas kini bisa menukarkan sampah plastik dengan sembako melalui program yang didukung oleh Bappenas dan pendanaan pemerintah Jerman. Laporan disampaikan oleh Faisal Raihan dari RRI Purwokerto.
9: Masyarakat di kawasan daerah aliran sungai atau Dasrayu, Kabupaten Banyumas kini dapat menukarkan sampah plastik dengan sembako, voucher makanan maupun kebutuhan rumah tangga lainnya. Skema insentif tersebut mulai diuji coba di Desa Tambak Negara Kecamatan Rawalo dan Desa Mandirancan Kecamatan Kebasen. Program yang akan berlangsung hingga 2028 ini merupakan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Banyumas dan Konsorsium Solusi dengan dukungan Bappenas serta pendanaan dari pemerintah Jerman. Project Manager Solusi SNV Audrey Siahainenia menyampaikan, melalui program tersebut, nasabah kelompok swadaya masyarakat atau KSM dan bank sampah dapat menukarkan sampah plastik yang telah dipilah dengan paket sembako atau bentuk insentif lain sesuai kebutuhan masyarakat. Sistem tersebut juga didukung digitalisasi pencatatan bank sampah, pelatihan operasional bagi pengelola, kompetisi pengumpulan sampah plastik, hingga kegiatan bersih sungai untuk mendorong partisipasi warga.
10: Dua tempat ini merupakan gambaran bagaimana bentang darat itu akan terintegrasi dengan bentang laut yang ada di Cilacap melalui Sungai Serayu. Jadi kalau sampah di darat dikelola dengan baik dengan peran teman-teman kelompok bank sampah yang punya knowledge, pengetahuan lebih baik dalam pengumpulan, mereka bisa menghitung berapa banyak sebenarnya sampah yang potensial masuk ke sungai dan itu akhirnya akan ke laut. Dan kalau itu bisa terkumpul dan bisa dijadikan uang, berarti mereka juga berpotensi untuk menjaga laut secara tidak langsung.
9: Program tersebut juga sejalan dengan target pemerintah Kabupaten Banyumas mewujudkan Banyumas bebas sampah pada 2028. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Dr. Arief Sugiono mengatakan keberhasilan mewujudkan target tersebut tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. DLH menitik beratkan pada penguatan tata kelola pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada ekonomi sirkular melalui KSM dan penguatan pengelolaan di tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST.
11: Ada amanah dari kementerian bahwa 2029 itu sampah terkelola itu diharapkan mendekati 100%. Tapi ada challenge, bahwa challenge ini bukan hanya sekedar tantangan semata tetapi menjadi momentum untuk Banyumas bagaimana bisa di 2008 sudah bisa mencapai pengelolaan sampah 100% di seluruh wilayah kabupaten.
9: Selama masa uji coba hingga 2028, pemerintah bersama Konsorsium Solusi akan melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan program. Keberhasilannya dilihat dari jumlah nasabah bank sampah, volume sampah plastik yang terkumpul, tingkat retensi nasabah, dan aktivitas edukasi pengelola bank sampah. Jika model ini berhasil, pemerintah daerah dapat mereplikasinya ke desa-desa lain di Kabupaten Banyumas. Dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua korban ledakan rumah di perumahan Grand Polonia Kota Medan berhasil ditemukan. Laporan disampaikan oleh Ilham Daulay.
12: Ini mengalami meninggal dunia ada 3 korban.
13: Tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 orang korban tertimbun akibat runtuhnya sebuah rumah diduga atas ledakan gas pipa tanam saat memasuki hari kedua pencarian. Selasa, 21 Juli 2026, dua korban tersebut meninggal dunia ditemukan sekitar pukul 15.30 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat di rumah yang telah runtuh berlokasi di perumahan Grand Polonia. Operasi pencarian dan evakuasi korban berakhir setelah mendapatkan 2 korban tersebut. Kapolrestabes Medan, Jen Kelvin mengatakan bahwa proses pencarian tersebut dilakukan bersama tim gabungan dan pemerintah. Korban setelah ditemukan langsung dibawa ke rumah sakit salah satu yang berada di Kota Medan.
12: Sudah dapat dievakuasi dan saat ini dibawa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Kota Medan. Dari 6 korban sudah dapat disimpulkan bahwa yang sampai dengan saat ini mengalami meninggal dunia ada 3 korban dan 3 lainnya terdiri dari dua masih dalam perawatan dan satu dalam keadaan sehat.
13: Ia menerangkan bahwa pelaksanaan pencarian korban dan pengevakuasian sudah terlaksana. Selanjutnya, pihaknya bersama tim gabungan akan fokus untuk melengkapi dokumen-dokumen investigasi penyebab peristiwa ledakan.
12: Melakukan assessment atau melakukan investigasi bersama. Karena tadi kita sudah melakukan pengecekan sementara di dalam pasca assessment, pasca investigasi yang dilakukan Polri dan Brimob dan dilakukan dari lapor yang kami katakan dugaan awal seperti itu. Ada investigasi tambahan dan kemudian alat bukti yang lainnya kita akan sampaikan untuk perkembangannya.
13: Sementara sebelumnya Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waasat hadir dalam proses pencarian mengatakan indikasi awal terjadi ledakan diduga akibat adanya kebocoran gas. Penyebab masih dalam proses ditindaklanjuti lebih mendalam oleh pihak terkait.
14: Dugaan ledakan indikasi awal ya menurut dari rekan-rekan semuanya adalah adanya kebocoran gas ya. Sementara itu dulu, tapi nanti dari Puslapfor pasti akan menjelaskan lebih lanjut secara mendetail apa penyebabnya karena ini harus betul-betul dicari dulu supaya tidak menjadi salah ya. Tapi dugaan awalnya adalah kebocoran gas, tapi nanti ke depannya pasti akan lebih mendetail. Kenapa? Pemicunya apa? Triggernya apa? Ini yang perlu kita ketahui bersama. Ya.
13: Sebelumnya sebuah rumah di perumahan Grand Polonia, Kota Medan runtuh diduga dipicu oleh ledakan gas pipa tanam yang telah terjadi pada Senin sore 20 Juli 2026. Pasca ledakan rumah, tim SAR gabungan langsung turun ke lokasi kejadian untuk mendukung proses pencarian dan evakuasi korban. Dikabarkan, terdapat 6 orang yang berada di lokasi saat kejadian, 3 orang berhasil selamat, 1 orang ditemukan dalam meninggal dunia, dan sisanya lagi dalam proses pencarian yang diduga tertimbun material bangunan yang telah runtuh. Demikian dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara siang ini. Kini kita ikuti kabar bursa dan juga rupiah pada penutupan perdagangan sesi 1.
8: Kabar bursa dan rupiah terkini. Pro3 RRI.
0: Dibuka menguat, indeks harga saham gabungan IHSG kembali melemah pada akhir perdagangan sesi 1. Indeks saat ini berada di level 6.315,55 atau turun sebesar 24 poin. Informasinya bersama dengan Zahfa Putri. Zahfa?
15: Baik, pendengar, indeks harga saham gabungan turun sebesar 24 poin atau setara 0,39% pada akhir perdagangan sesi 1 hari ini, di mana indeks terpantau melemah ke level 6.315,55. Sepanjang perdagangan sesi 1, IHSG sempat menyentuh level tertingginya, yakni mencapai 6.394,68, sementara terendahnya di 6.297,86. Untuk nilai transaksi perdagangan hingga jeda siang ini mencapai angka 11,23 triliun rupiah, sementara volume perdagangan saham cukup besar, yakni mencapai 28,9 miliar lembar saham pada bursa hari ini. Saham emiten juga cenderung dominan merah, yakni mencapai 366, sementara itu 238 saham terpantau harganya naik dan 190 saham lainnya tidak mengalami perubahan. Memasuki perdagangan hari ketiga pekan ini, pasar keuangan Indonesia berada di zona positif di tengah momentum penguatan IHSG dan juga rupiah. Selama 9 hari sebelumnya, IHSG mampu menunjukkan pergerakan positif. Indeks hanya terpantau turun sekali, yakni pada 8 Juli, hingga pada hari ini akhirnya kembali mengalami pelemahan. Di sisi lain, pelaku pasar keuangan tanah air juga masih akan mencermati sejumlah sentimen penting dari dalam negeri maupun luar negeri, seperti dari keputusan suku bunga Bank Indonesia yang akan diumumkan pada siang ini, ada juga dari data eksternal, yakni tingkat pengangguran Inggris dan juga neraca perdagangan Jepang. Sepanjang perdagangan hari ini, sejumlah analis memprediksi indeks akan menguat terbatas dengan support dan resistance-nya di rentang 6.110 hingga 6.380. Rekomendasi sementara ini yakni emiten Brent dengan buy di support dan resistance-nya di rentang 3.590 hingga 4.250. Sekian laporan perdagangan pada siang ini. Informasi lengkapnya juga bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zafa Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, nantikan kembali update indeks harga saham gabungan IHSG pada sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
8: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Mulai hari ini, sesungguhnya saudara bukan lagi milik keluargamu lagi. Saudara sudah menjadi milik bangsa dan negara.
2: Saya senang karena sekarang saya punya tim yang akan mengkaji dari sisi kesehatan, akan mengkaji dari sisi pendidikan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan perwira remaja TNI dan Polri yang baru dilantik memiliki beban dan tanggung jawab dalam membantu kesulitan rakyat Indonesia. Badan Gizi Nasional BGN memastikan perbaikan tata kelola makan bergizi gratis terus berjalan sesuai prosedur. Produk UMKM masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah, tidak terkecuali di Jawa Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto menekankan perwira remaja TNI dan Polri yang baru dilantik memiliki beban dan tanggung jawab dalam membantu kesulitan rakyat Indonesia di tengah tantangan persaingan dunia saat ini. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Para perwira TNI dan Polri bersiakah.
3: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 1.177 perwira remaja TNI dan Polri di pelataran Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Dalam amanatnya, Kepala Negara menegaskan bahwa perwira remaja ini telah menjadi bagian yang dibutuhkan di dalam mempertahankan bangsa dan negara. Di hadapan perwira pertama ini, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa seluruh persoalan bangsa dan kesulitan yang dihadapi masyarakat merupakan juga bagian dari beban yang harus pula ditanggung oleh para perwira remaja TNI Polri. Untuk itu, Kepala Negara menekankan bahwa perwira TNI dan Polri yang baru dilantik dan diambil sumpahnya itu harus mengabdi kepada bangsa dan negara dengan berorientasikan pada kepentingan rakyat Indonesia.
1: Saudara bukan lagi milik dirimu sendiri. Mulai hari ini, sesungguhnya saudara bukan lagi milik keluargamu lagi. Saudara sudah menjadi milik bangsa dan negara. Saudara adalah generasi penerus yang akan memikul tanggung jawab berat untuk membela negara dan bangsa, meneruskan cita-cita pendiri bangsa.
3: Lebih lanjut dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menekankan perwira remaja TNI Polri juga harus dapat beradaptasi dengan perkembangan situasi dan kondisi global saat ini. Hal ini ditegaskan Kepala Negara sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bentuk tantangan di tengah persaingan dunia saat ini.
1: Dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Persaingan antara negara semakin ketat. Ancaman tidak lagi hanya datang dari senjata. Ancaman datang melalui perang cyber, perang informasi, narkotika, penyelundupan, kejahatan lintas negara, dan upaya melemahkan bangsa melalui infiltrasi budaya. Karena itu, Indonesia harus kuat. Kita harus mandiri, mandiri dalam pangan, energi, teknologi, industri pertahanan, dan ilmu pengetahuan.
3: Untuk itu ditegaskan Presiden Prabowo Subianto bahwa masa depan bangsa Indonesia berada di pundak para perwira remaja TNI Polri. Kepala Negara menyatakan bahwa rakyat Indonesia menaruh masa depan bangsa kepada para perwira remaja generasi penerus TNI dan Polri dalam meraih cita-cita bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebagai generasi penerus adalah garda terdepan untuk meraih cita-cita kita, menjaga bangsa dan negara.
0: Badan Gizi Nasional BGN memastikan perbaikan tata kelola makan bergizi gratis terus berjalan sesuai prosedur. Hal itu dipastikan setelah Presiden Prabowo Subianto memutuskan menambah 5 orang deputi di BGN melalui penandatanganan keputusan Presiden pada awal pekan. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
4: Badan Gizi Nasional BGN mengenalkan 5 orang deputi baru untuk menggantikan para pejabat lama guna menyukseskan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala BGN Agustina Awumsari menjelaskan, dengan penggantian pejabat tersebut, setiap rupiah yang dikelola untuk anggaran MBG dapat dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, kebutuhan pejabat baru yang lebih kompeten untuk memperbaiki tata kelola sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
2: Nah, saya senang karena sekarang saya punya tim yang akan mengkaji dari sisi kesehatan, akan mengkaji dari sisi pendidikan, akan mengkaji dari sisi hukum, akan mengkaji dari sisi keuangan negara. Nah, itu saya senang. Sekarang ya, jadi mudah-mudahan nanti kajian kami akan lebih lengkap.
4: Dalam kesempatan tersebut, Ketut Sumedane, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN mengatakan dirinya akan terus melakukan pengawasan di lapangan, termasuk dugaan keracunan maupun penyimpangan lainnya.
5: Sebenarnya tidak perlu saya jawab. Tapi tadi ada kesan dari Ibu, langsung kami di briefing. Ya. Tentu apa yang menjadi kelemahan-kelemahan, temuan-temuan yang ada di Kejaksaan Agung, itu menjadi bagian dari perbaikan kita ke depan. Itu intinya nanti. Tentu kami akan komunikasi terus. Apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi temuan, apa yang menjadi penyimpangan termasuk pelanggaran hukum, itu menjadi bagian perbaikan kami ke depan di BGN. Saya kira itu aja Ibu ya.
4: Adapun 5 orang pejabat baru di lingkup pimpinan BGN yaitu Dr. Lili Hamiliah SEMSI selaku sekretaris utama, Dr. Prima Yosefin Berliana Timur Hutapea MKM selaku deputi bidang sistem dan tata kelola, Zainuri AK selaku deputi bidang penyediaan dan penyaluran, Dr. Mari Mandarto SEMSI selaku deputi bidang promosi dan kerjasama, Dr. Ketut Sumedane SHMH selaku deputi bidang pemantauan dan pengawasan. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Nani SD yang telah mengajukan pengunduran diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN karena alasan kesehatan. Seperti yang dikonfirmasi oleh Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan Dirgayuza Setiawan pada Rabu hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Dia mengatakan bahwa dalam waktu sekitar 1,5 bulan memimpin BGN, Nani telah membongkar berbagai persoalan dan meletakkan sejumlah fondasi reformasi. Beberapa langkah yang dilakukan Nani antara lain mengevaluasi hampir 28.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, mengklasifikasikan 3.000 dapur berdasarkan standar mutu, menghentikan ekspansi dapur di wilayah jenuh. Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Penggeledahan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Gambut. Berikut laporan Diki Munadi, RRI Banjarmasin.
6: Ya, hasil hari ini kita melaksanakan surat perintah penggeledahan.
7: Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Dalam penggeledahan yang berlangsung sekitar 8 jam tersebut, penyidik menyita 42 dokumen, 1 unit komputer, dan 1 unit printer. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Banjar, Hari Paujan, mengatakan tim penyidik menggeledah 3 ruangan lingkungan Dinas Kesehatan. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik telah memeriksa sekitar 20 orang dari lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar guna mengumpulkan keterangan dan memperkuat proses penyidikan.
6: Ya, hasil hari ini kita melaksanakan surat perintah penggeledahan. Kita geledah di 3 ruang yang berbeda, didapatkan 48 dokumen dan 1 alat bukti elektronik.
8: Kasusnya apa?
6: Gimana?
8: Kasusnya terkait permasalahan apa ini? itemnya apa, Pak?
6: Penyidikan. Kita ada dua penyidikan yang berjalan linear nanti.
8: Alkes dan Dinkes apa, Pak?
6: Alkes penyidikan terkait dengan Bapak Kasih, Pak.
7: Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Gusti Muhammad Khaldani membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejari. Khaldani mengatakan penggeledahan tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan gedung rumah sakit tipe D.
9: Dasarnya? Ya, tadi seperti sampaikan dari kejaksaan tadi bahwa yang kesini menggeledah barang. Nah, artinya kami diminta untuk menyaksikan itu. Yang menyaksikan saya, Pak Adi dan Ibu Renisa. Barangnya saya kan sampaikan itu 48 katanya dokumen ya, ada satu PC komputer ya.
7: Hingga saat ini proses penyidikan masih dilakukan oleh Kejari Banjar dan belum mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka maupun besaran potensi kerugian negara dalam perkara tersebut.
0: Memperingati Hari Kependudukan Sedunia 2026, perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar serangkaian kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan dari RRI Kupang.
10: Peringati Hari Kependudukan Sedunia 2026, BKKBN NTT gelar pasar murah, pendampingan peningkatan kualitas pengasuhan anak melalui program Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya dan cek kesehatan gratis. BKKBN NTT juga menghadirkan sejumlah rangkaian kegiatan sepanjang bulan sebagai bentuk kampanye meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan kependudukan dan keluarga. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT, Dr. Mauli Wahtibulo, mengatakan peringatan Hari Kependudukan Sedunia menjadi momentum membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut Mauliwati, Kemendukbangga atau BKKBN memiliki 3 fokus utama yakni kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga berencana. Seluruh program tersebut dijalankan melalui pendekatan siklus kehidupan, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, keluarga dengan balita, remaja, pasangan usia subur, hingga lansia.
11: Kita informasikan kepada masyarakat untuk bisa sadar bahwa kependudukan itu bukan kita cuma menghitung jumlah, oh sekarang kita penduduknya 7 miliar lebih, tidak, tetapi kita juga harus mulai menyadari bahwa penduduk-penduduk ini kita harus betul-betul persiapkan, terutama kita di NTT, kita di Indonesia, kita di Kota Kupang, kita harus persiapkan supaya penduduk ini menjadi penduduk yang berkualitas, penduduk bisa tumbuh seimbang, penduduk berkualitas. Kita berharap itu generasi-generasi yang ada sekarang ini bisa menjadi generasi emas 2045.
10: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, Herlin Silvi Manafe yang mewakili Kepala Dinas Perindak NTT, mengapresiasi kolaborasi BKKBN dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan pasar murah. Menurut Herlin, kegiatan tersebut tidak hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga mendukung upaya pemerintah mengendalikan inflasi daerah.
12: Kita tahu bahwa salah satu kunci keluarga berkualitas adalah terpenuhinya kebutuhan pokok. Keluarga berkualitas dimulai dari perut yang kenyang dan dapur yang aman. Karena itu pada hari ini BKKBN bersama-sama dengan kami sebagai Dinas Perindak Provinsi yang mempunyai tupoksi untuk melaksanakan kegiatan pasar murah dengan beberapa tujuan, yaitu untuk salah satunya untuk mendukung ketahanan pangan keluarga, juga mengendalikan inflasi. Terima kasih BKKBN Provinsi yang pada saat ini Kota Kupang angka inflasi sudah di atas 4%, di atas angka nasional.
10: BKKBN NTT menegaskan seluruh rangkaian kegiatan merupakan bagian dari upaya membangun keluarga yang tangguh sebagai fondasi mencetak sumber daya manusia yang unggul. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Produk UMKM masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah, tidak terkecuali di Jawa Timur. Untuk meningkatkan daya saing produk, pelaku UMKM berharap pemerintah memberikan dukungan berupa subsidi biaya dan juga percepatan proses sertifikasi SNI. Andi Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
13: Berdasarkan data Sistem Informasi Data Tunggal UMKM, produk UMKM menjadi tulang punggung perekonomian daerah tak terkecuali di Jawa Timur. Oleh karena itu, pemerintah baik pusat maupun daerah terus mendorong eksistensi pelaku UMKM ini. Adapun sejumlah program ditujukan kepada pelaku UMKM antara lain, permodalan dengan bunga rendah tanpa agunan, serta membuka pangsa pasar ke berbagai daerah maupun mancanegara agar semakin dikenal luas serta pengurusan sejumlah sertifikasi. Nini, salah satu pelaku UMKM asal Surabaya yang memproduksi aneka sambal menuturkan, hingga saat ini produknya masih belum memiliki sertifikat SNI karena terkendala biaya. Pihaknya berharap pemerintah membantu subsidi pengurusan sertifikasi tersebut.
14: Saat ini saya kesulitan untuk pengurusan SNI karena terbentuk sama anggaran yang kami alokasikan ke bahan pokok seperti itu. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menaikkan omset.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim Endi Alim Abdi Nusa menuturkan, pemerintah telah mempermudah untuk permodalan. Saat ini strateginya adalah bagaimana produk UMKM naik kelas hingga ke pasar global, serta penggunaan teknologi informasi.
15: Terutamanya begini, bagaimana UMKM itu, yang satu, pasarnya dia bisa naik kelas UMKM-nya, yang kedua, dia itu sudah menggunakan teknologi informasi. Bagaimana teman-teman pelaku usaha itu bisa memanfaatkan teknologi informasi supaya paling tidak saat ini transaksinya bisa dilakukan secara cashless. Itu yang penting.
13: Jumlah pelaku UMKM di Jawa Timur tercatat mencapai sekitar 9 juta unit usaha. Sektor usaha ini menjadi fondasi utama perekonomian daerah, dengan mayoritas pelaku usahanya yakni sekitar 64,5% dijalankan oleh perempuan. Ani Hasana melaporkan.
0: Perumbulok Cabang Kapuas menyerap 5.000 ton gabah petani lokal sebagai dukungan program ketahanan pangan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
16: Di Kabupaten Kapuas, khususnya dan Pulang Pisau, untuk masuk ke bulog seluruhnya. Kita upayakan minimum bisa menyerap kurang lebih 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas sendiri.
17: Perum Bulog Cabang Kapuas terus memperkuat ketahanan pangan dengan mengoptimalkan penyerapan gabah hasil panen petani lokal. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, memastikan hasil panen terserap dengan baik, sekaligus memperkuat ketersediaan cadangan beras pemerintah. Kepala Cabang Perum Bulog Kapuas, Ahmad Roni Anwar, kepada RRI menyatakan penyerapan gabah merupakan bentuk dukungan nyata terhadap kesejahteraan petani dan keberlanjutan sektor pertanian di daerah. Melalui sinergi dengan pemerintah daerah, kelompok tani, dan berbagai pemangku kepentingan, Bulog Kabupaten Kapuas berkomitmen terus menyerap hasil panen sesuai ketentuan yang berlaku guna mendukung terwujudnya ketahanan pangan di Kabupaten Kapuas dan Kalimantan Tengah.
16: Di Kabupaten Kapuas, khususnya dan Pulang Pisau, untuk masuk ke bulog seluruhnya. Kita upayakan minimum bisa menyerap kurang lebih 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas sendiri. Untuk saat ini, Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah itu setara 5.000 ton gabah atau beras kurang lebih 2.700 ton beras. Itu khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
17: Sementara itu, dukungan terhadap program ketahanan pangan juga melalui program bantuan pangan yang terus ditalurkan kepada masyarakat sebagai upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan serta membantu memenuhi kebutuhan pokok warga. Bantuan berupa beras dari cadangan pangan pemerintah atau CPP disalurkan kepada keluarga penerima manfaat sesuai data yang telah ditetapkan. Bupati Kapuas, Muhammad Wiyatno, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kapuas bersama Perum Bulog memastikan proses penyaluran dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran.
18: Mudah-mudahan bantuan bisa bermanfaat, bisa maksimal dan tepat sasaran, sehingga kedepannya tidak tumpang tindih, tidak yang seharusnya menerima-menerima, tapi yang seharusnya menerima justru terabaikan. Nah, mudah-mudahan itu, mudah-mudahan ke depan silakan dimaksimalkan lagi dalam hal pendataan supaya betul-betul tepat sasaran.
17: Program ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah berbagai tantangan ekonomi dan potensi dampak musim kemarau, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Penguatan regulasi dinilai menjadi langkah penting untuk menghadapi ancaman siber yang kian kompleks di tengah percepatan transformasi digital. Payung hukum yang komprehensif diyakini memperkuat pertahanan siber nasional sekaligus mencegah spionase asing yang mengincar informasi strategis Indonesia. Kepala Program Pascasarjana Departemen Hubungan Internasional FISIP UI, Ali Abdullah Wibisono, menyebut bahwa spionase asing masih menjadi ancaman nyata, termasuk lewat ancaman berkelanjutan tingkat lanjut atau Advanced Persistent Threat yang tercatat mencapai sekitar 39 juta ancaman pada 2025. Sementara pengamat intelijen Ridwan Habib menilai Indonesia masih membutuhkan regulasi yang lebih komprehensif di bidang keamanan siber. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Manajemen PSIM Yogyakarta mengakui berinvestasi besar untuk membenahi Stadion Sultan Agung agar dapat lolos verifikasi Super League musim depan. Berikut laporan Rosian Anwar, RRI Yogyakarta.
19: Nah, saya mau tahu, mau tanya, berapa sih anggaran total yang dikeluarkan oleh PSIM, nilai investasinya itu untuk 5.000 single seat itu dan sebagainya.
20: PSIM Yogyakarta tak hanya berinvestasi untuk membangun skuad yang tangguh musim depan. Manajemen klub Laskar Mataram itu juga harus ikut membenahi infrastruktur Stadion Sultan Agung yang sejatinya menjadi tanggung jawab Pemkab Bantul. Direktur utama PSIM, Liana Tasno, mengakui PSIM harus turut membenahi fasilitas yang ada di Stadion Sultan Agung agar dapat lolos verifikasi PT I-League untuk mengikuti kompetisi Super League. Salah satu pendanaan terbesar yang dikeluarkan PSIM adalah untuk penyediaan kursi tunggal alias single seat di stadion.
21: Wah, ternyata kendalanya PSIM masuk ke Liga 1 ini infrastruktur, gitu kan. Infrastruktur di mana harus ada single seat juga, gitu kan. Tapi kalau misalnya kita nggak budgetin tersendiri, gitu kan, kita menunggu, karena kita juga tahu bagaimana konsentrasi pemerintah itu nggak ke infrastruktur sekarang, gitu. Jadi kita mengerti hal tersebut, dan kita budgetin tersendiri karena kenapa? Karena sekali lagi, supaya PSIM aman dan tidak kena pengurangan poin, gitu. Nah, kalau ditanya budgetnya berapa, itu memang besar sih, Mas. Kita sudah keluar banyak lah, miliaran lah pokoknya, tapi miliaran bukan miliar kecil, miliar lumayan gitu loh, miliar gede itu. Waktu itu Pak Wali sendiri sudah mendengar juga angkanya, Pak Wali, wah gede banget juga gitu kan, begitulah Pak Wali, wah gede juga ya gitu.
20: Sementara itu, Wendy Umar, manajer operasional PSIM Yogyakarta yang baru, mengungkapkan saat ini kondisi lapangan Stadion Sultan Agung juga membutuhkan perawatan rutin, khususnya rumput yang kurang terawat pasca kompetisi usai. Namun, manajemen siap bersinergi dengan Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Bantul agar Stadion Sultan Agung dapat digunakan dengan layak demi menggelar pertandingan Super League.
22: Benar bahwa kontur struktur lapangan ini sangat dibutuhkan oleh pola permainan dari Coach Sipi sendiri. Dimana kita tahu build up dan lain-lainnya, Coach Sipi sangat membutuhkan kondisi lapangan yang sangat prima. Dan beliau sangat concern terhadap lapangan, terhadap venue Coach Sipi ini. Sehingga harapan kita bisa berikan apa yang seperti apa yang beliau minta.
20: PSIM Yogyakarta sampai saat ini masih belum dapat menggunakan kandang mereka, Stadion Mandala Krida Yogyakarta, akibat penyelesaian kasus korupsi yang belum tuntas sepenuhnya. Alasan itu yang menyebabkan skuad Laskar Mataram akhirnya harus bermarkas di Stadion Sultan Agung Bantul. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat siang.

0: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
1: UMKM adalah kita. Dahulu orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin ketika hanya merekalah yang bekerja keras mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang membubung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM lah yang menjadi penyelamat.

0: Eh, lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
1: Eh, udah dicek belum beritanya benar atau enggak?
0: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
1: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
0: Iya juga ya.
1: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, nggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
0: Benar juga ya. Nggak jadi deh.
2: Gunakan media sosial dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab.
3: Duh, urusan pajak lagi. Rasanya ribet, aturan banyak, kadang bikin bingung.
4: Aku juga pernah merasa begitu tau Ruth. Belum lagi kalau harus cari informasi sendiri.
3: Padahal kan, kita ingin taat, tapi prosesnya harus mudah dipahami.
4: Betul, masyarakat itu butuh layanan yang sederhana, informasi yang jelas, dan petugas yang responsif. Kalau semuanya mudah, kepatuhan kan juga akan meningkat, ya nggak?
3: Jadi, bukan soal menghindarin pajak, tapi bagaimana sistemnya semakin memudahkan rakyat.
4: Ye, yeah, betul itu.
2: Pajak itu berperan penting untuk pembangunan. Karena itu, pelayanan pajak yang mudah, transparan, dan akuntabel adalah harapan masyarakat. Kita bangun budaya taat pajak yang didukung layanan publik yang semakin baik.

0: baru enak.
1: Lepas ketenang, masuk gol! Luar biasa!
2: Tapi aku baru aja diinterview di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tak banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pangkat yang disandang perwira TNI dan Polri bukan sekedar simbol kehormatan, namun merupakan amanah sekaligus kepercayaan rakyat yang harus dipertanggungjawabkan melalui pengabdian kepada bangsa dan negara. Badan Gizi Nasional menegaskan pembenahan tata kelola menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Langkah tersebut diikuti penyesuaian anggaran tahun 2026 dari Rp268 triliun menjadi sekitar Rp229 triliun. BMKG memperkirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi didominasi kondisi cerah berawan. Meski cuaca relatif kondusif, masyarakat diimbau tetap mewaspadai suhu udara yang cukup terik pada siang hari. Nah, tiga informasi tersebut pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Pendengar, wacana pelibatan Tentara Nasional Indonesia TNI dan juga Kepolisian Republik Indonesia Polri dalam mengawasi kepatuhan pajak mencuat di tengah tantangan besar penerimaan negara. Data menunjukkan bahwa rasio pajak Indonesia masih berada di kisaran 9,3% dari produk domestik bruto, angka yang tergolong rendah dibandingkan dengan banyak negara lain. Kondisi ini tentu menandai bahwa kapasitas pengimpunan pajak masih belum optimal. Padahal pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional. Namun di tengah dorongan tersebut muncul kekhawatiran bahwa pendekatan dengan melibatkan aparat justru berpotensi menimbulkan rasa tidak nyaman bahkan resistensi di tengah masyarakat. Padahal sistem perpajakan modern sangat bertumpu pada kepercayaan dan juga kepatuhan sukarela. Lantas apakah kebijakan ini akan

0: menjadi solusi atas rendahnya tax ratio dan juga kepatuhan atau justru menimbulkan persoalan baru? Kita akan perbincangkan bersama dengan pengamat perpajakan, Bapak Roni Bago.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang, Pak Roni.
2: Selamat siang, Mbak.
0: Kabar baik hari ini, Pak Roni?
2: Baik, Mbak.
0: Ya, wacana pelibatan TNI Polri untuk mengawasi kepatuhan pajak. Bagaimana Anda melihat hal ini?
2: Ya, kalau dari segi aturan itu kan memang surat edaran, Mbak. Surat edaran dari Dirjen Pajak. Betul. Untuk orang-orang pajak ya, itu. Mm-hmm. Itu yang harus di... Jadi, jangan salah kaprah. Mm-hmm. Itu tadi. Itu yang pertama. Kedua, ketika di situ disebutkan ada penyebutan pihak tertentu, nah itu juga harus dilihat apakah pihak tertentu sesuai dengan tugasnya dia, itu tadi.
0: Yeah.
2: Tuh, jadi orang bekerja kan sesuai dengan tugas, gitu. Misalnya apakah Babinsa mempunyai tugas untuk mengawasi perpajakan, nah itu yang perlu dipertanyakan gitu loh, Mbak.
0: Tuh. Kapasitas pekerjaannya apakah sesuai dengan ini ya, Pak Roni?
2: Iya, tugas okay. Dia. Babinsa apa sih tugasnya? Apakah tugas Babinsa misalnya memeriksa orang yang di SPBU atau memeriksa? Nah, itu kan tidak. Itu tadi.
0: Okay, tapi kita soroti dari sisi pajaknya ya. Kalau dari persoalan utamanya, ini kan datanya masih rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Ini bagaimana Anda melihat hal ini, Pak Ron?
2: Iya, kepatuhan itu kan sebenarnya kan lihat dari mana Dirjen Pajak punya data. Data terhadap orang yang punya kewajiban itu tadi. Apakah berdasarkan NPWP ataukah berdasarkan kegiatan orang gitu loh, Mbak. Itu. Itu yang dilihat dari segi pengawasannya gitu loh, Mbak.
0: Tapi efektif tidak kalau misalnya nanti ada pelibatan dari aparat ini untuk kepatuhan wajib pajak kita, Pak Roni?
2: Ya, kalau dari segi efektif sih mungkin iya. Tapi kan pertanyaannya secara formil sah nggak tugas tersebut gitu tadi? Nah itu kalau nanti dibawa ke pengadilan pasti tidak sah gitu, tadi. Itu. Jadi kalau objeknya objek masih efektif mungkin iya, tapi ketika nanti ada orang mempersoalkan bahwa dia tugasnya bukan itu, nah itu menjadi batal demi hukum orang itu melakukan tugas itu gitu loh, Mbak. Itu.
0: Oke. Okay. Seberapa besar kemudian resiko yang muncul ya ataupun dampaknya tadi ketika resistensi dari wajib pajak ini kalau aparat dilibatkan dalam kegiatan kepatuhan pajak, Pak Roni? Apakah ada potensi-potensi lainnya juga terhadap kepercayaan terhadap otoritas pajak juga?
2: Ya, jelas itu pasti mempengaruhi otoritas pada perpajakan. Karena otoritas pajak kan tugasnya mengawasi adalah KPP atau penyelenggara pajak tempat. Itu yang secara langsung atau melalui Cortex. Tapi okay. Ketika melibatkan luar itu, ya berarti itu tadi menurunkan degradasi dari Dirjen Pajak. Itu aja sih sebenarnya.
0: Baik. Kalau melihat dari data kepatuhan pajak kan masih sekitar 70%. Bagaimana kemudian menurut Pak Roni agar kepatuhan wajib pajak ini meningkat tanpa adanya pelibatan-pelibatan hal ini ya?
2: Ya, sebenarnya itu kan kita bicara kepada kejujuran orang ya, kejujuran orang untuk wajiban perpajakan. Kedua, ketika kita lihat ada kasus-kasus yang oknum perpajakan yang menyalahguna wewenang, itu tadi kan menurunkan kepercayaan ketika misal ada orang jujur sudah membayar pajak ternyata uang itu disalahkan oleh petugas pajak, nah itu menjadi masalah itu tadi.
0: Apa yang perlu didorong dari kepatuhan pajak?
2: Ya memberi contoh lah, misalnya petugas pajak tugasnya menggali potensi perpajakan, hanya itu. Uang masuk itu kan ke kas negara kan, bukan melalui petugas pajak kan. Nah tapi ketika oknum itu main mata untuk mengurangi pajak, nah itu menjadi masalah. Tapi dengan sistem korteksan sebenarnya sudah bisa diminimalisir lah hal tersebut. Okay. Gitu.
0: Jadi korteks ini cukup efektif menurut Pak Roni untuk bagaimana kepatuhan pajak dari masyarakat kita ya?
2: Secara ini efektif. Nah, cuman masalahnya adalah apakah sistem korteks itu bisa menggapai seluruh wilayah Indonesia? Itu kan tergantung dengan wilayah, terus itu kan teks pakai sistem elektronik kan, pakai sistem listrik. Nah, apakah sistem elektronik dan sistem listrik itu mendukung konteks tersebut? Nah, saya agak ragu itu tadi.
0: Apa yang menjadi tantangannya selama ini, Pak Rory?
2: Tantangannya itu tadi masih kepanjangan itu tadi, misalnya menggapai orang-orang wajib perpajakan gitu, dan agak ribet kan. Harus kita punya menyimpan. Jadi sebenarnya kalau bikin sederhana, itu tadi bagaimana pemerintah di Jabar Cok menyederhanakan sistem perpajakan tersebut itu tadi.
0: Oke, jadi sistem perpajakan yang harus disederhanakan sehingga masyarakat akan lebih patuh tanpa harus di-trigger dengan adanya pelibatan dari petugas ini, seperti itu.
2: Iya, jadi dibikin sederhana aja, dan juga ketika orang itu memang bertugas untuk memungut pajak, ya orang itu ya gunakan tugasnya dengan baik itu, jangan ada salahgunaan jabatan tersebut.
0: Oke, kalau kebijakan ini tetap dijalankan nantinya, apa kemudian mitigasi yang perlu disiapkan oleh pemerintah ataupun masyarakat dalam hal ini?
2: Yang mana orang yang memungut pajak apa yang Babinsa itu, mohon maaf.
0: Iya.
2: Ya itu pasti orang itu akan dilaporkan ke polisi karena dia melakukan tugas bukan kewenangannya. Kalau orang itu, kalau misalnya masyarakat berani, melaporkan misalnya Babinsa menyetop orang belum bayar pajak kendaraan motornya tadi kan. Nah, masalahnya orang berani nggak melaporkan Babinsa tersebut? Karena ini bukan tugasnya Babinsa masalahnya.
0: Baik, kalau gitu apa nih rekomendasi yang paling ideal yang seharusnya ditempuh oleh pemerintah saat ini untuk meningkatkan wajib pajak kita?
2: Ya, potensi ideal itu tadi, bahwa bikin pajak sederhana. Sebenarnya tidak sederhana apa, orang bayar malas pajak kan karena tarifnya ketinggian gitu.
0: Mbak. Baik, terima kasih Pak Roni atas waktunya di Radio Pro 3. Ya. Sehat selalu, Mbak. Terima kasih. Demikian pendengar pengamat perpajakan Roni Bako.
1: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa siang.
0: Terkait dengan wacana pelibatan TNI Polri dalam mengawasi kepatuhan pajak, Anda bisa bergabung dalam sesi warga bicara. Saya buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Silakan sampaikan bagaimana pendapat Anda terkait dengan wacana ini ya, bahwa memang beberapa waktu lalu Direktorat Jenderal Pajak resmi melibatkan aparat TNI dan juga Polri untuk pengawasan wajib pajak yang sudah tertuang dalam surat edaran Direktur Jenderal Pajak tentang pedoman pengawasan kepatuhan wajib pajak. Bagaimana pendapat Anda terkait dengan kebijakan ini? Sambil menunggu, saya akan ke ruang gatekeeper untuk menyapa ya, rekan saya ada Adi Kurnia yang akan menyampaikan beberapa tanggapan dari Anda yang sudah masuk melalui WhatsApp Pro 3 RRI. Adi, silakan.
3: Iya, Safira. Tampaknya wacana ini menuai berbagai komentar dari pendengar kita. Ada pertama itu Pak Edi di Surabaya. Yang menurut Pak Edi, ini kerjasama lintas instansi merupakan hal yang wajar. Selama tugas dan kewenangan mereka masing-masing tetap jelas serta sesuai dengan peraturan, tidak mencampur adukan masing-masing tupoksi. Kemudian ada dari Bu Sri di Magelang yang mengatakan bahwa ia khawatir bahwa pelibatan aparat ini dapat membuat wajib pajak nanti merasa tertekan, terutama dalam urusan administratif yang pada dasarnya itu bersifat sipil. Jadi ini mungkin wacananya perlu dikaji kembali. Kemudian ada Pak Diki di Jakarta yang mengatakan bahwa jika pelibatan TNI Polri ini hanya sebatas mendukung pengamanan dan koordinasi, ini nggak apa-apa, tapi perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan salah persepsi di masyarakat. Karena persepsi masyarakat itu kan bisa saja salah ini terkait dengan pelibatan aparat ini nanti. Demikian, Safira.
0: Oke, itu tadi ya berbagai tanggapan yang disampaikan oleh pendengar yang sudah masuk melalui WhatsApp kami. Ada beragam sekali, ada yang pro dan juga kontra. Tapi saya juga ingin tahu pendapat dari Pak Iwan di Makassar. Selamat siang Pak Iwan.
4: Selamat siang.
0: Ya, silakan pendapatnya ya terkait dengan pelibatan TNI Polri dalam kepatuhan wajib pajak.
4: Ya, kalau pendapat pribadi dari saya, ya mungkin ini sebegitu terdesaknya keuangan pemerintah atau anggaran dari negara sampai-sampai segala cara sudah dipikirkan untuk keluar dari defisit anggaran untuk 2026 ini. Ya, karena kita tahu kan sudah berapa bulan berturut-turut ini selama Pak Purbaya menjadi Menkeu, itu kan terus-menerus defisit ya. Kalau tidak salah tidak pernah suruh surplus ya. Ya, itu sangat berbeda dengan pada waktu Ibu Sri Mulyani ketika menjadi Menteri Keuangan. Jadi sebegitu terdesaknya pemerintah, jadi segala aturan-aturan yang kita sudah melihat yang telah terbit, bahkan ada beberapa aturan yang sudah berlaku kemudian dibatalkan karena terjadi keriuhan di tengah-tengah masyarakat.
0: Itu pandangan dari Pak Iwan ya. Tapi Pak Iwan mendukung tidak untuk kebijakan ini?
4: Saya pikir ya TNI Polri itu basicnya bukan dididik untuk menjadi seperti yang diatur akhir-akhir ini. Ya, jadi ya masing-masing punya porsi tersendiri lah.
0: Baik. Kalau begitu terima kasih Pak Iwan di Makassar atas tanggapannya ya. Selamat siang. Ya, beragam tanggapan yang disampaikan oleh pendengar baik melalui WhatsApp ataupun melalui telepon ya terkait dengan bagaimana pelibatan petugas dari TNI dan juga Polri dalam meningkatkan kepatuhan pajak.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara PPU bersama DPRD PPU menyepakati perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan regulasi tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan daerah dengan ketentuan pemerintah pusat, sekaligus memperkuat kepastian hukum, keadilan fiskal, dan kualitas pelayanan publik. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Masih menyoroti wacana pelibatan TNI dan juga Polri dalam pengawasan kepatuhan pajak. Kalau sebelumnya kita sudah mendengar pandangan dari sisi perpajakan, kini kita akan coba cari tahu ya bagaimana terkait dengan kebijakan publik dari kebijakan ini ya. Kita akan berbincang bersama dengan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahadiansyah.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang Prof Trubus.
7: Yo, selamat siang, Mbak.
0: Salam sehat.
7: Ya, selalu.
0: Terkait dengan pelibatan petugas TNI Polri untuk mengawasi kepatuhan pajak, bagaimana Anda melihat kebijakan ini, Pak Trubus?
7: Iya, kebijakan ini menurut saya sih tepat dalam rangka untuk mendorong agar masyarakat yang selama ini atau para WP lah ya, wajib pajak itu katakan tidak taat, tidak patuh itu kemudian bisa mematuhi, artinya ya punya tanggung jawab lah untuk membayar pajak, kira-kira seperti itu. Mm-hmm. Nah, kenapa? Karena dengan adanya TNI Polri itu berarti kan ada institusi yang apa sifatnya memberi pendampingan kepada dinas pajak untuk memastikan bahwa pemerintah dalam hal ini mempunyai tanggung jawab kolektif terhadap bagaimana pajak itu dimanfaatkan dan bagaimana pajak itu diambil dari masyarakat, seperti mm-hmm. itu, Mbak. Jadi ini meskipun kita sadar bahwa ada banyak sisi-sisi yang ya namanya masyarakat ya, itu ada wajib pajak yang menganggap bahwa ini akan justru kontraproduktif, yeah. ada kesan menakuti, militeristik, ada juga yang kesannya seperti diintimidasi, mm-hmm. itu hal-hal yang wajar menurut saya sebagai sebuah apa ya aspirasi lah, katakanlah pendapat itu. Tetapi lihat bahwa tidak semua masyarakat kita itu taat pajak, karena banyak sekali masyarakat kita yang istilahnya ngemplang ya, ada yang membandel, ada yang enggak istilahnya tolak enggak mau bayar pajak juga ada gitu. Jadi itu hal-hal yang menurut saya apa perlu dicermati. Tetapi tentu memang harus diakui juga bahwa apakah urgensinya untuk melibatkan TNI Polri kalau pada gitu, karena wajib pajak yang kategori ya kategorinya inilah patuh-patuh gitu ya, apakah harus semuanya karena persoalannya kan ini apa namanya, kalau mereka sadar sebenarnya masyarakat kita ya yang sadar wajib pajak ya itu umumnya pun tidak perlu pakai apa istilahnya instrumen, entah itu dengan apa polisian atau katakanlah aparat penegak TNI, sebenarnya semua pada bayar pajak
0: dari kesadaran kita sendiri juga ya, Prof. Trubus.
7: Iya, ini hanya mereka yang nggak paham pajak, Mbak, karena memang diduga memang banyak sekali ada sebagian lah masyarakat itu memang yang tadi hanya tolak pajak, nggak mau bayar pajak, ngemplang pajak itu ada itu memang. Nah, ini yang menurut saya memang apa lebih kepada yang kedua, sebenarnya keberadaan TNI Polri itu lebih kepada pendampingan saja, artinya meyakinkan kepada wajib pajak untuk segera mempertanggungjawabkan mengenai apa kewajiban dia terhadap negara. Ininya kan seperti itu, karena kan TNI Polri kan dianggap mewakili negara dalam pengertian apa ya menjaga ini apa namanya ya keperteras ya trust pemerintah pada pemerintah gitu loh.
0: Sehingga dilibatkan ya, untuk kebijakan-kebijakan seperti ini, Pak Trubus.
7: Ya kalau tadi saya katakan sisi-sisi potensi-potensi yang lain, ya mungkin saya melihat memang ini lebih efektif juga kalau digunakan untuk daerah yang ini istilahnya rawan konflik, daerah yang apa namanya wajib pajaknya ya bermacam-macam lah itu tadi.
0: Berarti
7: yang,
0: perlu dibedakan klasifikasi semuanya tertentu ya, Prof. Trubus ya, baik ya, dari wilayah kemudian besaran pajaknya mungkin ya.
7: Iya, jadi harus dilihat, makanya itu sebelum melibatkan ini kan saya rasa apa istilahnya Dirjen Pajak sudah memetakan lah, dan itu kan sudah istilahnya di apa semacam ada ya paling nggak surat menyurat atau pemberitahuan yang sifatnya mungkin lebih dari 3 kali ngembandel dia nggak, ini kan kemudian diperlukan itu ya. Saya rasa sah-sah saja, Mbak. Gitu. Karena mereka sudah 3 kali dikasih surat, kasih peringatan, kasih ini. Tapi kan ada yang nekat aja, Mbak. Jadi itu yang menurut saya memang harus ini. Tapi kalau kemudian ini kait-kaitan dengan seolah-olah membawa pada suasana kebatinan masyarakat yang ketakutan, penuh dengan ini, ya saya rasa pendapat yang nekat.
0: Itu juga disampaikan oleh beberapa pendengar sebelumnya bahwa memang pelibatan petugas ataupun aparat di luar fungsi utamanya ini bisa menimbulkan tumpang tindih kewenangan ya, Prof. Trubus. Apakah nanti akan seperti itu?
7: Ya kalau apa namanya ada nanti, makanya ini kan diperlukan suatu kebijakan regulasi ya.
0: Ya.
7: Suatu pertek lah, katakanlah pertek itu peraturan teknis yang mengatur bagaimana istilah mekanisme prosedurnya terkait keberadaan TNI Polri ketika mendampingi istilahnya petugas pajak untuk melakukan istilahnya penagihan atau mengklarifikasi ataupun apalah kepada wajib pajak itu, Mbak. Jadi harus dipahami dalam kerangka ini apa namanya hukum yang berlaku gitu ya, sehingga tidak lagi muncul apa kecurigaan. Ini kan yang rame ini karena kecurigaan-kecurigaan di media sosial, saya tahu itu banyak.
0: Muncul-muncul ini ya, kekhawatiran dari masyarakat, ya. Ketakutan tersendiri terkait dengan pendampingan ya. Ini ya, Prof. Trubus.
7: Iya, ya, ada banyak yang itu ada sisi, apa yang lebih parah lagi yang memandang dari sisi hak asasi manusia. Seolah itu sebagai bentuk teror gitu kepada padahal ini kan ya. Ya kita tafsiran yang terlalu jauh ya kan sebenarnya kan lebih kepada ini apa supaya apa masyarakat itu apa karena sebenarnya membayar pajak ini kan ada ini Mbak istilahnya pangtum unionis pangtum subjeksionis artinya bahwa para subjek ya Mbak saya semuanya warga masyarakat itu sebenarnya punya kewajiban gitu ya. Tapi kita dapat hak juga gitu. Sebenarnya kan yang namanya union itu negara. Jadi negara itu ya punya kewajiban, punya hak juga gitu loh. Okay. Hanya dia apa yang narik pajak gitu. Jadi kalau kita kewajibannya bayar pajak sebagai warga.
0: Yang nantinya akan dikembalikan bencana, untuk gitu ini ya, membangun fasilitas-fasilitas publik juga, kemudian hal-hal lainnya juga ya Prof. Trubus ya.
7: Iya.
0: Sehingga didorong untuk kepatuhan pajaknya.
7: Betul, yang penting menurut saya, ini penting adalah dari sisi kebijakan publik adalah kemanfaatan publik. Jadi wajib apa dirjen pajak dalam pemerintah itu wajib menjelaskan kepada masyarakat wajib pajak. Sebenarnya pajak kita itu dipakai untuk apa? Itu yang harus dijelaskan. Apalagi belakangan ada yang namanya korteks itu kan jujur saja banyak membuat masyarakat agak ini juga karena tiba-tiba
0: bingung ya.
7: Bingung ya. Tiba-tiba kurang pajak. Mbak saya juga ngalami saya sendiri. Tiba-tiba kalau kurang bayar kok sekian, padahal saya selama ini sudah bayar pajak tahu semuanya, tapi kok masih kurang, nah, ternyata ada kurang besar. Ini kan hal-hal yang menurut saya perlu diedukasi, perlu pendampingan, perlu apa semacam apa penjelasan yang inilah madai. Nah, yang kedua memang ada hal penting Mbak dalam hal ini adalah bagaimana mengedukasi masyarakat sebenarnya itu. Saya menurut masyarakat itu kaitan apa? Ya itu tadi, bahwa pajak kita itu memang bermanfaat. Ya tadi untuk pembangunan infrastruktur, untuk jembatan, untuk macam-macam pendidikan, kesehatan, semuanya. Hanya memang selama ini, jujur saja, pemerintah masih kurang, Mbak. Bukan tidak, kurang dalam hal memberi penjelasan kepada masyarakat. Sehingga ada masyarakat menganggap, buat apa ambil pajak? Pajaknya kemana? Ininya ini. Jadi, seolah-olah apa namanya kalau ada hal-hal negatif misalnya ada pejabat yang korupsi wah itu korupsinya karena uang pajak gitu jadi pajak rakyat yang dikorupsi jadi hal-hal yang menurut saya itu terlalu ini ya terlalu sumir apa berlebih-lebihan ya kalau saya sih pandangan itu Mbak jadi dalam hal ini pemerintah memang punya kewajiban untuk menjelaskan selain membuat aturan yang clear terkait dengan keberadaan TNI Polri itu tadi ada lain yang penting juga Mbak itu adalah perlu sekarang didialogkan dulu kepada publik. Ada dialog publik dulu, ada konsultasi publik dulu. Dalam hal ini apa? Untuk memberi pengertian sekaligus menggali informasi dari pemerintah, dari ini bukan pemerintah ya dari wajib pajak masyarakat. Bagaimana ini? Gitu artinya kebijakan ini sesuai enggak? Karena kan setiap Indonesia ini negaranya sangat luas, Mbak. Beda-beda ada. Apa istilahnya daerah rawan konflik itu juga ada. Jadi ya kalau keberadaan itu ya diperlukan Mbak gitu ya. Nanti tukang masjid pasang nggak bisa nagih karena orang yang misalnya ngelihat rawan misalnya gitu. Jadi maksud saya harus dilihat secara ini Mbak secara tuh
0: kalau kewenangan
7: tupoksi ya kewenangan tupoksi kita cari memang kewenangan tupoksi karena ini untuk kewenangan dan tupoksi penyelesaiannya dengan itu Mbak regulasi yang clear tadi yang konsultatif istilahnya.
0: Baik, terima kasih Prof. Trubus atas waktunya di Radio Pro 3. Kita harapkan semoga pemerintah lebih bisa mengkomunikasikan ya sehingga masyarakat juga bisa lebih paham terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan. Terima kasih Prof. Trubus atas waktunya. Selamat siang. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahadiansyah.
8: Cara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku khawatir akan lonjakan harga minyak dunia yang terlalu tinggi akibat konflik Timur Tengah yang masih berlanjut. Purbaya menyebut lonjakan harga minyak berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk memberikan stimulus. Namun, ia sudah mempersiapkan strategi agar fiskal APBN tetap bertahan dari guncangan geopolitik. Purbaya meyakini perekonomian Indonesia akan tetap membaik meski konflik di Timur Tengah terus berlanjut. Karena menurutnya, daya tahan ekonomi Indonesia ditopang oleh kuatnya permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga. Kita ke informasi lainnya, Wakil Menteri Koordinator Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofi meminta Nestle dan pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk memperluas fasilitas close barn di daerah rendah guna menekan impor sapi. Selengkapnya dilaporkan oleh Emil Akbar dari RRI Malang.
1: Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik berkunjung ke Kabupaten Pasuruan Selasa siang. Kunjungannya tak lain dalam rangka meresmikan fasilitas close barn dan serah terima sapi impor dari Nestle Indonesia kepada peternak sapi perah binaan KUD Dadi Jaya, Kecamatan Purwodadi. Di hadapan awak media, Hanif menegaskan hadirnya close barn sangat berpengaruh pada produktivitas sapi maupun susu yang dihasilkan. Sebab menggunakan sistem kandang tertutup yang memanfaatkan teknologi pengaturan ventilasi, suhu dan kelembapan secara otomatis. Kedepan, Hanif berharap antara Nestle, Indonesia, dan Pemkab Pasuruan akan semakin intens bekerja sama dalam menghasilkan sebuah sintesa yakni rekayasa microclimate yang dapat mengembangkan sapi perah dari daerah subtropis dan daerah template bisa hidup dan berkembang pesat di daerah dataran rendah.
2: Sapinya dikondisikan tertentu, sehingga saya sangat berharap penelitian semakin diintensifkan sehingga sapi-sapi yang dari luar sono, yang habitat aslinya memang harus di daerah dingin, bisa direkayasa klimatnya, kemudian dia bisa turun di daerah-daerah yang di bawah, tidak lagi di gunung. Coba kita lihat sekarang, semua sapi perah kita hidup di gunung loh. Harapan saya, prospek ini dengan dukungan penuh Pak Bupati, dikembangkan nanti penelitiannya semakin masif. Jadi kita bisa meyakinkan bisa diturunkan di daerah yang bawah, sehingga daerah atas ini bertugas untuk mengatur tata air, yang di bawah menjadi daerah produksi.
1: Sementara itu, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menyampaikan terima kasih kepada Nestle Indonesia yang ikut mendukung program pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan susu di dalam negeri hingga program lain seperti penurunan angka stunting di Kabupaten Pasuruan.
3: Kalau kita hubungan sama industri semua, baik termasuk industri susu yang ada di Kabupaten Pasuruan, kita berharap kontribusi Nestle bisa memperhatikan lagi kami Kabupaten Pasuruan yang daerah penghasil susu atau daerah hulu ini lebih diperhatikan juga, termasuk salah satunya pembangunan close barn untuk KUD Dadi Jaya ini.
1: Di akhir acara, Wamen beserta undangan diajak melihat pengembangan sapi perah di close barn atau kandang tertutup binaan KUD Dadi Jaya, sekaligus menyerahkan sapi impor dari Nestle Indonesia. Emil Akbar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara. Laporan Administrasi Energi Nasional atau National Energy Administration NEA Tiongkok mengatakan bahwa total output minyak dan gas migas Tiongkok mencapai rekor tertinggi baru pada 2025, yakni sebesar 420 juta ton setara minyak. Output minyak mentah Tiongkok pada tahun 2025 mencapai 216 juta ton pada 2025. Sementara output gas alam naik lebih dari 10 miliar meter kubik dibandingkan tahun sebelumnya untuk tahun ke-9 beruntun. Dalam laporan yang sama juga disebutkan bahwa selama periode 2019 hingga 2025, sektor migas Tiongkok sepenuhnya melaksanakan rencana aksi 7 tahun untuk mendorong eksplorasi dan pengembangan migas domestik. Upaya tersebut mendorong cadangan maupun output migas Tiongkok mencapai rekor tertinggi. Berita olahraga, atlet panjat tebing disiplin speed putra Indonesia Hadan Malik Bakmuhyibar meraih medali perak dalam World Climbing Youth Championship Arco di Italia pada Rabu waktu setempat. Pelatih timnas panjat tebing disiplin Lead Indonesia, Amri, menyatakan bahwa pemanjat muda itu menjadi runner-up dalam nomor speed under 19 putra setelah kalah melawan wakil dari Tiongkok, Yan Zexi. Sementara itu, Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI berharap dengan dikirimnya atlet muda ke ajang internasional mampu menambah pengalaman berharga bagi para atlet. Dengan mengikuti kompetisi internasional akan mampu menambah jam terbang yang diperlukan atlet untuk berkembang dan menguatkan mental.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
1: Kadang aku mikir nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
2: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
1: Contohnya?
2: Kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
1: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
2: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
3: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
4: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa, tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Indonesia menyapa siang.
0: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA, mengampanyekan permainan tradisional dalam peringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2026.
7: Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya membentuk karakter anak, sekaligus menghadirkan alternatif kegiatan di luar penggunaan gawai. Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan komitmen lembaganya menghadirkan lingkungan pangan lebih sehat bagi bayi dan anak Indonesia. Komitmen tersebut diperkuat melalui kolaborasi bersama UNICEF guna meningkatkan kualitas gizi serta tumbuh kembang anak secara optimal. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bantul menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi pergaulan anak-anaknya. Langkah ini dinilai penting guna menekan angka kenakalan remaja. Dan tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, jelang Hari Anak Nasional pada 23 Juli besok, Indonesia akan memperingati Hari Anak Nasional. Momen yang tidak hanya sekedar seremonial, tapi juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pentingnya peran anak sebagai generasi penerus bangsa. Kalau selama ini kita mungkin sering fokus pada kesehatan fisik anak seperti gizi, imunisasi, ataupun tumbuh kembang, ternyata ada satu hal yang tidak kalah penting, yaitu kesehatan mental untuk anak. Bahkan fondasi kesehatan mental ini sudah bisa dibangun sejak bayi melalui pola asuh, interaksi, dan juga lingkungan yang penuh dengan kasih sayang. Kita akan perbincangkan hal ini bersama dengan psikolog Profesor Dr. Endang Widiorini.
8: Wawancara Pro 3.
7: Ya, nampaknya terputus ya dengan Prof. Endang terkait dengan bagaimana kita untuk membangun kesehatan mental anak sejak bayi. Ini tentu menyoroti Hari Anak Nasional yang akan jatuh pada esok hari pada tanggal 23 Juli 2026. Kalau selama ini kita sering fokus ya pada kesehatan anak, tapi kita akan menyinggung bagaimana tentang kesehatan mental anak bahkan sedari bayi. Ada beberapa pola yang dibentuk, diantaranya adalah pola asuh, kemudian interaksi dan juga lingkungan yang penuh dengan kasih sayang. Di mana anak yang tumbuh dengan rasa aman dan juga dicintai cenderung memiliki kemampuan emosional yang lebih baik di masa mendatang. Lalu bagaimana sebenarnya cara untuk membangun kesehatan mental anak sejak dini dan apa saja yang perlu diperhatikan oleh orang tua? Bersama kami, psikolog Profesor Dr. Endang Widiorini.
8: Wawancara Pro 3.
7: Selamat siang, Bu Endang.
9: Selamat siang.
7: Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Endang?
9: Baik, panas.
7: Oke, okay. Bu Endang mungkin bisa didekatkan dulu ya ke sumber suara karena sebenarnya agak terdengar jauh kami dengar.
9: Iya.
7: Iya, baik.
9: Sudah.
7: Ya. Ya, sudah lebih baik, Bu Endang. Jelang Hari Anak Nasional ya pada 23 Juli. Seberapa penting sebenarnya kita mulai memperhatikan kesehatan mental anak-anak bahkan sejak bayi ya, Prof. Endang?
9: Iya. Ya, kita mesti memperhatikan bagaimana supaya mereka sehat mental. Sebelum kita bicara tentang bagaimana membangun, kita perlu mengerti apa sih anak yang sehat mental seperti apa.
7: Oh, boleh. Silakan.
9: Ya. Artinya kalau sehat mental itu bukan berarti tidak sakit, tetapi anak itu bisa berkembang optimal, dia termotivasi pada sesuatu yang dia suka, dia tahu apa kekurangan, kelebihan, kemudian mampu mengekspresikan, mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain. Dan kalau dia mengalami satu masalah, ya pelan-pelan akan berusaha untuk mampu untuk menyelesaikan.
7: Baik.
9: Dan kuat gitu ya.
7: Tapi mungkin masih banyak ya orang tua yang belum menyadari apa saja tanda awal kesehatan mental anak yang baik sejak usia dini, Bu Endang.
9: Iya. Jadi itu pertama kali pasti kita lihat ya anaknya itu biasanya ceria. Tetapi dia juga, yang penting itu bisa mengekspresikan emosi. Kalau nggak suka, dia ngomong nggak suka. Kalau dia mau marah, dia marah. Tetapi marah itu sesuai dengan kondisi dan situasinya. Jadi dia mampu mengekspresikan, mampu mengerti apa yang dia inginkan. Kalau menghadapi masalah, tidak langsung dia merasa jatuh. Tetapi dia berani bangkit lagi. Begitu.
7: Berani untuk menyampaikan ya apa yang dia rasakan. Baik, Bu Endang, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita jeda terlebih dahulu dari informasi berikut ini ya, Bu Endang, jangan ditutup. Mendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
10: Catatan Peristiwa.
11: Tanggal 22 Juli diperingati sebagai Hari Bakti Adiaksa atau yang dikenal dengan Hari Kejaksaan. Hari Bakti Adiaksa terbentuk melalui Surat Keputusan Menteri tahun 1961. Kejaksaan pertama kali dibentuk sebagai bagian dari Departemen Kehakiman. Gatot Tarunamiharjo merupakan jaksa agung pertama di Indonesia. Hingga kemudian pada tanggal 22 Juli 1960, Kabinet Pemerintahan Indonesia kala itu memutuskan bahwa kejaksaan menjadi departemen terpisah. Tanggal 22 Juli 1917 atau 109 tahun lalu merupakan hari kelahiran mantan Wakil Presiden Indonesia Adam Malik. Sebagai seorang diplomat, jurnalis, bahkan birokrat, Adam Malik sering mengatakan semua bisa diatur. Sebagai diplomat, ia memang dikenal selalu mempunyai 1001 jawaban atas segala macam pertanyaan dan permasalahan yang dihadapkan kepadanya. Mantan wakil presiden ketiga itu juga ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional. Menjelang kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, dibantu tokoh pemuda yang lain, Adam Malik pernah membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
7: Kami lanjutkan perbincangan bersama dengan psikolog Profesor Dr. Endang Widiorini terkait dengan menyambut Hari Anak Nasional membangun kesehatan mental anak sejak bayi. Prof. Endang masih bersama kami ya?
9: Iya.
7: Oke. Tadi sempat disinggung soal kesehatan mental anak, tapi kalau kita mundur ke awal kehidupan anak, bisa diceritakan juga mungkin bagaimana sebenarnya proses terbentuknya kesehatan mental itu sejak bayi, bahkan hingga tumbuh besar?
9: Iya. Dari awal sekali adalah rasa disayang, rasa dicintai dan dihargai oleh orang tuanya. Jadi diupayakan ada bonding dengan orang tua, ada attachment, kelekatan emosi antara anak dan orang tua. Ini sangat penting. Kalau ibu itu memberi kasih sayang, rasa percaya, ada trust di situ, maka anak itu juga akan merasa trust dengan dirinya. Nah, salah satu ciri kesehatan mental itu adalah punya rasa percaya diri. Jadi yang utama itu orang tua dari 0 sampai 2 tahun itu masa attachment yang sangat baik, ditumbuhkan dengan baik.
7: Oke, okay. Nah, jadi interaksi-interaksi sederhana ya, Prof. Endang ya, yang bisa dibangun dari rumah, justru ini jangan dianggap sepele ya oleh orang tua, sehingga ini berpengaruh juga terhadap kondisi emosional anak, seperti itu ya,
9: Prof. Endang. Nampaknya sederhana ya, tetapi ini dilakukan dengan tulus karena anak itu akan akses dengan orang tuanya. Akses yang secure itu adalah apabila orang tuanya itu cukup responsif dengan kondisi anak.
7: Okay.
9: Jadi misalnya anak itu ngompol, maka orang tua bereaksi apa, atau anak panas, geras itu harus bagaimana, ada gatal atau apa. Dan kalau mau main itu tulus. Jadi keras antara orang tua dan anak.
7: Baik, dimulai dari kegiatan-kegiatan sederhana. Tapi kan terkadang orang tua juga bingung ya untuk memulainya dari mana. Ingin memberikan yang terbaik tapi bingung memulai dari mana. Kalau dari Prof. Endang sendiri, pola asuh seperti apa sih yang harus bisa menjadi fondasi kuat ya untuk kesehatan mental anak sekarang?
9: Yang menjadi fondasi yang kuat itu adalah pertama, itu rasa cinta tadi. Yang kedua, orang tua itu adalah role model. Kalau orang tuanya sehat secara mental, anaknya akan berkembang sesuai dengan apa yang dia lihat. Misalnya orang tua menghadapi masalah, itu dia enggak paset, mama pasti bisa. Dengan rasa-rasa seperti itu, anak menjadi lebih optimis dia menghadapi masalah yang akan dihadapi. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dihormati, dihargai. Apapun kondisi anak itu dihargai. Jadi lebih dihargai anak, dipuji, hal yang simpel itu dipuji. Dan tidak dihina, nggak sadar orang tua seringkali menjatuhkan harga diri anak.
7: Nah, itu ya, ada tidak kebiasaan ataupun pola asuh dari orang tua yang tanpa disadari justru bisa melukai ataupun mengganggu perkembangan mental anak, Prof. Enda?
9: Ya, contoh kecil aja ya, Mbak ya, kalau gini, kamu tuh nakal sekali, selalu nakal, selalu kamu mecahin, selalu kamu bikin rusak, kamu memang troublemaker. Gimana rasa anak? Selalu.
7: Iya. Merasa karena disudutkan marah, dan juga tertuduh ya?
9: Iya. Gitu. Makanya kan orang tua kadang anak nggak mau ngaku, padahal dia bohong. Tadi dia memecahkan mungkin vas bunga. Nggak mau ngaku. Udah saya marahin, saya dari lembut sampai keras, akhirnya saya cubit. Nggak mau ngaku juga. Kenapa anak berbohong? Karena takut hukuman. Kalau ibu sudah yakin bahwa itu dipecah, terpecahkan oleh anak, maka ibu langsung aja, mama tahu kamu pecah ya, nggak sengaja, yuk kita bantu, kita bersihkan bersama, mama bantu, tapi dia akan membersihkan, dan paling hati-hati, itu lebih enak daripada kata-kata yang awal tadi ya.
7: Pola-pola interaksi kemudian penggunaan tutur bahasa juga penting ya, Prof. Endang.
9: Iya, itu yang paling penting, apalagi untuk anak-anak sekarang ya.
7: Iya.
9: Anak sekarang tuh susah, apalagi ini gen alpha, kemudian nanti gen beta tuh lebih susah lagi.
7: Oke. Saya akan menyinggung ke sana, tapi kami juga undang pendengar untuk bergabung ya, Prof. Endang, untuk menyampaikan pertanyaan ataupun komentar. Silakan 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Anda juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Nah, Prof. Endang, kalau bicara soal anak zaman sekarang, kita kan hidup di era digital juga ya, sekarang sedang berkembang pesatnya, di mana anak-anak ini sudah akrab sekali dengan gadget sejak dini. Bagaimana dampaknya kemudian terhadap kesehatan mental anak? Apa yang perlu diwaspadai oleh orang tua ya untuk menyikapi ini?
9: Yang pertama, mungkin sekarang kita kenal parenting digital parenting. Di mana ini orang tua juga melek digital. Bagaimanapun juga kita harus melek. Tidak harus pandai atau apa ya, karena tidak semua bisa melakukan hal itu. Tetapi harus pandai dengan digital yang diakrabi anak. Jadi anak sebetulnya bukan sekedar screen time yang lama yang mengganggu anak, tapi konten. Konten. Nah, anak harus dilatih untuk bisa memilih, memfilter konten-konten apa yang boleh diakses. Karena kan bisa maksimal itu 1 jam per hari ya.
7: Iya, screen time ya.
9: Screen time. Nah, itu tapi konten tuh harus. Dan usahakan juga orang tua itu terlibat pada saat anak itu nonton TikTok atau
7: tetap
9: apa.
7: Tetap dalam pengawasan ya, Prof. Endang.
9: Tetap dalam pengawasan. Kan ada yang itu ya, ada program parenting untuk anak nonton itu kan. Bisa di-setting.
7: Gitu. Ada pengaturannya. Jadi tetap pengawasan, tetap melek digital, tapi tetap peran dari orang tua ini penting sekali untuk mengawasi perkembangan dan juga apa yang dilihat ataupun diakses oleh anak ya, Prof. Endang.
9: Dan memang gini, Mbak. Orang tua itu selalu marah anaknya main gadget lama. Tetapi kalau apalagi liburan. Nah, kita pikirkan anak ya. Anak dalam rumah, mungkin ada yang rumahnya sempit. Terus, apa yang dilakukan dalam waktu yang panjang? Gitu ya. Anak yang ini satu lagi nonton ini, yang satu lagi nonton ini. Itu coba, kita nggak bisa hanya sekedar mengatur. Tetapi mengatur waktunya, atau melarang anak. Tapi kita harus bisa membuat suatu aktivitas untuk anaknya.
7: Jadi membangun kedekatan juga ya antara membangun kedekatan, orang-orang di rumah ya.
9: Memberikan aktivitas. Karena kalau tidak, maka dia akan lebih lama bermain gadget.
7: Tapi Prof, tidak semua orang tua kan bisa mengawasi terus anak-anaknya. Ada juga kesibukan-kesibukan lainnya juga. Bagaimana kemudian orang tua bisa menjaga kualitas hubungan emosional dengan anaknya?
9: Oh, masalah emosional tidak tergantung dengan waktu, tetapi dengan perhatian orang tua. Perhatian orang tua itu yang penting, karena waktu sekarang susah ya, apalagi kalau di kota besar. Sedang perjalanan aja bisa 1 jam lebih. Gitu ya. Nah, itu diatur bagaimana kita menghadapi anak itu siap. Artinya siap begini, kalau di kantor itu dia capek, banyak masalah. Nah, dalam perjalanan pulang, itu semua disimpan. Harus menghadapi anak sungguh-sungguh, konsentrasi pada anaknya. Karena kalau tidak, emosi yang dibawa dari kantor sampai rumah, itu bawaan ibunya marah-marah.
7: Itu tantangan juga ya bagi orang tua bagaimana mengelola emosi sendiri agar anak tidak terlalu menerima apa ya, stres dari orang tuanya kemudian terserap oleh anaknya ya, Prof Endang.
9: Iya.
7: Oke.
9: Dijaga kata-katanya itu, dijaga.
7: Ya. Sekarang bagaimana untuk peran sekolah ataupun lingkungan di luar rumah ya untuk mendukung kesehatan mental anak juga?
9: Kesehatan mental itu tidak hanya tanggung jawab orang tua,
7: ya,
9: tetapi juga pihak sekolah dan masyarakat.
7: Mm-hmm.
9: Bagaimana di rumah dia cukup dihargai, disayang, baik, tapi di sekolah orang tua, mungkin guru atau teman-teman sekolah itu mungkin membuli secara verbal atau menghina dia, itu juga nggak akan sehat.
7: Mm-hmm.
9: Jadi mungkin

0: reaksi dari lingkungan sekitarnya ya, Prof. Endang.
1: Iya.
0: Terakhir, Prof, mungkin pesannya untuk orang tua untuk menyambut Hari Anak Nasional besok ya, sehingga lebih peduli dan juga lebih aware terhadap kesehatan mental anak sejak dini.
1: Jadi begini, orang tua mesti ngerti sehat, harus mengenal tanda-tanda pada saat anaknya bahagia atau sedang mengalami masalah mental. Apakah ada perubahan kebiasaan, makannya bagaimana, semangatnya seperti apa, kelihatan murung atau tidak, itu segera dikenali. Kemudian cobalah menjadi orang yang pertama bisa menerima anak kondisi dia lagi resah begitu. Kemudian beri contoh yang baik. Jadi jangan sampai anak itu kalau dia susah nggak tahu harus kemana. Harus yang tadi adalah orang tua yang pertama. Dan orang tua tidak perlu kaget atau marah pada saat anak cerita, tapi tenang dulu, dengarkan, validasi kecemasan anak, kemudian diajak bicara pelan-pelan dan anak menjadi lebih tenang karena ada orang lain, ada ibunya yang bisa memahami perasaannya saat itu. Nah, kemudian orang tuanya tidak harus mendikte apa yang dilakukan solusinya. Tapi pelan-pelan anaknya itu dilepas, diberi apa ya, kesempatan untuk mengembangkan anak untuk bisa problem solving.
0: Baik. Terima kasih Prof. Endang atas perbincangannya siang ini, karena ini jadi pengingat juga ya untuk momen Hari Anak Nasional, bahwa kita semua diingatkan untuk lebih peduli dan juga lebih memahami kebutuhan emosional dari anak sendiri ya, Prof. Endang, agar lebih sehat mental dan juga lahir generasi yang kuat dan siap menghadapi masa depan. Terima kasih Prof. Endang atas waktunya. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Psikolog Profesor Dr. Endang Widiorini.
2: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa.
3: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
4: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
2: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
5: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya peraturan teknis, nggak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pendengar, kini kami hadirkan informasi dari reporter kami di mana pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui gerakan nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana, guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljannah. Zahro.
2: Ya, pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan bahwa perlindungan anak menjadi fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Menurutnya, anak harus tumbuh di lingkungan yang aman agar sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Oleh karena itu, pemerintah menggalakkan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Program tersebut bertujuan untuk memperkuat perlindungan anak melalui keluarga, satuan pendidikan, ruang publik hingga ruang digital agar terhindar dari kekerasan dan dampak trauma yang berkepanjangan. Pratikno mengatakan bahwa pemerintah juga memperkuat koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, serta masyarakat. Selain pencegahan, pemerintah juga menyiapkan mekanisme respons cepat melalui berbagai saluran pengaduan apabila terjadi kekerasan terhadap anak.
3: Ini menjadi sangat penting dan benar. Sekali lagi, tata kelola sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak tidak hanya kita jamin nutrisinya secara, tapi kita juga jamin kesehatan mental. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting.
2: Selain itu, pendengar, pemerintah juga meminta masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kasus melalui berbagai kanal pengaduan yang telah disiapkan pemerintah agar korban segera mendapatkan perlindungan dan juga pendampingan. Pemerintah berharap kolaborasi seluruh elemen masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang aman khususnya bagi anak. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung lahirnya generasi yang sehat, tangguh dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat upaya pencegahan perundungan di sekolah, menyusul kasus yang menimpa seorang siswi sekolah dasar di Kabupaten Lampung Timur. Selengkapnya bersama dengan Siti Triani. Siti.
4: Baik, pendengar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Provinsi Lampung memperkuat edukasi pencegahan perundungan di lingkungan sekolah. Langkah ini dilakukan menyusul kasus perundungan yang menimpa seorang siswi sekolah dasar di Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur. Korban saat ini masih menjalani pendampingan dari pemerintah daerah setelah mengalami trauma psikis dan luka fisik. Pemerintah telah memberikan pemeriksaan kesehatan, pendampingan psikologis, serta pembinaan kepada keluarga anak-anak yang terlibat. Kepala Dinas PPPA Provinsi Lampung, Hanita Fahrial, mengatakan edukasi pencegahan perundungan terus dilakukan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, UPTD PPA, dan Puspaga. Materi tersebut turut disampaikan kepada para siswa saat masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Adalah kutipan dari Kepala Dinas PPA Provinsi Lampung.
5: Mengurangi pemberian, kita juga sekarang melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Dengan PC-nya akan aktif. Pada saat kemarin MPLS, kita berkeliling di semua sekolah sama dengan Puspaga dan UPTD memberikan materi tentang pembelian.
4: Baik, pendengar, selain edukasi di sekolah, Dinas PPA mengimbau masyarakat segera melaporkan jika menemukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Laporan dapat disampaikan melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak maupun dari kepolisian. Pemerintah Provinsi Lampung berharap sinergi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mencegah perundungan sejak dini. Dari Bandar Lampung, Fitriani melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas PPA PP DKI Jakarta mengimbau para orang tua untuk mendampingi anak saat menggunakan gawai dan akses ruang digital. Informasinya bersama dengan Noviana Gebi.
6: Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk PPAPP Provinsi DKI Jakarta mengingatkan pentingnya pendampingan orang tua terhadap anak saat menggunakan gawai dan mengakses ruang digital. Peringatan tersebut disampaikan menyusul masih ditemukannya kasus kekerasan berbasis online yang menimpa anak di Jakarta. Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Dwi Oktavia, mengatakan anak-anak perlu dibekali pengembangan karakter, literasi digital, serta rasa percaya diri sejak usia dini agar mampu menghadapi tantangan yang semakin kompleks di masa depan. Demikian dikatakan Dwi Oktavia di Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026.
7: Anak-anak harus kita bekali juga dengan pengembangan karakter yang baik. Kemudian juga harus anak-anak karena dari kecil sudah banyak menggunakan gadget, maka sudah harus punya literasi digital yang kita kembangkan sejak usia dini. Kemudian juga tentu sesuai dengan ini batasan usia menggunakan gadget ya. Dan kemudian juga anak-anak harus punya kepercayaan diri yang harus dibangun dari kecil. Dan juga harus mampu kita siapkan anak-anak ini untuk bisa menjawab tantangan. Yang pasti ke depan nanti tantangannya akan semakin kompleks. Jadi ini yang perlu kita sama-sama kolaborasi untuk membangun anak-anak di Jakarta.
6: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota ramah anak dengan terus memperkuat perlindungan serta meningkatkan kesejahteraan anak.
8: Pemerintah DKI Jakarta akan terus menjaga supaya Jakarta betul-betul menjadi provinsi yang ramah anak. Karena sejak tahun 2022 Jakarta merupakan salah satu provinsi yang selalu mendapatkan predikat ramah anak, dan untuk itu hari ini kita semua mengadakan peringatan dan sekaligus menjaga agar Jakarta tetap ramah bagi anak dan juga bagi siapapun sebenarnya yang akan ke Jakarta.
6: DKI Jakarta sejak 2022 telah menyandang predikat provinsi layak anak yang didukung capaian seluruh kota dan kabupaten administrasi sebagai kota layak anak. Predikat tersebut menjadi komitmen pemerintah daerah untuk menempatkan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap kebijakan, pembangunan, dan pelayanan publik. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebuah taman di Cakung, Jakarta Timur disulap menjadi tempat untuk menumbuhkan minat literasi anak-anak dengan mengadakan baca buku gratis, aktivitas mewarnai, dan menjadi kawan baca bagi anak-anak. Laporan disampaikan Setio Agung.
9: Tiap senja tiba di akhir pekan di Taman Gapura Cakung, Jakarta Timur, anak-anak kini tidak lagi menunduk menatap layar telepon pintar. Mereka justru sibuk memilih buku bacaan, sebagian lagi sibuk mewarnai, sementara yang lain berkumpul mendengarkan kisah dari relawan yang menjadi kawan baca mereka. Suasana itu hadir melalui lapak membaca buku gratis yang digagas Karang Taruna RW 5 Cakung Barat sejak awal Juni lalu. Buku-buku yang tersedia berasal dari swadaya warga, dukungan pengurus RW dan donatur, mulai dari buku cerita anak hingga buku pengetahuan. Inisiatif tersebut lahir dari keresahan para pemuda melihat semakin banyak anak menghabiskan waktu bermain gawai dibanding membaca atau berinteraksi dengan teman sebayanya. Ketua Karang Taruna setempat, Rifzak, mengatakan taman dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi tempat berkumpul anak-anak setiap akhir pekan.
10: Oh, lebih tepatnya mungkin sih biar mengurangi apa pola pikir anak-anak terhadap gadget ya. Karena kan sekarang udah mulai terlalu agak cenderung karena TikTok ya. Itu udah mulai terlalu joget-joget, udah mulai maksudnya kiblatnya juga udah mulai membaca kurang, literasi jadi kurang. Dan kebetulan juga setelah dari ada kegiatan ini, ibu-ibu juga senang. Jadi ke handphone, ke YouTube udah mulai berkurang gitu.
9: Pada awal penyelenggaraan, kegiatan itu hanya berupa lapak membaca buku. Memasuki pekan kedua, para relawan menambahkan aktivitas mewarnai sehingga semakin banyak anak datang. Saat RRI Jakarta berkunjung ke lokasi akhir pekan lalu, anak-anak tidak hanya membaca dan mewarnai. Para relawan seperti Ahmad Zakaria juga mendampingi mereka melalui kegiatan storytelling yang membuat aktivitas semakin menyenangkan.
11: Sebetulnya kita mengadakan bercerita dengan anak-anak karena mereka tentu tidak senang dengan belajar yang namanya sepaneng, Bang. Justru kita mengadakan namanya storytelling. Dengan mengadakan storytelling, mendengarkan mereka cerita, kita bercerita, namun kita menyisipkan nilai-nilai sosial dan mengedukasi bagaimana caranya bermasyarakat yang benar.
9: Sejak inisiatif para pemuda tersebut bergulir, Taman Gapura Cakung perlahan berubah menjadi ruang belajar terbuka yang manfaatnya dirasakan oleh warga. Salah satunya adalah Surfiati yang menemani anaknya mewarnai di taman itu.
12: Bagus, sangat bagus. Ada kemajuan, jadi anak-anak bisa senang ke sini tiap sore.
13: Anak-anak pintar.
12: Iya, betul.
9: Di tangan para pemuda Karang Taruna RW 5 Cakung Barat, taman yang baru diresmikan awal tahun ini tumbuh melewati fungsi fisik yang tersedia. Mereka berharap lapak membaca buku gratis terus langgeng untuk mengisi dunia anak-anak yang tinggal di sekitar taman.
14: Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI berharap peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi bersama dalam upaya melindungi anak dari ancaman kekerasan. Ketua KPAI Aris Adi Leksono mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, dunia usaha, media, organisasi masyarakat, keluarga, hingga partisipasi anak menjadi kunci dalam mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan ramah anak. Informasi lainnya selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Pendengar, siang ini kami masih akan membahas tentang bagaimana menyambut Hari Anak Nasional, membangun kesehatan mental anak sejak bayi, dan di mana memang tadi sebelumnya disampaikan oleh psikolog sempat kita perbincangkan ya, bahwa kesehatan mental ini menjadi penting agar anak bisa tumbuh kembang dengan baik dan juga bisa tidak terbawa hal-hal negatif ya, termasuk dalam penggunaan gadget dan juga sebagainya. Kali ini kita akan soroti bersama dengan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan Kemenkes, Bapak Imran Pambudi.
1: Wawancara Pro3.
2: Selamat siang Pak Imran.
3: Selamat siang Mbak Safira.
2: Bagaimana kabarnya hari ini Pak Imran?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Kita bicara soal momentum Hari Anak Nasional besok ya, 23 Juli 2026. Bagaimana Bapak melihat kondisi kesehatan mental dari anak-anak kita saat ini, Pak?
3: Ya, jadi kalau kita lihat, ini kan kalau saya lihat Hari Anak, besok itu kan Hari Anak ke-42 ya, Mbak ya?
2: Iya.
3: 42 tahun. Dan temanya itu, sayang anak, lindungi, dan bangun masa depan. Nah, ini menarik nih pertanyaannya Mbak Safira, karena bagaimana kondisi mental anak sekarang ya. Jadi secara umum sebetulnya, kalau kita melihat dari hasil CKG kita, cek kesehatan gratis kita, itu memang yang pada anak, terutama untuk screening kesehatan jiwanya, itu ada sekitar mungkin 4,5% ya, dari yang di screening itu mengalami atau apa, bukan mengalami, terindikasi mengalami permasalahan kesehatan jiwa, yaitu ada depresi maupun kecemasan.
2: Oke. Gitu. Apa jadi, kira-kira yang menyebabkan masih ditemukannya angka tersebut, Pak Imran?
3: Ya, kalau dilihat memang saat ini masalah kesehatan mental itu kan nggak hanya pada dewasa ya.
2: Iya.
3: Jadi kalau justru kalau dari WHO ternyata separuh dari masalah-masalah kesehatan jiwa yang ada itu dimulainya bahkan sebelum usia 14 tahun gitu.
2: Oke.
3: Okay. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang sekarang kan era informasi itu juga semakin cepat ya berkembang. Ya. Kemudian pola pengasuhan itu juga menjadi tantangan bagi semua orang. Jadi cukup kompleks masalahnya dan anak-anak ini memang mereka karena belum siap ya, jadi menjadi orang yang rentan ya terhadap tekanan-tekanan tadi gitu Mbak.
2: Oke. Jadi ada banyak faktor sebenarnya ya Pak Imran agar kesehatan mental dari anak ini bisa terjaga dengan baik ke depannya. Kita harapkan seperti itu. Kalau kita bicara sejak usia dini, bahkan dari bayi ya Pak Imran, seperti apa kemudian peran dari layanan kesehatan untuk memastikan fondasi mental anak ini bisa terbentuk dengan baik?
3: Ya kalau kita bicara masalah bayi, tentu saja yang harus diintervensi itu adalah orang tuanya kan? Artinya orang tua itu harus sudah siap ya untuk menjadi orang tua.
2: Yeah.
3: Jadi seorang perempuan, ya, laki-laki, begitu dia menikah, dia harus tahu apa perannya dia sebagai orang tua. Oleh itu penting pada saat kehamilan, mereka itu terinformasi dengan baik. Gitu.
2: Okay.
3: Artinya pada saat mereka hamil, pemerintah itu ada membuat ANC itu kan minimal 6 kali, gitu kan? Mm-hmm. Kemudian juga di situ ada buku KIA, ya, buku kesehatan ibu dan anak, di mana itu informasinya cukup banyak. Mm-hmm. Terus ada juga kelas ibu hamil, Mbak.
2: Yeah.
3: Ibu hamil itu selama 9 bulan itu minimal dia 3 kali dihadiri oleh ibu, dan satu kalinya harus dihadiri dengan pasangannya. Nah, disitulah nanti harus diinformasikan oleh tenaga kesehatan. Ini loh caranya kamu mendidik anak, bagaimana membesarkan bayi, dan lain-lain. Gitu, Mbak.
2: Mm-hmm. Jadi pendidikannya dimulai dari orang tua, sebelum anak itu lahir, teredukasi dulu bagaimana membentuk kesehatan mental dari orang tua sendiri, kesiapannya ya, Pak Imran, untuk sebelum punya anak, hingga akhirnya anaknya lahir, harus seperti apa. Kemudian bagaimana dengan layanan kesehatan kita, Pak, saat ini? Apakah sudah mengintegrasikan ya aspek kesehatan mental dan juga pelayanan anak?
3: Kalau ya tadi itu, jadi saat ini kami sudah mengintegrasikan layanan tadi, terutama yang pada saat kehamilan ya, untuk antenatal care itu bidan-bidan dan dokter itu sudah di brief gitu ya, bahwa mereka harus juga melihat bagaimana kesiapan mental ibunya gitu.
2: Yeah.
3: Ya, karena banyak kan namanya baby blues ya, Mbak ya, baby blues itu kan.
2: Betul.
3: Ya, nah itu kan baby blues itu kalau ibunya aja sedih, apalagi anaknya gitu kan, jadi emosinya gitu.
2: Mm-hmm. Baik.
3: Gitu, Mbak.
2: Tapi Pak Imran, kan kita tahu tidak semua orang punya orang tua ya, tidak semua orang tua punya literasi yang cukup ya tentang kesehatan mental ini. Apa kemudian langkah dari Kemenkes untuk meningkatkan pemahaman di masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental dari orang tua sehingga akhirnya berdampak ke anak?
3: Ya, jadi tadi yang saya sampaikan, selain kita optimalkan antenatal care atau pemeriksaan kehamilan, kita juga propose dan kegiatan namanya positive parenting.
2: Oh,
3: jadi positive parenting mendidik orang tua, itu tadi bagaimana dia bisa atau perlu apa saja untuk mendidik anak, terus dia pengasuhannya benar.
2: Yeah.
3: Itu ada 6 hal di situ. Salah satu adalah yang penting mengendalikan emosi, gitu kan? Karena kalau orang tuanya dia nggak bisa mengendalikan emosi, apalagi anaknya, gitu kan? Contoh yang nggak baik gitu.
2: Yeah. Termasuk ini ya Pak Imran, posyandu, kita bicara soal posyandu juga turut berperan ya untuk mendukung pemantauan tumbuh kembang mental anak di masyarakat saat ini ya?
3: Iya, jadi posyandu itu kan jadi salah satu upaya pemerintah dalam hal memantau tumbuh kembang anak, ya kan?
2: Iya.
3: Nah, kalau tumbuh itu kan berat badan, tinggi badan. Kalau kembang, itu tadi, bagaimana perkembangan artinya kesiapan mentalnya, kemudian intelektualitasnya itu diukur atau dimonitor di dalam posyandu gitu, Mbak.
2: Oke, baik. Nah, menjelang Hari Anak Nasional besok, pesannya untuk masyarakat agar lebih peduli lagi dan juga aktif menjaga kesehatan mental anak sejak dini, Pak Imran. Silakan.
3: Ya, jadi kan saya sampaikan tadi bahwa temanya itu kan sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Nah, di sini ada 3 komponen nih ya. Pertama adalah komponen sayang anak. Jadi kita perlu meng-highlight ya pentingnya pemenuhan hak dasar anak. Maksud di sini adalah pola pengasuhan positif serta dukungan emosional dari keluarga.
2: Yeah.
3: Yang kedua adalah lindungi. Ini adalah suatu komitmen bersama untuk menjaga anak dari berbagai ancaman ya. Termasuk di sini ancaman dari kekerasan, perundungan, dan satu lagi Mbak, bahaya dari digital. Karena digital itu kan digital bullying juga cukup banyak. Dan yang ketiga, kita perlu membangun masa depan, yaitu mempersiapkan generasi penerus bangsa ini melalui akses pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan, dan juga lingkungan yang aman. Itu Mbak, pesan saya terakhir.
2: Baik. Baik, terima kasih Pak Imran atas waktunya di Radio Pro 3. Kita harapkan semoga mental anak-anak Indonesia semakin baik ya ke depannya. Terima kasih Pak Imran, selamat siang.
3: Selamat siang.
2: Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan Kemenkes, Bapak Imran Pambudi.
1: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
2: Pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang. Saya Safira Amalia pamit, kita akan jelang Dinamika Olahraga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Seperti yang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Palinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menjadi dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Timnas Putri Indonesia akan menghadapi Laos pada final Piala AFF Putri 2026. Ganda Putri Indonesia Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum melaju ke babak kedua China Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia memulai perjuangan pada leg kedua CV Cup 2026 dengan melawan Kamboja di Jakarta. Pendengar, selamat sore dan salam olahraga. Dinamika olahraga kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda sore ini dengan informasi olahraga terkini dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Kami awali dinamika olahraga sore ini dari olahraga sepak bola. Pendengar, klub-klub Eropa siap memulai perjuangan mereka pada putaran kedua babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Berikut kami hadirkan laporannya bersama Liliana Dea.
1: Yes, we are looking forward to the first game, the first official game of the season.
2: Omonia Nicosia akan memulai perjuangannya di putaran kedua babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 dengan menjamu Kairat Almaty di Stadion GSP dini hari nanti. Juara Liga Siprus musim lalu itu bertekad mengakhiri catatan kegagalan mereka dalam menembus fase utama kompetisi elit Eropa. Tim asuhan Henning Berg itu datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah tidak terkalahkan dalam 17 pertandingan termasuk laga pramusim mereka. Jelang laga krusial dini hari nanti, Berg mengakui Kairat merupakan lawan yang berpengalaman namun menegaskan timnya siap menghadapi tantangan tersebut.
1: Yes, we are looking forward to the first game, the first.
3: Kami sangat menantikan pertandingan ini. Laga resmi pertama kami musim ini. Tentu ini pertandingan besar karena merupakan laga kualifikasi putaran kedua Liga Champions. Kami tahu akan menghadapi Kairat, tim berpengalaman di kompetisi Eropa yang berhasil melewati putaran pertama melawan Suceska dan musim lalu tampil di fase Liga Champions. Namun ketika bermain di kualifikasi Liga Champions, Anda memang harus menghadapi tim-tim kuat. Karena itu kami sangat menantikan pertandingan ini.
1: For Champions League, you have to play against good teams, and for sure we look forward to the game.
2: Sementara itu, Kairat Almaty datang dengan performa yang tak kalah meyakinkan. Wakil Kazakhstan tersebut melaju ke putaran kedua setelah menyingkirkan Suceska dengan agregat 4-1. Mereka juga sedang menikmati tren 7 kemenangan beruntun di semua kompetisi, termasuk kemenangan 3-1 atas Atirau di Liga Domestik akhir pekan kemarin. Pelatih Kairat Rafael Urasbakti menegaskan ia memiliki ekspektasi yang cukup tinggi terhadap laga dini hari nanti.
3: Mengenai pertandingan dan lawan yang kami akan hadapi, kami sudah pernah bertemu sebelumnya. Kedua klub pernah berhadapan pada 2021 di Liga Konferensi, dan saat itu kedua pertandingan berakhir imbang. Jadi bisa dibilang kami sudah saling mengenal. Memang sekarang kedua tim sangat berbeda. Di tim kami mungkin hanya tersisa satu pemain. Sementara di kubu lawan, setahu saya masih ada 4 atau 5 pemain dari laga itu. Namun pelatih mereka tetap sama, dan sudah memiliki pengalaman menghadapi klub-klub Kazakhstan. Secara keseluruhan, kami memiliki ekspektasi yang baik terhadap pertandingan ini, dan perjalanan kami ke sini juga berjalan dengan sangat lancar.
2: Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama kedua tim sejak duel mereka di Liga Konferensi musim 2021-2022. Leg pertama akan berlangsung di kandang Omonia sebelum Kairat menjamu wakil Siprus itu pada leg kedua pekan depan untuk memperebutkan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Chelsea resmi merekrut penyerang timnas Inggris Morgan Rogers dari Aston Villa dengan kontrak hingga 2033. Pemain berusia 23 tahun itu akan bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso mulai musim 2026-2027. Rogers mengaku proyek yang dibangun Chelsea dan filosofi permainan Alonso menjadi alasan utama menerima tawaran tersebut.
1: Saya sudah beberapa kali berbicara dengannya. Bagi saya, penting untuk memahami seperti apa sosok pelatih, bagaimana karakternya, dan bagaimana cara dia ingin tim bermain. Semua itu sangat sesuai dengan cara saya memandang sepak bola, cara saya ingin bermain, serta bagaimana saya ingin menjadi diri sendiri, bermain dengan bebas, dan mengekspresikan kemampuan saya. Kehadirannya sebagai pelatih menjadi salah satu alasan terbesar saya memutuskan bergabung ke sini.
0: Rogers datang ke Stamford Bridge setelah tampil impresif bersama Aston Villa dengan kontribusi 40 gol dan assist dalam 85 pertandingan di Liga Inggris. Ia juga telah mengoleksi 22 penampilan bersama timnas Inggris sejak menjalani debut senior pada November 2024. Rogers berharap dapat membawa performa terbaiknya ke Chelsea untuk membantu tim asal kota London itu kembali bersaing di papan atas.

Kita beralih ke arena balap. Pendengar, Fabio Quartararo resmi bergabung dengan tim pabrikan Honda untuk MotoGP musim 2027 dan 2028. Kepastian itu diumumkan pabrikan asal Jepang itu kemarin setelah proses negosiasi dan penandatanganan kontrak rampung sejak akhir Januari. Quartararo akan mengakhiri kebersamaannya dengan Yamaha setelah 8 musim, termasuk saat meraih gelar juara dunia MotoGP tahun 2021. Pebalap Prancis itu mendengar menerima tawaran Honda menyusul minimnya perkembangan performa Yamaha menjelang era regulasi baru MotoGP 2027. Honda juga mengkonfirmasi Quartararo akan menjadi bagian dari tim pabrikan saat MotoGP memasuki era mesin 850cc mulai musim depan. Kehadiran Quartararo diharapkan mampu menjadi fondasi proyek baru Honda untuk kembali bersaing di papan atas MotoGP.

0: Breaking News.
1: Pendengar, sebelum kami lanjutkan kembali dinamika olahraga sore ini, kami hadirkan informasi terkini di mana Presiden Prabowo Subianto sore ini akan melantik Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono di Istana Kepresidenan Jakarta. Kita akan segera bergabung bersama Joshua Sihombing. Joshua?
2: Ya, benar, Presiden Jakarta di mana Presiden Prabowo Subianto akan segera melantik Sudaryono jadi Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN yang baru. Mari kita ikuti bersama prosesi pelantikan yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
3: Assalamualaikum.

0: Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
1: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 78P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80P tahun 2026 tentang pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat Dr. Sudaryono MBA sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Kedua, mengangkat masing-masing satu, Maskal TNI Purnawirawan Doni Ermawan Taufanto MDS sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia. Dua, Profesor Yos Sunityoso PhD sebagai Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Dan kepada masing-masing diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
0: Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Republik Indonesia.

0: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, dan kedua sebagai Gubernur dan sebagai Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam?
1: Bersedia. Bersedia.
0: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah.
1: Demi Allah saya bersumpah.
0: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
0: tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan selurus-lurusnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
2: Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Dr. Sudaryono, MBA, sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Dr. Sudaryono, MBA, sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.

0: Selanjutnya pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia diikuti undangan lainnya.
1: Dan juga pelantikan lainnya yakni dilakukan terhadap Marsikal TNI Purnawirawan Doni Hermawan Elvanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia dan Yosudi Tioso sebagai Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Adapun yang diketahui pada hari 23 hari ini, bahwa pelantikan Sudaryono yang sebelumnya sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan ini menindaklanjuti akan adanya permohonan pengunduran diri yang disampaikan oleh Kepala BKN sebelumnya, Nani SDA, yang menyampaikan permohonan pengunduran diri karena sakit. Saat ini prosesi penyampaian selamat kepada tiga pejabat baru yang dilantik pada sore hari ini sedang berjalan, di mana dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI, dan juga terdapat Menko Polkam dan sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Istana Kepresidenan Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kami lanjutkan kembali dinamika olahraga sore Pro 3 RRI. Kali ini kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Pendengar, Timnas Putri Indonesia akan menghadapi Laos pada final Piala AFF Putri 2026 di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia nanti malam. Garuda Pertiwi memastikan tiket final setelah mengalahkan Singapura dengan skor 2-0 pada babak semifinal. Dua gol kemenangan Indonesia dicetak Gea Yumanda dan Ramini Rumbewas. Sementara itu, Laos melaju ke partai puncak usai menundukkan Kamboja dengan skor tipis 1-0. Laga ini pendengar menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mempertahankan gelar juara yang diraih pada edisi 2024 lalu. Saat itu Indonesia mengalahkan Kamboja 3-1 pada partai final yang berlangsung di Laos. Meski demikian, Timnas Putri Indonesia memiliki rekor buruk saat menghadapi Laos. Merah Putih selalu kalah dalam 4 pertemuan terakhir dan hanya bisa mencetak 1 gol saat tumbang 1-2 di tahun 2013.

Dari kompetisi BRI Super League, pendengar, klub promosi Garuda Yaksa FC resmi menunjuk Milos Joksik sebagai pelatih kepala untuk musim 2026-2027. Pelatih asal Serbia itu didatangkan setelah tim berpisah dengan pelatih Widodo Cahyono Putro. Milos memiliki pengalaman panjang melatih di Liga Thailand sejak 2010 bersama sejumlah klub. Musim lalu ia menangani Yutai Thani di kasta tertinggi Liga Thailand selama 27 pertandingan. Garuda Yaksa menilai Milos sebagai sosok yang mampu membangun tim dengan semangat, disiplin, dan ambisi. Kehadirannya diharapkan dapat membawa Garuda Yaksa FC bersaing dengan klub-klub terbaik pada musim perdana mereka di BRI Super League.

Kini kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putri Indonesia Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum melaju ke babak kedua China Open 2026. Mereka menyingkirkan unggulan kedua tuan rumah Jia Yifan dan Zhang Xuxian dengan skor 24-22 dan 21-17 pada siang tadi. Kemenangan itu diraih usai mempelajari dua kekalahan sebelumnya atas pasangan yang sama dan mampu beradaptasi dengan kondisi lapangan yang berangin. Selanjutnya pendengar, Rachel dan Feby akan menghadapi pasangan Amerika Serikat Lauren Lam dan Allison Quinley pada babak kedua. Sementara itu langkah tunggal putra Alwi Farhan terhenti pada babak pertama China Open 2026. Alwi kalah dari wakil India Ayush Shetty melalui pertandingan 3 game 17-21, 21-5, dan 17-21. Alwi menyebut kekalahan tersebut menjadi pelajaran penting untuk meningkatkan kesiapan fisik dan mental dalam menghadapi jadwal turnamen beruntun. Usai tersingkir dari China Open, Alwi langsung mengalihkan fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi kejuaraan dunia 2026 di India, Agustus mendatang.

Dari lapangan voli, pendengar, Timnas Voli Putra Indonesia akan memulai perjuangan pada leg kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta International Velodrome malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Laga pembuka ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk membalas kekalahan 2-3 dari Kamboja pada final leg pertama di Filipina akhir pekan lalu. Sebelumnya, Indonesia juga pernah mengalahkan Kamboja dengan skor 3-0 pada fase grup di leg pertama. Kemenangan pada pertandingan ini akan menjadi modal penting bagi skuad Merah Putih dalam persaingan menuju semifinal. Pelatih Ridel Toeran diperkirakan kembali mengandalkan Boy Arnes, Hendra Kurniawan, dan Farhan Halim sebagai kekuatan utama tim. Indonesia diharapkan dapat membuka leg kedua dengan hasil positif saat bermain di hadapan pendukung sendiri.

Kabar baik juga datang dari cabang olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing Indonesia Hadan Malik Bak Muhibar meraih medali perak nomor speed U19 Putra World Climbing Youth Championship Arco Italia pada pagi tadi. Hadan memastikan podium kedua setelah kalah pada babak final saat menghadapi

Beralih ke cabang olahraga e-sport, pendengar, dua wakil Indonesia, tim Vitality dan Onyx e-sport akan memulai perjuangan pada e-sport World Cup Mobile Legends Bang Bang Mid-Season Cup 2026 di Paris, Prancis. Tim Vitality menjadi wakil Indonesia pertama yang bertanding dengan menghadapi True Reapers malam ini. Sementara Onyx e-sport dijadwalkan menjalani laga perdana melawan NTT 7 besok malam. Kedua tim lolos ke turnamen ini setelah menjadi juara dan runner-up pada ajang MPL Indonesia Season 17. Kemenangan pada laga pembuka akan membawa tim Vitality dan Onyx melaju ke upper bracket semifinal babak grup. Sebaliknya kekalahan ini akan membuat keduanya harus berjuang dari lower bracket demi menjaga peluang lolos ke fase berikutnya.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Sore Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Luna Elia, selamat sore, salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Teku Markam dikenal sebagai penyumbang emas untuk lapisan lidah api di puncak Monas. Teku Markam adalah salah satu pengusaha pribumi paling menonjol di era Presiden Soekarno. Lahir di Aceh, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang membangun kerajaan bisnisnya dari bawah hingga menjadi pemilik PT Karkam, perusahaan ekspor-impor yang sukses pada awal 1960-an. Kedekatannya dengan Presiden Soekarno bukan sekedar hubungan pengusaha dan kepala negara. Markam dikenal sebagai sahabat sekaligus pendukung setia gagasan besar Bung Karno tentang kemandirian ekonomi nasional. Di tengah semangat membangun identitas bangsa, Markam menunjukkan dukungannya secara nyata dengan menyumbangkan emas untuk melapisi lidah api di puncak Monumen Nasional, simbol semangat perjuangan Indonesia yang tak pernah padam. Namun, persahabatan itu diuji oleh perubahan zaman. Setelah

0: pergantian kekuasaan ke Orde Baru, Markham ditangkap dan dipenjara, sementara sebagian besar asetnya disita. Meski demikian, namanya tetap dikenang sebagai sosok yang pernah berdiri dekat dengan Bung Karno dan turut memberi kontribusi bagi simbol kebanggaan bangsa di jantung ibu kota.
1: Indonesia menyapa sore.

Tim Nasional Sepak Bola Indonesia menutup persiapan menuju ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan 3-0 atas Bali United. Laga uji coba tersebut berlangsung di Bali United Training Center Gianyar Bali pada Selasa 21 Juli 2026. Pebalap Belgia Remco Evenepoel tampil dominan untuk menjuarai etape ke-16 Tour de France. Kemenangan itu sekaligus memangkas jaraknya dengan Tadej Pogačar di puncak klasemen umum menjadi 4 menit 32 detik. Federasi Sepak Bola Italia, FIGC, dikabarkan siap melanggar batas anggaran demi merekrut Pep Guardiola sebagai pelatih Azzurri. Presiden FIGC Giovanni Malago mengatakan belum ada kepastian dengan pelatih asal Spanyol tersebut. Tiga informasi tadi bisa Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id. Selamat sore pendengar, Anda masih mendengarkan Indonesia Menyapa Sore Pro 3 Radio Republik Indonesia. Saya Luna Elia, kali ini menemani Anda di segmen Indonesia Menyapa Sore hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan mengikuti perbincangan membahas tentang peluang Indonesia di leg kedua CV Cup 2026.

0: Ya, untuk sore hari ini kita akan membahas tentang peluang Indonesia bangkit di leg kedua Asia Cup 2026, di mana nanti malam ya Timnas Voli Putra Indonesia ini akan memulai perjuangan di leg kedua. Dan ini akan berlangsung di Jakarta Velodrome, malam nanti akan menghadapi Kamboja. Tentu kita berharap ya, karena bermain di kandang sendiri, skuad Merah Putih dengan mengusung misi membalas kekalahan di final leg pertama kemarin ya, dan sekaligus juga menjaga peluang untuk lolos ke semifinal. Bagaimana peluangnya? Kalau kita review sedikit di leg pertama yang berlangsung di Filipina, Indonesia finish sebagai runner-up setelah kalah dramatis 2-3 dari Kamboja di partai final. Dan kekalahan ini cukup mengejutkan mengingat Indonesia sebelumnya pernah menang telak 3-0 atas Kamboja ya, atas lawan yang sama di fase grup, dan kemudian datang dengan status juara AFC Men's Cup 2026. Laga kedua nanti malam ini akan menjadi kesempatan Indonesia untuk melakukan evaluasi sekaligus memanfaatkan keuntungan sebagai tuan rumah. Karena hasil pertandingan melawan Kamboja akan sangat menentukan langkah Indonesia ke babak selanjutnya. Kira-kira seperti apa peluangnya dan bagaimana persiapannya? Kita akan berbincang bersama dengan Wakil Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBVSI, Laudrians A. Mapalitela. Pak Laudri, selamat sore, salam olahraga.
1: Selamat sore, Mbak Luna, salam olahraga.
0: Jaya. Pak Laudri, gimana Bapak melihat peluang Indonesia di leg kedua Asia Cup nanti malam yang berlangsung di Jakarta? Kebetulan kita akan di hadapan publik sendiri begitu ya, di kandang ya, bermain menghadapi Kamboja. Ada keuntungan tersendiri tidak kira-kira, Pak Laudri?
1: Keuntungan itu tergantung dari responnya tim. Tuan rumah ini sebagai peluang, apa tuan rumah ini sebagai beban?
0: Kelihatannya dua begitu.
1: Betul, tapi bagi kami di kepembinaan ini satu hal yang positif, karena kalau masalah teknik, kami masih yakin tidak ada masalah dengan tim ini, dengan materi-materi pemain muda ataupun transisi ini. Yang menjadi keinginan kami itu adalah pemenuhan psikolognya, mentalnya, non-teknisnya lah.
0: Non-teknis.
1: Jadi faktor tuan rumah ini terserah bagi masing-masing pemain untuk menambah jam terbang, khususnya di bidang mental. Apakah tuan rumah ini sebagai peluang, sebagai tambahan motivasi, atau malah kebalikan menjadi bumerang, menjadi beban mental tersendiri. Sama seperti di putaran pertama kemarin, gitu Mbak Luna.
0: Oke, karena ekspektasi publik yang besar, jangan-jangan ini justru nanti dianggap sebagai beban ya, Pak Laudri ya.
1: Biarin. Kalau bagi kami biarin aja, itu proses.
0: Okay.
1: Biarin aja, Mbak. Iya.
0: Oke. Nah, penting untuk tadi ya, menjaga mentalitas dari para pemain sendiri untuk persiapan di leg kedua nanti. Tapi sebelum kita bahas tentang itu, saya mau Pak Laudri juga mengevaluasi dari kegagalan kita kemarin di Filipina ya. Menjaga atau mempertahankan keunggulan atas Kamboja di leg pertama kemarin, apa evaluasinya, Pak?
1: Ya, pertama, kondisi Kamboja itu persis seperti tim kita di AFC lalu, tanpa beban, kalah ya siapa tahu bisa tembus final udah lebih dari target, main lepas, main bebas. Persis apa yang dimainkan oleh Kamboja itu yang kita mainkan di AFC kemarin di India. Nah, pada saat masuk ke ruang lingkup ASEAN, tentu kita diunggulkan. Nah, itu rupanya menjadi beban tersendiri bagi tim kita yang rata-rata anak muda. Yang kami khawatirkan itu bukan masalah kekalahan dari masalah teknis. Yang kami khawatirkan adalah masalah non-teknis tadi. Mungkin saya pakai bahasa agak kasar dikit, takabur atau terlalu hegemoni, sehingga menganggap semua tim di ASEAN itu, apalagi menilai bahwa Thailand sudah kalah dengan Kamboja. Jadi sementara ini kita harus akui bahwa fokus kita ini kepada tim Thailand. Begitu tim Thailand kalah, sepertinya beban pertandingan ke depannya akan lebih mudah. Nah, itu yang harus dihilangkan. Satu. Yang kedua, dengan kekalahan kemarin, semoga yang kami harapkan dari tim ini, baik itu tim maupun pemain, timbul rasa lapar, rasa dendam dalam hal positif ya, dendam ingin kembali melakukan revansi. Karena itu yang kami khawatirkan, Mbak. Takutnya mereka sudah menang di AFC, terus kuat di AFC, terus kesannya udahlah, kita tetap yang terbaik. Karena jelas tujuan kita ini bukan AFC Cup. Tujuan kita untuk tim voli masih di SEA Games. Jadi di SEA Games itu nanti beban pertandingan akan jauh lebih berat, karena fokus orang, perhatian orang, baik itu dari KONI, dari KOI, dari semua, tentu ke SEA Games karena targetnya adalah medali emas. CV Cup ini pelatihan atau semi-semi menjelang ke SEA Games tadi, Mbak.
0: Oke, okay. Okay, mengukur ini juga ya, kemampuan tim juga. Tapi kalau melihat dari lawan kita, Kamboja, kita lihat Mbak, kan ini kekuatan baru setelah berhasil mengalahkan Thailand kemarin dan juga mengalahkan Indonesia. Betul. Apakah performa mereka ini konsisten atau ada pengaruh momentum tertentu, Pak Lodri, Anda melihatnya?
1: Tidak. Saya bisa menilai konsisten. Hmm. Sebenarnya sejak 2019 itu, waktu SEA Games di Manila itu, Mr. Lee, pelatih kita saat itu, sudah memprediksi hati-hati dengan tim ini. Tim Kamboja, waktu itu mereka masih muda. Lalu 2021 COVID, 2022 SEA Games di Kamboja. Mereka runner-up di final sama kita. Artinya itu sudah memperlihatkan bahwa, loh, apa yang diproyeksikan, diprediksi oleh pelatih kita dulu menjadi kenyataan. Ya. Kemarin di SEA Games 2025 karena masalah politik mereka tidak hadir. Lalu pada saat CV Cup kemarin tampil pertama kali sebagai peserta baru, dengan penampilan ini mungkin bagi sebagian orang surprise ya. Tapi bagi kami yang pernah mengikuti mereka, bukan hal yang bagus, bukan hal yang baru kalau mereka bisa bermain seperti itu dan bisa mengalahkan Thailand.
0: Oke, okay. Itu Mbak. Progres ya, berarti mereka memang on the track progresnya begitu ya. Improve ya.
1: Betul. Hmm.
0: Baik. Nah, dari perjalanan Kamboja yang sudah diamati begitu ya sejauh ini, Pak Lodri, bagaimana dengan tim kita sendiri? Mengukur progres permainan mereka ini seperti apa?
1: Ya, kami masih yakin bahwa secara tim kita masih bisa mengatasi tim Kamboja. Tentu itu kembali ke masalah non teknis. Jangan sampai masalah kepercayaan diri yang terlalu besar, masalah overconfident atau takabur itu membuat kemampuan teknis kita berkurang. Apa? Karena fighting spiritnya, karena menganggap kita bisa kalahkan dengan mudah. Karena takutnya fokusnya pemain kita hanya kepada tim Thailand, tim Vietnam. Ya. Sementara Kamboja ini nggak bisa dipandang sebelah mata. Dia bisa saja sekarang menjadi batu sandungan. Sehingga pada saat nanti menghadapi Kamboja di periode berikutnya, mental dan semangat bertandingnya itu harus sebagaimana kita menghadapi Thailand dan Vietnam, gitu sih Mbak Luna.
0: Oke, mental nanti kita kulik juga, tapi kalau berdasarkan evaluasi pelatih ini teknis. Dari teknis ya sekarang ya, ada efektivitas serangan, kemudian juga blocking yang disebut masih bermasalah, seberapa krusial aspek-aspek teknis tadi untuk segera diperbaiki di leg kedua nanti, Pak?
1: Betul. Mereka sekarang dengan pelatih tetap asing, pelatih yang lama. Tapi yang kedua di mana masalah yang tadi dievaluasi oleh pelatih, masalah blok, masalah pertahanan kita, masalah resisi, masalah defense yang belum, hal itu kan tidak kelihatan di AVC kemarin. Kita tampil sempurna, sementara variasi serangan dan teknik individu pemain Korea kan jauh lebih baik. Namun kita bisa atasi. Nah, kenapa itu nggak muncul di final CV Cup kemarin? Yaitu tadi, yang kami khawatirkan adalah lebih bersifat non-teknisnya, Mbak. Yang saya khawatirkan itu kalau mereka, anak-anak ini tampil dengan kepercayaan diri yang tinggi, sehingga membuat jadi overconfidence, atau yang kita takutkan menganggap remeh. Nah, harapan kita ya dengan kondisi ini, akhirnya ada di benang mereka, oh, kita nggak boleh memandang remeh lagi. Kita harus fokus kepada tim Kamboja sebagaimana kita fokus terhadap tim Thailand dan tim Vietnam. Itu, Mbak.
0: Siapapun,
1: lebih ke arah non-teknis saja.
0: Ya, siapapun lawan kita memang harus dihadapi, tidak hanya teknis tapi non-teknis. Tadi dipersiapkan di awal, bahkan Pak Lodri menyebut faktor non-teknis ini yang kemudian harus diperhitungkan dengan matang oleh pemain-pemain begitu, tim kita ya. Bagaimana betul, caranya menyampaikan sekali, itu kepada para pemain, apalagi ini akan bermain di Indonesia di leg kedua ini nanti malam ya, untuk yang pertamanya, silahkan
1: Mbak Luna. Hal-hal yang sifatnya teknis itu bisa kita dapatkan di program latihan setiap hari, latihan mingguan, program latihan bulanan, itu kita bisa dapat sifatnya yang teknis. Namun yang sifatnya non teknis itu mau tidak mau harus terjun ke kompetisi, baik itu kompetisi apalagi kalau kompetisi internasional, itu yang membuat pemain secara individu maupun tim itu akan menjadi solid. Oleh karena tekanan, oleh karena pressure, oleh karena atmosfer pertandingan internasional itu jauh lebih berat. Hal itu kalau bisa diatasi, ya itu Mbak, dapatnya tim itu soliditas, kuat dalam menghadapi tekanan itu ya dalam sebuah kompetisi, bukan dalam sebuah latihan. Jadi makanya semakin banyak berkompetisi, tim ini ikut, baik secara mental, perorangan maupun tim akan menjadi semakin baik, Mbak.
0: Oke, dengan materi pemain yang ada saat ini, teknis, non-teknis yang tadi disampaikan kepada mereka yang akan bermain, seperti apa optimisme Pak Lodri terhadap Indonesia di leg kedua nanti?
1: Baik, secara di atas kertas matematis, tanpa tidak mengurangi rasa hormat hasil di CV Cup kemarin, kami masih yakin dengan tim ini, karena tim ini kan masih masa transisi pergantian pemain-pemain muda, sehingga secara mental mereka masih perlu untuk berkembang lagi. Karena dengan adanya pemain muda, masa transisi, tentu soliditas tim akan berubah. Kami juga bersyukur di India kemarin kita menjadi juara, sehingga kelihatan bahwa kerjasama tim tidak ada masalah. Sekarang bagaimana mental pemain-pemain kita menghadapi tekanan yang baru, baik itu sebagai tuan rumah maupun kalah dari tim yang tidak diperhitungkan, itu kan menjadi tekanan tersendiri. Nah, itu yang harus dihadapi, karena di program latihan kita tidak punya program latihan apa yang membuat mental kita harus kuat, harus lebih mau tidak mau ya dalam bidang kompetisi ini dengan kondisi apapun yang sudah terjadi kita harus lewati. Itu sih Mbak Luna.
0: Oke, kalau kepada tim, saya yakin Pak Lodri juga sudah memberikan wejangan bagaimana menjaga mentalitas supaya tidak terlalu overconfidence ya, karena laga ini akan menentukan juga langkah Indonesia ke babak selanjutnya. Tapi mungkin untuk penonton, karena kita akan bermain di hadapan publik sendiri, apa yang ingin disampaikan Pak Lodri supaya tidak menambah menjadi beban begitu ya?
1: Betul, saya harus akui respon pemain, khususnya pemain-pemain senior saat kita kalah di Manila kemarin. Saya lihat beberapa pemain senior termasuk Farhan, Doni, itu mengumpulkan pemain, membangkitkan semangatnya, memotivasi lagi. Artinya dalam kondisi seperti itu, tim itu tidak pecah, Mbak. Saya melihat bahwa kok soliditas tim makin bagus, yang senior membawa adik-adiknya, yang senior juga merasa ada perasaan bersalah, tapi dengan adanya kondisi seperti itu jadi baik si situasi. Nah, harapan saya di penonton nanti, ya kami tidak bisa meminta penonton untuk memaklumi kondisi tim ini, karena bagaimanapun dengan hadir di Indonesia, seluruh penonton Indonesia, termasuk saya juga berharap tim ini harus menang. Itu yang harus dibawa, beban itu yang harus diterima oleh pemain, bahwa kita tidak perlu minta, oh kamu harus menang ya, harus menang. Tapi dengan mereka hadir di sini, dengan kondisi seperti ini, di mana orang Indonesia, penonton Indonesia berharap kita menang, ya mereka harus tahu, harus menerima kondisi itu. Nggak bisa, artinya pemain nggak bisa bilang dong ke penonton, jangan terlalu berharap banyak, ya nggak mungkin. Karena sekarang mereka ekspektasi setelah kita juara di AFC kan tentu ekspektasi penonton Indonesia kan tinggi.
0: Betul.
1: Nah, begitu tingginya kemarin quote and quote terbanting dengan hasil di Manila itu, ya membuat penonton pasti ekspektasinya akan kembali lebih tinggi, berharap ada revans, ada bisa menang, bisa menjuara di putaran ini. Itu pressure tersendiri bagi pemain, dan menurut saya bilang ke mereka nikmati kondisi yang ini yang ada, karena tidak ada di latihan itu.
0: Oke. Baik, yang pasti memang seluruh perhatian saat ini kan tertuju di leg kedua ya, di hadapan publik sendiri. Indonesia punya kesempatan untuk membuktikan begitu ya, di hadapan publik sendiri, kemampuan mereka untuk bangkit setelah mengalami kekalahan di Filipina kemarin. Terima kasih Pak Lodri, nanti kita update kembali ya untuk hasil pertandingannya. Selamat sore Pak.
1: Ya, selamat sore. Terima kasih.
0: Ya, kita baru saja tadi berbincang bersama Wakil Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBVSI, Laudrians Mapalitela.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, kita masuki segmen Warga Bicara. Saya persilakan Anda untuk bergabung di segmen Warga Bicara ini untuk menyampaikan beragam informasi yang ingin Anda sampaikan melalui Pro 3 RRI. Sore ini Anda bisa menghubungi kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712. Anda juga bisa mengirimkan informasi-informasi yang ingin Anda sampaikan kepada pendengar setia Pro 3 RRI di berbagai penjuru Nusantara dengan mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Sore ini kami juga mengagendakan nanti untuk bisa menghadirkan perbincangan berkaitan dengan program MBG juga ya, makan bergizi gratis. Tapi bicara tentang MBG, baru saja tadi Presiden Prabowo Subianto melantik Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN, menggantikan Nani SD yang sebelumnya mengundurkan diri. Baru saja ya, tadi sekitar jam 3 sore tadi waktu Indonesia Barat ya. Dan pelantikan Sudaryono sebagai Kepala BGN ini digelar hari ini tadi, dan supaya tidak ada kevakuman ya dalam pelaksanaan tugas dari Badan Gizi Nasional atau BGN ini. Dipilihnya Sudaryono sebagai Kepala BGN, ini sebelumnya juga sudah sempat disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bahwa Sudaryono ini dipilih sebagai Kepala BGN karena sejak awal mengikuti program MBG ini, sejak masih dalam konsep hingga dilahirkan program ini dan berjalan sampai sejauh ini. Karena Sudaryono kan merupakan Wakil Menteri Pertanian ya, yang tentunya juga erat kaitannya dengan makanan atau bahan baku untuk program MBG ini. Jadi sejak awal sudah mengikuti, kemudian juga berdiskusi, menggagas dan mengkonsep pelaksanaan teknis dari MBG ini ya, sebagai Wakil Menteri Pertanian ya. Nah, sore nanti kita juga akan membahas tentang program MBG yang kemarin sempat diliburkan ya, pada saat anak-anak sekolah libur kenaikan kelas ya. Kemudian saat ini tahun pelajaran baru juga sudah mulai berlanjut kembali, sehingga program MBG kembali berjalan lagi ya. Bagaimana program MBG ini berjalan di tahun ajaran yang baru ini? Nanti kami akan hadirkan perbincangan menariknya ya. Bagi Anda yang juga ingin menyampaikan informasi terkait program MBG yang sudah berjalan setidaknya seminggu belakangan ini ya, setelah mulai lagi tahun ajaran baru, Anda boleh sampaikan di 021-352-3172 atau di 021-384-4545 atau di 081-399-399-888.
2: Program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program makan bergizi gratis. Dengan adab makan, artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Kita awali informasi dari dalam negeri. Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif (EKRAF) mendukung inovasi digital yang memperkuat perlindungan kekayaan intelektual atau hak cipta karya anak bangsa sebagai upaya penguatan kemandirian teknologi nasional. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah mendukung inovasi tersebut melalui fasilitasi pilot project pengembangan teknologi Smart File High Definition Extended Value (HDZV). Maksud kami HDXV untuk perlindungan hak cipta melalui validasi teknis, pengujian terbatas bersama mitra industri, evaluasi aspek teknis dan model bisnis, serta penilaian kesiapan implementasi. Pengembangan inovasi HDXV dinilai sejalan dengan agenda pemerintah dalam memperkuat kemandirian teknologi nasional, meningkatkan nilai tambah ekonomi kreatif, memperluas pemanfaatan kekayaan intelektual, dan membangun ekosistem digital yang aman serta berdaya saing. Kita ke informasi lain, pemerintah menargetkan penyusunan peraturan Presiden Perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut kami hadirkan laporannya bersama Rian Suryadi. Rian?
1: Iya, baik pendengar Pertiga RRI, bahwa memang pemerintah ini menargetkan penyusunan peraturan Presiden atau Perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung, di mana aturan ini menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Di mana Menteri UMKM Muhammad Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres hari ini memang telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM juga akan berfokus pada aspek pemberdayaan, perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
2: Mengevaluasi setiap perkembangan yang ada pasca kebijakan pembagian tarif yang didorong 92% untuk teman-teman kita ojol dan 8% untuk aplikator. Dan kurang lebih prinsipnya hasil evaluasi kita hanya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknis.
1: Dan diketahui juga pendengar bahwa memang kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan, sedangkan untuk pengaturan tarif layanan pengantaran barang ini menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital, di mana perusahaan aplikator juga ini menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Demikian pendengar, laporan dari Jakarta Selatan, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita mancanegara. Saudara, berdasarkan basis data Kementerian Dalam Negeri Rusia, pada Selasa kemarin, Rusia telah menetapkan Mikhailo Drapaty, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Ukraina yang baru, ke dalam daftar pencarian orang DPO. Langkah itu dilakukan beberapa jam setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan pengangkatan Drapaty sebagai komandan militer tertinggi negara tersebut menggantikan Oleksandr Sirsky. Komite Investigasi Rusia menyatakan bahwa pihaknya sebelumnya telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Drapaty dengan tuduhan memimpin operasi pasukan gabungan antara 2017 hingga 2019. Berita olahraga, pengurus Provinsi Asosiasi Bola Tangan Indonesia ABTI DKI Jakarta membidik mempertahankan gelar juara umum pada Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028 di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Ketua Umum APTI DKI Jakarta periode 2026-2030 Joshua Franklin J. Oktanama Siahaan mengatakan bahwa target tersebut menjadi salah satu fokus kepengurusan baru setelah tim bola tangan Jakarta meraih 2 medali emas pada PON ke-21 di Aceh, Sumatera Utara. Joshua mengatakan tantangan pada PON 2028 akan makin besar karena nomor yang dipertandingkan bertambah menjadi 4 nomor. Oleh karena itu, APTI DKI ini akan memperkuat pembinaan bersama pengurus tingkat kota di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, serta Kabupaten Kepulauan Seribu.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami, rri.co.id, dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: sama-sama paham, sekolah rakyat itu tidak sama dengan sekolah Garuda. Sini Mia kasih paham. Sekolah rakyat itu merupakan program dari Kementerian Sosial. Tujuannya untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan akses pendidikan. Fokusnya pada pemerataan, perlindungan sosial, dan pemenuhan hak dasar anak untuk sekolah. Nah, kalau Sekolah Garuda itu berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikbudristek. Sekolah ini dirancang untuk mengembangkan potensi siswa yang berprestasi dengan pendekatan akademik yang lebih mendalam, berbasis sains, teknologi, dan kepemimpinan. Jadi jelas ya sobat, sekolah rakyat itu berfokus pada akses dan pemerataan, sementara Sekolah Garuda itu fokus pada penguatan prestasi dan talenta unggul.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa sore.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerbitan Kepres dilakukan berdasarkan usulan Jaksa Agung. Menteri PKP Marwar Sirait mengatakan pihaknya akan mulai membangun hunian tetap pasca bencana di Sumatera pada September 2026. Pembangunan itu menyasar kawasan relokasi terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Badan Gizi Nasional BGN menegaskan pengurangan anggaran makan bergizi gratis tahun 2026 berfokus pada penajaman penerima manfaat. Tujuan dari penajaman adalah untuk mengutamakan kualitas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Tiga informasi tadi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran Pro 3 Radio Republik Indonesia. Saya Luna Elia masih menemani Anda di segmen Indonesia Menyapa Sore, dan kali ini kami masih akan terus menghadirkan ragam topik terkini, di antaranya pembahasan mengenai koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang juga menjadi penguatan ekonomi rakyat melalui optimalisasi koperasi Merah Putih. Koperasi memang ini dipilih pemerintah ya, menjadi salah satu perhatian pemerintah sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. Dan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, tentu pemerintah mendorong penguatan kelembagaan koperasi ya, supaya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian juga membuka lapangan kerja dan memperkuat kemandirian ekonomi di desa. Seberapa jauh program ini diimplementasikan di daerah dan apa saja tantangan yang dihadapi, dan tentunya strategi agar Koperasi Desa Merah Putih ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Sore ini kita akan berbincang bersama dengan beberapa narasumber. Untuk sore hari ini sudah tersambung via telepon bersama Ketua Koperasi Ungkup Badan Aset GKE Palangkaraya, Dr. Insinyur Rawing Rambang, dan juga Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Balikpapan, Heru Resandi Setia Kesuma.
1: Wawancara Pro 3.
0: Saya sapa dulu Pak Rawing, selamat sore Pak Rawing.
2: Selamat sore Bu.
0: Iya, apa kabar? Senang sehat selalu ya.
2: Bisa bertemu di acara ini.
0: Iya, senang sekali saya juga bisa berbincang langsung dengan Pak Rawing. Juga Pak Heru ini dari Balikpapan ya. Saya sapa juga Pak Heru, selamat sore, sehat selalu.
3: Selamat sore Mbak Luna.
0: Iya, kita awali dulu berbincang bersama dengan Pak Rawing mungkin ya. Pak Rawing di Palangkaraya, Ketua Koperasi Ungkup Badan Aset GKE Palangkaraya. Pak Rawing, bagaimana sejauh ini Bapak melihat peran dari Koperasi Desa Merah Putih untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa, Pak?
2: Jadi koperasi ini sejak dibentuk oleh Bapak Presiden bulan Juli tahun 2025, perkembangannya di Kalimantan Tengah itu luar biasa. Jumlahnya di Kalimantan Tengah itu kurang lebih 1.542 koperasi desa. Dan sudah operasional kurang lebih 1.061. Jadi hampir 75% lah sudah beraktivitas. Dan ini sangat membantu masyarakat desa di daerah koperasi itu dibangun. Terutama di Kalimantan Tengah. Dampaknya luar biasa.
0: Apa yang paling terlihat, Pak? Dampak ekonominya?
2: Dampak ekonominya karena mereka memanfaatkan sumber daya lokal dan tenaga lokal yang ada di daerah setempat. Jadi misalnya di Kalimantan Tengah ini kan banyak sawit, didorong oleh perkebunan sawit, misalnya distribusi bibit, pupuk, dan obat-obatan. Di samping penyediaan sembako untuk tenaga kerja yang ada di lingkungan sawit dan tambang. Itu.
0: Iya, jadi potensi ekonomi desa yang paling layak untuk dikembangkan melalui koperasi ini apa kalau potensi dari Palangkaraya, Pak?
2: Kalau dari Kalimantan Tengah itu sawit dan tambang. Kalau di Palangkaraya tentunya dia disesuaikan dengan daerah-daerah Palangkaraya, itu kan daerah kota, jadi kita kembangkan sembako.
0: Baik, tergantung daerahnya masing-masing berarti ya?
2: Iya.
0: Baik. Baik, kita geser ke Pak Heru ini. Kalau di Balikpapan seperti apa, Pak? Kota Balikpapan untuk mendukung implementasi program KDKMP ini, Pak?
3: Iya, kalau di Balikpapan, koperasi kami sebutannya Koperasi Kelurahan Merah Putih. Itu totalnya ada 34 sesuai dengan jumlah kelurahan yang ada di Balikpapan dari 6 kecamatan. Nah, kami awalnya memang tidak menginginkan seluruhnya begitu ya Mbak, tetapi ingin perwakilan dari perkecamatan. Tetapi karena instruksinya menyatakan harus keseluruhan wilayah, kami akhirnya juga mengupayakan semuanya sudah terbentuk sejak bulan Juli tahun 2025. Jadi efektif ini sudah 1 tahun, jadi operasional yang berjalan di tahun 2025 itu kami 3 bulan terakhir di Oktober sampai Desember juga mencatatkan operasionalisasi usaha yang lumayan baik gitu ya, walaupun itu baru hanya untuk penyediaan kebutuhan sembako subsidi kepada anggota-anggota yang menjadi masuk kepada anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih. Di 2026, di 5 bulan terakhir ini alhamdulillah signifikan sekali untuk penyediaan sembako itu, sembari kami juga terus ingin membuka sektor lainnya terutama untuk penyediaan bahan bakar gas yang subsidi 3 kilo. Namun ini masih terkendala begitu ya, mungkin karena ada beberapa program baru mungkin dari teman-teman BUMN Patra Niaga. Mungkin itu Mbak.
0: Oke, itu dari progres yang sudah ada, berarti sudah 100% Pak ya kalau di Balikpapan ya?
3: Di Balikpapan jumlahnya pembentukannya 100%, namun memang operasionalisasi usaha belum semuanya, dikarenakan mungkin masih wait and see gitu ya, menunggu. Tetapi dari 34 itu sudah ada 18 sampai dengan 20 KKMP itu sudah mulai melakukan operasionalisasi usaha, dalam artian mereka melatih untuk mencari jumlah apa penambahan jumlah keanggotaan, termasuk juga untuk perputaran komoditi lainnya, terutama untuk penyediaan di sembako itu.
0: Baik, tentu ada peran dari Dinas Koperasi ya, yang akan mendampingi dalam pembinaan dan lain sebagainya. Nanti dijawab Pak Heru, kita break dulu, ada informasi sekilas berikut ini. Dan pendengar, nanti Anda juga bisa ikut interaktif, silakan yang ingin bergabung di line telepon atau juga WhatsApp Pro 3 RRI.
1: Kata Tokoh Dunia. Jika kita semua melakukan hal-hal yang mampu kita lakukan, kita akan benar-benar mengejutkan diri kita sendiri. Thomas Alva Edison.
0: Pak Heru Resandi Setia Kesuma ya, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Balikpapan, bagaimana atau dukungan apa saja mungkin ya diberikan oleh dinas kepada koperasi yang sudah ada, mulai dari pembinaan bahkan mungkin permodalan sampai digitalisasi ya, karena kan kita harus memastikan bahwa koperasi tadi dibentuk supaya betul-betul aktif, tidak hanya berdiri secara administratif saja, Pak Heru.
3: Betul. Jadi kalau ditanyakan fasilitasi, kami kan kemarin mengetahui persisnya program ini adalah pemerintah pusat, namun kami di daerah ini juga tidak mau menunggu, kami juga akhirnya mengambil percepatan. Kemarin kami selain untuk penyediaan dokumen apa pembentukan anggaran dasar dan rumah tangga, kami juga fasilitasi untuk pengurusan NIB, NPWP, juga termasuk pelatihan kewirausahaan kepada teman-teman pengurus KKMP dengan berbagai BUMN dan BUMD kami yang ada di Balikpapan. Selanjutnya kami juga memberikan fasilitas berupa penggunaan internet dalam rangka untuk memudahkan dalam hal pelaporan, juga dalam hal harusnya nanti pemenuhan kebutuhan dengan BUMN itu melalui sistem SIMKOPDES-nya Kemenkop. Dan selanjutnya juga pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan manajerial, baik itu untuk RAT, perpajakan, dan selanjutnya juga untuk kegiatan penyediaan aplikasi yang kami harapkan nanti kalau gerai-gerai ini sudah dibuka, itu teman-teman sudah memiliki aplikasi untuk penggunaan sistem layanan penjualan atau transaksinya, termasuk juga pergudangannya, juga termasuk nanti pelaporannya, seperti itu. Ya.
0: Dari 34 tadi Pak ya, 34 koperasi yang ada di Balikpapan ini, semuanya sudah seperti yang diharapkan dari sisi pendampingannya, atau ada catatan kendala-kendala tertentu, Pak?
3: Pasti. Jadi di beberapa tadi yang saya sampaikan, di 50% lebih kami itu meyakini memang kalau memang belum ada bantuan khusus sifat yang akses permodalan tadi, mereka tetap mengedepankan adanya penambahan jumlah anggota untuk kepentingan permodalan dari mereka untuk mereka. Namun di beberapa yang lain, berapa persennya itu juga masih menunggu karena mereka meyakini kalau tidak ada modal besar masuk, mereka akan kesulitan dalam hal perputaran transaksi itu. Ya. Nah, yang kami inginkan sebenarnya tumbuh kembangnya Koperasi Merah Putih ini juga harus berasaskan dari manfaatnya anggota itu sendiri. Makanya kami tetap menekankan layaknya ini program pusat, tapi tetap menggunakan perundang-undangannya perkoperasian atau asasnya yang mereka sudah ketahui selama ini, yaitu dari anggota untuk anggota. Nah, alhamdulillah penambahan jumlah anggota sudah signifikan di 7 bulan terakhir ini, dari 2025 sampai dengan sekarang. Inilah yang kami harapkan, mereka dapat mengelola dana mereka sendiri, dan seharusnya nanti begitu ada akses permodalan dari pusat yang dimudahkan, ya, harusnya itu juga membantu mereka untuk terus mengembangkan operasionalisasi usaha di sektor lainnya yang diatur dalam impres tersebut.
0: Baik, sekarang ke Pak Rawing, bagaimana Pak implementasi di koperasi koperasi GKK tadi Pak ya, Koperasi Ungkup GKE tadi untuk memberdayakan anggota supaya bisa meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri, dari mereka, untuk mereka, oleh mereka, dan untuk mereka, begitu Pak Rawing?
2: Kita kan di koperasi kita artinya memang hampir sama dengan apa yang disampaikan Pak Heru tadi, kita memaksimalkan anggota-anggota kita, kemudian kita menambah anggota-anggota kita baik dari permodalan, dan kita juga melakukan pelatihan-pelatihan. Nah, dan syukur artinya koperasi kita makin berkembang. Terang aja, kalau di kita itu kan banyak di Kota Palangkaraya, kita mengembangkan sembako, kemudian kita mengembangkan perumahan-perumahan untuk anggota dan disebarkan kepada orang lain supaya jadi daya tarik. Jadi koperasi ini saya pikir luar biasa. Nah, kalau Koperasi Merah Putih yang ada di Kalimantan Tengah, itu Pak Gubernur memberikan insentif sekitar 200-300 juta per tahun. Jadi saya yakin terutama di daerah-daerah koperasi sawit itu perkembangannya luar biasa. Nah, yang baru ini yang perlu ada pembinaan kepada ketua, sekretaris, dan anggota-anggotanya, sehingga paling tidak dari sisi manajerial mereka harus kita dampingi terus. Yeah. Dan koperasi dari dinas sangat aktif di Kalimantan Tengah ini karena memang betul-betul dikawal oleh dinas koperasi, dan
0: dikawal, mungkin dimonitor begitu ya, didampingi terus, karena ini kan juga pengurus-pengurusnya banyak yang masih newcomer ya Pak Rawing ya.
2: Iya.
0: Pendatang baru begitu dan belajar manajerial ya. Tapi tantangannya apa Pak yang paling sering dihadapi koperasi dalam pengembangan usaha dan juga menjaga keberlanjutannya sejauh ini Pak Rawing?
2: Pertama, ini kan yang sering terjadi masalah itu perlu dijaga keterbukaan pengurus dengan anggota, itu yang selalu jadi masalah. Nah, ini kita kembangkan terus supaya setiap anggota dan pengurus itu ada keterbukaan. Jadi pendidikan dan pelatihan terutama dari sisi keuangan itu penting menurut saya. Jadi itu yang jadi hal penting yang perlu diperhatikan itu. Karena trust itu yang paling utama.
0: Trust ya, membangun kepercayaan sesama pengurusnya dulu ya, baru ke anggotanya juga ya, ini tidak kalah penting. Nah, Pak Heru ini dari Dinas Koperasi mungkin juga bisa memberikan pandangan begitu ya, sejauh ini bagaimana sih membangun koperasi yang sehat dan berdaya saing di daerah dengan hadirnya KDKMP ini?
3: Ya, kami memang punya tugas juga, kewenangan untuk membentuk koperasi-koperasi sehat di luar Koperasi Merah Putih. Nah, tentu saja Koperasi Merah Putih ini juga kami inginkan juga memiliki hal yang sama. Makanya kami di awal-awal ini terhadap manajerial kompetensi SDM, kami juga menginginkan mereka paham tentang bagaimana memanage keuangan dan usaha. Sehingga itu salah satu modal awal untuk dalam hal penilaian kesehatan koperasinya. Kalau semua SDM-nya itu mampu dan bisa mengelola dengan baik, harusnya dalam hal pelaporannya itu tidak ada persoalan. Nah, tadi betul masalah keterbukaan informasi, kita sekarang zamannya sudah digital, jumlah anggota itu nanti bertambah banyak, harusnya pengurus bisa memanfaatkan sistem digital dan seharusnya dilaporkan dengan mudah dan seharusnya tidak ada keluhan apapun dalam hal pelaporan ya, dalam hal keterbukaan informasi. Namun memang yang harus kita jaga di sini juga bukan hanya masalah kompetensi SDM, tapi hal-hal lainnya yang berhubungan dengan tiga pilar pemeriksaan kesehatan koperasi itu. Nah, itulah yang kami harapkan mulai dari permodalan, manajemen keuangan, dan juga manajemen resiko. Ini tidak boleh diabaikan. Ini harus betul-betul mereka lakukan dan tetapkan bersama, dan seharusnya ini menjadi pegangan mereka dalam hal berusaha. Ini yang menurut saya fundamental yang harus dijaga terus-menerus, dan seharusnya ini menjadi trusting buat seluruh warga masyarakat yang ingin bergabung nanti menjadi anggota koperasi Kelurahan Merah Putih di Balikpapan.
0: Oke, sebuah koperasi kalau ingin berkembang baik begitu kan, ini berarti kan ada keterlibatan dari anggotanya juga, karena kan tadi prinsipnya betul, ya, dari, oleh, dan untuk anggota semuanya begitu. Bagaimana sih Pak menarik minat masyarakat, apalagi mungkin generasi muda ya khususnya ya, supaya mereka juga terlibat menjadi anggota bahkan juga pengurus koperasi, Pak Heru?
3: Ya, disitulah tantangannya Mbak. Kami di era digital begini dan selanjutnya sudah banyak ya badan usaha-badan usaha lainnya yang juga melakukan hal yang sama. Ya, ini yang menurut saya peran pengurus, walaupun dia baru, dia harus mengambil tantangan dengan cara membuka inovasi atau kreasi terhadap manajemen usaha yang akan disampaikan kepada anggotanya. Sudah pasti yang dijual adalah koperasi, itu adalah pembagian sisa hasil usaha atau hasil-hasil usaha yang menjadi permodalan atau keikutsertaan dalam penyertaan modal. Nah, itulah yang menurut saya skema-skema baru, orang butuh hitungan-hitungannya, kalkulasinya begitu ya. Kita apa adanya saja sampaikan. Kalau memang itu menguntungkan, kita sampaikan bahwa pembagian atau bagi hasil itu merupakan konsep nyata daripada pembentukan badan usaha koperasi. Dan itu bisa dijual dalam hal pembuktian nanti hasil kerjanya, transaksinya. Mungkin per 6 bulan dia sudah bisa melaporkan, tidak menunggu sampai dengan 1 tahun. Dan kalau hasilnya pun bisa diinformasikan secara langsung by orang per orang dengan anggota, itu malah akan membuat trusting daripada koperasi itu menjadi tumbuh. Dan sejalan juga itu memang tantangannya, banyak berita gitu ya, koperasi-koperasi yang tidak sehat itu bisa dikupis dengan cara pembuktian bahwa mulai dari produk yang mereka keluarkan dari usaha-usaha sektor tadi itu mereka sudah bisa jalankan dan itu bisa dipertahankan. Harusnya ini bisa menjadi keinginan orang untuk terus bergabung dengan koperasi. Ya. Nah, sedangkan untuk anak-anak muda kami tetap sosialisasi, gencarkan, termasuk di perguruan tinggi, kami sosialisasi gerakan cinta koperasi untuk perguruan tinggi, itu juga kami sedang galakan, terutama untuk melatih mereka dalam hal mengelola badan usaha yang di lingkungan akademisi begitu ya, atau perguruan tinggi.
0: Baik, kalau Pak Raweng bagaimana Pak untuk menarik minat dari masyarakat menjadi anggota maupun juga pengurus koperasi, termasuk untuk generasi mudanya Pak?
4: Kita, saya pikir apa yang disampaikan Pak Heru itu sudah luar biasa, sama lah artinya kita koperasi ini kan membuka informasi seluas-luasnya, karena keberhasilan koperasi itu kan tergantung anggota. Jadi anggota inilah pemegang saham dan yang menentukan maju mundurnya suatu badan usaha lewat koperasi. Nah, ini pentingnya pengurus.

0: bahkan anggota koperasi
1: Koperasi.
0: begitu ya. Karena penting
1: Ya.
0: tata kelola koperasi yang profesional dan juga transparan, ini akan menentukan keberhasilan sebuah koperasi ke depannya.
1: Itu kunci dasarnya.
0: Baik,
1: Kunci
0: itu
1: dasar
0: kunci dasar.
1: kita ya.
0: Baik, terima kasih Pak Rawing dan juga Pak Heru sudah berbincang untuk RRI
1: Terima
0: Pro
1: kasih,
0: 3.
1: Mbak Luna.
0: Kabar
1: Pak Rawing.
0: baiknya masing-masing.
1: Salam
0: Terima
1: sehat
0: kasih.
1: ya.
0: Selamat
1: Semuanya.
0: sore Bapak-bapak.
1: Mulai.
0: Demikian tadi kita baru saja berbincang mengenai optimalisasi koperasi Desa Merah Putih bersama dengan Pak Rawing Rambang, Ketua Koperasi Ungkup Badan Aset GKE Palangkaraya, dan juga Pak Heru Resandi Setia Kesuma, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Balikpapan.
2: Wawancara Pro 3. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam Jaga Lingkungan, Jaga Indonesia. Hanya di Pro 3. Kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.
0: Saudara, indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali ditutup di zona merah pada perdagangan hari ini. IHSG terkoreksi 15,45 poin dan berakhir di level 6.324,57. Berikut kita akan simak laporannya bersama Afriani Raspati. Afriani.
3: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah pada akhir perdagangan sore hari ini. IHSG terkoreksi 15,45 poin atau 0,24% di level 6.324,57 setelah sepanjang hari tadi bergerak cukup fluktuatif di kisaran 6.200 hingga 6.300. Tekanan terhadap indeks datang dari mayoritas sektor saham, yaitu sektor kesehatan yang menjadi penyumbang pelemahan terbesar dengan penurunan 1,25%. Di sisi lainnya, sejumlah sektor masih mampu bertahan di zona hijau, di mana sektor properti memimpin penguatan sebesar 1,34%, diikuti oleh sektor teknologi, konsumer non-siklikal, dan juga sektor industri. Pendengar, aktivitas perdagangan hari ini tercatat cukup tinggi, di mana sebanyak 366 saham melemah, 238 saham menguat, dan 190 saham lainnya stagnan. Nilai transaksi harian mencapai sekitar 11,2 triliun rupiah dengan volume perdagangan 28,9 miliar lembar saham. Pelemahan IHSG ini juga terjadi di tengah nilai tukar rupiah yang masih berada di kisaran 17.900 per dolar Amerika Serikat. Sebelumnya, pendengar, analis teknikal BRI Dana Reksa Sekuritas Reza Diovanda menilai pasar hari ini akan mencermati hasil rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia dengan konsensus yang memperkirakan kenaikan lanjutan BI rate sebesar 25 BPS. Sementara dari eksternal, perhatian investor sepenuhnya masih dinilai tertuju pada perkembangan konflik Iran dan juga Amerika Serikat. Dalam pernyataannya, Reza mengatakan bahwa secara teknikal, IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan dengan support 6.200 hingga 6.250. Namun momentum bullish masih cukup terjaga. Nah, tapi ia mengingatkan bahwa setelah rally yang cukup kuat dalam beberapa hari terakhir ini, potensi profit taking jangka pendek juga masih tetap perlu diwaspadai. Demikian pendengar, laporan penutupan pasar saham hari ini. Informasi ini juga dapat Anda baca di laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Afriani Raspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI. Indonesia menyapa sore.
0: Tahun ajaran baru 2026-2027 sudah mulai berjalan aktif ya sejak pertengahan bulan Juli atau kurang lebih 1-2 minggu terakhir ini begitu ya. Nah, dengan aktifnya kembali tahun ajaran baru tentu

0: program makan bergizi gratis atau MBG yang sebelumnya sempat diliburkan pada saat masa libur sekolah kembali dinikmati para siswa ya. Dan program ini tentunya diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi para peserta didik tetapi juga meningkatkan konsentrasi dan bahkan semangat belajar di sekolah. Tapi pelaksanaan program MBG ini tentu juga membutuhkan kesiapan ya, tidak hanya dari pihak SPPG tapi juga dari pihak sekolah sampai juga pada tahapan pengaturan distribusi makanan dan juga pengaturan waktu pembagian supaya proses belajar tetap berjalan dengan optimal. Lantas bagaimana pelaksanaan program MBG setelah masa liburan selesai dan apa saja evaluasi yang dilakukan oleh pihak sekolah? Sore ini kita akan berbincang bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana Prasarana SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Diah Wulandari.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore, Bu Diah.
2: Selamat sore.
0: Iya, Bu Diah, bagaimana pelaksanaan program MBG di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta setelah liburan sekolah berakhir kemarin itu?
2: Baik, Mbak, begini. Jadi, untuk kami di SMA Muhammadiyah 3 itu masuk sekolah tanggal 13 Juli. Kami belum langsung menerima MBG. Kami menerima MBG mulai kemarin. Di tanggal 21, karena memang untuk SMA Muhammadiyah 3 banyak hal yang karena ada MPLS dan sebagainya, sehingga menurut kami agak krodit nantinya, sehingga kami menerima kembali mulai tanggal 21 kemarin.
0: Oke, begitu. Per kemarin ya, hari Selasa kemarin berarti ya, setelah program MPLS selesai, KBM berjalan normal, baru ya, menerima betul. Kembali MBG ya?
2: Ya, betul.
0: Apa ada perbedaan tidak dari program MBG sebelumnya sebelum masa liburan kemarin, Bu Diah?
2: Untuk programnya itu di sekolah kami sendiri, kalau tahun lalu kami menerima itu kan semua siswa kami hitung menjadi penerima begitu. Tetapi mulai tahun ini memang kami membuat sistem baru dengan menerapkan hanya yang mau menerima saja yang kami perhitungkan begitu, Mbak.
0: Okay.
2: Jadi kami awal tahun itu sudah menyiapkan form bagi siswa siapa saja yang mau menerima, kemudian jadi tidak semua siswa sekarang yang menerima.
0: Okay. Seperti itu. Kenapa langkah tersebut diambil, Bu Diah?
2: Karena mengingat pada tahun lalu itu tidak setiap hari itu makanan bisa habis. Jadi karena alasannya beberapa siswa kenapa tidak menghabiskan, kami tidak untuk kami tidak berminat atau mungkin sudah makan atau seperti itu. Sehingga kami memastikan lagi untuk tahun ini supaya tidak ada sisa-sisa, makanya kami membuat sistem seperti itu. Seperti
0: baik.
2: Itu, Mbak.
0: Nah, untuk tadi ya, mendata siapa siswa yang mau menerima atau tidak menerima, ini apakah memang dari pihak sekolah yang menentukan sendiri mekanismenya atau memang dari dinas setempat, Bu Diah? Ada himbauan untuk melakukan hal tersebut?
2: Tidak ada, tetapi kami belajar dari pengalaman yang lalu saja begitu. Dan beberapa sekolah kami juga berdiskusi begitu, ada sekolah yang memang melakukan hal seperti itu.
0: Baik. Dan kemudian dari form yang sudah disebarkan tadi, berarti ini yang mengisi pihak orang tua ya, orang tua siswa ya?
2: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Baik. Berapa banyak dari seluruh siswa yang bersedia menerima dan berapa banyak yang tidak bersedia, Bu Diah?
2: Iya. Dari keseluruhan siswa kami sekitar 600 orang itu yang sedia untuk menerima ada sekitar 500-an. Jadi kami menerima untuk tahun ini 550. Sebetulnya memang lebih banyak yang mau menerima, ya, Mbak, daripada yang tidak. Jadi lebih banyak yang berminat sebetulnya.
0: Oke. Tapi karena form itu sudah disebarkan, kemudian juga ini ya menghargai yang memang tidak mau menerima tadi ya, Bu ya. Memang itu yang disampaikan
2: betul
0: ke pihak SPPG berarti ya, untuk mengurangi jumlah porsi yang didistribusikan ke SMA Muhammadiyah 3. Nah,
2: betul sekali.
0: Kalau dari sisi makanannya sendiri, bagaimana Bu Diah? Ada tidak ya perbedaan dari dengan yang sebelum liburan kemarin?
2: Jadi kalau menurut kami sama, ini karena kami sudah menerima beberapa hari ya, jadi sama saja menunya, dan kami juga setiap awal pekan kan menerima menu-menu untuk selama satu minggu itu kami lihat masih sama seperti yang lalu.
0: Oke, berarti mekanismenya ini ya, ada menu yang disampaikan oleh pihak SPPG kepada sekolah dulu, disusun
2: betul
0: selama satu
2: sekali.
0: Minggu ya?
2: Iya, betul
0: Oh,
2: sekali.
0: Baik. Ada ini koordinasi yang dilakukan mungkin dari pihak sekolah dengan penyedia makanan SPPG ini, Bu Diah, untuk menunya apakah memang diserahkan semuanya ke SPPG atau pihak sekolah juga bisa memberikan masukan, Ibu?
2: Kami sering memberi masukan, itu terutama dari anak-anak kami, karena memang pihak SPPG itu kan ada akun Instagram, nah beberapa anak kami selalu memberi masukan untuk makanan-makanannya lewat akun itu.
0: Langsung ya, disampaikan anak-anak ya,
2: iya,
0: dengan memention
2: betul.
0: Langsung pihak SPPG ya.
2: Bahkan kadang ada surat cinta juga Mbak di dalam wadah makan itu. Begitu.
0: Apa yang mungkin sempat Bu Diah lihat dari surat cinta requestan anak-anak ini?
2: Iya, ya mungkin makanan kesukaan anak-anak seperti mie ayam begitu. Jadi
0: supaya tidak bosan juga ya menunya ya, harus variasi ya.
2: Tetapi juga tidak semua di ini ya Mbak, ini kan karena dipenuhi karena ya melihat mungkin kecukupan gizi dan sebagainya itu dipertimbangkan.
0: Nah, sejauh mana pihak sekolah ini menjembatani apa yang disampaikan anak-anak dengan pihak penyedia makan MBG ini tadi, Bu Diah?
2: Ya karena kami anak-anak juga sudah ya anak SMA ya Mbak, jadi ya kita nggak ada ikut campur untuk urusan tersebut sih sebenarnya ya, cuman kadang untuk ya menyampaikan ini ada surat cinta begitu.
0: Oke, disampaikan langsung anak-anak ya kepada SPPG ya.
2: Iya,
0: baik, kalau dari sisi menu tadi ya tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, artinya variasi dari menunya juga tetap diperhatikan oleh pihak SPPG. Kalau distribusinya, waktu pembagiannya bagaimana Bu Diah?
2: Oh iya, untuk kami, jadi anak-anak yang bersedia menerima MBG tadi, kami beri kartu Mbak. Jadi kami beri kartu, ketika mereka mau mengambil jatah makannya, mereka menukarkan kartu tersebut dengan jatah makannya. Kemudian ketika mereka mengembalikan, itu juga kami kembalikan kartunya untuk digunakan besoknya lagi. Kenapa kami buat seperti itu? Untuk mendidik anak-anak untuk bertanggung jawab terhadap wadah makannya tersebut, karena tahun lalu ketika kami belum menggunakan metode tersebut, ada beberapa anak itu yang ya mungkin lupa sehingga wadah makanan masih di dalam kelas ketika kita mau mengembalikan wadah makan tersebut, sehingga harus kita cari-cari dulu begitu.
0: Baru penerapannya baru saat ini ya Bu Diah ya?
2: Betul, betul.
0: Baru kemarin berarti ya penggunaan kartu, diharapkan lebih tanggung jawab,
2: mandiri
0: begitu ya. Apalagi ini anak-anak SMA kan sudah harusnya bisa bertanggung jawab ya terhadap makanannya yang diterima. Itu kalau dari siswa, kalau dari orang tua ada tidak Bu Diah yang menyampaikan terkait masukan yang disampaikan kepada pihak sekolah, melalui pihak sekolah begitu ya, terkait MBG ini?
2: Sejauh ini tidak ada Mbak, belum pernah ada gitu. Paling kalau misalnya bertanya, kalau seperti kemarin libur begitu, apakah anak-anak sudah mulai menerima makan begitu, karena kan mungkin terkait dengan bekal yang harus dibawakan ke anak-anak. Kalau memang tidak ada jatah makan, berarti anak-anak harus membawa bekal, seperti itu.
0: Penyampaian informasi itu ya kepada orang tua ya.
2: Iya, kami biasanya juga menyampaikan.
0: Baik, Bu Diah, ini kan manajemen BGN kan berubah begitu, apalagi hari ini tadi kan ada pelantikan kepala BGN yang baru. Apa yang ingin disampaikan mungkin harapannya terkait keberlanjutan program MBG ini supaya manfaatnya semakin dirasakan oleh peserta didik dan juga sekolah?
2: Ya, sejauh ini sebenarnya kalau di ke kami itu kan tidak ada ada kondisi seperti apapun di pusat, kan kami tidak begitu merasakan ya Mbak. Jadi kan kalau misalnya memang bisa lebih baik, kami tentunya merasa lebih apa ya, lebih bersemangat ini ya menerima program dari pemerintah seperti ini.
0: Baik. Kalau begitu terima kasih Bu Diah untuk sore hari ini sudah berbincang bersama RRI Pro 3 tentang program MBG di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta.
2: Baik.
0: Terima kasih, selamat sore, sehat selalu Bu Diah.
2: Terima kasih Mbak Luna.
0: Demikian tadi kita baru saja berbincang bersama Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana Prasarana SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Diah Wulandari.
1: Wawancara Pro 3. Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyampaikan selamat kepada Sudaryono yang resmi dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Ia meyakini pengalaman Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian menjadi modal penting memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Menurut Wapres, Sudaryono telah terlibat dalam penguatan ketahanan pangan nasional. Ia dinilai memiliki pemahaman yang baik terhadap rantai pasok pangan yang menjadi salah satu aspek penting keberhasilan MBG. Wapres menegaskan pengelolaan anggaran program MBG harus dilakukan secara akuntabel. Dengan demikian, setiap rupiah yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan gizi anak-anak Indonesia. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
5: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

0: manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Siapa yang hobinya minum es kopi gula aren, kemudian mie goreng ya? Diperhatikan asupan kalorinya ya. Saya jadi teringat ini kemarin kan sempat ada informasi yang disampaikan guru besar Fakultas Kedokteran UI ya, Pak M. Yunir, yang mengungkap fakta mengkhawatirkan. Ada sekitar 73% penyandang diabetes di Indonesia ini belum terdiagnosis. Angka yang tidak sedikit tentunya, dan kondisi ini membuat sebagian besar penderita diabetes mereka tidak menyadari penyakitnya sampai memicu resiko komplikasi serius di berbagai organ tubuh. Wah, ini mengerikan ya. Baik, kita masuki segmen warga bicara. Anda boleh sampaikan ini informasi-informasi sore hari ini melalui Pro 3 RRI atau juga memberikan masukan ya, mungkin terkait dengan program MBG Makan Bergizi Gratis. Di line telepon kami mendengar 021-352-3172 atau 021-384-4545. Saya ke Cirebon dulu menjumpai Bu Indra. Selamat sore, Bu Indra.
3: Selamat sore, Mbak Luna Elia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sorenya masih cerah nih, Mbak Luna.
2: Oh iya,
3: iya.
2: Sama di sini cerah nih.
3: Masyarakat juga sudah panen, iya, yeah. Menunggu tanam padi berikutnya gitu.
2: Yeah.
3: Nah, ini mengenai program pemerintah yang penting ini, MBG dan Koperasi Merah Putih. MBG sampai saat ini belum sampai. Ini di depan rumah Bu Indra ada SD, iya, di depan balai desa ini. Sampai saat ini belum mendapat MBG, iya. Jadi yeah. Padahal nggak jauh-jauh amat, bukan di pelosok, malah di jalur pantura. Jadi kalau mengingat gonjang ganjing begitu ramenya, ini yang katakanlah terjangkau aja kok belum dapat gitu. Bagaimana ya, untuk
2: hanya
3: program
2: sekolah itu atau sekolah di sekitarnya juga belum dapat, Bu?
3: Belum ya, jadi belum. Di desa kan satu desa satu sekolah ini, iya.
2: Oh, ada, hanya satu sekolah itu, iya, SD ya?
3: Ada, iya, ada madrasah juga, madrasahnya juga belum dapat.
2: Oh.
3: Desa tetangga juga belum dapat, begitu, baik. Iya.
2: Di mana boleh disampaikan, Bu
3: Desa Prayangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Iya, satu Kecamatan Gebang ini sepertinya baru beberapa saja yang ada ya, yang dapat, iya, begitu. Kemudian mengenai Koperasi Merah Putih, ada bangunan yang dibangun. Tadinya ada pembongkaran warung-warung liar yang di atas tanah negara, begitu katanya, untuk supaya lebih tertata rapi. Nah, setelah itu bulan-bulan berikutnya ada dibangun, bangunan dibuat dari batako, begitu. Kami bertanya, untuk apa itu? Untuk Koperasi Merah Putih, katanya. Tapi udah berapa bulan gitu, ya kemajuannya lambat sekali, Mbak Luna. Iya, jadi
2: proses pembangunannya ya.
3: Iya.
2: Oh iya.
3: Di sini juga masyarakat membangun rumah gitu. Ya, ini kok hanya sebegitu bangunannya, tapi kok nggak jadi-jadi gitu. Apa sengaja dilama-lama atau mungkin dananya belum dapat?
2: Anggarannya
3: gitu.
2: Ya, belum.
3: Iya, jadi
2: baik.
3: Jadi pertanyaan juga. Terima kasih.
2: Baik, makasih banyak Bu Indra di Cirebon ya, sudah menyampaikan informasi dan juga kondisi di sana. Kita ke Pak Soan di Samarinda. Pak Soan, selamat sore.
4: Selamat sore.
2: Silakan, Pak.
4: keluhan yang pertama, Bu Indra dengan saya juga sama ya.
2: Terkait di daerah apa? MBG atau?
4: Ada MBG, ada anak-anak sekolah yang belum dapat banyak di sini.
2: Baik, baik.
4: Samarinda Utara. Bahkan ada yang dihentikan penerimaan MBG itu sejak setelah Idul Fitri sampai sekarang. Pernah nerima tapi berhenti, habis itu tidak muncul-muncul lagi sampai sekarang.
2: Di satu sekolah atau beberapa sekolah, Pak? Yang dihentikan?
4: 26 sekolah.
2: Oh, oke. Setelah Lebaran ya?
4: Setelah Lebaran. Dan yang belum dapat juga banyak.
2: Apa mungkin SPPG-nya ditutup, Pak, atau gimana? Ada info?
4: Katanya ditutup karena tidak layak dan
2: tidak
4: sebagainya.
2: Tidak layak, iya, oke. Okay.
4: Tapi kan harusnya ada batas dong ya, enggak begitu nutup terus terus tidak anu lagi, kemudian dibina lah baik-baik bagaimana yang benar dan seterusnya, harusnya begitu ya. Karena Bu Indra guru, saya pun mengajar juga ya, di perguruan tinggi saya ngajar, di SLTA juga saya ngajar gitu ya. Nah, jadi itu ya keluhan saya pertama. Cuman ini untuk masalah kualitas daripada makanan itu, Mbak Luna ya. Kualitas makanan itu, kalau memang ada jadwal sih hari ini, tetapi kalau misalnya bumbunya itu terus, akan membosankan buat anak-anak. Dan itu tidak pernah diakui oleh orang-orang tua atau guru atau dan sebagainya, bahwa kualitas itu selalu bagus ini. Coba perhatikan pidatonya Pak Prabowo itu sudah jelas-jelas nyindir loh itu. Saya tahu potongan ayam itu yang 12 potong satu ekor, yang 20 potong. Coba kan itu sindiran beliau itu ya. Tapi begini maksud saya, Mbak Luna, seandainya anak-anak itu satu sekolah itu enggak makan 10 anak atau 5 anak, dia enggak mau makan. Dan itu memang kenyataan banyak ya yang tidak mau makan. Kalau dikalikan satu kota, dikalikan satu provinsi, dikalikan satu Indonesia, kira-kira berapa uang Indonesia yang tercecer di situ?
2: Betul. Mubazir malah ya.
4: Dari mubazir program. Itu. Betul. Nah, ini juga perlu diperhatikan masalah kualitas. Saya pernah hitung-hitung, dari 300 sekian triliun dibagi dengan 255 efektif belajar anak-anak satu tahun, itu ketemunya 1 triliun lebih satu hari. 1 triliun lebih satu hari. Mungkin Bu Indra tahu itu, 255 satu tahun ya efektif belajar anak-anak. Nah, ini juga perlu dicermati Mbak Luna. Kita nggak bisa, wah ini bagus. Saya selalu mendengar pernyataan-pernyataan, wah bagus ini. Ya. Maksud saya, kritisi supaya lebih baik begitu. Nah, jadi tidak terjerumus Pak Prabowo begitu loh Terima kasih Mbak Luna.
2: Terima kasih Pak Sowan di Samarinda. Kami catat masukannya. Satu lagi Bu Dinda ya di Bogor ya. Silakan Bu Dinda, selamat sore.
5: Sore Mbak Luna, kabar baik ya Mbak Luna ya.
2: Alhamdulillah baik. Silakan Bu.
5: Gula aren sama mie goreng.
2: Mie goreng. Sore-sore lagi ya.
5: Sore-sore, aduh senangnya. Oke, tentang MBG ya Mbak Luna ya. Sepertinya sama dengan tadi cerita dari kepala sekolah di SMA Muhammadiyah tadi ya.
2: Iya, wakil kepala sekolah tadi Bu Dia.
5: Kepala sekolah ya, antara lain tuh ya beberapa sekolah mungkin ada persamaan. Ini dekat rumah anakku di daerah Tangsel ya, di Tangsel nih. Ini aku lihat sendiri nih Mbak Luna. Saat MBG datang itu ya, kan diantar gitu ya pakai ini, pakai mobil box begitu ya.
2: Betul.
5: Ya terus tapi setelah mungkin berapa ratus begitu ya dalam sekolah itu, ada sekolah dekat situ ya, jadi aku lihat sendiri itu sisa Mbak Luna, sisa yang maksudnya ada anak-anak yang nggak mau menerima gitu. Jadi
2: masih utuh ya, tapi ya
5: masih utuh ya.
2: Jadi dan itu dikembalikan lagi ke SPPG.
5: Ya, sebetulnya petugas MBG ya tuh bagi-bagi ke siapa sekeliling begitu yang pedagang begitu ya. MBG siapa yang mau MBG begitu. Jadi banyak memang nyaris di setiap sekolah ada anak yang mau menerima, ada yang enggak gitu.
2: Ya.
5: Nah, lebih enak masakan mama.
2: Oke, ini di note, ini harus di note Pak Sudaryanto ya, Kepala BGN yang baru.
5: Oke, lanjut.
2: Baik, makasih Bu Dinda, selamat sore. Maaf pendengar kita antusias ya tentang program MBG. Besok pagi kita bahas deh. Ya, besok pagi akan dibahas juga di program Lapsus ya, laporan khusus karena ada pimpinan baru BGN yang baru dilantik tadi sore ya, Pak Sudaryatno yang menggantikan Bu Nani Deang yang mengundurkan diri, dan sekaligus juga komitmen dari BGN untuk penguatan tata kelola MBG supaya anak-anak bahagia menerima program MBG ini, dimakan dengan lahap, dan tentunya manfaatnya bisa diterima oleh mereka-mereka yang memang menerima manfaat. Besok ikuti ya perbincangan menarik dengan beberapa narasumber di program laporan khusus besok pagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengajak pengusaha tani Indonesia untuk fokus mengembangkan usaha berorientasi ekspor guna memperkuat agribisnis nasional, memperluas pasar global, dan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. Menurut Sudaryono, peluang terbesar sektor pertanian saat ini bukan berada pada proyek pemerintah, melainkan pada perluasan pasar global yang terus dibuka pemerintah seiring penguatan produksi nasional. Ia mengatakan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan pertanian sebagai sektor prioritas nasional. Karena itu, seluruh pelaku usaha pertanian harus mampu menangkap peluang yang lahir dari kebijakan tersebut, terutama dalam memperkuat produksi dan memperluas pasar ekspor. Berita lainnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menyampaikan biaya produksi hidrogen, khususnya green hydrogen, dapat ditekan murah melalui pemanfaatan listrik berlebih atau ekses dari sumber seperti pembangkit listrik tenaga air PLTA dan pembangkit listrik tenaga surya PLTS. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Enia Listiani Dewi, menjelaskan bahwa pemanfaatan listrik yang tidak terserap oleh sistem kelistrikan dapat dialihkan untuk memproduksi hidrogen. Enia menyebut potensi tersebut semakin besar seiring dengan pengembangan kapasitas PLTS nasional. Menurutnya, apabila kapasitas PLTS mencapai 100 gigawatt, listrik yang dihasilkan pada saat beban rendah dapat dimanfaatkan untuk produksi hidrogen tanpa harus bergantung pada penyimpanan energi menggunakan baterai. Beralih ke berita mancanegara, ASEAN akan melakukan peninjauan menyeluruh terhadap pelaksanaan konsensus 5 poin oleh Myanmar sebagai upaya mengakhiri kekerasan sejak kudeta militer 2021. Rencana tersebut tercantum dalam rancangan komunike bersama para menteri luar negeri ASEAN. Hasil evaluasi pelaksanaan konsensus itu akan disampaikan dalam konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN pada November mendatang. Langkah tersebut dilakukan setelah ASEAN masih membatasi keterlibatan pemimpin dan menteri Myanmar dalam pertemuan tingkat tinggi organisasi tersebut. Dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Manila, Myanmar kembali hanya diwakili oleh seorang sekretaris tetap non-politik. Beralih ke berita olahraga, KONI Lampung resmi meluncurkan logo dan maskot dan tema Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Lampung 2026. Peluncuran tersebut menandai dimulainya rangkaian persiapan menuju pesta olahraga terbesar di Lampung yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026 mendatang. Berikut selengkapnya kita simak laporan M. Priambudi.
1: Yang spesial hari ini kita akan meluncurkan logo, maskot, dan tema dari Porprov kita.
2: Rapat Kerja Provinsi kita, atau Rakerprov KONI Lampung tahun 2026 tidak hanya menjadi forum penyusunan program strategi organisasi, tetapi juga menjadi momentum peluncuran logo, maskot, dan tema Pekan Olahraga Nasional atau Porprov Lampung 2026. Yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang. Ketua KONI Lampung Taufik Hidayat kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan peluncuran identitas Porprov dilakukan sebagai penanda dimulainya rangkaian persiapan pesta olahraga terbesar di tingkat provinsi. Menurutnya, Rakerprov juga menjadi ajang penyatu langkah antara KONI Kabupaten Kota dan seluruh cabang olahraga. Ia menjelaskan KONI Lampung telah memetakan cabang olahraga unggulan sebagai bagian dari persiapan menghadapi Porprov sekaligus pembinaan menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON tahun 2028. Komunikasi dengan setiap cabang olahraga juga terus dilakukan untuk memastikan program pembinaan berjalan sesuai target.
1: Untuk kita bahas bersama nanti dengan seluruh anggota KONI, baik KONI Kabupaten Kota maupun cabur-cabur. Kemudian yang spesial hari ini kita akan meluncurkan logo, maskot, dan tema dari Porprov kita. Karena Porprov kita akan dilakukan tahun 2026 bulan November insya Allah.
2: Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung M. Firsada menegaskan pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh pembinaan olahraga, mulai dari penyelenggaraan Porprov hingga persiapan atlet menuju PON. Porprov harus menjadi wadah menjaring atlet-atlet potensial dari seluruh kabupaten kota di Lampung. Dengan jumlah penduduk sekitar 9,4 juta jiwa, Lampung dinilai memiliki potensi besar melahirkan atlet-atlet berprestasi di tingkat nasional.
1: Dari penduduk 9,4 juta ini, saya yakin KONI bisa memilih bibit-bibit berbakat untuk berprestasi di event Porprov maupun di PON. Nah, setelah adanya pembibitan, tentunya pembinaan untuk meningkatkan prestasi. Lampung harus memiliki peringkat di nasional.
2: Selain itu, peluncuran logo, maskot, dan tema Porprov 2026 menjadi simbol dimulainya persiapan menuju pesta olahraga 4 tahunan tersebut. Sekaligus diharapkan mampu membangkitkan semangat seluruh pemangku kepentingan untuk menyukseskan Porprov dan meningkatkan prestasi olahraga Lampung di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan demikianlah Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sangsaka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah?

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Ini baru enak.
4: Mulai yang semalam ini di area di Nilo.
5: Luar biasa.
6: Aku baru aja di
7: FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Badan Gizi Nasional BGN menegaskan pengurangan anggaran untuk program makan bergizi gratis MBG tahun 2026 berfokus pada penajaman penerima manfaat. Tujuan dari penajaman ini adalah untuk mengutamakan kualitas sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pasuruan terus memperluas sasaran perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kali ini menyasar 2.000 guru LP Ma'arif, 500 takmir masjid, dan 34 pondok pesantren di bawah naungan pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kota Pasuruan. ABU Director of News Indra Singh menilai AI telah menjadi bagian dari industri media. Karena itu, lembaga penyiaran dituntut mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi tanpa mengabaikan prinsip etika dan perlindungan hak cipta. Tiga informasi tadi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Anda masih mendengarkan Indonesia Menyapa Sore Pro 3 RRI hari ini Rabu 22 Juli 2026. Saya Luna Elia, sesaat lagi kita akan simak Warta Nusantara Sore.

0: Warta Nusantara.
1: Pendengar, hujan mulai turun. BMKG hari ini mengingatkan ancaman angin kencang di wilayah Sintang, Kalimantan Barat. Selengkapnya kita akan bergabung bersama Dian Beni Yuda. Dian.
2: Baik, memang BMKG Sintang hari ini mengeluarkan imbauan terkait dengan adanya potensi kondisi cuaca di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau ini yang didominasi berawan hingga berawan, sehingga masyarakat ini diimbau untuk mewaspadai potensi hujan ringan yang diperkirakan ini terjadi pada beberapa hari dalam sepekan mendatang. Memang sebelumnya kondisi di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau mengalami kekeringan yang cukup tinggi, dan kemudian diprediksi akan ada hujan ringan sehingga ini menimbulkan ada potensi angin kencang yang diperkirakan sekitar tanggal 19, 22, 23, dan 25 Juli 2026. Berikut petikan wawancara kami dengan Stasiun Meteorologi Kabupaten Sintang, Syahbani.
3: Kondisi dari hujan dengan indeks dengan tanggal 19, 22, 23, dan 25 Juli 2026 di wilayah Kabupaten Sintang.
2: Dan memang menurut perkiraan BMKG Sintang, di luar tanggal tersebut, kondisi cuaca diperkirakan relatif kondusif dengan dominasi langit cerah berawan hingga berawan. Walaupun demikian, masyarakat ini tetap diminta untuk mengikuti pembaharuan informasi cuaca karena kondisi atmosfer di Kabupaten Sintang ini dapat berubah secara dinamis. BMKG juga mengimbau masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, termasuk petani, nelayan sungai, kemudian juga pengguna jalan, agar tetap mengantisipasi kemungkinan hujan yang dapat terjadi secara lokal, meskipun ini sebagian besar wilayah diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan. Dan informasi perakiran cuaca tersebut juga merupakan perakirawan untuk periode 19 hingga 25 Juli 2026, dan kemudian masyarakat juga memang terus diimbau untuk menghindari lokasi-lokasi yang memang rawan terjadinya angin puting beliung dan angin kencang, karena di Kabupaten Sintang beberapa waktu belakangan juga terjadi angin puting beliung, sehingga BMKG Sintang meminta masyarakat untuk tetap waspadai bagaimana potensi angin kencang di Kabupaten Sintang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dian Ben Yuda, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Catatan peristiwa.
4: Tanggal 22 Juli diperingati sebagai Hari Bakti Adiaksa atau yang dikenal dengan Hari Kejaksaan. Hari Bakti Adiaksa terbentuk melalui Surat Keputusan Menteri tahun 1961. Kejaksaan pertama kali dibentuk sebagai bagian dari Departemen Kehakiman. Gatot Tarunamiharjo merupakan Jaksa Agung pertama di Indonesia. Hingga kemudian pada tanggal 22 Juli 1960, Kabinet Pemerintahan Indonesia kala itu memutuskan bahwa kejaksaan menjadi departemen terpisah. Tanggal 22 Juli 1917 atau 109 tahun lalu merupakan hari kelahiran mantan Wakil Presiden Indonesia Adam Malik. Sebagai seorang diplomat, jurnalis, bahkan birokrat, Adam Malik sering mengatakan semua bisa diatur. Sebagai diplomat, ia memang dikenal selalu mempunyai 1001 jawaban atas segala macam pertanyaan dan permasalahan yang dihadapkan kepadanya. Mantan wakil presiden ketiga itu juga ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional. Menjelang kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, dibantu tokoh pemuda yang lain, Adam Malik pernah membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
0: Warta Nusantara.
1: Pendengar, kasus kebakaran hutan dan lahan semakin meluas di beberapa kabupaten dan kota, salah satunya Kota Waringin Timur. Selengkapnya kita akan simak laporannya bersama Sabella Indasari. Sabella.
5: Iya, saudara pendengar, Provinsi Kalimantan Tengah saat ini telah masuk musim kemarau. Beberapa daerah kabupaten dan kota saat ini mulai bermunculan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pantauan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kota Waringin Timur, Kotim, kebakaran hutan dan lahan karhutla hingga 21 Juli 2026, hotspot terpantau mencapai 511 titik panas, dengan jumlah kasus karhutla 87 kejadian terbanyak di Kecamatan Antangkalang, 95 di Kecamatan Kota Besi, Telaga Antang 73 kejadian, Mentaya Hulu 38 kejadian, dan Ketapang 31 kejadian, disusul Baamang 30 kejadian. Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur, Multajam, pemerintah Kabupaten Kotim saat ini telah menetapkan status siaga untuk dua jenis bencana sekaligus. Pada tahun ini, 2026, ada bencana kekeringan dan juga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya jumlah titik panas dan kejadian karhutla, serta meluasnya dampak musim kemarau yang memicu krisis air di Kotim. Di sejumlah wilayah menjadi perhatian dari pemerintah setempat, yakni di Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, dengan kondisi api aktif dan kecepatan angin yang tinggi, sehingga menyulitkan dalam pemadaman. Berikut pernyataan dari Multajam.
6: Memang kalau di tanggal 21 kemarin ada satu titik yang berisiko betul di Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, air aktif dan kecepatan angin sangat luar biasa. Kemudian secara overall bencana karhutla, ini juga kami menaikkan status bencana kekeringan. Jadi pada saat tahun 2006, siaga ini berada di dua status jenis bencana. Jadi satu bencana kekeringan, yang satu bencana karhutla. Walaupun penyebabnya sama, kemarau tetapi impact-nya berbeda. Selain terjadinya peningkatan dan juga hotspot atau juga kejadian setiap hari di Kabupaten Kota Waringin Timur, juga mulai adanya peningkatan permintaan air bersih dari beberapa desa di wilayah selatan.
5: Diungkapkan pula untuk Kecamatan Kota Waringin Timur, saat ini untuk penanganan karhutla dan juga krisis air, pemerintah setempat menghadapi upaya dengan pendistribusian distribusi air bersih melalui di beberapa wilayah dengan melibatkan Perumda atau perusahaan air minum daerah setempat Tirta Mentaya. Namun akibat keterbatasan armada serta kebutuhan air yang terus terulang menjadi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat tempat. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur terus mengoptimalkan upaya penanganan karhutla dan krisis air bersih berpedoman pada peringatan dini BMKG, serta berkoordinasi dengan BPBPK Provinsi Kalteng dan Satgas Udara untuk pelaksanaan waterbombing. Dari Kota Cantik, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Fadila Indahsari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke laporan lainnya, literasi digital dan finansial menjadi pondasi masyarakat menghadapi perkembangan teknologi digital yang tidak bisa dipisahkan saat ini. Selengkapnya, laporan disampaikan Vivi Islamiyati. Vivi.
7: Baik, Luna, Kepala Biro Humas dan Kerjasama sekaligus dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Dr. Editia Nurdiana, menegaskan literasi digital dan literasi finansial merupakan dua kemampuan yang tidak dapat dipisahkan di era digital. Menurutnya, perkembangan teknologi telah mengubah gaya hidup masyarakat, mulai dari bertransaksi hingga menyimpan berbagai data penting di telepon pintar. Karena itu, kedua literasi tersebut menjadi bekal penting agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara aman sekaligus mengelola keuangan dengan bijak.
8: Literasi digital dan literasi finansial itu adalah satu kesatuan yang hari ini tidak bisa dipisahkan, seperti yang statement saya pertama tadi. Karena semua yang ada di dompet ini hari ini kan telah dipindahkan tuh ke handphone. Maka sangat wajar kalau panik, termasuk dengan data-data pribadi juga. Artinya ini adalah harta yang sangat berharga sekali ketika tidak dijaga. Bukan hanya dijaga fisiklinya, akan tetapi kemudian yang harus kita jaga dan kita tanamkan dalam mindset kita itu tadi, sejauh manakah literasi kita terhadap finansial hari ini dan sejauh manakah literasi kita terhadap digital.
7: Aditya menambahkan peningkatan literasi digital harus berjalan seiring dengan peningkatan literasi finansial agar masyarakat mampu mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, pemahaman tersebut juga perlu dibangun melalui perubahan pola pikir yang menempatkan literasi sebagai kebutuhan penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bersama seluruh penyuluh pertanian lapangan mendeklarasikan kesiapan penerapan pertanian modern Advanced Agriculture System PMAAS. Berikut laporan selengkapnya bersama Imam Mukhlis.
9: Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, DKPP, bersama seluruh penyuluh pertanian lapangan, mendeklarasikan kesiapan penerapan pertanian modern Advanced Agriculture System, PMAAS. Deklarasi tersebut menjadi bentuk komitmen bersama dalam mendukung modernisasi sektor pertanian sekaligus meningkatkan produktivitas padi menuju target hasil panen hingga 10 ton per hektar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumenep, Hanur Rasid menyampaikan, deklarasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan petani dalam menerapkan sistem budidaya yang lebih modern.
10: Alhamdulillah hari ini di Kabupaten Sumenep, Kadimter dan tugas penyuluh pertanian lapang telah melaksanakan deklarasi kesiapan pertanian modern, yaitu dengan program PMAS, menuju 10 ton. Ya, dengan adanya PMAS 10 ton, tingkat produktivitas akan semakin meningkat.
9: Pelaksanaan deklarasi tersebut juga dirangkaikan dengan kegiatan tanam padi menggunakan metode PMAS sebagai bentuk implementasi langsung di lapangan. Sementara itu, Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian RI untuk wilayah Kabupaten Sumenep Deoringgi menjelaskan, kegiatan tanam padi dengan metode PMAAS di Desa Bungin-Bungin, Kecamatan Dungke, merupakan pelaksanaan kedua setelah sebelumnya dilakukan di lokasi lain.
11: Alhamdulillah kita melakukan tanam padi metode PMAS yang kedua kalinya di Desa Bungin-Bungin, Kecamatan Dungke. Jadi pada hari ini kita bersama dengan perwakilan dari PJ Swasembada wilayah Madura, juga ada perwakilan dari dinas dan juga teman-teman penyuluh PPL se-Kabupaten Sumenep.
9: Kehadiran seluruh unsur tersebut diharapkan mampu mempercepat penyebaran penerapan metode PMAAS di berbagai sentra produksi padi. Dari Sumenep, Imam Mukhlis melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta jajarannya untuk mempercepat penyerapan anggaran agar tidak menumpuk di akhir tahun. Selengkapnya, laporan disampaikan Penta Maidita. Penta.
12: Baik, terima kasih Luna dan selamat sore pendengar. Memang Gubernur Jakarta Pramono Anung ini meminta jajarannya di pemerintah provinsi DKI Jakarta atau Pemprov DKI Jakarta untuk segera menyelesaikan paket pengadaan. Adapun hingga akhir triwulan kedua, pendengar, sebanyak 118.161 paket pengadaan ini tercatat telah terselesaikan. Sementara untuk paket yang memang masih berjalan, ini terus dipantau dan juga dipercepat agar manfaatnya ini bisa segera dirasakan oleh masyarakat. Ia pun mendorong percepatan penyerapan anggaran agar tidak menumpuk di akhir tahun. Demikian seperti yang disampaikan oleh Gubernur Pramono.
13: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong percepatan penyelesaian paket-paket yang masih berproses agar manfaat belanja daerah dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Dan berkaitan dengan hal ini, saya sudah meminta kepada jajaran Balai Kota tidak menumpuk seperti yang terjadi pada masa-masa lalu di akhir-akhir tahun, bulan November-Desember, sehingga dengan demikian, karena sekarang ini sudah bulan Juli, saya meminta betul untuk dilakukan dari sekarang.
12: Ya, pendengar, adapun melalui Jakarta Budget Talks yang berlangsung pada siang hari tadi, Gubernur Pramono juga turut menjelaskan, maksud saya, bahwa hingga 30 Juni 2026, realisasi pendapatan daerah ini sebesar 29,29 triliun rupiah atau 41% dari target 71,45 triliun rupiah. Dan pada periode yang sama, pendengar, belanja daerah terrealisasi 24,73 triliun rupiah atau sebesar 33,30% dari pagu 74,28 triliun rupiah. Dan selain pendapatan dan belanja daerah, pendengar, penerimaan pembiayaan ini juga telah terrealisasi, yakni sebesar 5,82 triliun rupiah atau 58,92% dari target. Dan sementara itu, pendengar, terkait dengan pengeluaran pembiayaan ini mencapai 574,9 miliar rupiah atau 8,17% dari pagu. Luna dan juga pendengar, untuk saat ini demikian dapat saya laporkan dari Jakarta, Penta Maidita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinamika Olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Warta Nusantara.
3: Penyandang disabilitas netra di Kota Padang, pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial memberikan layanan yang lebih inklusif agar mereka dapat mengakses aplikasi perlindungan sosial digital dengan mudah. Berikut laporan Elan Silvia Sari.
4: Sekretaris Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kota Padang Aprianto kepada RRI pagi tadi mengatakan seluruh layanan pemerintah termasuk perlinsos harus dapat diakses secara setara bagi seluruh masyarakat termasuk disabilitas. Menurutnya, layanan akses aplikasi perlinsos perlu dirancang agar ramah bagi penyandang disabilitas, khususnya disabilitas netra, sehingga mereka tidak mengalami hambatan dalam proses pendaftaran maupun pembaruan data. Aprianto mengapresiasi langkah di sosial yang telah menyiapkan agen pendamping. Namun, ia menilai para agen juga perlu mengetahui persebaran penyandang disabilitas di setiap wilayah agar pendampingan dapat dilakukan secara lebih efektif.
5: Sekarang yang jadi pertanyaan kami di organisasi bahwasanya 2.800 agen ini sudah mengetahui belum disabilitas itu tersebar di mana-mana saja. Kalau seandainya pemerintah itu benar-benar ingin memberikan pelayanan pengaktifan perlinsos ini kepada disabilitas, tentu mereka melakukan pendataan dulu di mana-mana di mana saja disabilitas ini tersebar.
4: Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Padang, Saiful Andri mengatakan pihaknya telah menyiapkan sekitar 2.800 agen pendamping untuk membantu masyarakat dalam mengakses aplikasi perlinsos termasuk bagi penyandang disabilitas. Menurut Saiful, para agen memiliki tugas memberikan pendampingan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran maupun pengisian data di aplikasi perlinsos. Dinas Sosial juga berkoordinasi dengan para agen di lapangan agar pendataan dapat menjangkau kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas.
6: Kita juga punya komunikasi yang intens dengan agen-agen di lapangan supaya kita prioritaskan kawan-kawan kita yang salah satu anggota keluarganya penyandang disabilitas. Di antara kakak yang sudah terdaftar, pasti ada teman-teman kita yang salah satu anggota keluarganya penyandang disabilitas.
4: Lebih lanjut, Saiful mengatakan, dari sejumlah kepala keluarga kakak yang telah terdata melalui aplikasi Perlinsos, telah terdapat kelompok penyandang disabilitas yang berhasil diakomodasi dalam sistem. Dinas Sosial memastikan pendataan dan pendampingan akan terus ditingkatkan agar semakin banyak penyandang disabilitas memperoleh akses terhadap layanan perlindungan sosial secara setara.
3: Dari Padang Sumatera Barat, Elan Silvia Sari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Beralih ke laporan lainnya, penyaluran bantuan pendidikan dilakukan di sejumlah wilayah tertinggal di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita simak laporannya bersama Ulfa Nurul Azizah. Ulfa.
7: Ya, baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, Oreo bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul memberikan bantuan alat peraga edukasi dan juga pembelajaran menyenangkan yang bekerja sama dengan Indonesia Mengajar di Kabupaten Gunung Kidul. Adapun sejumlah lokasi yang menjadi sasaran yaitu SD Negeri 1 Mentel dan sejumlah sekolah di sekitar SD tersebut. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan Suprianta mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah Oreo yang peduli terhadap pendidikan khususnya di Kabupaten Gunung Kidul. Ia menyebut memang ada beberapa infrastruktur pendidikan yang memang perlu diperbaiki, namun juga pembangunan dari sisi kemanusiaan juga sangat penting. Berikut ini kutipan wawancara kami dengan Suprianto yang merupakan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Pembangunan.
8: Kami pada tahun itu

0: sosial oleh ini, karena ini sangat mendukung program prioritas bupati yaitu pusat pinter yang juga diadakan program turunannya oleh Bu Nuno melalui Kris Komunikasi. Kami berusaha untuk bagaimana meningkatkan kualitas tadi itu.
1: Kegiatan ini oleh guru-guru yang berada di Kabupaten Gunung Kidul dan diberikan pelatihan pembelajaran mendalam atau deep learning. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Fanrul Aziza, RRI 23 Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, BPBD Pangkal Pinang siap menyalurkan air bersih gratis bagi warga terdampak kekeringan. Laporan disampaikan Ahmad Dwi Cahyo. Ahmad?
3: Ya, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pangkal Pinang menyiapkan layanan distribusi air bersih secara gratis bagi masyarakat yang terdampak kekeringan selama musim kemarau. Kepala BPBD Kota Pangkal Pinang, Dedi Revandi, mengatakan terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar penyaluran bantuan dapat dilakukan secara efektif. Ia juga meminta para ketua RT maupun RW dapat berperan mengkoordinasikan pendataan warga yang mengalami kesulitan air bersih. Setelah itu jumlah penerima memenuhi ketentuan, baru BPBD akan menyalurkan bantuan tanpa dipungut biaya. Sebagai bagian dari administrasi, permohonan juga diminta menyampaikan surat permohonan kepada BPBD serta menyerahkan data sejumlah warga yang menerima manfaat bantuan saat proses distribusi berlangsung.
4: Keringan, kami juga mengantisipasi apabila masyarakat membutuhkan suplai air, maka BPBD Kota Pangkal siap untuk mendistribusikan air, khususnya air bersih untuk MCK kepada masyarakat. Kalau misalnya ada 10 masyarakat yang membutuhkan, maka kami akan mendistribusikan satu kali ke masyarakat dengan volume air bersih kurang lebih 4 ton.
3: Lebih lanjut, pendengar, masyarakat yang telah memenuhi persyaratan dapat langsung menghubungi call center BPBD Kota Pangkal Pinang untuk mengajukan permohonan distribusi air bersih, yang mana hingga saat ini BPBD Kota Pangkal Pinang belum menerima adanya laporan yang mengalami kekeringan di wilayah Kota Pangkal Pinang. Namun, sampai saat ini pihak BPBD Kota Pangkal Pinang baru menerima laporan dari beberapa sekolah yang ada di wilayah Pangkal Pinang untuk meminta suplai air bersih dari BPBD sendiri. Yang mana juga BPBD juga menetapkan dalam penyaluran bantuan air yang didistribusi hanya diperuntukkan bagi kebutuhan mandi, cuci tangan, dan MCK, bukan untuk dikonsumsi. Dari Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, Ahmad Dwi Cahyo, Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi memulai proyek rehabilitasi gedung Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib senilai Rp19,9 miliar. Ikuti untuk informasi selengkapnya bersama Rizvan Badrian berikut ini.
5: Total anggarannya lebih kurang Rp19.980.000.
6: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi memulai proyek rehabilitasi gedung Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib. Pekerjaan fisik ini dijadwalkan berlangsung selama hampir 6 bulan, terhitung sejak 3 Juli hingga 29 Desember 2026. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri, Rodi Yantari, menyatakan proyek perbaikan gedung fasilitas kesehatan milik daerah ini menguras alokasi anggaran sebesar Rp19,98 miliar. Seluruh kebutuhan dana pekerjaan fisik tersebut bersumber dari skema pinjaman daerah Provinsi Kepri. Dinas PUPP Kepri memfokuskan pengerjaan pada 5 item utama perbaikan interior gedung rumah sakit.
5: Ada 5 pekerjaan utama yang kita kerjakan. Pertama adalah pemasangan AC sentral, itu di lantai 1, kita fokus di lantai 1. Kemudian perbaikan AC VRF di lantai 5 sampai lantai 8. Kemudian kita memperbaiki seluruh toilet dari lantai pertama sampai lantai 9 lantai, itu kita perbaiki seluruh toiletnya. Kemudian juga kita memperbaiki plafon, jadi setiap lantai itu kita perbaiki plafonnya. Kemudian juga kita perbaiki beberapa bidang lantai di ram dan teras lobi.
6: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Bambang Utoyo menjelaskan, Perbaikan area pelayanan intensif diprioritaskan pada lantai 1 dan ruang operasi di lantai 3. Peremajaan infrastruktur pada fasilitas radiologi dan ruang bedah dilakukan guna menjamin keamanan serta kenyamanan bagi pasien.
7: Ruang operasi itu sangat penting karena kita harus kendaraan jamin. Nah, terus di lantai 1 itu ada ruang radiologi, di mana alat-alat ruang radiologi atau ruang radiologi semua juga harus ini, makanya tahun ini difokuskan, dipikir berasakan untuk di lantai 1 sama lantai 3.
6: Dinas Pekerjaan Umum bersama Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib menyusun jadwal pekerjaan khusus agar tidak mengganggu pelayanan medis pasien. Proses konstruksi akan digeser ke sore hingga malam hari setelah aktivitas pelayanan publik di rumah sakit berkurang. Manajemen rumah sakit juga memperlakukan skema sistem buka tutup ruangan pada area rawat inap di lantai 5 hingga lantai 8. Reporter Rizpan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Kementerian Kesehatan menargetkan pelaksanaan pemeriksaan tuberkulosis di 661 lokasi di Kota Medan, lebih dari 3.000 lokasi di Sumatera Utara hingga November 2026. Laporan disampaikan Mutiara Lubis.
8: Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, menyampaikan Kementerian Kesehatan menargetkan pelaksanaan pemeriksaan tuberkulosis di 661 lokasi di Kota Medan. Sementara di Sumatera Utara, program tersebut akan menjangkau lebih dari 3.000 lokasi sebagai bagian dari target nasional di 53.000 lebih lokasi hingga November 2026. Ia mengatakan pemeriksaan ini akan disertai dalam cek kesehatan gratis atau CKG. Benjamin menjelaskan, CKG tidak hanya dimanfaatkan untuk menemukan kasus TB, tapi juga mendeteksi penyakit seperti diabetes mellitus dan hipertensi agar dapat ditangani lebih awal sebelum berkembang menjadi penyakit yang lebih berat.
9: CKG sudah cukup bagus, sekarang sudah 66,7 juta, luar biasa. Dari target 130 juta, sekarang kita sudah 66,7 juta. Tahun lalu, satu tahun itu cuma 70 juta, ini baru bulan Juli sudah 66,7, peningkatannya sudah dua kali lipat. Jadi kita membutuhkan supaya masyarakat sadar bahwa CKG itu penting, supaya nggak usah sakit dong, kita mencegah sakit, termasuk menemukan kasus TB, DM, hipertensi ditemukan sehingga penyakit-penyakit katastrofik bisa diturunkan.
8: Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, menegaskan Pemko Medan akan memperkuat penanganan TB melalui deteksi dini, pemeriksaan terhadap keluarga dan kontak erat pasien, serta edukasi kepada masyarakat untuk memutus rantai penularan.
10: Kemenkes sudah mendorong supaya pemerintah Kota Medan, pemerintah daerah untuk bisa lebih aktif lagi di dalam penanganan TB ini dan bagaimana pemahaman TB kepada kita secara menyeluruh. Jadi tidak hanya kita memahami TB itu secara pasif, tapi memang betul-betul secara aktif kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahaya TB di sekitar kita dan untuk masyarakat bisa melaporkan tentang permasalahan TB di sekitar.
8: Riko Waas menambahkan, Pemko Medan juga memanfaatkan teknologi kesehatan berupa X-ray portable untuk mempercepat screening TB di lapangan. Selain itu, pemerintah kota juga akan meningkatkan anggaran penanganan TB secara bertahap dan memperkuat kolaborasi dengan tenaga kesehatan, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat guna mendukung target eliminasi tuberkulosis di Kota Medan. Dari Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bersama saya Niken Wurdiningsih, inilah Warta Parlemen. Komisi 9 DPR RI mendorong Kementerian Kesehatan memperkuat peran kader posyandu sebagai ujung tombak layanan kesehatan primer. Komisi 9 menilai keberhasilan transformasi sistem kesehatan nasional tidak hanya mengandalkan puskesmas, tetapi juga membutuhkan dukungan yang memadai bagi kader kesehatan di tingkat desa dan kelurahan. Anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani mengatakan, kader posyandu memiliki peran strategis dalam menjalankan upaya promotif dan preventif sebagai fondasi layanan kesehatan primer.
1: Warta Parlemen.
0: Anggota Badan Anggaran DPR RI Dede Yusuf mendorong penguatan sektor UMKM sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
2: Yaitu banyak daerah tidak bergerak karena ada pemotongan TKD. Lalu pertumbuhan ekonomi, efek dari pemotongan TKD tadi ada dampak yang cukup besar. Nah pertanyaannya adalah apakah kita akan menyerah dengan kondisi begitu saja atau memang kita mampu melakukan sesuatu. Contoh, inovasi, kolaborasi, diversifikasi, mendorong sektor-sektor lain yang tidak terlalu berdampak terhadap TKD. Misalnya contoh UKM, mikro, UKM, sektor informal, dan lain-lain.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Komisi 9 DPR RI mendorong Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pemberian sertifikat kompetensi secara otomatis bagi peserta yang telah menyelesaikan program magang. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh mendorong Kemenaker menyusun standar yang lebih jelas mengenai jabatan atau posisi yang dapat membuka program magang agar kualitas penyelenggaraan magang lebih terukur dan memberikan kepastian bagi peserta.
1: Televisi, radio, parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi televisi dan radio parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
3: Indonesia menyapa sore. Warta Nusantara.

0: Kami lanjutkan kembali Warta Nusantara Sore Pro 3 RRI. Sebanyak 380 siswa mulai beradaptasi setelah penggabungan 3 SD negeri di Kota Serang, Banten. Laporannya bersama Astari Lucy.
1: Sebanyak 380 siswa mulai menjalani suasana belajar baru setelah SD Negeri Serang 4, SD Negeri Serang 8, dan SD Negeri Serang 16 digabungkan dalam satu pengelolaan. Seluruh peserta didik kini belajar bersama di SD Negeri Serang 4, dengan pembagian kelas yang disusun kembali agar proses belajar-mengajar lebih efektif. Operator SD Negeri Serang 4 Dina Suryaningtyas mengatakan, penggabungan 3 sekolah dasar negeri di kawasan Megala membuat komposisi para siswa di setiap kelas berubah. Peserta didik dari ketiga sekolah dipetakan secara merata ke dalam 18 rombongan belajar yang masing-masing berisi sekitar 20 hingga 23 siswa.
2: Perombakan siswa, jadi semua jadi satu kelas itu ketemu dengan SD 4, 8, 16.
3: Jadi totalnya ada berapa murid tuh?
1: Penataan ini berlaku untuk seluruh jenjang, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Masa adaptasi menjadi tantangan pada pekan pertama pelaksanaan merger sekolah. Sejumlah siswa sempat menangis karena harus berpisah dengan teman-teman dari sekolah asal. Guru terus mendampingi mereka agar lebih mudah mengenal teman baru. Sementara saat jam istirahat, para siswa tetap dapat bertemu dengan teman-teman lamanya. Salah satu orang tua murid kelas 5, Neneng, mengatakan, proses penyesuaian juga berlangsung di rumah. Sejumlah orang tua mengaku anak-anak sempat kesulitan menerima perubahan karena tidak lagi berada di kelas yang sama dengan sahabatnya.
4: Makanya kan yang dari SD 4, ada yang nangis, kenapa? Temen akunya pindah di sini, katanya gitu. Bisa nggak dipindah lagi? Ya, namanya ini susah ya. Akhirnya nggak bisa gitu.
5: Tapi sekarang gimana Bu anak ibu? Semenjak mengikuti ini udah
4: ya, alhamdulillah sih. Ya gimana lagi, kita harus diinin aja, support aja gitu anaknya.
1: Pendampingan dan dukungan keluarga menjadi cara agar mereka lebih percaya diri, beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru. Penggabungan 3 SD negeri di kawasan Benggala dilakukan menyusul menurunnya jumlah peserta didik di wilayah perkotaan setelah melewati masa penyesuaian pada awal tahun ajaran. Ratusan siswa kini mulai terbiasa belajar bersama dalam satu lingkungan sekolah. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengusahaan Batam mencatat realisasi investasi pada awal tahun 2026 tumbuh positif hingga 102,85% atau mencapai 17,4 triliun rupiah. Selengkapnya dari Batam, laporan disampaikan Nurul Mahfud.
6: Memasuki tahun 2026, Batam kembali membukukan kinerja investasi yang positif. Pada triwulan 1 2026, realisasi investasi di Batam mencapai 17,4 triliun rupiah atau tumbuh 102,85% dari target yang ditetapkan sekitar 8 triliun rupiah. Dari sisi komposisi, struktur investasi kian solid dengan penanaman modal asing sebesar 8,8 triliun rupiah dan penanaman modal dalam negeri 8,5 triliun rupiah. Kepala BP Batam Amsakar Ahmad mengatakan, capaian ini menunjukkan akselerasi kuat Batam pada awal 2026, sekaligus menegaskan posisinya sebagai salah satu pusat pertumbuhan investasi paling dinamis di Indonesia.
7: Momentum pertumbuhan investasi tersebut tetap berlanjut pada triwulan 1 2026. Target kita plus minus 8 triliun, realisasinya 17,4 triliun, yang berarti tumbuh sebesar 102,85%.
6: Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Darmadi Durianto menilai capaian kinerja investasi Batam yang meningkat di triwulan 1 2026 itu menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi dan daya tarik investasi Batam. Namun, Darmadi mengingatkan agar peningkatan investasi tersebut juga diikuti dengan penguatan penerimaan Badan Pengusahaan Batam. Menurutnya, penerimaan BP Batam masih perlu dioptimalkan, salah satunya karena adanya moratorium lahan yang membatasi potensi penerimaan dari sektor pertanahan.
8: Kenapa investasi naik bergeliat, penerimaan anjlok 32,09% dari 2,85 triliun menjadi 1,94 triliun. Mestinya kan aktivitas itu naik, penerimaan itu harus naik, ya. Jadi ini ada satu kontradiktif gitu. Walaupun ada moratorium, ya, ada moratorium atas pengalokasian lahan BP Batam. Cuma saya berpikir kan bukan satu-satunya sumber, Pak.
6: Ia juga menilai pertumbuhan investasi yang signifikan harus memberikan dampak yang lebih luas bagi perekonomian daerah. Karena itu, peningkatan investasi perlu berjalan beriringan dengan penguatan penerimaan serta peningkatan kualitas, pelayanan, dan infrastruktur untuk menciptakan iklim investasi yang semakin kompetitif. Dari Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan penertiban bangunan liar di Petamburan. Kita simak laporannya bersama Meiska Daresa.
9: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat mulai mengembalikan fungsi kawasan jati pinggir di Kelurahan Petamburan sebagai ruang terbuka hijau atau RTH dan ruang publik terpadu. Penataan dilakukan di sempadan Sungai Banjir Kanal Barat atau BKB sepanjang hampir 1 km untuk menghadirkan ruang interaksi bagi masyarakat. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Arifin, mengatakan penataan dilakukan karena kawasan tersebut berada di lingkungan permukiman padat yang membutuhkan ruang publik. Nantinya kawasan akan ditata menjadi taman yang dilengkapi berbagai fasilitas bagi warga.
10: Kita tahu bahwa dengan penduduknya padat, anak-anak juga butuh ruang untuk berinteraksi, orang tua, semuanya, tiap orang kan butuh ruang untuk berinteraksi sosial dan sebagainya. Nah, tempat ini mau dicakepin, ya, mau dirapihin, mau ditata, dibuat taman dan ruang publik secara terpadu untuk masyarakat yang ada di jati pinggir. Ya, ini mulai dari RW1 nih, ya, sampai terus nanti ke ujung lebih kurang hampir lebih panjangnya, totalnya seluruhnya hampir 1 kilo, ya, 1000 meter luasannya.
9: Sementara itu, Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat, Mila Ananda, mengatakan kawasan yang ditata membentang dari ujung rel kereta hingga museum tekstil dengan lebar antara 7 hingga 11 meter. Kawasan tersebut akan dikembangkan menjadi ruang interaksi publik sekaligus ruang terbuka hijau. Selain taman, kawasan juga akan dilengkapi ruang serbaguna, area bermain anak, sarana olahraga, dan kawasan kuliner. Sebanyak 20 pedagang yang telah melalui proses kurasi akan ditempatkan di bangunan semi-permanen, dengan peluang penambahan kapasitas apabila mendapat dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
11: Di sini nanti ada bangunan semi-permanen berupa kayak kontainer gitu, bertingkat di atasnya untuk kuliner. Nah, untuk sementara kapasitas tampungnya itu baru 20 pedagang. Nah, namun ada spare yang kami persiapkan untuk mungkin ada pengembangan ketika nanti ada CSR untuk membangun kawasan kuliner, seperti itu.
9: Mila menambahkan, proses pembangunan telah dimulai setelah kontrak pekerjaan ditandatangani. Penataan ditargetkan rampung pada November 2026 sehingga kawasan Jati Pinggir dapat menjadi ruang publik yang lebih tertata, hijau, dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
0: Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Informasi dari Jakarta tadi menuntaskan program Warta Nusantara sore ini.

0: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Luna Elia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama kalangan akademisi tengah mematangkan strategi komunikasi dan desain edukasi publik untuk mendongkrak kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam program pembangunan rendah karbon dan pengurangan emisi. Ketua Dewan Daerah Perubahan Iklim DPPI Kalimantan Timur, Dadi Ruhyat, mengatakan keberhasilan program pengurangan emisi tidak hanya ditentukan oleh aksi di lapangan, tetapi juga dari bagaimana informasi tersebut dipahami masyarakat. Oleh karena itu, materi edukasi harus jelas, menarik, dan mampu mendorong keterlibatan semua pihak dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dadi menambahkan, agenda ini merupakan bagian dari strategi untuk memastikan pesan terkait pengurangan emisi, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan pembangunan rendah karbon tersampaikan secara efektif. Informasi lainnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menunggu rekomendasi BMKG terkait perpanjangan operasi modifikasi cuaca OMC sebagai salah satu upaya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah itu. Kepala BPBD Kalimantan Selatan, Roni Eka Saputra, mengatakan OMC telah berjalan sesuai rencana mulai 15 hingga 21 Juli 2026, namun keputusan untuk memperpanjang atau menghentikan kegiatan masih menunggu hasil evaluasi teknis dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Menurutnya, rekomendasi tersebut akan mempertimbangkan kondisi atmosfer dan potensi sebaran awan di wilayah Kalimantan Selatan. Berita mancanegara, Menteri Luar Negeri Belanda, Tom Berendsen, mengatakan Belanda akan mulai memberlakukan larangan impor dari permukiman ilegal Israel di wilayah Palestina yang diduduki mulai 22 September mendatang. Pemerintah Belanda menilai permukiman Israel di wilayah pendudukan melanggar hukum internasional dan mereka berharap kebijakan tersebut diterapkan untuk memastikan aktivitas perdagangan tidak berkontribusi terhadap keberlangsungan pemukiman tersebut. Produk yang diimpor dari permukiman itu sebagian besar berupa komoditas pertanian, termasuk alpukat, kurma, jeruk, anggur, dan rempah-rempah segar. Larangan tersebut juga mencakup produk dari dataran tinggi Golan yang diduduki, kawasan yang dikenal sebagai daerah penghasil anggur. Beralih ke berita olahraga, tim nasional e-sport Indonesia telah memastikan wakil pada sejumlah nomor pertandingan untuk e-sport Nations Cup ENC 2026 menjelang pemusatan latihan nasional yang direncanakan dimulai pada Oktober mendatang. Pelatnas tersebut akan menjadi bagian dari persiapan akhir tim Merah Putih sebelum menghadapi ENC 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 29 November di Riyadh, Arab Saudi. Manajer Timnas e-sport Indonesia untuk ENC 2026, Gloria Famiella, mengatakan persiapan Indonesia bertumpu pada dua pilar utama, yakni seleksi atlet dan pelatih terbaik, serta pelaksanaan pelatnas berbasis sport science. Menurutnya, pendekatan tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis dan taktis, tetapi juga mencakup kebugaran fisik, pemulihan kesehatan mental, evaluasi nutrisi, hingga pendampingan psikolog olahraga guna membangun kekompakan para atlet yang berasal dari berbagai klub.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kehidupan Sultan Syarif Kasim II dengan istri-istrinya. Sultan Syarif Kasim II pernah menikah dua kali dengan Tengku Agung Syarifah Latifah dan kemudian dengan Tengku Syarifah Fadlun. Dari kedua pernikahan itu tidak melahirkan seorang anak pun. Ketika beliau wafat 23 April 1968, kedua istrinya bukan lagi sebagai pendamping hidup. Beliau tidak berada dalam status sebagai suami yang sedang mendampingi istri saat ajal menjemput, melainkan meninggal tanpa istri yang mendampinginya. Meskipun begitu, sejarah mencatat bahwa keluarga istri terakhirnya seperti anak tiri masih terlibat dalam sejarah istana dan situasi waris setelah Sultan meninggal, tetapi bukan sebagai keturunan darah langsung Sultan sendiri. Kesunyian itu bukan tanda kekurangan, melainkan harga dari sebuah pengorbanan yang tak banyak orang sanggup melakukannya, seperti yang dilakukan Sultan Syarif Kasim II.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
1: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
2: Kami hadirkan kembali program Kentongan Pro 3 RRI ke ruang dengar Anda. Malam hari ini ada sejumlah informasi terkait dengan kejadian bencana alam di musim kemarau ini, seperti kebakaran lahan dan hutan yang masih terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Bahkan juga ada daerah yang mulai merasakan kekeringan ya, sehingga pemerintah daerah setempat ini melakukan dropping air bersih ke sejumlah daerah yang sudah mulai merasakan kesulitan untuk mengakses air bersih. Di antara informasi-informasi tadi, kami juga akan terus mengupdate laporan dari reporter RRI terkait juga dengan kebencanaan, seperti pemahaman mitigasi kebencanaan yang dilakukan oleh pemerintah Tasikmalaya ya, dalam hal ini untuk meningkatkan wawasan dan juga pengetahuan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Tagana Kabupaten Tasikmalaya ini aktif memberikan pemahaman mitigasi kebencanaan kepada masyarakat dan juga perangkat desa. Kami hadirkan laporannya bersama Nova Nugraha berikut ini.
3: Tagana Kabupaten Tasikmalaya aktif dalam memberikan pemahaman mitigasi bencana bagi warga, perangkat desa, dan pelajar yang ada di wilayahnya. Hal ini dilakukan untuk terus meningkatkan pemahaman warga akan mitigasi bencana yang rawan terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya, Jembar Adistia, mengatakan selain mitigasi bencana, warga juga diberikan pemahaman tentang penanganan psikososial sehingga warga dapat melakukan penanganan dini bagi warga yang terdampak bencana. Diharapkan dengan pemahaman mitigasi ini, pemahaman warga di Kabupaten Tasikmalaya akan terus meningkat dan mampu memitigasi bencana secara mandiri.
4: Kecamatan Tanjungjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana seperti kekeringan, banjir, dan tanah longsor. Dalam penyampaiannya, kami dari Tagana Kabupaten Tasikmalaya menjelaskan pentingnya membangun budaya sadar bencana di lingkungan masyarakat, mulai dari mengenali potensi ancaman, kemudian menyusun langkah evakuasi.
3: Sementara itu, Nandar, warga Kecamatan Cigalontang, mengapresiasi langkah Tagana dalam memberikan pemahaman mitigasi bencana terhadap warga. Nandar mengatakan dengan pemahaman yang diberikan, tentunya warga bisa memitigasi secara mandiri, terlebih Kabupaten Tasikmalaya merupakan kabupaten yang rawan tinggi akan bencana.
5: Mitigasi bencana ini sangat diperlukan bagi masyarakat. Apalagi setelah musim kemarau ini, nanti akan ada musim hujan di mana akan cukup rawan.
3: Tagana Kabupaten Tasikmalaya terus berkomitmen untuk terus memberikan pemahaman mitigasi bencana terhadap warga. Kedepan, jangkauan pemberian mitigasi ataupun pemahaman mitigasi bencana akan diperluas oleh Tagana. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, hujan lebat dan angin kencang melanda talaut. Masyarakat diminta waspada terhadap kondisi ini meski disebut cuaca ekstrim tersebut ya, namun BPBD tidak mengeluarkan status siaga. Kita akan simak laporannya bersama Hendra Asa.
6: Hujan lebat disertai angin kencang menghantam daerah Kepulauan Talaut sejak Selasa malam hingga Rabu siang. Kondisi ini berdasar dari data peringatan dini cuaca BMKG Sulut, puncaknya di daerah Sangihe dan meluas di daerah Talaut. Adrianus Simpuru, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Talaut, mengatakan imbauan mitigasi bencana sudah disampaikan kepada masyarakat, namun BPBD belum menyatakan siaga terhadap kondisi ini.
7: Cuaca yang sekarang ini Untuk informasi-informasi ini kami sebarkan melalui grup Pusdalopil Berita Laut yang dihimbau bahwa agar pada masyarakat untuk mematuhi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hujan tadi malam sampai dengan saat ini itu Pusdalop belum ada informasi yang diterima oleh kami sebagai petugas Pusdalop. Yang biasa terjadi itu yang untuk rawan banjir dan longsor yang sering terjadi itu Desa Tarun dengan Pulutan dan Bantan.
6: Sementara kondisi hujan lebat juga pengaruhi pada tinggi gelombang di perairan talaut, sehingga perlu diwaspadai masyarakat daerah perbatasan seperti dikatakan Dira Utama dari BMKG Sulawesi Utara.
8: Kami dari BMKG terus memantau kondisi atmosfer di khususnya di wilayah Sulawesi Utara, mana secara umum wilayah Sulawesi Utara telah masuk musim hujan. Tapi belum puncak musim hujan. Jadi dengan aktivitas atmosfer dan laut yang cukup dinamis, beberapa hari terakhir memang kita rasakan hujan lebat disertai angin kencang dan juga gelombang tinggi di sejumlah wilayah pesisir dan kepulauan.
6: Dari data BMKG terakhir, untuk curah hujan dengan potensi peringatan dini di daerah talaut masih akan berpeluang terjadi hingga hari Kamis 23 Juli 2026 dan terjadi di semua wilayah, di semua kecamatan daerah. Demikian Hendra Asa melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kata tokoh dunia. Jika kamu tidak suka jalan yang kamu lewati, mulailah membuat jalan lain. Dolly Parton.
10: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
2: Kasus penyakit ISPA di sejumlah fasilitas kesehatan kabupaten dan kota di Palangkaraya mengalami peningkatan. Kami hadirkan laporannya bersama Edi Suroso.
11: Ada data ISPA tetap ada, saya rasa ada peningkatan, Pak.
12: Memasuki musim kemarau disertai dengan El Nino, Dinas Kesehatan terus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan memperbanyak konsumsi air putih, termasuk air hangat. Guna mencegah dehidrasi, mengingat saat ini sebaran kasus pasien terpapar penyakit infeksi saluran pernapasan akut mulai meningkat. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan. Ia meminta masyarakat dapat melakukan antisipasi terhadap dampak buruk akibat terpapar asap kebakaran hutan. Kemudian apabila mengalami keluhan kesehatan seperti batuk dan pilek, segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
13: Yang namanya musim panas, tetap kita memberikan edukasi, banyak minum air putih atau air hangat. Kemudian kalau ada mengalami batuk pilek, untuk segera mendatangi fasilitas kesehatan yang terdekat, kan itu dia. Makan minum yang sesuai dengan kebutuhan, misalnya air, kalau bisa membawa sendiri dari rumah, memakai tempat sendiri, kan, mengurangi jajan-jajan yang kira-kira memberikan resiko untuk menyebabkan dia sakit, kan gitu. Itu, Pak.
11: Saya rasa ada peningkatan, Pak. Artinya kondisi saat ini.
12: Masyarakat juga disarankan membawa air minum sendiri dari rumah dan menggunakan wadah pribadi. Kebiasaan membeli makanan di sembarang tempat perlu dikurangi karena berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Sementara itu, Satgas Karhutla Bidang Kesehatan, Rija Syahputra mengatakan, ada peningkatan potensi gangguan kesehatan akibat kondisi cuaca panas serta paparan asap dan debu dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah dan kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah. Setiap hari di fasilitas kesehatan terdapat minimal 2 pasien yang terpapar.
11: Paling kalau kami dari Dinkes mengimbau ya, kalau memang udah banyak asap atau debu ya pakai masker. Jadi kebakaran lahan lah di beberapa tempat atau di beberapa kabupaten. Kan saya juga termasuk salah satu tim Satgas Karhutla Kalteng juga untuk kesehatan. Jadi
12: untuk itu masyarakat diimbau menggunakan masker apabila kondisi udara mulai dipenuhi asap dan debu. Penanganan dampak kesehatan akibat Karhutla juga menjadi perhatian serius Satgas Karhutla Kalimantan Tengah, khususnya melalui bidang kesehatan. Edi Suroso melaporkan.
2: Kita beralih ke laporan lainnya. BMKG Doho Kediri menghimbau masyarakat untuk mewaspadai 5 titik panas pada musim kemarau ini. Selengkapnya berikut dilaporkan Ayu Citra.
14: Pada musim kemarau saat ini, BMKG Doha Kediri menghimbau masyarakat untuk mewaspadai 5 titik panas. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Doha Kediri, Satria, pada hari ini. Satria membenarkan bahwa berdasarkan informasi titik panas pada 19 Juli 2026 di wilayah ini, terdapat 5 lokasi titik panas. Kelimanya di antara lain berada di 3 titik di area Kabupaten Nganjuk dan 2 titik lainnya terlihat di wilayah Kabupaten Blitar.
15: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat yang pertama untuk menggunakan air secara hemat dan bijak, terutama di daerah yang berpotensi mengalami kekeringan. Yang kedua, hindari membakar sampah atau membuka lahan dengan menggunakan api, apalagi tanpa pengawasan, karena dapat memicu kebakaran hutan dan lahan dengan kondisi saat ini yang cukup kering dan angin yang cukup kencang.
14: Untuk menghadapi hal tersebut, maka BMKG Doha Kediri meminta masyarakat untuk selalu menghemat penggunaan air. Selain itu, warga juga diminta untuk selalu berhati-hati saat melakukan aktivitas pembakaran lahan maupun pembakaran sampah. Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Sukadi, menyebutkan, untuk menghadapi ancaman kekeringan pada saat ini, maka pihak Pemda setempat telah melakukan mitigasi kekeringan di sejumlah titik.
16: Kita sudah memitigasi terkait dengan kekeringan ini. Yang pertama, kami sudah ngecek bantuan-bantuan pompa air. Itu di beberapa ratus titik, insya Allah semuanya sudah ready. Yang kedua, kalau itu pakai solar, kita tadi sudah menyampaikan kalau dulu untuk beli solar itu harus ngurus ke dinas, cari barcode. Sekarang nggak perlu.
14: Bahkan hal ini tambah pula dengan upaya pemetaan terkait dengan penyaluran bantuan pompa air yang diwujudkan di ratusan titik di wilayah Kabupaten Kediri. Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh mempercepat penuntasan kasus TBC menuju target Indonesia Bebas TBC 2030 mendatang. Laporan Asep Sanjaya.
17: Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh terus mempercepat penuntasan kasus tuberkulosis atau TB di Kota Sungai Penuh. Langkah ini sejalan dengan program nasional untuk mengakhiri kasus TB di seluruh daerah di Indonesia. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Yep Rizal, mengatakan bahwa upaya tersebut merujuk kepada peraturan Presiden tentang penanggulangan tuberkulosis. Melalui kebijakan ini, maka pemerintah menargetkan pada tahun 2030 Indonesia terbebas dari kasus TB. Yep Rizal menjelaskan pada tahun 2025 tercatat sebanyak 432 kasus TB di Kota Sungai Penuh. Sementara itu pada tahun 2026 hingga saat ini telah ditemukan sebanyak 174 kasus TB. Untuk mencapai target tersebut, maka Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh terus meningkatkan upaya deteksi dini, pemeriksaan, serta pengobatan bagi pasien TB.
18: Sesuai dengan apa? Dengan Perpres nomor 67 tahun 2021 itu tentang penanggulangan tuberkulosis. Di situ dibunyikan bahwasanya pada tahun 2030 kita sudah zero. Ya kan kasus 2026 untuk kasus TB kita sekarang ini dari 1 Januari sampai 1 Juli ada 174 kasus. Kemudian kalau kita sandingkan dengan apa? Dengan 2025 kemarin itu dari 1 Januari sampai 31 Desember 25 ada 432 kasus.
17: Sementara itu, pasien tuberkulosis yang menjalani pengobatan akan mengikuti program pengobatan selama 6 hingga 9 bulan sesuai dengan kondisi masing-masing pasien. Dinas Kesehatan juga menghimbau kepada masyarakat untuk segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala TB seperti batuk berkepanjangan, demam, penurunan berat badan, dan berkeringat pada malam hari. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
1: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
2: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
3: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
0: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
6: Di musim kemarau ini sejumlah daerah di Indonesia sudah mulai melaporkan terjadi kekeringan ya, kesulitan masyarakat untuk mengakses air bersih seperti diantaranya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kekeringan di sana ini dilaporkan terus meluas hingga menyebabkan puluhan desa dan kelurahan mengalami krisis air bersih yang parah. Dan bahkan ada laporan juga ini ratusan hektar lahan pertanian juga terancam gagal panen. Pemerintah daerah, baik pemerintah Kabupaten Tasikmalaya maupun juga pemerintah Kota Tasikmalaya, juga sudah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan untuk mengantisipasi dampak musim kemarau yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga beberapa waktu ke depan. Di Kabupaten Tasikmalaya, catatan kami ini ada 71 desa di 11 kecamatan yang masuk dalam kategori rawan kekeringan dengan indeks resiko kelas tinggi. Wilayah parah diantaranya ini di Kecamatan Bojong Gambir, Cikalong, dan juga Tanjung Jaya. Dan hingga saat ini ada lebih dari 20 ribu jiwa atau sekitar 4.700 kepala keluarga mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih akibat sumur warga yang menyusut dan juga mengering. Nanti segmen Kentongan malam hari ini kita akan coba hadirkan perbincangan bersama dengan Bupati Tasikmalaya untuk menjawab bagaimana penanganan bencana kekeringan yang dialami oleh puluhan ribu jiwa masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya. Catatan kami tadi, laporan dari pemerintah setempat ya, ada 20 ribu lebih jiwa yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Dan tidak hanya keperluan untuk rumah tangga ya, untuk kehidupan sehari-hari, tetapi juga sektor pertanian ini ikut terdampak dari menurunnya debit air di sana ya, dan bahkan ribuan hektar lahan pertanian terancam gagal panen atau puso ya. Kita tahu juga sektor pertanian menjadi salah satu hal yang paling terpukul kalau sudah bicara tentang kemarau panjang atau kekeringan begitu ya. Ada 50 hektar kurang lebih ya, sekitar 50 hektar lahan pertanian

0: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama, karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.

0: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
1: Kekeringan tidak hanya terjadi di Tasikmalaya, tetapi juga di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sana, dampak kekeringan juga dilaporkan semakin meluas dan memicu krisis air bersih bagi ribuan warga. Pemerintah Kabupaten Bantul secara resmi juga sudah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan melalui SK Bupati nomor 263 tahun 2026 yang berlaku dari tanggal 25 Juni hingga 25 September 2026. Ini sebagai akibat dari intensitas kemarau ekstrim yang dirasakan masyarakat setempat. Wilayah ini bahkan mencatatkan hari tanpa hujan atau HTH lebih dari 60 hari di beberapa titik. Ini tentu periode yang sangat ekstrim ya untuk sebuah wilayah yang tidak terjadi hujan cukup panjang ya, sekitar 2 bulan lamanya. Untuk wilayah-wilayah yang terdampak dari krisis air bersih dilaporkan terjadi di sejumlah Kapanewon. Kapanewon itu kecamatan ya, penyebutan kecamatan untuk wilayah Yogyakarta. Ada sekitar 5 Kapanewon atau 5 kecamatan, kemudian 7 kalurahan atau 7 desa dan 9 dusun yang dilaporkan terdampak kekeringan. Beberapa di antaranya yaitu di Pajangan, kemudian juga di Delingo, Piyungan, Imogiri, dan juga Pundong. Untuk kawasan yang terparah, ini catatan kami ada di Kapanewon, Pajangan, dan Delingo yang menjadi area dengan dampak paling kritis karena mayoritas sumur warga dan juga sumber mata air lokal sudah mengering total ya, dilaporkan sudah mengering total. Bagaimana penanganan yang dilakukan dari pemerintah daerah setempat? Kami sudah bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Bantul, Mujahid Amiruddin.
2: Wawancara Pro
1: 3. Selamat malam, Pak Mujahid.
3: Selamat malam, pemirsa RRI Jakarta.
1: Ya. Pak Mujahid, bisa diinformasikan kondisi kekeringan di Kabupaten Bantul sejauh ini seperti apa? Apakah dampak yang terparah yang dirasakan oleh warga ini seperti apa di sana, Pak?

0: Oke, terima kasih Mbak. Jadi saat ini pemerintah Kabupaten Bantul mengantisipasi kekeringan yang sudah kita rasakan sejak pertengahan Juni sesuai dengan perkiraan BMKG. Kami, pemerintah Kabupaten Bantul, dalam hal ini Pak Bupati sudah menerbitkan surat keputusan Bupati nomor 263 tahun 2026 tentang status siaga darurat kekeringan di Kabupaten Bantul. Lalu yang kedua, kami juga sudah membentuk posko lintas instansi dan institusi sebagai media koordinasi untuk penanganan kekeringan di Kabupaten Bantul. Nah, di Kabupaten Bantul ini dampak kekeringan yang sudah kita rasakan ini terkait dampak El Nino maksud kami, Mbak.
1: Yeah.
0: Jadi dampak El Nino yang sudah kami rasakan itu yang pertama adalah kekeringan. Lalu yang kedua adalah potensi kebakaran, kebakaran lahan hutan gitu. Lalu juga di aspek kesehatan maupun pertanian peternakan sudah pertanian perikanan itu sudah kita koordinasikan. Akan tapi berdasarkan data yang ada di posko, ini yang terdampak paling signifikan itu di kekeringan dan kebakaran sementara ini.
1: Yeah.
0: Meskipun teman-teman dari dinas kesehatan maupun dinas pertanian perikanan itu juga sudah mengantisipasi hal itu. Nah, terkait dengan kekeringan, ini yang kita sudah mendistribusikan kurang lebih 250 ribu liter air sebanyak 50 tangki begitu terdistribusi wilayah kita yang terparah memang di Pajangan itu kita sudah distribusikan sekitar 95 ribu liter air lalu di Dringo itu sudah kita distribusikan sekitar 85 ribu liter air lalu yang ketiga itu di Imogiri. Imogiri ini sudah kita distribusikan sekitar 25 ribu liter air, lalu Pundong 25 liter, ribu liter air, dan di Piungan itu 20 ribu liter air. Nah, di titik-titik ini, kalau di titik lokusnya masih sporadis, itu di beberapa dusun itu ada kekeringan, tapi di dusun lain masih tersedia sumber mata air. Nah, dropping yang sudah kita lakukan itu di titik-titik yang memang sumber mata airnya sudah mengering. Jadi 250 ribu liter air itu memang kita prioritaskan memang yang sumber mata airnya sudah mengering. Ini sudah kita lakukan dan kami bekerjasama dengan pemerintah kelurahan dan juga FPRB di tingkat kelurahan untuk berkoordinasi melaporkan perkembangan kondisi di wilayah terkait dengan potensi kekeringan yang ada di Kabupaten Bantul. Selain kekeringan yang sudah kita antisipasi dan kita siapkan itu adalah potensi kebakaran. Di beberapa titik ini sudah ada kebakaran gitu, kebakaran lahan hutan maupun pertanian sampai siang ini, sampai malam ini sudah kita bisa atasi. Kami sudah menyiapkan sekitar 7 mobil pemadam kebakaran untuk mengantisipasi itu dengan kurang lebih personil ada 110-an personil pemadam kebakaran yang kita antisipasi untuk nanti manakala terjadi potensi kebakaran yang terjadi. Meskipun bersamaan dengan itu kami juga melakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan antisipasi adanya potensi kekeringan dan kebakaran ini karena menurut perkiraan BMKG dan SK siaga darurat kami itu kan sampai 25 September 2026. Artinya masih panjang.
1: Yeah.
0: Ini masih permulaan gitu. Nah, semoga nanti dengan koordinasi yang sudah kita lakukan dengan arahan Pak Bupati dan juga posko yang sudah kita bentuk, ini semoga nanti kekeringan itu bisa kita antisipasi, lalu kebakaran itu juga bisa kita cegah. Itu Mbak.
1: Baik, Pak Mujahid, dari beberapa wilayah yang tadi disampaikan mengalami kekeringan bahkan sudah kering total juga ya untuk sumber mata airnya tadi. Apakah memang sudah diprediksi di pemetaan awal oleh BPBD? Atau kalau tadi catatannya ada hari tanpa hujan yang lebih dari 60 hari di beberapa titik, lonjakan wilayah yang terdampak ini seperti apa Pak saat ini?
0: Ya, kami sudah mengantisipasi karena menurut perakiraan BMKG kondisi El Nino ini kan moderat, yang di Kabupaten Bantul tahun 2023 itu kondisinya juga moderat. Jadi tahun 2023 berdasarkan data itu kami sudah mengidentifikasi titik-titik lokasi yang potensial terjadi kekeringan. Jadi kami juga punya mapping titik mana yang sudah terjadi kekeringan, meskipun sejak tahun 2023 sampai 2026 ini ada beberapa pembangunan pamsimas baru yang itu pasti akan mengurangi lokasi kekeringan maupun dropping air. Akan tapi kami karena ini panjang masanya begitu ya, sampai perkiranya September, kami sudah punya peta titiknya. Dan untuk yang saat ini sudah kita drop yang di lima Kapanewon ini, kami sudah mengimbau kepada masyarakat untuk tetap berhemat air, terutama menggunakan untuk kebutuhan pokok minum. Lalu untuk kebutuhan lain itu kita harapkan berhemat. Bersamaan dengan itu, kami juga melakukan pendataan sumur-sumur yang memang sudah mengalami kekeringan. Kita asesmen apakah masih memungkinkan itu untuk diperdalam lagi sumur itu. Sambil bersamaan dengan itu, kita mengimbau masyarakat, pemerintah kelurahan itu untuk mencari titik-titik potensi sumber mata air terdekat yang memungkinkan untuk dibuatkan sumur baru. Ini sudah kita lakukan karena kami sudah berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi DIY maupun BNPB kemarin untuk mengatasi potensi kekeringan ini permanen gitu, sehingga alternatif untuk pembuatan sumur bor ini kita dorong kepada masyarakat untuk mensurvei di titik lokasinya, terutama yang memang saat ini mengalami kekeringan yang total gitu.
1: Ya, solusi kedepannya juga Pak ya, berarti ya ini sudah mulai dipikirkan, tidak hanya saat ini berupa dropping. Tapi kalau kembali ke penanganan darurat saat ini berupa dropping tadi, ada tidak catatan terkait dengan kendala geografis atau mungkin teknis-teknis yang dihadapi oleh armada tangki air ketika mungkin menyisir area-area yang terpencil atau di wilayah-wilayah perbukitan seperti daerah Imogiri dan Dlingo? Ini kan wilayahnya tinggi begitu Pak ya?
0: Ya, alhamdulillah kami punya armada tangki yang disupport oleh instansi terkait, ada dari BPBD sendiri kita punya tangki, dari PMI juga sudah punya tangki, dari Tagana, dari Dinas Sosial ada tangki, lalu kemarin tawaran dari Polri itu juga menawarkan untuk nanti melakukan membantu untuk dropping air. Nah, yang saat ini sudah kita lakukan untuk di wilayah Dlingo dan Imogiri, alhamdulillah karena armada kita sudah kita siapkan, jadi sejak awal tahun armada untuk dropping tangki kan sudah kita servis gitu. Sehingga saat ini di lokasi ekstrim masih bisa terhandle oleh kita, baik pencarian sumber mata air untuk droppingnya begitu maupun kondisi kendaraan itu sudah kita siapkan sejak awal tahun. Jadi sampai saat ini alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti. Semoga nanti kami minta doa seluruh masyarakat, harapan kami untuk melakukan pelayanan dropping air bersih di Bantul ini bisa berjalan dengan baik, tidak ada kendala yang berarti.
1: Amin.
0: Itu Mbak.
1: Kalau tadi mengacu kepada SK Bupati ya tentang penetapan status siaga darurat kekeringan, kan ini sudah mulai berlaku sejak Juni ya Pak ya, 25 ya, Juni betul. Ya, artinya sudah hampir satu bulan ini. Bagaimana efektivitas koordinasi antar lembaga dalam satu bulan pertama pemberlakuan status darurat ini?
0: Alhamdulillah sejak sebelum penetapan status siaga kita sudah koordinasi, posko sudah kita bentuk, komunikasi sudah kita jalin, lalu koordinasi berjalan karena kita ada grup gitu ya, grup komunikasi via itu, lalu ada posko yang setiap saat kita gunakan untuk media koordinasi, dan komunikasi kami dengan pemerintah kelurahan yang mengampu masyarakat itu juga sudah berjalan baik. Dan saat ini kan kita memang lalu membuka hotline service itu ya, masyarakat yang memang lalu di lokasinya di wilayahnya itu mengalami kekeringan, kita harapkan untuk langsung berkomunikasi dengan kami. Sehingga nanti koordinasi administratifnya dengan pemerintah desa itu akan kami lakukan. Jadi di hotline 0274 642100 itu sudah familiar di kami dan masyarakat memanfaatkan itu. Nah, untuk OPD terkait, kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan uji lab air di titik-titik mata air yang kita gunakan untuk dropping ke masyarakat. Dan ini sudah dilakukan, insya Allah titik-titik mata air yang kita ambil itu sudah kondisinya baik karena sudah diuji oleh diuji lab oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
1: Ya.
0: Itu Mbak.
1: Baik. Kalau selain kekeringan tadi juga Pak Mujahid sempat menyinggung tentang ada rawan kebakaran lahan juga Pak ya. Ini wilayah mana Pak yang masuk mungkin zona merah risiko tinggi dari kebakaran lahan ini dan bagaimana BPBD membagi fokus personel dan juga armadanya untuk penanganan krisis air bersih dan juga pemadaman kebakaran ini?
0: Ya, untuk lokasi rawan kebakaran ini teridentifikasi di titik yang sudah kita lakukan penanganan itu di wilayah Pundong, lalu di wilayah Imogiri, di wilayah Delingo, ini sudah ada beberapa kasus terjadi kebakaran lahan dan ini tadi barusan teman-teman dari pemadam kebakaran itu juga baru pemadaman kebakaran tadi jam 17 gitu. Alhamdulillah sudah kembali ke pos, insya Allah sudah terkendali kondisi kebakaran lahannya. Nah, karena memang di kami itu ada untuk kekeringan ini kita fokuskan teman-teman koordinasi yang dari tim rescue kami TRC, plus dari PMI dan plus dari Tagana itu kita bagi teman-teman ini menghandle untuk fokus di kekeringan, dropping air, armada cukup. Lalu untuk kebakaran, karena kita sudah punya pos sektor itu semacam kantor pemadam kebakaran di wilayah, itu kita punya 7 pos sektor. Sehingga 7 mobil pemadam kebakaran yang ada di Kabupaten Bantul dengan kurang lebih 110-an personil ini, kita jaga 24 jam teman-teman. Dan hotline servicenya sama begitu kita punya di nomor tadi. Nah teman-teman kita selalu tekankan selalu menjaga kesehatan bersamaan dengan itu fokus untuk menerima laporan dari masyarakat. Respon time kami memang 15 menit kita upayakan ketika ada laporan itu kita sudah sampai di lokasi itu dalam waktu 15 menit dan 7 pos sektor yang tersebar di merata di Kabupaten Bantul ini insya Allah nanti bisa membantu masyarakat ketika terjadi kebakaran di wilayah.
1: Baik.
0: Gitu, Mbak.
1: Baik, diantisipasi dan penanganannya juga diupayakan secepatnya begitu ya.
0: Ya, betul. Dan termasuk mobil pemadam kebakaran ini di awal tahun juga sudah kita servis gitu, ready kondisinya. Semoga bisa kita antisipasi lah.
1: Baik, apa ini himbauan ataupun pesan mungkin yang ingin disampaikan untuk masyarakat khususnya di Bantul terkait mungkin manajemen penyimpanan air karena kekeringan ini dan juga mungkin pelaporan jika ada wilayah baru yang mulai mengalami kekeringan Pak?
0: Ya, kami himbau kepada masyarakat Bantul karena perakiraan dari BMKG ini dan prediksi kami itu nanti pas sampai September masih cukup panjang terkait dengan air, kami berharap untuk masyarakat itu melakukan pemanfaatan air itu dengan prioritas skala prioritas. Jadi di wilayah-wilayah kekeringan yang sudah kita petakan ini, kita memiliki masyarakat untuk berhemat air. Jadi gunakan hanya untuk kebutuhan pokok saja. Jadi kalau yang tidak kebutuhan pokok itu diupayakan untuk tidak menggunakan air bersih yang kita drop. Lalu yang kedua, tandon air yang masih memungkinkan dimanfaatkan, tapi kalau nanti memang sudah habis, kering, itu nanti silakan berkomunikasi ke kami, bisa langsung di nomor tadi, nomor hotline service kami di 0274-646-21-2100, itu nanti akan langsung kami verifikasi dan akan bisa langsung kami tangani untuk dropping air itu. Karena tim kami di Bosco insya Allah siap untuk mengantisipasi itu. Lalu yang tidak kalah penting, tadi sudah saya sampaikan di awal, Monggo nanti di level, kalau tadi penghematan itu kan di level individu dan keluarga gitu ya. Uh-huh. Kalau di level komunitas, apakah di level RT atau padukuan atau kelurahan, kami mohon untuk masyarakat yang selama ini sudah punya PAMSIMAS untuk mulai diantisipasi potensi potensi sumber airnya mengering. Jadi kalau itu nanti ada potensi mengering, debit airnya berkurang maksud saya, itu segera komunikasikan kepada kami sehingga kami lalu bisa mengantisipasi lebih dini terkait dengan potensi itu. Lalu yang tidak kalah penting, Mbak, jadi selain kekeringan, himbauan kami kepada masyarakat terkait dengan ancaman kebakaran. Jadi kami melarang masyarakat untuk melakukan pembakaran sampah. Juga melarang masyarakat untuk melakukan pembakaran sisa-sisa pertanian maupun pembakaran di area sawah dan hutan. Karena ini kan keringnya panjang, lalu anginnya kan banjir ini termasuk anginnya kencang gitu ya, karena yeah, di pinggir pantai itu. Kalau itu nanti terjadi pembakaran gitu, sampah, lahan, atau sawah, itu nanti pasti mudah menyebar gitu.
1: Baik.
0: Makanya selalu kesal kami saat ini juga sudah menghimbau lewat media kami maupun lewat teman-teman di FRB untuk disosialisasikan di masing-masing masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran apapun, sampah, lahan, hutan, agar nanti karena kalau itu dilakukan nanti dengan angin yang kencang itu kita akan kesulitan dan membahayakan semuanya.
1: Baik, terima kasih banyak. Oke. Pak Mujahid. Oke, ya, untuk informasi dan juga perbincangannya bersama RRI. Selamat malam, Pak Mujahid.
0: Selamat malam.
1: Demikian tadi kita berbincang bersama Kepala Pelaksana BPBD Bantul, Mujahid Amiruddin, penanganan bencana kekeringan di Kabupaten Bantul, Yogyakarta.
2: Wawancara Pro3. Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
1: Kita beralih ke laporan lain, pendengar. Badan Karantina Indonesia atau Barantin memusnahkan 12 kontainer meat and bone meal atau MBM asal Brazil yang terbukti mengandung unsur porsin. Berikut laporannya bersama Rian Suryadi. Rian?
3: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI. Memang Badan Karantina Indonesia atau Barantin ini telah melakukan pemusnahan sebanyak 12 kontainer meat and bone meal atau MBM asal Brazil yang terbukti mengandung unsur porsin atau mengandung babi, di mana tindakan ini dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan hayati, menjamin kehalalan komoditas impor serta menegakkan aturan karantina. Dan tadi pun Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengapresiasi langkah cepat badan karantina tersebut, yakni dalam mencegah masuknya komoditas yang tidak memenuhi ketentuan ke Indonesia, di mana tadi pun pemusnahan dilakukan di fasilitas PT Prasada Pamuna Limbah Industri atau PPLI kawasan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
4: Pemusnahan 312 ton ini yang sampai ke sini. Saking semangatnya beliau, yang mau datang pun sudah dicegah. Dan mental dengan sangat cepat menutup, mencabut izinnya. Dan Barantin juga dengan sangat cepat mengantisipasi semua titik. Bahkan sebelumnya di Makassar juga ya Pak ya, di Lampung juga ya, pakai perhatian. Dan
3: diketahui juga pendengar bahwa memang Kementerian Pertanian juga memang telah mencabut persetujuan impor produk MBM ini terkait dan membekukan sementara 4 unit usaha sambil menunggu nantinya klarifikasi dari otoritas Brazil, di mana dipastikan pemusnahan tersebut tidak akan mengganggu ketersediaan bahan baku pakan ternak nasional karena memang pasokan ini masih dapat dipenuhi dari negara pemasok lainnya. dan diketahui juga pendengar bahwa kebijakan ini merupakan atau menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap setiap pelanggaran aturan karantina, karena menurutnya seluruh komoditas impor ini wajib memenuhi persyaratan kesehatan dan kehalalan sebelum beredar di Indonesia. Demikian pendengar laporan dari Jakarta, Ren Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan sampai di sini program Indonesia Menyapa Sore kami hadirkan untuk Anda. Selepas ini Anda masih tetap bisa bergabung untuk menyimak program Indonesia Menyapa Malam nanti bersama Lukmantara. Saya Luna Elia. Selamat malam, sampai jumpa kembali.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Tanggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian, tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana, guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
2: Ini menjadi sangat penting karena, sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
6: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
2: Ini menjadi sangat penting karena, sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak dari Pak Minggu, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
6: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
8: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
9: Yang berkeadilan. Prinsipnya hasil evaluasi kita ternyata positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara technically lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
8: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM, fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
10: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan. Kita mendapatkan tadi. Ya, kita juga mendapatkan beberapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
11: Jadi akan masuk ke mana sih Pak, aturan yang terkait juga masuk ke
10: Wifo? Kan ini kita satu ekosistem. Ini makanya Pak Lutfi WPM mengundang kita, karena ini berkoordinasi ekosistem digital, jadi kita ketemu, kita...
12: Untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan, sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
13: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan, itu kita menerbitkan dua sprindik.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husain, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru. Namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya.
13: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan, itu kita menerbitkan dua sprindik. Jadi ada dua klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91 M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai. Ada selain bea cukai, tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
14: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
15: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait, dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
14: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo, John Phil, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo, yaitu Andri, serta manajer operasional PT Blu-ray, yaitu Dedi Kurniawan. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
16: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
17: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga. Karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
16: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih. Lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
17: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level Rp18.000 per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan, peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
18: Untuk terkait dengan BI rate, gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhiran nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
17: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Berikut laporan Eliana Zahra.
19: This is what I want to see young people embracing the...
20: Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
19: This is what I want to see young people.
21: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
20: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jansen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
19: For already many decades, or some decades,
21: selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
19: But democracy is not a finished project.
20: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
3: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
22: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
3: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari, mengungkapkan pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
23: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
3: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti, khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silians, La Casquette, Corens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
24: Well, I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a young
25: Saya bangga kepada Mitchell.
2: Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
0: Michel Becker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita.

juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Pendengar, ketahanan kawasan menjadi salah satu fokus utama pembahasan dalam ASEAN India Post Ministerial Conference atau PMC di Manila, Filipina pada Rabu 22 Juli 2026. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono memanfaatkan momentum ASEAN India Year of Maritime Cooperation tahun ini untuk mendorong penguatan kolaborasi di bidang maritim sebagai dasar bagi kawasan yang lebih tangguh. Kerjasama tersebut perlu diwujudkan melalui langkah-langkah konkret, mulai dari bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, keselamatan maritim, pelatihan penjaga pantai atau Coast Guard, hingga pembangunan daya tahan pelabuhan, agar tetap beroperasi optimal di tengah ancaman bencana maupun krisis rantai pasok global. Penguatan konektivitas di kawasan Samudra Hindia juga menjadi prioritas melalui kerjasama antar pelabuhan, operasi pencarian dan penyelamatan short and rescue bersama, serta pengembangan ekonomi biru, di mana seluruh langkah ini berlandaskan pada prinsip hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982.

Ya, dalam menghadapi dinamika geopolitik, ASEAN mendorong ketahanan kawasan dalam Post Ministerial Conference atau PMC bersama India di Manila, Filipina pada Rabu ini. Saat pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono menyoroti ASEAN-India Year of Maritime Cooperation tahun ini mampu mendorong penguatan kolaborasi di bidang maritim sebagai dasar kawasan yang lebih tangguh. Sugiono juga menyoroti potensi Sabang sebagai gerbang strategis yang menghubungkan ASEAN dan India. Ini letaknya yang berjarak kurang dari 200 km dari Kepulauan Andaman dinilai dapat membuka peluang baru bagi peningkatan perdagangan, pariwisata, kapal pesiar, serta hubungan antar masyarakat. Ia juga menegaskan pentingnya ASEAN-India untuk memantau cadangan pangan dan energi secara nyata guna meningkatkan kepastian, ketersediaan, dan keterjangkauan pasokan di kawasan. Di bidang kesehatan, ia mendorong pembentukan ASEAN-India Health Resilience Track untuk memperkuat kolaborasi di bidang farmasi, vaksin, diagnostik, pelatihan tenaga kesehatan, serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi dan tantangan kesehatan di masa depan. Ia turut juga menyampaikan dukungan terhadap percepatan penyelesaian review of the Asian-India Trade in Goods Agreement agar aturan-aturan perdagangan antara ASEAN dan India menjadi lebih sederhana, efisien, dan saling menguntungkan.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan

0: dan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam Jaga Lingkungan, Jaga Indonesia. Hanya di Pro3. Memori Kolektif Bangsa.
1: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Sarekat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923, yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
2: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir masa yang sangat banyak.
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pendengar, kami hadirkan laporan dari rekan kami Tisi Maulidia Putri dari Banda Aceh, di mana Komisi Informasi Aceh melaksanakan sosialisasi monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. Kami hadirkan bersama dengan Tisi.
5: Informasi di Aceh harus
6: Komisi Informasi Aceh KIA melaksanakan launching dan sosialisasi monitoring dan evaluasi MONEF keterbukaan informasi publik pada Badan Publik tahun 2026 di Hermes Palace Hotel Banda Aceh, Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari hingga 22 Juli mendatang. Ketua KIA Junaidi menyampaikan bahwa pihaknya pada tahun ini melaksanakan MONEF ke-11 di Aceh yang meliputi 7 kategori badan publik, yaitu Satuan Kerja Perangkat Aceh SKPA, Pemerintah Kabupaten Kota, instansi vertikal, lembaga non-struktural, perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara maupun badan usaha milik Aceh, dan partai politik nasional maupun lokal.
5: Di tahun ini ada 7 kategori, tadi disampaikan oleh Nurwardian, Kantor Monet, ada 7 kategori, yaitu dari usaha SKPA, pemerintahan kabupaten kota, instansi vertikal, struktural, partai politik.
6: Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir, yang diwakili staf ahli Gubernur Aceh Bidang Keistimewaan Sumber Daya Manusia dan Hubungan Kerjasama Husnan, saat membuka kegiatan ini berharap badan publik dapat mengikuti proses evaluasi dengan sungguh-sungguh serta menjadikan momentum untuk memperkuat tata kelola pelayanan publik yang lebih baik.
7: Keterbukaan informasi bukan sekedar kewajiban administratif, tetapi merupakan fondasi utama dalam menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis. Masyarakat berhak cepat.
6: Pemerintah Aceh juga terus berkomitmen memperkuat keterbukaan informasi di seluruh perangkat daerah, termasuk pada tingkat kabupaten kota. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Untuk meminimalisir komplikasi antara manusia dan gajah, WWF Indonesia bersama PT Tusam Hutang Lestari atau THL siapkan lahan konservasi gajah di wilayah Tengah Aceh. Laporannya bersama dengan Alfi Sahrin dari RRI Takengon.
8: Baik pendengar RRI, WWF Indonesia ini bergerak bersama dengan beberapa konten kreator nasional seperti misalnya Jeremy Owen dan lainnya, serta BKSDA Aceh. Ada juga Forum Pesangan Elephant Conservation Initiative atau PECI, ini gelar penanaman pohon di CRU Das Pesangan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. CCO WWF Indonesia Dewi Lestariani Rizki mengatakan bahwa saat ini diupayakan adanya santuari gajah di kawasan Tusam Hutani Lestari atau THL yang berada di Provinsi Aceh. Nah, hal itu katanya memang sebagai upaya agar manusia ini dapat hidup berdampingan dengan satwa liar seperti gajah atau meminimalisirlah terjadinya konflik antara hewan liar dan juga manusia. Ini juga sejalan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu bahwa nantinya akan disiapkan lahan sebagai konservasi gajah. Dan ini tentunya menjadi titik berat yang dilakukan oleh WWF Indonesia dan juga BKSDA serta PT THL di Provinsi Aceh.
9: Lalu untuk perlindungan gajah sendiri ada lokasi yang nanti Pak Sofian bisa jelaskan di PT THL sendiri ya, lokasi yang dijadikan lokasi untuk sanktuari gajahnya sendiri. Jadi akan dibangun pakan gajahnya di situ, akan dibangun satleknya di situ, lalu juga beberapa perlindungan alam yang menjadi pembatas alam atau nature barrier-nya sendiri.
8: Ya, sementara itu perwakilan PT Tusam Hutani Lestari atau THL, Sofian Alfaris juga mengaku bahwa pihaknya sudah beberapa kali melakukan diskusi untuk menyiapkan sedikitnya 21.000 hektar lahan yang berada di kawasan THL ini akan dijadikan konservasi gajah Sumatera. Yang diterapkan seperti misalnya zona makan, kemudian habitat, dan lain-lain sebagainya. Berikut pernyataan dari perwakilan PT Tusam Hutani Lestari, Sofian Alfaris.
10: Saya kira clear. Kaitannya dengan areal kawasan juga sudah kita laksanakan identifikasi kira-kira di mana letak habitat gajah, mungkin zona-zona pangan, sudah kita diskusikan. Saya kira kalau dari THL kami akan mendukung, mensupport langsung. Saya kira itu dari THL.
8: Kegiatan penanaman pohon dan juga penyediaan lahan untuk konservasi gajah diharapkan ini mampu untuk meminimalisir terjadinya konflik antara gajah dan manusia yang kerap terjadi di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh ini, pendengar. Dan mudah-mudahan pohon yang telah ditanam oleh konten kreator WWF Indonesia Peci dan juga BKSDA ini juga membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Demikian laporan kami dari Kabupaten Bener Meriah, Alfi Sahrin. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
11: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
12: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
11: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
12: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
11: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
12: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kilas Berita.
13: Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN akan melakukan peninjauan menyeluruh terhadap pelaksanaan konsensus 5 poin oleh Myanmar sebagai upaya mendorong penyelesaian konflik dan mengakhiri kekerasan yang terus berlangsung sejak kudeta militer pada tahun 2021. Langkah ini diambil karena hingga kini ASEAN masih membatasi keikutsertaan pemimpin dan menteri Myanmar dalam berbagai pertemuan tingkat tinggi. Dalam pertemuan menteri luar negeri ASEAN di Manila, Myanmar kembali hanya diwakili oleh seorang sekretaris tetap non-politik. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
14: Ini baru enak.
15: Mulai yang semalam ini dia ada di New York.
16: Luar biasa. Tapi aku baru aja diinterview di
15: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
16: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Tiga jaringan berita nasional.
4: Terkait dengan ASEAN India perkuat ketahanan kawasan, kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Chairman ASEAN Competition Institute, Pak Muhammad Syarkawi Rauf.
3: Wawancara Pro 3.
4: Pak Syarkawi, selamat malam.
5: Ya, selamat malam Mas. Apa kabar?
4: Ya? Kabar baik. Pak Syarkawi baik ya?
5: Baik.
4: Pak, kalau kita bicara terkait dengan topik yang diskusi berkaitan dengan ketahanan kawasan gitu, integrasi ekonomi ASEAN dan juga hubungan ASEAN-India, ini bagaimana kebijakan persaingan usaha ini dapat tetap menjaga pasar ASEAN tetap kompetitif tanpa mengorbankan kepentingan strategis masing-masing negara, Pak?
5: Ya, satu ya, yang sejak dulu kami saya kerjakan waktu menjadi ketua KPPU ya, Chairman Indonesian Competition Commission-nya.
4: Yeah.
5: Kita itu salah satu isu utama di tingkat ASEAN adalah perbedaan aturan main tentang persaingan usaha antar negara, dan itu sangat bervariasi kan. Di Malaysia beda, Thailand beda, Filipina beda, apalagi Vietnam, dan terus terang untuk urusan competition Indonesia itu yang paling maju di antara negara-negara ASEAN yang lain. Bahkan dengan Singapura sekalipun kita jauh lebih baik dari sisi penerapan dan pengaturan undang-undang persaingan usaha.
4: Yeah.
5: Nah, makanya waktu saya menjadi chairman di KPPU itu, Indonesia Competition Commission, salah satu isu yang kita angkat di level ASEAN itu adalah konvergensi aturan persaingan usaha di antara negara-negara ASEAN. Konvergensi itu maksudnya apa? Bahwa harus ada kesetaraan perlakuan terhadap pelaku bisnis dimanapun dia berbisnis di 10 negara ASEAN.
4: Nah,
5: kesetaraan perlakuan itu terkait dengan aturan main. Nah, aturan main tentang kartel persekongkolan, aturan main tentang merger notification, aturan main tentang misalnya kemitraan antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil. Nah, aturan main tentang abuse of dominant position di pasar. Nah, itu semua kita lakukan untuk membuat konvergensi peraturan atau undang-undang di antara competition authority di 10 negara ASEAN. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita jaga itu bukan sekedar aturan main, tetapi kelembagaan. Karena di antar negara-negara ASEAN itu juga bervariasi ya. Misalnya Indonesia ini kan terkenal dengan independent body ya. Jadi KPPU itu adalah lembaga independen sama dengan lembaga-lembaga independen yang lain. Seperti KPK di bidang anti corruption, nah KPPU di bidang antitrust atau anti monopoly act. Nah, tapi di negara seperti Malaysia itu kan masih dibawa Kementerian Perdagangan. Di Filipina waktu itu juga masih dibawa Kementerian Ekonomi. Di Thailand juga sama. Nah, satu-satunya yang benar-benar independen itu adalah Indonesia, sama seperti di Jepang, sama seperti di negara-negara OECD. Makanya di antara negara ASEAN itu hanya Indonesia yang menjadi official observer. Jadi bukan official member ya, tapi observer di OECD meeting. Kenapa? Karena kita dianggap paling advance di dalam konteks penerapan hukum persaingan. Nah, termasuk dari sisi pengaturan kelembagaannya. Makanya kita di KPPU selalu menjadi leader di dalam hal mendorong konvergensi kelembagaan, konvergensi aturan main di bidang persaingan usaha di antara negara-negara ASEAN. Nah, kenapa kita dorong ini? Karena kita ingin mentreatment ASEAN itu sebagai satu kesatuan ekonomi, sehingga siapapun dari luar ASEAN mau masuk ke negara ASEAN mendapatkan perlakuan yang sama dari sisi regulasi persaingan usaha ataupun dari sisi undang-undang persaingan usaha. Nah, itu masih yang kita lakukan. Dan saya kira itu berjalan sampai sekarang.
4: Oke. Nah, kalau kita bicara pasar digital, ini kan ASEAN didominasi oleh perusahaan teknologi global ini, Pak Syarkawi ya. Apakah kerangka hukum persaingan ASEAN ini saat ini sudah cukup memadai untuk mengatasi konsentrasi kekuatan pasar tersebut? Atau masih diperlukan pendekatan baru yang lebih terkoordinasi di tingkat regional ini, Pak?
5: Kalau kita lihat ya, di data Google Temasek, karena mereka Google dan Temasek itu bekerja sama, melakukan riset tentang ekonomi digital, dan itu dipublikasi setiap tahun ya. Dan itu reportnya bisa dibaca secara free di online ya. Nah, kalau kita lihat, lebih dari 40% pasar digital ASEAN itu adanya di Indonesia. Dan kurang lebih 60% itu terbagi di antara negara-negara ASEAN yang lain. Dan saya kira itu wajar ya. Kenapa? Karena kita populasinya paling besar. Kemudian yang kedua, size dari sisi ukuran ekonomi kita juga paling gede di antara negara-negara ASEAN yang lain. Nah, makanya kita itu mungkin sekarang jangan-jangan sudah sampai 400 miliar dolar ya. Size dari digital ekonomi kita ya, dan negara lain itu hanya ya sepertiga seperempat dari size ekonomi digital di Indonesia. Dan yang paling gede itu kan e-commerce. Dan ya saya kira e-commerce itu juga wajar. Kenapa? Karena ya di kita penduduknya banyak, kelas menengahnya relatif tinggi, tingkat konsumsinya besar. Nah, itu yang membuat e-commerce itu menjadi platform yang paling berkembang di ekonomi digital kita di Indonesia. Nah, sekarang dari sisi pengaturannya seperti apa? Nah, kalau kita lihat ya, nah isu-isunya kan pasti monopoli, misalnya terkait dengan merger atau akuisisi GoTo oleh Grab ya.
4: Platformnya ya.
5: Jadi, Grab mau mengakuisisi GoTo. Nah, ini kan melahirkan isu monopolisasi ya pasar digital kita di Indonesia. Dan saya kira itu kan enggak terjadi. Karena kalau itu terjadi, nah yang kedepannya ini membuat digital market kita itu dimonopoli oleh satu perusahaan besar yang mana ya. Tapi kalau dari sisi investasi, memang Grab ini berbasis di Singapura atau mungkin awalnya di Kuala Lumpur ya. Nah, tetapi kalau kita lihat dari sisi investornya itu sama saja sebenarnya. Investornya Grab dan investornya GoTo itu ada yang dari China, ada yang dari Jepang, ada yang dari Amerika atau bahkan dari kawasan yang lain, dan itu sama dari sisi itu. Meskipun secara teknis operasional itu dibawanya itu berbeda.
4: Ya,
5: pasti isunya di monopoli itu, Mas.
4: Ya, baik. Pak Syarkawi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak Syarkawi. Selamat malam. Pendengar, Syarkawi Rauf ya, Chairman Asian Competition Institute atau ASI ya, Muhammad Syarkawi Rauf. Kami berbincang bagaimana ASEAN India perkuat ketahanan kawasan, dan memang kami informasikan sebelumnya di mana hari ini atau pada Rabu ini ada pertemuan atau ketahanan kawasan menjadi salah satu fokus utama pembahasan dalam ASEAN India Post Ministerial Conference atau PMC di Manila, Filipina pada Rabu 22 Juli 2026 ini, di mana sebelumnya memang Menteri Luar Negeri Sugiono memanfaatkan momentum ASEAN India Year of Maritime Cooperation tahun ini untuk mendorong penguatan kolaborasi di bidang maritim sebagai dasar bagi kawasan yang lebih tangguh.
3: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami Khairul Umam. Umam.
1: Ya, baik pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi baru saja melakukan penahanan terhadap 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah pokok masyarakat APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah tersebut. Dan tadi konfes dipimpin langsung oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen yang mengatakan bahwa 3 tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya yang berasal dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan Rawahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Ketiganya dilakukan penahanan selama 20 hari pertama, terhitung sejak hari ini 22 Juli sampai 10 Agustus 2026. Itu pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen.
2: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi.
1: Dan Taufik mengatakan bahwa ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi JOKUHP, di mana penyidik juga menerapkan pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan dalam kasus ini sendiri KPK menemukan praktik pemotongan dana hibah oleh para koordinator lapangan sebesar 20-30%, di mana para penyuap ini memberikan uang kepada Anwar Sadat agar mendapatkan dana hibah. Dan untuk Ahmad Yahya sendiri memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. R.A. Wahid Ruslan diduga menyerahkan 1,42 miliar untuk mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Dan untuk tersangka lainnya memang KPK belum melakukan penahanan karena masih adanya proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Bank Indonesia melakukan langkah antisipasi untuk menghadapi dampak El Nino pada harga pangan agar tidak memicu inflasi yang lebih tinggi. Berikut laporannya langsung disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
3: Bank Indonesia mencermati inflasi pangan yang mulai meningkat akibat kenaikan sejumlah komoditas pangan. Pada Juni 2026, inflasi harga pangan bergejolak atau volatile food sebesar 5,58%. Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia Riki P. Gozali dalam keterangan pers hasil RDG Bank Indonesia hari ini, angka inflasi itu relatif masih tinggi. Karenanya Bank Indonesia sudah menyiapkan langkah antisipasi untuk mengendalikan laju inflasi pangan, khususnya untuk menghadapi fenomena cuaca El Nino yang dapat mengganggu hasil panen dan pasokan pangan dan akan berimbas pada kenaikan harga pangan.
4: Beberapa contoh yang kita lakukan programnya di daerah adalah kita melakukan good agricultural practice yang melalui seperti penyediaan surplus dari irigasi, kemudian digital farming, penguatan pasca panen termasuk penyediaan cold storage dan hilirisasi pangan khususnya produk hortikultura. Kemudian juga kita memperluas kerjasama antar daerah atau KAD, ini skemanya B2B berbasis pemetaan surplus dan defisit antar wilayah supaya efektif. Kemudian juga optimalisasi dari fasilitasi distribusi pangan, FDP, ini secara forward looking dan kita memberikan subsidi ongkos angkut supaya bisa lebih, harganya bisa lebih murah produknya.
3: Deputi Gubernur Bank Indonesia Riki P. Gozali lebih lanjut mengatakan upaya untuk meredam laju inflasi pangan juga dilakukan dengan kampanye Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera GPIPS di berbagai daerah di Indonesia dengan melibatkan 46 kantor perwakilan Bank Indonesia. Selain itu, BI juga melaksanakan gerakan pangan murah dan melakukan operasi pasar yang tepat komoditas, tepat lokasi, dan tepat waktu. Sementara itu, Bank Indonesia mencatat sejumlah komoditas yang pada bulan Juni kemarin memberikan kontribusi inflasi dan kenaikan harganya terus diwaspadai, antara lain komoditas beras, bawang putih, dan sejumlah komoditas hortikultura. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Jepang, Amerika Serikat, Australia, dan India menegaskan kembali komitmen mereka untuk kerjasama yang lebih erat dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN sebagai upaya untuk mengimbangi pengaruh China yang semakin besar di kawasan tersebut. Para Menteri Luar Negeri Kelompok Quad mengatakan bahwa mereka tetap berkomitmen pada keberhasilan jangka panjang ASEAN serta memperluas kerjasama dengan blok tersebut dan negara-negara anggotanya sebagai mitra strategis komprehensif. Para menteri juga membahas peningkatan kerjasama dalam keamanan maritim dan transnasional, kemakmuran dan keamanan ekonomi, teknologi kritis dan yang sedang berkembang, serta bantuan kemanusiaan dan tanggap darurat untuk mendukung implementasi pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik. Kita beralih ke informasi olahraga. Sebanyak dua wakil Indonesia, Muhammad Rifki Fitriadi dan petenis muda Rafaelentino Ali da Costa, melaju ke babak kedua nomor tunggal seri pertama ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali setelah memenangi laga pembuka mereka hari ini. Unggulan keempat, Rifki mengamankan tiket ke babak kedua, seusai mengalahkan petenis India Hitesh Chauhan dengan skor 6-4, 6-1. Sementara itu, Rafaelentino yang tampil setelah lolos dari babak kualifikasi kembali membuat kejutan dengan menyingkirkan petenis India Kabir Hans melalui pertandingan 3 set, 7-5, 4-6, dan 6-3.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Teuku Markam di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teuku Markam tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teuku Markam melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markam lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
2: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
3: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.
0: Catatan peristiwa.
4: Tanggal 22 Juli diperingati sebagai Hari Bakti Adiaksa atau yang dikenal dengan Hari Kejaksaan. Hari Bakti Adiaksa terbentuk melalui Surat Keputusan Menteri tahun 1961. Kejaksaan pertama kali dibentuk sebagai bagian dari Departemen Kehakiman. Gatot Tarunamiharjo merupakan jaksa agung pertama di Indonesia. Hingga kemudian pada tanggal 22 Juli 1960, Kabinet Pemerintahan Indonesia kala itu memutuskan bahwa kejaksaan menjadi departemen terpisah. Tanggal 22 Juli 1917 atau 109 tahun lalu merupakan hari kelahiran mantan Wakil Presiden Indonesia Adam Malik. Sebagai seorang diplomat, jurnalis, bahkan birokrat, Adam Malik sering mengatakan semua bisa diatur. Sebagai diplomat, ia memang dikenal selalu mempunyai 1001 jawaban atas segala macam pertanyaan dan permasalahan yang dihadapkan kepadanya. Mantan wakil presiden ketiga itu juga ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional. Menjelang kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, dibantu tokoh pemuda yang lain, Adam Malik pernah membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
0: To the point.
5: Pendengar, krisis iklim global menempatkan anak-anak sebagai kelompok paling rentan yang menghadapi ancaman serius terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan mereka. Dengan 1,1 miliar anak di dunia terpapar berbagai bahaya iklim ekstrim. Dalam laporan risiko iklim anak-anak 2026 yang dirilis Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak-anak atau UNICEF pada Senin 15 Juni 2026 kemarin, dipetakan paparan 8 ancaman iklim yang paling sering terjadi terhadap 2,4 miliar anak di dunia. 8 risiko iklim itu adalah banjir, pesisir, kekeringan panas ekstrim, kebakaran, gelombang panas, banjir, sungai, badai pasir dan debu, dan badai tropis. Dampak bahaya iklim memang tidak proporsional di sejumlah wilayah. Akan tetapi UNICEF menekankan perlunya pemerintah setiap negara segera berinvestasi dalam infrastruktur, adaptasi, dan kemampuan manajemen bencana untuk mengurangi paparan terhadap anak-anak. Anak-anak di tengah krisis iklim global menjadi tema To The Point kita pada malam hari ini, dan nanti kami akan membahasnya dengan beberapa narasumber. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Kami sudah tersambung bersama dengan ahli kesehatan masyarakat, Dr. Yusuf Kristianto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Dr. Yusuf, selamat malam.
2: Selamat malam, salam sehat selalu.
0: Salam sehat. Dok, kalau kita bicara krisis iklim global ya, di mana ini hampir 1,1 miliar anak di dunia terpapar setidaknya tiga bahaya iklim yang saling tumpang tindih. Tapi kalau kita bicara Indonesia nih, dok, sejauh mana krisis iklim ini telah mengubah pola penyakit pada anak di Indonesia dan apakah sistem kesehatan kita sudah mampu mengantisipasi perubahan tersebut?
2: Ya, kebetulan saya kemarin baru balik dari Kupang ya.
0: Ya.
2: Di Kupang tuh banyak sekali slogan di banner-banner yang menyatakan bahwa waspada terhadap perubahan iklim.
0: Ya.
2: Ini memang benar, nanti kalau terjadi perubahan iklim, maka bisa terjadi pertama kekeringan, gelombang panas.
0: Ya.
2: Dan karena panas banget, biasanya akan terjadi polusi udara.
0: Hmm.
2: Nah, itu kata kunci yang kita harus waspadai. Artinya ketika kekeringan terjadi, maka air bersih akan kurang. Ketika air bersih kurang, maka bisa terjadi gizi buruk. Kita tahu kalau stunting itu terkait dengan air. Jadi air minum bukan hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan kembang seorang anak, tapi stunting itu ternyata bukan hanya gizi, tapi air minum juga harus baik.
0: Hmm.
2: Nah, kalau air minumnya cukup, maka gizi akan baik dan tidak akan terjadi gagal tumbuh.
0: Hmm.
2: Nah, gelombang panas ini akan menyebabkan anak-anak terutama dehidrasi ya, kemudian bisa panas ya, heat stroke, kemudian juga gangguan pernapasan. Nah, gangguan pernapasan kenapa terjadi? Karena tadi disebutkan, karena panas terik, maka debunya banyak.
0: Yeah.
2: Karena debunya banyak, maka resiko asma, bronkitis, kemudian fungsi paru akan terganggu. Dan biasanya infeksi saluran pernapasan atas, ISPA ya, batuk pilek itu, pasti akan lebih tinggi. Nah, itu dulu yang kita harus waspadai.
0: Isu perubahan iklim ini sudah menjadi prioritas utama dalam kebijakan kesehatan anak di Indonesia belum sih, dok? Karena ini kan dampaknya juga semakin nyata ini ya, kalau kita lihat ya.
2: Ya, betul. Ya, kalau di kami, pengalaman saya, kalau di Kementerian Kesehatan itu biasanya kita ada rutin ya, ada rapat-rapat yang terkait dengan kebijakan terkait dengan perubahan iklim ini, dan biasanya di grup dokter juga ada beberapa kajian webinar yang mengingatkan terus bahwa jika terjadi krisis iklim maka kesehatan anak akan terganggu. Gitu. Jadi otomatis semua lapisan tim kesehatan sih sepertinya sudah diingatkan ya, dari perawat, dari bidan, dari tim nakes, sanitasi, gizi maupun dokter, semua sudah siap.
0: Kita undang pendengar ya, Dr. Yusuf ya, untuk bisa bergabung. Pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, dok, kalau kita bicara strategi kesehatan masyarakat ini, bagaimana untuk dapat mengurangi kesenjangan dampak krisis iklim antara anak di wilayah perkotaan dan pedesaan?
2: Ya, yang tadi saya sebutkan, saya kebetulan kan kemarin baru berdinas di Kupang terkait dengan pemberantasan penyakit TBC, TBC ya. Jadi saya ke sana, saya lihat memang udara sana sangat panas. Dan memang otomatis di sana debunya lebih tinggi ya.
0: Oke.
2: Tetapi saya lihatin mungkin karena anak-anak di sana sudah terbiasa dengan panas ya, mereka tetap ceria-ceria aja. Artinya memang mungkin sudah terbiasa.
0: Yeah.
2: Nah, jadi itu dampaknya. Tapi kalau di kota, saya lihatin kan mereka juga, banyakan mereka akan lebih aware terhadap misalkan bawa topi, bawa payung. Dan terus kemudian di sekolah pun juga, beberapa sekolah kan kalau di Jakarta pasti rata-rata sudah punya kipas angin dan juga ini ya AC.
0: AC.
2: Ya.
0: Ya,
2: jadi itu cukup terkendali. Nah, yang jadi masalah ya itu, jika memang panas terik banget, kemudian anak-anak pulang ya jangan main-main di jalanan terlalu lama, itu aja. Sama kayak hujan. Jadi saya kan pernah bercerita di RRI juga, jangan main di air hujan gitu kalau pas musim hujan.
0: Iya. Kita sapa pendengar dulu ya, Dr. Yusuf ya. Silakan. Ada Pak Udin di Boyolali. Selamat malam, Pak Udin.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Perubahan iklim ya. Itu yang mengalami badan sakit gitu ya. Itu yang antibodinya lemah atau seperti apa gitu. Kan kalau orang beraktivitas kan bagusnya kan siang hari gitu. Karena kan oksigen mengeluarkan, kan pohon mengeluarkan oksigen gitu. Kalau malam-malam kan nggak bagus kalau kan pohon menyerap oksigen itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan. Mungkin ada klasifikasi khusus anak seperti apa nih yang rentan?
2: Ya, kalau saya selalu kan saya sering sebutkan, kalau anak-anak itu harus tetap rajin diajak makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Karena di sayur-sayuran dan buah-buahan itu banyak mengandung mikronutrien. Jadi selain kita mendapatkan makronutrien yang kita sebut dengan karbohidrat, protein, dan lemak, itu adalah bagian dari energi untuk tumbuh kembang mereka dan energi untuk kerja, bergerak, lari. Tapi di satu sisi, imunitas anak itu berpengaruh dengan namanya mikronutrien. Mikronutrien itu didapat dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Oleh sebab itu, anak-anak dari kecil wajib makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, kalau mereka sudah terbiasa makan sayur dan buah-buahan, maka imunitas mereka akan lebih tinggi. Makanya di sekolah itu, dulu saya pom ya, pengurus orang tua murid tuh ya, pengurus PWMG itu. Nah, saya perhatiin di kelas itu bisa kalau kita penyuluhan, bisa ada yang gampang pilek, ada yang tidak gampang pilek. Nah, kenapa bisa terjadi ya? Karena soal imunitas tubuh anak-anak tersebut. Dan juga lingkungan berpengaruh. Artinya, kalau memang ventilasi rumahnya buruk, ya, terus kemudian imunitas dapat dari sayuran dan buah-buahan, jarang banget makan sayuran dan buah-buahan, maka resikonya akan lebih tinggi.
0: Kita ke pendengar lagi, kali ini ke Jakarta ada Pak Roni. Malam Pak Roni.
4: Dan malam Pak Lemantara, Pak Yusuf, Kristianto.
0: Malam. Silakan.
4: Begini Pak Yusuf, Pak Lukman. Ketika anak-anak sekarang dengan kita zaman dulu itu kan beda sekali ya Pak Lukman ya. Kalau sekarang mungkin anak-anak itu aktivitasnya itu gak jauh dari gadget dan gawai gitu kan. Nah, yang jadi parahnya itu namanya handphone itu kan yang paling parah kan radiasinya itu loh Pak Lukman, Pak Yusuf. Sehingga ketika anak-anak memegang handphone itu terlalu lama dan itu mau bisa nggak cuma radiasi aja, urat-urat saraf di mata itu juga bisa berpengaruh juga gitu loh Pak Yusuf.
0: Ada yang ditanyakan tidak Pak?
4: Karena orang tua itu membatasi anak-anak itu dengan gawai mereka sehingga kesehatan itu bisa terjaga gitu loh Pak. Terima kasih.
0: Baik. Waalaikumsalam. Dari Jakarta kita ke Pekanbaru ada Pak Alvin. Malam Pak Alvin.
5: Malam Bung Lukmantara dan Pak Dokter.
0: Ya, silakan.
5: Nah, yang saya tanyakannya, seandainya iklim itu ekstrim kan, sampai misalnya dibilang siaga 1, siaga 2, siaga 3, atau bencananya itu akan terjadi, seperti kayak di Perancis kan, ada, itu bukan anak kecil aja kan, orang tua. Nah, yang saya tanyakan, apa peran pemerintah solusinya yang terbaik untuk masyarakatnya, dan untuk anak-anak kecil agar terhindar dari meninggal. Kedua, apa perannya dari kedokteran, IDI, Ikatan Dokter Indonesia, minimal mengantisipasi lah seandainya memang ada bencana kiamat kecil itu, kedepannya apakah bekerja sama, korelasi, kombinasi di daerah-daerah puskesmas, puskesmas. Ketiga, solusi apa yang terbaik, yang terdekat untuk sebelum jangka panjangnya. Terima kasih Dokter dan Bung Lukmantara.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan.
2: Terima kasih untuk masukan soal gadget ya. Saya setuju banget bahwa gadget itu sangat berpengaruh. Bukan hanya dari radiasinya dan mata, itu Bapak benar banget 100% betul ya. Jadi memang saya setuju kalau kita seorang ayah, kita seorang yang putri, yang kakung, ya kita harus mengingatkan cucu kita, anak kita, untuk membatasi pergerakan menggunakan HP ya, Android. Nah, kemudian juga diingatkan, mungkin ada waktunya. Jadi misalkan boleh main Android dari jam sekian sampai jam sekian. supaya tidak berdampak. Itu ya nomor satu. Nah, yang kedua soal paparan ya, kalau terjadi suhu ekstrim.
0: Ya.
2: Nah, nomor satu memang saya bukan sebagai pemimpin kebijakan, jadi saya nggak berani ngomong soal kebijakan. Ya. Yang saya sebutkan adalah antisipasi. Jadi kita sepakat bahwa prevention, pencegahan itu jauh lebih baik. Cerita di Prancis itu menceritakan bagaimana kita harus antisipasi. Jadi jangan sampai kita nggak siap. Nah, oleh sebab itu, memang dari sekarang anak-anak sudah dibiasakan, misalkan menggunakan baju yang baik, ya, katun yang baik, sehingga ventilasi bajunya cukup baik. Kemudian pakai kaos dalam, karena sekarang anak-anak, saya nggak tahu juga apakah masih banyak yang pakai kaos dalam atau tidak. Kalau saya masih klasikal nih, masih pakai kaos dalam. Dan itu membantu menjaga juga kestabilan suhu tubuh kita. Dan kalau ada ekstrim panas juga, itu cukup aman. Pengalaman kita di suhu dingin, kaos dalam itu cukup menjaga juga supaya kita nggak terlalu kedinginan. Nah, kemudian soal antisipasi ya dari ikatan dokter maupun perawat, ikatan bidan ya, itu pasti semua mereka sudah punya protokol yang disiapkan. Nah, kalau saran saya sih, literasi yang dilakukan RRI ini sangat baik. Bukan kita nyumpain, kita terjadi bencana, tapi kita mengantisipasi asal bisa agar dapat diimplikasikan di Indonesia. Nah, tadi kita sudah sebutkan bahwa kita sih cenderung, kalau pengalaman saya ya, pengalaman saya di luar juga. Jadi orang Indonesia itu cukup kuat. Artinya ketika saya di Yordania, di Aman, di daerah sana, saya sangat kuat untuk menahan suhu panas 40 derajat ya. Karena kita terbiasa dengan suhu panas, terus kemudian hujan yang kenceng juga kita cukup baik. Jadi menurut saya orang Indonesia itu cukup baik. Dan yang kita mesti ingat lagi, kalau pernah ke luar negeri itu kita bisa lihat awan di sana tuh statis gitu loh, nggak ada awan bergerak. Kalau di Indonesia itu kan masih ada pergerakan awan ya, artinya kelembapan kita meskipun panas, kelembapan kita masih ada gitu loh, nggak kering banget gitu ya, jadi nggak nyelekit banget gitu loh. Jadi kejadian yang di sana mungkin menurut saya sih lebih susah ya di Indonesia, karena kita kan masih ada laut, masih ada sungai gitu loh ya. Kemudian kita masih bisa ngelihat awan kita udah bergerak dengan baik, artinya pergerakan suhu dan pergerakan untuk kelembapan udara tuh masih lebih terjaga sih kalau menurut saya. Tapi antisipasi itu benar, kita harus siap-siap. Jika terjadi keadaan terburuk, ya kita mesti siap. Jadi seperti misalkan air ya, air kita mesti siap. Kemudian pompa air kita juga harus cukup bagus supaya sediaan air kita ada gitu ya. Dan juga memang literasi yang dilakukan seperti ini terkait dengan kita harus siap, anak-anak juga harus siap. Jangan sampai nanti anak-anak nggak siap, orang tua juga nggak siap. Apalagi yang sudah lansia ya, banyak yang diceritakan kemarin lansia meninggal. Sebenarnya bukan hanya panas sih. Kalau suhu dingin pun mereka bisa beku, apalagi mesin pemanas mereka mati. Akhirnya mereka meninggal karena suhu yang ekstrim dingin ya. Jadi literasi hari ini ya terkait dengan kita antisipasi, siap-siap gitu loh.
0: Ya, ini kan jadi momentum juga dok ya, karena di Hari Anak Nasional pada esok ya 23 Juli ini pemerintah mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Dan ini untuk bagaimana memperkuat literasi kesehatan terhadap masyarakat secara luas. Dok, tapi kalau kita bicara di Indonesia gitu ya, kan sebenarnya atau dari PBB atau UNICEF sendiri kan bukan kali pertama dok ya untuk merilis ancaman kesehatan untuk anak-anak di tengah krisis iklim yang global ini. Bagaimana untuk ini di 2021 sudah dirilis juga, di 2026 ini kembali dirilis. Dan dampak yang memang dirasakan paling nyata terhadap kebijakan untuk melindungi anak ini seperti apa dok?
2: Ya, jadi kan temanya kita kan sayang anak, lindungi, bangun masa depan ya.
0: Iya, iya.
2: Nah, itu terkait dengan bagaimana kita menyiapkan anak. Dalam arti bukan kita, maaf nak kata nih, kadang-kadang mohon maaf, karena sebagai dokter saya tahu banget di lapangan ya. Orang bisa ngomong, ini anak gue nih sayang banget, aduh gitu. Tapi giliran anaknya kumang, dia nggak respon cepat bawa ke rumah sakit gitu. Kita pernah dengar cerita ada soal

0: dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, kemudian ancaman. Tadi itu yang dari gadget, ya, dari gadget itu kan banyak informasi yang belum saatnya mereka lihat. Nah, kemudian saya sepakat bahwa anak itu adalah bagian dari investasi masa depan mereka. Jadi kalau saya bisa jadi seorang dokter, karena saya dididik oleh ibu seorang bidan yang mendidik saya dengan baik, mensekolahkan saya dengan baik, akhirnya saya masuk sekolah yang bagus, dan akhirnya saya bisa masuk Universitas Indonesia gitu. Akhirnya saya bisa ngambil S2. Nah, jadi bagian dari hari anak ini bukan hanya sayang, lindungi, tapi memang mereka harus punya bangunan masa depan yang baik, dalam arti yang tadi, kesehatan dijaga, juga terhindar dari tadi yang kita bahas, isu ekstrim ya. Jangan sampai akhirnya mereka nggak bisa tumbuh kembang dengan baik karena mereka kekurangan cairan, mereka sakit-sakitan, mereka gampang asma. Karena saya tahu banget itu, anak-anak di Indonesia tuh banyak benar yang asma, bukan karena penyakitnya, tapi alergi debunya gitu.
1: Dok, kalau kita lihat ini bukan bermaksud membuat kepanikan ya, tapi kalau kita lihat kan masih banyak masyarakat menyepelekan ketika anak panas tadi yang sempat disinggung dok. Ini bagaimana untuk bisa memberikan literasi kepada masyarakat untuk tidak lagi menyepelekan ketika anak panas ini?
0: Jadi kebetulan ketika saya sering penjuluhan ya di TK, jadi mungkin saya suka diketawain ini. Udah S3 masih penyuluhan di TK. Tapi disitulah tempat kita mengajarkan mereka sendiri untuk mengantisipasi. Jadi kadang-kadang anak itu juga mesti tahu panas suhunya seperti apa. Sampai kalau baby sister kita itu dilatih, mereka bisa tahu tuh. Jadi kalau saya kalau megang anak gitu di ruangan atau ketemu, saya bisa ngomong, ini sumeng nih gitu loh. Mungkin orang tuanya gak sadar. Tapi kalau saya udah bisa megang, nah ini anaknya sumeng gitu loh. Nah, hal itulah yang kita harus siap. Nah, kalau kata kunci biasanya, kalau sumeng biasa, itu mungkin kurang cairan. Tapi kalau anak itu sumeng dan males main, diem aja, itu dalam teori serangan virus namanya malaise ya. Dari males gitu. Nah, itu artinya dia ada sesuatu, jangan dibiarkan gitu. Nah, kadang-kadang orang tua suka, gak apa-apa, nah itu yang gak boleh. Jangan sampai nanti jatuh dalam panas. Jadi kalau dalam teori kedokteran, kalau dia udah minum panadol, paracetamol, kemudian turun, tapi kemudian 3 jam naik lagi, atau besok masih panas, itu nggak boleh diobatin sendiri. Jadi ibu bapak wajib membawa ke puskesmas atau ke dokter keluarga gitu loh. Sampai nanti katanya dia demam berdarah atau tifus, akhirnya lebih berat gitu pengobatannya.
1: Baik. Dokter Yusuf Kristianto, terima kasih banyak waktu dan edukasinya malam hari ini ya. Mudah-mudahan juga ini jadi meningkatkan literasi kesehatan di masyarakat secara luas. Terima kasih dok, sehat selalu.
0: Terima kasih, salam sehat selalu.
1: Pendengar, ahli kesehatan masyarakat Dr. Yusuf Kristianto, kami berbincang bagaimana anak-anak di tengah krisis iklim global. Nanti kami akan membahasnya dengan narasumber lainnya tentunya setelah yang satu ini.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
4: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
5: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.
6: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak

0: Ajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Kami masih membahas terkait dengan to the point kita pada malam hari ini, terkait dengan kesehatan anak-anak ya di tengah krisis iklim global. Gimana kalau kita ketahui kesehatan atau krisis iklim global secara nyata telah mengancam kesehatan anak melalui peningkatan polusi udara, cuaca ekstrim, dan meluasnya penyakit menular seperti demam berdarah dan infeksi saluran napas, di mana organ pernapasan dan sistem imun anak yang belum sempurna ini membuat mereka sangat rentan terhadap perubahan drastis. Dan kalau kita lihat juga bagaimana dari sisi kebencanaannya ini juga, apakah pendekatan manajemen bencana di Indonesia sudah memadai gitu ya. Nanti kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan guru besar dan pakar manajemen kebencanaan geologi UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eko Teguh Paripurno.
2: Wawancara Pro 3.
3: Prof Eko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas.
3: Ya. Ya, kabar sehat ya, Prof?
4: Alhamdulillah, puji Tuhan.
3: Prof, tapi kalau kita bicara ini kan risiko dan kebencanaan gitu ya. Ini kan di tengah meningkatnya intensitas bencana akibat perubahan iklim. Ini bagaimana, Prof, membedakan dampak yang benar-benar dipicu oleh proses geologi dengan dampak yang diperparah oleh aktivitas manusia?
4: Iya. Bahwa kita sudah punya ancaman-ancaman geologi. Jadi yang dianggap mendadak itu gempa, tsunami, lantas ancaman-ancaman yang cepat kayak erupsi gunung api gitu. Dan ragam hidrometeorologi, longsor, misalnya. Nah, kata ada ancaman-ancaman yang berangsur. Gitu. Nah, ranahnya perubahan iklim dan ancaman-ancaman bencanaan geologi, ya, geologi kelasar itu, itu biasanya di ranah yang cepat dan berangsur, gitu. Jadi ketika kondisi geologinya kurang mendukung, ya, alam sebagai pemicu sehingga ancaman itu datang lebih cepat dan lebih sulit diantisipasi gitu. Sama juga di konteks kekeringan di tempat-tempat yang secara geologi sulit mendapatkan air.
3: Prof, kalau kita bicara pendekatan manajemen bencana di Indonesia, apakah masih terlalu berfokus pada respon darurat dibandingkan upaya mitigasi berbasis ilmu geologi? Atau seperti apa, Prof?
4: Sekarang mulai tidak sebenarnya, terutama yang dilakukan di teman-teman yang ancaman geologinya cukup intensif ya. Di gunung api, di kawasan longsor, itu udah tidak hanya respon, banyak yang mulai pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan itu dilakukan. Pun juga ancaman-ancaman yang cenderung kekeringan itu udah dilakukan. Bahwa intensitasnya belum seperti harapan, atau belum sesuai kebutuhan, iya, tapi setidaknya kecenderungan ke sana sudah mulai apa, mulai terjadi. Jadi banyak kawan-kawan yang mulai bekerja di urusan atau di relung pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi.
3: Ya.
4: Walaupun mungkin kalau kita lihat pemerintah sendiri gitu, ada kecenderungan terkesan dalam tanda petik ya,
3: ya,
4: ongkos itu cukup banyak dialokasikan di darurat, dan kadang lupa membuat kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif dengan upaya-upaya pencegahan, mitigasi, dan siap-siagaan. Tapi banyak sudah arah sana itu sudah
3: ya,
4: mulai banyak.
3: Baik. Ya. Kita undang mendengar boleh ya Prof ya, untuk bisa bergabung bersama kita pada kesempatan malam hari ini.
4: Monggo.
3: Mendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah Prof, kalau kita bicara perubahan iklim ini, bagaimana memengaruhi frekuensi dan tingkat keparahan bencana geologi seperti longsor tadi ya, meskipun penyebab utamanya berasal dari proses alam?
4: Ya, sebenarnya secara alamiah ancaman itu memang ada gitu. Dan kita bisa berupaya mengelolanya gitu. Dan tentu yang perlu diperhatikan adalah di urusan manajemen bencana itu melihat siapa yang atau yang apa berpotensi berisiko gitu. Nah, jadi ketika kita mengelola ancaman, tentu juga memperhatikan bagaimana kerentanan warga dengan berbagai tingkat risiko yang dihadapi. Artinya bahwa kita perlu tahu tindakan-tindakan yang kita lakukan, investasi yang kita lakukan itu perlu mempertimbangkan tingkat potensi risiko terhadap warga.
3: Ya.
4: Ada kelompok rentan, kelompok risiko yang berbeda satu dengan yang lain, sehingga penanggulangan bencana itu tidak bisa digeneralisir.
3: Baik. Ya.
4: Besok ya, itu hari anak.
3: Iya.
4: Kita, kita bicara hari anak dunia. Maka kita perlu membaca potensi risiko yang berbeda dari anak atau dibandingkan dengan warga.
3: Yeah.
4: Berbagai tindakan yang kita lakukan tanpa sadar adalah meningkatkan risiko anak.
3: Yeah.
4: Ya, jadi tata kelola sumber daya alam yang buruk sehingga meningkatkan risiko saat ini dan akan datang, itu akan memperparah anak.
3: Ya.
4: Kontak awal tadi misalnya ini dalam rangka hari anak gimana gitu.
3: Ya, harus jadi momentum ya untuk meningkatkan literasi.
4: Iya, kita
3: ya,
4: telah bertindak buruk terhadap anak-anak kita.
3: Oke.
4: Okay. Anak-anak kita adalah yang paling berisiko dibanding kita sendiri.
3: Iya. Baik. Kita sama pendengar dulu ya Prof ya. Ada Pak ya, Haryanto yang sudah menunggu. Pak Haryanto, selamat malam.
5: Malam Umusman, selamat malam Prof Eko, salam sehat ya.
4: Selamat malam.
3: Ya, silakan.
5: Begini Pak Prof Eko ya, dulu waktu kita sekolah dulu kan, makhluk hidup termasuk manusia itu kan ketika ada di tempat tinggalnya katakan atau habitatnya itu kan perlu beradaptasi ya. Ini kalau saya salah mohon dikoreksi ya Prof Eko ya.
3: Ya.
5: Ada adaptasi fisiologi, adaptasi morfologi, kemudian adaptasi tingkah laku. Begini Prof Eko, bagaimana cara kita beradaptasi dengan apa perubahan apa iklim yang sekarang ekstrim banget ya, setelah apa revolusi industri di Inggris itu kan Prof ya kan banyak sekali kan. Alam kan sebetulnya mengalami perubahannya, tapi perubahannya kan lambat dibandingkan perubahan yang dilakukan oleh manusia kan apa masif banget itu apa kerusakan lingkungan atau apa segala macam kan.
3: Yeah.
5: Dan yang kemudian ini adaptasi bagi mereka yang kelompok rentan tadi, seperti Prof Eko katakan ya, lansia, disabilitas, ya, termasuk juga anak-anak kita ini, Prof, bagaimana cara mereka beradaptasi menghadapi ya perubahan iklim yang sekarang ekstrim banget ini ya.
3: Baik.
5: Kita kan punya dua musim tuh Prof ya,
3: yeah.
5: musim kemarau dan musim hujan. Bagaimana cara kita menghadapi ini perubahan apa biologi yang sekarang ini semakin cepat dan masif. Terima kasih Prof Eko.
3: Terima kasih Pak Haryanto di Kutai Barat. Silakan Prof.
4: Iya, menarik sebenarnya urusan adaptasi itu.
3: Iya.
4: Adaptasi yang baik sebenarnya adalah adaptasi yang kita arahkan terhadap ancaman yang hadir dan cukupnya. Artinya jangan menggunakan sumber daya berlebihan terhadap mekanisme adaptasi itu. Adaptasi terhadap panas misalnya ya, kita menggunakan, ada pilihan, kipas angin, AC tentu, jangan yang berlebih gitu. Adaptasi kekeringan, kita bisa menggunakan banyak cara. Salah satunya misalnya mencukupi kebutuhan air lewat pompa sumur dalam. Misalnya. Nah, tetapi ketika adaptasi itu berlebih, maka sebenarnya tanpa sadar kita menggadaikan masa depan anak-anak kita gitu.
3: Yeah.
4: Jadi sumur dalam untuk adaptasi pencukupan air pertanian karena perubahan iklim tanpa sadar itu sebenarnya kita sudah mengambil hak anak cucu karena pengisian akuifer air tanah dalam itu tidak secepat yang kita bayangkan itu. Banyak tindakan-tindakan adaptasi yang menurut saya berlebih gitu, sehingga kita perlu berhati-hati gitu. Menggunakan kata adaptasi dan melakukan kata adaptasi. Yang lebih repot sebenarnya penggunaan sumber daya yang tidak digunakan untuk menjawab kebutuhan gitu, tapi menjawab keinginan gitu. Ya, jadi adaptasi terhadap keterbatasan sumber daya energi, anggaplah batu bara, gitu, lantas minyak, gitu, lantas kita bikin baterai nikel, tapi dilakukan dengan cara mengambil nikel itu dengan tidak baik, gitu. Sehingga jangan sampai beradaptasi tapi dengan meningkatkan risiko bagi orang lain atau bagi generasi yang akan datang. Pemenuhan ketercukupan sumber daya itu harus dihitung betul gitu. Nah, ini simalakamanya ada di situ, Mas. Bapak, jadi kita sering melakukan adaptasi melebihi kebutuhan gitu.
3: Prof, ya, jadi kalau bicara
4: nanti yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.
3: Oke.
4: Okay. Yang berisiko semakin berisiko gitu. Nah,
3: Prof, kalau kita bicara strategi perlindungan kesehatan anak ini ya, bagaimana ini juga? Saya penasaran kolaborasi antara ahli geologi, tenaga kesehatan masyarakat, dokter anak dan pemerintah daerah ini bisa diperkuat gitu agar mitigasi bencana juga menjadi strategi perlindungan kesehatan anak ini, Prof.
4: Iya, gini, kalau apa mungkin gini, kalau bicara soal dampak, anggaplah cuaca panas begitu ya, buat orang tua itu biasa mungkin, tapi buat anak kan itu potensi dampak yang serius gitu.
3: Oh iya.
4: Nah, ini yang menjadi menarik gitu. ada dampak kesehatan, ada dampak pendidikan, gitu. Yang tergadekan gitu bagi anak. Mumpung kita sedang bicara anak-anak itu, yang kadang kita lupa kaitannya dengan adaptasi atau cara hidup sekarang sebagai proses adaptasi itu sering mengambil jatah anak, bahkan anak yang belum lahir. Jadi ada kebutuhan anak yang terambil gitu, yang
3: terabaikan
4: terabaikan gitu. Nah, saya pikir kita harus sama-sama nih lebih sadar iklim gitu di level keluarga, ya tentunya dengan misalnya dalam tanda petik ya bijak dalam penggunaan sumber daya, lantas termasuk air, minyak misalnya gitu. Dan tentu juga kalau di pemerintah juga ya mungkin minta lebih peka terhadap upaya-upaya investasi yang lebih ramah anak dalam konteks iklim gitu. Jadi buat sekolah yang lebih tahan bencana, kebutuhan yang lebih ramah iklim gitu. Dan ini yang menarik, kebutuhan anak-anak itu bukan hanya makan siang gitu. Tapi banyak hal lain yang perlu dipikirkan gitu. Yang sebenarnya yang baik adalah memastikan keluarga tempat anak itu lebih aman terhadap risiko iklim. Jadi saya takutnya ada ketersesatan pemaknaan bahwa negara melindungi anak, salah satu gizinya gitu, tidak lewat orang tuanya.
3: Baik.
4: Jadi, nah mari investasi negara dalam perlindungan anak itu lewat orang tuanya, dan orang tua yang lebih sadar terhadap krisis iklim yang sekarang terjadi.
3: Baik, ya. Prof. Eko Teguh, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Prof.
4: Terima kasih, Mas. Ya.
3: Pendengar, guru besar dan pakar manajemen kebencanaan geologi UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eko Teguh Paripurno, melengkapi tujuh poin kita pada malam hari ini terkait dengan kesehatan anak di tengah krisis iklim global.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang menegaskan aparatur sipil negara atau ASN yang terbukti terlibat judi daring akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Tito Karnavian mengatakan setiap ASN yang melakukan pelanggaran hukum harus diproses sesuai mekanisme yang berlaku tanpa ada perlakuan berbeda antara pegawai negeri sipil PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ia menjelaskan bentuk sanksi yang dijatuhkan bergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penurunan jabatan atau demosi, penundaan pengembangan karir, hingga proses hukum apabila pelanggaran tersebut masuk dalam ranah pidana. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Hak Asasi Manusia atau HAM menggelar seleksi wawancara calon penggerak HAM secara serentak di 20 provinsi sebagai upaya menyiapkan sumber daya manusia yang akan mendampingi pelaksanaan program desa sadar HAM di berbagai daerah. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Instrumen HAM, Sofia Alatas, mengatakan proses seleksi ditujukan untuk memilih kandidat yang memiliki pemahaman mengenai isu-isu HAM, sekaligus mampu berkontribusi dalam pemenuhan hak masyarakat di tingkat desa. Menurutnya, para peserta yang lolos nantinya akan ditempatkan di 200 desa sadar HAM di seluruh Indonesia untuk mendukung penguatan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat seperti hak atas kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan hak prioritas lainnya. Ia menjelaskan Kementerian HAM memilih penggerak HAM yang berasal dari daerah domisilinya masing-masing agar lebih memahami kondisi sosial masyarakat serta dapat membangun komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan program. Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan kembali komitmen Washington untuk memperkuat kemitraan dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Ia menyoroti investasi Amerika Serikat di Asia Tenggara dengan mengatakan bahwa Washington menyediakan investasi strategis sebesar 2,5 miliar dolar Amerika Serikat atau senilai 45 triliun rupiah yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan regional. Rubio menambahkan bahwa Washington bekerja sama dengan ASEAN untuk memperkuat ekonomi dan masyarakat melalui kerjasama jangka panjang. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat merampungkan perbaikan atap Stadion Pakansari yang sebelumnya rusak akibat angin kencang untuk memastikan kesiapan arena menjelang penyelenggaraan Piala AFF 2026. Bupati Bogor Rudi Susmanto menjelaskan pemerintah Kabupaten Bogor bersama panitia penyelenggara terus menuntaskan sejumlah pekerjaan akhir agar stadion siap digunakan saat rangkaian turnamen dimulai. Menurutnya penunjukan Stadion Pakansari sebagai salah satu arena Piala AFF 2026 menjadi kehormatan sekaligus tanggung jawab bagi Kabupaten Bogor untuk menghadirkan penyelenggaraan pertandingan yang aman dan nyaman.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Jawa hanyalah sebagian kecil dari wilayah Indonesia. Luasnya bahkan tidak sampai 7% dari total daratan Nusantara. Namun anehnya, pulau inilah yang selama ratusan tahun menjadi pusat kekuasaan, pusat ekonomi, pusat perang, bahkan pusat perebutan pengaruh global di Asia Tenggara. Mengapa? Jawabannya bukan hanya karena manusia, bukan pula semata-mata karena letaknya yang strategis. Jawabannya justru berasal dari sesuatu yang berada jauh di bawah kaki masyarakat Jawa sendiri, tanah vulkanik. Gunung-gunung berapi yang terlihat mengerikan itu ternyata membentuk salah satu wilayah paling subur di muka bumi. Dan dari kesuburan itulah lahir kerajaan besar, kepadatan penduduk raksasa, ekonomi kolonial bernilai miliaran gulden, hingga posisi geopolitik yang membuat Jawa menjadi jantung Indonesia modern. Sejarah Jawa pada akhirnya adalah sejarah tentang bagaimana abu vulkanik mampu mengubah arah politik dunia.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni Polisi Tidur, Patung Polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
3: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi, ya. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas di mana 71 desa di Kabupaten Tasikmalaya terdampak kekeringan.

0: Dan kami sudah tersambung bersama dengan Bupati Tasikmalaya, Pak Cecep Nurul Yakin.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Cecep, selamat malam.
2: Selamat malam. Selamat malam untuk semua pendengar Pro 2.
0: Ya, Pro 3 RRI di seluruh.
2: Pro 3.
0: Ya. Kabar sehat ya, Pak Cecep ya?
2: Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, mohon maaf tadi saya sedang giat.
0: Ya. Pak, kalau untuk kabar 71 desa di Kabupaten Tasikmalaya yang dikabarkan terdampak kekeringan, update-nya seperti apa, Pak?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini saya bisa berdiskusi di Pro 3 RRI dan saya perlu sampaikan bahwa kondisi El Nino sekarang ini di wilayah kami di Kabupaten Tasikmalaya termasuk yang cukup terdampak karena wilayah kami ini terbentang dari dataran tinggi sampai ke dataran rendah. Di antara yang paling terdampak adalah di wilayah barat dan selatan. Karena barat dan selatan ini berbukit-bukit dan posisi airnya itu ada di bawah sehingga permukiman penduduk yang ada di dataran tinggi itu sangat kesulitan sekali dengan kebutuhan air. Sehingga kami pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya terus berkoordinasi dengan semua stakeholder termasuk kami di Kabupaten mengkonsolidasi BUMD, Badan Usaha Milik Daerah untuk sama-sama mengulurkan tangan, mengkonsolidasikan potensi yang dimiliki di CSR-nya untuk bisa mendistribusikan air bersih yang difasilitasi oleh BPBD kami di Kabupaten Tasik. Setiap hari kami mengkonsolidasi kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6 kecamatan dalam satu hari.
0: Okay.
2: Karena kebutuhan air di wilayah-wilayah perbukitan itu sangat kritis saat ini. Maka melalui RRI ini saya berharap ada intervensi dari pemerintah pusat agar kebutuhan air bersih khususnya yang ada di wilayah-wilayah kekeringan itu segera bisa kita tertangani khususnya untuk kebutuhan air bersih. Demikian,
0: Pak. Ya, Pak, kalau dengan adanya 71 desa yang terdampak kekeringan ini, apakah pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melihat kondisi ini sebagai bencana musiman yang berulang atau sebagai krisis tata kelola air yang memang membutuhkan perubahan kebijakan jangka panjang?
2: Sesungguhnya kalau saya lihat ini sebenarnya harus ada tata kelola yang dirumuskan kembali karena kejadian kemarau panjang seperti ini memang sudah pernah terjadi tapi sangat jauh mundur ke belakang atau tahun berapa mungkin ada 10 apa 11 tahun ke belakang. Biasanya tidak pernah lewat dari 2 bulan. Nah ini sekarang kekeringan sudah mulai dari mulai Mei, Juni, sekarang Juli udah hampir mau 2 bulan setengah, hampir mendekati 3 bulan. Maka kami sesungguhnya dalam perumusan kebijakan di lokal dalam RPJMD kami kita punya program namanya Tasik Hejo. Di mana salah satu program yang kita gulirkan itu adalah 3L. L pertama leuweung-leuweung itu hutan. Hutannya harus kita jagain. Yang kedua L kedua leuwi-leuwi itu air aliran sungai. Maka aliran sungainya harus kita jaga jangan sampai ada yang buang sampah ke sungai. Yang ketiga jaga lemur. Lemur itu tempat permukiman penduduk jangan sampai sampah di mana-mana, terus ada yang bakar sampah di mana-mana dan lain-lain sehingga itu semua yang akan mengganggu, merusak ekosistem alam yang kita, di mana kita tumbuh atau kita hidup. Oleh karenanya, program yang sudah kita rumuskan dari sejak saya menjabat sebagai bupati di tahun 2025, pertengahan di bulan Juni itu sudah berjalan. Namun tentu namanya merehabilitasi hutan yang sudah kadung rusak, perilaku penebangan pohon yang tidak terkendali, termasuk juga kawasan-kawasan yang dikuasai oleh BUMN, termasuk perhutani, memang tidak bisa kita recovery dalam waktu cepat,
0: karena membutuhkan waktu
2: gitu. Tumbuh lagi kembali setelah ada penebangan kan juga tidak cepat. Maka saya sekali lagi ingin sampaikan, dengan kebijakan program yang kami rumuskan dalam RPJMD itu, bahwa tidak ada lagi penebangan pohon di kawasan catchment area atau kawasan tangkapan air, gitu. Karena ternyata nilai kemudorotannya itu jauh lebih besar dibanding dengan kemanfaatan yang diterima. Maka saya punya program namanya 3P. 3P itu pertama harus utamakan vitalnya, manusianya dulu. Yang kedua, planet harus jaga alamnya. Yang ketiga baru profitnya. Jadi tidak boleh masyarakat atau korporasi selalu hanya berpikir tentang profitnya saja, sementara memikirkan tentang manusianya atau people-nya, memikirkan tentang planetnya tidak diutamakan. Oleh karenanya program Pasik Hijau itu kita ingin merecovery apa yang sudah terjadi hari ini. Dampak kekeringan sudah kita rasakan, ini adalah dampak dari kebijakan dan perilaku kita sendiri di tahun-tahun sebelumnya. Oleh karenanya mudah-mudahan kebijakan yang sudah kita rumuskan ini bisa didukung oleh pemerintah provinsi, juga didukung oleh pemerintah pusat, terutama oleh semua masyarakat, karena kita sadar bahwa jika kita merusak alam dan kerasa sekarang madorotnya oleh kita sendiri, begitu.
0: Ya, jadi kalau yang dilakukan saat ini distribusi air bersih atau seperti apa, Pak Cecep?
2: Kalau yang praktisnya ya, yang praktisnya dalam kondisi sekarang, saya mengkonsolidasikan tadi BPBD untuk mendistribusikan tangki-tangki yang kita miliki ke kecamatan-kecamatan yang kritis. Ada sumbernya, sumber airnya ada dari PDAM. Kebetulan kita punya BUMD milik kabupaten, PDAM, dan PDAM itu sumber yang kita ambil airnya. Operasionalnya kita keroyokan, dibantu oleh BUMD milik Pemda yang lain, ada dari BPR Arta Sukapura, Arta Galunggung, CIJ, dan dari BJB untuk membantu operasional mendistribusikan air bersih ke masyarakat yang membutuhkan. Tapi tentu bantuan yang kita distribusikan ini belum bisa menutup kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Maka harapan kami, baik dari government atau dari dunia usaha yang mau bersama-sama kita berkontribusi membantu masyarakat yang membutuhkan air bersih, kami pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan terbuka untuk sama-sama kita berbuat kebaikan.
0: Belum ada respon, Pak, dari provinsi ataupun pusat, karena kan kalau kita lihat ini, kalau tidak salah Pemkab Tasikmalaya sudah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan ya, Pak ya?
2: Ya, sejauh sudah, Pak, sejauh ini ada dari Basarnas yang ada lokasi kantornya di wilayah kami, tapi tentu masih terbatas. Dari provinsi kami sedang menunggu bantuan untuk tambahan armada untuk mendistribusikan air bersih, kira-kira begitu.
0: Artinya dari BNPB pusat berarti ya?
2: Ya, betul-betul.
0: Ya, kalau provinsi belum ya, Pak Cecep ya?
2: Dari provinsi kita sedang menunggu bantuan untuk armada pendistribusi air.
0: Oke, berarti sudah ada respon, tinggal menunggu saja ya, Pak Cecep.
2: Betul-betul.
0: Nah,
2: betul.
0: Ini status siaga darurat bencana berlaku atau ditetapkan dari kapan sampai kapan ini, Pak Cecep?
2: Dari awal Juli.
0: Awal Juli.
2: Dari awal Juli ya mulai kerasa, mulai riak kerasa masyarakat tuh di akhir Juli. Nah, di awal Juli kita tetapkan, dan setelah itu kita tiap hari mendistribusikan bantuan air ke daerah-daerah yang rawan air bersih.
0: Oke. Okay. Pak, ini kan yang terdampak dari kekeringan ini ada sektor pertanian gitu ya. Lalu bagaimana dengan kondisi kesehatan masyarakat di sana, Pak Cecep?
2: Kalau sejauh ini kami pantau kesehatan masyarakat, alhamdulillah masih relatif terkendali. Kaitan tadi disampaikan sawah, tempat-tempat kolam, memang sudah banyak yang mengalami kekeringan. Namun alhamdulillah sebelum masuk El Nino kita sudah sampaikan ke masyarakat lewat sosialisasi berbagai tingkatan, baik di desa, kecamatan atau kabupaten, bahwa hasil panen terakhir mohon tidak dijual seluruhnya, tapi harus disiap untuk menghadapi kemungkinan El Nino yang akan terjadi dalam waktu yang akan datang. Dan benar, sekarang sangat bermanfaat sekali lumbung-lumbung di masyarakat itu untuk bisa menjadi bantalan konsumsi untuk pangan masyarakat.
0: Nah, ini kan juga yang menjadi tantangan pemerintah kabupaten, bagaimana menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan ya Pak ya, agar pembangunan tidak justru memperbesar risiko kekeringan ini, Pak Cecep.
2: Betul. Jadi saya sudah membuat peraturan bupati terkait dengan tidak boleh ada penebangan pohon di wilayah-wilayah yang pertama tadi saya sampaikan, wilayah tangkapan air.
0: Yeah.
2: Yang kedua di wilayah yang memiliki kerawanan pergeseran tanah. Yang ketiga di wilayah-wilayah yang memang posisi tanahnya itu sudah relatif kritis. Maka program kami dalam APBD 2026 sudah dijalankan sebagian, membagikan bibit aren, membagikan bibit bibit buah-buahan, agar bibit-bibit itu bisa ditanam oleh masyarakat di wilayah-wilayah yang memiliki kekritisan tadi. Karena aren, jenis buah-buahan, tidak boleh ada penebangan pohon. Jadi saya selalu menyampaikan, walaupun itu tanah warga, tanah milik rakyat, tapi tidak boleh ditebang, karena jika ditebang pasti akan lebih memiliki kemadorotan yang lebih besar. Maka supaya tidak ditebang, maka jenis pohonnya tidak boleh, maka jenis pohonnya harus diganti dengan pohon yang non kayu atau pohon yang berbuah, agar manfaat buahnya bisa diambil tapi pohonnya tetap dijagain.
0: Itu artinya solusi dari pemerintah ya, untuk bisa menjamin kelompok paling rentan seperti petani kecil, lansia dan keluarga miskin ini tidak menjadi pihak yang paling terdampak akibat kekeringan ini ya, Pak Cecep ya?
2: Betul, karena memang sekali lagi ingin saya sampaikan, yang dengan kekeringan hari ini itu, kalau yang masyarakat relatif memiliki kemampuan ekonomi menengah ke atas, mereka masih bisa bikin sumur bor.
0: Yeah.
2: Tapi masyarakat yang rentan menengah ke bawah itu ngambil airnya biasanya itu paling dalam juga sumur gali. Sumur gali tidak lebih dari 5 sampai 10 meter.
0: Okay.
2: Pada saat kekeringan seperti ini, sumur-sumur itu sudah mulai mengering. Maka akhirnya kita distribusikan bantuan air bersih dengan dikirim lewat tangki-tangki dari BPBD.
0: Ya.
2: Nah, maka kondisi ini barangkali menjadi evaluasi menyeluruh buat kami di kabupaten, bahwa sumur-sumur itu akan tetap bisa ada airnya jika kawasan-kawasan yang menjadi catchment area itu kita jagain hutannya, jagain pohon-pohonnya begitu. Begitu Pak.
0: Ya, kalau target pembangunan embung, sumur dan sumur dalam atau konservasi sumber air bagaimana Pak untuk di
2: saya dalam dalam APBD perubahan yang sedang disusun sekarang, sudah disampaikan ke DPRD draft RKPD-nya, bahwa semua di perubahan itu kita akan bantu untuk membangun sumur bor paling tidak ada di masing-masing wilayah. Jadi wilayah itu saya sebut ada zona, ada kecamatan, ada desa. Nah, paling tidak kita akan bangun sesuai dengan kemampuan APBD kita di akhir tahun. Mm-hmm. Kita akan bangun paling tidak kurang dari 100 sumur bor untuk membangun sumur bor yang kira-kira di wilayah-wilayah kritis. Jadi itu dipastikan saya tidak akan izinkan di akhir tahun ini pada kegiatan yang lain kecuali membangun sumur bor untuk menyiapkan air-air bersih buat masyarakat.
0: Ya, Pak Cecep, ini kan selain juga tadi ya bagaimana mencari solusi dari pemerintah kabupaten, tapi juga bagaimana meningkatkan literasi kepada masyarakat ini, Pak, untuk bisa lebih peduli terhadap potensi kekeringan ini, Pak Cecep.
2: Betul. Saya melalui program yang tadi saya sampaikan, Tasik Hejo itu membentuk namanya relawan Tasik Hejo, ada dua orang per desa. Okay. Saya punya desa 351 desa, dan satu desa dua orang, dan dua orang itulah yang harus menjadi penyampai narasi kenapa penting kita membangun sebuah ekosistem yang ramah terhadap alam. Okay. Karena pada saat kita tidak menjaga alam, maka alam yang akan membuat kita menjadi hidupnya mahal. Dulu Tasik itu udaranya sangat dingin sekali.
0: Iya, luar biasa itu, Pak.
2: Betul. Pada saat hutan-hutannya ini ditebangin, iya, maka akhirnya udaranya juga jadi panas.
0: Agak terasa panas ya.
2: Pada saat udara panas, akhirnya butuh AC. Padahal butuh AC, akhirnya bayar listrik. Akhirnya hidupnya menjadi mahal karena perilaku kita sendiri. Jadi tugas relawan Tasik Hejo yang dua orang per desa itu diantaranya adalah untuk mengkampanyekan bagaimana kita harus makin menjaga lingkungan kita dengan baik. Tidak boleh menebang pohon di area-area yang rawan. Tidak boleh membuang sampah ke sungai. Dan tidak boleh dari toilet atau dari bak mandi buangannya itu paralonnya atau talang airnya yang di biasanya mengeluarkan deterjen dan lain-lain langsung buang ke sungai. Itu tidak boleh.
0: Limbah ya.
2: Karena akan menjadi limbah. Sementara sungai ini sejauh ini oleh masyarakat di level bawah itu menjadi sumber untuk mengambil air untuk kebutuhan hidupnya. Bayang jika sebagian membuang sampah, sebagian membuang kotoran dari toiletnya, sementara masyarakat yang lain ada yang mengambil air sungai itu untuk kebutuhan hidupnya, itulah yang menjadi potensi penyakit, gitu kira-kira.
0: Pak, sejauh ini sudah menghitung belum, Pak, dampak ekonomi akibat kekeringan terhadap pendapatan petani dan juga sektor usaha masyarakat?
2: Di hari Senin kemarin saya sudah perintahkan Bapak Litbangda untuk menghitung berapa potensi kerugian yang bisa terdampak dari pertama pasti sawah tidak bisa tidak bisa

0: si potensinya. Terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3, Pak Bupati.
1: Sama-sama.
0: Sehat
1: sama-sama.
0: Dan sukses selalu.
1: Amin, amin. Salam untuk semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin ya, kami berbincang bagaimana 71 desa di Kabupaten Tasikmalaya terdampak kekeringan.
2: Wawancara Pro 3.
0: Dan pendengar, masih terkait dengan hal ini, Anda juga bisa berbagi informasi ya terkait dengan mungkin kekeringan di wilayah Anda ataupun di informasi penting yang Anda miliki lainnya di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam, program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam, disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Meski kejadian itu sudah berlalu beberapa tahun yang lalu, masih terlintas jelas bagaimana detik-detik aku merasa kehilangan seseorang yang bukan siapa-siapa bagiku. Hari itu hari yang bahagia. Kulewati waktu berdua bersamanya. Dan ketika hari sudah mulai sore, aku hendak pulang ke rumah, tiba-tiba ada perasaan aneh yang menyelimuti hatiku.
1: Hati-hati, Dina. Jalan licin.
2: Iya, Senja. Aku tahu itu.
1: Pegang tangan aku, Dina. Aku takut kamu terjatuh.
0: Sesaat ku menatapnya, ada suatu misteri yang tersembunyi di balik matanya. Kemudian ku gapai dan ku pegang erat tangan.

0: Dina mau aku antar?
1: Tapi aku tadi sudah janjian dengan kakakku Roy untuk menjemputku di sini.
2: Mendengar jawabanku, Senja hanya bisa tersenyum. Namun jelas di mataku, ada sesuatu yang banyak ingin ia sampaikan padaku. Namun kejadian itu berlalu begitu cepat, karena Roy tiba-tiba sudah menjemputku. Dan di tempat itu, terakhir aku berjumpa dengan

0: Aku duluan ya. Kamu pulangnya hati-hati.
1: Bukannya Senja mengiyakan, namun ia justru balik berpesan.
2: Jaga diri baik-baik ya. Aku kan tidak selamanya bisa menjaga kamu.
1: Satu jam berlalu, tiba-tiba ada rasa khawatir kehilangannya. Hujan kembali turun begitu deras. Di televisi banyak sekali berita tentang bencana banjir. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba aku jadi gelisah?

Lelah seharian aku mengkhawatirkannya. Dan hari sudah mulai larut malam. Ku coba untuk merebahkan badanku. Sebelum aku pejamkan mata, aku berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga senja selalu dalam lindungannya. Aneh, kala itu sempat mulutku berkata, "I love you, senja." Dan kemudian aku tertidur.

0: Astaga, benda apakah yang jatuh itu tadi? Ternyata bingkai foto ini. Foto ini kan fotoku dengan Senja. Oh Tuhan, pertanda apakah ini?
1: Kala itu aku kembali teringat pada Senja, dan rasa risau hatiku pada Senja semakin bertambah.
0: Sebaiknya aku coba kembali menghubungi Senja. Siapa tahu handphonenya sudah aktif kembali. Kenapa handphonenya masih juga tidak bisa dihubungi?
1: Malam itu berlalu dengan begitu cepat. Ketika pagi mulai menjelang.
2: Kenapa mukamu pucat, Dina? Kamu malam tadi kurang tidur.
0: Iya, Bu. Aku terlalu banyak memikirkan keadaan teman-temanku di kampus. Yang sekarang sedang melakukan aktivitas kemanusiaan dalam membantu korban bencana banjir.
2: Kekhawatiranmu itu ada benarnya, sayang. Tadi, ibu baru saja mendengar berita dari radio yang memberitakan bahwa kemarin saat hujan begitu lebat turun, tanggul yang ada di Kelurahan Karangmekar jebol. Dan rumah warga banyak yang terendam air. Dan kalau tidak salah, ada 5 orang korban yang tewas akibat banjir.
0: Masya Allah, benarkah itu, Bu?
3: Benar itu, Dina.
0: Apanya yang benar, Ayah?
3: Kejadian banjir yang menimpa desa Karangmekar kemarin telah merenggut 5 korban jiwa. Di antaranya ada seorang mahasiswa peduli lingkungan dan bencana yang turut menjadi korban. Saat ia berusaha menyelamatkan warga yang terjebak dalam deras arus air.
0: Ayah tahu siapa itu orangnya?
3: Ayah tidak tahu siapa nama mahasiswa itu. Tapi radio hanya menyebutkan inisialnya saja.
0: Ayah ingat siapa nama inisialnya?
3: Kalau tidak salah, inisialnya S.
0: Benar, S ayah inisialnya.
3: Kalau tidak salah, benar itu. Memangnya kenapa, Dina?
1: Aku tidak kuasa lagi menahan sedih dan air mataku. Aku terus berlari ke kamarku. Aku bergegas. Ku ambil handphoneku. Hatiku dihantui perasaan keinginan tahu. Siapa orang berinisial S itu? Apakah ia Senja?
3: Kenapa Dina seperti itu, Bu?
2: Entahlah ya. Mungkin ia khawatir jika yang menjadi korban banjir itu adalah temannya di kampus. Untungnya saat kemarin itu si Roy buru-buru menjemputnya pulang. Kalau saja ia terlambat menjemput Dina, mungkin anak kita juga menjadi korban banjir itu ya.
3: Iya betul juga, Bu. Lokasi banjir itu kan tidak jauh dari kampusnya Dina. Dan lagi pula, Dina juga ikut aktif dalam kegiatan mahasiswa peduli lingkungan dan bencana.
0: Halo, Assalamualaikum Maya.
4: Waalaikumsalam. Iya, ada apa Dina?
0: Kamu tahu peristiwa banjir kemarin itu?
4: Iya, aku tahu. Kamu nggak tahu, Din?
0: Iya Maya, kemarin itu setelah selesai mata kuliah hukum perdata, aku langsung pulang dijemput kakakku Roy. Kamu dengar kabar nggak? Kalau kemarin itu ada mahasiswa yang turut menjadi korban.
4: Iya, aku mendengar kabar itu dari Ibu Rita. Katanya ada teman kampus kita yang turut menjadi korban dalam peristiwa itu.
0: Siapa dia Maya? Apakah ia teman sekampus kita?
4: Ya, Dina.
0: Siapa orangnya, Maya?
4: Senja, Dina.
0: Astaga!
5: Dina! Dina!
1: Aku hanya bisa tertegun dengan air mata yang meleleh. Ya Allah. Senja, engkau telah mengajariku yang indah tidak selamanya bersama.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Dan kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewati, di antaranya laporan dari sejumlah wilayah di Indonesia dari reporter kami yang melaporkan. Di antaranya terkait dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bengkalis yang mendorong digitalisasi pemasaran melalui online untuk memperluas akses pasar dan daya saing produk lokal. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Nur Fitriani.
2: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bengkalis berencana mengembangkan sistem pemasaran produk UMKM berbasis digital sebagai upaya menyesuaikan perkembangan teknologi dan perubahan pola belanja masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan, ke depan pelaku UMKM tidak hanya mengandalkan bazar langsung, melainkan juga dapat memasarkan produk melalui platform digital atau bazar online yang memudahkan masyarakat berbelanja dari mana saja.
3: Kemungkinannya, kedepan juga bisa saja kita zaman sudah canggih, digitalisasi. Mungkin bazar hari ini kita bisa belanja, walaupun tidak secara langsung offline, kita bisa bazar. Jadi kita cuma sabar bazar.
2: Menurut Basuki, legalitas usaha dan pendataan pelaku UMKM menjadi syarat penting agar produk-produk lokal dapat dipromosikan dalam satu platform digital yang terpercaya dan mudah diakses masyarakat. Sementara itu, pelaku UMKM Bengkalis Anis menyambut positif rencana tersebut. Menurutnya, kehadiran platform digital khusus UMKM akan memperluas jangkauan pasar dan memudahkan pelaku usaha memasarkan produk hingga ke luar daerah.
4: Kami UMKM yang berkreasi lagi supaya bagaimana jualan itu tetap jalan dengan kreasi-kreasi terbaru.
2: Digitalisasi pemasaran diharapkan jadi inovasi baru yang mampu meningkatkan daya saing produk UMKM Bengkalis sekaligus memperluas akses pasar di tengah perkembangan teknologi dan perubahan perilaku belanja masyarakat. Dari Bengkalis, reporter Nur Fitriani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Majelis Adat Aceh, Kabupaten Aceh Barat mengadakan kegiatan pembinaan pemangku adat desa sebagai upaya memperkuat fungsi lembaga adat dalam menyelesaikan perkara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Arif Rizalul.
5: Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan pelatihan pemberdayaan kelembagaan adat sebagai upaya memperkuat fungsi kelembagaan adat dalam penyelesaian berbagai persoalan di tengah masyarakat. Kegiatan tersebut bertempat di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten setempat yang diikuti para pemangku adat imam mukim dan seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat. Ketua MAA Kabupaten Aceh Barat Tengku Haji Mawardi Nyakman mengatakan bahwa pelaksanaan pelatihan tersebut mengacu pada Kanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh yang mengatur tugas dan fungsi MAA dalam membina dan mengembangkan lembaga adat, tokoh adat, serta kehidupan adat istiadat yang merandaskan syariat Islam. Selain itu juga, peran lembaga adat memiliki peran strategis dalam menjaga keharmonisan sosial melalui penyelesaian perkara secara adat sehingga berbagai persoalan di tingkat kampung atau mukim dapat diselesaikan secara damai, adil, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Aceh.
6: Pelatihan pemberdayaan kelembagaan adat bertujuan untuk memperkuat kapasitas tokoh adat dalam melestarikan kearifan lokal, yang mengelola norma-norma kemasyarakatan dan menjaga kelestarian budaya.
5: Ia berharap pelatihan ini dapat meningkatkan kapasitas para pemangku adat sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. Selain itu juga menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian adat budaya dan kearifan lokal di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh, Arif Rizalul, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur mengadakan giat gelar peralatan yang melibatkan 38 kabupaten atau kota se-Jawa Timur yang dipusatkan di Pantai Pancer Dor Kabupaten Pacitan. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Angela Reska.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur mengadakan giat gelar peralatan se-Provinsi Jawa Timur mulai tanggal 20 hingga 24 Juli 2026. Kegiatan ini dipusatkan di Pantai Pancer Dor Kabupaten Pacitan dengan melibatkan 38 kabupaten dan kota se-Provinsi Jawa Timur. Deputi Logistik dan Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Andi Eviana atau Evi menyatakan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya dalam mengantisipasi bencana.
8: Oleh karena itu kami sangat berharap semua peralatan yang dimiliki oleh BPBD baik provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia ini, khususnya yang ada di Provinsi Jawa Timur, ini betul-betul dirawat dengan baik, dijaga, kemudian bisa difungsikan sesuai dengan jenis bencana yang terjadi.
7: Senada dengan Evi, pelaksana harian PLH Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bobby Sumiarsono mengatakan, gelar peralatan yang diadakan oleh BPBD Jawa Timur ini merupakan bentuk keterpaduan peralatan dan sumber daya manusia atau personel BPBD. Bobby menilai kecepatan informasi dan ketepatan pengambilan keputusan merupakan bagian penting dalam penanganan bencana.
9: Sehingga semua alat yang digelar ini harus dipastikan bisa dioperasionalkan dengan baik oleh seluruh personel BNPB. Dan semua komando yang dilakukan oleh pimpinan di daerah masing-masing maupun di provinsi dipastikan bisa dilaksanakan dengan cepat dan tepat oleh seluruh aparat BNPB di Jawa Timur.
7: Bobby juga menekankan BPBD tidak dapat bekerja sendirian. BPBD harus berkolaborasi dengan TNI, Polri, Satpol PP, dan beberapa pihak terkait. Menurutnya, melalui upaya yang masif dalam penanganan bencana, dapat menyelamatkan banyak nyawa manusia. Demikian laporan dari Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, Angela Reska, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM yang mendorong petani memperkuat kelembagaan usaha secara berkelompok guna membangun skala ekonomi yang lebih besar, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat kesejahteraan petani. Pelaksana tugas Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik, mengatakan penguatan kelembagaan menjadi salah satu upaya untuk mengatasi tantangan usaha pertanian yang selama ini banyak dijalankan dalam skala kecil. Menurutnya, sektor pangan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional, namun ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama sektor pertanian. Kita beralih ke informasi lainnya. PT Pertamina Patraniaga mempercepat pengembangan ekosistem bahan bakar penerbangan ramah lingkungan atau Sustainable Aviation Fuel. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto, mengatakan pengembangan SAF membutuhkan ekosistem yang terintegrasi, mulai dari ketersediaan bahan baku, fasilitas produksi, pembiayaan maskapai sebagai pengguna, hingga dukungan regulasi. Ia mengatakan Pertamina Patraniaga telah menyiapkan langkah-langkah dalam menyambut penerapan mandat penggunaan SAF yang ditargetkan mulai berlaku pada 2027. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dinas Pemadam Kebakaran Tokyo menyatakan bahwa total sementara 261 orang dilarikan ke rumah sakit karena diduga mengalami serangan panas seiring dengan gelombang panas yang terus melanda seluruh negeri. Angka tersebut mencerminkan total harian hingga pukul 9 malam waktu setempat kemarin dan menjadi jumlah harian tertinggi untuk satu hari sejak data yang sebanding tersedia pada 2022. Dari 261 kasus darurat serangan panas, kelompok terbesar atau sebanyak 55 kasus dialami oleh orang-orang berusia sekitar 80 tahun. Disusul 53 kasus yang dialami orang berusia sekitar 70 tahun dan 27 kasus dialami oleh sekelompok masyarakat berusia sekitar 50 tahun. Kita beralih ke informasi olahraga. Kiper Tim Nasional Indonesia, Nadeo Arga Winata, resmi bergabung dengan Persija Jakarta dengan ikatan kontrak berdurasi 5 tahun hingga 2031. Persija mendatangkan Nadeo dari Borneo FC dengan kesepakatan transfer yang melibatkan perpindahan dua pemain muda Macan Kemayoran, Aditya Warman dan Ibrah Ohorela, yang akan melanjutkan karir bersama tim berjuluk Pesut Etam tersebut. Presiden Persija Muhammad Prapanca menyambut baik bergabungan Nadeo ke dalam keluarga besar Persija yang menurutnya pengalaman dan kualitas yang dimiliki Nadeo akan menjadi nilai tambah bagi tim dalam mengarungi musim yang penuh tantangan.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya lahir di pedalaman Poso.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris, Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
16: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
17: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
18: dalam kebinekaan Indonesia.
19: Kita adalah saudara
20: sebangsa dan setanah air.
21: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
22: Terus mengudara untuk Indonesia.
23: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
24: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
1: Catatan Peristiwa.
2: Tanggal 22 Juli diperingati sebagai Hari Bakti Adiaksa atau yang dikenal dengan Hari Kejaksaan. Hari Bakti Adiaksa terbentuk melalui Surat Keputusan Menteri tahun 1961. Kejaksaan pertama kali dibentuk sebagai bagian dari Departemen Kehakiman. Gatot Tarunamiharjo merupakan Jaksa Agung pertama di Indonesia. Hingga kemudian pada tanggal 22 Juli 1960, Kabinet Pemerintahan Indonesia kala itu memutuskan bahwa kejaksaan menjadi departemen terpisah. Tanggal 22 Juli 1917 atau 109 tahun lalu merupakan hari kelahiran mantan Wakil Presiden Indonesia Adam Malik. Sebagai seorang diplomat, jurnalis, bahkan birokrat, Adam Malik sering mengatakan semua bisa diatur. Sebagai diplomat, ia memang dikenal selalu mempunyai 1001 jawaban atas segala macam pertanyaan dan permasalahan yang dihadapkan kepadanya. Mantan wakil presiden ketiga itu juga ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional. Menjelang kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, dibantu tokoh pemuda yang lain, Adam Malik pernah membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
1: Indonesia menyapa malam.
3: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro3 RRI Jaringan Berita Nasional, dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas terkait dengan kejuaraan sepak bola ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF 2026.

0: Pendengar, kejuaraan sepak bola ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026, di mana turnamen antar negara Asia Tenggara itu akan diikuti 10 tim yang bersaing memperebutkan gelar juara, sekaligus 4 tiket menuju babak semifinal. Sebanyak 10 peserta dibagi ke dalam 2 grup yang masing-masing berisi 5 tim, di mana fase grup menggunakan sistem setengah kompetisi, sehingga setiap tim akan memainkan 4 pertandingan, terdiri atas 2 laga kandang dan 2 laga tandang. Dan berdasarkan hasil undian, tim nasional Indonesia tergabung di grup A bersama juara bertahan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Sementara di grup B dihuni Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Dan bagaimana peluang Indonesia di perhelatan Piala AFF 2026 ini, kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, selamat malam, salam olahraga.
1: Saya selalu, Bung Lukman, apa kabar?
0: Kabar sehat. Bung Ari, kalau kita lihat fase penyisian ini di grup A, ini ada di Indonesia ini ada Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Bagaimana Bung Ari melihat peluang dari Indonesia di grup A ini?
1: Ya, saya lihat ini kan lawan-lawan tradisional Indonesia di Asia Tenggara ya.
0: Yeah.
1: Jadi pastinya siapapun itu yang dihadapi, gaya permainannya pun juga sudah kita hafal ya. Sebagai timnas Indonesia kembali menghadapi Vietnam, Singapura, kemudian Kamboja, Timor Leste. Dari empat tim lawan yang akan dihadapi Indonesia, saya kira tetap Vietnam dan Indonesia Singapura ya. Apalagi Vietnam merupakan juara bertahan. Jadi saya kira Indonesia persaing terkuatnya memang Vietnam dan Singapura. Sementara Kamboja dan Timor Leste meskipun satu tingkat bisa dikatakan satu di bawah Indonesia, tapi saya kira Indonesia masih bisa mengatasi mereka asalkan permainan Indonesia benar-benar persiapannya sangat mantap. Tinggal nanti bagaimana ketika menghadapi Vietnam, Singapura, ini yang harus kita perhatikan.
0: Ya, ini tantangan terberatnya di Vietnam dan Singapura ya, Bung Ari.
1: Iya, saya kira seperti itu. Karena Vietnam dan Singapura apalagi pernah menjadi juara. Sementara kita, Indonesia, dari sekian tahun Piala AFF ini digelar, kan Indonesia prestasi terbaiknya baru runner-up. Sudah beberapa kali final, tapi tetap aja kita belum berhasil menjadi juara. Nah, ini kesempatan kita untuk menjadi juara karena kita memiliki pelatih yang baru ya. Notabene baru begitu dengan Jonathan gitu ya. Nah, Indonesia ini saya kira peluangnya untuk lolos dari penyisihan grup relatif masih 50-50 ya, kalau saya bilang, karena ada Vietnam dan Singapura. Karena dari dua grup yang ada ini diambil dua, nanti lolos ke semifinal. Artinya Indonesia harus menjadi juara grup atau untuk peringkat kedua untuk lolos ke semifinal. Gitu. Kalau jadi peringkat tiga ya kembali lagi kita harus menanti lebih lama lagi untuk menjadi juara Piala AFF. Tapi saya kira momentum untuk tahun ini Piala AFF Indonesia memiliki motivasi yang besar gitu ya untuk di bawah pelatih John Herdman gitu ya. Ini saya kira yang pulang terbaik tahun ini.
0: Ya, banyak juga memang yang memiliki percaya diri yang sungguh besar gitu. Bagaimana kali ini katanya Indonesia memiliki kualitas individu pemain yang meningkat signifikan. Kita lihat ada pemain yang bermain di kompetisi Eropa maupun Asia. Lalu juga bicara usia produktif 22-28 tahun ini, bagaimana Bung Ari?
1: Iya, saya lihat tidak hanya itu, Indonesia memiliki pengalaman yang di beberapa tahun terakhir lebih bagus dibandingkan Vietnam dan Singapura ya. Ini bisa kita lihat, kita berhasil melaju sampai kualifikasi putaran keempat di Piala Dunia kemarin. Nah, saya kira ini motivasi yang tinggi, kita menghadapi Vietnam dan Singapura yang tidak mampu melaju sampai sejauh itu dibandingkan dengan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia kemarin. Ini adalah kepercayaan diri yang tinggi buat Indonesia. Tapi saya kira kembali lagi bahwa kita akan menghadapi tim-tim tradisional di Asia Tenggara dan yang kekuatannya Vietnam, Singapura ini relatif naik dan turun ya, dan kita pun juga seperti itu, naik dan turun. Tapi saya kira di tahun ini dengan komposisi pemain-pemain seperti ada di ada Nadio di kiper, kemudian ada Rizky Ridho di belakang, masih ada Shane Patinama, ada Jordi Amat, ada Sandy Walsh, kemudian di tengah masih ada Ryan Nana, Marcelino Ferdinand, Beckham Putra, dan penyerangnya ada Ragnar Lathmanum. Saya kira ini momentum yang bagus ya, karena sebagian besar dari mereka memiliki pengalaman yang tinggi di kualifikasi Piala Dunia kemarin itu.
0: Ya, kita undang pendengar boleh ya, Bung Ari, ingin bergabung?
1: Silakan.
0: Ya, pendengar, untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Tapi kalau kita bicara secara realistis, Indonesia bagaimana peluang untuk lolos di semifinalnya, Bung Ari?
1: Ya, kita bisa melihat dulu dari jadwal pertandingan yang ada ya.
0: Yeah.
1: Kita di pertandingan pertama menghadapi Kamboja di Pakansari di Kabupaten Bogor itu tanggal 27 Juli. Tetap kita ya peluang kita untuk mengambil kemenangan itu sangat besar di pertandingan pertama begitu. Kemudian di pertandingan kedua kita menghadapi Timor Leste di pertandingan di Thailand tanggal 31. Saya kira ini juga peluang besar dari Indonesia. Kalau mampu mengambil dua pertandingan ini dengan kemenangan, artinya kita mendapatkan 6 poin dan 6 poin ini adalah modal yang sangat bagus sekali. Ketika kita nanti di pertandingan ketiga menghadapi Vietnam di tanggal 3 Agustus dan masih bermain di Pekansari, dan saya kira ini pertandingan akan ketat. Saya prediksikan Indonesia bisa unggul tipis di pertandingan. Nah, baru terakhir nanti ketika kita di empat pertandingan atau tiga pertandingan awal mampu setidaknya membuat 7 poin, saya kira ini sudah aman ya untuk menghadapi Singapura di markas mereka di Kalang ya di Singapura nanti pertandingan terakhir tanggal 7. Saya kira itu Indonesia sudah bisa santai, sedikit santai gitu untuk mengamankan tiket ke semifinal.
0: Iya. Tapi kalau kita lihat timnas Indonesia ini beberapa kali kan penyelesaian akhirnya tidak berujung manis gitu ya. Menciptakan banyak peluang iya, tetapi gagal mengubahnya menjadi gol nih Bung Ari.
1: Iya, saya kira ini adalah masalah laten di timnas kita ya, karena apapun itu pemain-pemain kita di lini depan memang agak masih perlu banyak penyesuaian gitu. Tapi kita bisa lihat dari 4 pertandingan terakhir saja dari selama ditangani oleh John Herdman, kita mencatat ada 3 kemenangan menghadapi St. Kitts Nevis, kemudian menghadapi Oman 3-0, kemudian menghadapi Mozambik kita menang 1-0. Sen Kitts Nevis tadi kita menang 4-0. Saya kira ini juga menawarkan modal yang bagus ya. Catatan kita lumayan bagus untuk lini depannya. Kita dari 4 pertandingan kita mampu mencetak 8 gol gitu. Kemudian satu lagi pertandingan kita kalah menghadapi Bulgaria 0-1. Saya kira ini untuk menghadapi Piala AFF ini Indonesia cukup teruji ya lini depannya. Meskipun memang harus ada banyak penyesuaian lagi.
0: Baik. Kita sapa pendengar ya, Bung Ari ya. Ada
1: ya,
0: Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, malam. Halo, Pak Roni.
2: Selamat malam, Pak Lukman.
0: Ya.
2: Selamat malam. Kabupaten siapa ya?
0: Bung Ari DP.
2: Ah, ya. Bung Ari DP, ya. Malam, ini kan ya, kompetisi ini kan cukup panjang juga ya, Pak Lukman ya. Kalau satu grupnya itu negara, itu kan berarti ada... Kalau 5 negara ya 8 pertandingan, ya. Kalau 4 negara berarti
0: ya hampir sebulan lah ya.
2: 6 pertandingan ya. Dan yang jadi concernnya begini Pak Lukman. Ini kan pertandingan kan jangka panjang ya. Ya harusnya sih kalau menang sih enggak usah banyak-banyak. Yang penting itu kebugaran pemain itu harus terjaga dan gimana caranya mereka tidak mendapatkan kartu gitu loh, itu yang pertama itu karena panjang ini pertandingannya nggak cuma sebentar dan tanpa harus lini pertama dan kedua itu harus benar-benar dijaga gitu loh Pak Lukman. Jadi jangan sampai ada yang kena kartu dan jangan sampai ada yang cedera juga terutama pemain inti gitu. Sehingga misal kayak Indonesia lawan Kamboja misalkan ya turunkan kayak yang 70% itu lapis kedua dan yang pertandingan berikutnya yang lebih berat nanti pemain lapis pertama 70% berikutnya begitu. Jadi di yang nggak usah menang banyak, yang penting menang gitu loh Pak.
0: Baik, main aman gitu ya untuk menghindari kartu gitu ya.
2: Masalahnya panjang sekali, nggak cuma 3 kali atau 6 kali kan pertandingan.
0: Iya. Baik. Terima kasih. Silakan Bung Ari.
1: Iya. Ya, untuk menghadapi pertandingan melawan Kamboja, Timor Leste memang kita ya mungkin bisa kita menurunkan pemain-pemain yang sekiranya merupakan lapis kedua ya. Tapi jangan dilupakan juga bahwa kita mencetak gol itu sangat penting, apalagi dengan skor besar itu akan memberi apa kepercayaan diri. Juga itu nanti akan sedikit berperan dalam penghitungan peringkat gitu. Jika di akhir penyelesaian grup ada nilai-nilai yang sama, ada poin yang sama gitu ya, nanti gol itu akan dihitung juga gitu. Makanya saya kira ini dituntut, kejelian pelatih dituntut gitu. Jadi menurunkan pemain yang sekiranya memang benar-benar aman untuk pertandingan menghadapi Kamboja seperti Timor Leste juga, kemudian nanti bagaimana menghadapi Vietnam, Singapura. Ini saya kira ada banyak alternatif yang harus dimiliki oleh pelatih itu sendiri untuk tetap bisa meraih kemenangan, tentunya juga dengan gol yang signifikan.
0: Artinya ya tadi bermain aman untuk bisa menghindari kartu sebenarnya ya, bagaimana ini kan kalau di awal tadi Bung Ari juga mengatakan ya di awal kita harus memiliki peluang untuk menciptakan gol yang bisa lebih banyak gitu ya Bung Ari.
1: Iya, saya kira menjaga pemain untuk lebih menjaga emosinya, kemudian tidak terpancing dengan permainan lawan, dalam arti sering lawan memprovokasi dengan permainan-permainan keras ya. Jadi saya kira pemain Indonesia juga harus pintar atau cerdas di situ, jangan sampai terpancing dengan aura yang dibawa oleh tim lawan. Sekiranya misalnya Kamboja atau Timor Leste yang secara kemampuan teknis dan kolektivitas itu ada di bawah Indonesia, tapi mereka bisa memainkan sisi emosi-emosi kita yang jangan sampai kita terpancing gitu, merugikan gitu. Tapi saya lihat kalau dari daftar pemain yang disiapkan gitu ya, nanti kan ada 23 pemain yang didaftarkan gitu. Jadi saya kira kemampuan di antara mereka itu relatif berimbang ya. Jadi saya kira kalaupun ada satu atau dua pemain yang terpaksa absen karena akumulasi kartu misalnya, banyak pemain lain yang masih bisa untuk menggantikan.
0: Bung Ari, kalau kita lihat ya, mungkin ini jadi faktor terbesar terkait dengan tekanan mental. Indonesia ini sudah 6 kali menjadi runner-up Piala AFF tanpa pernah meraih gelar ya. Semakin dekat menuju final, tekanan dari publik dan media ini akan semakin besar gini. Bagaimana Bung Ari melihatnya? Tim yang mampu mengendalikan emosi biasanya lebih sukses dibandingkan tim dengan kualitas individu terbaik ini, Bung.
1: Iya, saya kira Indonesia ini sudah 6 kali jadi runner-up ya, dan mungkin musuh terbesar sih bukan lawan ya, tapi bagaimana mengatasi dari tekanan itu sendiri, karena memang dari 6 kali final, 6 kali gagal ini suatu catatan yang benar-benar harus menjadi perhatian gitu. Apa sih pelajaran yang bisa dipetik dari 6 kali menjadi runner-up itu? Di edisi kali ini, apakah ketika Indonesia nanti lolos ke final, apakah akan lagi terjadi seperti itu? Jadi saya kira musuh terbesar itu adalah dalam diri tim sendiri ya, bagaimana mengatasi tekanan, kemudian mental, dan historis itu memang sangat memberi beban ya. Kalau menurut saya kegagalan 6 kali hanya menjadi runner-up itu, saya kira harus dikikis habis gitu untuk di edisi kali ini ya.
0: Gitu. Baik, Bung Ari, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, salam olahraga.
1: Saya selalu berkembang, terima kasih.
0: Pendengar pemerhati sepak bola, Bung Ari DP kami berbincang bagaimana 10 negara ASEAN ikut perhelatan Piala AFF 2026. Dan kalau kita lihat sejarahnya memang ada 6 kali ya Indonesia ini menjadi runner-up Piala AFF tanpa pernah meraih gelar juara. Dan memang jadi masalah ataupun faktor terbesar yaitu tekanan mental, dimana semakin dekat menuju final, tekanan dari publik dan media ini akan semakin besar.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
6: Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda konferensi pers terkait dengan penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengurusan dana hibah POKMAS di Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
7: Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Penyidikan KPK Bapak Ahmad Taufik Husein, yang kami hormati dan selalu banggakan kawan-kawan jurnalis yang terus mengawal upaya-upaya pemberantasan korupsi KPK. Sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, pada sore kali ini kami akan menyampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap terkait dengan pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat atau POKMAS di wilayah Jawa Timur. Untuk itu, secara lebih lengkap kepada Pak Dirdik kami persilahkan untuk menyampaikan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, dan juga terkait dengan penahanan terhadap beberapa tersangka diantaranya. Kepada Pak Ahmad Taufik Husein, kami persilahkan.
8: Baik, terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi
8: wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Untuk menyingkat waktu, saya langsung ke poin penjelasan dalam rangka kegiatan penyidikan yang dalam hal ada pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022. Jadi hari ini Rabu, tanggal 22 Juli 2026, KPK akan menyampaikan pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap terkait pengurusan dana hibah untuk POKMAS dari APBD Pemerintah Provinsi Jatim. Hal ini juga menjadi pengembangan di peristiwa tertangkap tangan juga untuk kegiatan ini. Jadi ini kegiatan tertangkap tangannya terjadi pada bulan Desember tahun 2022, dilakukan penyelidikan tertutup, kemudian ditetapkan tersangka yaitu saudara STS selaku wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dan 3 orang pihak swasta. Bahwa dalam pengembangannya, kemudian pada tanggal 10 Oktober 2025 KPK kemudian menetapkan 21 orang sebagai tersangka, ini 4 orang selaku pihak

yaitu Saudara KUS selaku Ketua DPRD Jawa Timur yang saat ini yang bersangkutan sudah meninggal dunia di proses penyidikan dan sudah dilakukan penghentian penyidikannya dengan alasan demi hukum. Kemudian di klaster pertama ini selaku pihak pemberi ada 5 orang, yaitu Saudara HAS, pihak swasta dari Kabupaten Gresik, kemudian Saudara JPP, pihak swasta dari Kabupaten Blitar, Saudara SUK, mantan kepala desa dari Kabupaten Tulungagung, Saudara WK, selaku pihak swasta dari Tulungagung, dan Saudara AR selaku pihak swasta dari Tulungagung yang saat ini kondisi sedang sakit. Dan terhadap yang 4 pemberi di atas sebelumnya itu sudah dilakukan proses persidangannya. Kemudian klaster kedua, ini selaku penerima ada 2, Saudara AS selaku anggota DPR RI 2024-2029 saat ini ya. Dan sekaligus Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 saat peristiwa pidananya. Kemudian penerima yang kedua di klaster kedua, Saudara BGS, selaku staf Saudara AS dari anggota DPRD Jatim atau pihak swasta. Kemudian ada dari pihak pemberi di klaster kedua, yaitu Saudara RWR, selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan, Saudara MM selaku pihak swasta di Kabupaten Probolinggo yang bersangkutan saat ini juga menjabat anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029. Saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan dan Saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan. Ini yang nanti hari ini kita lakukan penahanan sesuai jadwal yang ditentukan oleh penyidik. Kemudian untuk lanjutannya, untuk masih pemberi di klaster kedua ada Saudara MHD selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024. Saudara FA selaku Wakil Ketua anggota DPRD Kabupaten Sampang periode 2019-2024. Saudara JJ, selaku Wakil Ketua anggota DPRD Kabupaten Probolinggo periode 2019-2024. Saudara AH, selaku pihak swasta dari Kabupaten Sampang. Saudara AA, selaku pihak swasta dari Kabupaten Sampang. Dan Saudara AM, selaku pihak swasta dari Kabupaten Sampang. Kemudian ada klaster ketiga, ini kami sampaikan terlebih dahulu untuk posisi penerima tersangka yang sudah ditetapkan 21 orang ya. Dari penerima di klaster ketiga ini ada Saudara AI, ini selaku Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024. Sedangkan untuk pemberinya ada 2 orang, Saudara AJ selaku pihak swasta dari Kabupaten Sumenep, dan Saudara MS selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi itu adalah 21 tersangka yang sudah ditetapkan kemudian dari hasil pengembangan peristiwa tertangkap tangan di awal. Dan kemudian pada hari ini Rabu untuk update-nya tanggal 22 Juli 2026 KPK melakukan penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Yaitu ada Saudara AY, selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan. Saudara MF, selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan. Dan Saudara RWR, selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil. Tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan. Terhadap Saudara AY, Saudara RWR, dan Saudara MF sebagai pemberi disangka
melanggar pasal 5 ayat 1

0: huruf A atau huruf B, atau pasal 13 Undang-Undang nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ini kenapa masih menggunakan KUHP yang lama dan kenapa masih menggunakan pasal 5 di Undang-Undang Tipikor ya, karena memang surat perintah penyidikannya masih tahun 2024, jadi sebelum berlakunya Undang-Undang yang baru. Terhadap ketiga tersangka tersebut dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal hari ini 22 Juli sampai dengan 10 Agustus 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Jadi untuk yang satu tersangka lagi yang sudah dijadwalkan untuk hadir, sesuai dengan surat atau konfirmasi yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan karena ada kegiatan lain. Dan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan menjadwalkan untuk pemanggilan yang bersangkutan. Untuk konstruksi perkaranya terhadap yang tiga kita lakukan penahanan tersebut di klaster yang kedua tadi ya, bahwa saudara AS sebagai salah satu pimpinan DPRD Jawa Timur 2019-2022 bersama-sama dengan ketua fraksi melakukan rapat untuk menentukan besaran jatah dana hibah per anggota DPRD Jawa Timur atas besaran alokasi dana hibah dari Provinsi Jawa Timur yang dialokasikan sebagai pokir atau pokok pikiran anggota dewan. Selanjutnya, staf sekretariat DPRD Jawa Timur melakukan rekapitulasi besaran alokasi masing-masing anggota DPRD dan menghimpun usulan masing-masing anggota. Atas pembagian tersebut, AS diduga mendapatkan jatah dana hibah mencapai total 291,5 miliar. Dengan rincian, ini dibuat per tahun, 2019 itu ada 48,9 miliar, tahun 2020 sebesar 37,6 miliar, tahun 2021 sebesar 121,3 miliar, dan di tahun 2022 sebesar 83,7 miliar. Bahwa dari kegiatan kuota, pembagian kuota dana hibah Pemprov Jatim tersebut yang menjadi jatah AS, dirinya mensyaratkan pemberian. Jadi ada semacam syarat ketika memang akan dialokasikan untuk daerah pemilihannya, itu komitmen fee sebesar 15% sampai 20% terhadap beberapa. Tadi ada koordinator lapangan namanya, Korlap, atau anggota DPRD Jawa Timur yang meminta pergeseran alokasi antar anggota. Adapun terhadap pergeseran kuota antar anggota dilakukan AS kepada rekannya, yaitu saudara MHD, selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Bahwa Korlap yang bersedia memberikan komitmen fee akan membentuk kelompok masyarakat atau POKMAS atau menggunakan lembaga tertentu dan membuat proposal permohonan dana hibah. Ini modus-modusnya. Bahwa kemudian proposal yang telah dibuat oleh Korlap disampaikan kepada anggota DPRD atau orang yang mewakilinya. Atas kesepakatan tersebut, para Korlap yang akan menerima dana hibah jatah dari AS selanjutnya menyerahkan komitmen fee sebesar 20 sampai dengan 25% melalui tiga cara, yaitu diserahkan langsung secara tunai kepada AS, diserahkan secara tunai atau transfer melalui tersangka BGS yang merupakan orang kepercayaan AS, atau diminta membayarkan keperluan pribadinya AS. Dari penyerahan permintaan atas komitmen fee tersebut, AS menerima fee sebesar 20%, sementara BG mendapatkan jatah 5%, jadi dibagi dua. bahwa dari total periman dana hibah yang telah dicairkan pada setiap kelompok masyarakat sebesar 20 atau sampai dengan 30% itu kemudian disunat, dipotong oleh para korlap, hingga dana hibah yang betul-betul digunakan untuk program masyarakat itu hanya sekitar 55% atau sampai 70% dari anggaran yang awal sudah dialokasikan. Kemudian atas jatah dana hibah yang didapat AS tersebut, tersangka AY, RWR, dan MF melakukan pengkondisian untuk mendapatkan porsi bagi daerahnya, sehingga AS melalui BGS diduga menerima ijon, diterima di awal. Kurang-kurangnya untuk jumlahnya itu sebesar 6,9 miliar dari ketiga tersangka yang hari ini dilakukan penahanan, yaitu dari saudara AY itu memberikan uang sejumlah 1,87 miliar untuk mendapatkan dana hibah yang akan didapatkan yaitu sebesar 14,8 miliar. Kemudian dari saudara RWR itu memberikan uang sejumlah 1,42 miliar untuk mendapatkan dana hibah sebesar 28,9 miliar. Dan saudara MF memberikan uang sejumlah 3,61 miliar untuk mendapatkan dana hibah sebesar 24 miliar. Dalam perkara ini KPK juga telah melakukan penyitaan terhadap aset-aset milik KS dan BGS dengan total kurang lebih senilai 22 miliar. Jadi tim sudah melakukan upaya-upaya aset recovery, yaitu meliputi satu bidang tanah di Kecamatan Jambangan, Surabaya, itu nilainya sebesar 4,5 miliar. Ada dua unit ruko di kota Surabaya dengan total senilai 3 miliar. Kemudian satu unit rumah di Kecamatan Jambangan juga, Surabaya, senilai 4 miliar. Lalu ada satu unit apartemen di kota Malang, senilai 1 miliar. Berikutnya satu unit gor di Kabupaten Probolinggo senilai 3 miliar. Satu unit SPBE di Kabupaten Banyuwangi senilai 2 miliar. Kemudian ada 3 unit rumah, ini masing-masing lokasinya di Sidotopo, Surabaya, Mojokerto, dan Pasuruan. Selanjutnya KPK masih akan terus melakukan pendalaman aliran-aliran uang yang tadi ditemukan sesuai fakta di proses penyidikan, termasuk penelusuran aset apabila memang masih ditemukan dari para tersangka yang sudah ditetapkan, yang pastinya diduga atau hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para tersangka. Jadi penanganan perkara ini cukup kompleks karena memang dari temuan awal peristiwa tertangkap tangan dan melibatkan banyak pelaku dari berbagai daerah di Jawa Timur. Sehingga mungkin rekan-rekan bertanya-tanya kenapa waktunya lama dari proses tertangkap tangan, kemudian ada juga kendala-kendala tim yang menangani pun juga kemudian ada peristiwa tertangkap tangan kasus lain. Jadi ada prioritas-prioritas yang memang mesti di semuanya dilakukan. Jadi ini hampir di seluruh wilayah Jawa Timur menerima atau mengelola dana hibah pokir, sehingga penyidik perlu melakukan pendalaman mekanisme pengelolaan dana hibah di sejumlah kota, karena agak bervariasi ya, di kota-kota tertentu yang ada di wilayah Jawa Timur. Secara paralel, KPK juga aktif melakukan pendampingan kepada pemerintahan, yaitu kabupaten, kota, hingga provinsi, melalui fungsi korsup, dalam lingkup pencegahan pasca penindakan untuk melakukan pembenahan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Melalui pendampingan dan pengawasan yang dilakukan Korsup, diidentifikasi bahwa seharusnya hal-hal tadi yang mestinya memang dipergunakan sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk keperluan pembangunan yang dibungkus dengan pokir. Jadi mestinya terhadap pos dana hibah bagi setiap anggota legislatif dalam postur anggaran pemerintah daerah dilakukan sebagaimana mestinya. Sehingga seharusnya tidak ada mekanisme suap-menyuap dalam proses pemberian dana hibahnya. Sehingga ini betul-betul dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat gitu ya, khususnya yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Demikian untuk gambaran kronologis lengkap kegiatan update penyidikan terkait perkara ini untuk penahanan terhadap 3 orang, dan kita juga akan atau tim juga akan melanjutkan terhadap tersangka-tersangka yang lain. Tapi memang ada kegiatan-kegiatan yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Tapi kita komitmen untuk penyelesaian perkara ini. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Jubir.
1: Baik, terima kasih Pak Dirdik yang telah menyampaikan secara lengkap di mana KPK hari ini melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka, yaitu Saudara AY, Saudara MF, dan Saudara RWR selaku terduga pemberi dalam praktik dugaan tindak pidana korupsi suap dalam pengurusan dana hibah untuk POKMAS di wilayah Jawa Timur. Dan tentunya KPK juga masuk melalui fungsi koordinasi dan supervisi, karena memang praktik tata kelola dana hibah ini tentunya tidak hanya di Jawa Timur saja, tapi juga di daerah-daerah lainnya. Sehingga ini tentu juga bisa menjadi pembelajaran untuk daerah lain supaya tidak terjadi praktik-praktik serupa.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
3: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

0: Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro3, jaringan berita nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Bank Indonesia yang memilih untuk menempuh kebijakan pemberian insentif kepada investor melalui kenaikan dan perluasan insentif pengurangan premi guna mendorong arus masuk investasi portofolio asing daripada menaikkan suku bunga acuan atau BI rate pada Juli 2026. Insentif itu berupa kenaikan insentif bagi swap jual lindung nilai dari 10% menjadi sebesar 12,5% serta perluasan insentif bagi domestic non-deliverable forward atau jual lindung nilai sebesar 15%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio meyakini bahwa insentif tersebut lebih efektif menarik investasi portofolio asing dan mengendalikan nilai tukar tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kota Batu, Jawa Timur berupaya menjaga eksistensi apel sebagai komoditas ikonik daerah setempat melalui revitalisasi lahan perkebunan komoditas tersebut. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Hendri Suseno, menyampaikan program revitalisasi ini dilakukan secara bertahap dan pada 2026 menyasar 3 hektar lahan perkebunan apel. Revitalisasi lahan ini difokuskan pada upaya mengembalikan kesuburan tanah pada lahan apel dengan memberikan bantuan pupuk Plant Growth Promoting Rhizobacteria dan nitrogen, fosfor, serta kalium. Setelah sebelumnya sempat dilakukan pergantian atau peremajaan tanaman. Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran melancarkan gelombang baru serangan drone yang menargetkan sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Kuwait dan menghantam depot amunisi dan peralatan logistik di Camp Doha. Pada Selasa malam waktu setempat, Komando Pusat atau Central Command atau CENTCOM Amerika Serikat mengatakan pihaknya telah menyelesaikan gelombang serangan ke-11 secara beruntun terhadap Iran. Serangan tersebut menargetkan pusat operasi militer, kapabilitas maritim, hanggar pesawat, fasilitas penyimpanan drone, serta infrastruktur logistik militer Iran, guna melemahkan kemampuan Iran untuk mengancam pelayaran komersial di Selat Hormuz. Kita beralih ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie, bersyukur dapat cepat beradaptasi dengan kondisi lapangan di China Open 2026. Dalam pertandingan babak pertama China Open 2026 yang berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Sangzhou hari ini, Jonathan Christie mengatasi perlawanan pemain Jepang Yudai Okimoto lewat drama rubber game 21-17, 6-21, dan 21-13. Selanjutnya di babak kedua, Jojo akan bersua tunggal Singapura Loh Kean Yu. Esok hari, menatap laga tersebut, Jojo mengaku akan tampil hati-hati, mengingat Loh Kean Yu merupakan pemain bertipe menyerang.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Koperasi merupakan suku guru perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Karena itu, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Koperasi Merah Putih menjadi lembaga ekonomi yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Karena dibangun atas tiga asas ini, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat memperkuat ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
4: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.

0: Selamat malam pendengar. Ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
1: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam program Pro 3 RRI bersama dengan Polri, yaitu Ronda Malam. Dan kali ini kita akan menuju ke Polda Aceh. Dan kami sudah tersambung bersama dengan Komisaris Besar Polisi Doni Siswoyo, SIK MHLI, yang merupakan Dirbinmas Polda Aceh. Selamat malam Pak Doni.
2: Selamat malam Mas.
1: Kabar sehat ya Pak Doni ya?
2: Alhamdulillah, kita yang di sini sehat semua ini.
1: Alhamdulillah. Pak Doni saat ini ada di mana ini?
2: Saat ini kami berada di Pos Kamling Gampung Cop, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh.
1: Baik. Selain ada Kombes Pol Doni, saya juga ke Pos Kamling Desa Pemi Gampung. Ada Kompol Hamidi ya?
3: Ya, AKBP Hamidi.
1: AKBP, mohon maaf. Izin, ada siapa saja Pak Hamidi malam hari ini?
3: Terima kasih Pak, izin melaporkan. Di sebelah saya ini sudah hadir Pak Kapolsek Bandaraya, kemudian Pak Keci, kemudian anggota Cakamling beserta Babinsa dan Babin Kamtibmas yang ada di lingkungan Gampung Mibo ini kan.
1: Baik. Pak Kombes Doni, di sampingnya tadi sebelah ada siapa? Izin?
2: Oh ya Mas, ini izin memperkenalkan diri. Sebelah kiri saya ada Pak Keci Gampung Cot. Malam. Sebelah kirinya ada Pak Kapolsek. Sebelah kanan saya ada Pak Kasat Bimas Polresta Banda Aceh. Di belakang saya ada Ketua Pemuda, ada Bapak-Bapak Linmas, ada Babin Kamtibmas, dan Babinsa.
1: Wow, luar biasa ini, komplit ya. Saya ke Pak Doni dulu. Pak Doni, kalau bicara di Polda Aceh sendiri, bagaimana untuk pos kamlingnya, sudah ada berapa yang aktif dan mungkin akan diaktifkan ini?
2: Ya, terima kasih Mas. Jadi mohon izin menjelaskan, kalau kita datakan seluruh provinsi Aceh, ya, kurang lebih ada 1.200-an pos kamling. Wow. Tetapi dari 1.200 itu yang aktif 500, sedangkan 700 tidak aktif. Nah, kita dari pusat, dari Korbimas, ditargetkan untuk yang 700 tidak aktif, sepertiganya tahun ini diharapkan akhir tahun bisa aktif. Demikian, Mas.
1: Akhir tahun ini bisa aktif ya. Nah, untuk potensi kejahatan atau kerawanan sendiri untuk di wilayah seperti apa, Pak Doni?
2: Oh ya, kalau di Aceh yang kita kenal dengan apa Serambi Mekah, tetapi kita lihat kejahatan Aceh yang paling perhatian yang harus kita perhatikan adalah tentang narkotika, Mas. Okay. Jadi kan kita kalau di Aceh kan terkenal ini, tanaman ganja subur tumbuh di sini karena sudah turun menurun. Nah, itu aja yang harus kita perhatikan supaya itu bisa dihindari kejahatannya.
1: Baik, saya ke AKBP Hamidi. Pak Hamidi, kalau untuk di wilayah mana ini berarti ya? Di Pemi Gampong Mibo ya? Kecamatan Banda.
3: Dalam Kota Banda Aceh nih, Pak.
1: Iya.
3: Cuma kecamatannya beda.
1: Iya, untuk potensi kerawanannya sehingga pos kamling ini perlu diaktifkan kembali. Bagaimana ini?
3: Izin menyampaikan, Pak, sesuai hasil survei kami, juga hasil data dari jajaran kepolisian Polsek Bandaraya khususnya, wilayah hukum Polsek ini selama ini yang sering terjadi ataupun apa cuma pelanggaran, kejahatan sangat sedikit. Pelanggaran misalnya ada lokasi-lokasi dengan balap liar ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya yang sifatnya pelanggaran gitu, masuk di kampung-kampung itu. Itu aja Pak.
1: Nah, kalau untuk koordinasi dengan mungkin pemuda dan juga pemerintah daerah ini bagaimana?
3: Alhamdulillah ini sesuai keterangan dari Pak Kecil juga, Pak Camat sering juga turun ke daerah-daerah di perkampungan yang ada di wilayah Bandaraya. Kemudian instansi-instansi lain juga masih ada juga kegiatan-kegiatan silaturahmi ya, Pak Kecil ya. Jadi alhamdulillah hubungan silaturahmi antara instansi sangat akrab dan baik selama ini, Pak.
1: Iya. Pak Doni, kalau koordinasi ke Polsek ataupun Polres ini bagaimana, Pak, untuk bisa melakukan pendekatan secara persuasif ke anak-anak muda di sana tadi ya, untuk terkait dengan pelanggaran di Aceh bagaimana, Pak Doni?
2: Ya, Mas, jadi kami dari Ditbimas ada beberapa program kegiatan yang kita laksanakan selama setahun. Ada yang namanya Sawasikula. Sawasikula itu maksudnya ya seperti berkunjung atau sambang ke sekolah. Jadi ada tim kami yang sudah kita rencanakan setahun itu sekolah-sekolah mana yang kita datangi. Ada sawah kedai kopi. Kenapa kedai kopi? Karena di Aceh itu terkenal ribuan tempat untuk nongkrong di kedai kopi. Jadi kita ada acarakan pertemuan di kedai kopi dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk menampung aspirasi, keluhan. Ada juga kegiatan seperti apa, Jumat curhat, menerima curhatan dari masyarakat tentang situasi yang di wilayahnya. Terus ada juga Minggu Kasih. Kalau Minggu Kasih itu karena di Banda Aceh atau di Aceh juga ada saudara-saudara kita yang beragama non-muslim. Kita juga datangi untuk menampung aspirasi. Terus terkait dengan koordinasi dengan instansi samping, kita ada kegiatan namanya Tiga Pilar.
1: Tiga Pilar,
2: nah, Tiga Pilar itu ada Babin, ada Babinsa, ada Pak Keci. Itu juga kita giatkan untuk kegiatan-kegiatan itu. Dari semua kegiatan itu, intinya kita ingin menjaga Aceh ini keamanannya tetap kondusif. Begitu, Mas.
1: Baik. Saya boleh berbincang dengan Pak Keci samping Pak Doni?
2: Oh, iya, siap.
1: Ya. Ya, Pak Keci, kalau pendekatan ke anak muda di sana bagaimana? Kalau kita bincang terkait dengan narkotika, kan peredaran tadi disampaikan Pak Doni masih terkait dengan tumbuhan itu masih di sana terkenal gitu ya.
4: Pak, ini kebetulan juga alhamdulillah kami di sini Desa Cotlamku kecil selalu berkoordinasi dengan Polsek setempat dan kemudian selalu kita melakukan sharing atau koordinasi. Itu kadang-kadang juga forum kepala desa kita bertemu dengan pihak Polsek. Nah, itu coba menimasir semua kriminal. Salah satu juga kami juga itu mendata setiap tempat tongkrongan anak-anak muda di warung kopi, tempat ngumpul-ngumpul, itu selalu dengan jajaran limas kita dan ketua pemuda kita melihat apa aktivitas mereka dan itu selalu kita laporkan ke pihak Babin Kamtibmas Polsek. Karena juga dari Babin kita juga ada grup saling berkoordinasi sehingga itu akan tercegah sedikit-sedikit. Kemudian juga dari Polri, dari Polda Aceh juga ada program BNN dengan Desa Bersinar, Desa Bebas dari Narkoba. Nah, jadi kita juga itu salah satu barometer kita untuk mempersempit ruang untuk anak-anak muda menikmati dan menjadikan itu suatu yang salah. Begitu, Pak.
1: Baik. Bapak-bapak kita undang mendengar boleh ya yang ingin bergabung bersama kita pada malam hari ini? Mendengar ya, untuk Pak. Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan kami buka di 021-352-3132. Ya, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kita saat ini berbincang dengan atau Polda Aceh ya, dan Pak Hamidi, kalau saya lihat ini ya, ada juga potensi pemerasan dan pungutan liar ini. Misalnya kasus dugaan pemerasan terhadap pengunjung di kawasan wisata di Aceh Besar yang ditindaklanjuti oleh polisi. Ini bagaimana penanganannya di sana, Pak Hamidi?
3: Baik, Pak, itu sekedar info saja, namun detailnya kami pun tidak
1: paham.
3: Ya. Tapi memang ada di beberapa lokasi di daerah Panti Burung Raya itu ada sekelompok pemuda melakukan upaya-upaya yaitu pungutan liar gitu di tempat wisata itu, Pak. Tapi sekarang sudah dihentikan oleh aparat kita juga di Polsek Burung Raya dan sekarang sudah tidak ada lagi pungutan. Makanya lokasi wisata pun sekarang sedang ditutup, belum dibuka karena menunggu lagi proses untuk kelanjutan kegiatan di sana lagi, Pak.
1: Iya. Kalau Pak Keci boleh samping Pak Hamidi, Pak Keci, ini kan ada aturan ya di sana ya, penerapan kanun jinayat ataupun hukum di sana. Bagaimana itu untuk membedakan hukum yang bisa diselesaikan secara adat ataupun di wilayah dan harus dilaporkan ke pihak kepolisian?
3: Izin Pak, makasih Pak. Kalau kita di sini ada sosialisasi Pak, 18 perkara yang bisa ditangani oleh kampung Pak. Jadi setiap persoalan yang timbul di kampung itu kita selalu berkoordinasi dengan Babinsa dan Babinkamtibmas Pak yang ada di kampung, dan juga dengan pihak WH yang ada di kecamatan kita Pak, IWH dan Satpol PP Pak. Itu kita selalu berkomunikasi dengan pihak ini Pak untuk penanganan hal yang melanggar terjadi di kampung kita Pak.
1: Ya, Pak Doni, tadi ada berapa sih Pak tadi yang mau diaktifkan kembali Pak Doni untuk Siskamling yang ada di Polda Aceh?
2: Ya. Terus tadi yang pasif kurang lebih 700. Nah, dari 700 itu sepertiganya kita aktifkan kembali, target dari pusat tahun ini harus sudah aktif.
1: Itu prosesnya seperti apa Pak? Melakukan pendekatan terhadap anak muda di sana atau bagaimana nih?
2: Ya, jadi kami melalui Babinkamtibmas yang terdepan maupun rekan-rekan dari Polres ikut turun ketemu dengan warga, menyampaikan bahwa betapa pentingnya Poskamling. Nah, betapa pentingnya Satkamling, Satuan Keamanan Lingkungan. Kenapa? Kenapa kita anggap penting Satkamling itu? Karena itu berada di pos yang ada di dusun, pos yang paling dekat dengan warga. Kalau ada terjadi sesuatu di dusun itu, pos itulah yang paling depan mengetahui yang terjadi di dusun itu, karena ada yang jaga. Jadi setelah dari situ baru kemungkinan nanti petugas dari kepolisian, dari Babinsa, dari Babinkamtibmas baru datang. Harapannya dengan adanya kegiatan Satkamling di Poskamling itu, keamanan di lingkungan tempat wilayah itu bisa dengan baik kan gitu. Jadi keamanan bisa dijaga, masyarakatnya juga jadi enak. Ya, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Demikian Mas.
1: Iya, kalau Pak Hamidi, kalau bicara tadi ya, menyinggung mengenai kenakalan remaja, maraknya aksi balap liar dan juga mungkin di kenakalan-kenakalan di area sepi. Nah, ini untuk di Poskamling Desa Pemi, Kampung Mibo ini bagaimana ini pendekatannya?
3: Izin Pak menyampaikan bahwa kalau dalam lingkup tugas di Kampung Mibo ini khususnya memang tidak ada areanya untuk balap liar. Namun di seputaran pinggirnya itu di jalan penurut sana di sebelahnya itu ada. Tapi sekarang sudah diantisipasi oleh Polsek Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Jadi setelah orang ini, mungkin warga-warga kampung ini, Pak Kecik menyampaikan selalu menghimbau tidak ikut serta untuk balap liar, bahkan menonton pun dilarang. Sehingga tidak menimbulkan keresahan ataupun mungkin gangguan Kamtibmas di lingkungan Desa Mibo ini khususnya
1: Pak. Baik, Bapak, kita sapa pendengar dulu ya yang ingin bergabung bersama kita pada malam hari ini. Ada Pak Atim di Pekanbaru. Pak Atim, malam Pak.
5: Malam Bang Lukmantara, assalamualaikum orang Sumatera.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, saya dari Pekanbaru kan, jadi sama-sama Sumatera. Ya. Yang saya tanyakan ya, apakah ada program Siskamling seandainya kebakaran hutan kan cuaca mungkin tak panas atau apa kan, atau kebanjiran kan kemarin, apakah ada program dari Siskamling untuk mencegahnya atau membantu atau apa gitu kan? Yang kedua, apakah ada kegiatan program Poskamling selain menjaga malam atau kegiatan rutinnya misalnya main voli, olahraga, nonton balap, nobar atau Indonesia nanti kan di Poskamling Roda Sano. Nah, yang ketiga tuh apa yang saya tanya tadi ya, bagaimana ya caranya ya untuk mempererat persaudaraan Poskamling di Aceh supaya tetangga, rekan, atau anggota membernya ya, supaya akrab itu bagaimana caranya? Tiga tadi pertanyaan. Terima kasih Bang Lumantara, salam dari Pekanbaru sama Sumatera, dan salam Jakarta.
1: Baik, waalaikumsalam. Mungkin bisa ditanggapi ya, Kombas Doni.
2: Ya, terima kasih Mas.
1: Ya.
2: Jadi kalau nggak salah pertanyaannya apakah ada program kan gitu?
1: Ya, terkait dengan tanggap bencana mungkin ini dari ya, Poskambling sendiri.
2: Ya, jadi kalau kita lihat dari Poskambling itu sendiri kan yang jaga di situ adalah warga di situ, warga setempat atau warga yang ada di dusun itu. Nah, kalau terkait dengan bencana, nah perlu kita ketahui bahwa di Poskambling itu tentunya kita kasih nomor-nomor nomor HP tentang ya apa petugas kebakaran, nomor kepolisian, apalagi sekarang Kepolisian Republik Indonesia ada pelayanan yang namanya 110. Nah, pelayanan 110 itu begitu ditelepon nanti petugas yang paling dekat akan mendatangi. Ya. Jadi kita sampaikan kepada warga atau pelaksana Siskambling, kalau memang tidak punya kemampuan untuk SAR, ya jangan sekali-sekali. Tapi kalau memang punya kemampuan untuk membantu sekedarnya, seandainya ada apa mungkin kebakaran, bisa disiram pakai ember, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau sudah membesar, ya, segera telepon 110 bisa, pemadam kebakaran bisa. Biar apa sekaligus kalau terjadi ada indikasi banjir, air meluap, nah segera telepon aparat ya atau petugas yang memang punya kemampuan itu. Demikian Mas.
1: Iya, jadi dilatih untuk merespon cepat untuk bisa menghubungi pihak terkait gitu ya, Pak Doni ya. Ya.
2: Betul.
1: Nah, ya. Kalau untuk kegiatan di luar dari penjagaan atau Poskambling, adakah keseruan-keseruan mungkin olahraga bersama atau lain-lain atau nonton bareng atau seperti apa ini, Pak Doni tadi?
2: Ya, kalau yang saya lihat kan sudah selesai nih Piala Dunia. Piala Dunia udah selesai ya. Saya lihat kemarin kita patroli rame. Jadi di warkop-warkop itu pada menyiarkan Piala Dunia, apalagi pas final kemarin.
1: Iya.
2: Nah, terus di beberapa tempat seperti apa di pos-pos Kambling tertentu memang ada juga yang ada televisinya, dia menyiarkan. Karena kan dari TVRI gratis Mas itu.
1: Iya. Ya. Nah, kalau di Desa Pemi bagaimana Pak Hamidi atau Pak Kecik nih, silakan.
3: Ya. Baik, Pak. Jadi informasi terakhir dari Pak Kecik juga di sini waktu musim kemarin Piala Dunia juga ada nonton bareng. Tapi pada waktu 8 besar kata Pak Kecik ya, Pak ya. Sebelumnya Bapak penyisihan belum, masih nonton masing-masing. Jadi di sini tetap ada kegiatan-kegiatan demikian namun tidak besar. Karena tidak ada warga yang dari luar kampung masuk ke sini. Jadi mungkin anak-anak muda sekalian meramaikan. Memang di sini ini tempatnya posko, Pak. Di sebelah kami ini ada menasa tempat ibadahnya juga. Jadi mungkin agak terbatas kegiatan-kegiatan yang sifatnya rame-rame di sini, Pak. Begitu, Pak.
1: Oke, di luar dari ini ya. Nah, kalau saya kembali ke Pak Doni ya. Tadi juga program-program tadi ya digalakan di Polda Aceh untuk melakukan pendekatan atau pembinaan terhadap remaja. Nah, kalau dalam waktu dekat ada program yang mungkin akan dilakukan tidak ini terkait dengan Poskambling ataupun kegiatan warga ini, Pak Doni?
2: Oh ya, terima kasih Mas. Kalau program seperti yang sudah berlangsung memang setahun ke depan nanti sampai Desember seperti yang saya sampaikan tadi, apa ada kegiatan sawah sikula, sawah kedai kopi, Jumat curhat, kemudian Minggu kasih, ya. Ada tiga pilar. Terus oh ya, kita kalau ke sekolah ada beberapa kegiatan menjadi hirup di upacara. Upacara hari Senin itu di sekolah kita yang menjadi inspektur upacara. Tetapi petugasnya tetap dari adik-adik kita di sekolah tersebut. Nah, terus ke depan lagi akan direncanakan terkait apa kampung bebas narkoba.
1: Wow.
2: Tahun lalu di Aceh Besar sudah kita lakukan. Nah, rencananya tahun ini nanti juga ada, nanti ke depannya kita mau adakan kegiatan itu. Kalau kemarin dalam rangka 1 Juli,
1: ya.
2: Kita juga sudah mengadakan lomba-lomba terkait seperti apa? Lomba ketahanan pangan, lomba satpam, lomba posus, lomba sis kamling, pos kamling,
1: yeah, kan begitu. Yeah. Oh, di dalam rangkaian Hari Bayangkara berarti ya?
2: Ya.
1: Yeah. Yeah. Itu kalau lomba pos kamling seperti apa ini? Dihias atau seperti apa? Kelengkapan?
2: Jadi yang kita nilai kelengkapannya.
1: Oh, oke.
2: Okay. Dari mulai personil, personilnya maksudnya pelaksana sis kamling ya. Kalau yeah, kita biasanya ngomong personil sih. Jadi maksudnya warga atau pelaksana sis kamling itu sendiri, apakah dibuat seragam seperti di belakang ini ada rompi linmas, tapi di tempat lain ada yang memang dibuatkan baju sama warga setempat juga kan begitu. Terus yang di ruangan pos itu sendiri kelengkapannya apa ada? Ada struktur apakah ada, jadwal piket apakah ada, terus rencana kegiatan mau patroli apakah ada, pendukung seperti senter, terus alat pemadam, tongkat dan lain-lain apakah ada?
1: Yeah.
2: Jadi yang paling lengkap itu yang apa dapat juara satu.
1: Okay.
2: Kita kemarin sudah menentukan dalam rangka 1 Juli sudah kita kasih penghargaan, Mas.
1: Oke. Okay. Pak Kecik, ini kalau bicara pendukung, Pak Kecik ada CCTV, ada anggaran untuk CCTV tidak di pos kamling, Pak Kecik?
4: Alhamdulillah ada, Mas.
1: Ada ya.
4: Kita memang poskan dari desa dan salah satu mungkin mereka ini swadaya sendiri, mereka ada program-program bisnis dan itu mendukung untuk listrik mereka sendiri, kemudian untuk wifi nya juga. Jadi saya apresiasi buat kawan-kawan Mas, rekan-rekan saya ini, mereka mampu berdikari seperti itu, Mas.
1: Ya, ini kan untuk mempermudah teman-teman dari kepolisian ya untuk mengungkap kejahatan ya, Pak Kecik ya.
4: Benar, benar, Mas.
1: Iya, Pak Hamidi, kalau di pos kamling desa PMI bagaimana ini?
3: Lebih atau? Jadi informasi ini langsung saja yeah, Pak Kecik menyampaikan, yeah, kita sudah wawancara sebelumnya Pak. Di sini memang CCTV-nya masih punya warga dari punya kampung belum tersedia karena terbatasnya anggaran.
1: Okay.
3: Namun untuk fasilitas lain WiFi di lingkungan Kecik sudah tersedia dengan baik. Itu Pak. Jadi selama ini yang lain-lain sudah tersedia sebagai kelengkapan yang disampaikan oleh Pak Dirbinmas tadi, Pak.
1: Iya, tapi kita belum menang ya, kata Pak Dirbinmas, belum menang ya untuk
3: pos kamling. Di tempat kami ini juara 2, Pak.
1: Oh, kita luar biasa.
3: Jadi itu ada ambilnya, itu penghargaan itu ya.
1: Iya, oh luar ada, biasa. Ini Pak Dir ini, langsung Pak, yang, ini, wah ini, luar biasa.
3: Ini dari Pak Kapolda nih, Pak.
1: Oh langsung kami. Pak Kapolda yang memberikan penghargaan, penghargaan ini ya.
3: Nomor 2 ini Pak, nomor 1 jauh kita nggak terjangkau di Takengon Pak.
1: Oke, baik. Pak Dir itu yang memberikannya langsung Pak Kapolda ya, Pak Dirbin Mas ya.
2: Nah kita apa acarakan kemarin dalam rangka syukuran 1 Juli kita sampaikan
1: ya.
2: Pak Kapolda langsung itu sertifikat penghargaan tanda tangannya Pak Kapolda Mas.
1: Wow, luar biasa. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi. Ada rekan saya Irfan yang akan menyampaikan. Irfan silakan.
6: Baik Bung Lukman. Ini dari Bu Yuni di Medan. Kolaborasi Polri dan masyarakat sangat diperlukan. Tetapi kepercayaan warga juga harus dibangun. Masyarakat akan aktif ikut ronda jika merasa suara dan laporan mereka benar-benar ditindaklanjuti. Selanjutnya ada Pak Arif di Surabaya. Program ronda malam bagus untuk mendekatkan Polri dengan masyarakat. Tetapi keberhasilannya harus diukur dari apakah angka kriminalitas benar-benar turun. Jangan sampai hanya menjadi kegiatan seremonial tanpa dampak nyata. Selanjutnya Bu Lina di Makassar. Ronda malam harus dikemas lebih modern. Jangan hanya mengandalkan warga berjaga di pos. Tetapi perlu dukungan teknologi seperti penerangan yang baik, kamera pengawas, dan komunikasi cepat dengan aparat. Cukup Bung Rukman.
1: Baik, terima kasih rekan Irfan. Mungkin bisa ditanggapi Pak Dir?
2: Ya, terima kasih Mas. Tadi terkait dengan apa bantuan seperti penerangan dan lain sebagainya tadi.
1: Mm-mm.
2: Saya kira dari kampung atau dari dusun itu atau dari Pak Kecik, saya kira pasti membantu saudara-saudara kita sebagai pelaksana satkamling untuk memenuhi kebutuhan di pos itu. Tadi Pak Kecik kan sudah sampaikan, ada CCTV. CCTV itu swadaya ya, swadaya. Berarti kan warga di sini mendukung untuk kegiatan itu, gitu. Yeah.
1: Nah, kalau tadi untuk penjagaannya katanya seperti apa? Pendekatan kepada masyarakat agar ini secara sukarela. Mungkin Pak Keci ya bisa dijawab ini untuk rekan-rekan yang berjaga di pos Kamling ini agar tidak menjadi beban, tapi secara sukarela untuk berjaga ini.
7: Pak Keci yang Pak Pemuda boleh?
1: Boleh, silakan.
7: Ya, ayo, Mas. Baik, terima kasih, Pak. Ya.

0: Kalau memang bisa diselesaikan di kampung, kita selesaikan di kampung bersama perangkat desa semua. Kalau memang tidak bisa, kita selesaikan di kampung. Kalau itu bersifatnya pidana, kita serahkan ke pihak kepolisian. Kalaupun misalnya pelanggaran syariah, kita serahkan ke pihak wilayah Turisbah ataupun WH. Terima kasih, Mas.
1: Iya, jadi kalau untuk penjadwalan teman-teman yang berjaga ini sudah dipetakan ya untuk tiap harinya. Ada sanksi tidak untuk mereka yang sudah dijadwalkan namun tidak melakukan tugasnya?
0: Baik, terima kasih, Pak. Jadi untuk jadwal yang telah kita tentukan sejauh ini, alhamdulillah tidak ada pelanggaran ataupun meninggalkan jam kerja. Jadi jam yang telah kita atur di sini dimulai dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Okay. Begitu, Pak. Baik. Jadi jam 9 malam ataupun jam setengah 10, semua portal yang ada di Kampung Celengkuh ini ditutup semuanya dan masuk melalui satu gerbang, yaitu di gapura yang paling depan berhadapan ke jalan besar, yang lainnya semua tertutup. Jadi kalaupun ada warga setempat yang keluar masuk harus melalui melintasi pos kamling dan akan diperiksa oleh bapak-bapak yang berjaga di pos kamling. Dan setiap jamnya juga Bapak Siskambling ini melaksanakan patroli. Apabila ditemukan pelanggaran seperti saya bilang tadi, mereka segera berkoordinasi. Dan pada jam 5 pagi semua portal akan dibuka kembali, Pak.
1: Oke. Baik. Terima kasih. Bapak-bapak, kita jeda sejenak ya untuk pesan-pesan berikut, nanti kita akan lanjutkan kembali.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
4: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
2: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Selamat malam pendengar. Ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.

0: Pendengar, kami lanjutkan program Pro 3 RRI bersama dengan Polri, yaitu Ronda Malam, dan kali ini Ronda Malam bersama dengan Polda Aceh. Narasumber kami, Komisaris Besar Polisi Doni Siswoyo, merupakan Dirbin Mas Polda Aceh, dan juga ada Komisaris Besar atau AKPB ya, Polisi Doni Siswoyo, Dirbin Mas Polda Aceh, yang dimana kami juga berbincang bersama dengan AKBP Hamidi, Kasubdit Satpam Aceh dari Satkamling, Desa Pemi, Kampung Mibo, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh. Saya ke Pak Hamidi, malam Pak Hamidi. Kita lanjutkan kembali ya. Kalau untuk tadi ya, di Satkamling, Desa Pemi, bagaimana nih pola pengaturan penjagaan Satkamling di sana?
1: Baik Pak, sebagaimana yang kami langsung ngecek di pos Kamling, di sini sudah tertera di papan pengumumannya petugas yang jaga malam dan ronda yang sudah ditentukan rutenya. Jadi setiap kegiatan mereka sudah terprogram dengan baik. Alhamdulillah dari keterangan Pak Kecik juga yang sering mengontrol, sama ini tidak terjadi pelanggaran karena mereka ini juga kerjanya sepenuh hati begitu Pak.
0: Oke, ada iurannya tidak sih Pak Kecik kalau untuk
1: ada.
0: Pos Kamling ini yang mungkin lalai atau dari pemudanya, boleh silakan.
1: Ini Pak dari ketua langsung nih Pak.
0: Oke, silakan dengan Mas siapa?
2: Ini menyampaikan bahwasanya kami kenal dulu bahwasanya kami dari PEMI Kampung Mibo, kami anggota ada 6. Saya selakunya komandan Kamling untuk berkoordinasi juga setiap kampung ada 4 dusun ataupun lorong yang selalu kami kondisikan, yang selalu kami patroli setiap malam.
0: Itu aja. Ya, ada iurannya tidak nih untuk bisa mungkin malam-malam ini kan butuh kopi dan cemilan-cemilannya gimana ini?
2: Mas. Mengenai cemilan tersebut mungkin disesuaikan, mungkin ada paketnya ataupun dan kami mungkin mengenai ada operasional juga.
0: Oke. Okay.
2: Ada anggaran juga.
0: Iya. Karena mumpung ada Pak Kecik nih, biar Pak Kecik mengeluarkan anggarannya gitu ya. Tapi ada ya alokasinya untuk teman-teman yang berjaga ya, Pak Kecik ya.
2: Ada Pak. Untuk yang pertama honor mereka ada, dan juga untuk cemilan cuma masih terbatas Pak. Dengan kemampuan kita juga dengan dana desa yang sudah terpotong nih Pak juga jadi kendala juga Pak.
0: Biar sekalian, ini kan buat keamanan kita semua ya, biar didengar juga di pusat ini. Pak Doni, kalau yang jumlah personil yang patroli tiap malamnya berapa banyak ini Pak untuk berjaga?
3: Patroli dari kepolisian?
0: Iya.
3: Oh ya, kalau patroli dari polisi sebenarnya kan di, kalau kita kan sekarang di Banda Aceh
0: ya.
3: Itu ada Polsek Meraksa, ada Polres Ta Banda Aceh, kemudian Polda. Jadi patrolinya kalau di Polsek satu mobil, itu satu mobil bisa berisi 4 orang, terus dari Polres juga begitu. Nah, tetapi ada juga patroli yang sepeda motor. Nah, rekan-rekan kita yang Sabara ada patroli yang sepeda motor, itu ada kurang lebih 2 regu, 5 motor berboncengan untuk membackup. Jadi Polda membackup Polres, Polres membackup Polsek. Begitu Mas.
0: Kalau untuk kemarin kan pasca bencana ini bagaimana tingkat kejahatannya? Meningkat atau bagaimana ini kerawanannya?
3: Oh iya. Jadi kebetulan minggu kemarin kita selesai melaksanakan gelar operasional untuk semester 1. Jadi kita gangguan Kamtibmas yang kita datakan, kita bandingkan tahun 2025 semester 1 dengan kita bandingkan dengan gangguan Kamtibmas semester 1 tahun 2026, alhamdulillah turun Mas. Kan gitu. Kalau keseluruhan jumlah data yang Polda Aceh kan ada 23 Polres.
0: Iya.
3: Itu yang tahun 2025 semester 1 jumlah gangguan Kamtibmas 3.250-an, sedangkan yang sekarang 3.145.
0: Wow.
3: Jadi ya turun.
0: Iya, itu ada penurunan yang cukup signifikan juga ya, Pak Doni ya. Itu ya, betul, apa sih Pak? Mungkin bisa dipetakan kenapa penurunan ini terjadi? Mungkin karena memang ada pendekatan yang memang humanis dari pihak kepolisian atau seperti apa ini?
3: Ya. Salah satunya memang demikian. Jadi program-program kita yang ke masyarakat, jadi masyarakat semakin mengerti dan pelaku tindak pidana untuk melakukan kegiatannya mikir dua kali lah. Karena salah satunya itu ada warga kita yang berjaga, terus warga sadar kalau ada orang yang dicurigai segera telepon. Salah satunya ada tadi 110 kan gitu. Gitu Mas.
0: Iya, saya ke Pak Hamidi ya. Ini AKBP Hamidi ya. Kasubdit Satpam Aceh, betul ya Pak Hamidi ya?
1: Pak, Kasubdit Bin Satpam Polsus, Pak.
0: Wow, luar biasa. Ini bagaimana? Kalau kemarin ada gangguan keamanan tidak terkait dengan mungkin pasca bencana di sana?
1: Ya alhamdulillah Pak, walaupun kami daerah rawan bencana, kejahatan yang sifatnya kemanusiaan tidak ada Pak. Cuma kalau kejahatan konvensional seperti biasa, pencurian, penganiayaan, ada kejadian, tapi tidak sering. Itu pun tersebar di 23 kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh Pak. Jadi kalau diuraikan tadi sebagaimana disampaikan Pak di Bimas, hasil GU kemarin memang menurun kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polda Aceh, Pak. Begitu, Pak.
0: Oh, jadi ikut menurun ya. Jadi mungkin ini ya, untuk tindak pidana ringan saja yang di sana ya. Saya mau ke Pak Kecik di samping Pak Doni, boleh ya. Pak Kecik, kalau tadi ya, kalau pasca bencana ini bagaimana koordinasi dengan aparat kepolisian? Ini untuk pos kamlingnya tetap masih berjalan atau seperti apa?
4: Ya, terima kasih ya. Ya, alhamdulillah kebetulan ini rekan-rekan dari Linmas, kita juga bekali mereka dengan tanggap bencana ya, disaster management, ya mereka kita latih, mereka kita lakukan simulasi, nah sehingga mereka sudah SOP awalnya mereka tahu, dan itu terus melakukan jaringan hubungan komunikasi dengan pihak Polsek, Polres, dan kawan-kawan dari BPBD. Ya, alhamdulillah mereka tanggap dengan bencana. Salah satunya SOP-nya, portal-portal seperti Ketua Pemuda tadi beritakan, informasikan itu, mereka duluan buka portal kalau terjadi gempa atau kebakaran, jadi sehingga akses itu terbuka untuk diantisipasi, seperti itu Pak.
0: Oke, pukul 00 sampai 05 ya tadi untuk penjagaannya ya?
4: Benar.
0: Oke. Pak Don, ya, tadi itu pas kalau bicara pos kamling tadi tengah malam, Pak Doni, tapi kalau untuk kejahatan lainnya Pak, di luar dari pos kamling, mungkin antisipasinya seperti apa Pak Doni?
3: Kalau kejahatan lain yang mungkin rekan-rekan pos kamling tidak bisa melakukan pengamanan, seperti yang saya ceritakan tadi, saya sampaikan, ada patroli Mas, jadi ada patroli yang selalu muter di wilayah Banda Aceh, karena Polda posisinya ada di Banda Aceh. Nah, nanti ada namanya patroli bersinggungan. Maksudnya bersinggungan itu, jadi antara patroli dan polsek nanti ketemu di titik tertentu, kembali dan jadi semua jalan itu nanti kelihatan ada jalur-jalur yang dilewati patroli. Begitupun jalur Polda. Jadi Polda punya jalur patroli sendiri, Polresta Banda Aceh sendiri, Polsek itu sendiri, ketemunya di titik yang bersinggungan itu, demikian Pak.
0: Oh, dari Polda, Polres, dan Polsek itu nanti akan bertemu di satu titik gitu ya?
3: Ya, satu titik terus kembali melalui jalur yang sudah ditentukan.
0: Oke, baik. Pak Hamidi, kalau untuk teman-teman di Desa Pemi ini ada pelatihan tidak sih untuk mereka yang berjaga ini?
1: Jadi informasi terakhir Pak yang kami dapat dari Pak Keci ini Pak. Ya. Jadi untuk pelatihan secara diklat gitu tidak ada, namun secara pembekalan dari PMBP ada untuk BPPD tentang SOP-SOP penanganan bencana ada. Ya itu aja Pak.
0: Tapi kalau dari Polri sendiri memberikan pelatihan tidak nih untuk bisa menghalau kejahatan mungkin di awalnya?
1: Dari Polsek ini ada Pak Kapolsek.
0: Ya, Pak Kapolsek, mungkin bagaimana nih? Mungkin bisa ditambahkan.
5: Benar, dari Polsek kan ada Babin Kamtibmasnya. Melalui Babin Kamtibmas bersamaan dengan Babinsa juga ada melatih anggota Siskamlingnya. seminggu sekali ada mereka selalu melatihnya di pada hari Sabtu.
0: Iya.
5: Ya, hari Sabtu, hari libur itu dilaksanakan pelatihan-pelatihan PBB, cara masalah bencana, masalah patroli, seperti itu. Hmm.
0: Nah, kalau dari samping Pak Doni, ini Polres mana, Pak? Kalau samping Pak Doni?
3: Dinas Polresta Banda Aceh, Mas.
0: Wow, ya, mungkin bisa ditambahkan. Kalau dari Polresta Banda Aceh, bagaimana ini? Juga memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk bisa menghalau atau berkoordinasi dengan pihak kepolisian.
4: Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kita dari Satbimas Polresta Banda Aceh, seperti tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dirbimas maupun dengan Pak AKBP Hamidi. Begitu juga di pos Satkamling yang ada di wilayah Cotlam Kuh Meraksa ini, juga kita ada juga memberikan seperti ataupun mendatangi, menyambangi teman-teman kita dari Satkamling, dan cuman karena personil dari pada Satkamling sendiri biasanya bapak ini malam hari ada di tempat, dan kita melalui Polsek juga mendatangi pihak daripada Satkamling itu sendiri, Pak.
0: Baik. Ya, mungkin terakhir angin ada yang disampaikan Pak Dir untuk masyarakat Aceh dan juga masyarakat Indonesia secara seluruhannya, silakan Pak Dir.
3: Ya, terima kasih, Mas. Pesan terakhir dari saya bagi siapa yang melihat ini, seluruh warga negara Republik Indonesia termasuk saya yang sudah yang polisi, karena saya juga kalau tinggal di wilayah masyarakat. Kita ingat bahwa orang-orang Indonesia itu menjunjung tinggi gotong royong. Nah, gotong royong salah satunya ini, nah, membangun satuan pengamanan.
0: Yeah.
3: Jadi kita bergotong royong untuk membentuk satuan pengamanan, membuat pos kamling. Hmm. Kita jaga keamanan lingkungan kita secara bersama-sama, secara gotong royong. Hmm. Untuk apa? Ya untuk kita sendiri, untuk keluarga kita di dusun itu dan di desa itu. Itu saja, Mas. Mari kita semangat untuk menjaga dusun kita dengan cara membuat pos kamling dan menjaganya. Jangan hanya membuat tapi terus enggak
0: berfungsi, ya.
3: Kegiatan kan begitu. Setelah dibuat posnya, ya kita hidupkan pos itu secara bersama-sama. Demikian, Mas.
0: Terima kasih. Pak Kecil, mungkin bisa ditambahkan dari sisi aparat desanya, silakan.
4: Ya, sebagai pemimpin kampung kecil ini juga berharap kepada Pak Dir mungkin sering-sering melihat kami, sering-sering mengunjungi kami, baik dari Polres maupun Polsek, sehingga desa kami ini memang menjadi desa percontohan mungkin dari keamanan, tantip masnya, dan pos kamplingnya juga terus eksis. Sampai saya juga mungkin tidak menjabat lagi sampai seperti itu, Mas.
0: Baik, iya. AKBP Amidi, mungkin silakan.
1: Baik, Pak. Jadi kami dari Subdit Insapam Polsu juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya yang ada di wilayah hukum Polda Aceh, yang penonton acara ini maupun warga masyarakat Indonesia yang luas, bahwa antara Satkamling dan Satpam, Satuan Pengamanan itu istilahnya masih satu lingkungan yang perlu kita dukung bersama, Pak. Jadi ada Satuan Pengamanan yang sudah terlatih, Satkamling pun sudah ada yang terlatih juga sekarang, cuma belum terorganisir dengan baik karena mungkin karena baru, Pak, ini yang sifatnya kurikulumnya, Pak, gitu, Pak.
0: Ya, Pak Kecik, mungkin bisa ditambahkan, ada harapan tidak nih? Mungkin pas nih ada bapak-bapak kepolisian ini.
5: Ada, Pak. Mudah-mudahan ke depan kita ada pelatihan lebih lanjut dalam penanganan berbagai masalah yang bisa harmonis barangkali dengan masyarakatnya atau humanis gitu, Pak. Dalam berbagai hal apapun yang muncul di kampung gitu, Pak, ataupun di desa, Pak.
0: Iya, baik. Pak Doni, mungkin bisa ditindaklanjuti ya, mungkin ya, harapan-harapan dari Pak Kecik ini ya, Pak Doni ya.
3: Ya, insya Allah kita tindak lanjuti.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak, selamat malam untuk rondanya malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, selamat malam.
3: Selamat malam.
6: Thank you. Ronda malam usai. Terima kasih sudah ikut berjaga di ronda malam ini. Mari kita jadikan lingkungan kita tetap aman.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan perwira remaja TNI Polri yang baru dilantik memiliki beban dan tanggung jawab dalam membantu kesulitan rakyat Indonesia di tengah tantangan persaingan dunia saat ini.
1: Para perwira TNI dan Polri bersiap.
2: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 1.177 perwira remaja TNI dan Polri di pelataran Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Dalam amanatnya, Kepala Negara menegaskan bahwa perwira remaja ini telah menjadi bagian yang dibutuhkan di dalam mempertahankan bangsa dan negara. Di hadapan perwira pertama ini, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa seluruh persoalan bangsa dan kesulitan yang dihadapi masyarakat merupakan juga bagian dari beban yang harus pula ditanggung oleh para perwira remaja TNI Polri. Untuk itu, Kepala Negara menekankan bahwa perwira TNI dan Polri yang baru dilantik dan diambil sumpahnya itu harus mengabdi kepada bangsa dan negara dengan berorientasikan pada kepentingan rakyat Indonesia.
1: Saudara bukan lagi milik dirimu sendiri. Mulai hari ini, sesungguhnya saudara bukan lagi milik keluargamu lagi. Saudara sudah menjadi milik bangsa dan negara. Saudara adalah generasi penerus yang akan memikul tanggung jawab berat untuk membela negara dan bangsa, meneruskan cita-cita pendiri bangsa.
2: Lebih lanjut dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menekankan perwira remaja TNI Polri juga harus dapat beradaptasi dengan perkembangan situasi dan kondisi global saat ini. Hal ini ditegaskan Kepala Negara sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bentuk tantangan di tengah persaingan dunia saat ini.
1: Dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Persaingan antara negara semakin ketat. Ancaman tidak lagi hanya datang dari senjata. Ancaman datang melalui perang cyber, perang informasi, narkotika, penyelundupan, kejahatan lintas negara, dan upaya melemahkan bangsa melalui infiltrasi budaya. Karena itu, Indonesia harus kuat. Kita harus mandiri, mandiri dalam pangan, energi, teknologi, industri pertahanan, dan ilmu pengetahuan.
2: Untuk itu ditegaskan Presiden Prabowo Subianto bahwa masa depan bangsa Indonesia berada di pundak para perwira remaja TNI Polri. Kepala Negara menyatakan bahwa rakyat Indonesia menaruh masa depan bangsa kepada para perwira remaja generasi penerus TNI dan Polri dalam meraih cita-cita bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebagai generasi penerus adalah garda terdepan untuk meraih cita-cita kita, menjaga bangsa dan negara.

0: Badan Gizi Nasional memastikan perbaikan tata kelola makan bergizi gratis terus berjalan sesuai prosedur. Hal itu dipastikan setelah Presiden Prabowo Subianto memutuskan menambah 5 orang deputi di BGN melalui penandatanganan keputusan Presiden pada awal pekan.
1: Badan Gizi Nasional BGN mengenalkan 5 orang deputi baru untuk menggantikan para pejabat lama guna menyukseskan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menjelaskan, dengan penggantian pejabat tersebut, setiap rupiah yang dikelola untuk anggaran MBG dapat dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, kebutuhan pejabat baru yang lebih kompeten untuk memperbaiki tata kelola sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
2: Nah, saya senang karena sekarang saya punya tim yang akan mengkaji dari sisi kesehatan, akan mengkaji dari sisi pendidikan, akan mengkaji dari sisi hukum, akan mengkaji dari sisi keuangan negara. Nah, itu saya senang sekarang ya, jadi mudah-mudahan nanti kajian kami akan lebih lengkap.
1: Dalam kesempatan tersebut, Ketut Sumedane, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN mengatakan dirinya akan terus melakukan pengawasan di lapangan, termasuk dugaan keracunan maupun penyimpangan lainnya.
3: Sebenarnya tidak perlu saya jawab, tapi tadi ada kesan dari Ibu, langsung kami di briefing ya. Tentu apa yang menjadi kelemahan-kelemahan, temuan-temuan yang ada di Kejaksaan Agung itu menjadi bagian dari perbaikan kita ke depan. Itu intinya nanti. Tentu kami akan komunikasi terus. Apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi temuan, apa yang menjadi penyimpangan termasuk pelanggaran hukum itu menjadi bagian perbaikan kami ke depan di BGN. Saya kira itu aja Ibu ya.
1: Adapun 5 orang pejabat baru di lingkup pimpinan BGN yaitu Dr. Lili Hamilia SEMSI selaku Sekretaris Utama, Dr. Prima Yosefin Berliana Timur Hutapea MKM selaku Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Zainuri Aka selaku Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, Dr. Mari Mandarto SEMSI selaku Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama, Dr. Ketut Sumedane SHMH selaku Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI. Kami pancarkan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Bersama saya pada kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juli 2026, saya Fajar Nugroho, ditemani di meja pengacara ada Bung Zahran, ada Bung Wisnu, ada Bung Irfan, dan tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan beragam informasi kepada Anda. Di antaranya kami hadirkan dalam Warta Berita setiap jamnya, dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Ada beberapa dialog yang kami pilihkan untuk Anda, mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kami hadirkan topik Kopi Pro 3 edisi kali ini tentang pembahasan dalam laporan khusus pagi tadi tentang usulan bantuan perumahan non-subsidi dari pemerintah. Kalau bantuan yang selama ini kan bantuan rumah subsidi dari pemerintah, ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, fasilitasnya mencakup soal bunga KPR yang fixed rate atau tetap bunganya 5%, subsidi uang muka antara 4 hingga 10 juta rupiah, lalu bebas dari PPN, BPHTP, dan juga lain sebagainya. Beberapa kemudahan untuk mendapatkan rumah subsidi, tapi tujuannya untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, kalau sekarang ini kan sudah ada itu. Nah, ada usulan lagi, bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah, bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Nah, ini kita akan bahas tentang hal itu. Kalau non-tunai itu bentuknya seperti apa menurut Anda yang lebih idealnya? Untuk Anda yang merasakan mungkin sampai dengan saat ini, untuk generasi Z biasanya ya, yang sekarang ini agak kesulitan mendapatkan rumah karena harga tanah dan juga bangunan terus melambung tinggi, sementara untuk penghasilan tidak terkejar gitu ya untuk kenaikannya. Nah, itu gimana nih usulan Anda? Silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Nanti kami hadirkan perbincangan Pro 3 RRI pada pagi tadi. Mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda ya, tentang usulan bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah.

0: Deretan Peristiwa.
1: Hari Anak Nasional pertama kali dirayakan pada 23 Juli 1985. Tanggal ini dipilih karena mengacu pada disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada penetapan ini, disetujui pula sistem orang tua angkat bagi anak-anak yang tidak mampu. Sebelum ditetapkan pada 23 Juli, peringatan Hari Anak Nasional sempat mengalami beberapa perubahan. Hari Anak Nasional awalnya diperingati pada 6 Juni yang disebut dengan Hari Kanak-Kanak. Kemudian, Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI memutuskan untuk mencabut Hari Kanak-Kanak Indonesia dan menggantinya dengan Pekan Kanak-Kanak Nasional Indonesia yang ditetapkan tanggal 17 Juni dan diselenggarakan sejak 1951. Sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf merekomendasikan digantinya Hari Anak-Anak Nasional dari 17 Juni menjadi 3 Juli, hari berdirinya Taman Indria sekaligus Hari Taman Siswa. Namun DPP Gabungan Organisasi Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Indonesia mengusulkan untuk mengganti peringatan Hari Anak Nasional menjadi tanggal 23 Juli. Tanggal tersebut disepakati dan setahun kemudian, 23 Juli 1985, Hari Anak Nasional resmi dirayakan dan tidak berubah lagi hingga saat ini.
2: Saya merasa sangat bangga, saya merasa dihormati untuk diundang hari ini bertemu langsung dengan masyarakat NTB. Saya bersyukur bendungan ini bisa saya yang resmikan. Saya selalu ingatkan seluruh bangsa, bangsa yang berhasil, bangsa yang besar, bangsa yang bisa meraih kemakmuran untuk rakyatnya adalah bangsa yang bersatu. Saudara, lima bendungan yang kita resmikan hari ini adalah investasi negara sekitar 9,79 triliun. Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik. Kelola dengan profesional. Rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
2: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
3: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
4: Presiden Prabowo Subianto berencana mengubah skema penyaluran bantuan renovasi rumah atau BSPS atau bantuan stimulan perumahan swadaya dari sebelumnya berbentuk uang tunai menjadi pemberian bahan baku material. Presiden meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP dan Menteri Sosial selaku pemilik data target bantuan untuk mengkaji skema baru penyaluran BSPS tersebut. Tujuannya agar anggaran yang disediakan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan renovasi rumah. Dan pagi hari ini kami akan lanjutkan perbincangan kami terkait dengan usulan mengubah skema BSPS dari uang tunai menjadi non-tunai atau berupa material, dan kami akan menghadirkan perbincangan bersama dengan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP RI, Fahri Hamzah. Pak Fahri Hamzah, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Iya, Pak, sebenarnya ya, latar belakang utama usulan bantuan berupa material atau non-tunai ini apa ini, Pak?
5: Ya, jadi gini, ini cara kita membaca arsitektur berpikir Bapak Presiden ya. Bapak Presiden ini adalah tokoh transformasi nasional, transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi. Dan pikiran-pikirannya itu sudah ditulis dalam buku jauh sebelum beliau memimpin kita. Jadi ini adalah salah satu presiden, atau bahkan kalau di Indonesia, mungkin adalah presiden pertama yang menulis apa yang akan dia lakukan itu sebelum kemudian benar-benar menjadi pemimpin di Indonesia. Nah, yang beliau bayangkan itu adalah sebuah transformasi besar. Karena itu yang beliau lakukan di tahap pertama adalah menyiapkan kelembagaan-kelembagaan operatornya ya, seperti koperasi, lalu kemudian kampung nelayan, kemudian BGN dan seterusnya. Itu adalah kelembagaan-kelembagaan yang disiapkan untuk mentransformasi proses kegiatan ekonomi untuk mencegah dua hal. Yang pertama itu tidak terjadi korupsi dan kebocoran. Yang kedua itu adalah untuk menghindari terjadinya ketimpangan. Jangan sampai kegiatan ekonomi kembali didominasi oleh orang-orang besar. Nah, maka kemudian dalam sektor perumahan, saya ingat betul itu arahan beliau dari awal itu. Pertama beliau bilang bahwa kegiatan perumahan itu harus dikembalikan kepada rakyat. Dan kegiatan perumahan itu harus mengaktivasi institusi-institusi dan instrumen-instrumen yang sudah beliau bikin. Ya, karena itulah seharusnya sejak awal nih sebenarnya kita mengimplementasikan proses aktivasinya itu dari bawah dengan mengkerjasamakan antara sektor perumahan ini dengan koperasi, dengan Himbara, dengan BUMDes, dengan kepala desa, dan dengan elemen-elemen yang sudah beliau susun di daerah-daerah, karena beliau menjanjikan 1 juta di pesisir, 1 juta di desa, dan 1 juta di kota. Itu semuanya punya skema. Di pesisir kita bicara tentang koperasi nelayan Merah Putih, yang harusnya di dalamnya itu ada elemen perumahannya, yang juga kita ingin mentransformasi pesisir Indonesia itu menjadi kampung nelayan yang tidak saja memproduksi tetapi juga indah, sehingga di situ orang bisa tinggal, bisa rekreasi, bisa kuliner dan sebagainya. Itu pikiran-pikiran yang beliau bayangkan untuk di pesisir. Kemudian di desa beliau membayangkan akan ada gotong royong yang masif untuk membangun perumahan yang sehat, sanitasinya, airnya dan sebagainya. Itu kita betul-betul melakukan transformasi besar. Makanya angkanya disebut 3 juta karena skalanya skala transformasi. Ini bukan 1-2 di satu desa begitu, tapi beliau membayangkan sesuatu yang masif. Nah, di kota itu beliau membayangkan masyarakat itu mulai tinggal di rumah susun. Kenapa? Karena di kota udah enggak ada tanah, harga tanah mahal, udah enggak memungkinkan lagi bagi rakyat untuk tinggal di tanah di perkotaan itu, di rumah tapak gitu. Nah, ini semua bayangannya itu adalah dalam satu orkestrasi besar, ya, itu yang beliau bayangkan gitu. Dan perumahan dalam hal ini nanti kalau skemanya adalah gotong royong masif, maka penerima bantuan itu harusnya merupakan bagian dari kegiatan ekonomi, apakah koperasi, apakah kampung nelayan dan seterusnya di daerah-daerah itu. Kira-kira itu yang dibayangkan, Pak.
4: Jadi sini sudah mulai terbayang, Pak. Artinya ini satu program yang terintegrasi dengan operator-operator yang sudah berjalan saat ini, Koperasi Desa Merah Putih.
5: Ya, memang Bapak Presiden itu kan kritik beliau dalam buku Paradoks itu kan adalah beliau mengatakan bahwa perekonomian kita, bukan kita ini bukan miskin kata beliau, tapi pertama sumber daya alam kita banyak tapi bocor, ya kan? Bocor dan dikelola oleh segelintir orang yang dengan kekayaan sumber daya alam yang banyak itu kemudian hanya dipakai untuk segelintir orang juga. Nah, itu beliau nggak mau. Sekarang mau ditransformasi. Yang kedua, beliau bilang kegiatan ekonomi itu didominasi oleh segelintir orang dan itu menciptakan ketimpangan yang berbahaya sekali. Karena satu negara yang penuh dengan ketimpangan itu bahayanya adalah itu negara yang berada dalam ancaman desintegrasi. Karena orang merasa kok yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin dan kita susah kan. Nah, beliau menciptakan kelembagaan ekonomi berdasarkan mandat daripada para pendiri bangsa kita. Misalnya koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Sehingga sekarang koperasi pun dikasih tugas tidak saja untuk ngurus yang kecil-kecil, tapi juga boleh ngelulus tambang, boleh ngurus sumur minyak, boleh mengurus perumahan, properti dan sebagainya, sehingga koperasi nanti akan tumbuh menjadi kekuatan nasional yang membuat mereka atau membuat masyarakat kita itu tumbuh kelas menengah baru yang real, yang masif, tidak jomplang di tengahnya. Dulu dalam ekonomi ada fenomena hollow middle. Hollow middle itu artinya ada orang kaya segelintir di atas, tapi di tengahnya ini kosong kelas menengahnya. Baru di bawah itu jutaan itu sektor informal. Yang sektor informal ini mohon maaf, itu ngos-ngosan hidupnya itu. Hari ini dianggap di atas garis ekonomi atau tingkat kemiskinan, besok jatuh lagi, miskin lagi, dan seterusnya. Ini harus dihindari. Caranya adalah membangun institusi ekonomi kerakyatan. Dan itulah masuk Presiden dengan semua program yang ada ini, termasuk perumahan.
4: Di sektor perumahan kapan, Pak, target skema bantuan non-tunai ini akan mulai diterapkan ini, Pak? Atau bantuan materialnya ini, Pak?
5: Karena instruksinya Presiden baru, tentu kita akan kaji segera. Kalau saya sih sudah ada implementasinya, sudah siap. Begitu ya, memang nanti polanya adalah berbasis pada data. Ya, nanti kita tahu Bapak Presiden kita termasuk yang sejak awal beliau bulan Februari 2025 lalu menginpreskan data tunggal sosial ekonomi nasional. Sekarang DPR sedang menggodok dan memfinalisasi undang-undang satu data atau undang-undang data tunggal. Nah, ini semua nanti kalau sudah berbasis data mudah kita tangani, yaitu misalnya kita akan memprioritaskan masyarakat yang paling bawah, ya, desil satu lah istilahnya, kayak begitu. Nah, sehingga kemudian kita menjalar dari bawah, yang jadi teorinya bahwa Presiden itu tidak ada lagi trickle down effect, seolah-olah membuat kaya segelintir orang di atas nanti netes ke bawah. Enggak, kata beliau, yang paling bawah kita apa

0: Kementerian Sosial. Karena mereka memegang data namanya DTKS, Data Tunggal Kesejahteraan Sosial.
1: Ya.
0: Nah, tapi kemudian setelah adanya impres Presiden Februari 2025 tentang DTSN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, maka seluruh data ini digabung. Data dari Kemensos, DTKS, kemudian ada data dari PLN, subsidi listrik, data dari Pertamina, subsidi BBM, data dari perumahan, subsidi perumahan, data dari kementerian-kementerian lain, itu dikumpulkan menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah, sekarang ini mau diundangkan sehingga ini nanti kuat. Jadi kita akan kolaborasi dengan semua lembaga berbasis pada data yang sama. Jangan semua pegang data, semua mengerjakan yang sama. Nanti ada orang yang harusnya terima sumbangannya sekali, terima sumbangannya berkali-kali. Ada yang harusnya terima sumbangan, jadi tidak terima sumbangan. Nah, itu ke masa yang akan datang kita akan selesaikan. Dan Presiden sudah meminta kita menyiapkan infrastrukturnya, regulasinya, kelembagaannya, dan metode prosedur eksekusinya kita siapkan.
1: Ya, termasuk siapa nanti yang ditunjuk untuk menyediakan material bangunan tersebut, Pak?
0: Nah, itu tadi sekali lagi itu kembali kepada kegiatan rakyat melalui koperasi. Tidak boleh lagi di-drop, ya kan? Kritiknya kan kepada ada yang sekarang ini. Ada orang menerjemahkan rencana Presiden dan program Presiden itu dengan di-drop dari atas. Ya kan? Misalnya kasih makan bergizi gratis, oh ternyata impor susu atau impor daging. Ah, itu nggak benar. Presiden maunya itu diproduksi di dalam negeri. Maka kita harus mengaktifkan nelayan, mengaktifkan petani, mengaktifkan peternak susu, peternak daging, dan sebagainya. Itu yang kita aktifkan sehingga kegiatan ini berbasis pada ekonomi rakyat. Bukan kita ambil dari pengusaha-pengusaha besar yang akhirnya itu mengimpor dan itu memperkaya segelintir orang. Teori ini yang sebenarnya ingin kita hadapi sekarang ini supaya kesejahteraan itu milik semua orang gitu.
1: Iya. Kalau BSPS kan nilai bantuannya 20 juta. Untuk yang nanti ini apakah tetap dengan nilai setara 20 juta rupiah per rumah? Ini Pak Fahri.
0: Dengan konsep gotong royong, maka basisnya nanti unitnya itu tidak saja individual tapi juga komunitas. Kita tahu di Indonesia ini penduduk kita kan ada sekitar 288,5 juta. Lalu dari jumlah penduduk itu, jumlah keluarga sekitar 93,2 juta. Jumlah rumah itu sekitar 70 juta. Nah, rumah yang tidak layak itu kira-kira 20-30%. Ya, karena itulah kita betul-betul harus menyiapkan sejumlah yang sama di titik-titik yang nanti kita identifikasi melalui pemerintah daerah dan verifikasi yang akan kita lakukan. Tetapi kalau data send dan data tunggal sudah selesai, maka ini jadi akan lebih mudah. Nah, dengan jumlah struktur pemerintahan seperti itu, kita ada 514 kabupaten, 98 kota, ada 8.300 kecamatan, ada 82.000 kelurahan dan desa, lalu kemudian ada sekitar 1,5 juta RT di Indonesia. Nah, semua kita orkestrasikan untuk gotong royong. Misalnya penataan kawasan itu sekaligus. Jangan rumahnya dibereskan tapi kawasannya rusak. Nanti rumah itu jadi rusak juga. Jadi harus ada integrasi program. Itu yang dimaksud oleh Bapak Presiden. Kenapa skalanya 3 juta? Karena kita mau menciptakan transformasi besar-besaran gitu. Bukan cuma alamatnya 1-2 lokasi atau beberapa rumah, tidak begitu, tapi ini adalah transformasi besar karena sektor ini akan menyumbang pertumbuhan ekonomi yang paling besar ya dalam banyak sejarah negara-negara yang lompat perekonomiannya seperti China, Korea Selatan dan beberapa negara lain. Itu perumahan itu dipakai sebagai tangga untuk melompat ya pertumbuhan ekonomi dan transformasi masyarakat secara umum begitu.
1: Ya, harapan besar pemerintah dari perubahan mekanisme ini, BSPS ini, apa yang Pak Fahri yang bisa disampaikan di pagi hari ini? Silakan Pak.
0: Supaya lebih mengakar, supaya lebih luas, supaya lebih partisipatif, dan supaya ekonomi daerah real bertumbuh dan berkembang. Bukan ekonomi yang diimpor dari tempat lain. Karena itulah nanti bahan bangunan, atap, lantai, dinding, ventilasi, sanitasi, dan sebagainya itu nanti harus diproduksi oleh pengusaha-pengusaha dalam negeri. Dan yang kalau sudah berproduksi sekarang harus aktif melaporkan bahwa kita punya produk-produk nasional yang siap digunakan dalam gerakan dan transformasi ini. Karena ini masuk ke dalam gerakan Indonesia Asri yang Bapak Presiden ingin.

0: inginkan. Indonesia itu harus aman, harus sehat, harus resik, harus indah, kata beliau. Ini semua yang adalah gerakan yang kita mau lakukan.
1: Ya. Pak Fahri Hamzah, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI Pak.
0: Sama-sama Pro
1: 3. Assalamualaikum. Demikian tadi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKPRI Fahri Hamzah.
2: Wawancara Pro 3.

0: Ya, silakan giliran Anda untuk bisa berkomentar ya. Presiden Prabowo Subianto mengusulkan bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai alternatif bantuan tunai. Hal ini diungkapkan dalam sidang Kabinet Paripurna Istana Negara pada hari Senin kemarin tanggal 20 Juli. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman bersama dengan Kementerian Sosial mengkaji usulan perubahan mekanisme penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya ini. Presiden menilai penyaluran bantuan dalam bentuk material bangunan dapat menurunkan nilai bantuan per penerima sehingga jumlah masyarakat yang memperoleh manfaat bisa lebih luas, lebih banyak. Komentar Anda, silakan. Ada Pak Arman di Kalimantan Timur. Pagi, Pak Arman.
1: Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, silakan.
1: Ya, sudah dini hari. Di sini cuaca hujan.
0: Alhamdulillah. Iya. Sudah panas. Sering hujan atau baru kali ini hujan? Iya,
1: baru mulai kemarin.
0: Alhamdulillah. Tapi nggak ada, Kalimantan Timur nggak ada karhutla ya kalau musim kemarau ya?
1: Nggak ada, aman aja di sini.
0: Aman ya, alhamdulillah. Sejuk-sejuk.
1: Cuma kebakaran rumah-rumah penduduk aja ada tuh di beberapa tempat.
0: Oh iya, oh.
1: Iya, karena ya lalai itu.
0: Lalai, oke. Okay. Baik, silakan Pak Arman.
1: Tentang temanya perumahan rakyat ya.
0: Iya, nah, jadi dari kan tunai ke non tunai.
1: Saya ini sangat setuju. Pokoknya dua jempol nih buat Bapak Prabowo. Karena untuk mengangkat derajat kehidupan rakyat, kehidupan masyarakat, itulah starter gitunya.
0: Yeah. Nah,
1: dengan begitu perputaran uang di suatu daerah, di suatu desa itu akan terjadi banyak itu nanti.
0: Iya.
1: Luncuran dananya.
0: Iya.
1: Dari
0: mandor sampai kuli bangunan tuh kena tuh, dapat tuh.
1: Iya, dapat semua. Nah, terus mungkin bisa bikin grup-grup di suatu daerah nanti. Grup apa? Grup tukang. Tukang bata.
0: Iya, iya, iya.
1: Dari yang ini yang bikin-bikin bata merah itu kan.
0: Oh iya, benar. Ada UMKM ataupun pengusaha batu bata.
1: Terus dari tukang-tukang yang manual maupun tukang-tukang yang sudah modern mungkin,
0: Iya, iya.
1: Bisa bikin komunitas nanti, Bung Lukman. Saya usul itu bikin komunitas. Nanti koperasi mengarahkan ke komunitas itu. Misalnya komunitas tukang RT4 misalnya. Atau komunitas tukang Kaltim. Dia kan bisa di beberapa kabupaten kota ada juga tuh. Jadi yang belum terangkul, mungkin mereka, dia kan susah nih dapat lapangan pekerjaan nih. Dia harus nimbrung ke daerah sana, harus ke daerah sini. Oh, dia gabung aja di situ. Jadi di daerahnya misalkan ada 4 rumah atau 10 rumah. Dia gabung, dia garap tuh di situ. Jadi lapangan kerja itu ada, Bung. Pajar. Terus putaran ekonomi itu akan terjadi. Wah, luar biasa ini. Dua jempol buat Bapak Prabowo.
0: Baik. Baik, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Nanti untuk WhatsApp, line WhatsApp, pengarah acara kami akan menghubungi Anda kembali untuk kami ajak berbincang di udara ya. Dari Pak Wibi di Makassar. Pagi, Pak Wibi.
2: Selamat pagi, Bang.
0: Iya, silakan Pak Wibi.
2: Kalau saya, Bang, saya belum bisa angkat 2 jempol, 4 jempol kaki, belum saya angkat.
0: Kenapa gitu?
2: Ya karena buktinya hasilnya belum ada, Bang. Kan baru wacana.
0: Iya.
2: Nanti kalau sudah sukses, berhasil, ya baru angkat jempol. Dan juga ini kan baru wacana, banyak kendala-kendala yang dihadapi nanti. Kan ini seluruh Indonesia.
0: Iya.
2: Jadinya Prabowo saja akan memperbaiki jalan-jalan di Kalimantan dulu. Apa sekarang masih sudah terbukti jalan-jalan itu diperbaiki atau belum? Jangan terlalu tinggi-tinggi muluk-muluk, nanti hasilnya nol. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Tapi setidaknya bantuan tunainya sudah terlaksana. Sekarang ini wacananya bantuan non-tunai seperti genteng, batu bata, semua bangunan untuk memperbaiki rumah-rumah yang tidak layak huni, rumah-rumah masyarakat berpenghasilan rendah, targetnya itu ya. Nanti akan mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk memperbaiki tempat tinggalnya. Kalau kemarin itu kan tunai. Nah, kalau dengan adanya pergeseran atau pergantian non-tunai, memang angkanya agak sedikit lebih turun. Tapi dengan begitu, dengan dana yang sudah disetujui oleh DPR dan juga pemerintah itu artinya lebih luas lagi nih masyarakat yang bisa dapat bantuan itu. Dan menurut Anda gimana? Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, pagi.
3: Selamat hari ya. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Silakan. Ya,
3: apapun program pemerintah itu baik gitu. Untuk masyarakat gitu. Mau program bikin rumah dan lainnya sebagainya gitu.
0: Ya.
3: Lebih baik lagi apa-apa itu dari sendiri gitu. Apalagi mandiri itu lebih baik lagi gitu.
0: Ya.
3: Jangan apa-apa bantuan pemerintah A, B, C, D, E, bantuan pemerintah gitu kan.
0: Ya.
3: Yang jelas apapun bantuan program pemerintah itu untuk masyarakat baik gitu.
0: Ya, ya.
3: Tergantung masyarakatnya yang menerimanya, yang menjalankannya itu seperti apa.
0: Iya. Oke.
3: Okay. Kalau bisa mensyukurkan nikmat, bisa dijalankan gitu.
0: Oke. Okay. Baik. Terima kasih. Selamat ini. Salam sehat. Iya. Pak Matoli di Sibolga. Pak Matoli, silakan.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Salam sehat tangguh.
0: Iya. Salam sehat juga. Silakan Pak Matoli.
4: Bantuan dari
0: pemerintah, perumahan, soal perumahan nih, BSPS, bantuan stimulan perumahan swadaya.
4: Ini kemarin masih berjalan lagi nggak?
0: Masih Pak. Dalam laporannya ke DPR kemarin itu kan Menteri Perumahan Marwara Sirait mengatakan saat ini menyentuh 400.000 penerima manfaat bantuannya senilai 20 juta rupiah per rumah. Tapi sekarang ini mintanya diusulkan agar tidak tunai, agar uangnya itu benar-benar untuk peruntukan untuk membangun, memperbaiki rumah, sehingga mungkin angkanya kecil, tapi perluasan itu bisa jadi bisa lebih dari 400.000 penerima nantinya gitu.
4: Berarti materialnya yang dikasih bukan?
0: Iya, materialnya. Tapi masih dalam kajian ini ya.
4: Kajian berarti masih wacana. Berarti gini. Saya pikir masyarakat kan nggak hanya ke bangun rumah aja ya, besok kan dia pagi kerja tuh ya. Kalau dia nanggung-nanggung bangun ya gimana kan gitu. Saya pikir gini, agak lain sedikit Bung Fajar ya, nggak apa-apa. Konsep-konsep apartemen aja kayak Rusunawa gitu loh. Artinya mereka yang tadinya akses di situ, akses sekolah, rumah, klinik lah dulu kan itu akan terselesaikan kayak konsep apartemen gitu loh. Lain Pak Empat kayak Rusunawa kan.
0: Yeah.
4: Ibaratnya sewa dulu gitu kan. Biar aja mereka tinggal dulu di situ. Nanti ketika mereka sudah berpendapatan lebih, pasti dia akan memikirkan tanahnya itu kan untuk dia rehab dan perbaiki. Jadi dia fokus kerja aja dulu, fokus gajian dulu kan, fokus nabung. Tapi pemerintah sudah siapkan sama dia sewa gitu. Jadi pelan-pelan dia setelah, kan dia nanti kan nggak di kampung itu kerja. Bisa dia mungkin dari Jakarta. Jakarta itu kan penduduknya 50 juta siang hari. Kalau dia malam hari kan 10 juta. Jabodetabek semua itu kan.
0: Okay.
4: Jadi maksudnya ada kategori buruh, ada kategori apa dan sebagainya. Jadi kalau sudah solusinya pakai apartemen Rusunawa, P3K, P3K pun yang gajinya di bawah UMR bisa mendapatkan bantuan itu. Jadi kalau begini nanti, mana tahu nanti itu apanya, nepotismenya, orang terdekatnya dua-dua kali, siapa yang bisa mengetahui itu? Ibarat kayak ini kan kayak membagi-bagi apa ini, raskin atau subsidi-subsidi kan?
0: Iya.
4: Tetapi harus ke desil-desil satu atau desil dua.
0: Iya.
4: Bisa nggak itu transparansi datanya?
0: Baik, makasih.
4: Terakhir, Bung Fajar, mohon izin. Ini kan ada konsep-konsep sekarang yang lagi viral di media sosial itu, konsep-konsep apa itu ya, kubus-kubus modular-modular kabin itu, kayak di pelabuhan itu. Ternyata bisa kok 25 juta bahkan 30
0: Itu rumah. Iya. Saya lihat videonya tuh. Iya.
4: Ya kan ada kan sedang viral. Coba alternatif-alternatif ini
0: bisa enggak tuh ya diterapkan ya tadi. Oke. Okay.
4: Gitu.
0: Baik, makasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, itu juga yang disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau Menteri PKP Marwara Siait ke di hadapan DPR ketika berdiskusi dengan DPR RI. Soal masukan siapa yang berhak mendapatkan ini, bagaimana caranya, syaratnya apa aja. Nah, sedang merencanakan, masih direncanakan mengubah aturan untuk hak dasarnya itu hak penerimanya nih, agar dipermudah. Asal aturannya itu tentu saja harus diubah. Ada syarat-syaratnya kan, syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan subsidi perumahan ini. dan harapannya tepat sasaran. Ini yang menjadi garis bawahnya oleh DPR RI. Terserah syaratnya seperti apa, yang penting tepat sasaran. Kalau bisa itu bisa diawasi oleh pemerintah, oleh masyarakat. Nah, ada juga usulan dari BPS dan juga Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pemutarian data penerima bantuan dengan memanfaatkan sistem digital. Kenapa? Agar masyarakat bisa sama-sama mengawasi. Ternyata rumah yang ini memang layak gitu ya. Rumahnya sudah tidak layak huni dan layak untuk mendapatkan bantuan. Atau justru sebaliknya, misalkan rumah ini udah gedong nih, ada motornya, ada kendaraannya, kok dapat bantuan gitu. Bisa di sama-sama diawasi. Jadi memanfaatkan sistem digital. Namanya GoPKP. Bu Ria di Tebet. Halo, selamat.
5: Ya, selamat dini hari, Bu Fajar.
0: Iya. Silakan.
5: Yang bertugas ya. Berapa rekreasi juga. Jangan lupa Bang Fajar, di hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 kita memperingati Hari Anak Nasional.
0: Iya, selamat Hari Anak.
5: Oh, biasanya dikasih ini, biasanya mau siaran sampai lupa. Apalagi Hari Anak ini, harapan saya ini pokoknya Selamat Hari Anak Nasional 2026. Semoga setiap anak tumbuh sehat, bahagia, dan penuh semangat.
0: Amin.
5: Amin. Anak kita. Jangan lupakan Bang Fajar. Ingat ini Bang Fajar.
0: Iya.
5: Kita kan pernah bersama-sama anak. Temanya ini bagus banget Bang Fajar ya. Asik juga kadang-kadang ini ya. Tujuan usulan, bantuan, perumahan, non-tunai dari pemerintah. Bang Fajar. Jadi, ya memang Bang Fajar kalau aku lihat ini kan usulan bantuan perumahan non tunainya ini berupa bahan material ya, bangunan dari Presiden Prabowo kemarin tuh dinilai dengan sebagai langkah efektif lah untuk mencegah penyalahgunaan dana. Kebijakan ini berpotensi memperluas jangkauan penerima manfaat, namun memerlukan pengawasan distribusi yang
0: tepat
5: agar tepat sasaran dia. Itu saja Bang Fajar, terima kasih banyak
0: Bapak.
5: Salam sehat.
0: Betul, pengawasan agar tepat sasaran itu yang digarisbawahi juga oleh DPR ketika Menteri Marwar Sirait berdialog dengan DPR RI ya. Karena penerima manfaatnya ini meningkat signifikan dari tahun 2025 itu baru 45.000 unit yang direnovasi. 2026 ini sampai dengan bulan Juli ini ada 400.000 unit. Jadi naiknya sangat signifikan. Sementara target pemerintah sampai 2027 itu ada 2 juta unit. Ada 2 juta unit. Nah, dengan skemanya diubah dari tunai ke non-tunai, harapannya itu targetnya bisa lebih tinggi, tidak hanya 2 juta rumah dalam sampai tahun 2027 nanti, tapi bisa lebih diperluas sehingga masyarakat yang memang membutuhkan bisa mendapatkan bantuan subsidi perumahan ini. Dari Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, halo.
6: Halo, saya ketemu lagi sama orang bagus, suaranya enak.
0: Makasih pada seru.
6: Suara penyiar Jakarta sejak dari dulu sampai sekarang enak
0: semua. Amin, makasih. Silakan pada seru.
6: Begini komentar saya.
0: Iya.
6: Boyo, tadi Pak Wibisono ya sabar sedikit Pak. Yang satu periode saja belum selesai. Nanti seandainya sudah selesai satu periode, dua periode, kok apa yang dijanjikan meleset, itu ya boleh dikatakan muluk-muluk. Kalau sekarang ya jangan bicara muluk-muluk dulu lah.
0: Tapi ya, dari konsep memberikan subsidi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini gimana kalau menurut Pak Dasrun?
6: Ya kalau menurut saya sih setuju-setuju saja Mas Fajar.
0: Pak Dasrun dapat nggak rumahnya? Atau sudah bagus kalau rumah Pak Dasrun mah?
6: Kalau saya itu, kalau rumah sih ya kecil-kecil, pagarnya batu bata, cuman di atasnya sudah rusak.
0: Oh gitu.
6: Ya, mudah-mudahan kebahagiaan.
0: Oke, baik. Makasih Pak Dasrun. Selamat dini hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, di sesi yang kedua kami kembali ya untuk memberikan ruang bagi Anda untuk bisa memberikan komentar dan opini Anda di Kopi Pro 3.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Jaksa Negeri Kabupaten Banjar menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Penggeledahan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Gambut.
1: Ya, hasil hari ini kita laksanakan surat perintah penggeledahan.
2: Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Dalam penggeledahan yang berlangsung sekitar 8 jam tersebut, penyidik menyita 42 dokumen, 1 unit komputer, dan 1 unit printer. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Banjar, Hari Paujan, mengatakan tim penyidik menggeledah 3 ruangan lingkungan Dinas Kesehatan. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik telah memeriksa sekitar 20 orang dari lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar guna mengumpulkan keterangan dan memperkuat proses penyidikan.
1: Ya, hasil hari ini kita laksanakan surat perintah penggeledahan. Kita geledah di 3 ruang yang berbeda, didapatkan 48 dokumen dan 1 alat bukti elektronik.
3: Kasusnya apa, Pak?
1: Gimana?
3: Terkait permasalahan apa ini?
4: Itemnya apa, Pak?
1: Penyidikan. Kita ada 2 penyidikan yang berjalan linear nanti.
3: Alkes dan Dinkes apa, Pak?
1: Alkes penyidikan terkait dengan
2: Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Gusti Muhammad Khordani, membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejari. Khordani mengatakan penggeledahan tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan gedung rumah sakit tipe D.
5: Dasarnya? Ya, tadi seperti sampaikan dari kejaksaan tadi bahwa yang kesini menggeledah barang. Nah, artinya kami diminta untuk menyaksikan itu. Yang menyaksikan saya, Pak Adi dan Ibu Renisa. Barangnya tadi kan sampainya itu 48 katanya dokumen ya, ada 1 PC komputer ya.
2: Hingga saat ini proses penyidikan masih dilakukan oleh Kejari Banjar dan belum mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka maupun besaran potensi kerugian negara dalam perkara tersebut.

0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas RANA guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045.
1: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
2: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas RANA. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno mengatakan, ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
1: Ini menjadi sangat penting karena, sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas RANA melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
3: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar dari Pak Menko, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
2: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Pulau Jawa hanyalah sebagian kecil dari wilayah Indonesia. Luasnya bahkan tidak sampai 7% dari total daratan Nusantara. Namun anehnya, pulau inilah yang selama ratusan tahun menjadi pusat kekuasaan, pusat ekonomi, pusat perang, bahkan pusat perebutan pengaruh global di Asia Tenggara. Mengapa? Jawabannya bukan hanya karena manusia. Bukan pula semata-mata karena letaknya yang strategis. Jawabannya justru berasal dari sesuatu yang berada jauh di bawah kaki masyarakat Jawa sendiri. Tanah vulkanik. Gunung-gunung berapi yang terlihat mengerikan itu ternyata membentuk salah satu wilayah paling subur di muka bumi. Dan dari kesuburan itulah lahir kerajaan besar, kepadatan penduduk raksasa, ekonomi kolonial bernilai miliaran gulden, hingga posisi geopolitik yang membuat Jawa menjadi jantung Indonesia modern. Sejarah Jawa pada akhirnya adalah sejarah tentang bagaimana abu vulkanik mampu mengubah arah politik dunia.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hoge Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
3: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro3 RRI.
0: Laporan khusus.
2: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali.
3: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per rumah dengan target 400.000 penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
2: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
3: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400.000 unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
4: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya, juga kita sama-sama, Jogja itu. Kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis. Dan saya sampaikan sendiri, terima kasih.
3: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
5: Otomatis akan terjadi percepatan dalam menuntaskan 400.000 bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia. Dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan, tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu ya, tidak layak.
3: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400.000 unit dari sebelumnya 45.000 unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
6: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
7: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah nggak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
8: Saya sebagai warga sangat berharap ya Mbak, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
1: Editorial RRI mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program Rumah Layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu, karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik.
10: Catatan peristiwa.
11: Pada 23 Juli 1942, otoritas Nazi Jerman mulai mengoperasikan kamp pemusnahan di Treblinka, Polandia, yang digunakan secara sistematis untuk membunuh ratusan ribu orang Yahudi. Sementara putusan pengadilan bersejarah di Hamburg pada 23 Juli 2020 menjatuhkan hukuman kepada Bruno D., berusia 93 tahun, mantan penjaga kem konsentrasi Nazi Jerman, atas keterlibatannya dalam pembunuhan massal 5.232 tahanan Yahudi selama Perang Dunia Kedua.
1: Usulan bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Kami hadirkan perbincangannya dan sudah tersambung bersama dengan narasumber kami, pengamat perumahan dan perkotaan sekaligus anggota kelompok keahlian perumahan dan pemukiman Institut Teknologi Bandung atau ITB, Muhammad Jehansyah Siregar.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Jehansyah.
12: Mas Rudi.
1: Iya. Pandangan Anda terkait dengan usulan skema bantuan material yang mengubah skema sebelumnya bagaimana ini, Pak?
12: Itu program bedah rumah ya?
1: Iya Pak, BSPS Pak.
12: Iya, program bedah rumah ini kan sudah program yang berlangsung lama.
1: Iya.
12: Ya, sejak eranya Pak SBY, masanya Pak Jokowi juga dilanjutkan. Jadi kalau disebutkan usulannya itu bantuan material itu ya bukan hal yang baru. Nah, tinggal persoalannya itu sejauh mana efektivitas. Nah, program dari BSPS ini ya, bantuan stimulan rumah swadaya.
1: Iya. Yeah.
12: Gitu. Ya jadi bukan hal yang baru, jadi bagus ya untuk diteruskan. Nah, tinggal perlu dievaluasi sejauh mana efektivitasnya bagi masyarakat yang menerimanya itu, ya kan itu banyak persoalan di lapangan, banyak mereka yang tidak bisa melakukannya secara swadaya, karena itu kan material harus digunakan sendiri,
1: okay.
12: Semen harus dipasang sendiri, diaduk sendiri, apa semua sendiri gitu ya, karena itu termasuk dalam program rumah swadaya, kan dia di bawah direktorat rumah swadaya.
1: Iya, yeah, iya.
12: Yeah. Nah, itu aja yang perlu dievaluasi.
1: Okay.
12: Menurut saya bukan hal yang baru itu. Kalau dulu sebelumnya Pak Presiden menyebutkan gentengisasi, nah itu mungkin lebih jadi persoalan gitu. Ya, kenapa harus genteng dan sebagainya. Ini kalau material bangunan ada pasir, batu bata, seng dan sebagainya itu memang sudah berlangsung.
1: Ya, sebelumnya kan bantuannya berupa tunai Pak, 20 juta rupiah dan diusulkan oleh Presiden diubah skemanya menjadi bantuan non tunai yaitu berupa material. Dan beberapa pendengar kami juga menyoroti hal ini bahkan mendukung skema bantuan non tunai ini berupa material. Kalau Anda melihat apa plus minus bantuan material dibandingkan uang tunai ini Pak?
12: Nggak, bantuan tunai tadi yang program apa ya? Yang setahu saya kan BSPS itu bantuan stimulan perumahan swadaya itu memang material.
1: Oh, kalau di sini itu dikatakan bahwa akan mengubah skema itu Pak menjadi non tunai, menjadi material. Bantuan stimulan dari perumahan swadaya ini Pak. Iya.
12: Nah, awalnya dulu zaman eranya Pak SBY itu masih ada yang bantuan material, bantuan tunai itu nanti si masyarakatnya membeli untuk material bangunan. Tapi sejak era Pak Jokowi udah
1: material.
12: Material. Jadi yang menerima tunainya itu adalah toko bangunan. Jadi program rumah swadaya itu mengidentifikasi di mana saja toko bangunannya, alamatnya, tokonya itu diverifikasi dulu nih dari program nasional. Nah, baru nanti diberikan ke rekening toko bangunan. Nah, toko bangunan yang bersangkutan memberikan materialnya ke depan rumah dari penerima BSPS itu.
1: Okay.
12: Jadi udah memang betul itu.
1: Ya, tapi dengan nilai 20 juta rupiah bentuk material ini, Anda melihat apakah itu untuk saat ini Pak ya? Cukup Pak untuk melakukan atau membangun rumah layak huni ini Pak?
12: Nah, kalau saya mengkritisi ya, ini pendapat saya, 20 juta rupiah dalam jumlah yang sangat besar, itu pelepasan aset negara justru terlalu banyak, terlalu besar. Jadi urusan perumahan itu adalah urusan masyarakat, ada di domain masyarakat. Di berbagai negara yang saya sudah pelajari, program pemerintah untuk bidang perumahan itu rumah sewa, tanah negara, bangunan negara yang mengelola negara. Nah, masyarakat menggunakannya dengan cara menyewa, itulah yang disebut public housing.
1: Oke.
12: Jadi, pemerintah nggak melakukan pelepasan kekayaan negara kepada masyarakat dalam soal rumah. Loh, masa nggak boleh, Pak? Masyarakat kan membutuhkan. Boleh. Itu mau bantuan sosial namanya. Kalau masyarakatnya sedang dalam keadaan memaksa gitu ya, sangat miskin, sangat kelaparan, itulah namanya program social security net, jaring pengaman sosial, bansos. Nah, jadi dulu aja bansos 1 bulan 300.000 itu udah gede banget itu, Pak, untuk mereka yang betul-betul ya miskin. Nah, ini misalnya makanan gratis itu boleh. Kalau memang tadi apa kekurangan gizi, kekurangan makanan ya, dikhawatirkan stunting. Nah, tapi ini kan sangat terbatas, sangat-sangat terbatas. Ya di satu negara masa ada negara apa penduduknya sampai 50% miskin kan enggak. Nah, soal rumah ini sama juga kayak beli baju, Pak. Sama juga kayak kita beli handphone, kita beli kendaraan. Itu kan domain masyarakat. Tempat tinggal juga ada di domain masyarakat. Tapi ketika dia berada di perkotaan, dia tidak sanggup membeli rumah di perkotaan, tapi dia kerjanya di kota,
1: ya,
12: dia tidak bisa KPR. Nah, pemerintah menyediakan rumah sewa murah. Itu di Tokyo, Osaka, Nagoya, di Singapura, Taipei, di Seoul, sekarang Beijing, Shanghai sudah memenuhi. Itulah namanya public rental housing. Kalau di kita rusunawa.
1: Ya, ya, ya.
12: Nah, ini kan kita bicara program perumahan ya, bukan ya, bicara program sosial. Lu mau kasih makanan, kasih duit, kasih apa. Ya bangkrut negara kalau ya, kayak begitu ya semua. Nah, ini pendapat saya pribadi. 20 juta itu gede sekali, Pak.
1: Ya, artinya aset negara disewakan kepada masyarakat yang memang membutuhkan ketika itu, Pak ya, atau kaum urban yang berada di perkotaan untuk bekerja di sana, tidak memiliki tempat tinggal. Oke.
12: Ya, jadi public housing itu digunakan oleh sebanyak-banyaknya orang. Jadi bentuknya standar, orang kalau udah rasanya udah cukup duitnya, dia akan pindah ke apartemen yang lebih bagus.
1: Baik, tapi kalau BSPS ini kan bantuan stimulan perumahan swadaya, artinya berbeda ini, Pak Juensya.

0: zamannya Pak Jan Farid dulu. Itu Pak Deputinya bilang, udah Pak Jehan ini disenangi oleh anggota dewan, oleh Pak Menteri. Loh, saya bukan nggak suka terhadap program-program sosial, tapi sangat dibatasi dong Pak. Ini sampai berpuluh-puluh triliun itu selama berapa tahun ini. Iya kan? Nah, itu dibatasi betul-betul nanti hanya untuk yang rumahnya buruk sekali. Kan kita sering ketemu tuh acara bedah rumahnya Ratna Listy itu ya. Rumah orang seperti kandang kambing, ada kakek nenek yang ditinggal anaknya, tinggal di rumah reot. Yang begitu saja paling di seluruh Indonesia ini carilah berapa ribu gitu ya. Nah, ini kok sampai mau ratusan ribu.
1: 400 gitu. Ribu Pak, penerima manfaatnya ini Pak.
0: Ya kalau dihitung selama 20 tahun udah berapa juta itu dihabiskan. Okay. Bukan kita nggak boleh memberikan, tapi program yang tidak tepat, sama juga seperti MBG untuk 80 juta anak, itu nggak tepat gitu loh.
1: Oke, kalau begitu Pak, sebenarnya kalau dari kacamata akademisi, standar rumah layak huni yang ideal itu seperti apa sih Pak?
0: Nah, itu berbeda-beda di tiap daerah ya Pak ya. Kalau ini kita udah bicaranya kota dan desa, itu rumah tradisional itu sangat layak di Papua sana, suku Dani itu. Di Jawa Barat juga rumah yang dari bambu sangat layak. Di Aceh sana, di Sumatera Utara, rumah dari kayu. Di pedesaan tuh, di daerah pesisir, itu bagus-bagus. Nah, tapi dengan BSPS ini, semua rumah di seluruh Nusantara ini jadi rumah BTN. Jadi yang masyarakatnya pakai bambu, pakai kayu, pakai apa, ditembok. Ditembok semua, diplester semua. Bukan berarti kita nggak senang gitu rumah lebih apa ya, diplester dan semuanya. Tapi nggak sesuai dengan arsitektur tradisional.
1: Jadi tetap mempertahankan kedaerahannya itu atau tergantung dari masing-masing daerah, begitu Pak Jehan?
0: Iya, jadi program ini merusak nilai-nilai arsitektur lokal, arsitektur tradisional. Kalau kita mau bicara suatu daerah secara keseluruhan ya, bukan kotanya saja. Tapi kalau kita bicara urban housing, itu hampir sama semuanya. Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung, Makassar, itu hampir sama.
1: Artinya jenis materialnya tidak perlu disamakan Pak ya, tiap daerah, tergantung daerah masing-masing.
0: Iya, tapi kan akhirnya kan balik lagi. Ya mana ada toko material rumah adat suku Dani coba, toko material apa itu rumah adat suku Dani? Toko material itu ya di kota. Nah kalau udah kota itu ya rumah susun.
1: Baik, dan dari pandangan Anda, harusnya skema seperti ini untuk jangka waktu berapa lama ini Pak, kalau begitu?
0: Ya, menurut saya pertama itu targeted benar ya. Jadi itu biasanya ada di pinggir kota, bukan di tengah kota ya. Yang untuk bedah rumahnya ya, sosial, ini rumah sosial sebenarnya jenisnya. Nah, jangka waktunya itu sampai habis. Nggak boleh ada masyarakat yang tinggal di hunian yang tidak layak. Tapi kalau dia targeted, menurut saya angkanya paling ribuan. Paling banyak ada 20 ribu, 30 ribu itu udah paling banyak. Ini seluruh pinggiran kota besar ya, tapi begitu dia udah di pedesaan, dia bukan lagi rumah tidak layak huni, dia sesuai dengan kearifan lokalnya. Misalnya kita lihat rumah di Bali sana, di apa daerah sawah terasering, loh itu jangan diidentifikasi sebagai rumah tidak layak huni. Jadi Ruti Lahu ini udah salah kaprah, dia pakai standar kota. Kan saya udah lihat itu peraturan menteri apa RTLH itu. Nah, jadi kalau seberapa lama pertanyaan Mas Rudi tadi itu, ya sampai, karena kan pasal 28H ya, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Itu undang-undang dasar, konstitusi. Nah, tapi selain itu, ya anggaran yang lain tuh digunakanlah untuk rumah swadaya yang sebenar-benarnya, yaitu berbasis pemberdayaan komunitas di permukiman kumuh kota, itu rumah swadaya harus di situ. Ini kan enggak.
1: Baik.
0: Di mana-mana pinggir desa, di pantai, di gunung semua kena Ruti Lahu semua.
1: Baik. Pak Jehan, terima kasih Pak untuk waktunya Pak, sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI Pak. Salam sehat.
0: Salam sehat Mas.

0: Ya, silakan Anda bisa menyampaikan komentar Anda. Tadi kami hadirkan pengamat perumahan dan perkotaan sekaligus anggota kelompok ahli perumahan dan pemukiman dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, Jehansyah Siregar. Ini bicara soal bagaimana sebenarnya mekanisme bantuan rumah bagi masyarakat agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar bahwa setiap warga negara Indonesia itu berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak ataupun tempat tinggal yang layak juga termasuk ya. Dan untuk itu pemerintah mengimplementasikan hal itu dengan cara apa? Dengan cara BSPS ya, bantuan subsidi perumahan swadaya yang harapannya itu bisa menyasar rumah-rumah yang atau masyarakat berpenghasilan rendah dengan kondisi rumah yang tidak layak huni agar bisa lebih layak hidupnya gitu ya. Pak John di Bengkulu, selamat dini hari Pak John.
1: Selamat dini hari Bang Taja.
0: Iya, silakan Pak John.
1: Kalau pertanyaan saya ada dua Bang Panjar ya.
0: Apa tuh?
1: Yang pertama itu kan bantu untuk renovasi katanya kan?
0: Iya, renovasi.
1: Nah, yang sudah punya rumah. Nah, pertanyaan yang menggelitik buat saya, buat yang belum punya rumah bagaimana?
0: Buat yang belum punya rumah,
1: apakah tidak lebih menderita yang belum punya rumah itu dari dia masih lajang sampai dia punya cucu tidak kebeli rumah misalnya? Adakah program untuk mereka itu? Nah, itu yang pertama yang mengajar.
0: Iya.
1: Dan yang kedua, kalau maksudnya diganti ke material untuk mengurangi istilahnya ya keamanan atau supaya tidak dikorupsi ya, masih sulit juga Bang Panjar, soalnya warteg-warteg.
0: Wah, jangan sampai, mudah-mudahan nggak dikorupsi ya.
1: Bagus banyak itu kan harga-harga itu kan bisa dimarah.
0: Oke, baik. Oke.
1: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Terima kasih.

0: Kalau itu kan renovasi rumah. Kalau yang belum punya rumah gimana? Udah dari dulu sebenarnya Pak John, bantuan subsidi rumah agar masyarakat yang tidak punya rumah itu bisa mendapatkan rumah dengan berbagai fasilitas kemudahan bagi yang berpenghasilan rendah. Jadi targetnya itu bukan kelas menengah ya. Lagi-lagi nih kelas menengah nggak dapat apa-apa nih. Bagi berpenghasilan rendah, jadi ada KPR subsidi untuk bunga yang flat rat, selama menyicil ya, sampai lunas itu 5% kalau nggak salah. Untuk bantuan KPR, jadi ada keringanan cicilan, lalu bunga tetap fixed rate ya 5% hingga lunas. Ada pilihan jangka tenornya berapa tahun gitu ya. Ada 20 tahun kalau nggak salah maksimal tenornya atau pembayarannya. Uang muka juga diberi subsidi juga antara 4 hingga 10 juta kalau nggak salah. Ya ada beberapa lah. Jadi bangunannya gimana, rumah bersubsidi sudah dibangun tapi memang ada beberapa kendala, beberapa diantaranya adalah pengembang itu yang membangun rumah subsidi itu menyampaikan datanya bahwa masih belum diminati oleh masyarakat. Entah itu karena masih tidak mampunya masyarakat untuk mencicil, membayar uang muka meskipun ada sejumlah keringanan ya, bunga yang rendah ataupun fixed rate ya yang tetap, atau ada hal lain dari konstruksi bangunan, dari lokasi rumah subsidinya atau bagaimana. Karena masih banyak variabel kenapa rumah subsidi itu belum diminati oleh masyarakat. Pak Ramli di Banda Aceh. Pak Ramli, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bang Ola.
0: Ya, pagi, Pak Ramli. Silakan, Pak Ramli.
1: Ya, saya mau cerita nih, Siti Bung Pajar.
0: Apa tuh?
1: Saya ini kan orang korban konflik.
0: Ya.
1: Sudah dipukul, ditangkap, dipukul, sampai habis rumah-rumah saya dibakar sama anak buah. Anak buah presiden sekarang, Prabowo. Kan habis semua saya, semua. Badan saya hancur. Sekarang saya ini dalam keadaan sakit nih, Bung Pajar.
0: Iya. Yang ingin disampaikan apa nih, Pak Ramli? Apa yang ingin disampaikan terkait dengan bantuan subsidi perumahan ini?
1: Itulah, kalau saya disubsidi nggak sanggup. Ada beberapa rumah saya yang bakar, yang rusak, karena saya diusir. Tapi sekarang saya Banda Aceh ini dengan keadaan sakit, rumah pun nggak ada.
0: Baik.
1: Saya sewa sekarang.
0: Baik.
1: Dengan pencarian saya hilang. Saya dulu kan dagang hasil bumi. Tapi sekarang apa pun nggak bisa lagi. Sekarang apa, orang-orang rumah saya sekarang cari rontokan. Itu kan cukup tajam. Jadi presiden itu omong kosong.
0: Ya, baik. Terima kasih, Pak Ramli. Ya, karena kalau bicara di luar perumahan, tentu saja bantuannya bukan subsidi perumahan, tapi bansos seperti sembako atau uang tunai, bantuan tunai, apapun itu. Itu targetnya, datanya itu adanya di BPS dan juga Kementerian Sosial. Nah, kalau ada yang punya rumah yang masih tidak layak huni, baru kita bicara soal topik kita pada dini hari ini, usulan bantuan perumahan non tunai dari pemerintah. Bagi yang belum punya rumah, itu sudah dibangun rumah subsidi. Bahkan kalau dari APERSI, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia, mengatakan bahwa menargetkan pembangunan 120.000 unit rumah bersubsidi di tahun 2026 ini. 120.000 unit. Meskipun dikatakan oleh APRSI bahwa beberapa yang sudah dibangun itu memang masih minim peminatnya. Masih ada beberapa rumah yang tidak terjual ataupun diambil oleh masyarakat dengan berbagai keringanan tersebut. Faktornya ada banyak, tapi masih belum bisa ditentukan di apa namanya, diputuskan apa sih penyebab utamanya gitu. Apakah dari lokasi rumah yang dibangunnya, atau jauh dari tempat kerjanya, atau apapun itu, atau dari kondisi rumah. Kalau dari kondisi rumah, APRSI mengatakan rumah tersebut layak huni. Dari sisi infrastruktur lainnya gimana, pendukungnya, misalkan jalan akses menuju kemana gitu ya, apakah sudah tersedia atau belum, lalu soal kelistrikan, soal air, dan apakah bebas banjir, dan banyak lagi lainnya. Itu yang belum punya rumah, jadi ada rumah subsidi. Tapi itu tidak topik kita pada dini hari ini. Topik kita adalah soal usulan bantuan pemerintah soal perumahan ini non-tunai dari pemerintah ya, bantuan perumahan ini. Kalau tadinya tunai, sekarang ini diwacanakan untuk non-tunai. Tanggapan Anda gimana, Pak Agugu di Jogja? Pak Agugu, halo. Waalaikumsalam. Silakan, Pak Agugu.
2: Ya, begini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Orang Batak mulai di Jogja mulai tahun 79, Mas.
0: Mm-mm.
2: Mulai tahun 79 sampai detik ini belum punya rumah.
0: Mm-mm.
2: Ah, anak saya baru satu, umurnya 20 tahun, belum bisa jalan.
0: 20 tahun?
2: Dan udah pernah aku mengusulkan sama Sasurati, Bupati Sleman, belum ada pembangunan rumah susun katanya gitu.
0: Oh, ada usulan jadi, bangun rumah susun.
2: Sekarang surat aja duduk, sakit-sakitan, gak punya rumah. Jadi termasuk ya orang miskin lah.
0: Iya.
2: Nah ini tolong pemerintah seperti apa ini.
0: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Indra di Cirebon. Selamat dini hari, Bu Indra.
3: Selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Iya.
3: Bung Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu.
3: Iya, Bung Fajar. Hal-hal yang ya dalam program pemerintah yang lebih mudah saja, itu pada akhirnya menjadi celah-celah bagi orang-orang pengurus terutama itu yang mencari keuntungan untuk diri sendiri atau
0: dikorupsi maksudnya.
3: Ya, betul saja. Nah sekarang ini rasanya kok rumit begitu. Iya. Nah begitu tidak di mana-mana sekarang ingin transparan.
0: Iya.
3: Bagaimana hal ini bisa transparan sepertinya? Jadi masyarakat beranggapan waduh ada program itu.
0: Nah, tapi kan sebenarnya jadi saya bertanya-tanya nih, kan setiap program dari zaman kapanpun ya, dari presidennya siapapun, program itu pasti ada sumber pendanaan.
3: Iya.
0: Apapun bentuknya, dari sembako, dari uang tunai, dari bantuan rumah seperti yang kita bicarakan sekarang. Tapi itu kan ada pendanaannya. Nah, masa iya kalau ada program nggak ada dananya untuk kan nggak mungkin. Nah, jadi apakah lebih baik nggak usah ada program sehingga tidak ada celah korupsi, Bu Indra? Kan nggak juga, kasihan juga masyarakat yang membutuhkan.
3: Iya. Masyarakat membutuhkan, Bu Fajar.
0: Okay.
3: Kalau ada bantuan dari pemerintah, mereka senang. Tapi kalau tidak ada bantuan begitu, masyarakat juga kelihatan lebih nerima loh dan berusaha untuk bagaimana caranya saring bersinergi di bawah ini tidak seperti yang di atas sana itu malah akhir-akhir ini sepertinya saling bersinergi untuk saling melindungi untuk korupsi itu.
0: Loh, jadi kalau ada program pemerintah
3: ya.
0: Ada kekhawatiran dari Bu Indra ya. jangan sampai dikorupsi gitu, Bu Indra.
3: Iya, begitu. Iya. Iya.
0: Jadi termasuk ini program ini.
3: Iya.
0: Kan akan lebih baik nih. Kan tadi sebelumnya kan tunai bantuan perumahan diganti non tunai. Bukankah itu lebih menurunkan tingkat korupsinya kalau non tunai? Enggak juga.
3: Enggak juga. Belum wajar. Sedikit aja ya. Kalau di pendidikan tiap tahun ada apa? Ada ujian nasional itu aja suka. Waduh, dari mulai pengadaan kertas pencatatan pendistribusi.
0: Itu kan Bu, itu kan ruang lingkupnya Bu Indra dulu sebagai guru.
3: Iya,
0: emang ada dulu waktu Bu Indra jadi guru jadi ada korupsinya.
3: Aduh, ada bukan bukan ada lagi. Ya sudah semestinya begitu.
0: Loh, jangan dong.
3: Iya, jadi nah, ujian nasional ditiadakan gitu.
0: Nah, sekarang kan paperless dengan komputerisasi kan enggak ada kertas tuh. Kan ya, bisa menekan itu.
3: Iya, nah itu orang-orang yang sudah terbiasa menerima aliran dana dari celah-celah itu kan
0: nyari celah lain.
3: Kalau komputer itu jadi dikatakan tidak bisa digunakan.
0: Iya.
3: Jadi okay, bisa dibalik-balik begitu. Iya.
0: Oke, okay, tapi iya, tapi secara umum kalau terlepas dari kekhawatiran Bu Indra,
3: iya,
0: program ini gimana? Usulan bantuan perumahan yang ternyata tunai menjadi non tunai.
3: Sepertinya itu juga rumit ya, yang tunai saja sudah agak kelihatan hasilnya, ada untuk yang rumah yang tidak layak huni gitu.
0: Iya, iya. Oh, jadi tepat sasaran dulu nih gitu Bu Indra.
3: Iya.
0: Siapa yang mendapatkan? Gimana kriterianya rumah tidak layak huni, masyarakat berpenghasilan rendahnya gimana? Iya. Verifikasi datanya ya Bu Indra ya.
3: Iya, masyarakat okay, sekitarnya juga berempati lalu tahu dananya dari pemerintah sekian, malah saling memberikan apa dana untuk menambahi kalau ada kekurangan begitu, Bu Hajar.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Bu Indra. Selamat ini hari, salam sehat.
3: Sama-sama.
0: Ya, pendengar, demikian Kopi Pro 3 edisi kali ini ya. Jadi Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah sudah memiliki skema kredit kepemilikan rumah KPR, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Panjang ya namanya ya. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP. Cicilannya ringan Rp727.000 per bulan dengan tenor jangka panjangnya bisa dipilih maksimal kalau enggak salah 20 tahun ya. Saya bisa enggak untuk cicil rumah? Enggak bisa. Karena ini khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Lagi-lagi, agar tepat sasaran tentu saja harus memverifikasi validasi data. Benar enggak ini masyarakat yang memang dikategorikan untuk mendapatkan fasilitas ini. Jangan sampai ternyata ini sudah pengusaha, punya kos-kosan di mana-mana, karena kedekatan dengan pejabat tertentu akhirnya mendapat fasilitas ini, akhirnya bangun lagi kos-kosan dan lain sebagainya terus saja. Tepat sasaran. Itu pun disampaikan oleh Menteri PKP Marwar Siarait di ketika berdialog dengan DPR RI ya, yang mengatakan sedang di apa namanya sinkronkan atau dipermudah untuk persyaratannya bagi masyarakat. Itu tadi yang bagi yang nggak punya rumah ya, rumah bersubsidi. Sekarang yang kita bahas pada Kopi Pro 3 di sekali ini adalah untuk renovasi rumah. Jadi tidak lagi usulan itu tidak lagi itu uang tunai, tapi lebih ke material bangunan. Dan terima kasih sudah memberikan komentar dan opini Anda pada dini hari ini dalam Kopi Pro 3. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. KPK telah menetapkan seorang pejabat Bea Cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang.
1: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat Bea Cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husain, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru. Namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya.
1: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik. Jadi ada dua klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91 M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang Bea Cukai, ada selain Bea Cukai, tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
2: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
3: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait, dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
2: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat Bea Cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat Bea Cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo, John Phil, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo, yaitu Andri, serta manajer operasional PT Blu-ray, yaitu Dedi Kurniawan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini atau pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Koperasi merupakan suku guru perekonomian nasional. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Karena itu, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Koperasi Merah Putih menjadi lembaga ekonomi yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Karena dibangun atas tiga asas ini, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat memperkuat ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah menetapkan aturan tarif resmi layanan kewarganegaraan terbaru di mana biaya pelepasan status warga negara Indonesia atau WNI dikenakan tarif sebesar Rp5 juta. Sementara proses naturalisasi warga negara asing menjadi warga negara Indonesia sebesar Rp75 juta. Kebijakan ini menjadi sorotan di tengah perhatian publik terhadap tata kelola administrasi negara dan kejelasan prosedur kewarganegaraan. Bagaimanakah penataan layanan ini dijalankan agar tetap efisien dan berorientasi pada kepentingan nasional? Kami akan berbincang bersama dengan Direktur Tata Negara di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Ditjen AHU Kementerian Hukum RI, Duliono SH/MH.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Dulyono,
2: Pak Rudi.
1: Iya, terkait lepas status WNI 5 juta, naturalisasi 75 juta, Pak. Bisa dijelaskan di awal latar belakang penerbitan aturan tarif kewarganegaraan yang baru ini, Pak?
2: Baik, terima kasih Pak Rudi. Pertama, sebelum kenaikan tarif PNBP ini dilakukan, Kementerian Hukum telah melakukan kajian melalui Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Atas dasar kajian tersebut, kemudian Kementerian menyusun draft rancangan perubahan PP 45 tahun 2024 tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku di Kementerian Hukum dan HAM. Yang kedua, PP 45 2024 ini adalah peraturan pemerintah yang masih digunakan oleh 3 kementerian. Karena pada saat itu kan Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2024 kan mengalami satu perubahan nomenklatur, di mana ada 3 kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di bawah Kementerian Kemenko Hukum, HAM, dan IMIPAS. Perubahan nomenklatur ini tentunya diiringi ya dengan perubahan PP, karena peraturan pemerintah yang saat ini, nomor 30 tahun 2026, ini yang hanya berlaku khusus di Kementerian Hukum saja. Mungkin itu.
1: Ya, kalau silakan Pak Duliana.
2: Adapun beberapa tarif, sebenarnya gini ya Mas Rudi. Tarif yang berlaku ini bukan hanya kenaikan saja. Di PP 30 ini, yang pertama ada yang penghapusan tarif.
1: Oke.
2: Kemudian ada simplifikasi tarif dan ada juga kenaikan tarif. Nah, cuman yang masyarakat ini menanyakan kan terkait adanya kenaikan itu, terutama untuk di kewarganegaraan ya. Di kewarganegaraan ini, untuk permohonan kehilangan ataupun pelepasan kewarganegaraan langsung kepada Presiden dari 1 juta menjadi 5 juta. Kemudian untuk permohonan pelepasan kewarganegaraan yang lain itu dari 500 menjadi 3.500. Untuk naturalisasi dari 50 menjadi 75 juta.
1: Itu 75 juta, Pak ya. Oke. Pelepasan kewarganegaraan lain itu seperti apa itu, Pak? Yang 3,5 juta itu.
2: Begini Pak Rudi, di pasal 23 Undang-Undang 12 2006 ini kan untuk pelepasan kewarganegaraan kan ada beberapa item. Yang pertama misalkan di pasal 23 huruf A ya, di pasal 23 memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. Itu rata-rata ini yang menggunakan pelepasan kewarganegaraan yang mengajukan permohonan dengan tarif hanya yang dengan tarif 3,5 juta. Karena apa? Karena rata-rata pemohon atau warga negara ini mereka sudah memang tinggal di sana, sudah mendapatkan pekerjaan ataupun status lain lah di sana, sudah mendapatkan status kewarganegaraannya. Makanya untuk memberikan kepastian hukum ya, karena Indonesia hanya menganut sistem kewarganegaraan tunggal, Maka bagi warga negara Indonesia yang sudah memiliki dokumen ataupun sudah memiliki kewarganegaraan asing, mereka harus mengajukan pelepasan kewarganegaraan. Oleh karena itu, tarifnya ini Rp3.500.000. Dan yang jumlahnya mengajukan permohonan tarif ini, dibanding yang 5 juta itu banyak yang ini Pak Rudi, banyak yang 3.5 juta mungkin okay. Itu.
1: Ya, tadi Bapak katakan ada juga penghapusan dan simplifikasi Pak ya. Dan apakah penghapusan simplifikasi itu termasuk beberapa pemohon dalam persyaratan tertentu yang memenuhi syarat untuk kewarganegaraan ini Pak? Atau bagaimana?
2: Kalau untuk begini Pak Rudi, untuk layanan jasa hukum di Kementerian Hukum ini kan terdiri dari lebih dari hampir 200 layanan ya. Tapi untuk kewarganegaraan itu ada penghapusan PNBP khususnya bagi pemohon ataupun naturalisasi yang memang berjasa kepada negara ataupun karena kepentingan negara.
1: Okay.
2: Karena dia sudah berjasa kepada negara, karena kepentingan negara, ya kita, pemerintah kemudian mengambil kebijakan untuk menghapuskan tarif PNBP-nya tersebut. Demikian Pak Rudi.
1: Ya. Sampai dengan saat ini berapa banyak nih Pak pemohon yang pindah melepaskan kewarganegaraan Indonesia atau warga negara asing yang masuk menjadi warga negara Indonesia ini Pak?
2: Ya baik. Mungkin sebelum kami menjawab itu Pak, kenapa pemerintah ini saat ini melakukan perubahan itu ya, ada kenaikan. Yang pertama, Kementerian Hukum saat ini sudah membangun sistem layanan digital full sepenuhnya. Jadi setiap pemohon, khususnya pelepasan kewarganegaraan itu, mereka dimanapun mereka berada dapat mengajukan melalui sistem.
1: Okay.
2: Tanpa harus datang ke KBRI, tanpa harus datang ke mungkin ke Indonesia, dan dapat memantau setiap proses yang sedang dia mintakan.
1: Oke.
2: Okay. Nah, super ini sistem ini namanya Super App. Nah, ini jadi layanan kementerian ini memang sedang mengembangkan ya layanan digitalisasi seutuhnya. Yang tentu saja pemerintah dalam hal ini untuk membangun layanan digitalisasi ini membutuhkan biaya untuk pengadaan dan juga pemeliharaannya. Jadi pada dasarnya mereka sangat diuntungkan. Karena tidak harus datang ke KBRI, kemudian tidak harus datang ke Indonesia untuk mengajukan permohonan, ya kan? Dan setiap saat dapat memantau pergerakan prosesnya, apakah permohonan saya ini prosesnya sampai di mana, kan gitu. Mm-hmm. Itu semuanya bisa dilalui melalui sistem itu. Sehingga itulah sebenarnya lebih dimudahkan. Masyarakat pada umumnya lebih dimudahkan dengan layanan digitalisasi tersebut.
1: Okay.
2: Demikian, Pak Rudi.
1: Ya. Rata-rata berapa lama, Pak, proses permohonan ini, Pak?
2: Untuk pelepasan permohonan kewarganegaraan itu dulu memang sangat mudah sehingga bisa diselesaikan dalam jangka waktu mungkin 1 bulan ataupun setengah bulan.
1: Yeah.
2: Tetapi kadang-kadang, mohon maaf, masyarakat ini dengan kemudahan itu kadang-kadang memanfaatkan, menyalahgunakan. Ya, mohon maaf ini saya sampaikan.
1: Mm-hmm.
2: Ada beberapa masyarakat ataupun pemohon, ya bukan masyarakat ya, yang memang memiliki catatan kewajiban, misalkan kewajiban pajak, kewajiban hukum lainnya. Untuk menghindari hal itu, dengan mudahnya melepas kewarganegaraan, maka dia mengajukan permohonan pelepasan. Karena persyaratannya mudah dan waktunya relatif singkat, keluarlah surat keputusan ataupun keterangan kehilangan kewarganegaraan. Nah, setelah itu ternyata ada beberapa instansi lembaga menyurati ke kami, ke Kementerian Hukum dalam ini Dijen AHU. Okay. Apakah yang bersangkutan telah melepaskan kewarganegaraannya? Oh, ternyata iya, bahwa yang bersangkutan memiliki piutang pajak, memiliki persoalan pidana dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah melalui Bapak Menteri Hukum, kemudian dalam rangka klarifikasi, clearance maupun verifikasi faktual setiap permohonan,
1: yeah,
2: apakah permohonan naturalisasi orang asing menjadi WNI yeah. maupun WNI menjadi WNA, ini dilakukan verifikasi faktual dan clearance antar kementerian lembaga.
1: Okay.
2: Sehingga Kementerian Hukum dalam hal ini melibatkan sedikitnya 15 kementerian lembaga untuk memberikan rekomendasi apakah pemohon yang WNI mau menjadi WNA maupun WNA menjadi WNI ini bermasalah ataupun meninggalkan kewajiban hukum dan lain sebagainya. Maka disitulah dibentuk tim verifikasi ataupun clearance antar kementerian lembaga.
1: Berarti lebih lama lagi nih Pak waktunya ya? Bisa ada 6 bulan
2: lebih
1: Pak?
2: Lama tapi dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum.
1: Okay.
2: Bahwa yang bersangkutan peroleh maupun melepaskan benar-benar tidak meninggalkan kewajiban hukum apapun.
1: Ya, verifikasi dan validasi data berapa lama itu Pak? Perkiraan atau memang yang dibutuhkan dalam satu permohonan ini Pak?
2: Kadang-kadang masyarakat begini, Pak Rudi. Saya sudah mengajukan 3 bulan kok belum keluar ya. Padahal ketika, karena saat ini masih menggunakan sistem yang biasa ya, belum digitalisasi yang
1: super apps tadi
2: yang dikembangkan oleh kementerian.
1: Yeah.
2: Itu kita masih membutuhkan dokumen fisik. Ya.
1: Okay.
2: Kadang-kadang orang mengajukan permohonan secara online, misalkan Januari, tetapi dokumen fisiknya baru datang di Februari. Nah, setelah dokumen fisik ini kita korek, teliti, ternyata masih ada kekurangan. Kita suratin lagi ke pemohon. Kadang-kadang juga pemohon tidak yang memohon langsung, ada juga pemohon yang melalui agen-agen yang mungkin komunikasinya agak telat.
1: Ya, artinya harapannya Super Apps itu bisa terpantau semua, begitu Pak Duliono ya?
2: Iya.
1: Kira-kira kapan tuh Pak Super Apps-nya ini bisa langsung dirilis, bisa langsung diakses oleh masyarakat ini Pak?
2: Ya, pada dasarnya Kementerian Hukum sudah merilis Super App, tapi untuk pengembangannya tidak semua layanan, maksudnya belum semua layanan masuk ke dalam sistem itu,
1: okay.
2: Karena kan bertahap.
1: Ya.
2: Oleh karena itu untuk warga negara sendiri ada, kemudian untuk layanan badan hukum ada layanan legalisasi aposti itu sudah dilaksanakan melalui super app yang
1: Pak Duliono tadi belum terjawab ini Pak, tren permohonan pelepasan status WNI sejauh ini seperti apa ini Pak?
2: Untuk 2 tahun terakhir, jujur kami katakan, kalau tidak percaya mungkin datanya bisa diambil. 2 tahun terakhir ini mengalami penurunan yang cukup signifikan.
1: Penurunan?
2: Ya.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Jadi saya pernah diwawancara SCTV atau apa ya, itu kan dalam kurun waktu 5-6 tahun, yaitu karena saya diwawancarakan bulan Juni ya, bulan Juni tahun ini, saya ambil data itu dari tahun 2010, artinya kan sudah 6 tahun, itu ada 8.000.
1: Yeah.
2: Tetapi 8.000 itu di tahun 2010 sampai 2020 sampai 2024.
1: Yeah.
2: Yang tinggi permohonannya.
1: Oke, okay, 2024 setelah berarti 2026 menurun ya.
2: Sampai dengan 2026 ini terdapat penurunan yang cukup signifikan. Kemarin 2 tahun saja sekitar seribuan.
1: Seribuan
2: dua
1: ya.
2: Tahun ya.
1: Baik.
2: Iya.
1: Rata-rata Pak, faktor apa yang mendorong warga negara Indonesia melepas kewarganegaraannya, Pak?
2: Di permohonan sebenarnya tidak dicantumkan ya, tapi rata-rata mereka mengatakan dalam permohonan kan di persyaratan kan ini kan di pasal 23 ini kan telah memperoleh kewarganegaraan asing, alasannya itu. Ya, jadi makanya kebanyakan yang mengajukan permohonan kehilangan itu adalah orang yang telah memperoleh kewarganegaraan asing, bukan ujuk-ujuk ya.
1: Pindah,
2: mereka
1: begitu ya.
2: Mengajukan permohonan, kemudian mau mau mencari negara lain, mencari pekerjaan ini tidak. Tapi mereka memang sudah di sana bekerja atau sudah menikah dengan warga negara sana, kemudian mengajukan permohonan. Itu yang tarifnya 3,5 juta yang banyak, Pak Rudi.
1: Negara mana itu, Pak, paling banyak yang menjadi tujuan atau yang sudah mendapatkan status kewarganegaraan asing, Pak?
2: Tidak menyebutkan kami
1: di form itu tidak ada ya.
2: Ini gitu ya. Iya, tapi dari pantauan rekan-rekan media justru paling banyak sih ke Singapura ya. Tapi saya sendiri karena tidak mensyaratkan mau kemana gitu kan. Saya tidak tahu. Gitu.
1: Misalnya ada seseorang, Pak, mengajukan ternyata ditolak. Itu biayanya kembali?
2: Karena sistem PNBP ini kan ada ada yang namanya per permohonan dan per dokumen. Kalau per permohonan, resikonya ketika seseorang sudah mengajukan permohonan dan ditolak, otomatis PNBP tidak kembali. Oleh karena itu, mereka sebelum mengajukan permohonan benar-benar memastikan seluruh dokumen persyaratan itu sudah terpenuhi. Kalaupun ada kekurangan, kami masih bisa bersurat. Yang ditolak itu adalah yang benar-benar memang tidak secara persyaratan tidak terpenuhi sama sekali. Tapi kalau masih ada kekurangan, misalkan keterangan bahwa saya sudah mendapatkan paspor, itu kan satu persyaratan ya. Kalau tidak di ini kita suratin. Jadi kalau untuk permohonan kehilangan itu jarang sekali ditolak, tetapi lebih pada kelengkapan persyaratan itu harus dilengkapi baru kemudian ditindaklanjuti di ACC.
1: Jadi waktu itu salah satunya ditentukan oleh kelengkapan persyaratan ya, Pak Duliono ya?
2: Betul, kelengkapan persyaratan, kemudian verifikasi antar kementerian lembaga ini kan membutuhkan waktu. Mereka kan mencari datanya seseorang di, misalkan di BIN mencari, kemudian di pajak mencari nama dia, piutang pajak tidak, kan seperti itu, Pak Rudi.
1: Terakhir, Pak, kan ada juga nih, Pak, berkeluarga negaraan ganda nih, terutama pada anak-anak ini. Apakah aturan biaya ini juga berlaku?
2: Untuk aturan yang PNBP yang baru kan akan berlaku di Agustus ya, tanggal 2 ya, kalau nggak salah kemarin sudah diumumkan tanggal 2 Agustus. Tapi untuk tarifnya, untuk warga negaraan ganda masih menggunakan tarif lama.
1: Oh, berarti belum masuk yang
2: jadi
1: baru ini ya?
2: Maaf, ini saya luruskan. Ya. Bahwa Indonesia itu tidak menganut asas kewarganegaraan ganda. Jadi asas kewarganegaraan ganda ini diberikan bagi anak dari hasil perkawinan campuran antara WNI dengan WNA. Kemudian anak yang lahir di negara yang menganut asas jus soli. Karena kan ada sama-sama Indonesia tetapi lahir di Amerika
1: tiba-tiba otomatis mendapat
2: pas kelahirannya kan dia mendapatkan status kewarganegaraan. Jadi tidak semua orang bisa mengajukan permohonan kewarganegaraan ganda, hanya anak dari hasil perkawinan campuran. Itu kita harus luruskan di situ.
1: Pak Duliono, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro3 RRI. Salam sehat.
2: Terima kasih.
1: Direktur Tata Negara di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Ditjen AHU Kementerian Hukum RI, Duliono.
0: Pro3.
3: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

0: Pendengar, krisis iklim global menempatkan anak-anak sebagai kelompok paling rentan yang menghadapi ancaman serius terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan mereka. Dengan 1,1 miliar anak di dunia terpapar berbagai bahaya iklim ekstrim. Kami sudah tersambung bersama dengan ahli kesehatan masyarakat, Dr. Yusuf Kristianto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Dokter Yusuf,
2: salam sehat selalu.
0: Salam sehat. Dok, kalau kita bicara krisis iklim global ya, di mana ini hampir 1,1 miliar anak di dunia terpapar setidaknya tiga bahaya iklim yang saling tumpang tindih. Tapi kalau kita bicara Indonesia nih, Dok. Sejauh mana krisis iklim ini telah mengubah pola penyakit pada anak di Indonesia dan apakah sistem kesehatan kita sudah mampu mengantisipasi perubahan tersebut?
2: Ya, kebetulan saya kemarin baru balik dari Kupang ya. Di Kupang tuh banyak sekali slogan di banner-banner yang menyatakan bahwa waspada terhadap perubahan iklim. Ini memang benar, nanti kalau terjadi perubahan iklim, maka bisa terjadi pertama kekeringan, gelombang panas. Dan karena panas banget, biasanya akan terjadi polusi udara. Nah, itu kata kunci yang kita harus waspadai. Artinya ketika kekeringan terjadi, maka air bersih akan kurang. Ketika air bersih kurang, maka bisa terjadi gizi buruk. Kita tahu kalau stunting itu terkait dengan air. Jadi air minum bukan hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan kembang seorang anak, tapi stunting itu ternyata bukan hanya gizi, tapi air minum juga harus baik. Nah, kalau air minum juga cukup, maka gizi akan baik dan tidak akan terjadi gagal tumbuh. Nah, gelombang panas ini akan menyebabkan anak-anak terutama dehidrasi ya, kemudian bisa panas ya, head stroke, kemudian juga gangguan pernapasan. Nah, gangguan pernapasan kenapa terjadi? Karena tadi disebutkan, karena panas terik, maka debunya banyak. Karena debunya banyak, maka resiko asma, bronkitis, kemudian fungsi paru akan terganggu. Dan biasanya infeksi saluran pernapasan atas, ISPA ya, batuk pilek itu, pasti akan lebih tinggi. Nah, itu dulu yang kita harus waspadai.
0: Isu perubahan iklim ini sudah menjadi prioritas utama dalam kebijakan kesehatan anak di Indonesia belum sih, Dok? Karena ini kan dampaknya juga semakin nyata ini ya, kalau kita lihat ya.
2: Ya, kalau di kami, sepengalaman saya, kalau di Kementerian Kesehatan itu biasanya kita ada rutin ya, ada rapat-rapat yang terkait dengan kebijakan terkait dengan perubahan iklim ini, dan biasanya di grup dokter juga ada beberapa kajian webinar yang mengingatkan terus bahwa jika terjadi krisis iklim, maka kesehatan anak akan terganggu. Gitu. Jadi otomatis semua lapisan tim kesehatan sih sepertinya sudah diingatkan ya, dari perawat, dari bidan, dari tim nakes, sanitasi, gizi maupun dokter, semua sudah siap.
0: Nah, Dok, kalau kita bicara strategi kesehatan masyarakat ini, bagaimana untuk dapat mengurangi kesenjangan dampak krisis iklim antara anak di wilayah perkotaan dan pedesaan?
2: Ya, yang tadi saya sebutkan, saya kebetulan kan kemarin baru berdinas di KUP terkait dengan pemberantasan penyakit TBC, TBC ya. Jadi saya ke sana, saya lihat memang udara sana sangat panas. Dan memang otomatis di sana debunya lebih tinggi ya. Nah, tetapi saya lihatin mungkin karena anak-anak di sana sudah terbiasa dengan panas, ya mereka tetap ceria-ceria aja. Artinya memang mungkin sudah terbiasa. Nah, jadi itu dampaknya. Tapi kalau di kota, saya lihatin kan mereka juga, banyakan mereka akan lebih aware terhadap misalkan bawa topi, bawa payung. Terus kemudian di sekolah pun juga, beberapa sekolah kan kalau di Jakarta pasti rata-rata sudah punya kipas angin dan juga ini ya AC.
0: AC.
2: Ya. Ya, jadi itu cukup terkendali. Nah, yang jadi masalah ya itu, jika memang panas terik banget, kemudian anak-anak pulang ya jangan main-main di jalanan terlalu lama, itu aja. Sama kayak hujan. Jadi saya kan pernah bercerita di RRI juga, jangan bermain di air hujan gitu kalau pas musim hujan.
0: Iya, mungkin ada klasifikasi khusus anak seperti apa nih yang rentan?
2: Ya, kalau saya selalu kan saya sering sebutkan, kalau anak-anak itu harus tetap rajin diajak makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Karena di sayur-sayuran dan buah-buahan itu banyak mengandung mikronutrien. Jadi selain kita mendapatkan makronutrien, yang kita sebut dengan karbohidrat, protein, dan lemak, itu adalah bagian dari energi untuk tumbuh kembang mereka dan energi untuk kerja, bergerak, lari. Tapi di satu sisi, imunitas anak itu berpengaruh dengan namanya mikronutrien. Mikronutrien itu didapat dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Hmm. Oleh sebab itu, anak-anak dari kecil wajib makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Hmm. Nah, kalau mereka sudah terbiasa makan sayur dan buah-buahan, maka imunitas mereka akan lebih tinggi. Hmm. Makanya di sekolah itu, dulu saya pom ya, pengurus orang tua murid tuh ya, pengurus PWMG itu. Nah, saya perhatiin di kelas itu bisa kalau kita penyuluhan, bisa ada yang gampang pilek, ada yang tidak gampang pilek.
0: Ya.
2: Nah, kenapa bisa terjadi ya? Karena soal imunitas tubuh anak-anak tersebut. Hmm. Dan juga lingkungan berpengaruh. Artinya, kalau memang ventilasi rumahnya buruk, ya, terus kemudian imunitas dapat dari sayuran dan buah-buahan jarang banget akan sayuran dan buah-buahan, maka resikonya akan lebih tinggi.
0: Ya.
2: Ya. Terima kasih untuk masukan soal gadget ya. Saya setuju banget bahwa gadget itu sangat berpengaruh. Hmm. Bukan hanya dari radiasinya dan mata, itu Bapak benar banget, 100% betul ya. Hmm. Jadi memang saya setuju kalau kita seorang ayah, kita seorang eyang putri, eyang kakung, ya kita harus mengingatkan cucu kita, anak kita, untuk membatasi pergerakan menggunakan HP ya, Android. Nah, kemudian juga diingatkan, mungkin ada waktunya. Jadi misalkan boleh main Android dari jam sekian sampai jam sekian. Supaya tidak berdampak, itu ya nomor satu. Nah, yang kedua soal paparan ya, kalau terjadi suhu ekstrim.
0: Yeah.
2: Nah, nomor satu memang saya bukan sebagai pemimpin kebijakan. Yeah. Saya nggak berani ngomong soal kebijakan. Yeah. Yang saya sebutkan adalah antisipasi. Jadi kita sepakat bahwa prevention, pencegahan itu jauh lebih baik. Hmm. Cerita di Prancis itu menceritakan bagaimana kita harus antisipasi. Hmm. Jadi jangan sampai kita nggak siap. Nah, oleh sebab itu, memang dari sekarang anak-anak sudah dibiasakan, misalkan menggunakan baju yang baik, ya, atum yang baik, sehingga ventilasi bajunya cukup baik. Kemudian pakai kaos dalam, karena sekarang anak-anak, saya nggak tahu juga apakah masih banyak yang pakai kaos dalam atau tidak. Kalau saya masih klasikal nih, masih pakai kaos dalam. Dan itu membantu menjaga juga kestabilan suhu tubuh kita. Dan kalau ada ekstrim panas juga itu cukup aman. Pengalaman kita di suhu dingin, kaos dalam itu cukup menjaga juga supaya kita nggak terlalu kedinginan. Nah, kemudian soal antisipasi ya dari ikatan dokter maupun perawat, ikatan bidan ya, itu pasti semua mereka sudah punya protokol yang disiapkan. Nah, kalau saran saya sih, literasi yang dilakukan RRI ini sangat baik. Hmm. Bukan kita nyumpain, kita terjadi bencana. Tapi kita mengantisipasi asal bisa agar dapat diimplikasikan di Indonesia. Hmm. Nah, tadi kita sudah sebutkan bahwa kita sih cenderung, kalau pengalaman saya ya, pengalaman saya di luar juga. Jadi orang Indonesia itu cukup kuat. Artinya ketika saya di Yordania, di Aman, di daerah sana, saya sangat kuat untuk menahan suhu panas 40 derajat ya. Karena kita terbiasa dengan suhu panas, terus kemudian hujan yang kenceng juga kita cukup baik. Jadi menurut saya orang Indonesia itu cukup baik. Dan yang kita mesti ingat lagi, kalau pernah ke luar negeri itu kita bisa lihat awan di sana tuh statis gitu loh. Nggak ada awan bergerak. Kalau di Indonesia itu kan masih ada pergerakan awan ya. Artinya kelembapan kita meskipun panas, kelembapan kita masih ada gitu loh. Nggak kering banget gitu ya. Jadi nggak nyelekit banget gitu loh. Jadi kejadian yang di sana mungkin menurut saya sih lebih susah ya di Indonesia, karena kita kan masih ada laut, masih ada sungai gitu loh ya. Kemudian kita masih bisa ngelihat awan kita udah bergerak dengan baik. Artinya pergerakan suhu dan pergerakan untuk kelembapan udara tuh masih lebih terjaga sih kalau menurut saya. Tapi antisipasi itu benar, kita harus siap-siap. Jika terjadi keadaan terburuk, ya kita mesti siap. Jadi seperti misalkan air ya, air kita mesti siap. Kemudian pompa air kita juga harus cukup bagus supaya sediaan air kita ada gitu ya. Dan juga memang literasi yang dilakukan seperti ini terkait dengan kita harus siap, anak-anak juga harus siap. Jangan sampai nanti anak-anak nggak siap, orang tua juga nggak siap. Apalagi yang sudah lansia ya. Yeah. Banyak yang diceritakan kemarin lansia meninggal. Sebenarnya bukan hanya panas sih. Kalau suhu dingin pun mereka bisa beku, apalagi mesin pemanas mereka mati. Gitu. akhirnya mereka meninggal karena suhu yang ekstrim dingin ya.
0: Iya.
2: Jadi literasi hari ini ya terkait dengan kita antisipasi siap-siap gitu loh.
0: Ya, ini kan jadi momentum juga dok ya, karena ya, di Hari Anak Nasional pada esok ya 23 Juli ini pemerintah mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun

0: Ini seperti apa, Dok?
1: Ya, jadi kan temanya kita kan sayang anak, lindungi, bangun masa depan ya.
0: Iya, iya.
1: Nah, itu terkait dengan bagaimana kita menyiapkan anak. Dalam arti bukan kita, maaf nakata nih, kadang-kadang mohon maaf, karena sebagai dokter saya tahu banget di lapangan ya.
0: Iya.
1: Orang bisa ngomong, ini anak gue nih sayang banget, aduh gitu.
0: Iya.
1: Tapi giliran anaknya kumang, dia nggak respon cepat bawa ke rumah sakit gitu.
0: Iya.
1: Ya, kita pernah dengar cerita ada seorang dokter anak yang anaknya kemudian panas, tapi yang meriksa adalah perawatnya. Perawat yang notabene adalah pembantunya. Yang itu bilang, oh ini panas biasa. Ternyata kena demam berdarah, dan akhirnya anak itu meninggal. Karena serangan demam berdarah yang nggak ketahuan akhirnya udah perdarahan gitu. Nah itu terjadi. Jadi artinya kata sayang itu nggak cuma diucap. Tapi dalam teori kedokteran atau psikologi, kita sebutkan bukan hanya bersimpati, tapi berempati. Melakukan langsung apa yang harus kita lakukan. Kemudian lindungi. Nah, tadi juga kita sepakat melindungi anak bukan hanya dari cuaca ekstrim, tapi dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, kemudian ancaman. Tadi itu yang dari gadget, ya, dari gadget itu kan banyak informasi yang belum taatnya mereka lihat. Nah, kemudian saya sepakat bahwa anak itu adalah bagian dari investasi masa depan mereka. Jadi kalau saya bisa jadi seorang dokter, karena saya dididik oleh ibu, seorang bidan yang mendidik saya dengan baik, mensekolahkan saya dengan baik, akhirnya saya masuk sekolah yang bagus, dan akhirnya saya bisa masuk Universitas Indonesia gitu. Akhirnya saya bisa ngambil S2. Nah, jadi bagian dari hari anak ini bukan hanya sayang, lindungi, tapi memang mereka harus punya bangunan masa depan yang baik, dalam arti yang tadi, kesehatan dijaga, juga terhindar dari tadi yang kita bahas, itu ekstrim ya. Jangan sampai akhirnya mereka nggak bisa tumbuh kembang dengan baik, karena mereka kekurangan cairan, mereka sakit-sakitan, mereka gampang asma. Karena saya tahu banget itu anak-anak di Indonesia tuh banyak bener yang asma, bukan karena penyakitnya tapi alergi debunya gitu.
0: Dok, kalau kita lihat ini bukan bermaksud membuat kepanikan ya, tapi kalau kita lihat kan masih banyak masyarakat menyepelekan ketika anak panas tadi yang sempat disinggung dok. Ini bagaimana untuk bisa memberikan literasi kepada masyarakat untuk tidak lagi menyepelekan ketika anak panas ini?
1: Ya, jadi kebetulan ketika saya sering penjuluhan ya di TK, jadi mungkin saya suka diketawain ini udah S3 masih penjuluhan di TK. Tapi disitulah tempat kita mengajarkan mereka sendiri untuk mengantisipasi.
0: Ya.
1: Jadi kadang-kadang anak itu juga mesti tahu panas suhunya seperti apa.
0: Ya.
1: Sampai kalau baby sister kita itu dilatih, mereka bisa tahu tuh. Jadi kalau saya kalau megang anak gitu di ruangan atau ketemu, saya bisa ngomong, ini sumeng nih gitu loh. Mungkin orang tua aja nggak sadar. Tapi kalau saya udah bisa megang, nah ini anaknya sumeng gitu loh. Nah, hal itulah yang kita harus siap. Nah, kalau kata kunci biasanya, kalau sumeng biasa, itu mungkin kurang cairan. Tapi kalau anak itu sumeng dan males main, diem aja, itu dalam teori serangan virus namanya malaise ya. Dari udah lemas, males gitu. Nah, itu artinya dia ada sesuatu, jangan dibiarkan gitu. Nah, kadang-kadang orang tua suka, nggak apa-apa. Nah, itu yang nggak boleh. Jangan sampai nanti jatuh dalam panas. Jadi kalau dalam teori kedokteran, kalau dia udah minum panadol, paracetamol, kemudian turun, tapi kemudian 3 jam naik lagi, atau besok masih panas, itu nggak boleh diobatin sendiri. Jadi ibu bapak wajib membawa ke puskesmas atau ke dokter keluarga. Sampai nanti katanya dia demam berdarah atau tifus, akhirnya lebih berat gitu pengobatannya.
0: Baik, Dokter Yusuf Kristianto, terima kasih banyak waktu dan edukasinya hari ini ya. Mudah-mudahan juga ini jadi meningkatkan literasi kesehatan di masyarakat secara luas. Terima kasih dok, sehat selalu.
1: Terima kasih, salam sehat selalu.
0: Dengar ahli kesehatan masyarakat Dr. Yusuf Kristianto, kami berbincang bagaimana anak-anak di tengah krisis iklim global.
2: Catatan peristiwa.
3: Hari Anak Nasional pertama kali dirayakan pada 23 Juli 1985. Tanggal ini dipilih karena mengacu pada disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada penetapan ini, disetujui pula sistem orang tua angkat bagi anak-anak yang tidak mampu sebelum ditetapkan pada 23 Juli, peringatan

0: Hari Anak Nasional sempat mengalami beberapa perubahan. Hari Anak Nasional awalnya diperingati pada 6 Juni yang disebut dengan Hari Kanak-Kanak. Kemudian, Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI memutuskan untuk mencabut Hari Kanak-Kanak Indonesia dan menggantinya dengan Pekan Kanak-Kanak Nasional Indonesia yang ditetapkan tanggal 17 Juni dan diselenggarakan sejak 1951. Sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf merekomendasikan digantinya Hari Anak-Anak Nasional dari 17 Juni menjadi 3 Juli, hari berdirinya Taman Indria sekaligus Hari Taman Siswa. Namun DPP Gabungan Organisasi Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Indonesia mengusulkan untuk mengganti peringatan Hari Anak Nasional menjadi tanggal 23 Juli. Tanggal tersebut disepakati dan setahun kemudian, 23 Juli 1985, Hari Anak Nasional resmi dirayakan dan tidak berubah lagi hingga saat ini.
1: Terkait dengan kesehatan anak-anak ya di tengah krisis iklim global. Gimana kalau kita ketahui kesehatan atau krisis iklim global secara nyata telah mengancam kesehatan anak melalui peningkatan polusi udara, cuaca ekstrim, dan meluasnya penyakit menular seperti demam berdarah dan infeksi saluran napas. Di mana organ pernapasan dan sistem imun anak yang belum sempurna ini membuat mereka sangat rentan terhadap perubahan drastis. Dan kalau kita lihat juga bagaimana dari sisi kebencanaannya ini juga, apakah pendekatan manajemen bencana di Indonesia sudah memadai gitu ya. Nanti kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Guru Besar dan Pakar Manajemen Kebencanaan Geologi UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eko Teguh Paripurno.
2: Wawancara Pro 3.
1: Prof Eko,
3: Mas.
1: Ya, kabar sehat ya, Prof?
3: Alhamdulillah, puji Tuhan.
1: Prof, tapi kalau kita bicara ini kan risiko dan kebencanaan gitu ya. Ini kan di tengah meningkatnya intensitas bencana akibat perubahan iklim. Ini bagaimana, Prof, membedakan dampak yang benar-benar dipicu oleh proses geologi dengan dampak yang diperparah oleh aktivitas manusia?
3: Iya, bahwa kita sudah punya ancaman-ancaman geologi. Jadi yang dianggap mendadak itu gempa, tsunami, lantas ancaman-ancaman yang cepat kayak erupsi gunung api gitu. Dan ragam hidrometeorologi gitu. Longsor misalnya. Nah, agak ada ancaman-ancaman yang berangsur gitu. Nah, ranahnya perubahan iklim dan ancaman-ancaman bencanaan geologi, ya, geologi kehazard itu, itu biasanya di ranah yang cepat dan berangsur gitu. Jadi ketika kondisi geologinya kurang mendukung, ya, alam sebagai pemicu sehingga ancaman itu datang lebih cepat dan lebih sulit diantisipasi gitu.
1: Ya.
3: Sama juga di konteks kekeringan di tempat-tempat yang secara geologi sulit mendapatkan air.
1: Ya. Prof, kalau kita bicara pendekatan manajemen bencana di Indonesia, apakah masih terlalu berfokus pada respon darurat dibandingkan upaya mitigasi berbasis ilmu geologi? Atau seperti apa, Prof?
3: Sekarang mulai tidak sebenarnya, terutama yang dilakukan di teman-teman yang ancaman geologinya cukup intensif ya. Di gunung api, di kawasan longsor, itu udah tidak hanya respon, banyak yang mulai pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan itu dilakukan pun juga ancaman-ancaman yang cenderung kekeringan itu sudah dilakukan. Hmm. Bahwa intensitasnya belum seperti harapan atau belum sesuai kebutuhan, iya, tapi setidaknya kecenderungan ke sana sudah mulai apa mulai terjadi. Jadi banyak kawan-kawan yang mulai bekerja di urusan atau di relung pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi.
1: Ya.
3: Walaupun mungkin kalau kita lihat pemerintah sendiri begitu, ada kecenderungan terkesan dalam tanda petik ya.
1: Ya.
3: Ongkos itu cukup banyak dialokasikan di darurat, dan kadang lupa membuat kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif dengan upaya-upaya pencegahan, mitigasi, dan siap-siagaan. Tapi banyak sudah arah sana itu sudah
1: ya.
3: Mulai banyak.
1: Baik. Ya. Nah, Prof, kalau kita bicara perubahan iklim, ini bagaimana memengaruhi frekuensi dan tingkat keparahan bencana geologi seperti longsor tadi ya, meskipun penyebab utamanya berasal dari proses alam ini?
3: Ya, sebenarnya secara alamiah ancaman itu memang ada gitu. Dan kita bisa berupaya mengelolanya gitu. Dan tentu yang perlu diperhatikan adalah di urusan manajemen bencana itu melihat siapa yang apa berpotensi berisiko gitu. Nah, jadi ketika kita mengelola ancaman tentu juga memperhatikan bagaimana kerentanan warga dengan berbagai tingkat risiko yang dihadapi. Artinya bahwa kita perlu tahu tindakan-tindakan yang kita lakukan, investasi yang kita lakukan itu perlu mempertimbangkan tingkat potensi risiko terhadap warga.
1: Ya.
3: Ada kelompok rentan, kelompok risiko yang berbeda satu dengan yang lain, sehingga penanggulangan bencana itu tidak bisa digeneralisir.
1: Ya.
3: Besok ya. Itu hari anak.
1: Iya.
3: Kita, kita bicara hari anak dunia. Maka kita perlu membaca potensi risiko yang berbeda dari anak atau dibandingkan dengan warga.
1: Yeah.
3: Berbagai tindakan yang kita lakukan tanpa sadar adalah meningkatkan risiko anak.
1: Yeah.
3: Ya, jadi tata kelola sumber daya alam yang buruk sehingga meningkatkan risiko saat ini dan akan datang, itu akan memperparah anak.
1: Yeah.
3: Kontak awal tadi misalnya ini dalam rangka hari anak gimana gitu.
1: Ya, harus jadi momentum ya untuk meningkatkan literasi.
3: Iya, kita
1: ya.
3: Telah bertindak buruk terhadap anak-anak kita.
1: Oke.
3: Okay. Anak-anak kita adalah yang paling berisiko dibanding kita sendiri.
1: Iya.
3: Gitu. Iya, menarik sebenarnya urusan adaptasi itu.
1: Iya.
3: Adaptasi yang baik sebenarnya adalah adaptasi yang kita arahkan terhadap ancaman yang hadir dan secukupnya. Artinya jangan menggunakan sumber daya berlebihan terhadap mekanisme adaptasi itu. Adaptasi terhadap panas misalnya ya, kita menggunakan, ada pilihan, kipas angin, AC tentu, jangan yang berlebih gitu. Adaptasi kekeringan, kita bisa menggunakan banyak cara. Salah satunya misalnya mencukupi kebutuhan air lewat pompa sumur dalam. Nah, tetapi ketika adaptasi itu berlebih, maka sebenarnya tanpa sadar kita menggadaikan masa depan anak-anak kita. Gitu.
1: Yeah.
3: Jadi sumur dalam untuk adaptasi pencukupan air pertanian karena perubahan iklim tanpa sadar itu sebenarnya kita sudah mengambil hak anak cucu karena pengisian akuifer air tanah dalam itu tidak secepat yang kita bayangkan itu. Banyak tindakan-tindakan adaptasi yang menurut saya berlebih gitu, sehingga kita perlu berhati-hati gitu. Menggunakan kata adaptasi dan melakukan kata adaptasi. Yang lebih repot sebenarnya penggunaan sumber daya yang tidak digunakan untuk menjawab kebutuhan gitu, tapi menjawab keinginan gitu. Ya, jadi adaptasi terhadap keterbatasan sumber daya energi, anggaplah batu bara gitu, lantas minyak gitu, lantas kita bikin baterai nikel, tapi dilakukan dengan cara mengambil nikel itu dengan tidak baik gitu. Sehingga jangan sampai beradaptasi, tapi dengan meningkatkan risiko bagi orang lain atau bagi generasi yang akan datang. Pemenuhan ketercukupan sumber daya itu harus dihitung betul gitu. Nah, ini simalakamanya ada di situ, Mas. Bapak, jadi...
1: Yeah.
3: Kita sering melakukan adaptasi
1: ya.
3: Melebihi kebutuhan gitu.
1: Prof, ya, jadi ya. Kalau bicara
3: nanti yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.
1: Oke.
3: Yang berisiko semakin berisiko gitu. Nah.
1: Prof, kalau kita bicara strategi perlindungan kesehatan anak ini ya, bagaimana ini juga? Saya penasaran, kolaborasi antara ahli geologi, tenaga kesehatan masyarakat, dokter anak, dan pemerintah daerah ini bisa diperkuat gitu agar mitigasi bencana juga menjadi strategi perlindungan kesehatan anak ini, Prof.
3: Iya, gini, kalau apa, mungkin gini, kalau bicara soal dampak, anggaplah cuaca panas begitu ya, buat orang tua itu biasa mungkin, tapi buat anak kan itu potensi dampak yang serius gitu.
1: Oh iya.
3: Nah, ini yang menjadi menarik gitu. Ada dampak kesehatan, ada dampak pendidikan gitu. Yang tergadekan gitu bagi anak. Mumpung kita sedang bicara anak-anak gitu.
1: Yeah.
3: Yang kadang kita lupa kaitannya dengan adaptasi atau cara hidup sekarang.
1: Yeah.
3: Sebagai proses adaptasi itu sering mengambil jatah anak, bahkan anak yang belum lahir. Jadi ada kebutuhan anak yang terambil gitu, yang
1: terabaikan
3: terabaikan gitu. Nah, saya pikir kita harus sama-sama nih lebih sadar iklim gitu di level keluarga, ya, tentunya dengan misalnya dalam tanda petik ya, bijak dalam penggunaan sumber daya, lantas termasuk air, minyak misalnya gitu, dan tentu juga kalau di pemerintah juga ya mungkin minta anulah apa lebih peka terhadap upaya-upaya investasi yang lebih ramah anak dalam konteks iklim gitu.
1: Yeah.
3: Jadi buat sekolah yang lebih tahan bencana, kebutuhan yang lebih ramah iklim gitu. Dan ini yang menarik, kebutuhan anak-anak itu bukan hanya apa makan siang gitu, tapi banyak hal lain yang perlu dipikirkan gitu, yang sebenarnya yang baik adalah memastikan keluarga tempat anak itu lebih aman terhadap risiko iklim.
1: Ya.
3: Jadi saya takutnya ada ketersesatan pemaknaan bahwa negara melindungi anak, salah satu gisinya gitu, tidak lewat orang tuanya.
1: Oke, baik.
3: Jadi, ya. Nah mari, investasi negara dalam perlindungan anak itu lewat orang tuanya dan orang tua yang lebih sadar terhadap krisis iklim yang sekarang terjadi.
1: Baik, ya. Prof. Eko Teguh, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof.
3: Terima kasih, Mas. Ya.
1: Pendengar, guru besar dan pakar manajemen kebencanaan geologi UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eko Teguh Paripurno.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Produk UMKM masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah, tak terkecuali di Jawa Timur. Untuk meningkatkan daya saing produk, pelaku UMKM berharap pemerintah memberikan dukungan berupa subsidi biaya dan percepatan proses sertifikasi SNI. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: Berdasarkan data Sistem Informasi Data Tunggal UMKM, produk UMKM menjadi tulang punggung perekonomian daerah tak terkecuali di Jawa Timur. Oleh karena itu, pemerintah baik pusat maupun daerah terus mendorong eksistensi pelaku UMKM ini. Adapun sejumlah program ditujukan kepada pelaku UMKM antara lain, permodalan dengan bunga rendah tanpa agunan, serta membuka pangsa pasar ke berbagai daerah maupun mancanegara agar semakin dikenal luas serta pengurusan sejumlah sertifikasi. Nini, salah satu pelaku UMKM asal Surabaya yang memproduksi aneka sambal menuturkan, hingga saat ini produknya masih belum memiliki sertifikat SNI karena terkendala biaya. Pihaknya berharap pemerintah membantu subsidi pengurusan sertifikasi tersebut.
2: Dalam saat ini saya kesulitan pengurusan SNI karena terbentuk sama anggaran yang kami alokasikan ke bahan pokok seperti itu. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menaikkan omset.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim Endi Alim Abdi Nusa menuturkan, pemerintah telah mempermudah untuk permodalan. Saat ini strateginya adalah bagaimana produk UMKM naik kelas hingga ke pasar global, serta penggunaan teknologi informasi.
3: Terutamanya begini, bagaimana UMKM itu, yang satu, pasarnya dia bisa naik kelas UMKM-nya, yang kedua, dia itu sudah menggunakan teknologi informasi. Bagaimana teman-teman pelaku usaha itu bisa memanfaatkan teknologi informasi supaya paling tidak saat ini transaksinya bisa dilakukan secara cashless. Itu yang penting.
1: Jumlah pelaku UMKM di Jawa Timur tercatat mencapai sekitar 9 juta unit usaha. Sektor usaha ini menjadi fondasi utama perekonomian daerah. Dengan mayoritas pelaku usahanya yakni sekitar 64,5% dijalankan oleh perempuan. Ani Hasana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
2: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pendengar, pemerintah saat ini terus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih. Langkah ini menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional yang dimulai dari tingkat paling dekat dengan masyarakat, yaitu desa. Kehadiran koperasi ini diharapkan mampu menjadi simpul ekonomi baru, memperpendek rantai distribusi, serta memperkuat posisi tawar petani, nelayan, peternak, hingga pelaku UMKM. Dan tidak hanya itu, koperasi desa Merah Putih juga diarahkan untuk mengintegrasikan potensi ekonomi lokal dengan sistem logistik nasional. Dengan begitu, rantai pasok dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan juga berkelanjutan. Lalu, seperti apa sebenarnya konsep koperasi ini dan bagaimana mekanisme pembentukannya serta apa yang bisa menjadi manfaat agar dirasakan langsung oleh masyarakat? Kami akan membahasnya dalam dialog interaktif Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Kuatkan Rantai Pasok Nasional.
3: Dialog interaktif. Dialog interaktif.
4: Sudah bersama kami via Zoom Direktur PT Agrinas Pangan Nusantara, Bapak Joao Angelo de Sousa Mota. Pak Jo, bagaimana kabarnya hari ini, Pak Jo?
5: Alhamdulillah
4: baik. Ya, baik. Kita bicara soal koperasi desa Kelurahan Merah Putih siang ini. Tapi sebelumnya boleh cerita dulu ya ke pendengar. Sebenarnya apa itu Agrinas dan bagaimana perannya untuk mendukung sektor ekonomi kerakyatan? Silakan.
5: Baik, Agrinas. Ya. Agrinas itu adalah satu PT yang baru didirikan. Kurang lebih sekitar 2 tahun. Tetapi kita didirikan di atas sebuah institusi atau sebuah organ yang sudah berdiri 61 tahun lebih, yaitu di dalam PT Yogyakarya sebelumnya. Jadi Yogyakarya itu sebelumnya adalah sebuah perusahaan yang dinasionalisasi dari perusahaan konsultan engineering Belanda, yang kemudian selanjutnya selama sekitar 71 tahun berkiprah di dalam dunia engineering consultant sampai namanya dirubah dan dijadikan sebagai rumahnya Agrinas. Sehingga Agrinas ini selain berfokus kepada kegiatan membangun mekanisasi dan teknologisasi pertanian, kita juga punya divisi engineering. Mungkin atas dasar pertimbangan itu, kemudian dari background saya yang latar belakang orang konstruksi, akhirnya Agrinas ditunjuk oleh pemerintah untuk membangun fisik gerai koperasi Desa Merah Putih dan seluruh sarana-prasarana yang untuk menunjang kegiatan operasionalisasi daripada koperasi kelurahan Desa Merah Putih yang tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke.
4: Ya, itu ya gambaran tentang bagaimana Agrinas akhirnya dilibatkan dalam program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Baik. Nah, dalam konteks program ini seperti apa kemudian penguatan bisnis dan juga distribusi pendampingan ataupun seluruhnya terintegrasi dalam Koperasi Desa Merah Putih dari Agrinas, Pak?
5: Baik, ketika kami ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan tersebut dan untuk membangun ekosistemnya, kami menggandeng Mabes TNI dengan melakukan perjanjian kerjasama karya bakti padat karya, sehingga untuk pembangunan fisik di RAI tersebut kami serahkan kepada teman-teman dari Mabes TNI untuk membantu mewujudkan program besar atau program menjadi prioritas nasional pemerintahan Bapak Prabowo Gibran. Dan kenapa kami mengajak Mabes TNI? Karena kita melihat bahwa dari anggaran yang ada, yang kurang lebih kalau dihitung per meternya itu adalah sekitar 2.900.000 per meter persegi, dan itu angka yang sudah setengah daripada angka indeks termurah nasional. Nah, yang mampu mewujudkan ini hanya teman-teman dari TNI karena mereka memiliki semua infrastruktur, memiliki semua jaringan yang mampu mendukung kita untuk bisa mewujudkan kegiatan ini dengan efisien, efektif, dan dengan waktu yang cukup cepat gitu.
4: Baik, itu tadi ya gambaran-gambaran awal terkait dengan bagaimana peran dari Agrinas dalam koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Pak Jo, bicara soal operasional di lapangan, bagaimana kemudian pembagian peran antara Agrinas, pemerintah daerah, dan juga pengurus koperasi agar tidak tumpang tindih ya, bisa dikatakan seperti itu, sehingga ini tetap saling menguatkan ya, agar seluruhnya bisa berjalan dengan baik.
5: Baik, operasionalisasi koperasi Desa Merah Putih itu kami dari Agrinas hanya membantu menyediakan fasilitas, baik itu sistem digitalnya maupun menghubungkan Koperasi Desa Merah Putih dengan produsen-produsen, baik itu dari barang-barang subsidi maupun barang-barang non subsidi, dan menghubungkan Koperasi Desa Merah Putih dengan penyalur finansial yang disiapkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat di desa. Jadi, Koperasi Desa Merah Putih adalah suatu gerakan di mana masyarakat dari desa mengelola Koperasi Desa Merah Putih ini didampingi oleh Agrinas untuk memastikan bahwa fungsi digitalisasi yang kita bangun, yang dibangun oleh negara ini, bisa menjaga dan melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan fraud yang bisa menimbulkan hal-hal negatif daripada operasionalisasi di setiap gerai tersebut. Pada prinsipnya, Koperasi Desa Merah Putih itu dimiliki oleh masyarakat desa itu, mereka sendiri menjadi konsumennya, dan juga mereka sendiri menjadi pengawas daripada kegiatan operasionalisasi tersebut. Sehingga setiap masyarakat yang bekerja, setiap orang yang bekerja di setiap gerai itu, wajib hukumnya orang-orang yang dari desa itu sendiri, sehingga dari desa, oleh desa untuk Indonesia gitu. Itu yang sedang kita bangun gitu.
4: Ya, itulah dibutuhkan pendampingan ya dari berbagai pihak sehingga koperasi desa ini bisa berjalan dengan baik. Baik, Pak Jo, sejauh ini bagaimana kemudian respon dan juga kesiapan dari pemerintah daerah untuk bersinergi ya dengan Agrinas untuk mengembangkan Koperasi Desa Merah Putih?
5: Ya, kami sebagai operasional, bagian daripada operasionalisasi, sangat berharap bahwa semua pemerintah daerah harus terlibat aktif dalam melakukan pengawasan, pembinaan, dan regulator bagaimana memastikan bahwa operasionalisasi yang kami lakukan ini benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai daripada prinsip koperasi, yaitu one man, one vote. Sehingga kehadiran Koperasi Desa Merah Putih tersebut nanti tidak dikooptasi oleh kelompok, atau kita tahu bahwa di desa-desa itu ada namanya elit desa. Sehingga nanti Koperasi Desa Merah Putih ini sebuah kegiatan koperasi tapi berwajah kapitalis atau berwajah elit desa. Nah, yeah, ini yang sedang kita pastikan bahwa operasionalisasi yang kita kawal dengan sistem digital ini memastikan kedepannya keterlibatan aktif masyarakat itu akan menentukan keberhasilan daripada Koperasi Desa Merah Putih tersebut. Yeah. Jadi keberhasilan daripada Koperasi Desa Merah Putih tidak ditentukan oleh pihak Adrinas, tidak ditentukan oleh pihak manapun, tetapi ditentukan oleh masyarakat desa itu sendiri dari kegiatan kolektif kolegial daripada mereka untuk membangun kekuatan ekonomi mereka. Nah, Koperasi Merah Putih ini hadir sebagai patron bagi masyarakat desa, baik itu untuk petani yang punya kegiatan pertanian, baik yang UMKM maupun generasi muda. Jadi Koperasi Desa Merah Putih ini adalah sebuah harapan baru untuk membebaskan masyarakat desa, dan juga harapan baru bagi generasi muda, sehingga keterlibatan pemuda dalam membangun ekonomi, ekosistem ekonomi di desanya, ada yang mendampingi, ada yang bersama dengan mereka untuk membuat mengaktifkan kegiatan ekonomi di desa semakin besar ruangnya dan bisa berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat desa. Jadi kita berharap dengan kegiatan Koperasi Merah Putih, dengan melibatkan generasi muda atau pemuda di desa-desa, kita akan membangun atau akan tumbuh intelektual-intelektual organik dari desa itu yang memahami potensi desa untuk mewujudkan kesejahteraan Indonesia.
4: Jadi bisa dikatakan dari, oleh, dan juga untuk masyarakat di desa itu sendiri ya Pak Jo, sehingga ini juga bisa berkelanjutan, diharapkan seperti itu. Pak Jo, ya, terkait dengan harapan dari masyarakat agar pemangku kepentingan bisa menjalankan dengan transparan, sehingga ini kan merupakan tanggung jawab ke puluhan ribu koperasi desa, seperti itu ya poinnya. Silakan ditanggapi.
5: Baik, terima kasih Pak Muhammad pertanyaannya. Jadi kami ini hadir untuk mendampingi, untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut, kegiatan di koperasi ini bisa berjalan secara transparan, akuntabel, dan dikelola secara profesional. Itu tujuan kehadiran kami. Tetapi yang sebagai pemilik daripada koperasi tersebut adalah bapak-bapak semua, karena Koperasi Desa Merah Putih ini dibangun dengan anggaran dari APBN, sehingga seluruh masyarakat desa itu adalah pemilik daripada koperasi tersebut tanpa harus memberikan iuran wajib dan iuran pokok. Karena seluruh anggaran fasilitas pembangunan, baik itu gerai maupun operasional, itu ditanggung oleh negara, dan keuntungannya akan dibagikan 97% seluruhnya kepada masyarakat desa. Jadi ini benar-benar suatu kegiatan yang sifatnya kolegial, kolektif kolegial. Jadi bapak-bapak adalah konsumennya, bapak-bapak adalah pemiliknya, dan bapak-bapak juga adalah penerima manfaatnya. Jadi tujuan daripada koperasi ini adalah bagaimana menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh warga desa.
4: Ya, mungkin sudah terjawab ya. Ya, sudah terjawab ya Pak Muhammad di Purworejo bagaimana tentang kehadiran Koperasi Desa Merah Putih ini untuk membangun ekonomi masyarakat di desa itu sendiri. Nah Pak Jo, salah satu tujuan utama dari koperasi ini adalah memperpendek rantai distribusi. Bisa dijelaskan mungkin bagaimana strategi konkret dari Agrinas untuk mewujudkan rantai pasok yang lebih singkat dan juga efisien?
5: Baik, terima kasih. Jadi dengan kehadiran Koperasi Merah Putih, selain kita sebagai patron bagi kegiatan sosial, kegiatan ekonomi di desa, Koperasi Desa Merah Putih itu adalah sebuah infrastruktur yang dibangun negara untuk bisa menjadi rumah bagi negara, bisa mendistribusikan semua produk-produk subsidi untuk dijangkau secara langsung oleh masyarakat desa, sehingga aksesibilitas daripada pemerintah untuk menjangkau setiap warga yang harus mendapatkan dukungan, yang berhak mendapatkan barang-barang subsidi, bisa dirasakan secara langsung dan bisa berdampak secara langsung kepada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di desa. Jadi tujuan daripada Koperasi Desa Merah Putih itu untuk membebaskan masyarakat dari keterbatasan yang selama ini menyebabkan, atau ibaratnya rantai yang mengikat leher masyarakat desa, dan ini akan kita putus dengan kehadiran Koperasi Merah Putih, di mana nanti kita akan menyiapkan logistik sehingga kita pastikan bahwa barang-barang dari yang selama ini dinikmati oleh masyarakat kota atau yang selama ini dinikmati masyarakat desa dengan harga yang sangat mahal, atau bila warung-warung yang jual di desa-desa itu dengan harga yang profit yang sangat tipis, dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih kita bisa mendistribusikan secara langsung sehingga biayanya menjadi jauh lebih murah, dan masyarakat di desa yang warung-warung kecil di sekitar rumah kita itu akan memiliki margin yang jauh lebih besar sehingga bisa mewujudkan kesejahteraan mereka secara langsung dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih tersebut.
4: Iya. Jadi tidak perlu khawatir ya tentang harga dan juga bagaimana pasokan di Koperasi Desa Merah Putih. Ini juga cukup bersaing, bahkan jauh lebih murah, bisa dikatakan seperti itu ya, Pak Jo, sehingga masyarakat bisa mengakses kebutuhan di sana ya.
5: Artinya dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih kita hendak mewujudkan fair price. Fair price ya, untuk petani, fair price untuk masyarakat, dan fair price untuk juga para produsen gitu.
4: Perlu dipikirkan juga ya bagaimana asalnya dari petani, sehingga petani lebih sejahtera juga dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih.
5: Oh, sangat. Koperasi Merah Putih hadir untuk mendampingi petani di desa-desa.
4: Ya. Nah, dalam praktiknya kan tentu pasti ada tantangan yang dihadapi ya, untuk bagaimana membangun rantai pasok dari desa ke pasar yang lebih luas. Bagaimana kemudian Agrinas mengatasi permasalahan ini, Pak? Karena mengingat kondisi geografis kita juga cukup kompleks, ada wilayah pedesaan yang terpencil, kemudian tapi ada juga yang strategis, seperti apa?
5: Jadi Koperasi Desa Merah Putih ini nanti di setiap kabupaten kita akan ada namanya distribution center. Distribution center ini kita diberi nama langsung oleh Bapak Presiden, itu ada dengan nama Torasera. Torasera itu adalah tokoh rakyat serba ada. Jadi di dalam Torasera nanti kita punya sistem digital yang berhubungan dengan seluruh Indonesia sehingga kita tahu persis stok logistik kita di setiap daerah, sehingga kita memastikan bahwa distribusi logistik nanti akan lebih efektif, efisien dengan rantai pasok yang pendek sehingga menyebabkan kos yang terkendali, sehingga inflasi maupun kenaikan harga yang selama ini sering berdampak dalam kehidupan kita bisa terkendali dan bisa terkontrol, dan memastikan bahwa daya beli masyarakat bisa stabil.
4: Ya. Baik, menarik sekali ya untuk mengulik bagaimana lebih dalam lagi tentang strategi rantai pasok, kemudian distribusi Koperasi Desa Merah Putih ini. Ya, Pak Jo, bagaimana kemudian strategi dari Agrinas untuk menjaga kualitas produk ya, dan juga stabilitas harga, ini juga penting di tingkat produsen maupun konsumen sehingga masih terjangkau oleh masyarakat di sana.
5: Ya, memang untuk distributor untuk menjamin suatu produk itu pastinya nanti kita akan menyiapkan cold storage, kemudian kita juga akan menyiapkan sistem bagaimana untuk menangani setiap produk yang masuk ke tempat kita. Artinya kita akan terus belajar bersama-sama, kita membangun jalur distribusi ini, baik bagaimana menyiapkan, memastikan bahwa produk-produk yang nanti kita jadi off-taker mampu kita distribusikan kepada masyarakat dengan kondisi yang masih memenuhi food safety ya, memenuhi aturan-aturan yang layak, aturan-aturan yang memastikan bahwa gizi atau barang yang dikonsumsi itu memang masih memenuhi, masih terpenuhi di dalam apa yang kita distribusikan setelah kita ambil atau setelah kita menjadi off-taker dari petani di desa gitu.
4: Baik, kemudian bagaimana untuk memastikan agar kualitas produk dari koperasi ini tetap terjaga dan juga mampu ya bersaing di pasar dengan produk-produk lainnya juga?
5: Untuk menjamin bahwa kualitas barang tersebut ya, kita dengan melakukan penanganan, umpamanya kita harus lakukan wrapping, kita harus lakukan harus dimasukkan di cold storage, sehingga umur daripada buah atau tomat atau sayur yang kita beli itu atau yang kita akan distribusikan itu tetap fresh dan layak dikonsumsi dan memenuhi standar safety food gitu. Kemudian untuk bisa berkompetisi otomatis karena kita ambil langsung dari petani, kita pastikan bahwa harga yang kita tawarkan ke konsumen itu adalah harga yang fair. Jadi fair buat petaninya, fair buat konsumennya. Contohnya umpamanya tomat mungkin selama ini kalau kita jual 10.000, harga yang dibayar oleh konsumen itu 10.000, harga yang diterima petani itu hanya 3.000.
4: Yeah.
5: 10% itu mungkin dinikmati oleh middleman dan 30% sebagai profit end sellers ya, resellernya gitu. Mm-hmm. Jadi nah harapan kita ke depan kita bisa jual langsung ke masyarakat umpamanya dengan harga 8.000, tetapi si petani bisa mendapatkan harganya dengan 6.000 sehingga benar-benar dia harga yang kita bayar itu menggambarkan kesejahteraan daripada yeah. petani di desa gitu.
4: Dengan memperpendek distribusi tadi ya, sehingga betul, keuntungan ya. Dari petani bisa lebih lagi untuk bagaimana kesejahteraan mereka betul, juga. Nah, betul. Kita tahu bahwa keberhasilan koperasi ini juga bergantung pada kualitas pengurusnya ya, Pak Jo. Bagaimana kemudian strategi dari Agrinas untuk menyiapkan sumber daya manusianya sehingga punya kemampuan manajerial dan juga bisnis yang lebih memadai?
5: Jadi kegiatan koperasi ini sebetulnya itu kita menjamin sistem digitalnya itu untuk membantu. Tetapi keberhasilannya itu murni ditentukan dari partisipasi kolektif, kolegial dari masyarakat desa itu. Jadi ini adalah kegiatan bersama untuk menyiapkan sumber daya manusia. Ini sebetulnya kan dengan ada SPPI yang sudah terlatih dan mereka berasal dari latar belakang ilmu yang berbeda, nah, kita harapkan mereka nanti akan menjadi pendamping yang juga bisa menggali potensi-potensi ekonomi di desa itu sehingga tumbuh yang namanya organik intelektual. Jadi kegiatan ekonomi yang dilakukan di situ berdasarkan dari ilmu yang dimiliki oleh para SPPI nanti itu akan mengeksplor dan membangun sebuah jaringan bisnis baru di desa dengan memahami kekuatan daripada ekonomi desa tersebut. Kita ini kan sering selalu menjadi importer intelektual ya. Kita sebagai orang pintar, sekolah di kota, datang ke desa dan selalu menggurui dan mengajari orang desa. Hmm. Sehingga kita yang kita terima adalah pasif, persetujuan fakta pasif. Mm. Jadi mereka bilang iya-iya, tapi mereka tidak melakukan. Karena apa yang kita bawa atau apa yang kita ajarkan itu bukan apa yang mereka inginkan. Sehingga dengan kehadiran SPPI ini, kita berharap mereka akan tumbuh dari desa itu, memahami kekuatan desa itu, dan mengembangkannya menjadi kekuatan ekonomi di desa. Mm. Sehingga akan tumbuh intelektual-intelektual organik, dan anak-anak muda di desa pun akan menjadi lebih antusias dalam terlibat dalam kegiatan bisnis.
4: Yeah.
5: Sehingga kehidupan rente yang selama ini menjadi bagian daripada kegiatan ekonomi kita itu semakin hari akan kita kurangi, sehingga akan tumbuh ekonomi real, kegiatan ekonomi real dari desa untuk membangun kekuatan ekonomi nasional kita.
4: Baik, itu tadi ya pendengar, tapi sekaligus pengurus Kopdes juga nih Pak Jo di wilayah Solodiran di Klaten yang menanyakan tentang bagaimana sinergi antara Agrinas dan juga KDMP. Tadi sebenarnya sudah disinggung ya di awal, tapi mungkin bisa lebih jelas lagi dan juga prosedur untuk permodalan dengan Himbara seperti apa. Silakan.
5: Terima kasih Pak Udi, mungkin saya juga ingin ya bisa ketemu dengan Pak Udi secara langsung di desanya. Sehingga kita bisa berdiskusi, kita bisa merencanakan bersama-sama bagaimana bapak-bapak sekalian menginginkan koperasi ini nanti berjalan ke depannya. Karena kami hanya menyiapkan infrastruktur, baik itu dari pembangunan fisik gerainya maupun segala sarana-prasarana, serta memastikan bahwa operasionalisasi daripada semua gerai koperasi tersebut dilakukan dengan digital, transparan, akuntabel, dan kami hadir untuk mendampingi bapak-bapak. Jadi kami ini adalah ditugaskan untuk membantu teman-teman di desa, dan orang-orang yang akan bekerja di situ pun adalah harus dari desa itu sendiri. Itu hukumnya wajib. Karena koperasi Desa Merah Putih ini milik seluruh bapak-bapak di desa, dan kami ini hanya sebagai alat. Dan anak-anak yang nanti akan bekerja di koperasi tersebut adalah anak-anak bapak-bapak sekalian, dan mereka akan didampingin oleh SPPI untuk memastikan menggali potensi ekonomi di desa itu sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Jadi koperasi Desa Merah Putih ini adalah memastikan bahwa negara hadir untuk mendampingi, untuk menjadi orang tua bagi semua kegiatan ekonomi di desa itu, sehingga harapan kita masyarakat di desa bisa segera hidup dengan kondisi yang jauh lebih baik dan bisa lebih sejahtera. Kita paham bahwa masyarakat desa ini sekarang ini apabila bekerja di desa itu upahnya sangat rendah. Kemudian kita paham bahwa kondisi yang sangat sulit ini sehingga kebanyakan tanah atau lahan-lahan pertanian ini dikuasai oleh kelompok-kelompok yang punya uang. Kemudian kita paham bahwa masyarakat desa ini selama hidup dalam ketidakadilan, ketidakadilan dalam keterpihakan negara bagi mereka. Nah, ini sekaranglah Koperasi Desa Merah Putih bersama dengan bapak-bapak semua sebagai pengurus akan menggerakkan ekonomi dari desa, dari desa, oleh desa, untuk Indonesia. Itulah harapan kami.
4: Baik. Terkait dengan permodalan tadi ya, bagaimana koperasi bisa mengakses permodalan dari bank-bank Himbara, kemudian tidak memicu kekhawatiran ya dengan hadirnya Agrinas, tapi masyarakat juga bisa lebih berdaya lagi di Koperasi Merah Putih ini ya Pak Jo ya.
5: Jangan khawatir, kehadiran Agrinas itu hanya sebagai pembantu dari bapak-bapak.
4: Jadi, justru untuk mendampingi ya di awal agar bagaimana.
5: Kami ini benar-benar ya, untuk melayani bapak-bapak sekalian, memastikan bahwa bapak-bapak bisa memiliki akses kepada finansial yang nanti akan didistribusikan melalui Koperasi Desa Merah Putih. Artinya bahwa kegiatan akses kepada finansial di sini secara profesional ya, bagaimana kita mengakses kredit-kredit KUR maupun PMN sehingga masyarakat bisa mendapatkan pinjaman dari bank-bank Himbara yang akan ada di desa-desa tersebut dengan bunga yang manusiawi atau bunga yang adil.
4: Yeah.
5: Jadi kenapa bisa memberikan bunga 8% kepada perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, di Jakarta, tapi tidak bisa menghadirkan bunga yang murah untuk masyarakat di desa? Nah, oleh karena itu kehadiran Koperasi Desa Merah Putih untuk memastikan bahwa masyarakat di desa ada keterpihakan kepada masyarakat desa dengan mendapatkan kredit-kredit yang murah, tetapi tetap itu menjadi dikelola secara profesional sehingga tidak menimbulkan kerugian di semua pihak.
4: Harapannya,
5: baik itu dari Bank Himbara maupun kepada masyarakat.
4: Baik, Pak Jo, bagaimana kemudian Agrinas mengantisipasi adanya resiko koperasi yang kurang aktif mengingat puluhan ribu koperasi seluruh Indonesia? Mereka pasti punya kendala ataupun hal-hal lainnya. Ini bagaimana Agrinas untuk mengantisipasi hal ini?
5: Ya, jadi permasalahan kita harus bicara koperasi dalam konteks bukan retail ya.
4: Ya.
5: Kita harus bicara koperasi dalam konteks bahwa ini sebuah gerakan di mana dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Jadi kegiatan-kegiatan di sana, hambatan-hambatan di setiap koperasi itu akan diselesaikan secara bersama-sama oleh SPPI yang nanti akan ditugaskan di sana sebagai manajer koperasi bersama masyarakat desa itu, karena koperasi ini menjadi suatu kesatuan utuh daripada kegiatan dari ekonomi masyarakat desa. Jadi kita di sini, kita memastikan bahwa sistem yang sudah kita siapkan, sistem yang kita kendalikan itu bisa berjalan dengan baik, tetapi keberhasilannya ditentukan oleh masyarakat desa itu sendiri secara bersama-sama. Dan dalam sistem marketing, kalau kita tahu bahwa suatu potensi yang sangat besar daripada sebuah kegiatan ekonomi itu apabila kita memiliki loyal customers. Nah, loyal customers ini di Koperasi Desa Merah Putih itu sudah terbentuk secara otomatis karena dialah pemiliknya, dialah pelanggannya, dan dialah juga yang menerima keuntungan langsung daripada kegiatan ekonomi di Koperasi Desa Merah Putih tersebut. Sehingga keberhasilan daripada Koperasi Desa Merah Putih tersebut ditentukan secara kolektif kolegial partisipasi masyarakat desa itu. Yeah. Jadi kita hanya mendampingin dan mereka tahu bahwa kalau mereka beli di sana, mereka sendirilah yang nanti akan menikmati. Jadi saya yakin bahwa sistem yang dibangun di mana loyal customers, di mana mereka sendiri sebagai pembeli, sebagai penikmat keuntungannya akan sangat aktif nantinya untuk berkegiatan di dalam koperasi Desa Merah Putih tersebut.
4: Baik. Nah, lalu apa nih target operasional yang ingin dicapai oleh Agrinas dalam 1 hingga 2 tahun pertama untuk pelaksanaan program ini, Pak?
5: Artinya target yang hendak dicapai oleh koperasi itu adalah bagaimana bisa secepat mungkin memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat desa tersebut. Jadi target ini dalam mengelola koperasi bukan profit, tetapi benefit. Benefit menjadi orientasi utama. Dengan kehadiran koperasi Desa Merah Putih, target yang paling cepat kita harapkan adalah semua barang-barang subsidi itu bisa didistribusikan secara langsung kepada seluruh desa di Indonesia dengan satu harga, sehingga kita harapkan tidak ada lagi orang jual gas melon di atas 16.000. Orang jual gas melon di atas 16.000 itu adalah pidana ekonomi, karena mereka mengambil keuntungan dari barang subsidi yang diambil dari pajak rakyat, dan mereka mengambil keuntungan dari barang subsidi tersebut adalah sebuah kejahatan ekonomi. Kita pastikan bahwa pupuk-pupuk subsidi akan dijual di desa-desa secara langsung kepada petani-petani dengan harga yang sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah. Seluruh barang-barang kredit yang disubsidi oleh negara bisa segera sampai kepada setiap warga negara di desa yang membutuhkannya, sehingga benefitnya bisa langsung dirasakan di setiap desa. Selain itu, kita juga akan menghubungkan masyarakat desa dengan industri. Jadi dalam koperasi Desa Merah Putih ini, kalau saya sering menyebutkannya, ini adalah wujud daripada Prabowonomik. Jadi korporasi yang kuat ditunjang oleh koperasi yang kuat akan menjadi kekuatan utama daripada ekonomi Indonesia ke depan. Jadi win-win solution bagi dua-duanya gitu. Itulah yang menjadi tujuan daripada kehadiran koperasi Desa Merah Putih yang dibentuk oleh negara.
4: Baik. Pesannya mungkin kepada masyarakat ya, sehingga bisa memanfaatkan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini menjadi wadah bersama untuk meningkatkan

0: di desa. Koperasi Desa Merah Putih ini hadir untuk mendampingi seluruh petani, pengusaha KDKM, perusahaan UMKM di desa, sehingga bisa mengakses finansial di desa, sehingga itu bisa meringankan mereka dan bisa terus membangun ekosistem ekonomi di desa untuk menunjang kelangsungan bisnis mereka dan bisa mewujudkan kesejahteraan di desa dalam waktu yang singkat. Jadi ini adalah rumah yang dihadirkan oleh negara untuk membebaskan masyarakat desa dari kemiskinan yang selama ini menjerat masyarakat desa karena ketidakterpihakan kebijakan selama ini. Jadi baik, ini yang bisa saya ingin sampaikan ke masyarakat di siang hari ini.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Jo atas waktunya di RRI Pro 3 tentang perbincangannya bagaimana Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bisa menguatkan rantai pasok nasional. Terima kasih sekali lagi. Semoga ini juga bisa membuka mata dari masyarakat bagaimana kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bukan menjadi pesaing di retail, tapi juga bagaimana menguatkan ekonomi masyarakat. Terima kasih Pak Jo.
0: Terima kasih.
1: Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan Direktur PT Agrinas Pangan Nusantara, Bapak Jo Angelo De Sousa Mota.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
4: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat suatu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Pria ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
5: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
6: Pemerintah merilis Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII yang menawarkan insentif pajak penghasilan hingga 0% selama maksimal 50 tahun beserta keringanan PPN dan PPNBM. Langkah ini dirancang untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan baru di tingkat global. Tetapi efektivitas insentif ini kini bergantung pada peraturan Menteri Keuangan yang sedang disusun terutama dalam menyesuaikan aturan dengan kesepakatan pajak minimum global. Lantas seberapa siap Indonesia mengelola pusat finansial internasional ini tanpa mengorbankan penerimaan negara ataupun aturan global? Pagi ini kami akan membahas tema tersebut, Undang-Undang PFII atur insentif pajak penghasilan 0% selama 50 tahun bersama dengan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti.
2: Wawancara Pro 3.
6: Bu Esther, baik. Kalau dari Anda sendiri atau INDEF sendiri, pandangannya seperti apa terkait dengan pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia ini, Bu?
7: Ya, ini ada plus minusnya ya, Mas, okay. Ya, untuk bisa terkait dengan pembentukan PFII ini ya. Dampak positifnya itu pertama ada potensi investasi masuk ya, investor masuk. Artinya di sini negara punya sumber pendanaan dari luar APBN gitu ya. Yang kedua, kalau kita lihat lagi, kita bisa melihat bahwa ini adalah sumber potensi pendanaan yang murah gitu. Nah, namun demikian di sisi lain ada dampak negatifnya gitu kan. Dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya karena ini ada insentif pajak 0%, berarti negara punya potensi revenue, tapi ternyata karena PPH-nya itu 0%, maka ya, ini potensi penerimaan negara itu hilang gitu sih, Mas.
6: Oke. Dan seberapa besar

0: penghasilan negara di sektor pajak ini kalau dikira-kira akan hilang dengan adanya PFI ini, Bu?
1: Ya, kalau kita lihat dari PPH saja kan at least 5% ya, belum PPH badan gitu ya, itu sekitar 10-12% gitu kan. Nah, itu nanti akan kehilangan potensi dari at least kalau PPH individual 5% ya berarti 5% kali jumlah investasi yang masuk ya. Gitu sih masalah.
0: Ya. Cara kita untuk menutup potensi kehilangan pendapatan negara di sektor pajak tadi akibat insentif pajak 0% di tengah masuknya dana segar dari investor luar, gimana nih, Bu Esther?
1: Nah, kalau menurut saya, kalau memang mau diberikan insentif pajak ya 0%, tetapi harus ada klasifikasinya ya, kluster-klusternya misalnya. Berapa sampai berapa triliun gitu ya, itu bisa dapat insentif, tetapi kalau di bawah itu ya tidak bisa dapat insentif gitu. Jadi memang yang a big amount aja, yang investasi yang besar saja yang bisa ini apa, yang bisa mendapatkan insentif PPH itu. Tetapi kalau investasi yang sifatnya kecil-kecil ya harus dikenakan pajak gitu, biar potensi penerimaan pendapatan dari investor itu tidak hilang. Dan yang kedua, dengan adanya klaster-klaster pemberian insentif itu juga menstimulasi ya, mendorong investor untuk invest lebih banyak gitu, sehingga negara punya potensi penerimaan investasi yang besar gitu. Meskipun ya pajaknya kecil, nggak apa-apa. Ini kan sumber pendanaan yang murah gitu. Misalnya seperti itu sih Mas Rudy.
0: Oke. Ya, tapi seberapa besar bentuk klasifikasi yang Anda sampaikan tadi, terutama insentif 0% itu hanya big amount saja yang masuk ke Indonesia, ini akan betul-betul menjadi sebuah daya tarik tersendiri, Bu?
1: Nah, ini sebenarnya harus ada risetnya dulu ya, sehingga kita bisa menentukan klasifikasi grup-grupnya gitu ya. Karena saya cenderung mendorong kebijakan itu harus berdasarkan riset gitu ya, policy based on evidence. Nah, yang kedua, kalau kita lihat ya, investasi saat ini memang kan cenderung masih kurang ya. Saya katakan kurang, terutama untuk sumber pendanaan yang murah, karena banyak ya, misalnya proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan pendanaan sangat besar, namun karena pendanaan itu berasal dari jangka pendek, katakanlah dari perbankan itu, maka bunganya pun sangat tinggi, dan ini menurut saya tidak kompetitif. Nah, dengan adanya PFII ya, menurut saya itu juga satu chance ya, kesempatan untuk bisa mendapatkan investasi dari sumber pendanaan yang jangka panjang dan jauh lebih murah daripada dari domestik. Namun demikian, tentu saja dengan adanya PFI ini kita harus garis bawahi ini bukan yang tidak komplit terhadap money laundering gitu ya. Jadi harus tetap comply pada undang-undang anti money laundering gitu.
0: Tapi Bu Esther, gimana strategi PFII nantinya yang Anda usulkan mungkin dalam menarik investasi jangka panjang tadi, karena ada klaster tadi ini kan artinya ingin mengejar yang big amount supaya mendapatkan 0% tadi. Tapi sementara pembiayaan infrastruktur itu saja masih dari perbankan yang saat ini belum kompetitif yang Anda sebutkan tadi. Gimana nih, Bu?
1: Iya, sebenarnya kalau kita lihat investor tuh apa sih sebenarnya yang diinginkan? Pertama adalah trust, kredibilitas dari proyek itu sendiri ya, dari pemerintah katakanlah ya, kredibilitas bahwa Indonesia nanti memang ketika dibangun infrastruktur dia akan mengenerate ya income atau istilahnya investor dapat gain dari situ. Nah, yang kedua, ketika kita lihat ya investor itu tertarik karena apa sih? Ya karena prospek pasarnya. Karena Indonesia juga relatively kalau dari sisi pasar itu sangat cerah ya, karena penduduknya banyak, potensi sumber daya alamnya banyak, potensi sumber daya manusianya juga banyak gitu. Nah, itu juga merupakan prospek dari pasar. Nah, yang harus diperbaiki adalah how to deal with the investment gitu ya, with the investor gitu. Sehingga yang harus diperbaiki misalnya governance-nya, jadi tidak membuat perizinan yang bertele-tele ya. Kalau bilang perizinan 3 hari ya 3 hari selesai gitu. Nah, sehingga yang nanti terakhir adalah visibility study-nya seperti apa gitu.
0: Cukupkah dengan itu untuk memperkuat tingkat kepercayaan investor terhadap kredibilitas kita di luar sekedar mengandalkan daya tarik prospek pasar yang besar tadi nih, Bu Esther? Atau ada hal lain yang fundamental ya, yang harus diperhatikan?
1: Yang fundamental adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor gitu. Karena tidak hanya cukup dengan prospek pasar saja, tetapi how to manage ya investment di Indonesia. Yang tadi saya katakan, kalau memang ada insentif pajak, bagaimana dia diklaimnya, apakah prosedurnya jelas, transparan, dan yang kedua bagaimana mendorong how to get started business dengan mudah gitu. Dan yang ketiga, kalau kita lihat governance-nya seperti apa, tidak ada red tips dan tata kelolanya itu cepat, transparan, dan disinilah kredibilitas pemerintah ini sangat ditentukan gitu, Mas Rudy. Okay.
0: Kalau di Singapura pusat keuangannya sendiri gimana itu?
1: Kalau Singapura memang dari dulu itu dia stick on the national planning gitu. Okay. Jadi dari waktu ke waktu meskipun ganti presiden, mereka tidak berubah, dia tetap stick pada national planning-nya.
0: Okay.
1: Nah, seharusnya itu juga dilakukan di Indonesia sehingga arah pembangunannya jelas, hari ini ngapain, yang next ngapain, kayak gitu, Mas.
0: Okay. Stick pada arah pembangunan nasional mereka, apakah mereka juga memberikan insentif pajak seperti yang ditawarkan kita 0%. Tetapi sebelum itu, sebenarnya gimana sih, Bu, aturan yang mengatur penyesuaian pajak minimum secara global? Ada nggak ini, Bu? Apakah 0% itu masuk di situ?
1: Ada global minimum tax itu ada, dan sudah digodok dan sudah implemented gitu. Artinya kita sudah tidak punya luxury ya, karena antar negara itu beda tipis gitu pajaknya gitu kan. Nah, sehingga apa yang bisa ditawarkan kalau pajak insentif fiskal itu sudah beda tipis atau bahkan tidak ada perbedaan antar negara, maka yang harus ditawarkan adalah climate investment yang sangat kondusif itu. Nah, sehingga di sini butuh satu kredibilitas dari pemerintah Indonesia agar bisa track the investment gitu, masuk ke Indonesia. Atau nggak usah investasi asing ya, investor-investor domestik ini kan juga banyak, mereka juga investor domestik ini banyak menanamkan uangnya ya di luar negeri. Kalau mereka bisa diyakinkan, saya rasa ini juga sumber pendanaan yang potensi, malah dari domestik itu lebih bagus gitu.
0: Oke, lebih bagus atau kemungkinan lebih besar juga nih?
1: Lebih besar dan mungkin jumlahnya lebih besar
0: lebih
1: gitu.
0: Besar. Oke, kalau begitu menurut Anda poin penting apa yang harus tertuang dalam peraturan Menteri Keuangan nanti, Bu, terkait dengan hal ini?
1: Iya, targetnya harus jelas ya. berapa insentif yang fiskal yang keluar, misalnya katakanlah insentif pajak yang sudah diberikan, dan berapa investasi yang bisa didorong untuk ada di Indonesia. Itu harus jelas. Jadi jangan sampai insentif fiskal yang sudah dikeluarkan itu ternyata malah negara rugi gitu loh. Itu sih.
0: Oke. Mencegahnya seperti apa hal itu? Transparan cukup atau bagaimana?
1: Transparansi, kredibilitas pemerintah, aturan main yang jelas gitu ya. Nah, itu yang terakhir adalah ini kondusif dari climate investment gitu.
0: Oke. Mas. Jadi selain diskon pajak ada hal lain Bu ya yang memang harus disiapkan di situ ya, climate investment.
1: Betul, dan bukan hanya insentif fiskal tetapi harus coherence gitu ya. Antar apa kebijakan itu harus coherence gitu.
0: Ya, karena ini jangka panjang loh Bu, 50 tahun ini. Gimana ini?
1: Iya, makanya jangan sampai negara tekor kan enggak dapat penerimaan pajak 50 tahun gitu loh. 50
0: tahun enggak ada pemasukan gitu pajak kan? Harus berpikir strategi penggantinya gimana ini, gitu
1: betul,
0: kan?
1: Betul, Mas Rudi.
0: Oke, terakhir apa yang bisa Ibu sampaikan mungkin dari sisi optimismenya juga, tetapi apa yang perlu dibangun juga untuk mendapatkan nilai lebih, nilai tambah dari kehadiran PFI ini, Bu Esther?
1: Saya rasa dengan adanya investasi yang di Indonesia itu prospeknya, saya rasa kalau kita bicara prospek ekonomi ini relatif masih cerah, asalkan ya bagaimana kita bisa mendorong investasi agar mereka tidak hanya masuk pada portfolio investment saja tetapi lebih ke investasi ke sektor real sehingga manfaatnya bisa lebih terasa bagi masyarakat, katakanlah untuk penciptaan lapangan pekerjaan, untuk mendorong produksi dalam negeri ya agar bisa kompetitif di pasar global. Nah, sehingga hal itu bisa mendorong tidak hanya investasi yang masuk tetapi juga mendorong ekspor yang punya nilai tambah yang bisa akhirnya nanti akan mendrive devisa negara lebih banyak ke Indonesia. Demikian Mas Rudi.
0: Jadi prospek pasar yang luas itu sebagai modal ya Bu ya, tetapi perlu didukung dengan yang lainnya.
1: Betul.
0: Juga. Oke.
1: Dan, betul Mas Rudi.
0: Iya. Bu Esther, terima kasih banyak Bu untuk waktunya sudah ngobrol
1: pagi-pagi bersama Mas Rudi.
0: Sehat selalu Ibu, selamat beraktivitas. Demikian tadi Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti.
2: Wawancara Pro 3. Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Pendalima Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Hujan lebat dan angin kencang melanda Talaut. Masyarakat diminta waspada terhadap kondisi ini meski disebut ekstrim cuaca tersebut, namun BPBD tidak mengeluarkan status siaga. Laporan selengkapnya oleh Hendra Asa.
1: Hujan lebat disertai angin kencang menghantam daerah Kepulauan Talaut sejak Selasa malam hingga Rabu siang. Kondisi ini berdasar dari data peringatan dini cuaca BMKG Sulut, puncaknya di daerah Sangihe dan meluas di daerah Talaut. Adrianus Simpuru, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Talaut mengatakan, imbauan mitigasi bencana sudah disampaikan kepada masyarakat, namun BPBD belum menyatakan siaga terhadap kondisi ini.
2: Cuaca yang sekarang ini, untuk informasi-informasi ini kami sebarkan melalui grup Pusdalop BPBD Talaut yang diimbau bahwa agar pada masyarakat untuk mematuhi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hujan tadi malam sampai dengan saat ini itu Pusdalop belum ada informasi yang diterima oleh kami sebagai petugas Pusdalop. Yang biasa terjadi itu yang untuk rawan banjir dan longsor yang sering terjadi itu Desa Tarun dengan Pulutan dan Bantan.
1: Sementara kondisi hujan lebat juga pengaruhi pada tinggi gelombang di perairan Talaut, sehingga perlu diwaspadai masyarakat daerah perbatasan seperti dikatakan Dira Utama dari BMKG Sulawesi Utara.
3: Kami dari BMKG terus memantau kondisi atmosfer di khususnya di wilayah Sulawesi Utara, mana secara umum wilayah Sulawesi Utara telah masuk musim hujan. Tapi belum puncak musim hujan. Jadi dengan aktivitas atmosfer dan laut yang cukup dinamis, beberapa hari terakhir memang kita rasakan hujan lebat disertai angin kencang dan juga gelombang tinggi di sejumlah wilayah pesisir dan kepulauan.
1: Dari data BMKG terakhir, untuk curah hujan dengan potensi peringatan dini di daerah Talaut masih akan berpeluang terjadi hingga hari Kamis 23 Juli 2026 dan terjadi di semua wilayah, di semua kecamatan daerah. Demikian Hendra Asa melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nak, boleh ibu minta tolong simpan dulu HP-nya?
1: Sebentar ya, Bu. Lagi balas chat, tinggal sedikit kok.
0: Makan itu waktunya menikmati makanan dan berkumpul dengan keluarga. Kalau sambil melihat HP, nanti jadi nggak fokus.
1: Memangnya kenapa, Bu? Kan aku tetap makan.
0: Kalau perhatian terbagi, kita jadi kurang menikmati makanan. Atau bahkan gak sadar juga sudah makan berapa banyak.
1: Iya juga ya, Bu. Aku jadi tidak dengar ibu ngomong dari tadi.
0: Nah, itu kan. Makanya yuk kita biasakan menyimpan HP saat makan.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang HP-nya aku simpan dulu. Biar kita bisa makan dan ngobrol bareng.
2: Meja makan adalah tempat berbagi cerita, perhatian, dan kebersamaan. Biasakan menyimpan gawai saat makan agar momen bersama keluarga menjadi lebih hangat.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Di mana 71 desa di Kabupaten Tasikmalaya terdampak kekeringan. Dan kami sudah tersambung bersama dengan Bupati Tasikmalaya, Pak Cecep Nurul Yakin.
3: Wawancara Pro 3.
4: Pak Cecep, kabar sehat ya, Pak Cecep ya?
5: Baik, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mohon maaf tadi saya sedang giat.
4: Ya, Pak, kalau untuk kabar 71 desa di Kabupaten Tasikmalaya yang dikabarkan terdampak kekeringan, update-nya seperti apa, Pak?
5: Saya perlu sampaikan bahwa kondisi El Nino sekarang ini di wilayah kami di Kabupaten Tasikmalaya termasuk yang cukup terdampak karena wilayah kami ini terbentang dari dataran tinggi sampai ke dataran rendah. Di antara yang paling terdampak adalah di wilayah barat dan selatan. Karena barat dan selatan ini berbukit-bukit dan posisi airnya itu ada di bawah. Sehingga permukiman penduduk yang ada di dataran tinggi itu sangat kesulitan sekali dengan kebutuhan air. Sehingga kami pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya terus berkoordinasi dengan semua stakeholder termasuk kami di Kabupaten mengkonsolidasi BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, untuk sama-sama mengulurkan tangan, mengkonsolidasikan potensi yang dimiliki di CSR-nya untuk bisa mendistribusikan air bersih yang difasilitasi oleh BPBD kami di Kabupaten Tasik. Setiap hari kami mengkonsolidasi kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6 kecamatan dalam satu hari. Karena kebutuhan air di wilayah-wilayah perbukitan itu sangat kritis saat ini. Maka melalui RRI ini saya berharap ada intervensi dari pemerintah pusat agar kebutuhan air bersih khususnya yang ada di wilayah-wilayah kekeringan itu segera bisa kita tertangani khususnya untuk kebutuhan air bersih. Demikian, Pak.
4: Ya, Pak, kalau dengan adanya 71 desa yang terdampak kekeringan ini, apakah pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melihat kondisi ini sebagai bencana musiman yang berulang atau sebagai krisis tata kelola air yang memang membutuhkan perubahan kebijakan jangka panjang?
5: Sesungguhnya kalau saya lihat ini sebenarnya harus ada tata kelola yang dirumuskan kembali karena kejadian kemarau panjang seperti ini memang sudah pernah terjadi tapi sangat jauh mundur ke belakang atau tahun berapa mungkin ada 10 apa 11 tahun ke belakang. Biasanya tidak pernah lewat dari 2 bulan. Nah, ini sekarang kekeringan sudah mulai dari bulan kerasa dari mulai Mei, Juni, sekarang Juli udah hampir mau 2 bulan setengah, hampir mendekati 3 bulan. Maka kami sesungguhnya dalam perumusan kebijakan di lokal, ya. Dalam RPJMD kami, kita punya program namanya Tasik Hejo. Hmm. Di mana salah satu program yang kita gulirkan itu adalah 3L. L pertama, leuweung. Leuweung itu hutan. Hutannya harus kita jagain. Hmm. Yang kedua, leuwi. Leuwi itu aliran sungai. Okay. Maka aliran sungainya harus kita jaga, jangan sampai ada yang buang sampah ke sungai. Hmm. Yang ketiga, jaga lembur. Lembur itu tempat permukiman penduduk, jangan sampai sampah di mana-mana, terus ada yang bakar sampah di mana-mana, dan lain-lain, sehingga itu semua yang akan mengganggu, merusak ekosistem alam yang kita, di mana kita tumbuh atau kita hidup. Oleh karenanya, program yang sudah kita rumuskan dari sejak saya menjabat sebagai bupati di tahun 2025, pertengahan di bulan Juni, itu sudah berjalan. Namun tentu, namanya merehabilitasi hutan yang sudah kadung rusak, penebangan pohon yang tidak terkendali, termasuk juga kawasan-kawasan yang dikuasai oleh BUMN, termasuk perhutani, memang tidak bisa kita recovery dalam waktu cepat,
4: karena membutuhkan waktu,
5: penebangan membutuhkan waktu, gitu, tumbuh lagi kembali setelah ada penebangan kan juga tidak cepat. Maka saya sekali lagi ingin sampaikan, dengan kebijakan program yang kami rumuskan dalam RPJMD itu, bahwa tidak ada lagi penebangan pohon di kawasan catchment area atau kawasan tangkapan air, gitu. Karena ternyata nilai kemudorotannya itu jauh lebih besar dibanding dengan kemanfaatan yang diterima. Maka saya punya program namanya 3P. 3P itu pertama, harus utamakan evilnya, manusianya dulu. Yang kedua, planet, harus jaga alamnya. Yang ketiga, baru profitnya. Jadi tidak boleh masyarakat atau korporasi selalu hanya berpikir tentang profitnya saja, sementara memikirkan tentang manusianya atau people-nya, memikirkan tentang planetnya tidak diutamakan. Oleh karenanya, program Tasik Hejo itu kita ingin merecovery apa yang sudah terjadi hari ini. Dampak kekeringan sudah kita rasakan, ini adalah dampak dari kebijakan dan perilaku kita sendiri di tahun-tahun sebelumnya. Oleh karenanya, mudah-mudahan kebijakan yang sudah kita rumuskan ini bisa didukung oleh pemerintah provinsi, juga didukung oleh pemerintah pusat, terutama oleh semua masyarakat, karena kita sadar bahwa jika kita merusak alam dan kerasa sekarang madorotnya oleh kita sendiri, begitu.
4: Ya, jadi kalau yang dilakukan saat ini distribusi air bersih atau seperti apa, Pak Cecep?
5: Kalau yang praktisnya ya, yang praktisnya dalam kondisi sekarang, saya mengkonsolidasikan tadi BPBD untuk mendistribusikan tangki-tangki yang kita miliki ke kecamatan-kecamatan yang kritis. Ada sumbernya, sumber airnya ada dari PDAM. Kebetulan kita punya BUMD milik kabupaten, PDAM, dan PDAM itu sumber yang kita ambil airnya. Operasionalnya kita keroyokan, dibantu oleh BUMD milik Pemda yang lain, ada dari BPR Arta Sukapura, Arta Galunggung, CIJ, dan dari BJB untuk membantu operasional mendistribusikan air bersih ke masyarakat yang membutuhkan. Tapi tentu bantuan yang kita distribusikan ini belum bisa menutup kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Maka harapan kami, baik dari government atau dari dunia usaha yang mau bersama-sama kita berkontribusi membantu masyarakat yang membutuhkan air bersih, kami pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan terbuka untuk sama-sama kita berbuat kebaikan.
4: Belum ada respon, Pak, dari provinsi ataupun pusat, karena kan kalau kita lihat ini, kalau tidak salah, Pemkab Tasikmalaya sudah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan, ya Pak ya?
5: Sejauh ini Ada dari Basarnas yang ada lokasi kantornya di wilayah kami, tapi tentu masih terbatas.
4: Okay.
5: Dari provinsi kami sedang menunggu bantuan untuk tambahan armada untuk mendistribusikan air bersih, kira-kira begitu.
4: Artinya dari BNPB pusat berarti ya?
5: Ya betul-betul.
4: Ya kalau provinsi belum ya, Pak Cecep ya?
5: Dari provinsi kita sedang menunggu bantuan untuk armada pendistribusi air.
4: Oke, berarti sudah ada respon, tinggal menunggu saja,
5: ya.
4: Pak Cecep.
5: Betul.
4: Nah,
5: betul.
4: Ini status siaga darurat bencana berlaku atau ditetapkan dari kapan sampai kapan ini, Pak Cecep?
5: Dari awal Juli.
4: Awal Juli?
5: Dari awal Juli, ya mulai riak kerasa masyarakat itu di akhir Juli. Nah, di awal Juli kita tetapkan dan setelah itu kita tiap hari mendistribusikan bantuan air ke daerah-daerah yang rawan air bersih.
4: Okay. Utamanya begitu. Pak, ini kan yang terdampak dari kekeringan ini ada sektor pertanian gitu ya. Lalu bagaimana dengan kondisi kesehatan masyarakat di sana, Pak Cecep?
5: Kalau sejauh ini kami pantau kesehatan masyarakat alhamdulillah masih relatif terkendali. Kaitan tadi disampaikan sawah, tempat-tempat kolam memang sudah banyak yang mengalami kekeringan. Namun alhamdulillah sebelum masuk El Nino kita sudah sampaikan ke masyarakat lewat sosialisasi berbagai tingkatan baik di desa, kecamatan atau kabupaten bahwa hasil panen terakhir mohon tidak dijual seluruhnya, tapi harus disiap untuk menghadapi kemungkinan El Nino yang akan terjadi dalam waktu yang akan datang. Dan benar, sekarang sangat bermanfaat sekali lumbung-lumbung di masyarakat itu untuk bisa menjadi bantalan konsumsi untuk pangan masyarakat.
4: Nah, ini kan juga yang menjadi tantangan pemerintah kabupaten bagaimana menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan ya Pak ya, agar pembangunan tidak justru memperbesar risiko kekeringan ini, Pak Cecep.
5: Betul. Jadi saya sudah membuat peraturan bupati terkait dengan tidak boleh ada penebangan pohon di wilayah-wilayah yang pertama tadi saya sampaikan wilayah tangkapan air,
4: yeah.
5: Yang kedua di wilayah yang memiliki kerawanan pergeseran tanah, yang ketiga di wilayah-wilayah yang memang posisi tanahnya itu sudah relatif kritis. Maka program kami dalam APBD 2026 sudah dijalankan sebagian. Membagikan bibit aren, membagikan bibit buah-buahan agar bibit-bibit itu bisa ditanam oleh masyarakat di wilayah-wilayah yang memiliki kekritisan tadi. Karena aren jenis buah-buahan tidak boleh ada penebangan pohon. Jadi saya selalu menyampaikan walaupun itu tanah warga, tanah milik rakyat, tapi tidak boleh ditebang karena jika ditebang pasti akan lebih memiliki kemadorotan yang lebih besar. Maka supaya tidak ditebang, maka jenis pohonnya tidak boleh, maka jenis pohonnya harus diganti dengan pohon yang non kayu atau pohon yang berbuah agar manfaat buahnya bisa diambil, tapi pohonnya tetap dijagain.
4: Itu artinya solusi dari pemerintah ya untuk bisa menjamin kelompok paling rentan seperti petani kecil, lansia dan keluarga miskin ini tidak menjadi pihak yang paling terdampak akibat kekeringan ini ya, Pak Cecep ya?
5: Betul. Betul, karena memang sekali lagi ingin saya sampaikan yang dengan kekeringan hari ini itu kalau yang masyarakat relatif memiliki kemampuan ekonomi menengah ke atas, mereka masih bisa bikin sumur bor.
4: Ya.
5: Tapi masyarakat yang rentan menengah ke bawah itu ngambil airnya biasanya itu paling dalam juga sumur gali. Sumur gali tidak lebih dari 5 sampai 10 meter.
4: Okay.
5: Pada saat kekeringan seperti ini, sumur-sumur itu sudah mulai mengering. Maka akhirnya kita distribusikan bantuan air bersih dengan dikirim lewat tangki-tangki dari BPBD.
4: Ya.
5: Nah, maka kondisi ini barangkali menjadi evaluasi menyeluruh buat kami di kabupaten bahwa sumur-sumur itu akan tetap bisa ada airnya jika kawasan-kawasan yang menjadi catchment area itu kita jagain hutannya, jagain pohon-pohonnya begitu. Begitu, Pak.
4: Ya, kalau target pembangunan embung, sumur dan sumur dalam atau konservasi sumber air bagaimana, Pak, untuk di
5: saya dalam dalam APBD perubahan yang sedang disusun sekarang sudah disampaikan ke DPRD draft RKPD-nya bahwa semua di perubahan itu kita akan bantu untuk membangun sumur bor paling tidak ada di masing-masing wilayah. Jadi wilayah itu saya sebut ada zona, ada kecamatan, ada desa. Nah, paling tidak kita akan bangun sesuai dengan kemampuan APBD kita di akhir tahun. Kita akan bangun paling tidak kurang dari 100 sumur bor untuk membangun sumur bor yang kira-kira di wilayah-wilayah kritis. Jadi itu dipastikan saya tidak akan izinkan di akhir tahun itu ada kegiatan yang lain kecuali membangun sumur bor untuk menyiapkan air-air bersih buat masyarakat.
4: Ya, Pak Cecep, ini kan selain juga tadi ya bagaimana mencari solusi dari pemerintah kabupaten, tapi juga bagaimana meningkatkan literasi kepada masyarakat ini, Pak, untuk bisa lebih peduli terhadap potensi kekeringan ini, Pak Cecep.
5: Betul. Saya melalui program yang tadi saya sampaikan, Tasik Hejo itu membentuk namanya relawan Tasik Hejo, ada dua orang per desa.
4: Okay.
5: Saya punya desa 351 desa, dan satu desa dua orang, dan dua orang itulah yang harus menjadi penyampai narasi kenapa penting kita membangun sebuah ekosistem yang ramah terhadap alam.
4: Okay.
5: Karena pada saat kita tidak menjaga alam, maka alam yang akan membuat kita menjadi hidupnya mahal. Dulu Tasik itu udaranya sangat dingin sekali.
4: Iya, luar biasa itu, Pak.
5: Pada saat hutan-hutannya ini ditebangin,
4: iya,
5: maka akhirnya udaranya juga jadi panas.
4: Agak terasa panas ya.
5: Pada saat udara panas, akhirnya butuh AC. Padahal butuh AC, akhirnya bayar listrik. Akhirnya hidupnya menjadi mahal karena perilaku kita sendiri. Jadi tugas relawan Tasik Hejo yang dua orang per desa itu diantaranya adalah untuk mengkampanyekan bagaimana kita harus makin menjaga lingkungan kita dengan baik. Tidak boleh menebang pohon di area-area yang rawan. Tidak boleh membuang sampah ke sungai. Dan tidak boleh dari toilet atau dari bak mandi buangannya itu paralonnya atau talang airnya yang di biasanya mengeluarkan deterjen dan lain-lain langsung buang ke sungai. Itu tidak boleh.
4: Limbah ya.
5: Karena akan menjadi limbah. Sementara sungai ini sejauh ini oleh masyarakat di level bawah itu menjadi sumber untuk mengambil air untuk kebutuhan hidupnya. Kebayang jika sebagian membuang sampah, sebagian membuang kotoran dari toiletnya, sementara masyarakat yang lain ada yang mengambil air sungai itu untuk kebutuhan hidupnya. Itulah yang menjadi potensi penyakit, gitu kira-kira.
4: Pak, sejauh ini sudah menghitung belum, Pak, dampak ekonomi akibat kekeringan terhadap pendapatan petani dan juga sektor usaha masyarakat?
5: Di hari Senin kemarin, saya sudah perintahkan Bapak Litbangda untuk menghitung berapa potensi kerugian yang bisa terdampak dari pertama pasti sawah tidak bisa panen ya karena tidak bisa bercocok tanam. Yang kedua, beberapa kawasan juga kolam-kolam sudah tidak bisa ada ikannya lagi karena airnya sudah tidak ada. Nah, ini sedang dihitung tapi belum ada laporan secara utuh ke saya sehingga saya belum bisa menyampaikan dalam forum yang terhormat ini.
4: Baik. Iya. Tapi mudah-mudahan nanti ada solusi ya untuk kedepannya ya Pak Cecep ya, untuk agar mungkin betul. Juga bisa dimitigasi gitu ya. Karena kan kalau bicara betul. Kekeringan sebenarnya sudah diketahui sebelumnya ya untuk apa potensi-potensinya. Terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3, Pak Bupati.
5: Sama-sama.
4: Sehat
5: sama-sama.
4: Dan sukses selalu.
5: Amin, amin. Salam untuk semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin ya, kami berbincang bagaimana 71 desa di Kabupaten Tasikmalaya terdampak kekeringan.
3: Catatan peristiwa.
6: Hari Anak Nasional pertama kali dirayakan pada 23 Juli 1985. Tanggal ini dipilih karena mengacu pada disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada penetapan ini, disetujui pula sistem orang tua angkat bagi anak-anak yang tidak mampu. Sebelum ditetapkan pada 23 Juli, peringatan Hari Anak Nasional sempat mengalami beberapa perubahan. Hari Anak Nasional awalnya diperingati pada 6 Juni yang disebut dengan Hari Kanak-Kanak. Kemudian, Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI memutuskan untuk mencabut Hari Kanak-Kanak Indonesia dan menggantinya dengan Pekan Kanak-Kanak Nasional Indonesia yang ditetapkan tanggal 17 Juni dan diselenggarakan sejak 1951. Sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf merekomendasikan digantinya Hari Anak-Anak Nasional dari 17 Juni menjadi 3 Juli, hari berdirinya Taman Indria, sekaligus Hari Taman Siswa. Namun DPP Gabungan Organisasi Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Indonesia mengusulkan untuk mengganti peringatan Hari Anak Nasional menjadi tanggal 23 Juli. Tanggal tersebut disepakati dan setahun kemudian, 23 Juli 1985, Hari Anak Nasional resmi dirayakan dan tidak berubah lagi hingga saat ini.
7: Kekeringan tidak hanya terjadi di Tasikmalaya, tetapi juga di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sana, dampak kekeringan juga dilaporkan semakin meluas dan memicu krisis air bersih bagi ribuan warga. Penanganan yang dilakukan dari pemerintah daerah setempat, kami sudah bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Bantul, Mujahid Amiruddin.
3: Wawancara Pro 3.
7: Pak Mujahid, bisa diinformasikan kondisi kekeringan di Kabupaten Bantul sejauh ini seperti apa? Apakah dampak yang terparah yang dirasakan oleh warga ini seperti apa di sana, Pak?
8: Oke, terima kasih, Mbak. Jadi saat ini pemerintah Kabupaten Bantul mengantisipasi kekeringan yang sudah kita rasakan sejak pertengahan Juni sesuai dengan perkiraan BMKG. Kami, pemerintah Kabupaten Bantul, dalam hal ini Pak Bupati sudah menerbitkan surat keputusan Bupati nomor 263 tahun 2026 tentang status siaga darurat kekeringan di Kabupaten Bantul. Lalu yang kedua, kami juga sudah membentuk posko lintas instansi dan institusi sebagai media koordinasi untuk penanganan kekeringan di Kabupaten Bantul. Nah, di Kabupaten Bantul ini dampak kekeringan yang sudah kita rasakan ini terkait dampak El Nino maksud kami, Mbak. Ya. Jadi dampak El Nino yang sudah kami rasakan itu yang pertama adalah kekeringan, lalu yang kedua adalah potensi kebakaran lahan hutan gitu. Lalu juga di aspek kesehatan maupun pertanian peternakan sudah pertanian perikanan itu sudah kita koordinasikan. Akan tapi berdasarkan data yang ada di posko, ini yang terdampak paling signifikan itu di kekeringan dan kebakaran sementara ini.
7: Yeah.
8: Meskipun teman-teman dari dinas kesehatan maupun dinas pertanian perikanan itu juga sudah mengantisipasi hal itu. Nah, terkait dengan kekeringan, ini yang kita sudah mendistribusikan kurang lebih 250 ribu liter air sebanyak 50 tangki begitu. Terdistribusi wilayah kita yang terparah memang di Pajangan, itu kita sudah distribusikan sekitar 95 ribu liter air, lalu di Dringo itu sudah kita distribusikan sekitar 85 ribu liter air, lalu yang ketiga itu di Imogiri. Imogiri ini sudah kita distribusikan sekitar 25 ribu liter air, lalu Kundong 25 ribu liter air, dan di Piyungan itu 20 ribu liter air. Nah, di titik-titik ini, kalau di titik lokusnya masih sporadis, itu di beberapa dusun itu ada kekeringan, tapi di dusun lain masih tersedia sumber mata air. Nah, dropping yang sudah kita lakukan itu di titik-titik yang memang sumber mata airnya sudah mengering. Jadi 250 ribu liter air itu memang kita prioritaskan memang yang sumber mata airnya sudah mengering. Ini sudah kita lakukan, ya. Dan kami bekerjasama dengan pemerintah kelurahan dan juga FPRB di tingkat kelurahan untuk berkoordinasi melaporkan perkembangan kondisi di wilayah terkait dengan potensi kekeringan yang ada di Kabupaten Bantul. Selain kekeringan yang sudah kita antisipasi dan kita siapkan itu adalah potensi kebakaran. Di beberapa titik ini sudah ada kebakaran, gitu, kebakaran lahan-lahan hutan maupun pertanian. Sampai siang ini, sampai malam ini sudah kita bisa atasi. Kami sudah menyiapkan sekitar 7 mobil pemadam kebakaran untuk mengantisipasi itu dengan kurang lebih personil ada 110-an personil pemadam kebakaran yang kita antisipasi untuk nanti manakala terjadi potensi kebakaran yang terjadi. Meskipun bersamaan dengan itu kami juga melakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan antisipasi adanya potensi kekeringan dan kebakaran ini, karena menurut perkiraan BMKG dan SK siaga darurat kami itu kan sampai 25 September 2026. Artinya masih panjang. Yeah. Ini masih permulaan gitu. Nah, semoga nanti dengan koordinasi yang sudah kita lakukan dengan arahan Pak Bupati dan juga posko yang sudah kita bentuk, ini semoga nanti kekeringan itu bisa kita antisipasi, lalu kebakaran itu juga bisa kita cegah. Itu Mbak.
7: Baik, Pak Mujahid, dari beberapa wilayah yang tadi disampaikan mengalami kekeringan, bahkan sudah kering total juga ya untuk sumber mata airnya tadi. Apakah memang sudah diprediksi di pemetaan awal oleh BPBD? Atau kalau tadi catatannya ada hari tanpa hujan yang lebih dari 60 hari di beberapa titik, lonjakan wilayah yang terdampak ini seperti apa Pak saat ini?
8: Ya, kami sudah mengantisipasi karena menurut perakiraan BMKG, kondisi El Nino ini kan moderat yang di Kabupaten Bantul tahun 2023 itu kondisinya tahun 2023 berdasarkan data itu kami sudah mengidentifikasi titik-titik lokasi yang potensial terjadi kekeringan. Jadi kami sudah punya mapping titik mana yang sudah terjadi kekeringan, meskipun sejak tahun 2023 sampai 2026 ini ada beberapa pembangunan pamsimas baru yang itu pasti akan mengurangi lokasi kekeringan maupun dropping air. Akan tapi kami karena ini panjang masanya begitu ya, sampai perkiranya September, kami sudah punya peta titiknya. Dan untuk yang saat ini sudah kita drop yang di 5 Kapanewon ini, kami sudah mengimbau kepada masyarakat untuk tetap berhemat air, terutama menggunakan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok, minum. Lalu yeah, untuk kebutuhan-kebutuhan lain itu kita harapkan berhemat. Bersamaan dengan itu kami juga melakukan pendataan sumur-sumur yang memang sudah mengalami kekeringan. Kita asesmen apakah masih memungkinkan begitu untuk diperdalam lagi sumur itu. Sambil bersamaan dengan itu kita mengimbau masyarakat, pemerintah kelurahan itu untuk mencari titik-titik potensi sumber mata air terdekat yang memungkinkan untuk dibuatkan sumur baru. Ini sudah kita lakukan karena kami sudah berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi DIY maupun BNPB kemarin untuk mengatasi potensi kekeringan ini permanen gitu, sehingga alternatif untuk pembuatan sumur bor ini kita dorong kepada masyarakat untuk mensurvei di titik lokasinya, terutama yang memang saat ini mengalami kekeringan yang total itu.
9: Ya, solusi kedepannya juga Pak ya, berarti ya ini sudah mulai dipikirkan tidak hanya saat ini berupa dropping. Tapi kalau kembali ke penanganan darurat saat ini berupa dropping tadi, ada tidak catatan terkait dengan kendala geografis atau mungkin teknis-teknis yang dihadapi oleh armada tangki air ketika mungkin menyisir area-area yang terpencil atau di wilayah-wilayah perbukitan seperti daerah Imogiri dan Dlingo ini kan wilayahnya tinggi begitu Pak ya?
8: Iya. Alhamdulillah kami punya armada tangki yang disupport oleh instansi terkait, ada dari BPBD sendiri kita punya tangki, dari PMI juga sudah punya tangki, dari Tagana, dari Dinas Sosial ada tangki, lalu kemarin tawaran dari Polri itu juga menawarkan untuk nanti melakukan membantu untuk dropping air. Nah, yang saat ini sudah kita lakukan untuk di wilayah Dlingo dan Imogiri, alhamdulillah karena armada kita sudah kita siapkan, jadi sejak awal tahun armada untuk dropping tangki kan sudah kita servis gitu. Sehingga saat ini di lokasi ekstrim masih bisa terhandle oleh kita. Baik pencarian sumber mata air untuk droppingnya begitu, maupun kondisi kendaraan itu sudah kita siapkan sejak awal tahun. Jadi sampai saat ini alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti. Semoga nanti kami minta doa seluruh masyarakat, harapan kami untuk melakukan pelayanan dropping air bersih di Bantul ini bisa berjalan dengan baik, tidak ada kendala yang berarti.
9: Amin.
8: Itu Mbak.
9: Kalau tadi mengacu kepada SK Bupati ya tentang penetapan status siaga darurat kekeringan, kan ini sudah mulai berlaku sejak Juni ya Pak ya, 25 ya, Juni betul. Ya. Artinya sudah hampir satu bulan ini. Bagaimana efektivitas koordinasi antar lembaga dalam satu bulan pertama pemberlakuan status darurat ini?
8: Alhamdulillah sejak sebelum penetapan status siaga kita sudah koordinasi, posko sudah kita bentuk, komunikasi sudah kita jalin, lalu koordinasi berjalan karena kita ada grup gitu ya, grup komunikasi via gitu, lalu ada posko yang setiap saat kita gunakan untuk media koordinasi dan komunikasi kami dengan pemerintah kelurahan yang mengampu masyarakat itu juga sudah berjalan baik. Dan saat ini kan kita memang lalu membuka hotline service itu ya, masyarakat yang memang lalu di lokasinya di wilayahnya itu mengalami kekeringan, kita harapkan untuk langsung berkomunikasi dengan kami. Sehingga nanti koordinasi administratifnya dengan pemerintah desa itu akan kami lakukan. Jadi di hotline 0274 642100 itu sudah familiar di

0: Ini wilayah mana, Pak, yang masuk mungkin zona merah risiko tinggi dari kebakaran lahan ini, dan bagaimana BPBD membagi fokus personel dan juga armadanya untuk penanganan krisis air bersih dan juga pemadaman kebakaran ini?
1: Ya, untuk lokasi rawan kebakaran ini teridentifikasi di titik yang sudah kita lakukan penanganan itu di wilayah Pondong, lalu di wilayah Imogiri, di wilayah Delingo. Ini sudah ada beberapa kasus terjadi kebakaran lahan, dan ini tadi barusan teman-teman dari pemadam kebakaran itu juga baru pemadaman kebakaran tadi jam 17 gitu. Alhamdulillah sudah kembali ke pos, insya Allah sudah terkendali kondisi kebakaran lahannya. Nah, karena memang di kami itu ada untuk kekeringan ini, kita fokuskan teman-teman koordinasi yang dari tim rescue kami, TRC, plus dari PMI, dan plus dari Tagana. Itu kita bagi, teman-teman ini menghandle untuk fokus di kekeringan, dropping air, armada cukup. Lalu untuk kebakaran, karena kita sudah punya pos sektor itu semacam kantor pemadam kebakaran di wilayah, itu kita punya 7 pos sektor. Sehingga 7 mobil pemadam kebakaran yang ada di Kabupaten Bantul dengan kurang lebih 110-an personil ini, kita jaga 24 jam teman-teman. Dan hotline servicenya sama begitu, kita punya di nomor tadi. Nah, teman-teman, kita selalu tekankan, selalu menjaga kesehatan. Bersamaan dengan itu, fokus untuk menerima laporan dari masyarakat. Respon time kami memang 15 menit kita upayakan. Ketika ada laporan itu, kita sudah sampai di lokasi itu dalam waktu 15 menit. Dan 7 pos sektor yang tersebar di merata di Kabupaten Bantul ini, insya Allah nanti bisa membantu masyarakat ketika terjadi kebakaran di wilayah.
0: Baik, gitu, Mbak. Baik, diantisipasi dan penanganannya juga diupayakan secepatnya, begitu ya.
1: Ya, betul. Dan termasuk mobil pemadam kebakaran ini di awal tahun juga sudah kita servis gitu, ready kondisinya. Semoga bisa kita antisipasi lah.
0: Baik, apa ini himbauan ataupun pesan mungkin yang ingin disampaikan untuk masyarakat khususnya di Bantul terkait mungkin manajemen penyimpanan air kekeringan ini, dan juga mungkin pelaporan jika ada wilayah baru yang mulai mengalami kekeringan, Pak?
1: Ya, kami himbau kepada masyarakat Bantul karena perakiraan dari BMKG ini dan prediksi kami itu nanti sampai September masih cukup panjang. Terkait dengan air, kami berharap untuk masyarakat itu melakukan pemanfaatan air itu dengan prioritas, skala prioritas. Jadi di wilayah-wilayah kekeringan yang sudah kita petakan ini, kita ambil masyarakat untuk berhemat air. Jadi gunakan hanya untuk kebutuhan pokok saja. Jadi kalau yang tidak kebutuhan pokok, itu diupayakan untuk tidak menggunakan air bersih yang kita drop. Lalu yang kedua, tandon air yang masih memungkinkan dimanfaatkan, tapi kalau nanti memang sudah habis, kering, itu nanti silakan berkomunikasi ke kami, bisa langsung di nomor tadi, nomor hotline service kami di 0274-646-2100, itu nanti akan langsung kami verifikasi dan akan bisa langsung kami tangani untuk dropping air itu. Karena tim kami di Bosco insya Allah siap untuk mengantisipasi itu. Okay. Lalu yang tidak kalah penting, tadi sudah saya sampaikan di awal, monggo nanti di level, kalau tadi penghematan itu kan di level individu dan keluarga gitu ya. Uh-huh. Kalau di level komunitas, apakah di level RT atau padukuhan atau kelurahan, kami mohon untuk masyarakat yang selama ini sudah punya Tamsimas untuk mulai diantisipasi potensi sumber airnya mengering. Jadi kalau itu nanti ada potensi mengering, debit airnya berkurang maksud saya, itu segera komunikasikan kepada kami sehingga kami lalu bisa mengantisipasi lebih dini terkait dengan potensi itu. Lalu yang tidak kalah penting, Mbak, jadi selain kekeringan, himbauan kami kepada masyarakat terkait dengan ancaman kebakaran. Jadi kami melarang masyarakat untuk

0: melakukan pembakaran sampah. Juga melarang masyarakat untuk melakukan pembakaran sisa-sisa pertanian maupun pembakaran di area sawah dan hutan. Karena ini kan keringnya panjang, lalu anginnya kan Banten ini termasuk anginnya kencang gitu ya, karena di pinggir pantai itu. Kalau itu nanti terjadi pembakaran gitu, sampah, lahan, atau sawah, itu nanti pasti mudah menyebar gitu.
1: Baik.
0: Makanya selalu kami saat ini juga sudah menghimbau lewat media kami maupun lewat teman-teman di FRB untuk disosialisasikan di masing-masing masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran apapun, sampah, lahan, hutan, agar nanti karena kalau itu dilakukan nanti dengan angin yang kencang itu kita akan kesulitan dan membahayakan semuanya.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak Mujahid ya untuk informasi dan juga perbincangannya bersama RRI Pak Mujahid. Demikian tadi kita berbincang bersama Kepala Pelaksana BPBD Bantul, Mujahid Amiruddin, penanganan bencana kekeringan di Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 23 Juli 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 92W diperkirakan berada di Laut Filipina Timur sebelah utara Papua Barat Daya dengan pusat tekanan 1004 hektopaskal, kecepatan angin maksimum 25 knot dan bergerak ke arah barat laut. Secara umum, dalam 48 hingga 72 jam ke depan, potensi sistem ini untuk tumbuh menjadi siklon tropis dalam kategori sedang hingga tinggi. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah pesisir timur Filipina, Laut Filipina, Samudra Pasifik Timur Filipina hingga Laut Sulawesi, serta di sekitar bibit siklon tropis tersebut. Kemudian terdapat labilitas lokal yang kuat di sebagian besar wilayah Indonesia, sehingga kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Pinang dan Tanjung Selor, lalu hujan ringan di Medan, Pangkal Pinang, Serang, dan sebagian besar Kalimantan. Kemudian terdapat potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, dan sebagian besar Jawa. Lalu udara kabur di Bandar Lampung, serta kabut atau asap di Padang dan Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Manado, Ambon, dan Jayawijaya. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Lalu untuk asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menekankan perwira remaja TNI dan Polri yang baru dilantik memiliki beban dan tanggung jawab dalam membantu kesulitan rakyat Indonesia. Sementara Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 23 Juli 2026, saya Risti Rustarto. Kami akan awali warta berita pagi hari ini dengan menghadirkan sejumlah informasi berikut ini.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita sejumlah aset milik anggota DPR RI Anwar Sadat atau AS dan stafnya, Bagus Wahyudiono atau BGS, senilai 22 miliar rupiah karena diduga terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat di pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta, Desiana Kartika Bahari, memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran kapal negara atau KN SAR Ramawijaya milik Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai di area perawatan atau docking di Pelabuhan Nizam Zahman, Muara Baru, Jakarta Utara. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium, Malaysia. Presiden Prabowo Subianto menekankan perwira remaja, TNI, dan Polri yang baru saja dilantik memiliki beban dan tanggung jawab dalam membantu kesulitan rakyat Indonesia. Di tengah tantangan persaingan dunia saat ini, yang akan disampaikan oleh reporter Joshua Sihombing.
1: Para perwira TNI dan Polri,
2: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 1.177 perwira remaja TNI dan Polri di pelataran Istana Merdeka Jakarta. Dalam amanatnya, Kepala Negara menegaskan bahwa perwira remaja ini telah menjadi bagian yang dibutuhkan di dalam mempertahankan bangsa dan negara. Di hadapan perwira pertama ini, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa seluruh persoalan bangsa dan kesulitan yang dihadapi masyarakat merupakan juga bagian dari beban yang harus pula ditanggung oleh para perwira remaja TNI Polri. Untuk itu, Kepala Negara menekankan bahwa perwira TNI dan Polri yang baru dilantik dan diambil sumpahnya itu harus mengabdi kepada bangsa dan negara dengan berorientasikan pada kepentingan rakyat Indonesia.
1: Saudara bukan lagi milik dirimu sendiri. Mulai hari ini, sesungguhnya saudara bukan lagi milik keluargamu lagi. Saudara sudah menjadi milik bangsa dan negara. Saudara adalah generasi penerus yang akan memikul tanggung jawab berat untuk membela negara dan bangsa, meneruskan cita-cita pendiri bangsa.
2: Lebih lanjut dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menekankan perwira remaja TNI Polri juga harus dapat beradaptasi dengan perkembangan situasi dan kondisi global saat ini. Hal ini ditegaskan Kepala Negara sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bentuk tantangan di tengah persaingan dunia saat ini.
1: Dunia sedang berubah dengan sangat cepat. Persaingan antara negara semakin ketat. Ancaman tidak lagi hanya datang dari senjata. Ancaman datang melalui perang cyber, perang informasi, narkotika, penyelundupan, kejahatan lintas negara, dan upaya melemahkan bangsa melalui infiltrasi budaya. Karena itu, Indonesia harus kuat. Kita harus mandiri. Mandiri dalam pangan, energi, teknologi, industri pertahanan, dan ilmu pengetahuan.
2: Untuk itu ditegaskan Presiden Prabowo Subianto bahwa masa depan bangsa Indonesia berada di pundak para perwira remaja TNI Polri. Kepala Negara menyatakan bahwa rakyat Indonesia menaruh masa depan bangsa kepada para perwira remaja generasi penerus TNI dan Polri dalam meraih cita-cita bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebagai generasi penerus adalah garda terdepan untuk meraih cita-cita kita, menjaga bangsa dan negara.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar yang menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Penggeledahan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit atau RS tipe D di Kecamatan Gambut. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya, Diki Munadi.
1: Ya, hasil hari ini kita laksanakan surat perintah penggeledahan.
2: Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Dalam penggeledahan yang berlangsung sekitar 8 jam tersebut, penyidik menyita 42 dokumen, 1 unit komputer, dan 1 unit printer. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Banjar, Hari Paujan, mengatakan tim penyidik menggeledah 3 ruangan lingkungan Dinas Kesehatan. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik telah memeriksa sekitar 20 orang dari lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar guna mengumpulkan keterangan dan memperkuat proses penyidikan.
1: Ya, hasil hari ini kita laksanakan surat perintah penggeledahan. Kita geledah di 3 ruang yang berbeda, didapatkan 48 dokumen dan 1 alat bukti elektronik.
3: Kasusnya apa?
1: Gimana?
3: Kasusnya terkait permasalahan apa ini?
4: Itemnya apa, Pak?
1: Penyidikan. Kita ada 2 penyidikan yang berjalan linear nanti.
3: Alkes dan Dinkes apa, Pak?
1: Alkes penyidikan terkait dengan nomor sakit, Pak.
2: Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Gusti Muhammad Khaldani, membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejari. Khaldani mengatakan penggeledahan tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan gedung rumah sakit tipe D.
5: Dasarnya, Pak? Iya, tadi seperti sampaikan dari kejaksaan tadi bahwa yang kesini menggeledah barang. Nah, artinya kami diminta untuk menyaksikan itu. Dan menyaksikan saya, Pak Adi, dan Ibu Renisa. Barangnya tadi kan sampainya itu 48, katanya dokumen ya, ada satu PC komputer ya.
2: Hingga saat ini proses penyidikan masih dilakukan oleh Kejari Banjar dan belum mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka maupun besaran potensi kerugian negara dalam perkara tersebut.
0: Dari Banjarmasin kita menuju ke wilayah Sungai Liat. Pemerintah Kota Pangkal Pinang kembali akan menggelar gerakan pangan murah guna menjaga stabilitas harga pangan. Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
6: Kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk melakukan gerakan pangan murah dalam rangka.
7: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang kembali menggelar gerakan pangan murah atau GPM yang kali ini dipusatkan di Terminal Kampung Keramat Kota Pangkal Pinang. Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang Juwaimi yang mengatakan pelaksanaan GPM merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri yang disampaikan melalui rapat koordinasi secara virtual. Menurut Juwaimi, pemerintah daerah di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia diinstruksikan untuk melaksanakan GPM sebagai salah satu langkah mengantisipasi dampak fenomena El Nino terhadap ketersediaan dan stabilitas harga pangan. Kata dia, dalam kegiatan tersebut masyarakat dapat membeli 22 komoditas pangan prioritas dengan harga distributor. Selain melibatkan distributor pangan, kegiatan ini juga diikuti pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM serta kelompok wanita tani atau KWT yang turut menyediakan berbagai produk pangan.
6: Gerakan pangan murah ini salah satu amanat dari Menteri Dalam Negeri hasil Zoom meeting kemarin bahwa diinstruksikan kepada pemerintah daerah kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk melakukan gerakan pangan murah dalam rangka mengatasi gejala El Nino yang ada di nasional, antisipasi itu.
7: Juwaimi berharap pelaksanaan gerakan pangan murah dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjaga daya beli di tengah potensi kenaikan harga pangan. Sementara itu, Kepala Bidang Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkal Pinang Yizi Laida mengatakan, GPM yang digelar di Terminal Kampung Keramat merupakan pelaksanaan GPM yang ke-10 sepanjang tahun 2026. Ia menyebutkan hingga akhir tahun pemerintah Kota Pangkal Pinang masih akan menggelar sekitar 4 kali gerakan pangan murah.
8: Nanti kita mungkin juga ada untuk memperingati HUT Kota, ya, kemudian Maulid Nabi, kemudian di Nataru. Mungkin kita ada sekitar 4 kali lagi. sampai akhir tahun.
7: Ya. Iyi menambahkan untuk pelaksanaan menjelang HUT Kota Pangkal Pinang dan Maulid Nabi pada bulan depan, gerakan pangan murah direncanakan akan dipusatkan di wilayah Tua Tunu agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan gelar teknologi tepat guna atau TTG 12 Kaltim tahun 2026 menghadirkan 22 inovator dari 9 kabupaten dan kota. Sejumlah karya yang dipamerkan diantaranya adalah alat pencacah daun dan sampah, hingga modifikasi alat untuk mencacah umbut pisang menjadi makanan, juga keripik. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Andreas Trisno.
1: Gubernur Kalimantan Timur Rudi Maksud mendorong setiap inovasi teknologi tepat guna memiliki nilai ekonomi dan mampu membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Teknologi yang dipamerkan diharapkan dapat diproduksi secara berkelanjutan sehingga benar-benar memberi manfaat bagi sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan UMKM. Pesan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kalimantan Timur, Siti Sugianti, saat membuka gelar teknologi tepat guna TTG ke-12 tingkat Provinsi Kalimantan Timur di Taman Budaya Senawar, Kutai Barat.
2: Kami ingin inovasi yang lahir di Kalimantan Timur tidak berhenti sebagai karya untuk dipamerkan. Sekali lagi kami underline bahwa kami ingin inovasi yang lahir di Kalimantan Timur tidak berhenti sebagai karya untuk dipamerkan, tetapi benar-benar diterapkan, diproduksi, dikembangkan, bahkan mampu menjadi produk unggulan yang memiliki nilai ekonomi dan membuka lapangan usaha baru bagi masyarakat.
1: Sementara itu, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengatakan, inovasi yang lahir dari ajang TTG diharapkan tidak hanya berhenti pada tahap prototipe, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk yang diproduksi dan dipasarkan sehingga memberi nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.
3: Kreativitas para inovator yang unjuk gigi pada hari ini adalah kunci akselerasi Kaltim yang maju dan berdaya saing.
1: Dalam pameran tersebut, peserta menampilkan berbagai inovasi seperti alat pencacah daun dan sampah menjadi produk bernilai ekonomi, pengelola limbah plastik menjadi paving block dan alas lantai, hingga mesin pencacah umbut pisang menjadi bahan makanan dan keripik. Peserta asal pedalaman Kabupaten Mahakam Ulu misalnya, yang memamerkan alat sederhana untuk mengolah batang pisang menjadi berbagai produk kerajinan bernilai ekonomi. Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk yang mendampingi para inovator mengatakan, alat tersebut mulai diproduksi dalam skala kecil dengan harga jual berkisar Rp50 hingga Rp100.000. Sementara itu, peserta asal Kabupaten Paser menampilkan oven pemanggang kue berbahan bakar kayu. Sedangkan peserta dari Kota Balikpapan memperkenalkan mesin pembuat es batu cepat tanpa menggunakan kulkas. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Psikolog menilai komunikasi yang hangat dan pendampingan dengan empati menjadi kunci dalam menjaga kesehatan mental anak serta dapat mencegah perundungan terutama di era digital. Laporan lengkapnya disampaikan Januar Fahmi berikut ini.
4: Kasus perundungan dan paparan konten negatif di ruang digital dinilai mengancam kesehatan mental anak. Pengalaman buruk sejak usia dini dapat meninggalkan trauma yang memengaruhi tumbuh kembang hingga dewasa. Psikolog Elizabeth Santoso menilai anak membutuhkan ruang aman di keluarga dan sekolah agar berani bercerita saat mengalami perundungan. Menurutnya, komunikasi yang hangat dan pendampingan dengan empati menjadi kunci menjaga kesehatan mental anak di era digital.
5: Begitu besar sehingga kita sebut freeze. Nah, freeze ini itu yang paling bahaya untuk manusia adalah ketika kita stres, tingkat stresnya begitu tinggi, mengganggu proses di hipotalamus dan mengganggu proses kita untuk berpikir jernih. Sehingga banyak sekali manusia melakukan banyak kesalahan. Jadi yang paling penting adalah cari lingkungan yang suportif dan positif. Jangan deket-deket sama lingkungan yang sering matain, negatif. Aduh, kita jadi destruktif. Jadi lingkungan kita harus sehat.
4: Pengalaman itu dialami Cynthia, penyintas bullying sejak duduk di bangku sekolah dasar. Ia mengaku trauma akibat perundungan masih membekas hingga kini dan berdampak pada rasa percaya dirinya.
6: Pada saat itu aku bingung menanggapi situasi ini seperti apa. Kurang lebihnya intinya aku sempat mengalami bullying dari kakak kelasku. Dengan waktu itu kondisinya aku gak tahu salahku apa, aku gak tahu apa yang aku lakukan, tapi tiba-tiba banyak kakak kelas yang mungkin nungguin aku di kantin gitu ya, kemudian mengeluarkan kata-kata yang gak menyenangkan. Dan balik lagi pada saat SD, kita belum tahu nganggepin itu gimana, atau apa sih yang terjadi sebenarnya.
4: Cynthia berharap orang tua, guru, dan lingkungan sekolah lebih peka terhadap kondisi anak serta segera menghentikan perundungan sejak dini agar dampaknya tidak terbawa hingga dewasa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.

0: Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengajak generasi muda untuk aktif dalam gerakan koperasi. Ayu Citra melaporkan.
1: Dewan Koperasi Indonesia Daerah atau Dekopinda Kabupaten Kediri mendorong anak muda untuk berperan lebih aktif dalam gerakan koperasi. Hal itu disampaikan oleh Ketua Dekopinda Kabupaten Kediri, Pak Santoso, usai memberikan sambutan dalam sarasehan perkoperasian dalam rangkaian peringatan Hari Koperasi ke-79 di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumbul SLG Kabupaten Kediri. Menurut Buat, ini sejalan dengan pesan Bupati Kediri Handito Himapramana atau Mas Dito yang meminta adanya regenerasi kepengurusan koperasi dari kalangan milenial dan Gen Z. Tak hanya itu, hal ini seiring dengan tema sarasehan, yakni menyongsong kemandirian koperasi melalui penguatan kebijakan, pengembangan usaha, dan penyelesaian permasalahan implementasi.
2: Pengembangan usaha yang inovatif dan berorientasi pasar. Artinya koperasi tidak boleh terjebak dalam pola hanya konvensional. Kita perlu mendorong diversifikasi produk, pemanfaatan teknologi, penguatan rantai pasok serta kolaborasi antar koperasi dan dengan pelaku usaha lainnya. SDM yang unggul dan akses permodalan juga menjadi kunci agar unit usaha koperasi sehat dan daya saing.
1: Sementara itu, Bupati Kediri Handito Himapramana menambahkan pula bahwa tantangan utama dari dunia perkoperasian saat ini adalah bagaimana menyiapkan regenerasi untuk kepengurusannya.
3: Nah, tantangannya yang paling saya nanti akan diskusikan dengan Pak Buat selaku Ketua Dekopinda Kabupaten Kediri adalah, tadi saya lihat di dalam forum ini usianya rata-rata 40 tahun ke atas. Sedangkan seiring berjalannya waktu, kan Bapak Presiden juga punya program Masa Cita terkait koperasi. Nah, maka usia 40 tahun ke bawah ini harus kita berikan apa? Pemantik supaya mereka tertarik.
1: Diketahui dalam rangkaian kegiatan Hari Koperasi ke-79 di Kabupaten Kediri, Dekopinda setempat juga membuka gebyar UMKM Kabupaten Kediri yang berlangsung tanggal 23 hingga 26 Juli 2026 di Taman Hijau SLG. Pada agenda ini, ada sebanyak 80 stan yang disiapkan untuk para pelaku UMKM. Ayu Citra melaporkan.
0: Dan kali ini adalah informasi terkait harga komoditas pangan. Salah satunya bawang dan cabai yang ternyata saat ini mengalami penurunan harga karena stok pedagang melimpah. Selengkapnya dari Makassar disampaikan oleh Aan Ariska.
4: Sejumlah daerah di Sulawesi Selatan saat ini sedang melaksanakan panen untuk komoditas bawang. Dampaknya sejumlah bumbu dapur seperti bawang yang mengalami penurunan harga mulai dari 10 hingga 20 ribu rupiah setiap kilogramnya. Untuk bawang merah yang sebelumnya dijual pada kisaran harga 60 ribu, saat ini pedagang menjual dengan harga lebih rendah yakni 40 ribu. Sedangkan bawang putih dijual dengan harga 30 ribu rupiah setiap kilogramnya. Dharma, salah seorang pedagang, mengatakan dengan turunnya harga dan stok yang banyak membuatnya mengalami kerugian yang cukup banyak. Apalagi bawang yang dijual murah saat ini karena sebelumnya dibeli dengan harga yang lebih mahal. Ia mengatakan dengan stok bawang yang banyak, rentan mengalami pembusukan bahkan hingga 1 kilogram.
5: Turun, mulai dari eceran 60, baru 50 ke 40. Banyak stok barang di gudang dan tidak ada pengiriman. Ada dampaknya modal, iya. Kalau sepi begini pembeli, tidak ada pemasukan pasti. Gitu, itu jadi kalau banyak barang pasti turun harga. Sedikit barang pasti naik. 60, paling tinggi, paling rendahnya 30.
4: Sementara itu, Amir, pedagang cabai, mengatakan penurunan harga terjadi cukup signifikan. Menurutnya, penurunan ini akibat melimpahnya stok cabai dari Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bantaeng. Amir mengatakan, sebelum melimpahnya stok, harga cabai sempat menyentuh angka Rp70.000 per kilogram. Sekarang berada pada kisaran Rp15.000 hingga Rp20.000.
6: Kapan harganya? Ini agak turun, Pak. Ya, turun dari harga Rp70.000, sekarang sudah Rp15.000 per kilo. Kalau lombok besar, dia mengalami kenaikan. Kalau lombok kecilnya agak turun dua sedikit. Ini panen itu daerah yang penghasil lombok. Di Jeneponto sama Bantaeng sudah banyak lombok di sana. Panen raya ini.
4: Sejumlah pedagang ini berharap dengan harga yang cenderung lebih murah, tingkat atau daya beli masyarakat juga dapat meningkat.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita Pro 3 sekaligus membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini. Dan Anda bisa ikuti juga menyimak informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesiaku. Setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam

0: Rentetan Peristiwa.
1: Pada 23 Juli 1942, otoritas Nazi Jerman mulai mengoperasikan kamp pemusnahan di Treblinka, Polandia, yang digunakan secara sistematis untuk membunuh ratusan ribu orang Yahudi. Sementara putusan pengadilan bersejarah di Hamburg pada 23 Juli 2020 menjatuhkan hukuman kepada Bruno D., berusia 93 tahun, mantan penjaga kamp konsentrasi Nazi Jerman atas keterlibatannya dalam pembunuhan massal 5.232 tahanan Yahudi selama Perang Dunia Kedua.
2: Ini baru enak.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Konten. RRI punya kita.

0: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Loh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, senang sekali saya Risiru Starto bersama Anda hari ini tanggal 23 Juli 2026. Dan tentunya di pagi hari ini, tim redaksi Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan berbagai informasi. Dan kami juga nanti akan update informasi-informasi yang sudah dirangkum dalam program Warta Nusantara Pagi. Selain itu, kami juga punya beberapa informasi penting yang sayang untuk Anda lewatkan, termasuk juga bagaimana kejuaraan Piala AFF dan juga prestasi Timnas Putri Indonesia sebagai juara Piala AFF Wanita 2026. Dan ternyata di Piala AFF 2026, usai membantai Kamboja dengan 5-0 di pertandingan final Stadion Kuala Lumpur yang berlangsung kemarin sore. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi kebangkitan kita bersama di olahraga sepak bola yang tentunya banyak diminati oleh berbagai pihak ya. Dan juga kemarin Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik beberapa pejabat terkait dengan posisi-posisi kosong yang ada. Nanti kami juga akan terus mengupdate informasinya. Kita akan ikuti informasi dari seluruh penjuru tanah air, terutama wilayah timur Indonesia di Warta Nusantara Pagi.
1: Warta Nusantara.
0: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan penyelenggaraan pendidikan sebagai salah satu pelayanan dasar yang menjadi prioritas pembangunan daerah. Kita ikuti informasi lengkapnya bersama Jessica Ardana.
2: Penegasan pemerintah Papua Selatan tentang penyelenggaraan pendidikan menjadi prioritas pembangunan daerah disampaikan saat konsultasi publik tentang rancangan peraturan daerah provinsi mengenai penyelenggaraan pendidikan di Merauke. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Papua Selatan, Albert Pramami mengatakan, ranperdasi menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam menyusun program serta melaksanakan pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Papua Selatan. Menurutnya, pendidikan merupakan pelayanan dasar yang harus menjadi prioritas bersama dengan kesehatan. Pelaksanaan kebijakan pendidikan harus didasarkan pada regulasi yang kuat agar implementasinya berjalan sesuai arah pembangunan daerah.
3: Dan sekarang kapan lagi kita bekerja untuk membangun pendidikan di selatan dan Papua? Jangan sampai kewenangan otsus ini selesai, orang masih bilang pendidikan belum selesai. Pendidikan masih tetap itu-itu saja. Empat kabupaten, mari kita urus baik-baik. Kita kerja dengan hati untuk membangun pendidikan di selatan tanah Papua ini.
2: Sementara program sinergi dan kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar skala turut mendukung penyusunan ranperdasi tentang penyelenggaraan pendidikan. Manajer program skala Papua Selatan Shelter Manuvandu mengatakan program skala merupakan kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia yang telah mendampingi pemerintah Provinsi Papua Selatan selama lebih dari 3 tahun. Program ini berfokus pada percepatan layanan dasar di daerah yang memiliki tingkat disparitas tinggi.
3: Dirancang oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia, itu mereka fokus untuk disparitasnya tinggi. Nah, kebetulan wilayah-wilayah ini yang masuk kategori itu. Jadi program salah dihadirkan untuk mengurangi kemiskinan ekstrim, mengurangi gap sosial yang terjadi di Indonesia.
2: Shelter menjelaskan, secara nasional, program skala berada di bawah pembinaan 3 kementerian, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PPN atau Bappenas, serta mendapat pendampingan dari 25 direktorat. Di tingkat daerah, skala mendukung pemerintah provinsi sekaligus memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Menurutnya, salah satu fokus pendampingan di Papua Selatan adalah implementasi peraturan pemerintah nomor 106 dan nomor 107 sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi khusus Papua. Jessica Ardana melaporkan.
1: Warta Nusantara.

0: Kali ini bergeser ke BIA, kejuaraan daerah bola voli indoor dan voli pasir di Kabupaten Biak Numfor berlangsung sukses dengan Yahukimo dari Papua Pegunungan dan Kota Jayapura yang keluar sebagai juara Piala Kapolda Papua. Kita ikuti informasi dari Ririn Arini berikut ini. Ririn, silakan informasinya.
1: Kejurda bola voli indoor dan pasir Piala Kapolda Papua 2026 resmi berakhir dengan sukses setelah berlangsung meriah di Kabupaten Biak Numfor 15 hingga 21 Juli 2026. Kompetisi yang diikuti 13 kabupaten kota dari 4 provinsi wilayah Papua ini mencatatkan hasil yang memuaskan sekaligus menjadi ajang pencarian atlet untuk prapon. Pada cabang voli indoor, Kabupaten Yahukimo Papua Pegunungan meraih juara pertama. Posisi kedua diraih Kabupaten Merauke Papua Selatan, disusul Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua di juara ketiga, sedangkan juara harapan jatuh kepada Kabupaten Mimika Papua Tengah. Sementara untuk cabang voli pasir, juara pertama diraih oleh Kota Jayapura, peringkat kedua ditempati Kabupaten Merauke Papua Selatan 2, juara ketiga Kabupaten Sarmi Papua, dan juara harapan diraih Kabupaten Merauke Papua Selatan 1. Ketua TDP BVSI Pengprov Papua, Roy J.H. Winerungan SH, mengapresiasi kerja keras seluruh pihak di Biak Numfor yang telah menyukseskan acara ini dengan baik. Keberhasilan penyelenggaraan ini sekaligus telah menghasilkan atlet potensial dan ini akan menjadi kalender Pengprov Papua ke depan dalam persiapan menuju prapon.
2: Sepanjang kita melaksanakan kejurda, ini paling wah, pasti di luar lihat ini wah, ini sangat hebat, wah gitu. Dalam olahraga itu kan pasti ada kalah menang. Tentunya itu menjadi yang bagi yang menang juga menjadi motivasi dan yang kalah juga demikian. Karena kan ini akan kalender Pengprov di Papua ke depan dalam hal menuju ke prapon nanti.
1: Mewakili Kapolres Biak Numfor, Wakapolres Kompol Jubelina Wali SHMH menyampaikan rasa bangganya atas kepercayaan yang diberikan Polda Papua yang menjadikan Biak Numfor sebagai tuan rumah event yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya.
3: Sebagai tuan rumah, kami merasa bangga karena dipercayakan pada event yang tidak pernah dilaksanakan di Biak. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dan hasil yang didapat saya rasa sangat-sangat luar biasa. Semua hasil kerjasama antara panitia, pihak kabupaten, terutama Pak Bupati ya, banyak sekali memberi dukungan agar kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik.
1: Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Biak Numfor sekaligus penanggung jawab kegiatan, Ibda Daniel Rumpaidus SHMH mengapresiasi partisipasi masyarakat.

0: Era, jangan jadikan ini sebagai event awal, setelah itu tidak ada event lagi.
1: Panitia menyediakan hadiah pembinaan untuk para juara, yaitu juara 1 voli indoor mendapat 30 juta rupiah, juara 2 25 juta rupiah, juara 3 20 juta rupiah, dan juara harapan 15 juta rupiah. Sedangkan untuk voli pasir, juara 1 mendapat uang pembinaan sebesar 10 juta rupiah, juara 2 8 juta rupiah, juara 3 6 juta rupiah, dan juara harapan 4 juta rupiah. Pertandingan voli indoor berlangsung di Gor Petrus Kaviar, sedangkan voli pasir dilaksanakan di venue Hotel Nirmala Biak.
2: Warta Nusantara.

0: Kali ini informasi dari Palu, di mana warga Pulau Umbele sambut bahagia program TNI Manunggal Masuk Desa TMMD ke-129, di mana prioritas program adalah pembukaan badan jalan dan diwujudkan dalam kebersamaan dan solidaritas TNI Polri dan masyarakat yang saling bergotong royong dalam menyelesaikan berbagai program pembangunan selama pelaksanaan TMMD ke-129. Informasi lengkapnya bersama Nita Surbakti.
1: Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 yang dilaksanakan Kodim 1311 Morowali di Pulau Umbele, Kabupaten Morowali, menjadi wujud sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan di wilayah terpencil. Melalui program tersebut, berbagai sasaran fisik dan non-fisik dilaksanakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Ini warga Desa Pulau Wali, Kabupaten Morowali, yang menjadi wilayah sasaran program TMMD ke-129, mengaku bersyukur dengan hadirnya program TMMD di daerahnya. Ibu ini menjelaskan, selama ini warga sekitar harus menempuh medan yang cukup sulit dan berat saat akan memanen hasil kebun, dan kondisi ini membuat sejumlah masyarakat akhirnya enggan mengolah lahan yang dimiliki. Namun untuk dirinya dan keluarga, medan yang sulit tidak menjadi alasan dalam mengais rezeki.
2: Susah betul kendati kita kerjakan, karena belum ada jalan, susah betul kita menghadap di hutang, tidak pusing ada rumput, kendati kita jalan cari kelapa, cari untuk makanan. Susah banyak batu, kendati kita tabrak dengan kaki, namanya orang cari kelapa, kendati tidak pusing batu.
1: Sementara itu, Komandan Kodim 1311 Morowali selaku dan Satgas TMMD Letkol Infantri Baja Sirait mengatakan, pemilihan Pulau Umbele sebagai lokasi TMMD didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas hidup warga. Diakui TMMD kali ini pihaknya memiliki program pembukaan jalan yang juga merupakan program baru, di mana melalui pembukaan jalan ini diharapkan mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
3: Nah, target TMMD sekarang cukup unik karena lokasinya itu ada di pulau, ya, Pulau Umbele ini yang pertama juga, kemudian pembuatan jalan akses juga ini pertama karena membawa alat berat, kemudian posisinya juga sulit medannya. Jadi ini hal yang pertama selama bertahun-tahun, ya, akhirnya kita bisa menyelam mahal itu. Kemudian juga sasarannya beragam, jadi dimulai dari sasaran sesuai dengan koordinasi dengan Pemda, itu adalah pembukaan jalan yang cukup masif, ya, di sana, dan rambat beton yang kita jalankan untuk ekonomi masyarakat.
1: Selain pembangunan infrastruktur, TMMD juga diisi dengan berbagai penyuluhan kepada masyarakat, mulai dari wawasan kebangsaan, kesehatan, ketahanan pangan, hingga edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan semangat gotong royong. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan menjadi salah satu kekuatan utama program TMMD. Melalui kerjasama antara personel TNI, Polri, pemerintah daerah, dan warga, pembangunan diharapkan berjalan lebih efektif sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah diwujudkan. Komandan Kodim 1311 Morowali, Baja Sirait, berharap seluruh sasaran TMMD ke-129 dapat selesai sesuai rencana, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang, terutama dalam meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar aktivitas ekonomi, serta mendukung pemerataan pembangunan di Kabupaten Morowali.
0: Dari Palu, Sulawesi Tengah, Anita Surbakti, Pro 3 RRI. Terus

0: Peringatan hari ulang tahun ke-1 Koperasi Desa Merah Putih Kampung Welesi, Distrik Welesi, Kabupaten Jayawijaya diwarnai dengan festival dan bazar murah komoditi lokal. Kita simak informasi lengkapnya disampaikan Epifania Rayan.
1: Yang diberi tema Satu Noken Berjuta Harapan itu diramaikan dengan penjualan aneka hasil bumi masyarakat lokal berupa buah-buahan, sayur-mayur, hingga umbi-umbian. Semua produk komoditi lokal tersebut dilapak di halaman kantor Kampung Walesi, Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Bazar dan festival dilakukan dua hari sekaligus peringati HUT pertama Kopdes Merah Putih Walesi. Gubernur Papua Pegunungan yang diwakili Asisten 3 Setda, Lukas Wekosai, mengatakan pada prinsipnya pemerintah akan memberi dukungan penuh karena Kopdes Merah Putih merupakan salah satu program prioritas nasional Presiden Republik Indonesia. Dikatakannya 28 kelompok tani pada Kopdes harus terus didukung karena koperasi merupakan sarana untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
2: Pemerintah dalam hal ini, di dalam amanah gubernur, kemudian gubernur sudah diwacakan bahwa sifatnya mendukung dan apresiasi kepada pengembangan koperasi ini di titik sasaran yang turun pada 28 kelompok tadi ya.
3: Ya, 28.
2: Dan 7 kampung, 1 distrik. Dari pemerintah mengharapkan, dan ini Distrik Welesi, koperasi ini menjadi percontohan untuk di wilayah Provinsi Papua Pegunungan.
1: Ketua Kopdes Merah Putih Walesi, Amatus Yelipele, mengatakan festival dan bazar bertema Satu Noken Berjuta Harapan dimaksudkan untuk pameran hasil pertanian anggota koperasi yang diolah selama kurang lebih 6 bulan. Tujuan lainnya untuk membangun ekosistem perekonomian dari tingkat kampung.
4: Jadi sebelum masuk satu hari kegiatan ini, kami melakukan kegiatan namanya festival bertemakan Satu Noken Berjuta Harapan. Nah, kegiatan ini tujuannya untuk bagaimana caranya kita memamerkan hasil-hasil produk lokal yang mereka kerja selama 6 bulan ini. Setelah berbagai macam komoditi mereka memamerkan di sini, dan kita membangun satu ekosistem bagaimana petani bisa menjual hasil mereka ke koperasi bagaimana mendistribusikan ke konsumen yang ada di pegunungan tengah ini, seperti itu. Terima kasih. Maupun dia bisa impor keluar sesuai dengan permintaan. Dan harapan koperasi kami siap kerja membangun Papua Pegunungan.
1: Penutupan festival dan bazar yang dirangkai dengan HUT koperasi pertama tersebut diakhiri dengan jamuan makan bersama makan tradisional Papua Pegunungan, yaitu bakar batu. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kabupaten Manokwari melibatkan lintas sektor dalam rangka menyukseskan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau yang biasa disingkat dengan BIAS. Lengkapnya disampaikan oleh Ria Tatontos.
6: Pemerintah Kabupaten Manokwari menggandeng berbagai sektor untuk menyukseskan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS tahun 2026. Program yang akan dimulai pada Agustus mendatang ini ditargetkan meningkatkan cakupan imunisasi sekaligus melindungi anak-anak usia sekolah dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui vaksinasi. Wakil Bupati Manokwari, Haji Mugiono, mengatakan keberhasilan BIAS tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi memerlukan dukungan Dinas Pendidikan, pemerintah distrik dan kampung, tenaga kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, media, hingga orang tua. Ia mengajak kepala sekolah dan para guru menjadi penyambung informasi yang benar kepada orang tua mengenai pentingnya imunisasi. Menurutnya, masih ada sebagian kecil masyarakat yang ragu memberikan imunisasi kepada anak akibat informasi yang kurang tepat.
7: Anak-anak adalah investasi terbesar bagi masa depan daerah dan bangsa. Mereka lah generasi yang kelak akan melanjutkan pembangunan Kabupaten Manokwari. Oleh karena itu, memastikan mereka tumbuh sehat, cerdas, dan terlindungi dari penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi merupakan tanggung jawab kita bersama. Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS merupakan salah satu upaya pemerintah untuk perlindungan kepada anak-anak sekolah. sekolah, difteri, tetanus, campak, rubella, dan penyakit lainnya sesuai dengan program imunisasi nasional. Keberhasilan pelaksanaan BIAS tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, tetapi juga merupakan dukungan penuh dari sektor pendidikan, para dinas hadir, pemerintah, distrik, kampung, dan juga tokoh agama, tokoh masyarakat, media, serta paling penting juga adalah peran orang tua dari anak-anak kita.
6: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Alexander Takdare, mengatakan pelaksanaan BIAS akan berlangsung selama 1 hingga 2 bulan dengan sasaran seluruh sekolah di Kabupaten Manokwari.
3: Oke, Mbak, mudah-mudahan di dalam kegiatan ini tidak ada penolakan-penolakan dari terutama dari orang tua siswa ya. Kita harap sehingga ini adalah salah satu untuk pencegahan. Ya, pencegahan terhadap beberapa penyakit yang ditimbulkan karena imunisasi, yang tidak diimunisasi, misalnya campak, difteri, dan lain sebagainya. Ya, kita harap sekali lagi ini merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah untuk kita semua di dalam pelaksanaan imunisasi untuk imunisasi anak sekolah.
6: Alexander berharap melalui kolaborasi lintas sektor, tidak ada lagi penolakan dari orang tua, sehingga seluruh anak sasaran memperoleh imunisasi. Ia optimistis cakupan BIAS tahun ini dapat meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya sebagai upaya menyiapkan generasi yang sehat dan terlindungi dari penyakit. Dari Manokwari, Papua Barat, Triyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Warta Nusantara.

0: Dampak musim kemarau mulai disarankan dan juga terasa bagi masyarakat, terutama dampak utama di lahan pertanian di Sulawesi Selatan. Kita simak laporan dari Emmy Bafadal berikut ini.
1: Fenomena El Nino saat ini mulai dirasakan dampaknya terutama pada lahan pertanian. Di Sulawesi Selatan, saluran irigasi mulai mengering meski saat ini belum memasuki musim panen. Menghadapi musim kemarau tersebut, pemerintah Kabupaten Pinrang terus memperkuat langkah-langkah antisipatif dampak terhadap lahan pertanian masyarakat. Bupati Pinrang, Andi Irwan Hamid, saat dikonfirmasi RRI Makassar mengatakan, saat ini koordinasi yang baik terus dilakukan sambil berharap distribusi air irigasi dapat dilakukan secara lebih efektif. Pemanfaatan sumber air dapat dioptimalkan, serta langkah-langkah teknis lainnya dapat segera diterapkan sesuai kondisi di lapangan. Dikatakan saat ini, kondisi akibat kemarau panjang sehingga debit air di Bendung Benteng merosot. Beberapa lahan pertanian diselamatkan dengan pompanisasi.
2: Karena ini memang debit air di Bendungan semakin menurun. Itu ada beberapa yang memang kita berpikir sudah harus pompanisasi.
1: Andi Irwan Hamid menambahkan, pompanisasi menjadi solusi tepat untuk mengairi lahan sawah yang mulai kering hingga melewati musim kemarau dengan baik. Sementara itu, di lokasi berbeda di Kabupaten Goa, Kecamatan Bajeng, Mustari Daeng Malik yang merupakan petani Bajeng Barat menjelaskan, khusus antisipasi kekeringan di Kabupaten Goa, para petani menyiapkan satu sumur di setiap satu petak sawah. Ia mengungkapkan bahwa kondisi pertanian di wilayahnya masih cukup aman dan kegiatan tanam tetap berjalan normal. Hanya saja kendala di kekeringan terjadi khusus di wilayah sawah dataran tinggi, namun masih bisa diatasi.
3: Dan ini juga kita sebagai petani itu memang setiap sawah itu kita siapkan sumur setiap sawah. Dalam satu sudut itu ada sumur yang bagian tanah tinggi toh, artinya yang tanah susah air, kan kalau tanah yang masih dengan irigasi ini, alhamdulillah makan masih aman, ini masih ada air. Bahkan ini kan kita sudah masuki pas panen ini Bu, ya sudah pas panen juga ini di wilayah kami nih, kemarin sudah mulai. Ada satu-satu yang diambil toh.
1: Mustari yakin produktivitas pertanian tetap dapat dipertahankan. Resiko gagal panen dapat ditekan dengan pompanisasi dan ketahanan pangan daerah tetap terjaga, sekaligus memberikan rasa aman khususnya para petani yang menggantungkan penghidupannya dari sektor pertanian. Emmy Bafadal, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.

0: Wali Kota Tua mengingatkan literasi sejarah menjadi modal perkuat identitas bangsa di era Indonesia Emas 2045 yang berlangsung di HUT Kota Tua ke-19. Lengkapnya bersama Resti Febrianti.
1: Kota Tual memperingati hari ulang tahun ke-19 Kota Tual tahun 2026. Dengan mengusung tema Tual Besinergi, tema tersebut menjadi ajakan bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus bekerja sama membangun Kota Tual agar semakin maju, mandiri, dan sejahtera. Dalam sambutan Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat, mengatakan peringatan HUT ke-19 merupakan buah dari semangat perjuangan dan ikhtiar panjang masyarakat yang menginginkan hadirnya pemerintahan yang lebih dekat, efektif, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Menurutnya semangat itu harus terus dijaga sebagai kekuatan dalam membangun daerah.
2: Hari ini bukan sekedar penanda bertambahnya usia sebuah daerah otonom. Lebih dari itu, peringatan hari ulang tahun Kota Tual merupakan momentum untuk merefleksikan perjalanan sejarah, mengevaluasi capaian pembangunan, serta memperteguh komitmen bersama dalam membangun masa depan yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Perjalanan lahirnya Kota Tual merupakan buah dari semangat perjuangan dan ikhtiar panjang seluruh komponen masyarakat yang menginginkan hadirnya pemerintah yang lebih dekat, efektif, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.
1: Wali Kota menjelaskan Kota Tual resmi menjadi daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku. Sejak saat itu, Kota Tual memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan potensi, karakteristik, dan kearifan lokal yang dimiliki. Ia juga menyampaikan bahwa lahirnya Kota Tual tidak lepas dari perjuangan para tokoh pemekaran, terutama Dr. Andes Haji Tamher dan Adam Rahayaan sebagai tokoh sentral. Bersama para tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, akademisi, serta masyarakat. Perjuangan tersebut dikoordinasikan oleh almarhum Dr. Andes Anwar Renwarin yang memimpin upaya pemekaran Kota Tual hingga resmi terbentuk.
2: Kota Tual secara resmi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku. Momentum bersejarah tersebut menjadi tonggak lahirnya Kota Tual sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan potensi, karakteristik, serta kearifan lokal yang dimiliki. Keberhasilan pembentukan Kota Tual tidak terlepas dari dedikasi dan perjuangan para tokoh pemekaran.
1: Ahmad Yani Renuan menyampaikan penghargaan dan penghormatan kepada seluruh pejuang pemekaran yang telah meletakkan dasar pembangunan Kota Tual. Menurutnya, jasa pengabdian mereka akan selalu menjadi bagian penting dalam sejarah perjalanan Kota Tual. Wali Kota mengajak seluruh masyarakat terus memperkuat sinergi antara pemerintah, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga adat, organisasi kemasyarakatan, dan generasi muda. Melalui kerjasama tersebut, diharapkan pelayanan publik semakin baik, perekonomian daerah meningkat, kualitas sumber daya manusia berkembang, lingkungan tetap terjaga, serta budaya dan adat istiadat KEI terus dilestarikan. Dari Tual, Resti Febrianti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Dan juga pemerintah saat ini memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman bagi Anak atau yang disingkat dengan Gernas Rana. Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam sekilas berita utama.

0: Presiden Prabowo Subianto menetapkan 5 pejabat baru tingkat madya di lingkungan Kejaksaan Agung, termasuk jabatan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus. Dan hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK juga mengatakan anggota DPR RI periode 2024-2029 Anwar Sadat atau AS saat menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur diduga menerima uang suap sebesar 6,9 miliar rupiah. Sementara Jaksa Agung ST Burhanuddin, memutasi sejumlah pejabat di Kejaksaan Republik Indonesia, salah satunya adalah posisi Direktur Penyidikan atau Dirdik kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Dan inilah warta berita selengkapnya Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto. Kita ke informasi pertama, yakni Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat dalam memastikan program prioritas pemerintah yang memberi manfaat kepada masyarakat. Laporan lengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Tanggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
3: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
2: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
4: Pertanian tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
2: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak yang disingkat dengan Gernas Rana. Dan kegiatan ini adalah guna menyiapkan sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia Emas 2045. Kita ikuti informasi lengkap dari Zahrotin Aljana.
5: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
6: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
5: Ini menjadi sangat penting karena, sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak dari Pak Minggu, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
6: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur NTT di semester pertama tahun 2026 berhasil menyerap 7.768 ton gabah beras petani lokal untuk memperkuat swasembada pangan, dan kita akan simak laporan dari Anna Lopo berikut ini.
8: Kalau untuk gabah sendiri, kita sudah berhasil membeli dari petani sebanyak 2.420 ton. Nah, kalau untuk berasnya, itu sebanyak 6.530 ton.
9: Untuk mendukung program swasembada pangan yang merupakan salah satu program pemerintah pusat, Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur pada semester 1 tahun 2026 berhasil menyerap 7.768 ton gabah beras petani lokal. Manajer pengadaan Kanwil Bulog Nusa Tenggara Timur, Nini Yantina Daik kepada RRI di Kupang menyebutkan, target pencapaian penyerapan gabah beras petani lokal dilakukan melalui pembelian gabah kering petani dan petani lokal yang mensuplai hasil pertaniannya ke Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur.
8: Di Bulog kita dapat target untuk NTT sendiri, sudah 2 tahun ini kita mulai melakukan pembelian langsung melalui petani maupun mitra-mitra kita.
10: Okay.
8: Gitu ya, dan itu semester ini dengan target 7.300 ton yang telah ditetapkan oleh kantor pusat Perum Bulog. Saat ini kita sudah mencapai, jadi untuk pertanggal hari ini kita sudah mencapai 7.700 168 ton.
9: Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2025 ditetapkan sebagai salah satu provinsi dari 5 provinsi di Indonesia sebagai daerah produksi beras tertinggi oleh pemerintah pusat. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Yohanes John da Costa mengatakan, untuk mempertahankan produksi beras, pemerintah Nusa Tenggara Timur saat ini menerapkan pertanian modern melalui ekstensifikasi di daerah sentra dalam upaya meningkatkan hasil produksi petani.
10: 2025 itu kita mendapatkan penghargaan atau apresiasi dari pemerintah sebagai penghasil atau produksi beras tertinggi di 5 provinsi, termasuk salah satunya adalah NTT. Nah, ini adalah as daripada kita semua, baik dari petaninya, penyuluh yang ada di lapangan, semua serta stakeholder terkait guna peningkatan produksi.
9: Untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen, Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten kota, dinas pertanian dan ketahanan pangan, penyuluh pertanian lapangan, pelaku usaha penggilingan padi, TNI Polri, hingga pemangku kepentingan lainnya. Peningkatan penyerapan beras lokal tidak hanya menjaga stabilitas harga gabah dan beras di tingkat petani, tetapi juga mendukung penguatan cadangan pangan pemerintah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki tahun ajaran baru, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kembali menjadi salah satu yang paling dinantikan oleh para siswa di Kota Padang, Sumatera Barat. Selain membantu memenuhi kebutuhan gizi, kehadiran menu makan siang setiap hari di sekolah ternyata mendapatkan respon positif dari para pelajar yang berharap program ini bisa terus dilanjutkan dengan variasi menu yang lebih beragam. Kami akan rangkum dalam feature yang disampaikan rekan saya, Dodi Setio.
11: Suasana belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri 1 Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, yang hening berubah menjadi riuh saat lonceng tanda istirahat berbunyi. Siswa pun berhamburan keluar kelas. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, mobil box berwarna putih dengan ornamen biru muda telah terparkir di halaman sekolah. Nampan makanan aluminium yang karib disebut ompreng dikeluarkan bertahap dari mobil menuju meja yang tersusun di depan ruang guru. Ompreng itu berisi makan bergizi gratis atau MBG yang dibagikan untuk siswa. Jumlahnya sekitar 200 lebih. Sebagian siswa sengaja berdiri mendekat, tak sabar segera mendapat seporsi MBG. Zerina Nur Alesa, salah seorang siswi kelas 6D, mengatakan kehadiran makanan yang dikemas dalam ompreng aluminium dimaksud selalu ditunggu siswa setiap jam istirahat sekolah, apalagi jika menunya sesuai dengan selera.
12: Karena ya pengganti, biar jajan bisa dikurangin kan, biar bisa nabung. Terus kalau sambalnya ayam apapun, saya tetap gas, yang penting paha.
11: Zerina berharap distribusi MBG yang direalisasikan dalam bentuk makanan secara langsung pada siswa tetap berlanjut. Ia tidak sepakat terhadap wacana mengganti MBG dalam bentuk uang tunai yang diberikan pada masing-masing orang tua.
12: Kalau diganti program lain kayak itu, uang tuh kadang beberapa mama-mama nih ya,
13: beliin yang lain,
12: bukan iya,
13: beliin skincare ya.
12: Iya. Tapi kadang-kadang mama ini kayak malah disimpannya duit gitu loh, bukan
13: nggak dikasih ke kita.
11: Sementara siswi lain, Bilkis, menyebut menu MBG yang disantap siswa setiap hari sudah beragam. Kendati demikian, ia meminta pengemasan makanan bisa lebih tertata sampai ke tangan siswa.
14: Cuman tuh kadang kayak makanannya tuh agak keluar-keluar gitu loh, kadang agak tumpah gitu-gitu. Apalagi kalau misalnya cabenya berminyak gitu, keluar-keluar gitu minyaknya.
11: Bilkis menuturkan MBG yang telah berjalan saat ini harus terus didistribusikan dengan peningkatan variasi dan cara penyajian pada sejumlah menu.
14: Soalnya telur itu menu kayak cuma diceplok, didadar gitu-gitu doang. Paling dikasih saus gitu-gitu. Ya dibentuk-bentuk gitu, tapi kan tetap itu kan, tetap ceplokan.
11: Ya. Wakil Kepala SD Negeri 1 Sawahan, Yosa Arisanti, mengatakan, pada tahun ajaran baru, MBG dipastikan terus berjalan dengan metode penyediaan selama 5 hari sekolah, dari Senin sampai Jumat. Sementara jatah di hari Sabtu berupa makanan kering diberikan pada hari Jumat.
15: Pas yang hari Sabtu itu di hari Jumat itu dikasih paket makanan yang kering untuk hari Sabtu gitu. Jadi double dapatnya di hari Jumat.
11: Sementara itu, untuk menjangkau variasi menu yang diinginkan, siswa bisa mengajukan permintaan atau request pada pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG. Caranya dengan mengisi blanko yang diberikan petugas setiap hari.
14: Kalau kata saya, tambahin susu di MBG-nya, di omprengnya.
12: Coklat.

0: Kali ini kita beralih ke informasi dari layanan penuhan gizi siswa di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri yang dipastikan tetap berjalan melalui fasilitas mandiri sekolah, dan langkah ini diambil sembari menunggu keputusan teknis terkait keberlanjutan program MBG. Dari Kediri disampaikan Anne Kusuma.
1: Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri pada tahun ajaran baru 2026-2027 hingga kini masih menunggu keputusan teknis lebih lanjut. Meski demikian, kebutuhan gizi para siswa dipastikan tetap dipenuhi melalui layanan jasa catering yang disediakan oleh sekolah selama proses belajar mengajar di gedung baru yang berlokasi di Kecamatan Pelosok Klaten. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menjelaskan bahwa program MBG sebenarnya telah diterapkan sejak angkatan pertama di gedung SKB Tarokan dengan pembagian makanan pada waktu jam makan siang. Namun, setelah kegiatan belajar mengajar berpindah ke gedung baru pada tahun ajaran ini, belum terdapat keputusan resmi mengenai kelanjutan penyaluran program tersebut.
2: Nah, ini saya belum tahu. Kalau kemarin memang MBG masuk makan siang. Tapi kan kita menyesuaikan ketika libur ya kita kembali ke catering. Itu mekanismenya kayak gitu. Nah, ini belum ini masih cateringku. Nanti apakah PSBBG sini bisa mengcover apa enggak? Saya juga enggak tahu. Tapi tetap nanti kalau misalnya MBG enggak, tetap full nanti
1: kata. Sementara itu, salah satu wali murid, Nur Indahsyah, tetap mengaku bersyukur anaknya dapat mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri. Menurutnya, fasilitas pendidikan yang tersedia dinilai sudah lengkap dan memadai sehingga mampu mendukung proses belajar siswa.
3: Sangat terbantu karena insya Allah mungkin ada yang memantau secara ketat sih, bisa lebih baik untuk kedepannya buat anak. Terima kasih, kami jadi rakyat kecil tuh bisa sangat terbantu dengan adanya sekolah rakyat itu. Jadi supaya anak bisa lanjut sekolah, biar tidak sampai putus sekolah, pendidikannya bisa lanjut sampai tinggi insya Allah.
1: Sembari menunggu keputusan teknis lebih lanjut terkait keberlanjutan program makan bergizi gratis, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri memastikan pelayanan pemenuhan gizi bagi seluruh siswa tetap berjalan melalui fasilitas yang telah disediakan oleh sekolah, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Arung Suma melaporkan.

0: Kasus dugaan perdagangan bayi lintas negara yang terungkap di Kalimantan Barat mendorong pemerintah pusat, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan pemerintah daerah memperkuat langkah pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Penguatan regulasi dan pengawasan dokumen kependudukan hingga perlindungan hak anak menjadi fokus bersama. Kita simak laporan dari Syahrul Sani berikut ini.
1: Kasus dugaan perdagangan bayi di Kalimantan Barat menjadi perhatian serius pemerintah. Kementerian Hak Asasi Manusia menilai Indonesia kini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO sehingga membutuhkan langkah penanganan yang lebih terintegrasi. Tenaga ahli Menteri HAM Bidang Pelayanan HAM Martinus Gabriel Goas saat melaksanakan kegiatan rakor TPPO di Kalimantan Barat mengatakan pemerintah sedang merevisi peraturan Presiden tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO agar koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan semakin efektif.
2: Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang mulai dari pusat sampai dengan daerah harus serius menangani ini. Dan ketua hariannya kenalah Kapolri dan di daerah Kapolda, maka kita minta kepada ketua harian gugus tugas baik di nasional maupun di daerah itu harus bekerja lebih ekstra. Karena Indonesia sudah masuk kategori darurat human trafficking. Maka sebelum kepada yang lain, kami akan koordinasi juga kepada perwakilan atau kantor wilayah Kemenham di seluruh Indonesia untuk proaktif kolaborasi dengan semua stakeholder.
1: Sementara itu, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ai Mariyati Soliha, mengungkap sindikat perdagangan bayi memanfaatkan celah manipulasi dokumen kependudukan untuk mengirim korban ke luar negeri. Berdasarkan hasil pengawasan KPAI, 8 bayi berhasil diselamatkan, sementara 18 bayi lainnya diduga telah berada di luar negeri. Karena itu, KPAI mendorong penguatan verifikasi dokumen dan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah praktik serupa.
3: Mari kita lebih memiliki komitmen, satu anak, satu akte lahir, satu hak konstitusi, dan yang memanipulasi tentu akan mendapatkan sanksi. Itu yang KPAI haramkan, sehingga kita terima kasih sudah diterima dengan baik di Dukcapil Pontianak untuk mengetahui sebetulnya bagian dari monitoring ya dari kasus-kasus tersebut. Saya sudah mendapatkan berbagai jawaban dan penjelasan yang harus diperbaiki. Ya mari kita tingkatkan semua dan yang sudah berjalan hari ini yang baik. Saya juga perlu adanya kualitas ya.
1: Menindaklanjuti temuan tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Yudi Rusdia memastikan seluruh proses penerbitan dokumen kependudukan kini dilakukan dengan verifikasi yang lebih ketat. Apabila ditemukan data yang meragukan, Disdukcapil akan berkoordinasi dengan rumah sakit, pemerintah kelurahan, hingga melakukan verifikasi lapangan sebelum dokumen diterbitkan.
4: Termasuk juga jika ada dokumen-dokumen yang kami ragukan kebenarannya, kami akan berkoordinasi dengan camat, lurah, RT, dan RW. Seperti itu. Termasuk turun ke lapangan langsung ke rumah yang bersangkutan. Itu yang kami lakukan.
1: Pemerintah berharap penguatan regulasi, pengawasan, administrasi kependudukan, serta sinergi antara Kementerian HAM KPAI, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dapat menutup celah perdagangan bayi sekaligus memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak anak Indonesia. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Syarusani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain, pendengar dan pemirsa, kali ini dermaga penyeberangan Sadai Bangka Selatan yang rusak parah dan penyeberangan sementara waktu dialihkan ke pelabuhan Pangkal Balam di Pangkal Pinang. Kita simak laporan dari Debi Nirwan di berikut ini.
1: Kerusakan pelabuhan penyeberangan Sada ke Belitung. Itu ya, ternyata aktivitasnya dihentikan. Karena mengapa?
2: DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Sadai Kabupaten Bangka Selatan menuju Belitung sementara waktu dihentikan total akibat kerusakan parah pada infrastruktur dermaga tersebut. Sebagai solusi sementara, seluruh layanan penyeberangan akan dialihkan melalui Pelabuhan Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Sri Gusjaya mengatakan keputusan penghentian sementara operasional penyeberangan di Pelabuhan Sadai tersebut diambil demi menjamin keselamatan pengguna jasa. Ia menjelaskan berdasarkan informasi yang diterima, kebutuhan anggaran untuk memperbaiki dermaga secara permanen diperkirakan mencapai 80 miliar. Karena jalur penyeberangan tersebut merupakan lintas kabupaten, kewenangan penanganannya pun berada di bawah pemerintah provinsi dengan dukungan pemerintah pusat.
1: Kerusakan pelabuhan penyeberangan Sada ke Belitung. Itu ya, ternyata aktivitasnya dihentikan. Karena mengapa? Risiko itu tidak memungkinkan demi keselamatan. Alhamdulillah, hal ini sudah ada solusi. Maka nanti untuk aktivitas di Sada itu dipindahkan ke Pangkal Balam oleh rekan ASDP. Sudah ada solusi. Hanya itu mereka minta itu paling lambat awal Agustus sudah berjalan lagi.
2: Sebelumnya, Gubernur Bangka Belitung Hede Arsani memastikan dermaga Pelabuhan Sadai Bangka Selatan yang amblas dalam waktu dekat akan segera diperbaiki. Hal itu disampaikannya ketika melakukan sidak ke lokasi tersebut.
3: Dua bulan ini tetap pengalian, karena ini sudah waktu, sudah lelang. Ya, minggu depan sudah lelang, sudah dikelik semuanya ya. Mudah-mudahan sesuai dengan jadwal ya, bagi ya. Yang untuk ini, Gubernur kasih depresiasi lah, sekali aja. Karena di kapal itu ada aptur. Ada tambah udang orang, habis bumi dan nilai ya.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan, Beni Supratama, mengatakan perbaikan dermaga pelabuhan Sadai ini sekitar 2 pekan lagi akan dilakukan dengan memakan waktu pengerjaan selama 2 bulan. Di Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sesaat lagi masih ada topik-topik pilihan yang boleh Anda pilih dan juga Anda ikut serta dalam line telepon. Dan semua informasi resmi kami bisa Anda ikuti di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih?

0: Deretan Peristiwa.
1: Hari Anak Nasional pertama kali dirayakan pada 23 Juli 1985. Tanggal ini dipilih karena mengacu pada disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada penetapan ini, disetujui pula sistem orang tua angkat bagi anak-anak yang tidak mampu. Sebelum ditetapkan pada 23 Juli, peringatan Hari Anak Nasional sempat mengalami beberapa perubahan. Hari Anak Nasional awalnya diperingati pada 6 Juni yang disebut dengan Hari Kanak-Kanak. Kemudian, Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI memutuskan untuk mencabut Hari Kanak-Kanak Indonesia dan menggantinya dengan Pekan Kanak-Kanak Nasional Indonesia yang ditetapkan tanggal 17 Juni dan diselenggarakan sejak 1951. Sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf merekomendasikan digantinya Hari Anak-Anak Nasional dari 17 Juni menjadi 3 Juli, hari berdirinya Taman Indria, sekaligus Hari Taman Siswa. Namun DPP Gabungan Organisasi Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Indonesia mengusulkan untuk mengganti peringatan Hari Anak Nasional menjadi tanggal 23 Juli. Tanggal tersebut disepakati dan setahun kemudian, 23 Juli 1985, Hari Anak Nasional resmi dirayakan dan tidak berubah lagi hingga saat ini.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.
3: Di sudut Sumatera, angin masih membawa sisa-sisa tangis. Rumah-rumah yang dulu penuh tawa, kini hancur berserakan. Sunyi menelan ruang-ruang yang dulu hangat. Namun di antara puing, aku melihat tangan-tangan kecil yang tetap menggenggam harapan. Aku mendengar doa-doa yang naik pelan menembus langit yang kelabu. Dengan permohonan, Tuhan, kuatkan kami. Saudara-saudara kita di sana sedang berjuang bukan hanya melawan luka, tapi juga sepi yang datang setelah badai pergi. Dan hari ini kita hadir untuk mereka lewat doa, semangat, serta kepedulian. Karena ketika satu jatuh, kita semua ikut merasakan. Ketika satu bangkit, kita semua ikut berdiri. Kita genggam tangan mereka melalui doa. Bersama kita percaya, Sumatera akan tersenyum kembali.
4: Indonesia Menyapa Pagi.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung di Pro 3 dan juga Anda yang selalu setia menantikan informasi-informasi penting dari kami. Pagi hari ini di tanggal 23 Juli 2026 tentunya sudah ada beberapa informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Dan Anda juga bisa nanti mengikuti informasi-informasi melalui website resmi kami www.rri.co.id. Dan seperti yang saya janjikan bahwa saya selalu punya topik-topik yang menarik dari tim redaksi yang telah menyiapkannya. Saya bacakan dulu yang pertama adalah pimpinan baru Badan Gizi Nasional yang memberikan penguatan tata kelola MBG. Kemudian Hari Anak Nasional dan jatuhnya pada hari ini ya 23 Juli. Ada juga ribuan ASN di Jawa Barat yang terindikasi judi online, pengawasan penindakan kini diperketat. Kemudian operasi SAR dari KM Nurul Salsa yang diperpanjang 3 hari terkait juga pencarian korban yang belum ditemukan. Kemudian yang kelima, pantauan harga pangan di sejumlah daerah. Kami persilakan Anda untuk bisa bergabung di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan di 021-386-6712. Dari Bone, Pak Upi sudah bergabung pagi hari ini. Pak Upi, selamat pagi.
1: Pagi, Mbak Risti.
0: Iya, betul.
1: Ya, selamat hari anak, Mbak Risti.
0: Terima kasih, Pak Upi.
1: Ya, walaupun Mbak Risti bukan anak-anak, bukan anak-anak, tapi mudah-mudahan bisa ya, bisa mewakili seluruh anak-anak di Indonesia.
0: Jangan ya, salah, mudah. Pak Upi. Saya anaknya ibu saya.
1: Sama saya juga
0: kan. Oh iya, ibu kayaknya saya. Gitu ya.
1: semuanya kita
0: apa harapannya nih buat anak-anak Indonesia secara khusus kalau dari Pak Upi?
1: Kalau saya berharap mudah-mudahan anaknya ada Indonesia semakin ceria, semakin berprestasi dan bisa menjadi tunas-tunas bangsa di masa depan dan yang paling utama jauh dari segala macam yang artinya kekerasan baik itu di ruang publik baik itu di dunia maya dan sebagainya. Ya, begitu lah Pak Samaristi.
0: Oke, Pak Upi, kalau Anda sebagai orang tua begitu ya, melihat apa sih ancaman paling besar untuk anak-anak saat ini?
1: Kembali setia saya alihkan pembicaraan dengan ya, artinya kepukus selama ini saya perjuangkan dunia. Saya selama ini perjuangkan tentang hak kena disabilitas begini.
0: Oh betul, ya.
1: Karena sepakat. Karena saya sendiri kan punya penyandang disabilitas, saya merasakan bagaimana rasanya jadi disabilitas. Jadi saya artinya memperjuangkan bagaimana hak dan apa pemenuhan pemberian rasa aman kepada anak-anak disabilitas yang ada di seluruh Indonesia.
0: Ya.
1: Karena tak boleh kita tutup mata, Mbak Risti. Banyak artinya orang-orang sana, keluarga-keluarga yang menganggap disabilitas ini sebagai aib, sebagai artinya hal yang nganutnya tabu bagi mereka. Artinya mereka kayaknya masih menganggap disabilitas ini kurang bisa dan berkembang.
0: Okay.
1: Jadi perlunya artinya kesadaran kita bersama bahwa disabilitas ini kan artinya walaupun mereka hidup dalam keterbatasan, mereka perlu mendapatkan pendidikan, kesehatan dan tempat bermain. Jangan karena masih banyak artinya ya saya

0: bisa digabung itu.
1: Kenapa tuh?
0: MBG itu sangat bagus untuk anak-anak. Banyak masyarakat kita ini kan ya kurang mampu, apalagi yang tinggal di desa kan. Kalau diuangkan MBG itu malah dipakai sama orang tuanya, takutnya game online untuk MBG-nya kan. Kemudian untuk anaknya kan banyak deker di lingkungan kita, biasanya banyak deker itu. Tolong kepada pimpinan pemerintah setempat, RT, RW, deker itu diawasi setiap hari. Jangan dibiarkan diam, banyak deker itu kejadiannya. Anak-anak itu banyak, di Rio juga ada kasus, dulu di Jogja juga ada kasus. Dan patok di rumah punya cucu dua, itu ibunya mengundurkan diri bekerja dari bank BUMN demi mengurus anaknya dua.
1: Oke, baik. Itu diapresiasi ya. Terima kasih, Pak Atong.
0: Pagi.
1: Ya, perhatian dari Pak Upi dan Pak Atong ini masih sama seputar persoalan anak di Hari Anak Nasional yang jatuh tanggal 23 Juli hari ini. Bagaimana dengan Pak Rifanto di Bolemo? Pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Risti. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Mbak Risti?
1: Alhamdulillah. Pak Rifanto, gimana pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat. Bolemo pagi ini diguyur hujan.
1: Jadi belum kemana-mana, masih di rumah ya memantau Pro 3.
2: Betul.
1: Oke, apa yang mau dipilih dari topik-topik hari ini?
2: Tentang Hari Anak.
1: Kenapa?
2: Ya, karena saya masih sering ya menemukan ada anak-anak yang mengalami eksploitasi, gitu ya. Kemudian kekerasan di ruang digital itu masih banyak juga. Ini tentunya jadi perhatian serius ya dari pemerintah, bagaimana kekerasan terhadap anak-anak ini bisa diminimalisir, gitu kan. Terus juga bullying juga di sekolah itu masih banyak, perundungan juga, termasuk ini PR dari pemerintah ya, untuk bagaimana bisa mengurangi gitu ya Mbak Risti, hal-hal yang tentunya ada kaitannya dengan
1: perundungan
2: betul.
1: Oke.
2: Kemudian yang nomor tiga itu Mbak Risti ya, saya rasa cuma di Jawa Barat itu ya, hampir di seluruh Indonesia ASN maupun P3K ini yang terlibat dalam kasus judi online ini.
1: Oke, nanti sampai coba dibahas ya. Terima kasih banyak Pak Rif.
2: Baik, terima kasih.
1: Dari Bualemo yang cuacanya pagi ini hujan, kita ke Toli-Toli. Pak Kendi, pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Toli-toli cerah berawan.
1: Beda ya dengan yang tadi di Bualemo dan Pekanbaru ya.
3: Sekarang masih dingin, masih adem. Ibu Resti, saya ucapkan selamat kepada Ketua Badan Gizi Nasional yang kemarin dilantik ya. Saya berharap dengan terpilihnya Bapak Sudarsono ya.
1: Sudaryono selaku
3: Kepala BGN
1: baru
3: bisa memperbaiki dan menyempurnakan distribusi NDG.
1: Okay.
3: Dan saya tidak sepakat kalau NDG dihapus atau dihilangkan. Ini bagus program ini, cuma perlu penyempurnaan dan perlu perbaikan. Ya di sana sini memang ada kekurangan itu kan, makanya perlu dimaksimalkan. Ya kan, ini terbukti kan BGN ini apa, NDG ini kan bisa menyerap tenaga kerja, bisa menghidupkan petani-petani sayur apa dan seterusnya. Kenapa mau dihapus? Dan kedua, saya juga tidak sepakat kalau NDG itu berupa uang dikasih sama ke orang tuanya, ya kan, dan susah, dan sangat susah terdeteksi. Jadi kita berharap lah dengan terpilihnya Pak Sudaryono ada perbaikan dan ada penyempurnaan.
1: Baik.
3: Oke, makasih.
1: Terima kasih sudah catat Pak Kendi di Toli-Toli. Kita ke Pak Cliff di Minahasa Selatan. Pak Cliff, pagi.
4: Selamat pagi, Horas. Torang sama Bapak Saudara.
1: Oh, Torang semua bersaudara.
4: Tagline-ku, torang semua bersaudara.
1: Oh, ganti-ganti nih ya, kayak sesuai dengan musim.

0: apa gimana nih?
1: Iya, saya kalau dengar Risti Rustarto kayaknya aku langsung apa ya, kreativitas itu muncul gitu.
0: Gitu ya. Seperti membuka Google begitu ya halamannya ya rasanya.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul sekali. Kan
0: Pak Cliff, sudah... pagi ini cerah tapi di sana?
1: Cerah, cerah. Udah berapa minggu itu cerah.
0: Okay.
1: Meskipun di kepulauan sempat dengar sih, kepulauan pokoknya di bagian di apa sana kan? Ada kan kepulauan di Sulawesi Utara kan, di Siau Tegulang Biaro atau di Sangihe, banjir bandang.
0: Okay, kita turut prihatin ya. Pagi ini mau pilih topi yang mana? Silakan Pak Cliff.
1: Saya coba pilih yang MBG dulu kan.
0: Kenapa tuh?
1: Kalau dari saya begini, saya agak pesimis sih MBG ini. Awalnya itu saya setuju, ternyata semakin kemari-kemari itu saya sudah pesimis loh. Kenapa? Wah, meskipun berganti-ganti kepemimpinan, kepala, tetap aja. Tetap aja akan terjadi. Terjadi lagi seperti yang kemarin-kemarin. Pastikan, kenapa? Saya jujur saja, lebih baik diuangkan saja. Karena begini kan, uang itu diperketat ketika kita dipatok itu 15 ribu per apa gitu kan? Per apa itu? Itu per
0: orang.
1: Sudah dipatok 15 ribu, harga 15 ribu kan? Yeah. Per siswa itu kan? Yeah. Per orang. Dikalikan saja berapa kan? Kali berapa? Contoh sampai hari Jumat berarti 75 ribu.
0: Betul.
1: Kalau seperti Pak bilang tadi itu, potensi itu ada apa gimana itu penyimpangan atau mereka gunakan di hal yang tidak mungkin lah kan. Jadi pengawasan itu kan guru, dalam artian guru dari apa kan, pendidikan. Ketahuan, oh anak ini bawa enggak, bekal enggak, diolah enggak uang yang diberikan kepada orang tua itu, dimanfaatkan untuk memenuhi pemenuhan gizi enggak kepada anak. Kalau tidak, kayaknya bet, oh tidak, digaris, tidak. Jadi mereka itu akan termotivasi untuk datang ke sekolah. Tapi syarat harus ada bekal yang dibawa gitu. Kalau ini kerugian, maksud korupsi itu akan muncul lagi. Pasti, sudah, saya sudah pastikan. Karena apa, keracunan juga di mana-mana. Itu yang pertama ya,
0: YMDG. Oke, baik kalau
1: sudah
0: gitu.
1: Pesimis, sudah cerita seru.
0: Dan kedua, singkat ini, ya, apa itu? Karena sudah berganti.
1: ASN aja ya, ASN. Kalau kedapatan ASN itu ada melakukan judol-judol itu, berikan sanksi dong. Jangan selalu hanya sebagai apa begitu, sanksi. Penurunan jabatan atau pangkat, ada efek jera lah.
0: Ya.
1: Kasihan kan masyarakat yang selalu jadi korban. Nah, jadi itu aja dulu ya, mengingat waktu. Terima kasih.
0: Selamat pagi. Dari Minahasa kita ke Bu Haryanti di Toli-Toli. Dan juga ada Bu Indra di Cirebon, namun kita akan jeda setelah informasi yang berikut ini.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat perbaikan jaringan irigasi yang terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera guna mendukung ketahanan pangan nasional. Perbaikan difokuskan pada pemulihan saluran irigasi agar pasokan air ke lahan pertanian kembali normal, sehingga aktivitas pertanian dan musim tanam masyarakat dapat segera berjalan seperti semula. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami, dan kali ini sudah ada 3 penelpon. Saya akan gabungkan terlebih dahulu karena mungkin rumahnya berdekatan nih. Ada Ibu Indra di Cirebon, ada Pak Iman juga di Cirebon, dan juga ada Ibu Haryanti di Toli-Toli. Bu Haryanti yang paling jauh saya sapa duluan. Bu Haryanti, pagi.
2: Pagi Mbak Risti, sehat senyum semangat untuk Mbak Risti bersama tim.
1: Selalu.
2: Jadi bilang rumahnya berdekatan ya.
1: Iya.
2: Bukan berjauhan Mbak Risti, tapi hatinya berdekatan.
1: Betul, apalagi kalau bisa teleponan gini.
2: Ya.
1: Boleh kok menyapa Bu Indra, Bu Haryanti. Sekali-kali ya menyapa Bu Indra, Bu Haryanti aja deh, boleh.
2: Iya. Bu Indra, selamat pagi. Sehat semangat untuk Bu Indra, panjang umur ya Bu Indra ya.
3: Iya. Selamat pagi juga
2: Ibu Indra. Dan selamat Hari Anak Nasional yang ke-42 tahun untuk semuanya ya. Kita semua adalah anak-anak bangsa. Semoga tetap jaya, tetap diberi kekuatan kesehatan untuk anak-anak Indonesia. Tantangannya kita sekarang masih banyak kekerasan, bully terjadi terhadap anak. Jadi semuanya perlu membangun early warning system bagi semua, biar jadi kelihatan bahwa biar kita bisa menurunkan yang namanya bully, angka kekerasan di Indonesia. Mungkin seperti itu ya Ibu Indra, benar apa salah Bu Indra?
1: Bu Indra, sama apa enggak nih pilihannya untuk topik?
3: Iya. Halo.
1: Iya Bu Indra.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Oh, kedengaran juga ya.
1: Iya, sengaja biar bareng ngobrolnya. Kalau berdua doang nanti romantis jadinya.
3: Iya. Bu Indra ingin pilih yang nomor satu topik ya Mbak Risti.
1: Kan tentang ibu, MBG.
3: Iya. Ibu Kenapa? Nanik Esmeang itu beliau sudah kami kenal dari unggahan-unggahannya. Kelihatannya betul-betul bersemangat untuk mengabdi buat negara kita ini ya. Dan ketika diangkat menjadi ketua BGN itu, waduh, harapan kami besar sekali ya. Tapi mungkin Mbak Risti dan Bu Yanti, Mbak Yanti ya, masih muda ya, itu sepertinya kenyataan di lapangan itu juga sulit ya kita.
1: Karena kenapa tuh? Kenapa sulitnya? Ya,
3: kita berhadapan dengan orang-orang yang belum tentu satu tujuan dengan kita, Mbak Risti. Iya, memang yang untuk berbuat baik untuk negara ini saya yakin lebih banyak daripada yang ingin mengambil keuntungan ya. Tapi yang sedikit ini yang mengganjal dan yang sulit untuk dihadapi. Iya. Jadi tapi mudah-mudahan nah ini beliau mengundurkan diri karena sakit katanya ya. Sebetulnya kalau bisa mengatasi keadaan ini, sakitnya bisa sembuh.
1: Oke. Iya. Gitu ya Bu Indra ya. Oke, kalau gitu. Coba
3: mudah-mudahan ketua yang baru ini
1: bisa menjalankannya. Oke, Bu Indra.
3: Perlu diperbaiki. Iya.
1: Bu Indra, terima kasih, tapi boleh disapa nih, ada Pak Iman di Cirebon juga nih. Boleh Bu Indra yang sapa?
3: Iya, mungkin Pak Iman itu di kota Mbak Risti.
1: Coba kita dengar Pak Iman.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini pagi-pagi udah rame ibu-ibu ya. Biasa kalau lagi di depan tukang sayur gitu Pak Iman. Termasuk saya maksudnya.
4: Iya betul.
1: Gimana Pak Iman?
4: Iya, kalau saya di Cirebonnya di kabupaten.
1: Oh.
3: Sama. Saya juga di kabupaten.
1: Tapi masalahnya bupatinya sama nggak nih?
3: Sama, kalau bupatinya sama, hanya mungkin di Cirebon Barat atau di Cirebon Timur.
1: Iya, gitu ya. Iya. Pak Iman pilihannya sama sama. Oh, di Timur. Iya. Pak Iman pilihannya sama sama Bu Yanti apa sama sama Bu Indra atau punya pilihan lain topiknya?
4: Saya pilihannya MBG.
1: MBG ya. Sama dong sama Bu Indra. Gimana coba kita dengerin.
4: Saya pernah nanya ke pegawai MBG. Kan gini, kalau MBG itu dari sana misalnya 15.000, itu dicatur hargaan 10.000, karena kata saya 5.000-nya kemana? 5.000-nya untuk koramil 1.000 minta jatah, untuk polsek 1.000 minta jatah, itu yang 3.000-nya untuk orang-orang kerja. Misalnya gitu, lebih baik diuangkan saja daripada makanan kayak gitu. Menyenangkan orang-orang yang udah pada berpangkat.
1: Oke. Okay. Ini yang cerita ini yang punya dapur ya, atau oke. Ya. Tapi dengar langsung ya, Pak Iman
4: yang
1: ya.
4: Yang cerita yang bagian masak.
1: Bagian masak. Oke.
4: Yang juga masak.
1: Oke. Iya. Prihatin ya, kita mendengar itu. Cerita ini ya.
3: Iya. Mbak Risti, di Desa Bu Indra belum dapat itu anak-anak makanan bergizi gratis itu.
1: Waduh.
3: Iya. Biasanya kalau ada hal-hal yang disampaikan pada Indonesia Menyapa Pagi ini, misalnya tentang lampu jalan yang mati atau jalan yang berlubang, itu reaksinya cepat sekali, Mbak Rizdi.
1: Okay. Nah, mudah-mudahan juga ini bisa bereaksi cepat ya.
3: Saya sudah.
1: Jangan dibagi-bagi gitu, Pak Iman ya. Kita setuju itu ya. Baik kalau gitu.
3: Belum dapat. Tapi iya, belum ada reaksi gitu. Sepertinya ini, Mbak Risti.
1: Oke, jadi ini ada ketimpangan nih. Kalau di tempat Pak Iman, di sebelah timur, dibagi-bagi dengan malah yang kurang tepat ya. Tidak seharusnya ya, di Bu Indra malah belum dapat. Oke, iya. Saya tampung dua-duanya nih, makanya kita ngobrol bareng pagi ini. Terima kasih banyak, Bu Indra. Sukses selalu, Pak Iman. Bu Yanti juga selamat bertugas pagi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 3 penelpon terakhir menutup rangkaian telepon pagi hari ini. Namun dipastikan bahwa beberapa informasi masih akan terus hadir untuk Anda. Jangan kemana-mana.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sementara Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama,